0: Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

Bagel menjadi salah satu jenis roti yang kini sedang populer dan banyak dicari pecinta kuliner. Di Kota Bandung, Jawa Barat, ada olahan bagel yang bisa ditemui di sejumlah lokasi dengan beragam variasi rasa yang wajib untuk dicoba. Dan berikut informasi selengkapnya.

0: Bagel merupakan salah satu jenis roti berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya. Sekilas, bentuk bagel memang mirip dengan donat. Namun, ada perbedaan dari sisi tekstur dan cara pengolahan yang membuat bagel memiliki cita rasa tersendiri. Di kota Bandung, terdapat sejumlah lokasi yang menawarkan olahan bagel. Salah satunya, toko roti legendaris yang terletak di Jalan Progo. Bermacam varian bagel tersedia. Mulai dari sesame onion bagel, Dutch cheese, serta blueberry bagel. Uniknya, bagel yang ada di sini merupakan bagel sordo yang dibuat tanpa menggunakan ragi. Selain bisa dimakan utuh, di lokasi ini bagel juga diolah menjadi sandwich bersama roti-roti lain seperti baget hingga ciabatta. Pengunjung bisa memilih beragam isian yang tersedia, mulai dari aneka daging dan ikan, telur, jamur, keju, serta bermacam sayuran.
1: Oke, jadi untuk menu sandwich di sini ada beragam jenis roti yang bisa digunakan ya Mas, termasuk bagel. Saya mau mencoba membuat sendiri nih si bagel smoked salmon sandwich. Kita langsung bikin aja ya. Ayo Mas, kita bikin. Ini berarti.
0: Sekarang cekidot pembuatan bagel yuk. Pertama, bagel dipotong terlebih dahulu, kemudian dipanggang di dalam oven selama 90 detik. Kemudian bagel ditambahkan krim keju, salmon, selada, timun, bawang bombay, dan acar. Bagel sandwich disajikan dengan potongan jalapeno untuk menambah cita rasa. Tidak hanya bagel, ada juga beragam menu lain yang menjadi favorit, seperti sordo coklat, cranberry cheese, sordo cracker, serta pumpkin donut dengan isian raspberry dan pistachio.
1: Menariknya, bagel di sini juga bisa diolah menjadi sandwich dengan isian salmon dan juga beberapa isian lainnya di dalamnya. Ini cocok banget terutama untuk sarapan ya, karena porsinya juga cukup besar dan mengenyangkan. Ini untuk cita rasanya sendiri, ini dominan gurih ya dengan bagelnya sendiri. Renyah di luar, juga lembut di dalam. Nah, kalau ingin menambahkan cita rasa pedas, di sini juga disediakan potongan chili yang bisa ditambahkan ke dalam sandwich ini. Makan lagi.

0: roti tidak menggunakan ragi, gula, telur, dan mentega, sehingga lebih aman dikonsumsi.
1: Bagel itu yang paling unik dari cara pembuatannya. Bagel itu sebelum dipanggang dia harus direbus dulu supaya dapat tekstur yang padat tetapi lebih lembut begitu. Sehingga ketika bagel dibuat dan dipanggang itu hasil yang dihasilkannya luarnya crunchy tetapi di dalamnya masih lembut.
0: Nah, bicara harga, roti-roti di sini terjangkau kok. Mulai dari Rp16.000 saja, sementara untuk sandwich ditawarkan mulai dari Rp45.000.
2: Ini porsinya banyak. Pasti ngenyangin juga, sama beragam sih, banyak macamnya. Jadi kita datang tuh nggak cuma kayak pengen kenyang doang, tapi kayak pengen nyoba juga. Sebelumnya belum pernah mungkin.
3: Ada banyak variasi.

0: Sekarang kita icip-icip bagel lainnya yuk. Tidak begitu jauh dari lokasi pertama, ada pula kafe ala Korea yang menyajikan bagel. Di sini ada 5 varian bagel yang tersedia. Jadi penasaran nih bagaimana cara membuatnya. Yuk, langsung check it out. Untuk membuat spring onion cheese bagel, adonan bagel yang telah direbus dan dipanggang selama 15 menit dipotong dan diisi dengan krim campuran keju dan bawang kucai. Lalu untuk cranberry caramel bagel, isiannya berupa krim dan saus karamel serta ditambahkan lumuran kacang kenari atau walnuts cincang di sekelilingnya.
1: Bagels tuh kan secara bentuk tuh mirip donat ya.
2: Mirip.
1: Tapi sebenarnya kalau dari tekstur gitu beda berarti ya. Bedanya apa tuh?
2: Bedanya kalau donat kan hampir empuk ya, seperti kayak roti. Kalau si bagel sendiri mah cukup punya ciri khas seperti chewy dan padat seperti roti-roti di Eropa tuh. Bagels tuh kan khususnya keras, tapi kalau kita di sini sudah dimodif menjadi soft, menjadi kayak lebih
1: biar gampang
2: dimakan dan untuk diterima oleh masyarakat
1: Indonesia.
0: Bagel yang dijual di sini ada varian spring onion, cranberry caramel, blueberry cheese, coklat serta jalapeno cheese bagel. Menu andalannya yang satu ini nih, bagel chips yang juga jadi favorit untuk dibawa pulang.
3: Tapi kita juga ada bagel chips yang menurut kita itu lumayan otentik sih di sini gitu kak, dan memang secara sales juga bagel chips ini oke banget ya gitu. Yes, betul, buat oleh-oleh karena itu bisa bertahan mungkin 3-4 hari lah kak masih. Jadi untuk dibawa pulang ke rumah itu masih bisa banget.
0: Kenalan dengan bagel sudah, sekarang waktunya makan. Eits, jangan lupa pilih dulu minumannya ya. Ada Theo Signature atau Dirty Blank bagi penikmat kopi. Atau Passion Fruit Punch untuk si penyuka minuman segar.
1: Kalau di sini bagelnya ada bermacam varian rasa ya. Mulai dari yang manis, asin, hingga yang pedas. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah bagel chips ini. Ini bagel diolah menjadi seperti keripik atau crackers ya. Sehingga teksturnya tuh renyah dengan beragam rasa yang ada. Kalau saya ini mencoba yang rasa garlic. Wah, gurih dan juga renyah-renyah, enak. Makan lagi.
0: Buka sejak pukul 7 pagi, tempat ini menjadi favorit para pencinta bagel yang datang dari dalam maupun luar kota Bandung.
4: Tadi kita cobain chocolate bagel sama crispy bagel. Menurut aku rasanya enak sih dua-duanya.
5: Rasanya enak. Kalau bagels biasa di tempat lain kadang suka keras kan. Ini tuh lumayan lembut, empuk. Terus ada bagel chips juga yang biasanya kita nggak pernah ketemu sih di tempat lain.
0: Aneka varian bagel di tempat ini dijual mulai dari Rp27.000. Dan untuk menu lainnya ditawarkan mulai dari harga Rp15.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
6: Bertepatan dengan ulang tahun ke-499 Jakarta, klub Persija menjalin kemitraan dengan salah satu brand apparel asal Jerman. Sementara itu, juara UEFA Europa League Aston Villa berencana datang ke Jakarta sebagai salah satu rangkaian pre-season tour 2026.
7: Peluncuran merchandise klub Persija Jakarta menandai kolaborasi kemitraan klub Macan Kemayoran dengan salah satu brand aparel asal Jerman. Untuk jersey baru Persija Jakarta yang akan digunakan musim depan, rencananya baru akan diperlihatkan ke publik pada 29 Agustus mendatang. Dengan durasi kontrak selama 5 tahun, The Jackmania juga akan bisa membeli jersey versi supporter dengan harga yang lebih murah dibanding dengan jersey versi player issue.
8: Wah, jujur senang banget sih, apalagi kan ini brand luar yang besar gitu kan. Ya jujur saya gak sabar banget pengen pakai jersey-nya. Kalau menurut saya berpengaruh, karena kalau jersey-nya bagus, main bolanya makin semangat. Kalau saya gitu sih.

0: Sementara itu, di awal Agustus mendatang, para penggemar sepak bola tanah air akan dapat menyaksikan langsung penampilan klub Liga Inggris juara UEFA Europa League 2025-2026 Aston Villa. Sebagai rangkaian dari pre-season tour 2026, klub yang tahun ini finish di peringkat 4 Liga Inggris ini akan membawa skuad yang dipersiapkan untuk tampil di Liga Inggris musim depan. Di Jakarta, Aston Villa dijadwalkan akan bertanding melawan tim Indonesia All Stars di Stadion Utama GBK Senayan pada 1 Agustus 2026.
1: Itu nanti pemain-pemainnya adalah campuran pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia.
2: Oke.
1: Okay. Juga ada juga pemain diaspora. Ada juga mungkin pemain asing yang main di Liga Indonesia juga akan ada diturut sertakan. Dan pastinya kenapa Indonesia All Stars, ya kita memberikan kesempatan untuk pemain-pemain tersebut untuk main lawan klub elit Eropa.
0: Tak hanya menggelar pertandingan uji coba, Aston Villa rencananya juga akan membawa serta trofi UEFA Europa League yang mereka menangkan tahun ini. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Kemenangan tim nasional Jepang 4 gol tanpa balas atas Tunisia di grup F Piala Dunia 2026 turut diraihkan oleh supporter yang datang menyaksikan langsung ke stadion. Mereka merayakan kemenangan tersebut dengan aksi bersih-bersih sampah di tribun stadion.
4: Pendukung tim nasional Jepang turut merayakan kemenangan tim Samurai Biru atas Tunisia dengan skor 4-0 dengan membersihkan sampah di tribun Stadion Monterrey, Meksiko seusai laga yang berlangsung minggu siang waktu Indonesia. Selain itu, laga Jepang kontra Tunisia menjadi laga ke-1000 turnamen akbar sepak bola Piala Dunia. Aksi bersih-bersih supporter timnas Jepang ini merupakan tradisi Gomi Hiroi yang mencerminkan budaya tanggung jawab masyarakat Jepang terhadap ruang publik. Menurut supporter Jepang, tindakan menjaga kebersihan ini menjadi bentuk penghormatan langsung kepada negara tuan rumah yang telah menyambut kedatangan mereka. Serta kebiasaan merapikan fasilitas umum ini telah ditanamkan sejak usia dini melalui kegiatan harian di sekolah-sekolah Jepang. Pemerintah setempat turut memfasilitasi aksi bersih-bersih supporter Jepang ini dengan menyediakan kantong sampah di area publik. Gubernur negara bagian Nuevo León, Samuel Garcia, mengungkapkan pihak otoritas telah menyiapkan sekitar 20.000 kantong sampah di berbagai lokasi wisata dan stadion atas permintaan dari para pendukung Jepang. Meskipun aksi bersih-bersih stadion ini telah menarik perhatian dunia, supporter Jepang menyebut hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi mereka.

Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Pembicaraan antara delegasi Iran dan delegasi Amerika Serikat di Swiss disertai aksi walkout tim Iran. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi mancanegara. Pembicaraan antara delegasi Iran dan delegasi Amerika Serikat di Swiss disertai aksi walkout tim Iran. Tim Iran memprotes pernyataan Presiden Donald Trump yang mengancam Iran terkait Lebanon. Televisi negara Iran IRIB melaporkan pada Minggu pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar ditangguhkan setelah sekitar 80 menit berlangsung. Penundaan dilakukan ketika kedua pihak mengambil jeda dan melakukan konsultasi internal. Sumber dari Qatar menyatakan putaran pertama pembicaraan dipusatkan pada situasi di Lebanon. Pembahasan mengenai Selat Hormuz akan dilakukan pada sesi berikutnya. Sementara sesi ketiga dijadwalkan membahas program nuklir Iran dan sanksi yang dikenakan terhadap Teheran. Namun kantor berita semi resmi Iran Tasnim mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiator melaporkan bahwa delegasi Iran meninggalkan lokasi pembicaraan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya pada hari yang sama, Trump melalui platform Truth Social mengancam akan kembali menyerang Iran dengan sangat keras jika Iran tidak menghentikan kelompok Hizbullah yang menurutnya terus menimbulkan masalah. Stadion Miami diguyur hujan lebat disertai petir pada Sabtu waktu setempat. Cuaca ekstrim ini mengganggu aktivitas pra-pertandingan menjelang laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde dan Uruguay pada Minggu.
1: Pemenangan menegangkan terjadi satu hari sebelum laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde versus Uruguay. Petir menyambar Stadion Miami di tengah aktivitas pra-pertandingan pada Sabtu. Badai yang membawa kilatan petir berulang kali membuat para jurnalis tetap berada di dalam stadion setelah menghadiri konferensi pers sebelum laga pertandingan. Mereka diinstruksikan untuk tidak meninggalkan stadion selama 70 menit karena cuaca ekstrim. Badai disertai hujan deras yang mengguyur stadion hingga area lantai tergenang air. Kondisi ini menyebabkan penangguhan sementara festival penggemar FIFA di Miami. Sementara stadion dijadwalkan menjadi tuan rumah 7 pertandingan selama turnamen, termasuk 4 pertandingan babak grup, 1 pertandingan babak 32 besar, perempat final, dan pertandingan perebutan posisi ketiga yang biasa dikenal sebagai final pergu. Pertandingan Tanjung Verde melawan Uruguay dijadwalkan pada Minggu 21 Juni waktu setempat.
0: Kebakaran gudang di Los Angeles berlangsung selama beberapa hari. Akibat kejadian ini, petugas setempat mengeluarkan status darurat lokal dan mengimbau warga sekitar tidak keluar rumah. Sementara kecelakaan kereta terjadi di London Utara, satu orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa yang melibatkan dua kereta pada kecelakaan tersebut.
2: Kebakaran gudang yang terjadi di kawasan Boyle Heights dekat pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat,

0: masyarakat sejak Rabu ini belum kunjung padam hingga Sabtu 20 Juni kemarin. Bahkan kebakaran kini menyebar ke panel surya yang terpasang di bangunan gudang sehingga menghambat pemadaman. Api melahap gudang penyimpanan makanan beku seluas 46.400 meter persegi. Asap tebal dan gas amonia yang ditimbulkan akibat kebakaran membuat petugas berwenang setempat mengeluarkan peringatan darurat lokal serta mengimbau warga yang berada di sekitar lokasi untuk tetap berada di dalam rumah. Wali kota Los Angeles, Karen Bass, meminta pemerintah negara bagian untuk mempercepat proses pemadaman ini serta mengesampingkan peraturan yang dapat menghambat upaya penanganan darurat. Pemerintah kota dan distrik Los Angeles juga membuka pusat bantuan 24 jam bagi warga yang terdampak. Sementara itu, dua kereta bertabrakan di London Utara, Inggris pada Jumat waktu setempat. Satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dari rekaman video amatir dari salah satu penumpang, pasca dua kereta East Midlands Railway bertabrakan di Bedford ini, membuat bagian depan satu kereta tersangkut di bagian belakang kereta lainnya. Diketahui tabrakan ini melibatkan dua kereta yang melaju di jalur yang sama, namun hingga kini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan.
1: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.

0: Mama jahat sama Aca.
1: Iya.
2: Bocah perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini menderita luka serius pada bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kafling Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal akibat korban tak mau menjaga adiknya dan terus asyik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang masak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
3: Ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
2: Kasus penganiayaan ini terungkap komunitas ojek online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan, Feryandi Tarigan, awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
0: Mama, mama jahat sama Aca?
1: Iya.
0: Sering Aca dipukul?
1: Iya.
2: Seorang bocah perempuan berusia 4 tahun meninggal dunia akibat kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah dua lantai di kawasan Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur pada Senin siang. Saat kejadian, korban tengah tidur di lantai 2 bersama sang kakak yang berusia 11 tahun. Sementara sang nenek berada di lantai 1 dan orang tuanya sedang bekerja. Besarnya kobaran api membuat warga tidak berani menyelamatkan korban. Sementara sang kakak nekat memecahkan kaca jendela dan melompat dari lantai 2. Meski selamat, kakak korban menderita luka dan shock.
4: Ada yang tak lihat loh, yang dia di atas masih ada anak ada ibunya neneknya ya keluar, tidak lihat anaknya. Namanya Kelly, jadi dia akan ibu ya kan, ya kan. Terus habis gitu kakak lihat itu ada anaknya meloncat yang gede itu yang namanya Adiri ya, cucunya ya yang laki. Di samping itu parah itu dia udah nongol di situ mecahin kaca jendela yang di atas tuh udah mecahin kaca di jendela atas mecahin sama dia loncat.
2: Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Sawahan dan Polrestabes Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, halo, good morning.
6: Sejumlah berita telah kami siap untuk Anda di Good Morning pagi hari ini bersama saya, Alfian Raharjo.
5: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Prihatin dengan kondisi anak yatim piatu, seorang polisi di Kudus, Jawa Tengah menjemput seorang anak dengan mobil patroli untuk membantu mengambil rapor di sekolah.
1: Sementara di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dua petugas pemadam kebakaran hadir sebagai wali murid dadakan bagi seorang siswa yang tidak memiliki orang tua.

0: Pemandangan tak biasa terlihat di SMPN 3 Banjarsari, Kabupaten Ciamis saat momen pembagian rapot dan prosesi sungkeman siswa kelas 9. Petugas damkar pos WMK Banjarsari Dikri Nurdenatama dan Nurholis hadir di antara orang tua siswa lain. Bukan untuk menangani kebakaran atau mengevakuasi hewan liar, melainkan mengambil rapot siswa atas nama Adi Taufik. Iya, mereka datang memenuhi permintaan keluarga Adi. Diketahui, ibu Adi telah meninggal dunia, sementara ayahnya sudah hampir 10 tahun tidak pernah pulang. Di sisi lain, kakak Adi yang selama ini merawatnya tak bisa hadir karena harus menghadiri acara perpisahan anaknya di hari yang sama.
1: Jujur, saya juga sangat terenyuh hati saya ketika melihat pada saat MC menyebutkan prosesi sungkeman, melihat Adi Taufik yang sangat kebingungan, melihat orang lain ada orang tuanya sedangkan dia tidak, di pinggirnya tidak ada siapa-siapa. Kemudian pas saya datang, dia juga merasa bingung, heran mungkin kenapa damkar yang datang, karena itu saya permintaan dari kakak ipar.
0: Prihatin dengan kondisi anak yatim piatu yang kesulitan mengambil rapot, seorang polisi di Kudus, Jawa Tengah menjemput dan mendampingi Muhammad Azhari Nafis, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Gebok untuk mengambil rapot kenaikan kelas. Saat sampai di sekolah, kondisi sekolah sudah sepi karena jam pengambilan rapot sudah selesai. Tak hanya sekadar formalitas, polisi bernama Ibda Jafar ini turut berdiskusi dengan wali kelas mengenai perkembangan belajar Nafis. Aksi ini sekaligus menjadi wujud nyata dukungan Polres Kudus terhadap gerakan ayah mengambil rapot atau gemar.
2: Jadi, di lapor Pak Kapolres itu menunjuk

0: Lama, kebetulan saya yang diminta dari diam tersebut untuk mewakili orang tuanya dalam pengambilan rapot.
1: Sementara bagi Nafis, kehadiran polisi menjadi pengalaman yang tak terlupakan.
2: Perasaannya gimana?
3: Seneng.
2: Senengnya kenapa?
3: Bisa ketemu polisi.
2: Emang cita-citanya nanti bisa jadi apa, Dek?
4: Polisi, Dek.
1: Nafis merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Kakak laki-lakinya bekerja sebagai buruh lepas, sedangkan kakak perempuannya sudah menikah dan tidak serumah. Sedangkan satu kakaknya bekerja di salah satu pabrik rokok yang ada di Kudus. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Hendak menolong siswa yang tenggelam, 2 anggota dari Satuan TNI dan Polri meninggal dunia akibat terseret arus dan berada di Pantai Niruntual, Maluku.
6: Ya, sementara itu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, seorang siswa SMP meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun pada Senin pagi. Diketahui saat kejadian korban berusaha menyalip truk tebu, naas kendaraannya menyenggol motor lain hingga terjatuh.
5: Berniat menolong seorang siswa yang tenggelam di Pantai Niruntual, Maluku, 2 orang dari Satuan TNI dan Polri justru meninggal dunia akibat terseret arus dan dihantam ombak pada Minggu siang. Peristiwa bermula saat seorang siswa SMP yang sedang berfoto di tebing tiba-tiba melompat ke laut. Tingginya ombak dan derasnya arus membuat siswa berusia 16 tahun itu kesulitan berenang dan meminta pertolongan. Bribtu Nanda Tutupoho dan Serda Rangga yang berada di lokasi langsung menceburkan diri berupaya menolong siswa tersebut. Naas tingginya ombak dan derasnya arus justru membuat anggota Polda Maluku dan prajurit TNI AU Lanut Dumatubun itu terseret arus. Warga yang berada di sekitar lokasi berupaya mengevakuasi ketiga korban dan membawa ke Puskesmas Ganar untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun, nyawa kedua prajurit TNI Polri ini tak tertolong. Bribtu Nanda Tutupoho menghembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju RS Karel Satsui Tubun. Sementara Serda Rangga meninggal setelah tiba di Puskesmas Ganar. Kecelakaan beruntun antara 2 sepeda motor dan 1 truk tebu terjadi di jalan desa, tepatnya di desa Sumber Dawesari, Kecamatan Krati, Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Akibat kejadian tersebut, seorang pelajar SMP tewas di lokasi. Sementara 4 orang menderita luka. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Krati. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat korban dan 2 temannya mengendarai motor berboncengan 3 dan berupaya menyalip truk tebu. Naas, motor korban terjatuh akibat bersenggolan dengan motor lain hingga korban tertabrak truk. Polisi dari Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan olah kejadian perkara.
7: Olah TKP sementara pengendara Yamaha Aerox yang melaju dari arah selatan ke utara diduga mendahului truk dari sisi kanan dan saat bersamaan menyerempet sepeda motor Honda Grand yang yang datang dari arah berlawanan. Akibat kejadian tersebut, 1 orang penumpang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami.
5: Kasus kecelakaan kini ditangani anggota lalu lintas Polres Kota Pasuruan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Polisi mengecek TKP kamar kos yang ditempati korban dan pelaku yang merupakan kekasih korban sejak Maret 2026.
5: Hingga Minggu malam, polisi menyatakan masih mengejar pelaku yang terpantau berpindah-pindah tempat.
8: Kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang perempuan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Belasan anggota Satreskrim Polresta Bandung Senin petang mendatangi bangunan indekos di Kampung Cijambe, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi melakukan pengecekan kamar kos yang menjadi TKP penyekapan dan penganiayaan. Salah satu kamar kos di sini ditempati oleh YTT, 29 tahun, perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya, TH, 30 tahun. Ketua RW setempat, Pepen Ependi, mengatakan pelaku dan korban mulai menempati kamar kos tersebut sejak Maret 2026, sebelum perilaku sadis pelaku

0: terbongkar usai mengantarkan korban ke rumah sakit bersama penjaga kos.
1: Saya tanya ke penjaga kosan, dia itu bilangnya dari si pelaku itu katanya sakit gitu Pak. Makanya kayaknya dari yang punya kosan, penjaga kosan ada rasa iba gitu Pak ya. Karena dia tinggal di tempat kosannya, jadi dia diantar sama dia ke rumah sakit katanya itu.
0: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan, pihaknya selama beberapa hari terakhir masih melakukan pengejaran terhadap pelaku secara intensif.
2: Kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Ya, tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini, dia berpindah-pindah.
0: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya, yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah membuat masyarakat berburu genset. Sejumlah toko pun diserbu warga.
4: Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih.

0: Demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia membawa berkah bagi pedagang genset di Surabaya. Penjualan alat pembangkit listrik cadangan ini melonjak hingga 15%.
1: Sementara untuk mengantisipasi pemadaman listrik bergilir oleh PLN, Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, Jawa Timur, menyiapkan 3 genset khusus yang akan secara otomatis menyala apabila listrik padam.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Jombang melakukan upaya antisipasi untuk menjaga operasional layanan medis tetap terjaga saat pemadaman listrik bergilir. Saat ini pihak RSUD telah menyiapkan 3 genset dengan total kapasitas mencapai 2.550 KVA. Sementara kebutuhan rumah sakit 2.200 KVA. Seluruh unit genset dilengkapi sistem otomatis yang memungkinkan perpindahan sumber listrik dari PLN ke genset hanya dalam waktu 10 detik saat terjadi pemadaman. Berdasarkan catatan pihak rumah sakit, dalam sepekan terakhir telah terjadi sekitar 2 hingga 3 kali pemadaman listrik bergilir.
3: Dalam seminggu ini kalau kita hitung ada sekitar 2 sampai 3 kali ya terjadi perubahan dari kelistrikan PLN menuju ke genset yang kita miliki. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 kali pemadaman bergilir di Masyarakat Jombang.
2: Sejumlah perusahaan tekstil di Kota Cimahi mengalami gagal produksi akibat pemadaman listrik bergilir, seperti di perusahaan tekstil di Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Industri Cibaligo. Dalam sepekan terakhir sudah 2 kali terjadi pemadaman listrik di kawasan industri. Dampaknya selain menghasilkan produksi barang kualitas rendah, pemadaman listrik juga menyebabkan gagal produksi. Perusahaan mengeluhkan pemadaman mendadak maupun yang tak sesuai jadwal pemberitahuan. Kondisi ini membuat perusahaan tak bisa mengantisipasi sejak dini. Sementara keberadaan genset hanya untuk mendukung daya listrik rendah di kantor. Dampak gagal produksi, perusahaan diperkirakan rugi hingga miliaran rupiah. Sejak awal Juni, toko penjual genset di Jalan Bubutan, Surabaya banjir pembeli. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah membuat masyarakat berlomba mencari sumber listrik cadangan agar aktivitas tetap berjalan. Seperti salah satu pembeli yang memutuskan membeli genset lantaran khawatir pemadaman listrik.

0: listrik yang terjadi berulang dapat merusak peralatan elektronik di rumahnya.
1: Ya, dengar-dengar kalau sering listrik padam ya nanti bisa merusak alat-alat elektronik. Makanya kita antisipasi supaya alat-alat elektroniknya nggak cepat rusak gitu.
0: Menurut pihak toko, pembeli didominasi oleh instansi SPPG untuk program MBG serta pelaku industri rumahan.
2: Biasanya customer kebanyakan di MBG, Pak. Jadi mereka MBG, industri itu yang sering. Tapi untuk rumah tangga juga, cuman enggak seberapa sih, Pak. Mungkin seminggu kali permintaannya.
0: Jika sebelumnya toko hanya mampu menjual 1 unit dalam sepekan, kini dalam 1 hari bisa terjual 4 hingga 5 unit genset. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Nah, kali ini bagi Anda yang ingin mengisi liburan dengan berolahraga ataupun mungkin sekedar jalan santai di sekitar kawasan Jakarta International Stadium atau JIS, saat ini akses menuju JIS semakin mudah setelah diresmikannya operasional stasiun JIS lengkap dengan jembatan penyeberangan yang menghubungkan JIS dan Ancol.
4: Dan dengan adanya fasilitas baru ini, akses dan mobilitas dari dan menuju JIS akan semakin mudah, termasuk jika ada event besar seperti pertandingan sepak bola hingga konser musik.
5: Bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ke-499 dan libur sekolah, stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS resmi beroperasi. Tak hanya stasiun, fasilitas ini juga terhubung dengan jembatan penyeberangan orang atau JPO baru yang memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter hingga gerbang baru yang menjadi akses baru menuju kawasan JIS dan kawasan wisata Ancol. Selain dilengkapi dengan jalur pedestrian yang nyaman, fasilitas ini juga terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik untuk mempermudah akses masyarakat menuju kawasan sekitar Jakarta Utara. Kehadiran fasilitas baru ini disambut positif oleh warga.
6: Cobain stasiun barunya sih, sama anak-anak nyobain untuk akses menuju-nya. Tanggapannya bagus banget ya, untuk apalagi untuk supporter Persija, karena aksesnya lebih mudah, lebih murah, nggak kena macet-macetan, lebih cepet gitu.
7: Pertama, tentunya orang-orang yang mau ke Ancol ini juga ada aksesnya. Dan untuk orang-orang yang tentunya nonton konser, dan di sini juga ada stasiun JIS. Jadi bagi orang-orang yang ingin nonton, bukan hanya satu, tapi ada banyak akses transportasi umum yang bisa masuk khususnya ke JIS ataupun ke Ancol nanti.
5: Gubernur DKI Jakarta berharap kehadiran infrastruktur baru dapat menjadi titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS yang selama ini kerap bermasalah dengan parkir dan akses transportasi menuju stadion saat acara besar berlangsung.
8: Dan juga orang sekarang bisa parkir di Ancol, dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS, ini akan mengurangi banyak traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola.
5: Di Sulawesi Selatan, ribuan penumpang yang berasal dari sejumlah daerah di Samarinda, Kalimantan Timur, tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare pada Senin. Mereka memanfaatkan libur panjang sekolah untuk pulang di kampung halaman masing-masing di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sejumlah penumpang mengaku saking padatnya banyak penumpang yang tidak kebagian tempat dan selama 18 jam pelayaran duduk berhimpitan.
9: Padat banget.
10: Bagian tempat nggak?
9: Iya, soalnya ini suami saya sampai tidur di atas itu. Iya, sampai tidur di besi-besi.
10: Kalau ibu ini dapat tempat ya, berdua?
9: Dapat. Sempit-sempitan, kami berdempet empat.
5: Berdasarkan data KSOP Parepare, tercatat sebanyak 3.323 penumpang tiba dengan menggunakan 3 kapal motor. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 5% dibanding hari biasanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ya, kuliner di Bandung memang gak ada matinya. Seperti di kawasan Gempol, ada kedai roti yang sudah eksis sejak 65 tahun silam. Jadi kayaknya lebih tua ya dari saya. Karena di sana berbagai pilihan roti manis hingga gurih ada.
4: Aduh, jadi penasaran ya, apalagi cocok nih untuk sarapan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Selama bulan Muharram, masyarakat di pesisir utara Situbondo memiliki tradisi kuliner di mana setiap warga membuat bubur beras yang diberi kuah santan kental dengan ragam topping. Dan sajian ini pun dibagikan ke tetangga secara bergantian selama satu bulan.
1: Sementara itu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sekelompok ibu rumah tangga ini mengembangkan usaha kuliner berbasis koperasi. Tidak hanya sekedar mencari untung, aneka menu khas Nusantara yang dipasarkan memang memiliki cita rasa yang enak dan pastinya disukai para pelanggan. Memasuki bulan Muharram, warga pesisir Tanjung Pecinan Mangaran, Situbondo, Jawa Timur memiliki tradisi yang disebut terater. Terater dalam bahasa Madura berarti saling mengantarkan sajian, di mana warga saling mengantarkan satu atau dua porsi sajian tajin sora ke tetangganya yang ditaruh dalam nampan piring beralaskan daun pisang. Tajin sora merupakan bubur beras dengan kuah santan kental yang dicampur ikan tongkol. Tak hanya itu, agar semakin gurih tambahkan pula topping bawang merah goreng, telur, dan mie. Kuliner Tajin Sora pun sangat dinantikan warga karena hanya ada satu tahun sekali.
2: Dan ini Tajin Sora khas pesisir di Situbondo. Jadi ada kuah santan ikan tongkol, sambal kecap, mie, tahu, tempe. Jadi khas pesisir banget lah pokoknya.
3: Dan ini adanya hanya setahun sekali seperti ini?
2: Adanya hanya setahun sekali di bulan Sora atau Muharram kalau Islamnya.
1: Selama satu bulan, warga akan membuat dan bergantian membagikan tajin dari rumah ke rumah. Sajian sederhana ini menjadi bentuk syukur seluruh warga akan limpahan rezeki dari hasil laut. Tidak hanya tradisi, kuliner juga membawa kebersamaan di perumahan Bilkia Regency, Desa Adisana, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sekelompok ibu rumah tangga di sana mengembangkan usaha kuliner berbasis koperasi. Mereka tidak hanya menghadirkan aneka menu khas Nusantara, tetapi juga menciptakan sumber penghasilan tambahan bagi keluarga. Berbagai menu dimasak langsung oleh anggota koperasi di rumah masing-masing, kemudian disajikan sesuai pesanan pelanggan. Beragam menu tersedia di sini, mulai dari rendang, ayam taliwang, gudeg, sop iga, ayam geprek, soto Lamongan, hingga aneka minuman.
4: Saya tadi pesan sop iga, rasanya segar, kuahnya segar banget, terus bumbu rempahnya itu terasa. Ini untuk kalangan di sini, untuk harga segini itu sangat terjangkau sekali. Saya setiap hari datang ke sini untuk beli sop iga.
1: Para ibu-ibu ini berharap koperasi mereka bisa menjadi salah satu destinasi kuliner unggulan di wilayah selatan Kabupaten Brebes, sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masih soal kuliner, dan kali ini jika Anda berkunjung ke kota Bandung, Jawa Barat, mungkin Anda bisa menyempatkan diri untuk mampir ke kawasan Cihapit untuk menikmati sajian kuliner unagi bakar yang menggugah selera.
1: Nah, ini di Bandung gak cuma Cihapit, meskipun Cihapit itu surganya makanan yang enak-enak ya. Anda juga bisa mampir ini ke kawasan Gempol, di mana di kawasan ini Anda bisa menikmati roti bakar yang enak dan legendaris karena sudah berdiri sejak 65 tahun yang lalu.

Kota Bandung, Jawa Barat selalu menjadi kiblat kuliner. Beragam inovasi makanan hadir di kota kembang ini. Bahkan diantaranya sudah menjadi kuliner legendaris yang bertahan lintas generasi. Memasuki kawasan Cihapit dan menyusuri sebuah gang kecil, saya menemukan sebuah kafe yang menyajikan hidangan berbahan dasar unagi. Olahan andalannya adalah unagi bakar. Unagi segar dibakar di atas bara api secara langsung. Selama proses pembakaran, daging unagi diolesi racikan khas sehingga menghasilkan aroma smoky yang menggugah selera. Pilihan makanan lainnya adalah ayam gulung. Hidangan satu ini terbuat dari ayam file paha yang digulung dan diisi telur asin. Campuran

0: manapun selain Gang Nikmat, karena memang seluruh resepnya original buatan kita sendiri gitu. Mungkin ada beberapa makanan yang terinspirasi dari hidangan-hidangan luar. Salah satunya adalah unagi bakar yang sekarang kita lagi rame banget nih.
1: Rasa yang otentik membuat restoran ini tak pernah sepi dari pelanggan.
2: Terus makanannya juga surprisingly enak banget. Enak banget.
3: Terus terjangkau juga kali, gitu. Iya.
4: Harganya juga soalnya. Tadi kakak coba ayam
2: gulung. Iya. Itu enak banget sih, ada campuran daun ketumbarnya, terus tuh ada acarnya, sama ayamnya tuh dibalut sama ikan asin, telur asin, iya. Enak banget, unik banget.
1: Berikutnya, saya mengajak Anda untuk menikmati jajanan yang lebih ringan, yakni roti bakar yang berada di kawasan Gempol. Kedai roti bakar ini terbilang cukup legend karena sudah ada sejak tahun 1958. Berdiri lebih dari 65 tahun, kedai ini memiliki berbagai pilihan roti manis. Mulai dari selai kacang, coklat, hingga srikaya. Sementara bagi pecinta gurih, tersedia pula roti bakar dengan isian daging, telur yang dicampur dengan keju. Sebelum disajikan, roti beserta isinya dipanggang beberapa menit. Proses pembakaran dilakukan di area open kitchen, sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatannya. Tekstur roti yang lembut, berpadu dengan selai yang otentik, begitu terasa saat dinikmati.
5: Siapa yang nggak tahu ya tempat legend roti bakar di kawasan Kota Bandung ini. Nah, di sini memang ada banyak sekali varian rasa yang disuguhkan untuk customernya, termasuk juga jenis dari rotinya. Ada yang biasa, ada yang gandum. Orang kebanyakan datang ke sini mencari yang gandum. Karena apa? Karena dia lebih tinggi serat yang membuat kenyang lebih lama.
1: Mulai buka pukul 6 pagi hingga 8 malam, dalam sehari lebih dari 200 bungkus roti habis terjual.
5: Sementara dalam satu hari bisa bikin berapa tuh?
6: 3 atau 2 kali.
5: Oh, berarti taruhlah 3, berarti sekitar 240 roti tawar ya, yang ukuran besar gitu ya. Ini dibuat sendiri berarti?
6: Kita produksi di sini.
5: Tapi orang paling banyak memang cari gandum, Kang.
6: Cari gandum.
5: Kenapa ya?
6: Mungkin buat lebih sehat aja.
5: Oh, lebih sehat aja gitu ya. Pasti selalu habis.
6: Habis.
1: Bagi sebagian pelanggan, yang dicari bukan hanya rasa, tapi juga kenangan dan konsistensi rasa yang tetap sama hingga sekarang.
7: Ini sudah langganan dari saya kecil sih, ini roti, dan cukup legend lah di Bandung ini. Dari rasanya belum ada yang bisa ngalahin sih.
5: Udah enak.
7: Biasa sih saya langganan mesen roti gandum kacang coklat.
1: Untuk menikmati roti bakar ini, konsumen dapat memilih porsi persorangan maupun porsi ririungan yang dapat dinikmati untuk 3 orang. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
8: Kamera CCTV merekam detik-detik insiden tabrak lari yang melibatkan mobil mewah dengan pengemudi ojek online. Pengemudi mengaku kabur lantaran ketakutan diamuk massa.
9: Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: semua.
1: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
2: Ayah, ya udah nggak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026.

0: prestasi untuk Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam, live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Bukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Polisi menangkap seorang selebgram karena diduga merusak ruko dan mengancam pemiliknya menggunakan airsoft gun di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Aksi pelaku dipicu karena tidak terima rekannya dimarahi oleh pemilik toko.
1: Sementara di lokasi lain, kamera CCTV juga merekam detik-detik insiden tabrak lari yang melibatkan mobil mewah dengan pengemudi ojek online di kawasan Jakarta Barat. Pengemudi mengaku kabur lantaran ketakutan diamuk massa.
0: Kamera CCTV merekam momen saat ADM, 31 tahun, seorang selebgram mendatangi sebuah ruko di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu pekan lalu. Setibanya di lokasi, ADM langsung melakukan pengerusakan dan melontarkan kata-kata kasar. Tidak hanya itu, pelaku juga berusaha masuk ke dalam ruko dan mengancam pemilik toko menggunakan senjata api jenis airsoft gun. Mendapatkan laporan dari korban, petugas kepolisian segera mengamankan pelaku.
2: Dan tidak terima alasannya karena di sini teman dari saudara ADM di sini merasa dimarahi, dibentak oleh ownernya. Di situ dia tidak terima, makanya yang bersangkutan mendatangi ke TKP tersebut.

0: Tersangka dijerat pasal penguasaan senjata api dan pasal pengerusakan dengan ancaman hukuman 15 tahun dan 2,5 tahun penjara. Viral video CCTV merekam insiden tabrak lari yang melibatkan mobil mewah dengan seorang pengemudi ojek online di kawasan Meruya, Jakarta Barat pada Senin. Usai diduga terlibat kecelakaan di Meruya, mobil mewah tersebut terus melaju hingga akhirnya terhenti di kawasan Kebon Jeruk. Tampak mobil dikerumuni warga hingga mengalami kerusakan karena amukan massa. Sang sopir mengaku tak menabrak motor, namun sebaliknya, dirinya menjadi korban dan kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya.
1: Di orang itu yang nabrak gua kena motor.
0: Sementara menurut saksi mata, Ray, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercubuana, Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek.
2: Di depan warteg Mercubuana, ini tuh mobil keluar dari jalur. Papasan nih, adu banteng dengan motor, grab. Motornya, grabnya sampai terpental, terbelah dua, motornya bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road.
1: Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana bang?
2: Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah gak bisa ngebut tuh.
0: Kasus ini kini dalam penanganan Polres Metro Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua emak-emak kepergok mencuri di sebuah minimarket di kawasan Bandar Lampung.
4: Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik karyawan rumah makan.
5: CCTV merekam gerak-gerik mencurigakan dua wanita parubaya di sebuah minimarket di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung pada Minggu. Alih-alih membayar, kedua ibu-ibu ini malah mengutil sejumlah barang dengan cara menyembunyikan di balik pakaian. Saat berada di kasir, para pelaku yang hendak kabur memanfaatkan kondisi kasir yang sedang sibuk. Dua pelaku pun diamankan setelah dilakukan penggeledahan, sedangkan seorang lagi yang menunggu di mobil berhasil kabur. Tidak tanggung-tanggung, mereka menilap sejumlah barang dengan taksiran harga hingga 3 juta rupiah. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan memburu pelaku lain yang terlibat. Kini para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kemuning, Palembang, Senin kemarin. Tak butuh waktu lama, satu orang pelaku yang merusak stop kontak motor korban yang tengah terparkir langsung berhasil membawa kabur motor. Meski sempat berusaha dikejar korban, namun pelaku berhasil kabur. Kasus pencurian ini kini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Sumatera 2, Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu kemarin. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pelaku datang ke lokasi untuk mengamati situasi. Setelah dirasa aman, satu pelaku bertugas melakukan eksekusi dengan cara mendorong motor yang tidak dikunci stang dan langsung membawa kabur motor. Menyadari sepeda motor hilang, korban bersama keluarga sempat berusaha mencari ke sejumlah titik di sekitar lingkungan, namun tidak membuahkan hasil. Pasca kejadian yang berbekal bukti rekaman kamera CCTV, korban langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke kantor kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian warga lantaran ledakan kembang api terlihat indah bak pertunjukan kembang api di langit.
3: Berita selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir.

Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian warga karena ledakannya seakan membuat pertunjukan kembang api di langit.
1: Sementara itu, sebuah pabrik pembuat bahan rudal di Rusia diserang dan menimbulkan kerusakan berat.
2: Video amatir warga merekam momen kebakaran yang melanda kios kembang api di Broken Arrow, Oklahoma. Uniknya, peristiwa kebakaran ini justru terlihat indah bak pertunjukan kembang api di langit. Polisi dan petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian tak dapat berbuat banyak karena kondisi kembang api yang aktif mudah meledak. Butuh waktu sekitar 20 menit bagi petugas berwenang untuk mengendalikan

0: mendaruratkan situasi. Beruntung, tidak ada korban luka akibat insiden ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.
1: Oh my God.
0: Kepulan asap tebal menyelimuti sebuah pabrik di Voronezh, Rusia pada Senin waktu setempat dan terekam kamera amatir warga yang tengah melintas. Diketahui serangan tersebut berasal dari Ukraina dan menyasar pabrik yang memproduksi komponen elektronik, bahan yang digunakan untuk membuat rudal. Hal tersebut didukung dari unggahan telegram Gubernur Alexander Gusev yang membenarkan terjadinya kerusakan berat yang bersumber dari serangan udara. Dalam pernyataan di Telegram, militer Ukraina mengakui telah menargetkan pabrik yang memproduksi komponen penting menggunakan rudal jelajah. Hal tersebut bertujuan untuk melumpuhkan produksi pertahanan Rusia.
2: Pembicaraan antara delegasi Iran dan delegasi Amerika Serikat di Swiss diwarnai aksi walkout delegasi Iran.
3: Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning edisi hari ini. Saya Dea Kartika.
2: Dan saya Alfian Raharjo. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
4: Peta politik Inggris bergejolak. Kurang dari 2 tahun setelah meraih salah satu kemenangan pemilu terbesar dalam sejarah Inggris, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Senin waktu London. Keputusan ini sekaligus mengakhiri perannya sebagai pemimpin Partai Buruh. Di depan Downing Street, Starmer mengaku telah kehilangan dukungan dari partainya sendiri.
5: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
4: Starmer menyatakan akan lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarganya setelah meninggalkan jabatan tertinggi di pemerintahan Inggris itu.
5: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.
4: Sementara itu, sejumlah warga London menyambut pengunduran diri tersebut dengan berbagai respons. Meski ada yang kecewa, mereka menilai langkah itu tepat di tengah menurunnya dukungan Partai Buruh terhadap Starmer. Starmer memang tengah menghadapi tekanan internal akibat memburuknya kinerja partai, serta kritik terhadap penanganan ekonomi, imigrasi, dan krisis perumahan.
6: I thought Keir Starmer was a decent guy, and it just seems to be a modern day phenomenon that British prime ministers don't last very long. So I was very disappointed with that.
7: Probably a good idea with the way things are going at the moment. His party's not behind him. So if I was in position, yes, I would probably resign as well.
4: Partai Buruh dijadwalkan memulai proses pemilihan pemimpin baru pada Juli mendatang. Pemimpin pengganti ditargetkan sudah terpilih paling lambat September. Untuk menjaga stabilitas politik Inggris.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Seorang balita meninggal dunia setelah rumahnya di Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Senin siang. Saat kejadian, korban dilaporkan sedang tidur.
0: Hingga kini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Dugaan sementara kebakaran yang menghanguskan rumah dua lantai itu akibat korsleting listrik.
2: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah dua lantai di kawasan Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin siang. Akibat kebakaran ini, seorang balita perempuan berusia 4 tahun meninggal dunia. Diduga saat kejadian

0: Kemudian korban sedang tidur bersama sang kakak berusia 11 tahun di lantai 2. Dan di rumah hanya ada nenek yang berada di lantai 1. Orang tua korban diketahui sedang bekerja. Besarnya kobaran api di lantai 2 membuat warga tidak berani menyelamatkan korban. Sementara kakak korban nekat memecahkan kaca jendela dan melompat dari lantai 2. Meski selamat, kakak korban mengalami luka dan masih syok atas kejadian itu. Usai api berhasil dipadamkan petugas damkar, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim.
1: Ada yang lihat loh, yang di atas masih ada anak tinggal. Ada ibunya neneknya ya keluar, lihat anaknya. Namanya Eli, jadi dia akan dibuli kan ya kan. Terus habis gitu, saya lihat itu ada anaknya meloncat, yang gede itu yang namanya Adiri ya, cucunya ya, yang laki. Di samping itu parah, pas itu dia udah nongol di situ, mecahin kaca jendela di atas tuh. Udah ada kaca di jendela atas, mecahin sama dia, dia loncat.
0: Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan Polsek Sawahan dan Polrestabes Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Polres Metro Jakarta Utara meringkus seorang selebgram karena diduga merusak ruko dan mengancam pemiliknya dengan airsoft gun.
3: Di lokasi lain, diduga pengemudi hilang konsentrasi, sebuah bus Transjakarta menabrak separator halte Cikoko di Jakarta Timur pada Senin pagi. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
0: Sebuah bus Transjakarta menabrak separator halte Cikoko di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Timur pada Senin pagi. Kecelakaan terjadi ketika bus melaju dari arah timur menuju barat, lalu menabrak bagian sisi separator. Mengutip Detik.com, polisi menduga insiden terjadi akibat pengemudi kurang konsentrasi. Kerasnya benturan membuat bus rusak parah dan pengemudi berinisial DA terluka. Saat kecelakaan terjadi, bus sedang tidak dalam kondisi mengangkut penumpang. Kamera pengawas di sebuah ruko di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara merekam momen ketika seorang selebgram berinisial ADM diduga mengancam pemilik salah satu toko dengan senjata airsoft pada Rabu pekan lalu. CCTV pun merekam pria 31 tahun ini saat mencoba mendobrak pintu ruko. Berdasarkan laporan pemilik ruko, anggota Polres Metro Jakarta Pusat langsung menangkap ADM. Kepada petugas, tersangka mengaku ia tidak terima pemilik toko memarahi rekannya yang pernah bekerja di toko.
4: Tidak terima alasannya karena di sini teman dari saudara ADM di sini merasa dimarahi, dibentak oleh ownernya. Di situ dia tidak terima, makanya yang bersangkutan mendatangi ke TKP tersebut.
0: Tersangka dijerat pasal penguasaan senjata api dan pasal pengerusakan dengan ancaman hukuman 15 tahun dan 2,5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus seorang wanita yang diduga disekap dan dianiaya kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, terus berlanjut.
2: Senin petang, polisi mengecek kamar kos yang ditempati pelaku dan korban sejak Maret 2026. Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali. Viral di media sosial, sebuah sedan listrik menjadi sasaran amukan massa di Jakarta Barat setelah diduga terlibat tabrak lari pada Senin pagi.
3: Sedan mewah itu diduga menabrak seorang pemotor di depan Universitas Mercu Buana. Dugaan tabrak lari ini pun terekam CCTV.
5: Tuh guys, ramai banget guys, tabrak lari. Tapi yang ditabrak tahu kemana? Orang pada berhenti.
0: Kamera amatir merekam sebuah mobil sedan BMW rusak akibat diamuk massa setelah diduga terlibat tabrak lari di Jalan Meruya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Video ini pun viral di media sosial. Sejumlah pemotor juga terlihat berupaya memberhentikan laju mobil tersebut. Meski diamuk warga, mobil berplat nomor B77MRI itu tetap melaju dengan kondisi kaca mobil bagian belakang pecah dan kaca bagian kanan kiri nyeret.

0: ya kabur deh guys.
1: Sementara mobil tersebut juga hanya bisa melaju dengan kecepatan rendah karena ban depan yang tersangkut sebuah kon pembatas jalan. Setelahnya mobil akhirnya berhenti dan menepi di area sebelum gerbang masuk tol Kebonjeruk. Dari video yang beredar di media sosial, sopir BMW mengaku kabur dari lokasi untuk menghindari amukan massa. Dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kadit Gakum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto menerangkan, sebelum kecelakaan mobil listrik yang dikemudikan ASW melaju di Jalan Meruya Selatan dari arah utara ke selatan. Sesampainya di depan Universitas Mercu Buana, mobil menabrak motor yang dikendarai oleh S yang melaju dari arah selatan ke utara. Pengendara motor mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki. Korban selanjutnya dibawa berobat ke RSUD Kembangan. Penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat.
2: Kasus seorang wanita yang diduga disekap dan dianiaya kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Pada Senin petang, polisi mengecek TKP kamar kos yang ditempati pelaku dan korban sejak bulan Maret 2026.
3: Sementara Kabid Humas Polda Jawa Barat Minggu malam mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengejaran secara intensif terhadap pelaku.
4: Kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang perempuan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Belasan anggota Satreskrim Polresta Bandung Senin petang mendatangi bangunan indekos di Kampung Cijambe, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi melakukan pengecekan kamar kos yang menjadi TKP penyekapan dan penganiayaan. Salah satu kamar kos di sini ditempati oleh YTT, 29 tahun, perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya, TH, 30 tahun. Ketua RW setempat, Pepen Ependi, mengatakan pelaku dan korban mulai menempati kamar kos tersebut sejak Maret 2026, sebelum perilaku sadis pelaku terbongkar, usai mengantarkan korban ke rumah sakit bersama penjaga kos.
5: Waktu kesini juga datangnya itu sekitaran bulan Maret, Pak. Bulan Maret 2026 dan baru ketahuan sekarang bulan Juni ini. Saya tanya ke penjaga kosan, dia itu bilangnya dari si pelaku itu katanya sakit gitu, Pak. Makanya kayaknya dari yang punya kosan, penjaga kosan ada rasa iba gitu, Pak, ya. Karena dia tinggal di tempat kosannya, jadi dia diantar sama dia ke rumah sakit, katanya itu.
4: Sebelumnya pada Minggu malam, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan, pihaknya selama beberapa hari terakhir masih melakukan pengejaran terhadap pelaku secara intensif.
6: Bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Ya, tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini, dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita grebek, tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri.
4: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, polisi menangkap seorang residivis curanmor. Kepada polisi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil penjualan motor curiannya untuk membeli sabu-sabu.
3: Sementara di Lampung, dua emak-emak kepergok mencuri di sebuah minimarket di Bandar Lampung.

0: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di kawasan Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat. Sebelum beraksi, pelaku sempat memantau situasi sekitar. Saat kondisi aman, pelaku dengan cepat membawa kabur motor incarannya. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial AF di kawasan Jalan Duri Selatan Tambora. Di hadapan polisi, AF mengaku sudah 10 kali beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta Barat. Ironisnya, uang hasil curian ia gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Aksi pencurian menimpa pedagang ayam di Bangetan, Jawa Timur pada Sabtu. Dalam aksi yang terekam kamera pengawas ini, semula korban bersama rekannya datang untuk mengantar ayam ke sebuah rumah. Tak lama berselang, pelaku pun datang dengan sepeda motor dan memarkirkan kendaraan tak jauh dari mobil korban. Dengan santai, pelaku pun mendekati mobil korban saat korban sedang lengah. Saat sadar tasnya dicuri, teman korban sempat berteriak dan memancing kedatangan korban. Namun pelaku dengan cepat tancap gas kabur dengan sepeda motor miliknya. Akibat kejadian ini, korban kehilangan ponsel, uang Rp400.000, serta surat penting. Kini polisi masih memburu pelaku. CCTV merekam gerak-gerik mencurigakan dua wanita paruh baya di sebuah minimarket di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung pada Minggu. Alih-alih membayar, kedua ibu-ibu malah mengutil sejumlah barang dengan cara menyembunyikan di balik pakaian. Saat berada di kasir, para pelaku yang hendak kabur memanfaatkan kondisi kasir yang sedang sibuk. Kedua pelaku pun diamankan setelah dilakukan penggeledahan. Sedangkan seorang lagi yang menunggu di mobil berhasil kabur. Tidak tanggung-tanggung, mereka menilap ratusan bungkus sampo, belasan liter minyak goreng, kopi, dan pakaian. Dengan taksiran harga senilai Rp3 juta. Menurut keterangan polisi pada Senin, diketahui keduanya merupakan residivis kasus serupa. Mereka mengaku melakukan aksi tersebut lantaran tuntutan ekonomi.
1: Untuk pengakuan dari pelaku sendiri, dua pelaku tersebut yaitu motifnya untuk keperluan sehari-hari. Untuk saat ini untuk keperluan sehari-hari. Kalau untuk tidak dijual lagi itu sepertinya tidak, karena menurut pengakuannya untuk keperluan sehari-hari.
2: Sudah direncanakan atau gimana gitu?
1: Untuk itu, kami masih melakukan pengembangan.
0: Polisi masih melakukan pengembangan kasus ini dan memburu pelaku lainnya yang terlibat. Kini para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pemuda yang bekerja sebagai manusia silver di kota Probolinggo ditemukan terkapar tidak bernyawa dengan kondisi muka remuk dan bersimbah darah pada Senin pagi.
4: Sementara di Blitar, petugas lapas kelas 2B Blitar meringkus dua perempuan diduga hendak menyelundupkan 624 butir pil koplo ke dalam lapas. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
0: Dua perempuan kakak adik yang salah satunya berinisial D terekam CCTV saat membesuk seorang tahanan lapas kelas 2B Blitar pada Kamis 18 Juni lalu. Curiga dengan gerak-gerik D, petugas membawanya ke ruang pemeriksaan khusus perempuan dan mendapati perempuan 25 tahun ini menyelundupkan 624 butir pil koplo double L di dalam alat kontrasepsi. Dia mengaku pil haram ini dipesan pacarnya yang mendekam di tahanan lapas dengan bayaran Rp1.500.000. D akhirnya meringkuk di sel tahanan sedangkan kakaknya tidak terbukti terlibat. Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menetapkan dua tersangka TAB dan JI atas kasus dugaan korupsi penyaluran uang pinjaman gadai atas dasar hukum gadai di PT Penggadaian Unit Pelayaran Syariah Pondok Jaya, Cabang Penggadaian Syariah Pondok Aren tahun 2025. Kasus bermula ketika tersangka JI selaku nasabah mengajukan pinjaman gadai syariah dengan 10 barang jaminan untuk 10 kontrak pinjaman. Selama proses pengajuan, JI berhubungan dengan tersangka TAB yang saat itu sebagai Kepala Unit Pelayanan Syariah Pondok Jaya. TAB diduga mengembalikan seluruh barang jaminan milik JI tanpa melalui pelunasan pinjam gadai dan diduga merugikan keuangan negara.
5: Atas perbuatan kedua tersangka tersebut terdapat kerugian keuangan negara yang timbul dan dalam hal ini sedang dalam proses audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jumlah nominalnya nanti akan disampaikan menyusul. Masih dihitung.
0: Tersangka TAB kini mendekam di tahanan kejaksaan, sedangkan C masuk ke daftar pencarian orang setelah 3 kali mangkir pemeriksaan penyidik. Warga sekitar perempatan Pilang, Kecamatan Kedabangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, geger dengan temuan jenazah seorang anak jalanan berusia 21 tahun dengan kondisi wajah remuk dan bersimbah darah di belakang warung kopi pada Senin pagi. Sementara di tembok sekitar lokasi, didapati percikan darah dan batu besar berlumuran darah. Warga mengenal korban sebagai manusia silver yang kerap meminta uang di perempatan Pilang. Polisi menduga korban dibunuh oleh temannya sendiri. Jenazah korban berada di RSUD Muhammad Saleh, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
3: Keputusan ini diambil setelah Kejari Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 berupa barang bukti dan tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya.
4: Kepala Kejari Jaksel Marcelo Belah menerangkan keputusan itu diambil berdasarkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diterima Jaksa Penuntut Umum dari kuasa hukum dan keluarga tersangka.
6: Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang.
4: Bagel menjadi salah satu jenis roti yang kini sedang populer dan banyak dicari pecinta kuliner.
3: Informasinya akan kami sajikan dalam segmen Ragam Kuliner sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Sopir lelah dan mengantuk diduga menyebabkan kecelakaan beruntun dan terekam kamera pengawas CCTV.
1: Sementara itu, sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terjun ke sungai pada Minggu malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
2: Inilah detik-detik kamera pengawas atau CCTV yang secara jelas merekam detik-detik kecelakaan beruntun di ruas Jalan Raya Ciruas Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Berdasarkan data rekaman peristiwa, kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026, di mana arus lalu lintas di jalur tersebut sebenarnya dalam kondisi ramai lancar. Dalam tampilan video CCTV, tampak sebuah mobil minibus yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi, secara tiba-tiba kehilangan kendali, hingga langsung menabrak kendaraan mobil lain di depannya yang datang dari arah berlawanan. Satu unit sepeda motor Matic yang berada tepat di belakangnya tidak bisa menghindar, hingga ikut menabrak bagian belakang mobil yang berhenti secara mendadak di tengah jalan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian, kecelakaan ini murni terjadi lantaran sang sopir minibus yang datang dari arah Ciruas mengalami kelelahan berat sehingga kehilangan konsentrasi dalam berkendara. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam insiden tragis ini. Pemilik kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan memilih jalur damai. Sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan terjun ke sungai di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu malam. Insiden ini bermula saat mobil dalam kondisi parkir dan hendak dipanaskan oleh sopir. Namun diduga saat mesin dinyalakan, kendaraan tiba-tiba melaju tanpa kendali dan langsung terjun ke sungai di samping jalan. Beruntung saat kejadian, kondisi mobil sedang kosong. Mobil tersebut diketahui membawa muatan catering makanan yang sudah siap diantarkan ke lokasi tujuan. Namun pengiriman terpaksa tertunda akibat insiden tersebut. Proses evakuasi mobil dari dalam sungai berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Petugas damkar Kota Makassar bersama tim rescue, mobil derek, dan warga sekitar turun tangan untuk mengangkat kendaraan dari dalam sungai. Setelah mobil berhasil dievakuasi, kasus ini masih

0: si dalam penanganan pihak berwenang. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Dua anggota TNI dan Polri meninggal dunia akibat terseret arus saat menolong siswa yang tenggelam di pantai Niruntual, Maluku.
2: Sementara itu, suasana kemeriahan tradisi Samenan atau perayaan kenaikan kelas terekam kamera di Desa Jaya Mukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Terseret arus saat menolong seorang siswa yang tenggelam di pantai Niruntual, Maluku, dua anggota dari Satuan TNI dan Polri dilaporkan meninggal dunia pada Minggu siang. Mereka adalah Bribtu Nanda Tutupoho yang merupakan anggota Polda Maluku dan Serda Rangga prajurit TNI AU Lanut Dumatubun. Keduanya meninggal dunia usai dihantam ombak setelah menyelamatkan siswa SMP yang melompat dari atas tebing batu di pantai Nirun Ela Argur Soin. Korban adalah salah satu rombongan siswa SMP yang sedang berwisata dan hendak berfoto di atas tebing batu. Dikonfirmasi Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi pada Senin, Bribtu Nanda menghembuskan napas terakhir di tengah perjalanan menuju rumah sakit Karel Satsui Tubun. Sementara Serda Rangga meninggal saat tiba di Puskesmas Danar. Puluhan warga Pasuruan, Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten Pasuruan Senin pagi. Mereka memprotes aturan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dianggap membingungkan dan menyulitkan wali murid. Warga menilai aturan SPMB tahun ini masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari kebingungan dalam memahami jalur pendaftaran, hingga adanya perbedaan pemahaman terkait jalur domisili reguler dan domisili sebaran. Selain itu, masa juga menuntut keterbukaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mereka mendesak penelusuran dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan, serta meminta pengawasan ketat terhadap anggaran pendidikan agar digunakan secara tepat sasaran. Kemeriahan terlihat saat tradisi Samenan atau perayaan kenaikan kelas di Desa Jaya Mukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Senin siang. Madrasah Ibtidaiyah Asyalahiyah menggelar pawai karnaval tahunan yang diikuti perwakilan warga dari berbagai kampung. Bukan sekadar acara kenaikan dan kelulusan sekolah, momen ini juga menjadi tradisi tahunan desa. Yang menjadi perhatian, hadirnya belasan parade hasil kreasi gotong royong warga yang berukuran besar seperti replika iguana dan dinosaurus. Ada juga replika kambing dan kerbau sebagai representasi tema pertanian lokal. Sementara replika kuda dan unta dibuat untuk menceritakan kisah perjuangan para nabi pada saat Perang Uhud. Ada pula simbolisasi tikus sebagai sindiran untuk koruptor, serta tokoh yang menunggang replika macan yang menceritakan legenda Prabu Siliwangi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi. Meski pasokan mencukupi, harga kebutuhan stabil tinggi.
1: Sementara petani kopi di Pati, Jawa Tengah bernapas lega karena harga kopi cukup tinggi saat awal panen. Selain itu, kualitas kopi tahun ini dinilai bagus dibanding tahun sebelumnya.
4: Momen hari besar sudah berlalu, tetapi harga kebutuhan di Pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi, Senin 22 Juni 2026. Selain sayuran dan bawang, harga minyak curah masih tinggi. Harga bawang merah di kisaran Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram, padahal normalnya hanya Rp30.000-an saja. Tomat yang biasanya Rp6.000 bertahan di harga Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogram. Wortel juga menembus angka Rp15.000 dari biasa normal Rp8.000 per kilogram. Sedangkan minyak curah bertahan di Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, padahal biasanya hanya Rp17.000-an. Pedagang mengaku harga tetap tinggi meski pasokan melimpah. Faktor kesulitan ekonomi jadi penyebabnya.
5: Ekonomi ya Bu ya. Kalau pasokan ke pasar banyak Bu?
6: Banyak.
5: Beli kurang. Tapi tidak turun-turun harga mah ya.
7: Kalau kayak tempe Bu?
6: Kalau tempe badan tuh naik-naiknya yang sepeda rada di alitan sealitan.
7: Ukurannya diperkecil.
6: Mana?
4: Petani kopi jenis Robusta, Pegunungan Muria di Desa Klaga Kasian, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bisa sedikit tersenyum karena harga kopi yang tinggi di tahun 2026. Terlebih hasil panen kopi

0: meningkat hingga 30% dari sebelumnya. Di tahun 2025 lalu, hasil panen kopi meningkat dari 700 kg menjadi 1 ton lebih. Ditambah lagi harga kopi terus melejit. Pada awal panen bulan Juni, untuk harga jenis kopi yang biasa saja berkisar Rp53 hingga Rp55.000 per kilogram.
1: Hasilnya lumayan dari dibandingkan dengan hasil panen tahun lalu. Ini lebih banyak karena mungkin cuaca juga berpengaruh, terus kemudian faktor ini ya, hama-hama juga berkurang, jadinya panennya melimpah.
0: Petani kopi Robusta Pegunungan Muria berharap saat panen raya nanti, harga kopi bisa di atas Rp65.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, bagel menjadi salah satu jenis roti yang kini sedang populer dan banyak dicari oleh pecinta kuliner.
3: Nah, ini di Kota Bandung, Jawa Barat, ada olahan bagel yang bisa ditemui di sejumlah lokasi dengan beragam varian rasa yang wajib untuk dicoba. Berikut selengkapnya dalam Ragam Kuliner.

0: Bagel merupakan salah satu jenis roti berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya. Sekilas, bentuk bagel memang mirip dengan donat. Namun, ada perbedaan dari sisi tekstur dan cara pengolahan yang membuat bagel memiliki cita rasa tersendiri. Di kota Bandung, terdapat sejumlah lokasi yang menawarkan olahan bagel. Salah satunya, toko roti legendaris yang terletak di Jalan Progo. Bermacam varian bagel tersedia. Mulai dari sesame onion bagel, Dutch cheese, serta blueberry bagel. Uniknya, bagel yang ada di sini merupakan bagel sordo yang dibuat tanpa menggunakan ragi. Selain bisa dimakan utuh, di lokasi ini bagel juga diolah menjadi sandwich bersama roti-roti lain seperti baget hingga ciabatta. Pengunjung bisa memilih beragam isian yang tersedia, mulai dari aneka daging dan ikan, telur, jamur, keju, serta bermacam sayuran.
1: Oke, jadi untuk menu sandwich di sini ada beragam jenis roti yang bisa digunakan ya Mas, termasuk bagel. Saya mau mencoba membuat sendiri nih si bagel smoked salmon sandwich. Kita langsung bikin aja ya. Ayo Mas, kita bikin. Ini berarti.
0: Sekarang cekidot pembuatan bagel yuk. Pertama, bagel dipotong terlebih dahulu, kemudian dipanggang di dalam oven selama 90 detik. Kemudian bagel ditambahkan krim keju, salmon, selada, timun, bawang bombay, dan acar. Bagel sandwich disajikan dengan potongan jalapeno untuk menambah cita rasa. Tidak hanya bagel, ada juga beragam menu lain yang menjadi favorit, seperti sordo coklat, cranberry cheese, sordo cracker, serta pumpkin donut dengan isian raspberry dan pistachio.
1: Menariknya, bagel di sini juga bisa diolah menjadi sandwich dengan isian salmon dan juga beberapa isian lainnya di dalamnya. Ini cocok banget terutama untuk sarapan ya, karena porsinya juga cukup besar dan mengenyangkan. Ini untuk cita rasanya sendiri, ini dominan gurih ya dengan bagelnya sendiri. Renyah di luar, juga lembut di dalam. Nah, kalau ingin menambahkan cita rasa pedas, di sini juga disediakan potongan chili yang bisa ditambahkan ke dalam sandwich ini. Makan lagi.

0: pembuatan roti tidak menggunakan ragi, gula, telur, dan mentega, sehingga lebih aman dikonsumsi.
1: Bagel itu yang paling unik dari cara pembuatannya. Bagel itu sebelum dipanggang dia harus direbus dulu supaya dapat tekstur yang padat tetapi lebih lembut begitu. Sehingga ketika bagel dibuat dan dipanggang itu hasil yang dihasilkannya luarnya crunchy tetapi di dalamnya masih lembut.
0: Nah, bicara harga, roti-roti di sini terjangkau kok. Mulai dari Rp16.000 saja, sementara untuk sandwich ditawarkan mulai dari Rp45.000.
2: Ini porsinya banyak. Pasti ngenyangin juga, sama beragam sih, banyak macamnya. Jadi kita datang tuh nggak cuma kayak pengen kenyang doang, tapi kayak pengen nyoba juga. Ya, sebelumnya belum pernah mungkin.
3: Ada banyak variasi ya, yang bisa dipilih gitu ya. Favoritnya apa?
4: Aku baru nyoba sih, tapi ini enak, yang bagel yang blueberry-nya.

0: Sekarang kita icip-icip bagel lainnya yuk. Tidak begitu jauh dari lokasi pertama, ada pula kafe ala Korea yang menyajikan bagel. Di sini ada 5 varian bagel yang tersedia. Jadi penasaran nih bagaimana cara membuatnya? Yuk, langsung check it out! Untuk membuat spring onion cheese bagel, adonan bagel yang telah direbus dan dipanggang selama 15 menit dipotong dan diisi dengan krim campuran keju dan bawang kucai. Lalu untuk cranberry caramel bagel, isiannya berupa krim dan saus karamel serta ditambahkan lumuran kacang kenari atau walnuts cincang di sekelilingnya.
1: Bagel itu kan secara bentuk tuh mirip donat ya.
2: Mirip.
1: Tapi sebenarnya kalau dari tekstur gitu beda berarti ya. Bedanya apa tuh?
2: Bedanya kalau donat kan hampir empuk ya, seperti kayak roti. Kalau si bagel sendiri mah cukup punya ciri khas seperti chewy dan padat seperti roti-roti di Eropa tuh. Bagel itu kan khususnya keras, tapi kalau kita di sini sudah dimodif menjadi soft, menjadi kayak lebih
1: biar gampang ya,
2: gampang gitu dimakan dan untuk diterima oleh masyarakat
1: Indonesia.
0: Bagel yang dijual di sini ada varian spring onion, cranberry caramel, blueberry cheese, coklat serta jalapeno cheese bagel. Menu andalannya yang satu ini nih, bagel chips yang juga jadi favorit untuk dibawa pulang.
3: Tapi kita juga ada bagel chips yang menurut kita itu lumayan otentik sih di sini gitu kak, dan memang secara sales juga bagel chips ini oke banget ya gitu. Yes, betul, buat oleh-oleh karena itu bisa bertahan mungkin 3-4 hari lah kak masih. Jadi untuk dibawa pulang ke rumah itu masih bisa banget.
0: Kenalan dengan bagel sudah, sekarang waktunya makan. Eits, jangan lupa pilih dulu minumannya ya. Ada Theo Signature atau Dirty Blank bagi penikmat kopi. Atau Passion Fruit Punch untuk si penyuka minuman segar.
1: Kalau di sini bagelnya ada bermacam varian rasa ya. Mulai dari yang manis, asin, hingga yang pedas. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah bagel chips ini. Ini bagel diolah menjadi seperti keripik atau crackers ya. Sehingga teksturnya tuh renyah dengan beragam rasa yang ada. Kalau saya ini mencoba yang rasa garlic. Wah, gurih dan juga renyah-renyah, enak. Makan lagi.
0: Buka sejak pukul 7 pagi, tempat ini menjadi favorit para pencinta bagel yang datang dari dalam maupun luar kota Bandung.
4: Tadi kita cobain chocolate bagel sama crispy bagel. Menurut aku rasanya enak sih dua-duanya.
5: Rasanya enak. Kalau bagels biasa di tempat lain kadang suka keras kan. Ini tuh lumayan lembut, empuk. Terus ada bagel chips juga yang biasanya kita nggak pernah ketemu sih di tempat lain.
0: Aneka varian bagel di tempat ini dijual mulai dari Rp27.000. Dan untuk menu lainnya ditawarkan mulai dari harga Rp15.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
6: Seorang ibu tiri tega menganiaya anaknya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan juga tubuhnya.
7: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Seorang ibu tiri tega menganiaya anaknya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan tubuh sang anak.
1: Kasus ini pertama kali terungkap oleh komunitas ojek online yang curiga dengan foto anak yang diunggah ayah kandung untuk meminta donasi.
2: Mama jahat sama aja.
3: Iya.
4: Anak perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan terus asyik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang memakai

saat memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini, korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.

0: Sering aja dipukul.
1: Iya, Om.
2: Komunitas ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Arfandi, Batam, Kepulauan Riau.
3: Kota Bandung memang tidak pernah kehabisan pesona kuliner yang selalu menggugah selera.
4: Kali ini ada mie kari yang sedang viral dan diklaim menjadi mie kari pertama di Kota Bandung. Seperti apa mie kari ini? Ini dia liputannya untuk Anda.

0: Mie tidak pernah gagal memanjakan lidah para pecinta kuliner. Kala lapar melanda, mie seringkali jadi pilihan yang hampir pasti memberikan cita rasa yang lezat. Di Kota Bandung ada sejumlah inovasi kuliner berbahan dasar mie yang sedang populer. Salah satunya sajian mie kari di salah satu kedai di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung. Kedai dengan konsep suasana vintage ala Hong Kong tahun 90-an ini mengklaim menu bakmi kari yang menjadi andalannya ini merupakan bakmi kari pertama di Kota Bandung. Untuk menikmati hidangan mie kari, lebih lezat jika ditambahkan sejumlah kondimen diantaranya bawang goreng, sawi putih asin, daun bawang, cabai iris, minyak bawang, hingga chili oil.
1: Wow, ini nih, bakmi kari pertama di Bandung. Ada topping beef-nya juga di bagian belly atau bagian perut yang enak. Coba ya. Jadi kuahnya ini benar-benar terasa banget rempahnya, dan tapi tidak terlalu kuat, jadi masih enak dinikmati. Kemudian kuahnya tuh kental banget nih, enak banget. Dan ini toppingnya banyak, ada telurnya, ada tahu, ada tadi yang beef ini nih, beef belly, dan yang pasti ini ada juga tadi bakso ikan ya, yang enak banget.
0: Meski porsi yang dihadirkan lumayan banyak, harga yang ditawarkan terjangkau, berkisar Rp17.000 hingga Rp45.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi edisi hari ini.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Kamera pengawas merekam saat para terduga pelaku mendorong motor yang diduga hasil curian pada Rabu siang lalu di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri. Kemarahan warga tak terbendung sehingga pelaku menjadi sasaran amuk massa. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan para pelaku pasutri. Pelaku bersama istri dan anaknya dibawa ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan dan diproses hukum. Berdasarkan keterangan korban, sepeda motor yang diparkir di depan warung saat ditinggal berbelanja diduga dibawa kabur oleh pelaku yang beraksi bersama istri dan anaknya. Kamera CCTV merekam momen seorang pelaku curanmor masuk ke area halaman rumah mantan kepala desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Kamis malam. Pelaku dengan cepat merusak bagian kunci kontak sepeda motor yang sedang terparkir. Saat kejadian, korban sedang melaksanakan ibadah sholat di dalam kamar, sempat mendengar suara mencurigakan. Korban langsung keluar rumah untuk mengejar pelaku sambil berteriak maling secara lantang, namun pelaku sudah lebih dulu berhasil menyalakan dan membawa kabur motor. Mendengar teriakan histeris dari sang ayah, anak korban berusaha mengejar komplotan pelaku yang diduga berjumlah

0: dua orang. Namun gagal karena seorang pelaku meletuskan tembakan senjata api ke udara sebagai bentuk ancaman. Korban sudah melaporkan kasus perampokan ini ke Mapolsek Cikande. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik aksi penjamretan yang dialami salah seorang warga di Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, di siang bolong. Kedua korban berdiri di pinggir jalan tengah menunggu taksi online, tiba-tiba didekati seorang pengendara motor beratribut ojek online. Dalam sekejap, pelaku merampas ponsel korban yang langsung kabur ke arah penjompongan. Dalam keterangan di media sosial yang kini viral, pelaku mengakses dua aplikasi paylater milik korban. Korban harus menanggung biaya tagihan sebesar 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan korban telah melapor ke polisi. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Metro Tanah Abang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, kamera pengawas CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi di sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk di Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan kunci letter T, pelaku yang berjumlah dua orang ini berhasil mengondol motor milik warga. Di lokasi berbeda, lupa mencabut kunci setelah memarkirkan kendaraannya, seorang pegawai rutan menjadi korban pencurian motor.
1: Beginilah detik-detik pencurian sepeda motor yang terjadi di gang sempit yang berada di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Pelaku yang berjumlah dua orang ini terbilang nekat lantaran melancarkan aksinya di siang hari di permukiman padat penduduk. Memanfaatkan situasi yang sepi, dalam waktu singkat, pelaku yang menggunakan kunci letter T berhasil membawa kabur motor incaran yang terparkir di sisi jalan gang.
2: Sekitar jam 1, jam 2 itu saya mau berangkat kerja. Saya siap-siap, buka, mandi, dan lain-lain. Pas jam 3 kurangan, saya keluar, itu motor udah nggak ada.
1: Berbekal rekaman CCTV, korban langsung melaporkan aksi pencurian tersebut ke kepolisian. Korban pun berharap agar polisi dapat segera menangkap kedua pelaku. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di area parkir depan rumah tahanan kelas 1A di Solo, Jawa Tengah. Dalam rekaman terlihat seorang pria dengan tenang membawa kabur sepeda motor milik seorang pegawai rutan. Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani membenarkan peristiwa pencurian tersebut. Ia menambahkan korban yang lupa mencabut kunci setelah memarkir kendaraannya membuat pelaku dengan mudah membawa kabur motor korban.
3: TKP kemudian didapati fakta awal bahwa korban lupa bahwa kunci motor yang bersangkutan itu tertinggal di motor. Jadi ini menimbulkan kesempatan bagi pelaku pada saat mengambil motor tersebut.
1: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi serta memburu pelaku pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus narkoba, ada seorang residivis pelaku curanmor ditangkap tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil penjualan motor curiannya untuk membeli narkoba jenis sabu. Di lokasi lain, tugas Res Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung menangkap sepasang suami istri penjual ayam geprek yang menyambi jadi pengedar narkoba. Polisi menyita barang bukti 3 bungkus plastik klip berisi total 20 butir ekstasi.
4: Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV di kawasan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang melakukan pemantauan langsung menyasar sepeda motor Matic yang terparkir di lokasi. Memanfaatkan situasi sekitar lokasi yang sepi, pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik warga. Berbekal rekaman CCTV, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat berhasil menangkap pelaku berinisial AF di tempat persembunyiannya di kawasan Jalan Duri Selatan, Tambora. Dari pemeriksaan polisi, pelaku yang sudah 10 kali beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta Barat ini menggunakan uang hasil penjualan motor curian tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu. Pelaku saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora dan dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
5: Unit Reskrim Polsek Tambora berhasil mengamankan satu orang berinisial AF umur 30 tahun di wilayah Duri Selatan, Kecamatan Tambora. Jadi AF ini berusaha untuk mencuri motor, lalu berhasil kami amankan dengan tim dan warga dan melakukan pengembangan. Berhasil didapatkan bahwa AF ini sudah pernah melakukan beberapa tindakan pencurian kendaraan bermotor di beberapa titik wilayah Jakarta Barat. Untuk motifnya untuk kehidupan sehari-hari dan menggunakan narkoba.
4: Petugas Satres Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung menangkap sepasang suami istri berinisial S dan M karena menjadi pengedar narkoba di sebuah ruko di Kampung Tiuh Tohou, Kelurahan Menggala Selatan pada Sabtu petang. Saat penggerebekan, pasutri pedagang ayam geprek tersebut tidak berkutik setelah dikepung sejumlah petugas. Awalnya mereka berkelit menjadi pengedar narkotika. Namun setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 3 bungkus plastik klip berisi 20 butir ekstasi. Selain itu, polisi juga turut mengamankan barang bukti, satu buah ponsel, tas wanita warna coklat, serta satu unit mobil.
6: Mana lagi yang lain? Sabu kemana?
7: Sang suami istri, inisial S dan M, yang pekerjaannya sehari-hari adalah penjual ayam geprek. Kemudian tim langsung melakukan proses penyelidikan dan penangkapan, selanjutnya mengamankan barang bukti berupa ekstasi jenis ini sebanyak 20 butir. Berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka membeli ekstasi tersebut dari wilayah Mesuji.
4: Saat ini, kedua pelaku telah ditahan di Polres Tulang Bawang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun hingga pidana penjara seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, diduga akibat kesalahpahaman saat bertegur sapa di jalan, ada seorang pemuda di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penusukan. Korban alami luka pada bagian perut hingga harus menjalani operasi di rumah sakit. Nah, sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menangkap dua remaja yang membacok rekan sebayanya. Pembacokan terjadi lantaran korban menyimpan dendam kepada pelaku.
4: Kamera CCTV merekam detik-detik saat sejumlah pemuda terlibat cekcok mulut di pinggir jalan gang permukiman warga Pedongkelan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu dini hari. Percekcokan itu berujung tragis setelah salah satu pemuda menjadi korban penusukan oleh kelompok pelaku. Insiden ini bermula saat pelaku bersama kelima temannya tengah melintas di lokasi lalu bertegur sapa dengan korban yang tengah berkumpul bersama warga lainnya. Diduga tersinggung karena diminta melanjutkan perjalanan, pelaku kembali ke lokasi dengan membawa senjata tajam hingga terjadilah aksi penusukan. Korban kini harus menjalani operasi di RSUD Cengkareng karena mengalami luka tusukan di bagian kanan perut.
8: Info dari keluarga korban itu kesalahpahaman. Jadi awalnya itu mereka lagi ngopi-ngopi, terus mereka lewat, ditanya ada apa nih? Ah gak ada apa-apa bang, udah jalan aja gak enak, rame di pinggir jalan, nanti jadi tontonan orang. Nah, begitu balik lagi, yang bersangkutan ini si pelaku nih pulang, bawa senjata tajam sama teman-temannya. Cuman nggak tahu teman-temannya itu apa ikutan bawa senjata tajam atau enggak. Pastinya saya juga kurang tahu.
9: Apa korban sama pelaku itu saling kenal atau seperti apa?
8: Kalau kenal sih enggak ya. Paling cuma kenal muka doang sih. Kalau kenal nama sih kayaknya enggak. Soalnya sama-sama orang sini sih, cuma beda RT aja.
4: Pihak kepolisian yang telah melakukan olah TKP kini tengah memburu para pelaku yang melarikan diri. Anggota tim Jatan Ras Polrestabes Makassar meringkus dua remaja yang masih berstatus pelajar berinisial MA dan NW. Di rumah mereka masing-masing di wilayah Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Saat ditangkap, mereka tak dapat mengelak dan ditemukan sebilah parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korbannya, yang merupakan teman sebayanya hingga mengalami luka di bagian punggungnya. Saat diinterogasi, diketahui pelaku dan korban sebelumnya melakukan janjian untuk melakukan duel untuk menyelesaikan perselisihan. Namun saat bertemu, kedua pelaku langsung mengeluarkan parang dan menyerang korbannya hingga mengalami beberapa luka tebasan di tubuhnya. Adapun motif pembacokan ini akibat dendam antara korban dan pelaku.
10: Jadi diawali adanya perselisihan dua remaja di mana mereka saling menentukan tempat untuk beradu fisik. Ternyata dari salah satu pihak mempersiapkan diri dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian pada saat sampai di lokasi atau TKP, anak yang membawa senjata tajam tersebut melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami luka di bagian punggung seperti itu.
11: Kalau barang bukti ini aman kan dari pelaku apa?
10: Senjata tajam, jenis parang, kemudian kedua pelaku sudah diamankan dan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan di Polrestabes Makassar.
4: Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya ke kasus dugaan perampokan disertai dengan penganiayaan yang sebelumnya dilaporkan terjadi di sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ternyata palsu. Melalui metode scientific investigation terbongkar peristiwa itu adalah percobaan pembunuhan Ia dilakukan seorang wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian itu sebagai saksi. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
12: Tidak ada kawanan perampok. Tidak pula ada emas 500 gram yang hilang. Insiden berdarah di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juni lalu, dipastikan adalah percobaan pembunuhan. Sang dalang adalah T, wanita yang awalnya berpura-pura menjadi korban penyekapan dan saksi mata ini ternyata adalah pelaku utama yang menyiksa MHA, seorang pria yang tak lain rekan kerjanya sendiri di sebuah perusahaan IT hingga bersimbah darah. Cerita tentang dua perampok misterius hanyalah alibi palsu yang dikarang T untuk mengecoh kepolisian. Awalnya, T yang melapor mengaku melihat dua pelaku masuk melalui rooftop rumah di kawasan Menteng tersebut. Menurut keterangannya, kedua pelaku menyekap korban MHA dan membawa kabur emas batangan serta perhiasan emas sebanyak 500 gram. Namun, setelah diselidiki Polsek Metro Menteng dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, polisi menemukan sejumlah kejanggalan dari keterangan T. Sadar alibinya tak sesuai oleh bukti yang dikumpulkan polisi, T akhirnya tak berkutik. Ia pun mengaku bahwa keterangan perampokan tersebut adalah palsu dan dirinya lah yang telah menganiaya MHA secara brutal.
13: Tepat di samping saya di Jalan Pati nomor 8 Menteng Jakarta Pusat merupakan rumah tempat kejadian perkara pelaku mencoba membunuh rekan kerjanya sendiri, yaitu saudara T yang diduga kesal lantaran dinilai kerjanya lamban oleh korban. Dan hingga saat ini rumah ini sudah dikosongkan, walaupun kalau dilihat memang masih ada beberapa kendaraan yang terparkir dan lampu di dalam rumah yang masih menyala.
12: Kekejaman T terbukti dari deretan barang bukti yang disita penyidik dan hasil olah TKP. T menyetrum korban menggunakan taser atau senjata kejut listrik, memukul dengan wajan besi, tabung nitrogen, hingga menusuk korban dengan sebilah pisau. Setelah korban tak berdaya, T melapor ke polisi dan menciptakan alibi perampokan. Saat kejadian, teriakan korban sempat terdengar oleh beberapa warga sekitar. Lea, salah satu tetangga korban di antaranya, ia sempat curiga, namun tak menyadari bahwa teriakan yang sempat didengarnya itu adalah momen percobaan pembunuhan.
14: Sore lah, saya nggak lihat jamnya deh.
15: Berarti sore. Di dosa dari jam 11 sudah tidak?
14: Udah ada kejadian.
15: Tapi ibu lihat ada orang-orang mencurigakan nggak?
14: Saya lihat dari depan aja. Lihat dari depan.
15: Ada suara teriak-teriak ngejerit.
14: Teriak jerit-jerit. Saya ruang ke suara laki-laki.
12: Akibat serangan brutal yang menimpanya, MHA mengalami sejumlah luka serius di berbagai bagian tubuh, di antaranya luka robek di kepala, leher, dada, hingga pinggang. MHA kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan T telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Berdasarkan pengakuan T, motif dibalik aksinya berasal dari rasa kesal dan dendam karena sering direndahkan korban selama bekerja.
16: Dari keterangan saksi dengan barang bukti maupun

0: keterangan saksi lainnya yang kita periksa. Kemudian kita temukan ternyata bahwa keterangan awal dari saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya dua orang yang masuk ke dalam rumah melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 459 junto pasal 17 ayat 1 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
2: Usai berkas perkara nyatakan lengkap oleh penyidik, tersangka Resoryo dan T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa resmi dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Aksi penangkapan terduga pelaku curanmor di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat oleh tim Gusar Polres Lombok Timur berjalan dengan dramatis. Polisi terpaksa menabrak pintu rumah untuk menangkap dari pelaku.
4: Tim buru sergap Polres Lombok Timur menggerebek tempat persembunyian terduga pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah karena terduga pelaku berinisial AN yang merupakan residivis bertahan dan bersembunyi di belakang pintu. Dalam aksinya, AN seringkali membobol rumah korban-korbannya mengambil sepeda motor atau barang berharga lain dari dalam rumah. Pada Minggu, petugas menggiring terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lombok Timur. Petugas berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor yang dicuri oleh terduga pelaku. Dua pelaku curanmor ditangkap warga dan petugas keamanan komplek kawasan Kabasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sebelumnya kedua pelaku diketahui hendak mengambil motor di salah satu rumah warga, namun aksinya gagal karena terpergok oleh korban. Keduanya langsung dikepung oleh warga dan petugas keamanan. Polisi yang mengamankan komplotan ini menyita seperangkat alat kunci letter T, kendaraan hasil curian, serta dompet tersangka. Hingga kini polisi masih mendalami sindikat pencurian motor komplotan ini. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kamera amatir merekam saat rombongan anggota pencak silat melakukan konvoi usai pengesahan menjadi anggota perguruan silat di Jalan Raya Ngawi, Solo, Jawa Timur, Minggu dini hari. Mereka menyalakan flare di tengah jalan dan menggunakan knalpot brong sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Khawatir terjadi tawuran antar perguruan silat, petugas Polres Ngawi segera mengamankan 85 anggota pencak silat beserta 55 sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, petugas juga menangkap 10 anggota perguruan pencak silat dari perguruan lainnya dalam keadaan mabuk dan membawa pedang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Terseret arus laut, ayah dan anak tenggelam di Pantai Pangumban, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sabtu pagi, tim SAR gabungan berhasil menemukan sang ayah dalam kondisi tewas, sementara sang anak masih dalam pencarian. Tuntas sudah CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini, selalu waspada dimanapun Anda berada. Karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Jasad Ahmad Effendi, 36 tahun, wisatawan asal Bogor, Jawa Barat, berhasil ditemukan tim gabungan Basarnas Pos Sar Sukabumi usai hilang terseret arus laut bersama anaknya di Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya, Ahmad Effendi berenang di muara sungai bersama sang anak. Namun saat baru memasuki air, kedua korban diduga tidak bisa berenang dan langsung terseret arus. Korban sempat berteriak meminta tolong sebelum akhirnya tenggelam. Istri korban yang berada di lokasi tidak mampu berbuat banyak untuk menolong suami dan anaknya. Hingga kini tim SAR gabungan memperluas area operasi pencarian sejauh 2 km untuk mencari sang anak, Tobi Effendi, yang masih berusia 12 tahun.
1: Saat ini kami masih harus melanjutkan pencarian terhadap satu orang korban lainnya, yaitu atas nama Tobi Effendi. Kami mengoptimalkan seluruh unsur dan peralatan yang tersedia dengan harapan korban dapat segera ditemukan.
0: Warga kawasan Kalimas Timur, Surabaya digemparkan dengan temuan sesosok jenazah pemuda di aliran sungai Kalimas Sabtu pagi. Korban berinisial MA, 21 tahun, ditemukan tak bernyawa di sisi barat sungai Kalimas, tepatnya di seberang titik awal korban dikabarkan tenggelam di Jalan Kalimas Udik 3, Surabaya. Tim penyelamat dari BPBD Kota Surabaya langsung melakukan pencarian. Korban sempat terlihat mengapung di dekat pintu air kecil sehingga petugas dapat segera melakukan evakuasi.
2: Alhamdulillah, kurang dari 5 menit kita melakukan pencarian manual. Kemudian korban tersebut bisa kami temukan, namun sudah dalam keadaan meninggal dunia.
0: Penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan Polsek Pabean Cantian. Informasi mengenai dugaan korban menceburkan diri saat menghindari kejaran petugas masih didalami oleh kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Alfian Raharjo. Akses menuju Jakarta International Stadium kini semakin mudah setelah diresmikannya stasiun KRL JIS. Pasalnya, fasilitas ini juga terhubung dengan jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan JIS dengan kawasan wisata Ancol.
1: Bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ke-499 dan libur sekolah, stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS resmi beroperasi. Tak hanya stasiun, fasilitas ini juga terhubung dengan jembatan penyeberangan orang atau JPO baru yang memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter hingga gerbang baru yang menjadi akses baru menuju kawasan JIS dan kawasan wisata Ancol. Selain dilengkapi dengan jalur pedestrian yang nyaman, fasilitas ini juga terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik untuk mempermudah akses masyarakat menuju kawasan sekitar Jakarta Utara. Kehadiran fasilitas baru ini disambut positif oleh warga.
2: Cobain stasiun barunya sih, sama anak-anak nyobain untuk akses menuju JIS-nya. Tanggapannya bagus banget ya, untuk apalagi untuk supporter Persija, karena aksesnya lebih mudah, lebih murah, nggak kena macet-macetan, lebih cepet gitu.
3: Pertama, tentunya orang-orang yang mau ke Ancol ini juga ada aksesnya. Dan untuk orang-orang yang tentunya nonton konser, nah di sini juga ada stasiun JIS. Jadi bagi orang-orang yang ingin nonton, aksesnya bukan hanya satu, tapi ada banyak akses transportasi umum yang bisa masuk khususnya ke JIS ataupun ke Ancol nanti.
1: Gubernur DKI Jakarta berharap kehadiran infrastruktur baru dapat menjadi titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS yang selama ini kerap bermasalah dengan parkir dan akses transportasi menuju stadion saat acara besar berlangsung.
4: Dan juga orang sekarang bisa parkir di Ancol, dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS, ini akan mengurangi banyak traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola.
1: Di Sulawesi Selatan, ribuan penumpang yang berasal dari sejumlah daerah di Samarinda, Kalimantan Timur, tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare pada Senin. Mereka memanfaatkan libur panjang sekolah untuk pulang di kampung halaman masing-masing di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sejumlah penumpang mengaku saking padatnya banyak penumpang yang tidak kebagian tempat dan selama 18 jam pelayaran duduk berhimpitan.
5: Padat banget.
6: Bagian tempat nggak?
5: Iya, soalnya ini suami saya sampai tidur di atas itu. Iya, sampai tidur di bus itu.
6: Kalau ibu ini dapat tempat ya, berdua?
5: Dapat. Sempit-sempitan, kami berdempet empat.
1: Berdasarkan data KSOP Parepare, tercatat sebanyak 3.323 penumpang tiba dengan menggunakan 3 kapal motor. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 5% dibanding hari biasanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi. Meski pasokan mencukupi, harga kebutuhan masih tinggi. Sementara petani kopi di Pati, Jawa Tengah bisa bernafas lega karena harga kopi yang cukup tinggi saat awal panen. Selain itu, kualitas kopi di tahun ini dinilai bagus jika dibanding tahun sebelumnya.
7: Momen hari besar sudah berlalu, tetapi harga kebutuhan di Pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi, Senin 22 Juni 2026. Selain sayuran dan bawang, harga minyak curah masih tinggi. Harga bawang merah di kisaran Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Padahal normalnya hanya Rp30.000-an saja. Tomat yang biasanya Rp6.000 bertahan di harga Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogram. Wortel juga menembus angka Rp15.000 dari biasa normal Rp8.000 per kilogram. Sedangkan minyak curah bertahan di Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, padahal biasanya hanya Rp17.000-an. Pedagang mengaku harga tetap tinggi meski pasokan melimpah. Faktor kesulitan ekonomi jadi penyebabnya.
8: Ekonomi Pak kali.
9: Ekonomi ya Bu ya. Kalau pasokan ke pasar banyak Bu?
8: Banyak.
9: Beli kurang. Tapi tidak turun-turun harga ya.
10: Kalau kayak tempe Bu, KTP badan tuh naik-naik nih, yang sepeda kan dari alitan sealitan.
11: Ukurannya lebih kecil.
10: Mana-mana.
7: Petani kopi jenis Robusta, Pegunungan Muria di Desa Klaga Kasian, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bisa sedikit tersenyum karena harga kopi yang tinggi di tahun 2026. Terlebih hasil panen kopi meningkat hingga 30% dari sebelumnya. Di tahun 2025 lalu, hasil panen kopi meningkat dari 700 kg menjadi 1 ton lebih. Ditambah lagi harga kopi terus melejit. Pada awal panen bulan Juni, untuk harga jenis kopi yang biasa saja berkisar Rp53 hingga Rp55 ribu per kilogram.
12: Hasilnya lumayan dari dibandingkan dengan hasil panen tahun lalu. Ini lebih banyak karena mungkin cuaca juga berpengaruh. Terus kemudian faktor ini ya, hama-hama juga berkurang, jadinya panennya melimpah.
7: Petani kopi Robusta Pegunungan Muria berharap saat panen raya nanti, harga kopi bisa di atas Rp65.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Polisi menangkap seorang selebgram karena diduga merusak ruko dan mengancam pemiliknya menggunakan airsoft gun di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Aksi pelaku dipicu karena tidak terima rekannya dimarahi oleh pemilik toko. Sementara di lokasi lainnya, kamera CCTV merekam detik-detik insiden tabrak lari yang melibatkan mobil mewah dengan pengemudi ojek online di kawasan Jakarta Barat. Pengemudi mengaku kabur lantaran ketakutan diamuk massa.
13: Kamera CCTV merekam momen saat ADM, 31 tahun, seorang selebgram mendatangi sebuah ruko di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu pekan lalu. Setibanya di lokasi, ADM langsung melakukan pengerusakan dan melontarkan kata-kata kasar. Tidak hanya itu, pelaku juga berusaha masuk.

0: komiser Sofkan. Mendapatkan laporan dari korban, petugas kepolisian segera mengamankan pelaku.
1: Dan tidak terima alasannya karena di sini teman dari saudara ADM di sini merasa dimarahi, dibentak oleh ownernya. Di situ dia tidak terima, makanya yang bersangkutan mendatangi ke TKP tersebut.
0: Tersangka dijerat pasal penguasaan senjata api dan pasal pengerusakan dengan ancaman hukuman 15 tahun dan 2,5 tahun penjara. Viral video CCTV merekam insiden tabrak lari yang melibatkan mobil mewah dengan seorang pengemudi ojek online di kawasan Meruya, Jakarta Barat pada Senin. Usai diduga terlibat kecelakaan di Meruya, mobil mewah tersebut terus melaju hingga akhirnya terhenti di kawasan Kebon Jeruk. Tampak mobil dikerumuni warga hingga mengalami kerusakan karena amukan massa. Sang sopir mengaku tak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban dan kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya.
2: Di orang itu yang nabrak gua kena motor.
0: Sementara menurut saksi mata, Ray, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercubuana, Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek.
3: Di depan warteg Mercubuana, ini tuh mobil keluar dari jalur. Papasan nih, adu banteng dengan motor, grab. Motornya, grabnya sampai terpental, terbelah dua, motornya bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road.
2: Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana bang?
3: Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah gak bisa ngebut tuh.
0: Kasus ini kini dalam penanganan Polres Metro Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa, tersangka dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
5: Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi oleh tim penasihat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan keduanya.
6: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Notebrojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifa Usiatiasuma, ya yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain. Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
7: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
8: Amin.
7: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
5: Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
9: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Dan akhirnya ya pada hampir pukul 5 ini, akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
10: Amin, ya Allah. Ya,
9: amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
5: Dalam pelimpahan tahap 2 tersebut, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya juga menyerahkan 714 barang bukti. Tim Jaksa Penuntut Umum menilai terdapat jaminan dari keluarga yang siap bertanggung jawab apabila kedua tersangka tidak hadir dalam persidangan.
11: Mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku.
5: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap dikenakan wajib lapor 1 kali dalam sepekan selama proses persidangan berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Argentina memastikan lolos ke fase knockout setelah menumbangkan Austria 2-0 tanpa balas. Kedua gol dicetak sang kapten Lionel Messi. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Ribuan orang berpartisipasi dalam acara training The Amazing You 6. Event training tahunan ini menjadi ajang untuk memetakan potensi diri dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI.
1: Ribuan peserta lintas generasi, mulai dari Gen X hingga Gen Alpha, memadati Hall 10 ICBSD Tangerang pada Sabtu pagi. Mereka hadir untuk mengikuti training The Amazing You 6 yang digelar ESQ Leadership Center. Di tengah dinamika ekonomi global, ketidakpastian sosial politik, serta maraknya disrupsi teknologi, acara ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk memelihara semangat optimisme.
2: Dan tahun lalu kita pertama kali ikut Amazing You. Dan alhamdulillah banyak banget, pertama sih energinya penuh banget ya. Jadi pulang dari sini tuh energi ke-charge banget gitu kan. Karena memang suasananya gitu kan, acaranya full banget, full energi banget. Dan ilmunya pasti yang pasti kita jadi tahu bahwa kita harus memiliki grand why untuk menjalani sebuah kehidupan gitu. Supaya kita bisa menjalani terus ke depan. Ya tadi yang tadi banget itu dibahas adalah tentang harapan. Harapan itu yang paling penting. Ya kemudian dari harapan itu kita harus punya tujuan itu, impian, grand why itu sendiri. Gitu sih Kak.
1: Bagi para peserta, acara ini bukan sekedar pelatihan motivasi biasa. Mereka datang dengan harapan untuk mendapatkan arah baru di tengah tantangan zaman.
3: Jadi tentang harapan dengan kebetulan kan sekarang udah zamannya AI ya. AI itu udah semakin berkembang dan kayaknya semua orang udah bisa pakai AI, tapi kan kita tetap punya tentang intelijen kita sendiri gitu kan, jadi itu tetap harus dikembangkan juga.
1: Pendiri ESQ, Ari Ginanjar Agustian, menekankan pentingnya integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam proses pengembangan diri tahun ini. Menurutnya, AI dapat membantu peserta menemukan talenta tersembunyi dan memetakan kejeniusan individu untuk menghadapi tantangan di masa depan.
4: Tapi di tahun ini saya tambahkan dengan teknologi baru, yaitu dengan AI. Sehingga training ini dikombinasikan dengan AI, di mana mereka bisa chatting dengan AI, kemudian mereka bisa memformulasikan dan menanyakan apa kekuatan mereka, apa talenta mereka yang tersembunyi, kejeniusan mereka, dan dihubungkan dengan teori-teori yang saya berikan yang disebut dengan 5G, maka mereka bisa menemukan jawaban atas berbagai permasalahan, bisa mengangkat kejeniusan, dan bisa mengatasi masalah dengan kekuatan mereka sendiri. Maka dengan cara seperti itu, mereka akan punya 3E, Ease, Enjoy, Excellent.
1: Kehadiran peserta yang melebihi ekspektasi menunjukkan bahwa generasi muda masih memiliki harapan besar untuk bertahan dan berkembang meski di situasi yang sulit. Dengan konsep 5G yang diajarkan, para peserta diharapkan mampu menemukan niat mulia dan disiplin diri untuk meraih kesuksesan yang lebih bermakna. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, Tangerang, Banten.
5: Bagaimana membuat mereka berjaya?
0: Argentina memastikan lolos ke fase knockout setelah menumbangkan Austria dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Kedua gol dicetak sang kapten Lionel Messi. Bermain di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat, timnas Argentina langsung mendapatkan peluang gol setelah dihadiahi penalti oleh wasit Amin Mohamed Omar pada menit ke-8. Penalti merupakan hasil review VAR karena insiden pelanggaran pemain Austria terhadap Lautaro Martinez. Messi yang maju sebagai eksekutor penalti gagal menjalankan tugasnya. Skor bertahan 0-0. Lionel Messi lalu membalas kegagalan penalti dengan gol pada menit ke-38 memanfaatkan assist Facundo Medina. Argentina unggul 1-0 atas Austria dan gol tersebut menjadi gol ke-17 Messi di Piala Dunia yang membuatnya melampaui legenda Jerman Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia pria. Messi akhirnya memastikan kemenangan Argentina pada masa injury time memanfaatkan kemelut di depan gawang. Skor berakhir 2-0 untuk kemenangan Argentina dan lolos ke fase gugur. Tidak hanya itu, dari 2 gol yang dicetak, Messi mencatat sejarah sebagai pemain dengan gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia sepak bola. Kemenangan timnas Jepang 4 gol tanpa balas atas Tunisia dirayakan oleh supporter yang datang menyaksikan langsung ke stadion dengan aksi bersih-bersih sampah di tribun. Sementara di California, Amerika Serikat, sebuah toko roti juga merayakan euforia pesta Piala Dunia dengan membuat roti manis khas Meksiko Concas bertema Piala Dunia.
1: Sebuah toko roti di California, Los Angeles ramai dikunjungi karena menjual roti manis khas Meksiko bernama Concas dengan tema Piala Dunia. Wilayah Los Angeles yang menjadi rumah bagi jutaan orang Meksiko ini tentu sangat pas untuk menghadirkan roti manis Concas dengan tema baru. Erika Lopez, pembuat dan pemilik toko, mengaku Concas yang menjadi salah satu roti hits masyarakat setempat ini sengaja dibuat dengan tema Piala Dunia. Tujuannya agar saat menyantapnya, masyarakat bisa ikut merasakan pengalaman Piala Dunia. Roti ini semakin hits dan ramai diburu lantaran setiap pelanggan yang membeli memostingnya di media sosial. Sementara di Meksiko, pendukung tim nasional Jepang merayakan kemenangan tim Samurai Biru atas Tunisia dengan skor 4-0 dengan membersihkan sampah tribun Stadion Monterrey selesai laga yang berlangsung pada Minggu waktu setempat. Aksi bersih-bersih supporter timnas Jepang ini merupakan tradisi Gomi Hiroi yang mencerminkan budaya tanggung jawab masyarakat Jepang terhadap ruang publik. Pemerintah setempat memfasilitasi aksi bersih-bersih supporter Jepang ini dengan menyediakan kantong sampah di area publik.
0: Insiden kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian warga pasalnya ledakan kembang api terlihat indah bak pertunjukan kembang api di langit. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian warga. Meski sempat menimbulkan kepanikan, ledakan kembang api terlihat indah di langit bagai pesta kembang api. Sementara itu, sebuah pabrik pembuat bahan rudal di Rusia diserang dan menimbulkan kerusakan berat.
1: Video amatir warga merekam momen kebakaran yang melanda kios kembang api di Broken Arrow, Oklahoma. Uniknya, peristiwa kebakaran ini justru terlihat indah bak pertunjukan kembang api di langit. Polisi dan petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian tak dapat berbuat banyak karena kondisi kembang api yang aktif mudah meledak. Butuh waktu sekitar 20 menit bagi petugas berwenang untuk mengendalikan situasi. Beruntung, tidak ada korban luka akibat insiden ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Oh my God. Kepulan asap tebal menyelimuti sebuah pabrik di Voronezh, Rusia pada Senin waktu setempat dan terekam kamera amatir warga yang tengah melintas. Diketahui serangan tersebut berasal dari Ukraina dan menyasar pabrik yang memproduksi komponen elektronik, bahan yang digunakan untuk membuat rudal. Hal tersebut didukung dari unggahan telegram Gubernur Alexander Gusev yang membenarkan terjadinya kerusakan berat yang bersumber dari serangan udara. Dalam pernyataan di Telegram, militer Ukraina mengakui telah menargetkan pabrik yang memproduksi komponen penting menggunakan rudal jelajah. Hal tersebut bertujuan untuk melumpuhkan produksi pertahanan Rusia.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Alfian Raharjo, salam sehat dan sampai jumpa.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Udawan. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Menteri Energi, Sumber Daya Mineral Bali Lahadalia kembali memastikan bahwa mulai Senin kemarin sudah tidak ada pemadaman listrik bergilir. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan pemerintah kembali memberikan diskon tarif lintas moda transportasi selama libur sekolah 2026. CEO Danantara Rosan Roslani buka suara terkait pengelolaan kawasan Hotel Sultan. Ia menyebut terbuka peluang lahan tersebut akan dikelola oleh Incorning.

0: Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bali Lahad Alia kembali memastikan bahwa mulai Senin kemarin sudah tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi pada beberapa hari terakhir. Bali juga meminta kepada PLN untuk segera melakukan maintenance untuk memastikan pasokan listrik kembali aman.
1: Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Saya pikir itu.
2: Pak, PLTU-nya itu apa aja sih, Pak? Ciri tempat apa PLTU-nya yang...
1: Nama-namanya kan saya tadi lupa ya. Nama-namanya saya sudah lupa. Tapi mulai tadi PLN menyampaikan kepada saya dalam rapat bahwa mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut dirut PLN ya. Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator.
0: PLN meminta maaf atas pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia yang belakangan menyebar di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur. PLN berjanji akan segera melakukan evaluasi dengan membenahi sistem sehingga melakukan investigasi pada mitra PLN. Evaluasi serta laporan mengenai insiden pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang terjadi belakangan ini rencananya akan dibahas dalam rapat terbatas pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Senin siang. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan gangguan teknis kini telah membaik dengan sejumlah upaya perbaikan yang dilakukan oleh PLN. Darmawan menyebut PLN telah menerjunkan tim khusus bersama mitra PLN guna memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Salah satu upaya PLN ialah dengan mengupayakan perbaikan tata kelola rantai pasok energi serta penguatan pada pembangkit listrik yang ada.
3: Mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik. Dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
0: Dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia membawa berkah bagi pedagang genset di Surabaya. Penjualan alat pembangkit listrik cadangan ini melonjak hingga 15%. Sementara untuk mengantisipasi pemadaman listrik bergilir oleh PLN, Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, Jawa Timur menyiapkan 3 genset khusus yang akan secara otomatis menyala apabila listrik padam.
4: Rumah Sakit

0: yang kita miliki. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 kali pemadaman bergilir di Masyarakat Jombang.
1: Sejumlah perusahaan tekstil di Kota Cimahi mengalami gagal produksi akibat pemadaman listrik bergilir, seperti di perusahaan tekstil di Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Industri Cibaligo. Dalam sepekan terakhir, sudah 2 kali terjadi pemadaman listrik di kawasan industri. Dampaknya, selain menghasilkan produksi barang kualitas rendah, pemadaman listrik juga menyebabkan gagal produksi. Perusahaan mengeluhkan pemadaman mendadak maupun yang tak sesuai jadwal pemberitahuan. Kondisi ini membuat perusahaan tak bisa mengantisipasi sejak dini. Sementara keberadaan genset hanya untuk mendukung daya listrik rendah di kantor. Dampak gagal produksi, perusahaan diperkirakan rugi hingga miliaran rupiah. Sejak awal Juni, toko penjual genset di Jalan Bubutan, Surabaya banjir pembeli. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah membuat masyarakat berlomba mencari sumber listrik cadangan agar aktivitas tetap berjalan. Seperti salah satu pembeli yang memutuskan membeli genset lantaran khawatir pemadaman listrik yang terjadi berulang dapat merusak peralatan elektronik di rumahnya.
2: Ya, dengar-dengar kalau sering listrik padam ya nanti bisa merusak alat-alat elektronik, makanya kita antisipasi supaya alat-alat elektroniknya nggak cepat rusak gitu.
1: Menurut pihak toko, pembeli didominasi oleh instansi SPPG untuk program MBG serta pelaku industri rumahan.
3: Biasanya customer kebanyakan di MBG, Pak. Jadi mereka MBG, home industry, itu yang sering. Tapi untuk rumah tangga juga, cuman enggak seberapa sih, Pak. Mungkin seminggu sekali permintaannya.
1: Jika sebelumnya toko hanya mampu menjual 1 unit dalam sepekan, kini dalam 1 hari bisa terjual 4 hingga 5 unit genset. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: PT Pertamina Patraniaga ungkap kemungkinan turunnya harga BBM non-subsidi termasuk Pertamax seiring pelemahan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga Joko Pranoto menyebut peluang harga Pertamax mengalami penurunan terbuka lebar jika harga minyak dunia terus melemah beberapa waktu depan. Hal tersebut disebabkan penetapan harga BBM non-subsidi termasuk Pertamax akan mengikuti harga minyak dunia. Joko menambahkan pihaknya masih perlu mencermati pergerakan harga minyak dunia pada bulan ini yang menjadi dasar dalam penentuan harga.
5: CBU ya, itu Patraniaga selama ini dan seterusnya memang akan merespon terhadap kenaikan atau penurunan harga minyak dunia. Nah, pastinya nanti ke depan seperti apa nanti kita lihat, karena kita basisnya adalah harga 1 bulan sebelumnya.
4: PT Pertamina Patraniaga dan Kepala Staf Presiden pastikan stok BBM nasional terkendali termasuk infrastruktur, persiapan implementasi BBM B50 yang siap didistribusikan ke seluruh Indonesia pada Juli mendatang.
6: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman Senin siang mengunjungi Terminal Integrated Pelumpang PT Pertamina Patraniaga, Jakarta Utara untuk mengecek stok BBM nasional. KSP mendapat laporan dari PT Pertamina Niaga tentang data operasional kapasitas penyimpanan sebanyak 324.000 kiloliter, serta didukung dengan infrastruktur pipa sepanjang 212 km dari Jakarta ke Balongan untuk membantu pendistribusian di wilayah Jakarta dan Jabodetabek. Untuk distribusi penyaluran dilakukan setiap hari selama 24 jam didukung oleh 246 unit truk dengan daya angkut 5.500 kiloliter dalam sekali distribusi. KSP dan Pertamina Patraniaga meyakinkan akan terus fokus pada kualitas bahan bakar dari kilang hingga sampai di tangan masyarakat.
7: KSP pun datang ke tempat ini untuk memonitor bagaimana mekanisme pengujian mutu BBM di laboratorium terminal. Dan pengujian dilakukan mulai dari pemeriksaan visual hingga parameter kualitas seperti RON atau Research Octane Number. Dan BBM yang sampai ke masyarakat benar-benar sesuai dengan standar. Termasuk verifikasi di lapangan kita lakukan bagian dari pengawalan agenda besar Bapak Presiden yang menekankan pentingnya ketahanan energi, pengurangan ketergantungan impor BBM, dan peningkatan pemanfaatan energi yang lebih

0: ramah lingkungan.
1: PT Pertamina Patraniaga siap mengimplementasikan program bahan bakar B50 pada 1 Juli mendatang. B50 merupakan campuran 50% solar murni dan 50% asam lemak dari minyak sawit. Lewat surat edaran Presiden melalui Kementerian ESDM, PT Pertamina Patraniaga berperan sebagai penyedia dan siap untuk mendistribusikan B50 ke seluruh provinsi. Pertamina mengaku tinggal menunggu instruksi pemerintah untuk menetapkan harga dan penjualan di tiap SPBU.
2: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah untuk yang subsidi tidak akan naik.
1: Perubahan BBM B40 ke B50 bertujuan untuk mendorong kemandirian dan ketahanan energi di tengah kondisi geopolitik global dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, sekaligus meningkatkan nilai sawit dalam negeri dan untuk keberlanjutan green energy. Indra Raharja, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
3: Kendala operasional pada sejumlah unit pembangkit besar menjadi biang kerok utama yang mempengaruhi kemampuan sistem dalam memenuhi lonjakan kebutuhan listrik. Sementara keandalan pasokan listrik merupakan tulang punggung aktivitas ekonomi. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menopang kehidupan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi. Pemadaman listrik bergilir pada pekan lalu sontak membuat warga kalang kabut. Tidak hanya masalah minim cahaya penerangan, namun masyarakat yang mengandalkan daya listrik untuk berwirausaha pun merasa gerah. PT PLN Persero angkat bicara dan mengungkap penyebab utama terjadinya pemadaman listrik bergilir yang melanda di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir. Gangguan masal ini dipicu oleh kendala teknis operasional pada pembangkit listrik yang diperparah oleh tumbangnya dua unit pembangkit besar secara bersamaan. Untuk membahas ini telah bergabung melalui sambungan virtual Feby Tumiwa, CEO IESR. Selamat siang waktu Jakarta, Pak

0: Bi.
1: Selamat siang, Mas Yuda.
0: Iya Pak, ini apa sih Pak yang boleh kita lihat ya kalau misalkan PLN sudah meminta maaf karena memang ada masalah teknis yang mengakibatkan pasokan listrik terkendala. Nah, tapi kalau dari IESR ini menduga bagaimana Pak? Apakah memang dipicu oleh rendahnya cadangan batu bara di PLTU? Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana harga daripada batu bara yang ternyata kalau dijual ke PLN itu jauh lebih murah dibandingkan diekspor Pak. Nah, ini ada berapa kendala mungkin yang mungkin bisa dielaborasi Pak?
1: Ya, terima kasih. Yang pertama bahwa kita mengalami pemadaman bergilir ya. Sekarang orang sudah malah bilang nyala bergilir, bukan pemadaman bergilir. Itu sebenarnya sudah mulai terjadi dari 8 Juni kemarin. Jadi kira-kira sudah hampir 2 minggu ada kegiatan pemadaman bergilir. Nah, pemadaman bergilir ini, saya bilang bergilir karena itu terjadi secara rotasi ya, sporadis di hampir di seluruh Jawa dan Bali, Jawa Barat sampai Bali ya, dan waktunya tidak sama. Jadi kalau kita lihat polanya ada waktunya yang 2 sampai 3 jam, ada yang 3 sampai 5 jam begitu ya, tergantung di sistemnya. Nah, kalau kita melihat ini maka itu menjadi sebuah indikasi awal bahwa ada yang tidak beres dengan sistem, karena pemadaman bergilir itu dilakukan oleh perusahaan listrik biasanya untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan. Dan pemadaman bergilir itu terjadi dari pagi sampai malam hari ya. Nah, kenapa demand dan supply ini harus diseimbangkan? Itu adalah untuk menghindari pemadaman total atau kita sering kali kita sebut dengan blackout. Jadi load curtailment ya, kalau yang tadi dilakukan itu memang dimaksudkan untuk menyeimbangkan tadi antara permintaan dan pasokan listrik. Karena pasokan listriknya kurang, oleh karena itu permintaannya harus disesuaikan. Ya, kalau pasokan listrik cukup, permintaannya itu tidak harus disesuaikan, karena kita tahu listrik ini kan juga tergantung dari pemakainya ya. Kita kapan saja kita bisa menggunakan listrik, nyalakan lampu, nyalakan AC dan lain sebagainya. Nah, perusahaan listrik itu harus menjaga tadi pasokan dan juga permintaan. Nah, sebenarnya dari kejadian yang dialami sejak tanggal 8 Juni kemarin, kami dari ISR sudah minta kepada pemerintah agar dilakukan audit independen yang menyeluruh dan hasilnya dipublikasikan secara transparan. Okay. Jadi ketimbang hari ini misalnya PLN berbicara, oh ini masalah operasional, lalu kemudian kami menyatakan bahwa ini bukan hanya masalah operasional saja, tetapi harus dicari apa yang jadi pemicunya ya. Menurut saya ini memang bisa ditengahi dengan adanya laporan investigasi ya. Laporan investigasi itu yang dilakukan oleh regulator, dalam hal ini Kementerian ESDM, dan melibatkan pihak-pihak yang independen. Jadi kita bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab. Benarkah bahwa pemadaman itu terjadi karena ada pembangkit yang tidak beroperasi atau yang rusak? Nah, karena faktor ini juga mungkin ya, tapi harus diingat bahwa sistem Jawa Bali ya seharusnya itu punya yang namanya reserve margin. Reserve marginnya itu 30% di atas beban puncak. Jadi kalau beban puncak Jawa Bali ini ya, sistem Jawa Bali ini kira-kira 35-36 gigawatt, dan kalau kita lihat dari data-data yang ada sebenarnya ya, kapasitas terpasang existingnya itu hampir 50 gigawatt. Okay. Ya, beban puncak kalau normal itu kira-kira 35-36 giga. Jadi kalau kita lihat kapasitas terpasang dengan beban puncak itu masih ada spare. Nah, dan kalau dalam kondisi normal daya mampu neto ya, kalau kita bilang itu adalah jumlah kapasitas pembangkit yang siap menyalurkan listrik, itu harusnya ada di kisaran 46-47 giga. Jadi kalaupun ada pembangkit yang mengalami kerusakan sampai dia keluar sistem, dan ini bukan hal yang

0: baru ya. Misalnya yang kemarin dibilang ada dua pembangkit, saya cek total kapasitasnya 1,6 giga gitu. Katakanlah mereka mati secara bersamaan, ya 1,6 giga itu bisa digantikan oleh pembangkit-pembangkit lain yang ada di sistem gitu. Jadi saya tidak terlalu percaya dengan penjelasan itu. Memang benar bahwa dengan misalnya mereka keluar dari sistem ya, karena harus dirawat, harus diperbaiki karena mengalami kerusakan, tidak berarti kemudian dilakukan pemadaman bergilir. Sebagaimana yang saya sampaikan di beberapa kesempatan, saya menduga ada masalah yang lebih sistemik, yaitu kehandalan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU itu tidak baik. Ya, PLTU yang ada beroperasi di bawah daya kapasitas terpasangnya. Ya, itu yang tadi saya sampaikan, mereka tidak beroperasi dengan daya mampu yang optimal, tetapi harus didiskon atau bahasanya mengalami derating. Ya, dan salah satu penyebab dari derating ini adalah ketersediaan bahan bakar di lokasi pembangkit. Jadi memang benar bahwa ada pembangkit-pembangkit yang mengalami gangguan ya. Salah satunya juga sudah disebutkan ya, ada PLTGU Jawa 1 gitu, tetapi gangguan ini tidak berarti membuat sistem Jawa Bali kolaps ya. Karena kalau kita lihat dari data-datanya, kapasitas terpasang ya, dan seharusnya beban puncak sehingga ada cadangan ya yang cukup besar. Risk marginnya 30% ya, dalam kondisi normal harusnya tidak ada masalah kalau ada dua atau tiga pembangkit listrik yang mengalami kerusakan, begitu kira-kira.
1: Pak, menarik sekali, sepertinya sangat kompleks ya Pak, kalau kita bicara tentang tadi ya, demand, supply, kemudian juga bagaimana ada reserve capacity yang seharusnya bisa menjadi bantalan seandainya memang pada saat tertentu itu terjadi kebutuhan listrik di Pulauan Jawa dan Bali, terutama kalau kita melihat, kita bicara mengenai teknologi sistem Jamali Pak untuk konektivitas listrik Jawa, Madura dan juga Bali ini mencapai 44.000 megawatt dan dikatakan ini cukup oversupply, tapi ternyata kejadian seperti ini. Nah, yang terjadi sebenarnya kalau Anda melihat memang apa yang perlu dimitigasi, terlepas dari perlu adanya evaluasi, perlu adanya review terkait dengan code of conduct dari PLN dan juga pihak-pihak penyuplai daya listrik ini Pak, apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini Pak?
0: Ya, mungkin kita harus memahami terminologi oversupply ya, yang seringkali kita dengar, ya ini sudah kita dengar bertahun-tahun bahwa sistem Jawa Bali itu oversupply, artinya kelebihan pasokan begitu kira-kira ya. Kelebihan pasokan itu artinya kapasitas listrik yang tersedia itu jauh di atas kebutuhannya, bahkan melewati cadangan listrik, kapasitas cadangan listrik yang diperlukan untuk memastikan sistemnya tetap handal. Nah, memang ini yang sebelumnya terjadi. Tapi kalau kita lihat juga di dalam dua tiga tahun terakhir ada keterlambatan PLN mengeksekusi RUPTL. Misalnya kalau kita lihat ya dari rencana RUPTL 2030 yang sekarang sudah diganti dengan RUPTL 2025-2034. Dari RUPTL yang lama, itu setiap tahun PLN harus bangun kira-kira pembangkit listrik dari berbagai macam sumber ya, PLTU dan renewable energy, khususnya renewable energy, itu kira-kira 4 gigawatt. Ya. Kalau kita lihat penambahan kapasitas renewable energy, karena total yang harus dibangun itu 21 gigawatt kalau saya tidak salah dengan rencana yang lama. Jadi paling tidak setiap tahun dari 3.000-4.000 gigawatt yang harus dibangun, 2.000 gigawattnya itu adalah dari energi terbarukan. Tapi kalau kita lihat penambahan bauran energi terbarukan selama 5 tahun terakhir itu tidak sesuai dengan RUPTL yang ada. Artinya memang ada keterlambatan di dalam penambahan kapasitas pembangkit. Bisa saja ini disengaja karena apa? Tadi karena dengan pengertian bahwa Jawa Bali mengalami over capacity sehingga ya tidak perlu ditambah pembangkitnya. secara cepat-cepat ya, dan mungkin estimasi bahwa pertumbuhan listrik itu tidak sesuai dengan estimasi dengan realitasnya tidak sama, sehingga memang harus ada penyesuaian. Ini boleh-boleh saja, tapi kalau kita lihat hari ini kapasitas yang lebih itu juga semakin kurang ya, karena penambahan kapasitas baru dengan demand listrik yang tinggi itu tidak sama. Jadi over capacity itu memang iya, itu adalah daya listrik yang tersedia, tapi kita ingat dengan mayoritas pembangkit listrik yang ada di Jawa Bali ini adalah pembangkit termal, maka ada peran penting di sana. Peran pentingnya apa? Bahan bakar, terutama yang dominan adalah PLTU. Ya. 65% listrik di Jawa Bali ini dibangkitkan oleh pembangkit listrik tenaga uap. Artinya, kalau pembangkit itu tidak punya stok batu bara yang cukup, ya dia bisa saja ada nih, ada kapasitasnya, ada pembangkitnya, ada nameplate-nya misalnya PLTU 1000 MW. Tapi kalau batu bara yang tersedia, bahan bakar di sana tidak cukup untuk menyalakan pembangkit beroperasi dengan kapasitas maksimal, ya listrik itu juga tidak akan dibangkitkan sebanyak yang kapasitas yang ada. Jadi kita harus memahami ini menurut saya. Over capacity itu adalah kapasitasnya. Yeah. Tapi apakah dia membangkitkan sesuai dengan kapasitas itu hal yang lain lagi. Baik. Ada faktor teknis dan teknis yang mempengaruhi, salah satunya adalah ketersediaan bahan bakar.
1: Pak Feby, yang menarik adalah kalau saya mengutip dari pernyataan Balil Dahlia mengatakan bahwasanya salah satu kendalanya adalah terkait dengan perbedaan cukup lebar antara harga batu bara domestic market obligation DMO dan juga yang dijual ataupun diekspor. Perbedaan cukup signifikan ya Pak, kalau DMO itu dijual $70 per ton yang dijual ke PLN, sementara untuk yang di batu bara kalori cukup bagus itu dari 84 hingga 121. Kemudian juga dari Asosiasi Batu Bara juga mengatakan saat ini memang sedang ada rencana kerja dan anggaran biaya RKB 2026 yang membatasi fleksibilitas produsen batu bara. Tadi Anda katakan batu bara ini merupakan salah satu titik krusial untuk bahan baku PLTU ya Pak, dan tadi 60% lebih listrik di Pulau Jawa sekitarnya menggunakan PLTU. Nah, bagaimana Anda melihat komoditi ini masih menjadi salah satu hal krusial dan tidak bisa dianggap remeh juga Pak?
0: Ya, bahwa hari ini PLTU itu berkontribusi kira-kira 70% dari pasokan listrik di Indonesia ya. 65-70%. Ini membuat PLTU itu adalah tulang punggung ya bagi kelistrikan kita. Ini tidak bisa dihindarkan. Memang sudah cukup lama ini disadari, dan sebenarnya kalau kita lihat dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri ya, yang ditetapkan misalnya di dalam kebijakan energi nasional, harusnya pada tahun 2025 kemarin bauran energi terbarukan itu sudah mencapai 23%. Kalau kita terjemahkan ini di kapasitas pembangkit listrik itu kira-kira 30-35%. Nah, jadi saya melihat bahwa sistem kelistrikan hari ini rentan sebenarnya. Rentan kenapa? Karena sangat bergantung pada yang namanya energi fosil dominan ya. Bahkan energi fosil salah satunya adalah batu bara, yang mana kita tahu bahwa harga batu bara ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik sebagaimana energi fosil yang lain, minyak, gas. Jadi kalau kita lihat ada kenaikan energi harga salah satu energi fosil, misalnya minyak naik, harga batu bara juga akan ikut terkerek naik. Kalau itu turun, harga batu bara juga akan turun. Nah, dan yang kedua, kita juga rentan. Kenapa? Karena Indonesia sebagai negara penghasil batu bara, mayoritas dari batu baranya itu diekspor. Kira-kira 75%, 80% batu bara kita itu diekspor. Yang ini juga menciptakan kerentanan tersendiri. Karena apa? Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, ada disparitas antara harga batu bara di pasar internet, di harga pasar ya, dan harga batu bara yang di dalam negeri. Dan ini sebenarnya adalah kebijakan yang dibuat sudah jauh hari sebelumnya, dimaksudkan untuk mengamankan. Jadi ada namanya kebijakan domestic market obligation, di mana penambang batu bara wajib ya, untuk memasok 25% produksi batu baranya untuk keperluan domestik. Ini kebijakan DMO. Kebijakan DMO ini dimulai ketika harga batu bara naik, kalau saya tidak salah 2008, 2009, dan kemudian ketika PLN tambah sulit mendapatkan harga batu bara, dan kalau beli batu bara harus beli dengan harga pasar, 2018 ditetapkan harga DMO itu adalah maksimum $70 per ton untuk batu bara kalori tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang dengan kebutuhan batu bara PLN itu adalah batu bara kalori rendah dan kalori menengah. Baik. Itu kira-kira 4.100 sampai 5.300 kira-kira ya. Harga beli batu bara di dalam negeri untuk PLN itu antara kalau dengan harga sekarang itu 42 sampai $53 per ton. Sementara harga yang sama di luar negeri kalau kita mengacu kepada harga batu bara acuan yang dibuat oleh Kementerian SDM misalnya pada bulan Juni ini itu adalah kira-kira 66 sampai dengan $70 per ton. Bahkan kalau batu bara kalori tinggi itu bisa di atas $100 per ton. Jadi ada disparitas tadi ya. Kalau saya pengusaha batu bara ya, ada disparitas yang sedemikian besar sementara biaya produksi batu bara saya itu naik ya karena berbagai faktor, maka menjual ke dalam negeri itu sebuah tantangan tersendiri. Mungkin mereka nggak untung malah rugi gitu. Nah, ini yang sudah disampaikan sejak lama, sejak tahun lalu saya ingat pengusaha batu bara itu minta ada penyesuaian harga DMO ke $90 sampai $100 per ton, tapi tidak diizinkan. Nah, sementara kalau kita lihat memang dengan adanya krisis kemarin di Selat Hormuz yang membuat harga minyak naik, biaya produksi batu bara itu juga meningkat, biaya pengapalan juga meningkat ya, karena ada kenaikan harga bahan bakar minyak yang cukup signifikan ya. Jadi ini ada berbagai faktor yang kemudian membuat atau berdampak pada produksi batu bara di dalam negeri dan pasokannya ke PLTU yang dimiliki oleh PLN dan swasta tadi. Jadi memang menurut saya kita ada dalam situasi di mana pengelolaan kebijakan energi nasional itu tidak dilakukan secara prudent gitu. Jadi ada keterlambatan RKAB, ya, ada kenaikan harga produksi batu bara, harga DMO itu tidak disesuaikan, dan ini semua berkontribusi pada menurunnya cadangan batu bara di PLTU.
1: Baik, Pak Feby, kami sudah cukup mendapatkan poin dari perbincangan ini. Semoga memang tadi ya perlu adanya komprehensif regulasi, pengawasan, dan juga bagaimana aktualisasi ke depan terutama terkait dengan renewable energy, karena kita tidak bisa selamanya bergantungkan dengan energi fosil mengingat ini merupakan salah satu kebutuhan listrik, tidak hanya penerangan tapi juga ekonomi dan menunjang pendidikan bagi masyarakat juga. Terima kasih untuk perbincangannya. Salam sehat dari Jakarta, Pak. Terima kasih untuk waktunya.
0: Terima kasih.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Kementerian Keuangan dan Dirjen Bea dan Cukai menggelar hasil penindakan bea cukai peti kemas berisi pakaian bekas. Untuk melaporkan kegiatan ini telah tergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum. Selamat siang Gita Mi. Gita Mi, adakah perkembangan terkait dengan pengungkapan kasus dan penindakan terhadap barang-barang bekas terutama pakaian yang saat ini mungkin bisa Anda sampaikan? Kalau yang menjadi pertanyaan kami adalah berapa banyak ini yang berhasil ditindak, kemudian apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini?
3: Ya, terima kasih Yuda. Baru saja tadi pukul 9.30 konferensi pers terkait dengan penindakan pakaian bekas ataupun juga barang bekas balpres ini baru saja dilakukan. Dan Yuda bisa melihat di belakang saya ini adalah balpres yang kemudian digelar yang berhasil ditindak dalam kasus ini. Di mana tadi saya mendapatkan informasi bahwa penindakan ini tuh awalnya dimula pada tanggal 10 Juni, di mana dari pihak Bea Cukai Tanjung Priok ini mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 40 lebih kontainer yang diangkut oleh KM Eden Mas dari rute Pelabuhan Dwi Kora Pontianak menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang ternyata berisi balpres. Nah, berdasarkan informasi ini pun ketika kapal tersebut bersandar di Tanjung Priok itu langsung saja pastinya diperiksa setiap peti kemas. Ada sekitar 200 lebih peti kemas yang diperiksa saat itu melalui sistem manual dan juga sistem AI, dan ternyata terbaca ada sekitar 43 dari kontainer tersebut yang ternyata berisi balpres. Dan ini bisa dilihat, ini adalah kontainer-kontainer yang berhasil disita oleh pihak Bea Cukai Tanjung Priok pada tanggal 15 Juni lalu. Dan ternyata dari 43 peti kemas ini sudah dilakukan sejumlah pemeriksaan sebanyak 19 peti kemas dan ditemukan sebanyak 2067 balpres yang berisi berbagai jenis pakaian, kemudian aksesoris pakaian juga, dan juga tas dalam kondisi bekas. Sementara itu 24 peti kemas lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan mendalam. Seperti Yuda bisa lihat, ini masih ada beberapa peti kemas yang masih disegel begitu, karena memang belum diperiksa secara mendalam isinya apa saja begitu. Tetapi diduga dari jumlah barang yang berada dalam peti kemas ini, diperkirakan ini ada sekitar 4.687 balai, di mana satu peti kemas ini berisi sekitar 109 balpres begitu. Dan nilai ekonomisnya pun itu diperkirakan mencapai 37,496 miliar rupiah. Dan tadi seperti yang saya sudah informasikan Yuda, bahwa ini itu berasal dari Pontianak, dari Kalimantan. Dan ternyata pada 19 Juni lalu di sana juga terjadi penindakan, ditemukan ada gudang yang berisi balpres, di mana gudang ini diduga menjadi tempat penampungan barang-barang bekas ini dari sejumlah negara. Tadi memang tidak disebutkan dari negara mana saja begitu, karena memang masih proses pendalaman dan belum ada juga tersangka yang ditetapkan sampai saat ini. Tetapi dari pihak kepolisian terus melakukan penelusuran untuk mengetahui siapa saja yang terlibat, dan rencananya nanti barang-barang ini Yuda akan dimusnahkan. Tadi dari Menteri Keuangan Purbaya Sariwa sudah mengatakan akan memberikan anggaran khusus untuk pemusnahan barang-barang ini, karena memang pastinya tidak bisa dijual di Indonesia ya, karena selain pastinya akan merusak

0: merusak industri lokal, juga pastinya ada bahaya kesehatan yang mengancam, mungkin dari karena ini merupakan pakaian bekas, mungkin ada virus, bakteri, dan sebagainya yang bisa membahayakan kesehatan warga Indonesia. Karena itu nanti semuanya ini akan dimusnahkan, sambil juga pastinya ada pemantauan dan pendalaman yang terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, terkait siapa saja yang terlibat, dan juga pastinya mencari tersangka dari kasus ini. Kembali ke Anda, Yuda.
1: Baik, Kitami, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 senilai 26,34 triliun rupiah. Kebijakan ini diambil sebagai langkah taktis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membentengi ekonomi domestik dari gejolak politik global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi dengan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi serta Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengumumkan 8 program insentif ekonomi di sejumlah bidang seperti insentif pajak penulis, diskon transportasi, hingga insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Selain itu ada juga bantuan pangan sebesar 18,04 triliun rupiah. Keberlanjutan program magang nasional senilai 6,02 triliun rupiah.
2: Terkait dengan pajak penulis, ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden. Dan yang kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi sekalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru, diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, selanjutnya juga arahan Bapak Presiden, dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan biaya masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan pemerintah kembali memberikan diskon tarif lintas moda transportasi selama libur sekolah 2026. Hal ini dilakukan guna meningkatkan mobilitas dan daya beli masyarakat, mendukung pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Total alokasi anggarannya adalah sebesar 190,5 miliar dengan target dasar 3 juta penumpang. Kemudian ditambah dengan subsidi untuk PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran yang disiapkan adalah sebesar 472,7 miliar untuk target 2,3 juta penumpang.
1: CEO Danantara Rosan Roslani buka suara terkait pengelolaan kawasan Hotel Sultan di Gelora Bung Karno, Senayan. Rosan menyebut kawasan Hotel Sultan nantinya akan didesain ulang dan dijadikan ikon baru Indonesia. Tak hanya itu, ia juga menyebut terbuka peluang pengelolaannya akan dikelola oleh Incerni.
3: Kan kalau kita kan punya Incerni, kita punya yang namanya Meru, ya kan? Ya nanti kalau ini semua oleh sudah selesai semua di Mensesnek.

0: ya tentunya pengelolaannya kita akan pakai bisa Injourney, Meru dan yang dan kan sudah Meru juga sangat-sangat baik ya. Mungkin itu
1: caranya. Nanti tetap jadi hotel atau berubah, Pak?
0: Ya rencananya itu akan dijadikan ikon baru di Indonesia. Ya nanti akan dirubah secara komprehensif untuk apa? Tidak hanya di daerah GBK ini, tapi juga secara keseluruhan akan didesain ulang dari termasuk lapangan golf sampai juga dengan area GBK yang kurang lebih itu luasnya 200 hektar.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi Imperial College London di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya bidang kedokteran dan sains. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kerjasama dengan Imperial College London akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan riset nasional. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait rencana pembangunan 10 universitas kedokteran dan sains di Indonesia. Imperial College London juga akan mendukung pengembangan institusi tersebut melalui penguatan kurikulum, standar pengajaran, penelitian bersama, hingga keterlibatan profesor. Menurut Mendikti Science Tech, Brian Yuliarto, kerjasama ini diharapkan akan memberikan dampak luas bagi perguruan tinggi di Indonesia.
3: Kami bersama-sama diterima oleh Bapak Presiden, ditemani juga oleh Siti Odanantara. Tadi juga dibicarakan terkait dengan rencana Bapak Presiden mendirikan 10 Medical dan Science University. Nantinya akan dibantu banyak oleh Imperial College. Jadi nantinya kurikulumnya, penyiapan standar pengajarannya, kemudian joint research-nya, kemudian juga visiting professor akan banyak dilakukan bersama-sama dengan Imperial College dan juga kampus-kampus lainnya. Tetapi hari ini Imperial College yang diterima oleh Bapak Presiden, ini adalah sebuah capaian yang sangat baik karena kita tahu baru saja QS ranking mengumumkan Imperial College ini adalah ranking kedua di dunia di bawah MIT. Jadi kalau nantinya kita bisa bekerja sama dengan Imperial College, maka kita berharap juga terjadi peningkatan kualitas kurikulum, pendidikan, kualitas dosen, dan lain-lainnya yang ada di Indonesia.
2: Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui pagu indikatif anggaran yang diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan anggaran tersebut akan difokuskan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan rumah, mulai dari cetak sawah baru hingga strukturisasi koperasi desa. Dalam sesi wawancara dengan wartawan, seusai rapat di parlemen, Zulhas menyebut tugas Kemenko Pangan tahun depan sangat besar demi menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan. Selain melakukan pencetakan lahan sawah baru dalam jumlah besar, pihaknya akan memperketat aturan agar lahan sawah berkelanjutan tidak dialihfungsikan lagi. Tak hanya itu, Kemenko Pangan juga akan mengkoordinasikan secara transparan implementasi Impres Koperasi Desa Merah Putih agar tiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan.
4: Antara lain ya kita harus menyelesaikan menjamin pangan ini swasembadanya berkelanjutan dan alhamdulillah akan lancar ya. Sawah-sawah baru dicetak banyak sekali. Kemudian nomor dua yang harus diselesaikan itu apa? Sampah, pengelolaan sampah. Yang ketiga ini juga tidak kalah ramainya mengenai tata kelola koperasi ya. Walaupun langsung ada impres ke Agraris Pangan tapi tetap di bawah koordinasi kami. Ini juga kita akan perbaiki tata kelolanya harus transparan, terbuka. Setiap rupiah uang rakyat harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik ya. Dan kemudian kepastian pupuk itu juga harus banyak sekali harus kita selesaikan. Dan yang paling penting lagi adalah menyelesaikan lahan sawah berkelanjutan yang tidak boleh dirubah lagi, yang sudah terlanjur nanti ada aturan untuk diganti dan seterusnya. Jadi banyak PR.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan pemilik konsesi lahan baik itu sawit dan lainnya wajib memastikan wilayah konsesinya tidak boleh ada kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Indonesia. Jumhur Hidayat menyambangi

0: Ini area konsesi milik PT Prio Andalan Pulp and Paper, anak usaha April Group, Jumat lalu. Kunjungan ini merupakan bagian pemantauan kesiapan dalam menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Pengelolaan air gambut menjadi salah satu rencana pengendalian karhutlah. Pengelolaan melalui sistem water zone yang dilengkapi sekat kanal untuk menjaga tinggi muka air gambut tetap berada pada level yang ditetapkan. Setiap zona memiliki papan pemantauan yang menunjukkan tinggi muka air secara berkala. Jumhur menegaskan pencegahan karhutlah bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi semua stakeholder yang ada. Semua pihak berkolaborasi untuk bersama-sama memonitoring secara intensif untuk mencegah segala potensi terjadinya karhutlah.
1: Apapun yang memiliki konsesi, ya baik di bidang sawit atau HTI atau apapun, dia wajib memastikan dalam wilayah konsesi itu tidak boleh ada kebakaran lahan hutan, itu nggak boleh, ya itu pasti itu. Makanya yang belum ngerti memastikan itu tidak ada kebakaran, ya belajar kepada perusahaan yang udah ngerti gitu loh, atau tanya sama siapa, atau banyak belajar lah. Ini problemnya bukan problem bisa nggak bisa, jadi problem mau apa mau apa nggak mau gitu ya. Yang kedua, memastikan tetangga-tetangga dari perusahaan konsesi itu, tetangga itu artinya masyarakat, namanya open access, rakyat yang berkebun gitu. Itu kan pasti dia perlu support. Tadi water sharing yang dilakukan, kanal blocking supaya berbagi air, ya water sharing itu bagian daripada bentuk kerjasama kolaborasi antara pemilik konsesi dengan pemilik lahan.
0: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masalahnya
5: dulu saya bicara. Masalah waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: Kecerdasan buatan yang sebelumnya hanya diandalkan sebagai asisten produktivitas, kini bisa menjadi sandaran emosional baru bagi sebagian orang. Saat melakukan curahan hati atau curhat, respon AI disebut lebih menenangkan dan tidak menghakimi. Siapa dari Anda yang suka curhat sama AI?
1: Adalah Alda Kurnia Putri, seorang mahasiswa semester 2 yang sering curhat ke AI. Perasaan aman ia dapatkan ketimbang curhat ke orang lain yang suka menghakimi. Alda biasanya curhat tentang tugas kuliah, teman yang minta dimengerti tiba-tiba menjauh, serta rasa rindu karena jarang

0: bertemu orang tua yang bekerja dan tidak tinggal satu rumah. Yang Alda inginkan adalah didengarkan dan merasa lega. Selanjutnya, ia mengambil keputusan sendiri.
1: Kalau bisa pilih nih, aku lebih curhat ke sesama orang aja. Soalnya kayak dia, apa ya, sosok gitu Kak. Jadi kayak bisa lebih lega seharusnya. Cuman kayak ya balik di poin awal karena takut dari awal pernah cerita terus dihakimi gitu. Jadi akhirnya memilih ya udah lebih baik ke AI aja. Karena dia lebih ke mengarah dominannya ke diriku sendiri Kak gitu. Kalau ke temen kan, ke temen atau ke pacar bahkan ke orang tua kan takutnya kayak dihakimi. Halah cuma gitu doang ya. Jadi lebih baik ya udah ke AI aja deh gak apa-apa gitu. Meskipun dia gak bersosok berwujud gitu gak apa-apa deh.
0: Bila sebelumnya kecerdasan buatan hanya diandalkan untuk mencari informasi, tapi kini bisa juga memastikan perasaan atau emosi seseorang. Selain tidak menghakimi, AI dinilai responsif selama 24 jam. Dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus peneliti psikologi digital, Inka Sukma Melati mengatakan, seseorang cenderung merespon sesuatu hal positif dan mengulanginya. Jika AI bisa memvalidasi emosi yang mungkin tidak didapatkan dari orang di dunia nyata, hal itu akan dilakukan berulang. Padahal selain validasi, konfrontasi yang bersifat konstruktif atau membangun juga dibutuhkan untuk pertumbuhan psikologis. Sehat atau tidaknya curhat ke AI bisa dilihat dari tujuan curhat, intensitas, dan dampak dalam kehidupan sehari-hari.
2: Nah, jika dikatakan sehat secara psikologis, yang pertama tidak mengganggu kehidupan sehari-hari atau fungsi manusia sebagaimana mestinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua pastinya membantu individu atau seseorang sesuai dengan tujuannya, mengelola emosi, bisa memahami situasi, dan yang ketiga tidak menimbulkan ketergantungan atau dependensi. Itu. Kemudian yang keempat tidak mengganggu hubungan sosial atau interaksi sosial. Jika keempatnya ini tidak terganggu ya bisa dikatakan sehat, tapi jika ada salah satu atau beberapa yang dialami dan itu bisa mengakibatkan keberfungsian sehari-hari itu berkurang, nah itu yang bisa dikatakan tidak sehat.
0: Dalam menggunakan AI, seseorang perlu bijak dan mengontrol diri. Berdasarkan beberapa penelitian, penggunaan AI yang berlebihan bisa menyebabkan kesepian, ketergantungan, dan berkurangnya kemampuan berpikir kritis. Curhat ke AI sebaiknya hanya menjadi tempat refleksi diri dan diskusi, bukan menentukan keputusan. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
3: Demikian CNN Indonesia Bisnis, saya Yudi Yudawan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Viral di media sosial, sebuah sedan listrik menjadi sasaran amukan massa di Jakarta Barat setelah diduga terlibat tabrak lari pada Senin pagi. Siswa SD di Gunung Kidul, Yogyakarta mengadakan acara wisuda yang tidak biasa. Acara dilakukan sederhana di pendopo dengan membawa sejumlah hasil bumi yang kemudian dimakan bersama. Para delegasi Amerika Serikat dan Iran menyepakati peta jalan selama 60 hari menuju kesepakatan final. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, berikut CNN Indonesia News Hour siang ini selengkapnya. Viral di media sosial, sebuah sedan listrik menjadi sasaran amukan massa di Jakarta Barat setelah diduga terlibat tabrak lari pada Senin pagi. Sedan mewah itu diduga menabrak seorang pemotor di depan Universitas Mercu Buana. Dugaan tabrak lari ini pun terekam kamera CCTV.
1: Tuh guys, ramai banget guys, tabrak lari. Tapi yang ditabrak tahu kemana? Orang pada berhenti ini. Dia masih jalan terus.
2: Kamera amatir merekam sebuah mobil sedan BMW rusak akibat diamuk massa setelah diduga terlibat tabrak lari di Jalan Meruya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Video ini pun viral di media sosial. Sejumlah pemotor juga terlihat berupaya memberhentikan laju mobil tersebut. Meski diamuk warga, mobil berplat nomor B77NRI itu tetap melaju dengan kondisi kaca mobil bagian depan dan belakang pecah akibat lemparan kelapa dan batu. Namun laju mobil mewah listrik ini kemudian melambat karena tersangkut pembatas jalan berbahan plastik di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sang sopir mengaku tak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban dan kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya.
3: Diginiin sampai hancur, mau berhenti, gila.
4: Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak?
3: Bukan gua, itu Pak. Makanya gua tunggu polisi, baru gua berhenti.
4: Dari arah mana, Pak, tadi, Pak?
3: Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua, kena motor.
2: Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana di Jalan Meruya Selatan dan tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek.
5: Ini tuh mobil keluar dari jalur, papasan nih, adu banteng dengan motor, grab. Motornya, grabnya sampai terpental, terbelah dua, motornya bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road.
4: Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana bang?
5: Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh. Karena posisinya kap mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia.
2: Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hendrawan Wikongko, Jakarta.
0: Kasus seorang wanita yang diduga disekap dan dianiaya kekasihnya di kawasan Ranca Eka, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Senin petang polisi mengecek TKP kamar kos yang ditempati pelaku dan korban sejak Maret 2026. Sementara itu Kabid Humas Polda Jawa Barat pada Minggu malam mengatakan pihaknya masih melakukan pengejaran secara intensif terhadap pelaku.
6: Kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang perempuan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Belasan anggota Satreskrim Polresta Bandung Senin petang mendatangi bangunan indekos di Kampung Cijambe, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi melakukan pengecekan kamar kos yang menjadi TKP penyekapan dan penganiayaan. Salah satu kamar kos di sini ditempati oleh YTT, 29 tahun, perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya, TH, 30 tahun. Ketua RW setempat, Pepen Ependi, mengatakan pelaku dan korban mulai menempati kamar kos tersebut sejak Maret 2026, sebelum perilaku sadis pelaku terbongkar, usai mengantarkan korban ke rumah sakit bersama penjaga kos.
7: Waktu ke sini juga datangnya itu sekitaran bulan Maret, Pak. Bulan Maret 2026 dan baru ketahuan sekarang bulan Juni ini. Saya tanya ke penjaga kosan, dia itu bilangnya dari si pelaku itu katanya sakit gitu Pak. Makanya kayaknya dari yang punya kosan, penjaga kosan ada rasa iba gitu Pak ya. Karena dia tinggal di tempat kosannya, jadi dia diantar sama dia ke rumah sakit katanya itu.
6: Sebelumnya pada Minggu malam, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan, pihaknya selama beberapa hari terakhir masih melakukan pengejaran

0: Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, seorang ibu tiri tega menganiaya anaknya hingga mengalami luka lebam di bagian mata serta tubuh sang anak. Kasus ini pertama kali terungkap oleh komunitas ojek online yang curiga dengan foto anak yang diunggah ayah kandung untuk meminta donasi. Seorang balita juga meninggal dunia setelah rumahnya di Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Senin siang.
2: Mama jahat sama Aca?
3: Iya.
4: Bocah perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini menderita luka serius pada bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kafling Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal akibat korban tak mau menjaga adiknya dan terus asyik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang masak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
5: Ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
4: Kasus penganiayaan ini terungkap komunitas ojek online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan, Feryandi Tarigan, awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
2: Mama, mama jahat sama Aca?
3: Iya.
2: Sering Aca dipukul?
3: Iya.
4: Seorang bocah perempuan berusia 4 tahun meninggal dunia akibat kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah dua lantai di kawasan Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur pada Senin siang. Saat kejadian, korban tengah tidur di lantai 2 bersama sang kakak yang berusia 11 tahun. Sementara sang nenek berada di lantai 1 dan orang tuanya sedang bekerja. Besarnya kobaran api membuat warga tidak berani menyelamatkan korban. Sementara sang kakak nekat memecahkan kaca jendela dan melompat dari lantai 2. Meski selamat, kakak korban menderita luka dan shock.
6: Ada yang lihat loh, yang dia di atas masih ada anak tinggal. Ada ibunya neneknya ya keluar, tidak teriak anaknya. Namanya Eli, jadi tidak akan nyebut ya kan, ya kan. Terus habis gitu, kakak lihat itu ada anaknya meloncat yang gede itu yang namanya Adiri ya, cucunya ya, yang laki. Di samping itu parah, itu dia udah nongol di situ, mecahin kaca jendela yang di atas tuh. Dan kaca di jendela atas, mecahin sama dia, dia loncat.
4: Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Sawahan dan Polrestabes Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, hendak menolong siswa yang tenggelam, dua anggota dari Satuan TNI dan Polri meninggal dunia akibat terseret arus dan di pantai Niruntual, Maluku. Sementara itu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, seorang siswa SMP meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun pada Senin pagi. Diketahui saat kejadian, korban berusaha menyalip truk tebu.
7: Berniat menolong seorang siswa yang tenggelam di pantai Niruntual, Maluku, dua orang dari Satuan TNI dan Polri justru meninggal dunia akibat terseret arus dan dihantam ombak pada Minggu siang. Peristiwa bermula saat seorang siswa SMP yang sedang berfoto di tebing tiba-tiba melompat ke laut. Tingginya ombak dan derasnya arus membuat siswa berusia 16 tahun itu kesulitan berenang dan meminta pertolongan.

0: Bribtu Nanda Tutupoho dan Serda Rangga yang berada di lokasi langsung menceburkan diri berupaya menolong siswa tersebut. Naas tingginya ombak dan derasnya arus justru membuat anggota Polda Maluku dan prajurit TNI AU Lanut Dumatubun itu terseret arus. Warga yang berada di sekitar lokasi berupaya mengevakuasi ketiga korban dan membawa ke puskesmas Ganar untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun, nyawa kedua prajurit TNI Polri ini tak tertolong. Bribtu Nanda Tutupoho menghembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju RS Karel Satsui Tubun. Sementara Serda Rangga meninggal setelah tiba di puskesmas Ganar. Kecelakaan beruntun antara dua sepeda motor dan satu truk tebu terjadi di jalan desa, tepatnya di desa Sumber Dawesari, Kecamatan Krati, Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Akibat kejadian tersebut, seorang pelajar SMP tewas di lokasi, sementara 4 orang menderita luka. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Krati. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat korban dan dua temannya mengendarai motor berboncengan 3 dan berupaya menyalip truk tebu. Naas, motor korban terjatuh akibat bersenggolan dengan motor lain hingga korban tertabrak truk. Polisi dari Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan olah kejadian perkara.
1: Olah TKP, sementara pengendara Yamaha Aerox yang melaju dari arah selatan ke utara diduga mendahului truk dari sisi kanan dan saat bersamaan menyerempet sepeda motor Honda Grand yang sedang yang datang dari arah berlawanan. Di akibat kejadian tersebut, satu orang penumpang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami.
0: Kasus kecelakaan kini ditangani anggota lalu lintas Polres Kota Pasuruan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi di News Hour.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional, Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju

0: pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya, dari mana-mana menuju ke desa. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah negara sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman. Saudara-saudara, kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita. Swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi, swasembada energi tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik. Energi harus dapat menjangkau masyarakat dari kawasan-kawasan produktif. Saudara-saudara sekalian, dengan selesainya jalan daerah ini, saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Dalam tahun-tahun akan datang, kita akan tingkatkan biaya untuk pembangunan di seluruh daerah-daerah sampai ke desa-desa. Dan dengan demikian, saya ucapkan terima kasih atas pekerjaan keras, kerja keras dari semua instansi, PU dan semua jajarannya, dibantu oleh Pemda. Saudara-saudara sekalian, kita melihat kualitas cukup baik. Ini harus dipertahankan. Semua pengeluaran uang rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu sementara dari saya. Terima kasih semua unsur. Dan dengan ini, sekarang saya akan resmikan 1151 jalan daerah. Terima kasih. Saya terletakkan dulu atau...
1: Penekanan tombol sirine.
0: Sama-sama, Mas. Pak Bupati.
2: Siap.
0: Pak Bupati. Menko.
2: Presiden. Mohon maaf.
0: Menko.
2: Silakan.
0: Siap. Ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar. Dengan ini saya resmikan instruksi Presiden tahun 2025 jalan daerah sepanjang 1151 km di seluruh Indonesia.

Dengan ini, instruksi Presiden tahun anggaran 2025, jalan daerah sepanjang 1.151 km di seluruh Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Menteri Dalam Negeri bersama Kepala Badan Pusat Statistik serta jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pemerintah Provinsi Papua Senin siang berkunjung ke Kampung Nelayan Dok 9 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Kunjungan kerja untuk melihat secara langsung program bedah rumah di kawasan kumuh yang diinisiasi pemerintah Prabowo Gibran.
2: Daniel Koromat merupakan salah satu warga Kampung Nelayan Dok 9 yang rumahnya akan diperbaiki oleh pemerintah. Daniel telah tinggal di rumah berdinding kayu ini sejak 18 tahun yang lalu. Di rumah petak yang berdiri di atas laut ini, Daniel tinggal bersama 12 sanak saudaranya. Ada 4 kepala keluarga yang tinggal di bawah satu atap bersama Daniel. Rumah yang mereka tempati jauh dari kata layak. Rumah tersebut tidak memiliki sanitasi yang layak. Jika hujan turun, atap yang bocor membuat air hujan masuk ke dalam rumah.
3: Terutama terima kasih lagi kepada Bapak Presiden, terima kasih lagi kepada Bapak Menteri, dan terima kasih lagi kepada Bapak Gubernur. Ini saya rasa bersyukur kalau rumah saya sudah diperbaiki, saya rasa bersyukur kepada teman-teman yang berjalan bersama-sama. Terima kasih lagi karena rumah saya ini memang bocornya sangat parah sekali. Mulainya dari atap belakang, depan ini saja yang aman. Kita paling tidur depan sini saya. Kalau belakang...
2: Ada 23 rumah di Kampung Nelayan Dok 9 yang akan dibedah atau direhabilitasi pemerintah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau PSPS. Program tersebut berjalan atas kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah, serta sejumlah institusi lain.
4: Apa saja yang diperbaiki nanti, Pak?
5: Izin Pak Menteri, sesuai dengan identifikasi kita, yang pasti pertama atap ini akan kita ganti dengan genteng metal, Pak. Jadi juga supaya tidak gampang lorong. Kemudian rangka atap kita ganti. Nah, ini juga akan kita berikan perkuatan, walaupun dindingnya nanti akan tetap kayu, Pak. Karena kalau di Papua, apalagi daerah panggung seperti ini, lebih ringan, Pak. Kalau kita ganti ke bata, pasti berat konstruksinya dan akan ada penurunan secara bertahap.
2: Pemerintah saat ini menaruh perhatian serius untuk membenahi persoalan perumahan, termasuk di wilayah Papua. Dari data Badan Pusat Statistik BPS, 32,51% warga di Provinsi Papua tinggal di rumah yang tidak layak huni. Rumah-rumah tersebut tidak memiliki sanitasi, dinding atau atap tidak layak, sehingga bocor jika hujan. Sementara di Provinsi Papua Pegunungan, lebih dari 89% warga tinggal di rumah tidak layak huni. Angka sangat tinggi juga terjadi di Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, yaitu 66,93% dan 44,85%.
6: Kita melihat bahwa yang tidak punya rumah, yang tidak memiliki rumah cukup tinggi persentasenya. Sementara yang rumah yang tidak layak, seperti bahkan ada rumah masyarakat, tapi tidak layak, itu 86%. Kalau Papua induk ini yang nggak punya rumah lebih kurang 29% dan rumahnya nggak layak 32%. Nah, bagi kita ini problem yang memang harus ada atensi. Oleh karena itu, integrasi pemerintah pusat dilakukan ke Papua.
2: Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 8 triliun rupiah untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh daerah di Indonesia. Tahun 2026, jumlah rumah yang akan direhabilitasi meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2025, program bedah rumah oleh pemerintah menyasar sekitar 45.000 unit rumah. Sedangkan tahun 2026, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 400.000 rumah. Revolusi Riza, Jayapura, Papua.
1: Kementerian Keuangan dan Dirjen Bea Cukai menggelar hasil penindakan bea cukai peti kemas berisi pakaian bekas. Produser lapangan CNN.

0: CNN Indonesia, Gita Miningrum akan melaporkannya untuk Anda.
1: Inilah pakaian-pakaian bekas yang berhasil diamankan atau ditindak oleh Bea Cukai Tanjung Priok pada 15 Juni lalu. Bisa dilihat ini banyak sekali pakaian-pakaian bekas yang dikeluarkan dari Balpres, di mana pada 15 Juni lalu KM Eden Mas ini dengan rute Pelabuhan Wikora Pontianak menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta bersandar di Tanjung Priok Jakarta dan kemudian langsung diperiksa sejumlah peti kemas. Ada sekitar 43 peti kemas yang dicurigai memiliki atau berisi balpres, di mana balpres ini merupakan isinya ini adalah sejumlah pakaian ataupun juga barang bekas. Dan bisa dilihat 43 peti kemas ini ada di belakang saya saat ini. Ada beberapa yang memang sudah diperiksa, didalami. Ada sekitar 19 peti kemas yang sudah dibuka dan berhasil didalami begitu. Dan dari pemeriksaan tersebut diinformasikan bahwa ada sebanyak 2.067 bale yang berisi berbagai jenis pakaian, kemudian juga aksesoris pakaian dan juga tas dalam kondisi bekas. Sementara itu 24 peti kemas lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan mendalam. Nah, ini yang masih belum dibuka, ini masih dalam proses pemeriksaan mendalam, nanti akan dibuka satu persatu. Dan dari 43 peti kemas ini diperkirakan ada sekitar 4.687 bale, di mana masing-masing peti kemas ini memuat sekitar kurang lebih 109 bale per peti kemas. Dan adapun juga nilai ekonomisnya diperkirakan secara keseluruhan mencapai 37,496 miliar rupiah. Dan peti kemas ini semuanya berasal dari Kalimantan Barat begitu. Dan ternyata pada 19 Juni lalu juga di Kalimantan Barat ini ada penindakan pemeriksaan gudang begitu, di mana gudang ini merupakan tempat penampungan balpres atau barang-barang bekas dari berbagai negara yang saat ini sudah ditindak, dan pihak-pihak terkait terus melakukan pendalaman terkait siapa saja yang terlibat dalam pengiriman barang bekas ke Indonesia ini. Adapun juga tadi informasi dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa nantinya tersangka ini akan dijerat hukuman paling besar itu selama 9 tahun. Ini diambil hukuman dengan pengiriman sampah ilegal seperti itu ya, karena memang dibandingkan dengan pengiriman barang impor, pengiriman sampah ini hukumannya jauh lebih berat, yaitu maksimal 9 tahun dengan denda miliaran rupiah. Dan nantinya barang-barang ini juga tadi dari Menteri Keuangan mengatakan bahwa ini semua barang-barangnya akan dimusnahkan karena memang tidak bisa kembali dijual di Indonesia, karena pastinya ini akan merugikan industri tekstil Indonesia dan juga membahayakan kesehatan warga Indonesia.
0: Berikutnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
2: Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi tim penasehat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan keduanya yang diajukan tim kuasa hukum sebelum proses pelimpahan berkas dan tersangka dilakukan. Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
3: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Ya. Dan akhirnya ya pada pukul 5. Ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
4: Amin ya Allah. Ya.
3: Amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
2: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap berstatus tersangka dan wajib memenuhi seluruh proses hukum yang berjalan hingga tahap persidangan.
3: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Notebrojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang tegas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifa Usiatiasuma, ya yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada tiga sahabat kami yang lain. Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
5: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
6: Amin.
5: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
2: Meski tidak ditahan, kejaksaan menyatakan keduanya wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara ini memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kembali memastikan bahwa mulai Senin kemarin sudah tidak ada pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi pada beberapa hari terakhir. Informasinya di News Hour, saat kami kembali sesaat lagi.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Iya bener dong. Cek hujan gini mulu sih.
4: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.
3: Pakai

0: Kembali bersama News Hour, selain harga-harga yang mahal, pemadaman listrik bergilir hingga beberapa jam terjadi di sejumlah wilayah membuat pusing warga. Tidak terkecuali di Surabaya, Jawa Timur, warga yang terkena dampak pemadaman mengeluhkan aktivitasnya menjadi sangat terganggu. Berikut kisahnya dalam laporan khas redaksi.
1: Pemadaman listrik bergilir selama beberapa jam tengah melanda sejumlah wilayah termasuk Surabaya, Jawa Timur. Warga terdampak merasa dirugikan karena banyak aktivitas membutuhkan listrik. Selain aktivitas yang terganggu, warga pun mengeluhkan kondisi yang gerah dan gelap.
2: Malnya karena tidak ada pemberitahuan resmi dari PLN ya. Mungkin kalau ada pemberitahuan resmi kita sudah bersiap-siap. Terus akhirnya kita itu kalau orang Surabaya bilang kepet, gak mandi. Dampaknya kan air yang disanya tadi kan mati. Jadi kita tidak punya persediaan air, HP mati, jadi ada bayi. Jadinya bayinya ya yang tadinya tidur nyenyak jadinya terbangun.
3: Sampai 5 jaman ada itu. Terus yang bikin kesal tuh kan kita di rumah juga.

0: cuacanya lagi panas, jadi kita kayak kesumukan gitu satu keluarga. Terus listrik juga gak ada, terus kayak internet juga lemah, jadi kayak susah gitu buat bermain HP atau apa, mencari informasi untuk SPMB juga jadi terhalang.
1: Ya mulai jam 1 sampai jam 4. Nah itu tuh AC mati, listrik mati, kebetulan di rumah juga ada akuarium, kasihan itu.
2: Ya kita kan sebagai pelanggan PLN, itu kan harusnya kita bayarnya tiap bulan kan rutin terus, nggak ada ketelatan. Harusnya ini jadi evaluasi lah buat PLN untuk bisa meningkatkan pelayanannya gitu. Artinya kalau seperti ini gitu kan pelanggan kan banyak dirugikan gitu.
3: Sementara bagi yang membutuhkan listrik selama 24 jam non-stop, seperti para penjual di sentra ikan hias Gunung Sari, pemadaman listrik berdampak pada aliran air. Pasalnya, untuk menyuplai tiap akuarium dibutuhkan tekanan yang tinggi. Rado Kurniawan, salah satu penjual ikan hias, mengatakan listrik yang padam di stand miliknya bisa ditopang genset yang disediakan pengelola. Namun pengisian air di akuarium tak cukup mengandalkan genset.
4: Terus kalau untuk air kita lakuin manajemen air, kita punya tandon kecil di dalam situ. Jadi ketika urgent kita bisa pakai. Kita nggak bisa, saya nggak mau berharap yang gimana-gimana karena udah sering kan yang kayak gini.
3: Air yang mengalir di tiap akuarium milik Rado harus melewati teknologi pemurnian air. Hal ini untuk mengurangi kerak dalam akuarium, menjaga kebersihan, menetralkan bau sekaligus menarik minat pembeli. Penggantian air di akuarium perlu dilakukan minimal sehari sekali. Penjual yang satu ini pun menyediakan cadangan air di stand.
5: Teknologi pemurnian air ini membutuhkan tekanan yang tinggi sehingga penjual ikan hias menyediakan tandon atau toren air berkapasitas sekitar 300 liter. Di dalamnya terdapat pompa air yang ditopang menggunakan genset saat terjadi pemadaman listrik. Dengan demikian, air murni tetap bisa mengalir di masing-masing akuarium. Dengan perlakuan yang baik seperti ini, penjual merasa tenang dengan keberlangsungan hidup ikan-ikan.
3: Dalam seminggu saja, pemadaman listrik di sentra ikan hias Gunung Sari disebut terjadi sebanyak 2 kali. Pengelola telah mengeluarkan lebih dari Rp900.000 untuk mengisi bahan bakar genset. Untuk durasi 4-5 jam dibutuhkan sekitar 40 liter dextline.
6: Ini dilihat aja, kalau full itu lebih kan gitu ya, kalau full. Ya ada 40-80 literan penambahannya itu nanti, kalau kurang sering terjadi pemadaman. Terlihat kemarin itu 4 jam itu ada 40 liter. 40 liter seharga sekarang itu ada, kemarin itu belinya 900 lebih. Nah ini berarti kan penambahan sudah.
3: Sebelumnya melalui pernyataan tertulis pada 19 Juni 2026, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jatim, Dana Puspitasari mengatakan, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit, serta ada 2 unit pembangkit besar yang mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan pasokan listrik. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
7: Sementara itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, kembali memastikan bahwa mulai Senin kemarin sudah tidak ada pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi beberapa hari terakhir. Bahlil meminta PLN untuk segera melakukan maintenance untuk memastikan pasokan listrik kembali aman.
8: Secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk 1 tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Saya pikir itu.
9: PLTU-nya itu apa aja sih Pak? 2004. Apa PLTU-nya yang
8: nama-namanya?

0: Kan saya tadi lupa ya, nama-namanya saya sudah lupa. Tapi mulai tadi PLN menyampaikan kepada saya dalam rapat bahwa mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut dirut PLN ya, karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator.
1: Sementara itu PLN meminta maaf atas pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia yang belakangan menyebar di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur. PLN berjanji akan segera melakukan evaluasi dengan membenahi sistem hingga melakukan investigasi pada mitra PLN. Evaluasi serta laporan mengenai insiden pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang terjadi belakangan rencananya akan dibahas dalam rapat terbatas pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Senin siang. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara PLN Darmawan Prasojo menyampaikan gangguan teknis kini telah membaik dengan sejumlah upaya perbaikan yang dilakukan oleh PLN. Darmawan menyebut PLN telah menerjunkan tim khusus bersama mitra PLN guna memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Salah satu upaya PLN adalah mengupayakan perbaikan tata kelola rantai pasok energi serta penguatan pada pembangkit listrik yang ada.
2: Kami melakukan memetakan seluruh.
3: Mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
1: Bagi Anda yang ingin mengisi liburan dengan berolahraga ataupun sekedar jalan santai di sekitar kawasan Jakarta International Stadium atau JIS, saat ini akses menuju JIS kian mudah. Setelah diresmikannya, operasional stasiun JIS lengkap dengan jembatan penyeberangan yang menghubungkan JIS dengan Ancol.
4: Bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ke-499 dan libur sekolah, stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS resmi beroperasi. Tak hanya stasiun, fasilitas ini juga terhubung dengan jembatan penyeberangan orang atau JPO baru yang memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter hingga gerbang baru yang menjadi akses baru menuju kawasan JIS dan kawasan wisata Ancol. Selain dilengkapi dengan jalur pedestrian yang nyaman, fasilitas ini juga terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik untuk mempermudah akses masyarakat menuju kawasan sekitar Jakarta Utara. Kehadiran fasilitas baru ini disambut positif oleh warga.
5: Nyobain stasiun barunya sih, sama anak-anak nyobain untuk akses menuju-nya. Tanggapannya bagus banget ya, untuk apalagi untuk supporter Persija, karena aksesnya lebih mudah, lebih murah, nggak kena macet-macetan, lebih cepet gitu.
6: Pertama, tentunya orang-orang yang mau ke Ancol ini juga ada aksesnya. Dan untuk orang-orang yang tentunya nonton konser, dan di sini juga ada stasiun JIS. Jadi bagi orang-orang yang ingin nonton, aksesnya bukan hanya satu, tapi ada banyak akses transportasi umum yang bisa masuk khususnya ke JIS ataupun ke Ancol nanti.
4: Gubernur DKI Jakarta berharap kehadiran infrastruktur baru dapat menjadi titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS yang selama ini kerap bermasalah dengan parkir dan akses transportasi menuju stadion saat acara besar berlangsung.
7: Dan juga orang sekarang bisa parkir di Ancol, dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS, ini akan mengurangi banyak traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola.
4: Di Sulawesi Selatan, ribuan penumpang yang berasal dari sejumlah daerah di Samarinda, Kalimantan Timur, tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare pada Senin. Mereka memanfaatkan libur panjang sekolah untuk pulang di kampung halaman masing-masing di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sejumlah penumpang mengaku saking padatnya banyak penumpang yang tidak kebagian tempat dan selama 18 jam pelayaran duduk berhimpitan.
8: Padat banget.
9: Bagian tempat nggak?
8: Iya, soalnya ini suami saya sampai tidur di atas itu. Iya, sampai tidur di besi.
9: Gimana, dekat tempat berapa nggak? Kalau ibu ini dapat tempat ya, berdua?
8: Dapat, sempit-sempitan kami, berdempet empat.
4: Berdasarkan data KSOP Parepare, tercatat sebanyak 3.323 penumpang tiba dengan menggunakan 3 kapal motor. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 5% dibanding hari biasanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Para delegasi Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan selama 60 hari menuju kesepakatan final. Informasinya di News Hour, usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus, hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
5: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Ya. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
6: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
7: Apa tuh?
6: Radikal bebas.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Selasa 23 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Anda masih bersama News Hour. Meski sempat menimbulkan kepanikan, kebakaran kios kembang api di Oklahoma terlihat menjadi sangat indah dan mencuri perhatian. Pasalnya kembang api dalam kondisi aktif dan siap meledak saat petugas berwenang datang ke lokasi. Sementara itu sebuah pabrik pembuat bahan rudal di Rusia diserang dan menimbulkan kerusakan berat. Militer Ukraina membenarkan telah menargetkan komponen penting tersebut sebagai upaya melumpuhkan pertahanan udara Rusia.
1: Video amatir warga merekam momen kebakaran yang melanda kios kembang api di Broken Arrow, Oklahoma. Uniknya, peristiwa kebakaran ini justru terlihat indah bak pertunjukan kembang api di langit. Polisi dan petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian tak dapat berbuat banyak karena kondisi kembang api yang aktif mudah meledak. Butuh waktu sekitar 20 menit bagi petugas berwenang untuk mengendalikan situasi. Beruntung, tidak ada korban luka akibat insiden ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Oh my gosh. Kepulan asap tebal menyelimuti sebuah pabrik di Voronezh, Rusia pada Senin waktu setempat dan terekam kamera amatir warga yang tengah melintas. Diketahui serangan tersebut berasal dari Ukraina dan menyasar pabrik yang memproduksi komponen elektronik, bahan yang digunakan untuk membuat rudal. Hal tersebut didukung dari unggahan telegram Gubernur Alexander Gusev yang membenarkan terjadinya kerusakan berat yang bersumber dari serangan udara.

0: Dalam pernyataan di Telegram, militer Ukraina mengakui telah menargetkan pabrik yang memproduksi komponen penting menggunakan rudal jelajah. Hal tersebut bertujuan untuk melumpuhkan produksi pertahanan Rusia.
1: Para delegasi Amerika Serikat dan Iran meninggalkan resor Bergenstock di Swiss setelah putaran pertama perundingan yang dimediasi Pakistan dan Qatar. Kedua pihak telah menyepakati roadmap selama 60 hari menuju kesepakatan final.
0: Helikopter dan konvoi keamanan terlihat mengawal kepergian para delegasi dari resort di tepi sungai Danau Lucerne, Swiss, Senin waktu setempat. Para mediator menyatakan telah dibentuk komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses negosiasi, termasuk pembahasan mengenai program nuklir, sanksi, dan penyelesaian sengketa. Mereka juga mengumumkan rencana pembentukan jalur komunikasi untuk mengurangi risiko insiden di Selat Hormuz dan menjaga kelancaran pelayaran komersial.
2: So look, yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do, which is accomplish four things for the American people.
0: Seusai perundingan, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertolak ke Maskat, Oman. Keduanya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman untuk membahas pengaturan terkait Selat Hormuz serta upaya menjaga keamanan kawasan. Araghchi menyatakan pembicaraan di Swiss menghasilkan kemajuan signifikan menuju penyelesaian perang di Lebanon. Sementara itu, Pakistan dan Qatar menyatakan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati pembentukan komite tingkat tinggi dan penyusunan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam 60 hari ke depan.
1: Bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta ke-499, klub Persija menjalin kemitraan dengan salah satu brand aparel asal Jerman. Sementara itu, juara UEFA Europa League Aston Villa berencana datang ke Jakarta sebagai salah satu rangkaian pre-season tour 2026.
3: Peluncuran merchandise klub Persija Jakarta menandai kolaborasi kemitraan klub Macan Kemayoran dengan salah satu brand aparel asal Jerman. Untuk jersey baru Persija Jakarta yang akan digunakan musim depan, rencananya baru akan diperlihatkan ke publik pada 29 Agustus mendatang. Dengan durasi kontrak selama 5 tahun, The Jackmania juga akan bisa membeli jersey versi supporter dengan harga yang lebih murah dibanding dengan jersey versi player issue.
4: Wah, jujur senang banget sih, apalagi kan ini brand luar yang besar gitu kan. Ya jujur saya nggak sabar banget pengen pakai jersey-nya. Kalau menurut saya berpengaruh. Karena kalau jersey-nya bagus, main bolanya makin semangat. Kalau saya gitu sih.
3: Sementara itu, di awal Agustus mendatang, para penggemar sepak bola tanah air akan dapat menyaksikan langsung penampilan klub Liga Inggris juara UEFA Europa League 2025-2026 Aston Villa. Sebagai rangkaian dari pre-season tour 2026, klub yang tahun ini finish di peringkat 4 Liga Inggris ini akan membawa skuad yang dipersiapkan untuk tampil di Liga Inggris musim depan. Di Jakarta, Aston Villa dijadwalkan akan bertanding melawan tim Indonesia All Stars di Stadion Utama GBK Senayan pada 1 Agustus 2026.
5: Itu nanti pemain-pemainnya adalah campuran pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia.
6: Oke.
5: Okay. Juga ada juga pemain diaspora. Ada juga mungkin pemain asing yang main di Liga Indonesia juga akan ada diturut sertakan. Dan pastinya kenapa Indonesia All Stars, ya kita mau memberikan kesempatan untuk pemain-pemain tersebut untuk main lawan klub elit Eropa.
3: Tak hanya menggelar pertandingan uji coba, Aston Villa rencananya juga akan membawa serta trofi UEFA Europa League yang mereka menangkan tahun ini. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Provinsi Bali sedang menggencarkan sport tourism sebagai salah satu daya tarik utama untuk menggerakkan perekonomian serta menyeleksi wisatawan berkualitas. Ajang olahraga, baik rekreasi maupun kompetisi dari tingkat nasional hingga bertaraf internasional ini diadakan di berbagai daerah tujuan wisata di Pulau Dewata.
0: Konsep sport tourism yang menggabungkan olahraga dengan pariwisata itu sendiri menjadi salah satu agenda yang sedang dikembangkan dan digalakkan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota di Bali. Event seperti fun run di daerah tujuan wisata diharapkan bisa membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang berada di kawasan tersebut seperti penyediaan layanan akomodasi dan UMKM. Contohnya sudah dilakukan di kawasan seperti kawasan Jatiluwih di Kabupaten Tabanan. Selama ini Jatiluwih terkenal dengan keindahan sawah terasering dan sistem irigasi yang sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Akhir pekan lalu 1500

0: 500 pelari mengikuti Bali Tourism Run di Jatilui. Selain berolahraga, pelari akan disajikan pemandangan hamparan hijau persawahan, jalan setapak yang membelah kawasan hutan, romantisme matahari terbit di balik pegunungan.
1: Jujur, nggak expect dia downhill dulu, terus tuh uphillnya lumayan. Tapi emang seru banget, jarang ada yang, biasanya kan kita larinya di kota gitu, sekarang larinya di view-nya ini yang membuat kita bertahan gitu, pasti bisa.
2: View-nya bagus banget, cuman tantangannya ternyata agak lumayan juga ya, jadi agak semi trail run gitu sih.
0: Gelaran Bali Tourism Run juga merupakan salah satu langkah awal dalam menyambut Road to 100 Years of Bali Tourism atau menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027 mendatang. Ajang ini dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas di Pulau Bali.
3: Sangat luar biasa karena titik kumpulnya di taman, banyak orang yang datang ke sini, tentunya pasti ada lebihnya, dia balanya kayak ada penginapan juga, ada sudah luar biasa. Kalau kira-kira kalau di sini ini memang perlu masih dipersiapkan juga, karena memang kita di Jatiluwe ini kan BBD, ini warisan budaya dunia yang tidak boleh sembarang kita membangun dia.
0: Hal yang sama juga diinisiasi oleh daerah tujuan wisata Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli. Penglipuran 2026 yang digelar di bulan Juni ini sebagai salah satu langkah untuk memperkuat destinasi desa wisata yang konsisten dalam menjaga tradisi, budaya, lingkungan, dan alam yang dimiliki oleh desa. Ajang tersebut digunakan untuk mengenalkan hutan bambu yang akan dijadikan salah satu atraksi wisata desa melalui sport tourism.
4: Kegiatan fun run ini juga membawa multiplier effect ekonomi yang sangat luar biasa sekali buat kami di Penglipuran. Jadi banyak peserta yang dari luar Bangli ini juga mengambil momen ini untuk menikmati suasana malam hari di Penglipuran, di mana sesuai dengan data yang kami punya, akomodasi yang ada di Penglipuran ini pada kegiatan fun run ini full semuanya.
0: Event lari mengelilingi desa ini berdampak langsung dari segi ekonomi bagi masyarakat desa, dengan ikut mendorong lonjakan keterisian akomodasi, baik homestay yang ada di desa maupun penginapan di kawasan Kabupaten Bangli. Ajang sport tourism seperti ini memang bertujuan untuk menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat setempat dari berbagai bidang usaha yang mereka geluti.
5: Penuh karena banyak orang sih yang nginap. Dari luar-luar, dari luar Bali. Orang Bali kan deket, mungkin nggak nginap. Kalau ada acara, bisa booking dari jauh. Kalau nggak tahu, ada yang mendadak kemalaman di sini kan bisa ya nginap itu.
0: Dengan predikat salah satu desa terbersih di dunia, keberhasilan Desa Penglipuran juga tidak terlepas dari tata aturan adat. Pengelola daerah tujuan wisata dan pemerintah menjadikan salah satu wisata olahraga terkenal dari Bali. Kartika Widowati, CNN Indonesia, Bali.
6: Selanjutnya, News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Yudi Yudawan. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah,

0: kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Seorang ibu tiri tega menganiaya anaknya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan tubuh sang anak. Kasus ini pertama kali terungkap oleh komunitas ojek online yang curiga dengan foto anak yang diunggah ayah kandung untuk meminta donasi.
1: Mama jahat sama Aca?
2: Iya.
3: Anak perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan terus asyik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang memasak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
4: Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
3: Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terungkap komunitas ojek online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan Feryandi Tarigan awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun, ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
1: Mama jahat sama Aca?
2: Iya.
1: Sering Aca dipukul?
2: Iya.
3: Komunitas ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Arfandi, Batam, Kepulauan Riau.
0: Seorang balita meninggal dunia setelah rumahnya di Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur terbakar Senin siang. Saat kejadian, korban dilaporkan sedang tidur. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara kebakaran yang menghanguskan rumah dua lantai itu akibat konsleting listrik.
5: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah dua lantai di kawasan Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin siang. Akibat kebakaran ini, seorang balita perempuan berusia 4 tahun meninggal dunia. Diduga saat kejadian, korban sedang tidur bersama sang kakak berusia 11 tahun di lantai 2. Dan di rumah, hanya ada nenek yang berada di lantai 1. Orang tua korban diketahui sedang bekerja. Besarnya kobaran api di lantai 2 membuat warga tidak berani menyelamatkan korban. Sementara kakak korban nekat memecahkan kaca jendela dan melompat dari lantai 2. Meski selamat, kakak korban mengalami luka dan masih syok atas kejadian itu. Usai api berhasil dipadamkan petugas damkar, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim.
6: Ada yang terlihat loh, yang di atas masih ada anak. Ada ibunya, neneknya ya keluar. Namanya Eli, jadi dia akan nyebut ya kan. Terus habis gitu, saya lihat itu ada anaknya mau loncat, yang gede itu yang namanya Adiri ya, cucunya ya, yang laki. Di samping itu parah, gitu. Dia udah nongol di situ, mecahin kaca jendela di atas tuh. Udah mecahin kaca di jendela atas, mecahin sama dia, dia loncat.
5: Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan Polsek Sawahan dan Polrestabes Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Momen pengambilan rapor harusnya menjadi momen perekat antara orang tua dan juga anak. Namun bagi anak yatim piatu, momen ini mustahil diwujudkan. Prihatin dengan kondisi anak yatim.

0: bukan untuk menangani kebakaran atau mengevakuasi hewan liar, melainkan mengambil rapot siswa atas nama Adi Taufik. Iya, mereka datang memenuhi permintaan keluarga Adi. Diketahui, ibu Adi telah meninggal dunia, sementara ayahnya sudah hampir 10 tahun tidak pernah pulang. Di sisi lain, kakak Adi yang selama ini merawatnya tak bisa hadir karena harus menghadiri acara perpisahan anaknya di hari yang sama.
1: Jujur, saya juga sangat terenyuh hati saya ketika melihat pada saat MC menyebutkan prosesi sungkeman, melihat Adi Taufik yang sangat kebingungan, melihat orang lain ada orang tuanya sedangkan dia tidak, di pinggirnya tidak ada siapa-siapa. Kemudian pas saya datang, dia juga merasa bingung, heran mungkin kenapa Damkar yang datang, karena itu saya permintaan dari kakak ipar.
0: Prihatin dengan kondisi anak yatim piatu yang kesulitan mengambil rapot, seorang polisi di Kudus, Jawa Tengah menjemput dan mendampingi Muhammad Azhari Nafis, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Gebok untuk mengambil rapot kenaikan kelas. Saat sampai di sekolah, kondisi sekolah sudah sepi karena jam pengambilan rapot sudah selesai. Tak hanya sekadar formalitas, polisi bernama Ibda Jafar ini turut berdiskusi dengan wali kelas mengenai perkembangan belajar Nafis.
2: Jadi, di lapor Pak Kapolres itu menunjuk nama, kebetulan saya yang diminta dari diam tersebut untuk mewakili orang tuanya dalam pengambilan rapot.
3: Perasaannya gimana?
4: Seneng.
3: Senengnya kenapa?
4: Bisa ketemu polisi.
3: Emang cita-citanya nanti besar jadi apa, Dek?
5: Jadi polisi, Dek.
0: Nafis merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, kakak laki-lakinya bekerja sebagai buruh lepas, sedangkan kakak perempuannya sudah menikah dan tidak serumah. Sedangkan satu kakaknya bekerja di salah satu pabrik rokok yang ada di Kudus. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Siswa SD di Gunung Kidul, Yogyakarta mengadakan acara wisuda yang tak biasa. Acara dilakukan sederhana di pendopo dengan membawa sejumlah hasil bumi yang kemudian dimakan bersama. Sementara itu, suasana kemeriahan tradisi Samenan atau perayaan kenaikan kelas terekam kamera di Desa Jayamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
7: Beginilah keseruan siswa-siswi dari SDN Gunung Gambar Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta yang melakukan upacara pelepasan siswa yang baru lulus dengan konsep yang sederhana namun penuh makna. Alih-alih melakukan seremoni wisuda yang meriah di gedung, setiap tahun siswa-siswi di sekolah ini selalu menggelar acara sederhana di pendopo Gunung Gambar. Siswa-siswi yang hadir mengenakan busana tradisional Jawa yaitu lurik, dan mereka datang dengan membawa hasil bumi dari kebun masing-masing untuk kemudian dimakan bersama di atas lembaran daun pisang. Tak hanya itu, pernak-pernik dan dekorasi yang cantik ini juga menggunakan hasil dari alam dan dianyam langsung oleh para siswa. Pesan yang ingin disampaikan lewat acara ini adalah bahwa pendidikan haruslah menghasilkan pribadi yang sederhana, namun jujur dan bisa mencintai alam sekitar. Sementara itu, kemeriahan terlihat saat tradisi Samenan atau perayaan kenaikan kelas di Desa Jayamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Senin siang. Madrasah Ibtidaiyah As-Solahiyah menggelar pawai karnaval tahunan yang diikuti perwakilan warga dari berbagai kampung. Hadir belasan parade hasil kreasi gotong royong warga yang berukuran besar seperti replika iguana dan dinosaurus. Ada juga replika kambing dan kerbau sebagai representasi tema pertanian lokal. Meski parade ini sempat memicu kemacetan di jalur desa, hal ini sama sekali tidak membuat euforia dan antusiasme warga surut.
8: Tahunan, jadi setiap tahun dari turun-temurun ini sudah ada dari dulu. Makanya sepertinya ini tidak akan dihilangkan, setiap tahun pasti ada.
9: Jadi warga menunggu terus setiap tahunnya? Ya,
8: antusias warga lihat saja sendiri lah.
7: Tradisi ini juga membawa berkah tersendiri bagi sektor ekonomi. Pasalnya ratusan pedagang kaki lima meraup untung besar dari banyaknya warga yang datang berkumpul. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Di balik tampilannya menggemaskan, ayam American Silky memiliki bulu seperti kucing anggora ini bisa mendatangkan cuan yang menjanjikan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

Di balik tampilannya yang menggemaskan, siapa sangka ayam American Silky yang memiliki bulu seperti kucing anggora bisa mendatangkan cuan yang menjanjikan. Peluang meraup cuan juga datang dari usaha lele asap. Di Kulon Progo, Yogyakarta, ada usaha pengasapan lele yang bisa mengolah hingga 70 kg lele perharinya.

0: Lucu dan menggemaskan dengan bulu yang berbeda dari ayam kebanyakan, inilah ayam-ayam jenis American Silky yang dibudidayakan oleh Ersa Sahareza, mahasiswa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sesuai namanya, ayam American Silky atau biasa disebut ayam kapas memiliki ciri khas bulu yang panjang dan lebat bak kucing Angora. Berawal dari hobi, di kandang sederhana yang berada di pekarangan rumah inilah, Ersa mengembangbiakan ayam-ayam miliknya. Dari 2 ekor indukan yang ia beli, ia pun berhasil mengembangbiakan ayam American Silky hingga memiliki puluhan indukan. Dari puluhan indukan inilah, Ersa mampu menghasilkan ratusan butir telur yang kemudian ditetaskan dengan alat yang ia beli dari menyisihkan keuntungan. Tak tanggung-tanggung, cuan yang dihasilkan pun kini bisa mencapai 5 juta rupiah per bulannya.
1: Kalau omset SFT ini alhamdulillah sudah mendekati 5 juta per bulan.
2: 5 juta per bulan?
1: Iya.
2: Itu setiap bulan siklusnya?
1: Atau siklusnya setiap bulan, Kak.
2: Setiap bulan.
1: Betul.
2: Ya? Itu dijual? Dijual online?
1: Saya jual online sama ada juga biasa offline. Kalau biasa ada pameran, saya ikutkan juga pameran.
0: Dari usaha budidaya ayam silky inilah, Ersa bisa membiayai kuliahnya sendiri serta membantu orang tuanya.

lokasi berbeda, cuan juga didulang oleh Sumarsi, warga Padukuhan Nepi, Kulon Progo, Yogyakarta dari usaha pembuatan lele asap. Bersama suaminya, Sumarsi merupakan generasi ketiga penjual lele asap yang sudah dirintis sejak tahun 1970-an. Mempertahankan metode pengasapan tradisional, ia tetap menggunakan arang dari tepung kelapa sebagai bahan utama pengasapan lele agar cita rasa original lele asap tetap terjaga. Dalam sehari, 60 hingga 70 kg lele asap ludes terjual. Jumlah ini bisa bertambah pada bulan puasa

0: ayam bisa terjual hingga 1 kuintal per hari. Proses pembuatan dimulai dari pembersihan lele yang kemudian dimasukkan ke dalam tungku untuk proses pengasapan selama kurang lebih 2 jam. Lele asap buatan Sumarsi pun bisa diolah menjadi mangut lele hingga botok lele.
1: Jualnya ada yang bentuk asap, ada yang dimangut, dan juga ada yang digoreng.
2: Jualnya kemana?
1: Jualnya di pasar sini lokal sama rambah ke pasar Bantul.
0: Dijual seharga Rp60.000 per kilogramnya, lele asap olahan Sumarsi dipasarkan tak hanya di Kulon Progo saja, namun juga sejumlah wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penampilan budaya dari berbagai daerah menyemarakkan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 di Hall C1 Jakarta Fair Kemayoran. Pengelola mencatat dalam seminggu penyelenggaraan agenda tahunan Pemprov DKI Jakarta ini telah menarik 1,5 juta pengunjung.
4: Penampilan budaya menjadi atraksi utama di anjungan Pemprov DKI Jakarta Hall C1 G-Expo Kemayoran pada Senin 22 Juni. Berbagai tarian dari macam-macam daerah di Indonesia ditampilkan untuk menyemarakan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Seperti misalnya tarian petik teh asal Jawa Barat yang ditunjukkan oleh ibu-ibu Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Jonggol. Atau tari remo khas Jawa Timur yang diperagakan anak-anak Sanggar Rizki Budaya. Mereka mengaku senang bisa ikut menyemarakan agenda tahunan Pemprov DKI Jakarta ini.
5: Tentunya senang sekali kita bisa tampil di AUT Jakarta yang sangat meriah dan megah ini kita. Mudah-mudahan kedepannya kota Jakarta semakin maju, dan semakin tidak macet lagi.
6: Senang sih soalnya kayak dilihat banyak orang, jadi kita bisa ngenalin ini loh tarian dari Jawa Timur gitu.
4: Selain penampilan di Hall C1, area open space atau ruang terbuka juga disemarakan dengan pawai marching band keliling. Pengelola mencatat satu minggu pertama tak kurang dari 1,5 juta orang telah datang ke Jakarta Fair 2026. Rata-rata kunjungan harian mencapai 200 ribu orang. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
7: Enak banget ya. Dan kalau kita lihat, ini kelihatannya yang memang...
3: Bus Gunung Trayek Kota Medan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara memang spesial. Dengan fasilitas angin jendela, interior meriah, dan kapasitas angkut maksimal, bus ini menjadi favorit warga ingin berpergian ke kawasan pegunungan Brastagi dari Kota Medan dengan harga murah.

0: Ujung Simpang Selayang, Jalan Jamin Ginting Medan menjadi terminal bagi armada bus gunung, sebutan untuk bus angkutan umum antar kota dalam provinsi AKDP, trayek Kota Medan, Kota Brastagi, dan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hiruk-pikuk penumpang yang datang dan naik bus gunung pilihannya bercampur dengan kesibukan awak bus membujuk penumpang lain untuk ikut naik ke bus miliknya. Namun ada keunikan tersendiri saat melihat bus gunung yang berkumpul di terminal seperti sedang beradu gagah dan gahar di lapangan kontes mobil. Pada bagian luar atau eksterior setiap bus gunung penuh dengan modifikasi unik. Dilengkapi puluhan lampu aksesoris, termasuk klakson telolet di ujung sisi kiri dan kanan atas. Livery atau motif dan warna yang menempel pada eksterior bus gunung trayek Medan Karo ini sangat khas, didominasi warna cerah khas setiap perusahaan. Di setiap bus tidak hanya punya nomor khusus. Yang membedakan dengan bus lain di tanah air, yaitu hampir setiap bus tertulis nama pemiliknya. Sekaligus ada foto orang maupun keluarganya terpampang di dinding bus. Slogan perusahaan maupun kata-kata mutiara juga ramai dituliskan di badan sekaligus kaca bus. Ada pula yang memasang foto buah, sumber penghasilan utama untuk bisa membeli bus.
1: Pertama dulu, harus kita mengerti orang Karo bidangnya bidang seni. Jadi, keunikan membuat perasaan jadi tambah happy kurasa ya. Kalau dibandingkan dengan

0: biaya yang dibuat untuk keunikan variasi yang begitu mewah gak sebanding memang, tapi disitulah seninya.
1: Bus gunung juga didandani interiornya dari yang lux hingga lucu. Dari bagian dinding yang dibalut bahan kulit sintetis, aksesoris unik dan lucu dari boneka hingga rumai-rumai menjadi pembeda dengan bus lain. Setiap bus gunung roda 4 dapat membawa 25 penumpang, sedangkan bus gunung roda 6 dapat mengangkut hingga 30 penumpang. Keramahan sopir dan kondektur juga menjadi daya tarik bus gunung di mata penumpang. Apalagi ongkosnya hanya Rp20.000 per orang.
2: Kalau aku pribadi bukan aksesorisnya yang aku tertarik. Keramahan orangnya aja.
3: Kalau jalan-jalan yang dilewati itu dengan di dalam ini seperti apa? Nyaman kan?
2: Nyaman.
1: Salah satu pengemudi bus gunung yaitu Agustinus Sembiring. Di usianya ke-56 tahun, membuatnya paham betul jalanan Medan Karo, sehingga dapat membawa bus tetap melaju kencang dengan penumpang tetap nyaman saat melintasi tikungan berkelok.
4: Oh, itu keahlian memang bukan ada, Pak. Cuma kita pakai insting aja, Pak. Soalnya ya namanya jalan pegunungan, ya mobil-mobil, ya mobil lalu lalang kan banyak, Pak. Ada yang masih belajar apa gitu, jadi kita yang udah senior gitu, kita maklumin aja.
1: Begitu pula dengan Aris Sembiring. Meski sesekali harus berebut penumpang di jalan, ia tetap memiliki banyak kawan di terminal.
5: Ada, tiap-tiap tikungan itu kita harus hafal di mana letak biar penumpang itu tidak merasa terganggu dan nyaman di dalam. Kita harus mengambil celahnya di dalam tikungan itu, kita harus teliti di mana biar dia enak di dalam.
1: Kesuksesan bus gunung Medan Karo juga dipengaruhi kondektor yang andal. Piawai dalam menggait penumpang di sepanjang perjalanan, juga rajin naik dan turun untuk menyusun barang. Sedikitnya melakukan perombakan badan bus. Setiap pemilik mobil harus merogoh kocek 100 hingga 400 juta rupiah. Bahkan tembus 800 juta rupiah untuk membangun mobil super gagah.
6: Bukan istilahnya ke lomba, jadi istilahnya memang apa sebenarnya dibilang, Pak, ya? Cuman lebih ke variasi aja sih. Istilahnya biar nggak terlalu ngikutin mobil yang lain, makanya dibuat berbeda-beda aja.
1: Menumpang bus gunung ternyata tidak hanya dilakukan dengan duduk santai di dalam bus. Sebagian penumpang menemukan sensasi menikmati perjalanan dengan naik di atap bus. Namun hal ini tidak direkomendasikan.
7: Meski tidak direkomendasi, anak-anak muda memang suka memilih duduk di atas bus ini karena melihat pemandangan dan udara yang sejuk.
1: Para penumpang yang naik ke atas umumnya yang membawa banyak barang sehingga tidak mengganggu penumpang lain. Ada juga penghobi sepeda sembari menjaga sepeda yang ikut dibawa naik bus.
8: Karena lebih cepat naik ke atas ya, Bang. Murah juga ongkosnya. Nah, jadi kami naik sepeda ke atas bisa turun cepat, Bang.
9: Oh, ada, Pak. Kalau saya, Pak, kayak lebih tenang ya di atas, Pak. Walaupun kadang nanti busnya mau kelok-kelok gitu, agak ada sensasinya gitu, Pak.
10: Kenceng nggak pelajunya ini?
9: Biasanya tergantung supir ya, Pak.
1: Bus Gunung Medan Karo hingga kini sigap melayani penumpang. Para pengusaha berjanji akan terus memberikan kualitas bus yang terbaik. Berharap bus gunung dapat memberikan untung lebih baik di masa depan. Komitmen menjaga nyawa penumpang juga harus diwujudkan semua pihak. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara.
11: Menelusuri kota suci Madinah tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi Jabal Maknet. Kawasan yang dikenal dengan fenomena alamnya ini selalu menjadi daya tarik utama bagi para jemaah dan wisatawan mancanegara. Di sini kendaraan bisa bergerak sendiri mendaki tanjakan meskipun mesin dalam keadaan mati.
12: Kota suci Madinah tidak hanya menyimpan sejarah peradaban Islam yang agung,
10: namun juga memiliki fenomena alam unik yang terus memikat perhatian wisatawan dunia. Salah satunya adalah Jabal Magnet atau Bukit Magnet yang terletak sekitar 30 km di sebelah utara kota Madinah. Selepas memasuki kawasan lembah Al-Baida, rasa heran mulai timbul. Di sini, kendaraan yang dimatikan mesinnya atau dalam posisi netral secara ajaib bisa bergerak sendiri. Bukan menurun, melainkan bergerak naik, menanjak, seolah ada kekuatan lain yang menariknya. Kecepatan mobil bahkan bisa mencapai 60 km per jam.
12: Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya bahwa di bawah tanah ini terdapat kandungan logam magnetik yang luar biasa besar. Namun secara ilmiah, para ahli geologi punya penjelasan yang berbeda. Fenomena ini disebut sebagai gravity hill atau bukit gravitasi.
10: Tak hanya menikmati keajaiban alam, di lokasi ini para pengunjung juga bisa merasakan sensasi berkeliling di atas punggung unta. Dengan tarif yang terjangkau, wisata naik unta ini menjadi rebutan para pelancong yang ingin mengabadikan momen ala padang pasir.
13: Menegangkan nggak? Seru nggak?
14: Ya, awalnya sih takut ya, karena kan unta kita cukup kurang tahu ya kalau di Indonesia pas coba naik dan merasakan sensasinya langsung ternyata nggak seserem itu dan cenderung menyenangkan karena ternyata seru juga dan menambah pengalaman baru juga.
10: Setelah puas berkeliling dan berfoto, saatnya memanjakan lidah. Siapa sangka, di tengah teriknya gurun pasir Jabal Magnet, pengunjung juga bisa menemukan kuliner khas Nusantara, yakni bakso sapi. Kuah kaldu yang segar dan tekstur bakso yang kenyal seolah mengobati rasa rindu pada kampung halaman. Sebagai pelengkap, pengunjung bisa berbelanja oleh-oleh mulai dari kurma, boneka unta, parfum khas Arab, hingga pernak-pernik haji yang menarik sebagai buah tangan untuk keluarga tercinta di rumah. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Madinah, Arab Saudi.
11: Beralih ke informasi berikutnya, menyambut Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Republik Indonesia menggelar puncak bakti kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan. Dalam acara ini, Kapolri menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan medis terbaik bagi masyarakat umum maupun anggota kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan puncak bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 3 Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kegiatan ini merupakan komitmen dari Polri untuk memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang kesehatan bagi seluruh masyarakat dan anggota kepolisian. Bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ini sendiri digelar sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2026 di seluruh Indonesia. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 5.354 tenaga kesehatan. Dalam kesempatan ini, Polri juga melibatkan elemen buruh. Khusus untuk buruh, Rumah Sakit Bayangkara menyediakan Kartu Bayangkara Prioritas. Menurut Kapolri, kartu tersebut merupakan bentuk komitmen dan kerjasama untuk bisa membantu memberikan layanan kesehatan bagi rekan-rekan buruh di seluruh Indonesia.
15: Pada acara bakti kesehatan Hari Bayangkara.
11: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News akan kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kue talam sepanjang 1,1 km dihadirkan dalam rangkaian Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242. Dalam acara bertajuk Festival Talam Durian ini, kue talam yang dibuat oleh pelaku usaha kue lokal ini juga memecahkan rekor MURI sebagai kue talam terpanjang di Indonesia.
1: Pemandangan tak biasa tampak pada gelaran Car Free Day di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru pada Minggu pagi kemarin. Jadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242, kue talam yang merupakan kue tradisional khas Melayu terhampar sepanjang 1,1 km dalam acara yang bertajuk Festival Kue Talam Durian. Panjang kue talam yang tak biasa ini pun berhasil menarik perhatian ribuan warga, sekaligus memecahkan rekor MURI sebagai kue talam terpanjang di Indonesia. Pengerjaan kue talam ini sendiri melibatkan sejumlah pelaku usaha kuliner di Kota Pekanbaru yang memproduksi kue talam durian.
2: Ini ada 1,1 kilo kue talam yang sudah kita pajang di Jalan Sudirman. Namun tadi kawan-kawan rekor MURI saking ramainya tidak bisa sampai di ujung, sehingga tidak bisa dinilai berapa panjangnya, tapi dicatat sebagai terpanjang di dunia. Ini hadiah untuk Kota Pekanbaru. Tepuk tangan sekali lagi.
1: Setelah proses penetapan rekor MURI, panitia menyiapkan 3.000 porsi kue talam untuk dibagi-bagikan gratis kepada warga. Festival Kue Talam Durian ini diharapkan mampu menjadi agenda tahunan yang bisa mendongkrak potensi pariwisata di Pekanbaru. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kota Bandung memang tidak pernah kehabisan pesona kuliner yang selalu menggugah selera. Kali ini ada mie kari yang lagi viral dan diklaim jadi mie kari pertama di Kota Bandung. Seperti apa? Ini dia liputannya.
3: Mie tidak pernah gagal memanjakan lidah para pecinta kuliner. Kala lapar melanda, mie seringkali jadi pilihan yang hampir pasti memberikan cita rasa yang lezat. Di Kota Bandung ada sejumlah inovasi kuliner berbahan dasar mie yang sedang populer. Salah satunya sajian mie kari di salah satu kedai di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung. Kedai dengan konsep suasana vintage ala Hong Kong tahun 90-an ini mengklaim menu bakmi kari yang menjadi andalannya ini merupakan bakmi kari pertama di Kota Bandung. Untuk menikmati hidangan mie kari, lebih lezat jika ditambahkan sejumlah kondimen diantaranya bawang goreng, sawi putih asin, daun bawang, cabai iris, minyak bawang, hingga chili oil.
4: Wow, ini nih, bakmi kari pertama di Bandung. Ada topping beef-nya juga di bagian belly atau bagian perut yang enak. Coba ya. Jadi kuahnya ini benar-benar terasa banget rempahnya, dan tapi tidak terlalu kuat, jadi masih enak dinikmati. Kemudian kuahnya tuh kental banget nih, enak banget. Dan ini toppingnya banyak, ada telurnya, ada tahu, ada tadi yang beef ini nih, beef belly, dan yang pasti ini ada juga tadi bakso ikan ya, yang enak banget.
3: Meski porsi yang dihadirkan lumayan banyak, harga yang ditawarkan terjangkau, berkisar Rp17.000 hingga Rp45.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Inovasi kuliner seperti tidak ada habisnya. Di Bandung, sebuah hidangan dibuat dari sepotong pizza dengan topping pasta yang lezat. Sementara di Aceh Tamiang, Aceh, ayam goreng berbumbu rempah dengan sambal khas mampu menawan lidah warga Aceh Tamiang.

0: Bagi para penggemar makanan khas Italia, di Bandung terdapat aneka sajian pizza dan pasta yang lain daripada yang lain. Hidangan ini memadukan pizza dan pasta ada dalam satu hidangan. Sebelum mencicipi, mari kita intip proses pembuatannya. Pertama, pipihkan adonan atau dough-nya. Lalu, panggang adonan hingga setengah matang. Selanjutnya, masak pastanya, lalu masukkan susu sapi saus keju, penne pasta, keju mozzarella, garam, gula, dan aduk hingga matang dan merata. Kemudian, pasta disimpan di atas dough. Tabur mozzarella, parsley, dan keju parmesan, lalu dipanggang lagi di atas tungku.
1: Jadi, saya pertama kali itu pengen membuat pizza yang lebih unik untuk menciptakan inovasi, karena di Bandung ini belum ada pizza menggunakan topping pasta.
0: Karena keunikannya, hidangan ini pun diburu para pecintanya. Salah satunya adalah Irma.
2: Menurut saya ini unik ya. Biasanya kan pasta-pasta, usai pizza, ini dalam satu menu. Terus si kejunya tuh gak bikin enak. Karena mungkin sama adonan pizza ya disatuin, jadi enak.
0: Kedai pizza yang berada di Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp75.000. Kuliner inovasi lainnya hadir dari Aceh Tamiang Aceh. Kuliner olahan ayam rempah khusus ini diracik dengan bumbu-bumbu dapur khas Aceh. Setelah bumbu meresap, ayam kemudian digoreng hingga berbau harum dan berwarna kecoklatan. Kini ayam rempah siap disantap bersama sayur kol, timun, tomat, dan terong yang sudah digoreng menggunakan tepung bersama tempe. Tak lupa bubuhkan sambal rasa yang rasanya pedas berempah. Hidangan ini siap disajikan pada pelanggan. Warung nasi rempah ini sudah buka sejak 6 bulan lalu pasca banjir.
3: Ya, pertama karena memang rasanya memang alhamdulillah memang sesuai dengan selera, memang enak. Dan itu memang pelayanannya pun orangnya pertama, tempatnya pun
4: mudah dijaga. Ini pertama kami beli di sini karena lagi viral di TikTok. Jadi kami ingin mencicipinya.
0: Pemilik warung ayam rempah mengatakan buka usaha pasca banjir ini untuk bangkit kembali. Dirinya sudah menjual nasi ayam rempah seharga Rp15.000 per porsi.
5: Jadi dulu sebelum banjir saya sudah jualan, tapi habis di bawa banjir. Jadi saya mulai kembali, bangkit kembali. Untuk perharinya saya sudah menghabiskan 50-100 porsi. Ya mungkin kenapa rame, karena memang satu saya memang dirasa ciri khasnya memang lebih enak. Karena di Aceh Tamiang ini nggak ada yang jual ayam rempah, cuman baru saya sendiri.
0: Warung ayam rempah ini buka dari pukul 2 siang sampai jam 7 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sebuah perusahaan di Jepang mengembangkan alat bantu yang dirancang khusus untuk membantu anjing lansia yang mengalami gangguan pendengaran. Masih dari Jepang, beragam produk dan layanan inovatif diciptakan demi kebahagiaan para anabul. Fenomena ini bahkan melahirkan istilah baru yaitu Neconomics atau ekonomi kucing. Perangkat bernama Fibon Nezupad ini berbentuk kalung yang dipasang di leher anjing. Berbeda dengan alat bantu dengar konvensional, teknologi ini tidak memerlukan cetakan telinga dan bekerja dengan mengubah suara pemilik menjadi getaran yang diteruskan ke telinga bagian dalam melalui tulang. Perangkat ini dilengkapi mikrofon pintar yang hanya aktif saat mengenali suara atau nama hewan yang telah direkam sebelumnya. Dengan cara ini, anjing dapat merespon panggilan tanpa terganggu oleh suara lain di sekitarnya.
7: Akarui kanji, watashi no kao anmari mo wakatte nai kedo, kao ga nikoyaka ni natte iru node, sugoku ii to omoimasu. Hande kono buruburu mo sonna odoroku hodo hageshi mono demo nai shi, chousei dekiru node.
6: Menurut pengembangnya, sistem akan secara otomatis mematikan getaran setelah 20 detik agar tidak menimbulkan kelelahan pada hewan.
8: Kono mic ni kainushisan no koe wo rokuon shite okimasu. De, sono rokuon shita onsei no jōtai de, tatoeba yuzu tte koe wo kakeru to, sono onsei hakei de ichi shite kore ga hajimete ugoku to. De, ugoitara vibration to 骨伝導の音声振動両方がここから発生して、ワンちゃんに触覚と聴覚でアプローチするっていう、そういう製品になります。
6: Sementara itu, ribuan pengunjung memadati area Intercats dalam pameran Interpet Osaka. Zona khusus ini menampilkan berbagai produk dan layanan yang dirancang khusus untuk kucing dan pemiliknya. Pengunjung nampak sibuk dengan kucing-kucing berkostum lucu hingga mencoba berbagai produk yang menyasar pasar hewan peliharaan.
9: Omocha atau kattekuru ni shitemo nanka kou asonderu sugata soudou shitara yappa kawaii nde ついつい買ってきちゃったりとかはしますね。
6: Maeda mengaku menghabiskan sekitar 30 ribu yen atau lebih dari 3 juta rupiah setiap bulan hanya untuk makanan kucing, belum termasuk biaya kesehatan dan perawatan lainnya. Di pameran ini sejumlah perusahaan menawarkan produk-produk unik, termasuk krim tangan yang mengandung ekstrak silver fine dan catnip, dua tanaman yang dikenal disukai kucing.
10: 猫のミックス、3兆円規模とも言われてますけども、我々猫業界に入るの初めてなんです。実はその規模の成長規模を見込んでこの猫業界に、参入を始めました。
6: Data menunjukkan populasi kucing peliharaan di Jepang mencapai sekitar 9,15 juta ekor. Dampak ekonominya dari usaha produk-produk untuk anambul atau anak bulu diperkirakan menyentuh 2,9 triliun yen atau setara sekitar 319 triliun rupiah. Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Dawan, pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: yang kompeten.
1: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.

0: Sebelum pertandingan dimulai, ribuan supporter Piala Dunia dari berbagai belahan dunia lebih dulu berburu sarapan khas Amerika Selatan di Atlanta. Restoran yang menyajikan waffle legendaris ini mendadak dipenuhi pengunjung dari berbagai negara yang penasaran mencoba menu andalannya. Namun informasi ini sekaligus menutup gempita bola 2026 edisi hari ini. Saya Beni Dermawan pamit, selamat siang, sampai jumpa.
1: Sebelum pertandingan dimulai, ribuan supporter Piala Dunia dari berbagai belahan dunia lebih dulu berburu sarapan khas Amerika Selatan di Atlanta. Restoran yang menyajikan waffle legendaris ini mendadak dipenuhi pengunjung dari berbagai negara yang penasaran mencoba menu andalannya. Sejak pagi, pegawai sibuk menyiapkan waffle dengan sirup manis, hash brown, dan bacon renyah yang menjadi favorit para tamu. Banyak pelanggan mengaku baru pertama kali mengenal restoran yang telah berdiri sejak tahun 1955 tersebut.
2: So, it's been amazing to see the crowds that have been coming by for the World Cup itself. Just an amazing amount of diversity.
1: Sejumlah supporter pun membagikan pengalaman unik mereka setelah mencoba sarapan khas Amerika ini.
3: To be honest, too junky, but once in a lifetime, it's not bad. So, I mean, usually we cook in our house, you know, typical Czech food with American ingredients, but yes, sometimes it's not bad.
1: Sementara penggemar asal Meksiko yang satu ini mengaku cita rasanya lezat meski tinggi kalorinya.
4: I came yesterday and it was quite good. I think American food is very tasty, but it has a lot of calories, man. But it is quite delicious.
1: Menikmati sarapan khas Amerika pun menjadi bagian dari petualangan kuliner para supporter selama mengikuti kemeriahan Piala Dunia. Pengunjung juga rela mengantri untuk mendapatkan merchandise bertema sepak bola yang baru diluncurkan restoran tersebut. Di tengah euforia Piala Dunia, Waffle House tidak hanya menjadi tempat untuk mengisi perut, tetapi juga destinasi kuliner yang wajib dikunjungi para supporter dari berbagai negara.

Halo, selamat pagi. Selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 23 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kabid Humas Polda Jawa Barat masih melakukan pengejaran secara intensif terhadap pelaku penyekapan seorang wanita di kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Juara UEFA Europa League Aston Villa berencana datang ke Jakarta sebagai salah satu rangkaian pre-season tour 2026.

0: Gelombang aksi protes sejumlah kebijakan pemerintah masih bergulir. Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat yang awalnya berjalan damai, mendadak berubah menjadi tegang. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, di depan gedung Grahadi, ratusan peserta aksi mendesak Prabowo Gibran mundur.
1: Aksi unjuk rasa mahasiswa digelar di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat Senin sore. Dalam aksi bertajuk Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran ini, PBPMII membawa 5 tuntutan utama. Di antaranya penguatan kemandirian ekonomi nasional, reset badan gizi nasional, hingga tuntutan reshuffle kabinet berdasarkan kompetensi. Namun situasi unjuk rasa memanas saat sebagian massa mulai memperluas barisan hingga menutup ruas jalan Gatot Subroto karena kecewa tidak ada anggota dewan yang menemui mereka. Ketegangan memuncak saat aparat kepolisian mencoba mendorong massa agar membuka kembali akses jalan yang macet total hingga aksi saling dorong dan kontak fisik pun tak terhindarkan di barisan depan. Kericuhan semakin meluas ketika petugas menyemprotkan alat pemadam api ringan untuk memadamkan api. Kericuhan baru usai saat koordinator lapangan bernegosiasi dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold Hutagalung. Sementara itu, di depan gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, ratusan peserta aksi mendesak Prabowo Gibran mundur pada Senin sore. Masa aksi yang merupakan mahasiswa dan masyarakat umum mengungkit latar belakang Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dianggap bermasalah. Masa pun menolak program-program pemerintah yang dinilai menggunakan anggaran besar, namun tidak melibatkan partisipasi publik secara aktif.
2: Tuntutan untuk Prabowo Gibran turun. Kenapa? Karena mereka sudah gagal untuk memimpin negara ini. Kami merasa, kami dari teman-teman akademisi, kami dari teman-teman perempuan, kami dari masyarakat sipil, merasa bahwa Prabowo Gibran sudah gagal untuk memimpin negara ini. Begitu. Kegagalan-kegagalan itu kami rangkum dalam 9 nawanestapa. Yaitu 9 kegagalan yang sangat fundamental yang kami rasakan saat ini. Begitu.
1: Selain itu, massa juga menyoroti terkait pelaksanaan hukum yang tajam pada mereka yang lantang bersuara, keterlibatan oknum militer di wilayah sipil, perampasan tanah, krisis lingkungan hidup, lesunya geliat ekonomi, hingga menurunnya daya beli rakyat akibat kekayaan yang hanya dikuasai oligarki. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sopir lelah dan mengantuk diduga menyebabkan kecelakaan beruntun dan terekam kamera pengawas CCTV. Sementara itu, sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjun ke sungai pada Minggu malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
3: Inilah detik-detik kamera pengawas atau CCTV yang secara jelas merekam detik-detik kecelakaan beruntun di ruas jalan Raya Ciruas Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Berdasarkan data rekaman peristiwa, kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026, di mana arus lalu lintas di jalur tersebut sebenarnya dalam kondisi ramai lancar. Dalam tampilan video CCTV, tampak sebuah mobil minibus yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi, secara tiba-tiba kehilangan kendali, hingga langsung menabrak kendaraan mobil lain di depannya yang datang dari arah

0: arah berlawanan. Satu unit sepeda motor Matic yang berada tepat di belakangnya tidak bisa menghindar hingga ikut menabrak bagian belakang mobil yang berhenti secara mendadak di tengah jalan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian, kecelakaan ini murni terjadi lantaran sang sopir minibus yang datang dari arah Ciruas mengalami kelelahan berat sehingga kehilangan konsentrasi dalam berkendara. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam insiden tragis ini. Pemilik kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan memilih jalur damai. Sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan terjun ke sungai di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu malam. Insiden ini bermula saat mobil dalam kondisi parkir dan hendak dipanaskan oleh sopir. Namun diduga saat mesin dinyalakan, kendaraan tiba-tiba melaju tanpa kendali dan langsung terjun ke sungai di samping jalan. Beruntung saat kejadian, kondisi mobil sedang kosong. Mobil tersebut diketahui membawa muatan catering makanan yang sudah siap diantarkan ke lokasi tujuan. Namun pengiriman terpaksa tertunda akibat insiden tersebut. Proses evakuasi mobil dari dalam sungai berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Petugas damkar Kota Makassar bersama tim rescue, mobil derek, dan warga sekitar turun tangan untuk mengangkat kendaraan dari dalam sungai. Setelah mobil berhasil dievakuasi, kasus ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hujan deras selama lebih dari 3 jam di tengah musim kemarau membuat kawasan padat penduduk di Semolowaru Utara, Surabaya, Jawa Timur terendam banjir. Ketinggian air mencapai satu selutut orang dewasa dan masuk rumah warga.
2: Banjir melanda permukiman warga di Semolowaru Utara, Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi. Genangan air merendam permukiman warga setelah hujan dengan intensitas tinggi yang turun mulai pukul 5 hingga 8 pagi, membuat saluran air tidak dapat menampung debit air yang datang secara bersamaan. Akibatnya jalan kampung dan puluhan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai satu lutut orang dewasa. Warga pun terpaksa memindahkan kendaraan ke lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan. Sementara itu, anak-anak yang sedang menikmati libur sekolah terlihat bermain di tengah genangan. Warga menyebut banjir kali ini dipicu oleh tingginya curah hujan, ditambah kondisi air laut pasang yang menghambat aliran sungai menuju laut.
3: Kan maksudnya tuh di sana kan ada pompanya. Itu kurang tahu. Kalau nggak ada pompa ya lebih apa?
4: Oh gitu.
3: Kalau udah deras ya nggak banjir mas.
4: Oh gitu. Mungkin salurannya atau?
3: Ya salurannya. Ini kan mengalirnya ke sungai besar itu.
2: Warga berharap pemerintah Kota Surabaya segera melakukan perbaikan sistem drainase serta normalisasi saluran air untuk mengantisipasi banjir susulan. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu

0: isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
3: Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi tim penasehat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan keduanya yang diajukan tim kuasa hukum sebelum proses pelimpahan berkas dan tersangka dilakukan. Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
4: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum ya. Dan akhirnya ya pada hampir pukul 5 ini, akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
5: Amin ya Allah. Ya.
4: Amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
3: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap berstatus tersangka dan wajib memenuhi seluruh proses hukum yang berjalan hingga tahap persidangan.
6: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Notebrojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang tegas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifa Usiatiasuma, ya yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain. Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
7: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
8: Amin.
7: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
3: Meski tidak ditahan, kejaksaan menyatakan keduanya wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara ini memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan resmi menerima pelimpahan tahap 2 Roy Suryo dan Dr. Tifa dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya Senin petang, di mana dalam pelimpahan tersebut penyidik juga menyerahkan 714 barang bukti yang terdiri dari dokumen, buku, telepon genggam, serta flash disk berisi tautan dan video yang berkaitan dengan perkara. Meski berstatus tersangka, kejaksaan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keputusan itu diambil setelah tim jaksa penuntut umum menilai terdapat jaminan dari keluarga yang siap bertanggung jawab apabila kedua tersangka tidak hadir dalam persidangan. Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap dikenakan wajib lapor 1 kali dalam sepekan hingga proses persidangan berjalan.
9: Mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan.
2: Ke informasi lainnya, puluhan warga Pasuruan Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten Pasuruan Senin pagi. Mereka memprotes aturan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dinilai membingungkan dan menyulitkan wali murid.
8: Massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Warga menilai aturan SPMB tahun ini masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari kebingungan dalam memahami jalur pendaftaran hingga adanya perbedaan pemahaman terkait jalur domisili reguler dan domisili sebaran. Selain memprotes sistem penerimaan siswa baru, massa juga menuntut keterbukaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mereka mendesak penelusuran dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan, serta meminta pengawasan lebih ketat terhadap anggaran pendidikan agar digunakan secara tepat sasaran.
10: Kalau kita menggunakan jalur, di mana ada jalur di sana, jalur domisili. Domisili itu ada terbagi jalur domisili reguler dan jalur domisili sebaran. Tapi dalam penggunaan penerapan jalur itu, di sana disematkan juga namanya acuan, nah ini standar nilai. Ini kan rancu, Pak, tidak jelas. Mana yang dibuat oleh hukum? Apakah itu untuk nilainya atau domisili? Dalam hal ini, tajuk subjeknya kan domisili.
8: Sementara cabang Dinas Pendidikan juga menjelaskan bahwa perubahan pada jalur domisili merupakan bagian dari penyesuaian regulasi nasional. Jika sebelumnya seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah, kini penentuan kelulusan untuk SMA lebih mengutamakan nilai tertinggi dalam satu rayon.
11: Sudah transparan, itu sudah ada di portal SPMB Jawa Timur, sudah ada datanya di situ. Dan siapapun bisa melihat di situ. Kita memang transparan di situ, nggak ada yang kita tutup-tutupi.
12: Terkait pergeseran domisili sama sebaran gimana itu?
11: Ya, kemarin ada perubahan memang antara sebaran. Kemarin itu domisili itu antara jarak terdekat antara rumah dan sekolah. Sekarang kan berubah. Sekarang adalah sistemnya adalah rayon. Rayon dalam satu rayon itu mana yang nilainya paling tinggi dalam satu rayon. Jadi itulah yang terpilih. Bukan jarak rumah tetapi basisnya adalah nilai.
8: Meski telah mendapat penjelasan dari cabang dinas, massa menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan adil, transparan, dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
2: Pemadaman listrik mengakibatkan ancaman gagal produksi di industri tekstil di Cimahi. Rumah sakit di Jombang menyiapkan genset sebagai antisipasi pemadaman listrik. Sementara itu PLN menyatakan pembangkit yang mengalami kerusakan berhasil diperbaiki.
13: Sejumlah perusahaan tekstil di Kota Cimahi mengalami gagal produksi akibat pemadaman listrik bergilir. Seperti terjadi di perusahaan tekstil di Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Industri Cibaligo. Dalam sepekan terakhir, sudah dua kali terjadi pemadaman listrik di kawasan industri. Dampaknya, selain menghasilkan produksi barang kualitas rendah, pemadaman listrik juga menyebabkan gagal produksi. Perusahaan mengeluhkan pemadaman mendadak maupun yang tak sesuai jadwal pemberitahuan. Kondisi ini membuat perusahaan tak bisa mengantisipasi sejak dini. Sementara keberadaan genset hanya untuk mendukung daya listrik rendah di kantor. Perusahaan diperkirakan rugi hingga miliaran rupiah sebagai dampak gagal produksi.
14: Kami kan sudah merencanakan planning produksi itu jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika terjadi pemadaman, otomatis akan terjadi loss production. Jadi produksi kami akan terhambat dan sangat mungkin untuk gagal produksi. Apalagi dengan rencana-rencana yang sudah kami buat. Dan itu kan sudah mengunci rencana kerja kami. Dengan adanya pemadaman, otomatis kami juga tidak akan memenuhi waktu pipeline produksi itu dengan baik.
13: Rumah Sakit Umum Daerah Jombang melakukan upaya antisipasi untuk menjaga operasional layanan medis tetap terjaga saat pemadaman listrik bergilir. Saat ini pihak RSUD telah menyiapkan 3 genset dengan total kapasitas mencapai 2.550 kVA, sementara kebutuhan rumah sakit 2.200 kVA. Seluruh unit genset

0: Dilengkapi dengan sistem otomatis yang memungkinkan perpindahan sumber listrik dari PLN ke genset hanya dalam waktu 10 detik saat terjadi pemadaman. Berdasarkan catatan pihak rumah sakit, dalam sepekan terakhir telah terjadi sekitar 2 hingga 3 kali pemadaman listrik bergilir.
1: Dalam seminggu ini kalau kita hitung ada sekitar 2-3 kali ya terjadi perubahan dari kelistrikan PLN menuju ke genset yang kita miliki. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 kali pemadaman bergilir di Masa Kejombang. Tapi
0: malam ini. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo di PT PLN Persero UIP 2B Jamali Gandul Cinere Kota Depok Minggu malam menyampaikan PLN terus memonitor dan menjaga proses pemulihan sistem kelistrikan Pulau Jawa agar berjalan lancar.
2: Dan juga
0: pekan lalu dua pembangkit listrik mitra atau independent power producer mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan Jawa. PLN bersama mitra langsung mengerahkan tim untuk melakukan perbaikan dan pemulihan secara intensif. Hasilnya, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan pada Minggu petang sekitar pukul 6 sore. Pembangkit tersebut kini mulai memasok daya untuk menambah keandalan pasokan listrik di wilayah Jawa. Seiring bertambahnya pasokan daya dari pembangkit yang telah pulih, PLN menyebut pemadaman bergilir yang terjadi dalam sepekan terakhir kini berhasil diminimalisir.
2: Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu. Untuk itu kami juga mohon dukungan doa dan masyarakat dari masyarakat agar upaya perbaikan dan penguatan sistem kelistrikan Pulau Jawa ini bisa berjalan dengan lancar.
0: PLN juga memastikan pemantauan dan upaya perbaikan sistem tetap dilakukan secara berkelanjutan selama 24 jam. PLN menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola rantai pasok energi primer serta memperkuat sektor pembangkitan agar kondisi sistem kelistrikan Pulau Jawa yang telah membaik dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus seorang wanita diduga disekap dan dianiaya kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Rancaekek Kabupaten Bandung terus berlanjut. Senin petang, polisi mengecek TKP kamar kos yang ditempati pelaku dan korban sejak Maret 2026. Sementara Kabid Humas Polda Jawa Barat Minggu malam mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengejaran secara intensif terhadap pelaku.
1: Kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang perempuan di kawasan Rancaekek Kabupaten Bandung terus berlanjut. Belasan anggota Satreskrim Polresta Bandung Senin petang mendatangi bangunan indekos di Kampung Cijambe, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi melakukan pengecekan kamar kos yang menjadi TKP penyekapan dan penganiayaan. Salah satu kamar kos di sini ditempati oleh YTT, 29 tahun, perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya, TH, 30 tahun. Ketua RW setempat, Pepen Ependi, mengatakan pelaku dan korban mulai menempati kamar kos tersebut sejak Maret 2026 sebelum perilaku sadis pelaku terbongkar usai mengantarkan korban ke rumah sakit bersama penjaga kos.
2: Waktu kesini juga datangnya itu sekitaran bulan Maret, Pak, bulan Maret 2026 dan baru ketahuan sekarang bulan Juni ini. Saya tanya ke penjaga kosan, dia itu bilangnya dari si pelaku itu katanya sakit gitu, Pak. Makanya kayaknya dari yang punya kosan, penjaga kosan ada rasa iba gitu, Pak, ya. Karena dia tinggal di tempat kosannya, jadi dia diantar sama dia ke rumah sakit katanya itu.
1: Sebelumnya pada Minggu malam, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan pihaknya selama beberapa hari terakhir masih melakukan pengejaran terhadap pelaku secara intensif.
3: Bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Ya, tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita grebek, tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri.
1: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ke-499, warga kini memiliki akses baru menuju kawasan Jakarta International Stadium atau JIS dan juga Ancol, di mana kehadiran stasiun KRL JIS dan jembatan penghubung diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat, terutama saat berlangsung pertandingan maupun konser berskala besar.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan meresmikan infrastruktur baru di kawasan JIS dan Ancol pada Senin siang. Fasilitas tersebut meliputi stasiun KRL Jakarta International Stadium, jembatan penyeberangan orang, serta gerbang baru yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol. Jembatan penyeberangan orang yang diresmikan ini memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang hadir dalam peresmian menyebutkan, stasiun JIS sudah melayani penumpang di hari peresmian. Pemerintah berencana mengembangkan stasiun tersebut menjadi stasiun permanen dalam 1 tahun mendatang.
5: Per hari ini, stasiun ini sudah aktif dan sudah bisa melayani penumpang. Jadi jarak dari ujung ke ujung kurang lebih sekitar 15 menit ke 10 menit ke kota. Jadi sudah aktif dan semakin akan kita kembangkan bahwa ini sebagai stasiun permanen. Kita harapkan dalam 1 tahun ke depan ini sudah selesai.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap kehadiran 2 infrastruktur ini dapat menjadi

0: titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS. Selama ini permasalahan parkir dan akses transportasi menjadi salah satu kendala utama saat berlangsung acara besar di stadion tersebut.
1: Saya berharap bahwa ini akan menjadi titik tolak atau landasan awal untuk pemanfaatan JIS yang lebih maksimal. Karena seperti kita ketahui, problem utama di JIS ini adalah masalah parkir, masalah transportasi. Maka dengan adanya KRL ini, kemudian juga Trans Jabodetabek, dan juga orang sekarang bisa parkir di Ancol. Dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS, ini akan mengurangi banyak traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola.
0: Tak hanya dilengkapi jalur pedestrian, fasilitas ini juga terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik untuk mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jakarta Utara. Kehadiran fasilitas tersebut pun disambut positif oleh warga yang menilai konektivitas menuju JIS dan Ancol kini menjadi lebih mudah.
2: Yang pertama, tentunya orang-orang yang mau ke Ancol ini juga ada aksesnya. Dan untuk orang-orang yang tentunya nonton konser. Dan di sini juga ada stasiun JIS. Jadi bagi orang-orang yang ingin nonton, aksesnya bukan hanya satu, tapi ada banyak akses transportasi umum yang bisa masuk khususnya ke JIS ataupun ke Ancol nantinya.
3: Cobain stasiun barunya sih, sama anak-anak nyobain untuk akses menuju JIS-nya. Tanggapannya bagus banget ya, untuk apalagi untuk supporter Persija, karena aksesnya lebih mudah, lebih murah, nggak kena macet-macetan, lebih cepet gitu.
4: Nah, untuk warga yang next time ingin menikmati acara konser, bola, atau acara-acara besar yang lainnya di JIS, sekarang bisa bernafas lebih lega karena akses menuju ke sini sudah jauh lebih mudah. Karena dengan adanya JPO itu sangat amat terhubung dengan Transjakarta, Mikrotrans, juga KRL yang baru saja diresmikan pada saat ulang tahun Jakarta hari ini. Kemudian juga untuk warga yang dari Ancol kemudian ingin datang ke JIS juga bisa terhubung lewat JPO ini. Selain itu, JPO ini sangat amat ramah untuk para disabilitas, sehingga bisa naik menuju ke sini menggunakan kursi roda atau juga ada guiding block yang bisa membantu para tunanetra. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Jakarta.
5: Juara UEFA Europa League Aston Villa berencana datang ke Jakarta sebagai salah satu rangkaian pre-season tour 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Enggak. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Bagel menjadi salah satu jenis roti yang kini sedang populer dan banyak dicari pecinta kuliner. Di Kota Bandung, Jawa Barat, ada olahan bagel yang bisa ditemui di sejumlah lokasi dengan beragam variasi rasa yang wajib untuk dicoba. Dan berikut informasi selengkapnya.

0: Bagel merupakan salah satu jenis roti berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya. Sekilas, bentuk bagel memang mirip dengan donat. Namun, ada perbedaan dari sisi tekstur dan cara pengolahan yang membuat bagel memiliki cita rasa tersendiri. Di kota Bandung, terdapat sejumlah lokasi yang menawarkan olahan bagel. Salah satunya, toko roti legendaris yang terletak di Jalan Progo. Bermacam varian bagel tersedia. Mulai dari sesame onion bagel, Dutch cheese, serta blueberry bagel. Uniknya, bagel yang ada di sini merupakan bagel sordo yang dibuat tanpa menggunakan ragi. Selain bisa dimakan utuh, di lokasi ini bagel juga diolah menjadi sandwich bersama roti-roti lain seperti baguette hingga ciabatta. Pengunjung bisa memilih beragam isian yang tersedia, mulai dari aneka daging dan ikan, telur, jamur, keju, serta bermacam sayuran.
1: Oke, jadi untuk menu sandwich di sini ada beragam jenis roti yang bisa digunakan ya Mas, termasuk bagel. Saya mau mencoba membuat sendiri nih si bagel smoked salmon sandwich. Kita langsung bikin aja ya. Ayo Mas, kita bikin. Ini berarti.
0: Sekarang cekidot pembuatan bagel yuk. Pertama, bagel dipotong terlebih dahulu, kemudian dipanggang di dalam oven selama 90 detik. Kemudian bagel ditambahkan krim keju, salmon, selada, timun, bawang bombay, dan acar. Bagel sandwich disajikan dengan potongan jalapeno untuk menambah cita rasa. Tidak hanya bagel, ada juga beragam menu lain yang menjadi favorit, seperti sordo coklat, cranberry cheese, sordo cracker, serta pumpkin donut dengan isian raspberry dan pistachio.
1: Menariknya, bagel di sini juga bisa diolah menjadi sandwich dengan isian salmon dan juga beberapa isian lainnya di dalamnya. Ini cocok banget terutama untuk sarapan ya, karena porsinya juga cukup besar dan mengenyangkan. Ini untuk cita rasanya sendiri, ini dominan gurih ya dengan bagelnya sendiri. Renyah di luar, juga lembut di dalam. Nah, kalau ingin menambahkan cita rasa pedas, di sini juga disediakan potongan chili yang bisa ditambahkan ke dalam sandwich ini. Makan lagi.
0: Mengusung konsep healthy food, pembuatan roti tidak menggunakan ragi, gula, telur, dan mentega, sehingga lebih aman dikonsumsi.
2: Bagel itu yang paling unik dari cara pembuatannya. Bagel itu sebelum dipanggang dia harus direbus dulu supaya dapat tekstur yang padat tetapi lebih lembut begitu. Sehingga ketika bagel dibuat dan dipanggang itu hasil yang dihasilkannya luarnya crunchy tetapi di dalamnya masih lembut.
0: Nah, bicara harga, roti-roti di sini terjangkau kok. Mulai dari Rp16.000 saja, sementara untuk sandwich ditawarkan mulai dari Rp45.000.
3: Ini porsinya banyak. Pasti ngenyangin juga sama beragam sih, banyak macamnya. Jadi kita datang tuh nggak cuma kayak pengen kenyang doang, tapi kayak pengen nyoba juga. Ya, sebelumnya belum pernah mungkin.
1: Ada banyak variasi ya. Roti yang bisa dipilih gitu
4: ya.
1: Favoritnya apa?
4: Ya, aku baru nyoba sih, tapi ini enak yang bagel yang blueberry-nya.

0: Sekarang kita icip-icip bagel lainnya yuk. Tidak begitu jauh dari lokasi pertama, ada pula kafe ala Korea yang menyajikan bagel. Di sini ada 5 varian bagel yang tersedia. Jadi penasaran nih bagaimana cara membuatnya? Yuk, langsung check it out! Untuk membuat spring onion cheese bagel, adonan bagel yang telah direbus dan dipanggang selama 15 menit dipotong dan diisi dengan krim campuran keju dan bawang kucai. Lalu untuk cranberry caramel bagel, isiannya berupa krim dan saus karamel serta ditambahkan lumuran kacang kenari atau walnuts cincang di sekelilingnya.
1: Bagel itu kan secara bentuk tuh mirip donat ya.
2: Mirip.
1: Tapi sebenarnya kalau dari tekstur gitu beda berarti ya. Bedanya apa tuh?
2: Bedanya kalau donat kan hampir empuk ya, seperti kayak roti. Kalau si bagel sendiri mah cukup punya ciri khas seperti chewy dan padat seperti roti-roti di Eropa tuh. Bagel itu kan khususnya keras, tapi kalau kita di sini sudah dimodif menjadi soft, menjadi kayak lebih
1: biar gampang ya.
2: Gampang gitu dimakan dan betul diterima oleh masyarakat.
1: Indonesia.
0: Bagel yang dijual di sini ada varian spring onion, cranberry caramel, blueberry cheese, coklat, serta jalapeno.

0: bagel. Menu andalannya yang satu ini nih, bagel chips yang juga jadi favorit untuk dibawa pulang.
1: Tapi kita juga ada bagel chips yang menurut kita itu lumayan otentik sih di sini gitu kak, dan memang secara sales juga bagel chips ini oke banget ya gitu. Yes, betul, buat oleh-oleh karena itu bisa bertahan mungkin 3-4 hari lah kak masih. Jadi untuk dibawa pulang ke rumah itu masih bisa banget.
0: Kenalan dengan bagel sudah, sekarang waktunya makan. Eits, jangan lupa pilih dulu minumannya ya. Ada Theo Signature atau Dirty Blank bagi penikmat kopi. Atau Passion Fruit Punch untuk si penyuka minuman segar.
2: Kalau di sini bagelnya ada bermacam varian rasa ya, mulai dari yang manis, asin, hingga yang pedas. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah bagel chips ini. Ini bagel diolah menjadi seperti keripik atau crackers ya, sehingga teksturnya tuh renyah dengan beragam rasa yang ada. Kalau saya ini mencoba yang rasa garlic. Wah, gurih dan juga renyah-renyah, enak. Makan lagi.
0: Buka sejak pukul 7 pagi, tempat ini menjadi favorit para pencinta bagel yang datang dari dalam maupun luar kota Bandung.
3: Tadi kita cobain chocolate bagel sama crispy bagel. Menurut aku rasanya enak sih dua-duanya.
4: Rasanya enak. Kalau bagels biasa di tempat lain kadang suka keras kan. Ini tuh lumayan lembut, empuk. Terus ada bagel chips juga yang biasanya kita nggak pernah ketemu sih di tempat lain.
0: Aneka varian bagel di tempat ini dijual mulai dari Rp27.000. Dan untuk menu lainnya ditawarkan mulai dari harga Rp15.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Bertepatan dengan ulang tahun ke-499 Jakarta, klub Persija menjalin kemitraan dengan salah satu brand apparel asal Jerman. Sementara itu, juara UEFA Europa League Aston Villa berencana datang ke Jakarta sebagai salah satu rangkaian pre-season tour 2026.
6: Peluncuran merchandise klub Persija Jakarta menandai kolaborasi kemitraan klub Macan Kemayoran dengan salah satu brand aparel asal Jerman. Untuk jersey baru Persija Jakarta yang akan digunakan musim depan, rencananya baru akan diperlihatkan ke publik pada 29 Agustus mendatang. Dengan durasi kontrak selama 5 tahun, The Jackmania juga akan bisa membeli jersey versi supporter dengan harga yang lebih murah dibanding dengan jersey versi player issue.
7: Wah, jujur senang banget sih, apalagi kan ini brand luar yang besar gitu kan. Ya jujur saya gak sabar banget pengen pakai jersey-nya. Kalau menurut saya berpengaruh, karena kalau jersey-nya bagus, main bolanya makin semangat. Kalau saya gitu sih.
6: Sementara itu di awal Agustus mendatang, para penggemar sepak bola tanah air akan dapat menyaksikan langsung penampilan klub Liga Inggris juara UEFA Europa League 2025-2026 Aston Villa. Sebagai rangkaian dari pre-season tour 2026, klub yang tahun ini finish di peringkat 4 Liga Inggris ini akan membawa skuad yang dipersiapkan untuk tampil di Liga Inggris musim depan. Di Jakarta, Aston Villa dijadwalkan akan bertanding melawan tim Indonesia All Stars di Stadion Utama GBK Senayan pada 1 Agustus 2026.
8: Itu nanti pemain-pemainnya adalah campuran pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia.
9: Oke.
8: Okay. Juga ada juga pemain diaspora. Ada juga mungkin pemain asing yang main di Liga Indonesia juga akan ada diturut sertakan. Dan pastinya kenapa Indonesia All Stars, ya kita mau memberikan kesempatan untuk pemain-pemain tersebut untuk main lawan klub elit Eropa.
6: Tak hanya menggelar pertandingan uji coba, Aston Villa rencananya juga akan membawa serta trofi UEFA Europa League yang mereka menangkan tahun ini. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
5: Kemenangan tim nasional Jepang 4 gol tanpa balas atas Tunisia di grup F Piala Dunia 2026 turut diraikan oleh supporter yang datang menyaksikan langsung ke stadion. Mereka merayakan kemenangan tersebut dengan aksi bersih-bersih sampah di tribun stadion.
10: Pendukung tim nasional Jepang turut merayakan kemenangan tim Samurai Biru atas Tunisia dengan skor 4-0 dengan membersihkan sampah di tribun Stadion Monterrey, Meksiko seusai laga yang berlangsung Minggu siang waktu Indonesia.

0: Selain itu, laga Jepang kontra Tunisia menjadi laga ke-1000 turnamen akbar sepak bola Piala Dunia. Aksi bersih-bersih supporter timnas Jepang ini merupakan tradisi Gomi Hiroi yang mencerminkan budaya tanggung jawab masyarakat Jepang terhadap ruang publik. Menurut supporter Jepang, tindakan menjaga kebersihan ini menjadi bentuk penghormatan langsung kepada negara tuan rumah yang telah menyambut kedatangan mereka. Serta kebiasaan merapikan fasilitas umum ini telah ditanamkan sejak usia dini melalui kegiatan harian di sekolah-sekolah Jepang.
1: え、日本人は、小さい時から学校の教室も自分たちで掃除するし、来た時よりも帰った時の方が綺麗になるようにということを覚えて育つので、それがこういう世界の人たちが注目するスタジアムで披露されているのはとても誇らしいと思います。
0: Pemerintah setempat turut memfasilitasi aksi bersih-bersih supporter Jepang ini dengan menyediakan kantong sampah di area publik. Gubernur negara bagian Nuevo León, Samuel Garcia, mengungkapkan pihak otoritas telah menyiapkan sekitar 20.000 kantong sampah di berbagai lokasi wisata dan stadion atas permintaan dari para pendukung Jepang. Meskipun aksi bersih-bersih stadion ini telah menarik perhatian dunia, supporter Jepang menyebut hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi mereka.

Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Pembicaraan antara delegasi Iran dan delegasi Amerika Serikat di Swiss disertai aksi walkout tim Iran. Simak informasi selengkapnya, usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Kita ke informasi mancanegara. Pembicaraan antara delegasi Iran dan delegasi Amerika Serikat di Swiss disertai aksi walkout tim Iran. Tim Iran memprotes pernyataan Presiden

0: dikenakan terhadap Teheran. Namun kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiator, melaporkan bahwa delegasi Iran meninggalkan lokasi pembicaraan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya pada hari yang sama, Trump melalui platform Truth Social mengancam akan kembali menyerang Iran dengan sangat keras jika Iran tidak menghentikan kelompok Hizbullah yang menurutnya terus menimbulkan masalah. Stadion Miami diguyur hujan lebat disertai petir pada Sabtu waktu setempat. Cuaca ekstrim ini mengganggu aktivitas pra-pertandingan menjelang laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde dan Uruguay pada Minggu.
1: Pemenangan menegangkan terjadi satu hari sebelum laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde versus Uruguay. Petir menyambar Stadion Miami di tengah aktivitas pra-pertandingan pada Sabtu. Badai yang membawa kilatan petir berulang kali membuat para jurnalis tetap berada di dalam stadion setelah menghadiri konferensi pers sebelum laga pertandingan. Mereka diinstruksikan untuk tidak meninggalkan stadion selama 70 menit karena cuaca ekstrim. Badai disertai hujan deras yang mengguyur stadion hingga area lantai tergenang air. Kondisi ini menyebabkan penangguhan sementara festival penggemar FIFA di Miami. Sementara stadion dijadwalkan menjadi tuan rumah 7 pertandingan selama turnamen, termasuk 4 pertandingan babak grup, 1 pertandingan babak 32 besar, perempat final, dan pertandingan perebutan posisi ketiga yang biasa dikenal sebagai final pergu. Pertandingan Tanjung Verde melawan Uruguay dijadwalkan pada Minggu 21 Juni waktu setempat.
0: Kebakaran gudang di Los Angeles berlangsung selama beberapa hari. Akibat kejadian ini, petugas setempat mengeluarkan status darurat lokal dan mengimbau warga sekitar tidak keluar rumah. Sementara kecelakaan kereta terjadi di London Utara, satu orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa yang melibatkan dua kereta pada kecelakaan tersebut.
2: Kebakaran gudang yang terjadi di kawasan Boyle Heights dekat pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat sejak Rabu ini belum kunjung padam hingga Sabtu 20 Juni kemarin. Bahkan kebakaran kini menyebar ke panel surya yang terpasang di bangunan gudang sehingga menghambat pemadaman. Api melahap gudang penyimpanan makanan beku seluas 46.400 meter persegi. Asap tebal dan gas amonia yang ditimbulkan akibat kebakaran membuat petugas berwenang setempat mengeluarkan peringatan darurat lokal serta mengimbau warga yang berada di sekitar lokasi untuk tetap berada di dalam rumah. Wali kota Los Angeles Karen Bass meminta pemerintah negara bagian untuk mempercepat proses pemadaman ini serta mengesampingkan peraturan yang dapat menghambat upaya penanganan darurat. Pemerintah kota dan distrik Los Angeles juga membuka pusat bantuan 24 jam bagi warga yang terdampak. Sementara itu, dua kereta bertabrakan di London Utara, Inggris pada Jumat waktu setempat. Satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dari rekaman video amatir dari salah satu penumpang, pasca dua kereta East Midlands Railway bertabrakan di Bedford ini, membuat bagian depan satu kereta tersangkut di bagian belakang kereta lainnya. Diketahui tabrakan ini melibatkan dua kereta yang melaju di jalur yang sama, namun hingga kini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan.
0: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.

0: Hujan deras di kota Surabaya memicu sejumlah ular sanca keluar dari sarang mereka. Warga pun menangkapnya sebelum melukai anak-anak. Padam listrik nyaris sebulan dialami masyarakat. Bukan soal penerangan saja, warga khawatir peralatan elektronik mereka rusak. Warga pun bertanya kemana mereka harus menuntut ganti rugi. Tiket masuk gratis satu Jakarta dan masuk liburan sekolah, warga ramai-ramai bersama anak mereka berkunjung ke Monumen Nasional atau Monas. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seekor ular sanca muncul saat hujan deras melanda perumahan dosen Untak di Surabaya, Jawa Timur. Ular pun ditangkap warga. Sementara di Purwakarta, cegah virus rabies, sejumlah hewan peliharaan disuntik vaksin secara gratis.
1: Tak mau ular menyerang warga, khususnya anak kecil. Warga perumahan dosen Untak Surabaya langsung menangkap ular sanca berukuran 4 meter yang muncul di air banjir. Kejadian terjadi pada Senin pagi saat wilayah kota Surabaya turun hujan deras. Ditemui pada Senin siang, ular sanca yang tertangkap diamankan di sebuah kandang di pos warga setempat. Warga bernama Abdul Munif yang ditemui di lokasi menuturkan, ular sebelumnya berusaha menyeberang jalan raya dan akan memasuki permukiman warga. Munif juga menuturkan, selain ular ini yang tertangkap, sebelumnya warga menangkap ular sanca lain yang ukurannya lebih besar, yakni 7 meter.
2: Mana Pak? Jam berapa?
3: Jam sekitar jam 6-an dari sungai keluar ke jalan raya langsung ditangkap, saya tangkap sama teman-teman.
2: Itu waktu banjir atau setelah?
3: Banjir.
1: Di Purwakarta, Jawa Barat, sejumlah hewan peliharaan disuntik vaksin anti rabies di kantor Dinas Perikanan dan Peternakan setempat pada Senin. Suntik vaksin anti rabies ini digelar gratis demi mencegah peredaran virus rabies yang berbahaya dan mematikan. Sejumlah pemilik hewan peliharaan mengaku senang dengan layanan gratis ini. Mereka pun mengaku merasa lebih aman usai hewan peliharaan mereka disuntik vaksin anti rabies.
4: Cinta kucing mungkin terus terang sangat membantu ya. Apalagi contoh saya ini vaksin pertama, kucing juga baru pertama punya, karena vaksinnya terbantu gitu.
1: Rencana gelaran suntik vaksin anti rabies akan berlangsung selama 8 hari. Pada tahun ini, Dinas Perikanan dan Peternakan Purwakarta menargetkan sebanyak 2.500 hewan peliharaan seperti kucing, anjing, monyet, musang, atau hewan lainnya bisa tervaksin rabies. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke Jakarta, viral di media sosial sebuah sedan menjadi sasaran amukan massa di Jakarta Barat setelah diduga terlibat tabrak lari pada Senin pagi. Rekaman CCTV saat mobil menabrak pemotor pun beredar di media sosial.
5: Guys, ramai banget guys, truk lari. Tapi yang ditabrak tahu kemana?
6: Orang pada berhenti ini. Oh, dia masih jalan terus.
1: Kamera amatir merekam sebuah mobil sedan BMW rusak akibat diamuk massa setelah diduga terlibat tabrak lari di Jalan Meruya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Video ini pun viral di media sosial. Sejumlah pemotor juga terlihat berupaya memberhentikan laju mobil tersebut. Meski diamuk warga, mobil berplat nomor B77NRI itu tetap melaju dengan kondisi kaca mobil bagian depan dan belakang pecah akibat lemparan kelapa dan batu. Namun laju mobil mewah listrik ini kemudian melambat karena tersangkut pembatas jalan berbahan plastik di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sang sopir mengaku tak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban dan kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya.
7: Diginiin sampai hancur, mau berhenti. Gila.
8: Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak?
7: Bukan gua, itu Pak. Makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti.
8: Dari arah mana, Pak, tadi, Pak?
7: Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor.
1: Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana di Jalan Meruya Selatan dan tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek.
9: Ini tuh mobil keluar dari jalur, papasan nih, adu banteng dengan motor, grab. Motornya, grabnya sampai terpental, terbelah dua, motornya bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, depannya di pinggir tol, ring road.
7: Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana bang?
9: Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah gak bisa ngebut tuh. Karena posisinya kap mesinnya juga udah kena, jadi gak bisa ngebut dia.
1: Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hendrawan Wikongko, Jakarta.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, berniat menolong seorang siswa yang tenggelam di pantai Nyiruntual, Maluku. Dua anggota TNI dan Polri meninggal akibat terseret ombak. Awalnya Britu Nanda Tutupoho dan Serda Rangga bermaksud menyelamatkan seorang siswa SMP yang sedang berfoto di tebing yang tiba-tiba melompat ke laut. Tingginya ombak dan derasnya arus membuat siswa berusia 16 tahun itu kesulitan berenang dan meminta pertolongan. Saat akan menolong siswa ini, kedua korban justru terseret arus. Warga sekitar berupaya mengevakuasi ketiga korban dan langsung membawa ketiganya ke puskesmas. Namun, nyawa kedua prajurit TNI dan Polri ini tidak tertolong. Bribtu Nanda Tutupoho menghabuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit Karel Satsuit Kebun. Sementara Serda Rangga meninggal setelah tiba di puskesmas Danar. Berikutnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa akhirnya tidak ditahan kejaksaan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Salah satu tersangka, Roy Suryo, keluar dari rumah tahanan Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat mengenakan kemeja batik tanpa rompi tahanan. Sementara Dr. Tifa mengenakan rompi tahanan. Menggunakan mobil tahanan, keduanya diberangkatkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk dia melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dari Jakarta, ada ratusan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR pada Senin siang. Sejumlah perwakilan petani wanita ini bahkan mencor setengah badan mereka dengan semen. Aksi ekstrim ini dilakukan sebagai bentuk protes keras atas berlarut-larutnya konflik agraria serta perampasan tanah petani di berbagai daerah. Unjuk rasa ini merupakan simbol kecewa atas matinya keadilan. Para petani menilai pemerintah sangat lamban dalam menyelesaikan konflik agraria serta tidak adanya perlindungan hak yang nyata bagi kelompok petani kecil. Mereka menuntut pemerintah segera menetapkan masalah agraria sebagai kategori darurat nasional. Aksi ini akan terus dilakukan sebagai alarm keras bagi pemerintah agar reformasi agraria segera direalisasikan. Dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia membawa berkah bagi pedagang genset di Surabaya. Penjualan alat pembangkit listrik cadangan ini melonjak hingga 15%. Sementara untuk mengantisipasi pemadaman listrik bergilir oleh PLN, Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, Jawa Timur menyiapkan 3 genset khusus yang akan secara otomatis menyala apabila listrik padam.
10: Rumah Sakit Umum Daerah Jombang melakukan upaya antisipasi untuk menjaga operasional layanan medis tetap terjaga saat pemadaman listrik bergilir. Saat ini pihak RSUD telah menyiapkan 3 genset dengan total kapasitas mencapai 2.550 kVA. Sementara kebutuhan rumah sakit 2.200 kVA. Seluruh unit genset dilengkapi sistem otomatis yang memungkinkan perpindahan sumber listrik dari PLN ke genset hanya dalam waktu 10 detik saat terjadi pemadaman. Berdasarkan catatan pihak rumah sakit, dalam sepekan terakhir telah terjadi sekitar 2 hingga 3 kali pemadaman listrik bergilir.
11: Dalam seminggu ini kalau kita hitung ada sekitar 2 sampai 3 kali ya terjadi perubahan dari kelistrikan PLN menuju ke genset yang kita miliki. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 kali pemadaman bergilir di Masjid Jombang.
10: Sejumlah perusahaan tekstil di Kota Cimahi mengalami gagal produksi akibat pemadaman listrik bergilir, seperti di perusahaan tekstil di Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Industri Cibaligo. Dalam sepekan terakhir sudah 2 kali terjadi pemadaman listrik di kawasan industri. Dampaknya selain menghasilkan produksi barang kualitas rendah, pemadaman listrik juga menyebabkan gagal produksi. Perusahaan mengeluhkan pemadaman mendadak maupun yang tak sesuai jadwal pemberitahuan. Kondisi ini membuat perusahaan tak bisa mengantisipasi sejak dini. Sementara keberadaan genset hanya untuk mendukung daya listrik rendah di kantor. Dampak gagal produksi, perusahaan diperkirakan rugi hingga miliaran rupiah. Sejak awal Juni, toko penjual genset di Jalan Bubutan, Surabaya banjir pembeli. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah membuat masyarakat berlomba mencari sumber listrik cadangan agar aktivitas tetap berjalan. Seperti salah satu pembeli yang memutuskan membeli genset lantaran khawatir pemadaman listrik yang terjadi berulang dapat merusak peralatan elektronik di rumahnya.
12: Ya, dengar-dengar kalau sering listrik padam ya nanti bisa merusak alat-alat elektronik, makanya kita antisipasi supaya alat-alat elektroniknya nggak cepat rusak gitu.
10: Menurut pihak toko, pembeli didominasi oleh instansi SPPG untuk program MBG serta pelaku industri rumahan.
13: Biasanya customer kebanyakan di MBG, Pak. Jadi mereka MBG, industri itu yang sering. Tapi untuk rumah tangga juga, cuman enggak seberapa sih, Pak. Mungkin seminggu sekali permintaannya.
10: Jika sebelumnya toko hanya mampu menjual 1 unit dalam sepekan, kini dalam 1 hari bisa terjual 4 hingga 5 unit genset. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, sebulan belakangan masyarakat harus merasakan padam listrik bergilir. Mulai dari pabrik, rumah ibadah, rumah sakit, hingga permukiman warga harus merasakan listrik mereka biar pet. Bicara listrik padam, ini dampaknya tidak hanya gelapnya penerangan rumah, tapi juga bisa memicu kerusakan pada alat elektronik milik warga. Nah, jika sudah begini, kemana masyarakat menuntut ganti rugi? Berikut kita simak laporan khas redaksi.

Padam listrik bergilir terus dirasakan masyarakat hingga pekan ini. Pabrik-pabrik tekstil harus henti operasi lantaran mesin pintal mereka tidak berfungsi lantaran padam listrik. Tidak hanya pabrik, rumah sakit harus dibuat kewalahan akibat padam listrik. Agar pasien rumah sakit tidak menjadi korban, pihak rumah sakit pun mengeluarkan biaya harus mengoperasikan mesin genset sebagai cadangan listrik saat pemadaman. Lalu, bagaimana dengan permukiman warga? Bagi yang punya kocek lebih, mungkin bisa membeli genset. Tapi bagi yang pas-pasan, mereka pun harus pasrah dengan pemadaman listrik. Seperti Luciana Apriastuti, warga di kawasan Taman Intan, Nginden Timur, Surabaya. Lucy hanya bisa pasrah saat rumahnya mendapat pemadaman listrik bergilir.

0: Tidak hanya soal aktivitasnya terganggu, Lucy khawatir karena listrik di AirPod, peralatan elektronik yang dipunya bakal rusak.
1: Saya juga takut gitu loh, maksudnya alat elektroniknya kan lumayan banyak gitu loh. Mati, tiba-tiba nyala kan pasti ada lonjakan arus listrik ya. Saya juga khawatir sebenarnya, takut gampang rusak dan masa pakainya jadi pendek.
0: Sejauh ini, untuk mencegah peralatan elektronik rumahnya rusak akibat listrik di AirPod, Lucy mencabut stop kontak barang elektronik sebelum pemadaman terjadi. Karena itulah, Lucy berharap jadwal pemadaman disosialisasikan agar warga bisa bersiap.
2: Ya, kebiasaan mencabut alat-alat listrik dari stop kontak saat terjadi pemadaman arus listrik adalah kebiasaan yang baik karena untuk menjaga performa alat elektronik di rumah Anda. Karena yang dikhawatirkan adalah pada saat arus listrik kembali tersambung setelah pemadaman bergilir, yang terjadi adalah tegangannya belum stabil.
0: Pemadaman listrik bergilir memang membuat repot warga. Sejumlah warga yang kami temui mengaku akibat padam listrik bergilir, aktivitas mereka terganggu.
3: Soalnya kan kadang kayak saya kan biasanya kalau pas di rumah itu suka buat apa-apa gitu kan ya, wis kadung dicampurin semua, ternyata mati lampu, kita nggak bisa ngerjakan apa-apa, kan otomatis kan langsung berhenti di situ. Seharusnya pemerintah ya kasih jadwalnya lah seperti itu, biar kita tahu lebih enak.
4: Biasanya sih awal-awal ya pasti telepon dulu ke PLN, jadi terus kalau dikasih tahu berapa jamnya. Kalau biasanya enggak bisa diprediksi ya dicabuti, tapi kalau bisa diprediksi biasanya yang besar-besar enggak perlu dicabuti untuk ini, untuk biar enggak naik turunnya enggak rusak, iya.
5: Ya kalau saya karena punya komputer ya laptop, jadi kayak laptop itu kabel-kabelnya saya cabut dulu. Karena takutnya nanti ketika tiba-tiba nyala, takutnya nanti kan langsung masuk gitu ya. Bahaya juga.
6: Bakal ngerusak alat.
5: Ngerusak.
0: Dosen dan peneliti jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dedet C. Iriawan, mengungkapkan alat-alat elektronik memang sensitif terhadap perubahan catu daya. Karena itu, mencabut sambungan alat elektronik dari stop kontak merupakan langkah tepat saat terjadi pemadaman listrik.
7: Nah, hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah ketika misalkan kulkas-kulkas atau peralatan yang pakai motor listrik yang belum punya inverter seperti itu, maka dia akan mati tiba-tiba, nyala tiba-tiba. Nah, ini bisa mempengaruhi istilahnya tadi. Misalkan katakanlah pertama kali dia itu menyerap daya listrik ketika dia akan starting, itu membutuhkan arus yang besar. Dan akhirnya ya, dia akan menghasilkan torsi yang besar, sehingga nanti bisa mengurangi lifetime dari si mekanisnya, seperti itu.
0: Dampak listrik di AirPod memang membuat masyarakat dirugikan, mulai dari aktivitas mereka terganggu, hingga ancaman kerusakan barang elektronik. Masyarakat tentu bertanya, jika mereka menanggung kerugian akibat pemadaman listrik bergilir, maka kemanakah mereka menuntut ganti rugi? Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
8: Sudah memasuki liburan sekolah, Monumen Nasional atau Monas ramai dikunjungi warga bersama anak-anak mereka. Selain gratis saat HUT Jakarta, menuju ke Monas mudah dengan transportasi umum. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu tidak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan

0: ikut campur tuh gak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
1: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
2: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
5: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai
3: CNN Indonesia Breaking News.
4: Kegiatan penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama

dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran PBNU yang menyelenggarakan acara mulia ini, dihadiri Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang saya hormati, Wakil Rais Umum PBNU yang sekaligus adalah Ketua MUI Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, Ketua PWNU Jawa Timur Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz yang saya hormati, Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori yang saya hormati, yang saya muliakan para kiai alim ulama, para ibu nyai, para santri dan santriwati, kiai sepuh yang hadir dalam konferensi besar ini, Gubernur Jawa Timur Saudari Kofifah Indar Parawansa yang sekaligus adalah Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU beserta jajaran Forkopimda Jawa Timur yang hadir, para Menteri Koordinator yang hadir, Panglima TNI, Kapolri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang turut hadir hari ini, Menteri Koordinator Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Saudara Bahlil Lahadalia, tangannya keras banget. Apa gara-gara harga BBM gak naik? Yang bikin gak naik presiden, bukan? Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Sosial yang juga adalah Sekjen PBNU Saudara Saifullah Yusuf, lebih dikenal Gus Ipul, coba cek pakai kaos kaki enggak? Waktu saya kenal dulu enggak pakai kaos kaki, sekarang udah jadi menteri. Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar yang saya hormati, Menteri Agraria dan Tata Ruang Saudara Nusron Wahid, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Saudari Arifah Khairi Fauzi. Ini Kabinet Merah Putih ini banyak sekali NU-nya ya. NU memang hebat. Selalu berada di mana-mana. Ya. Semua partai NU hadir. Jadi NU nggak pernah kalah. Hebat, hebat. Kalau belajar politik sebetulnya harus dari NU.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Coba kalau datang ke NU, tentara pun pakai kopiah, polisi pakai kopiah gitu. Padahal nggak ada dalam peraturan, nggak ada. PDL topinya ini kan ditentukan, berarti harus dirubah ya. PDL atau PDH kalau datang ke tempat NU atau Muhammadiyah harus pakai kopiah. Sekretaris Kabinet RI Saudara Teddy Indra Wijaya. Gimana sih ini? Bahlil sekarang Teddy. Yang saya hormati para Kiai Mustasyar Dewan Penasihat, Rois Suryah Pengawas, Katib Awan NU, para ulama terpandang, pimpinan dan keluarga besar Ansor, Fatayat NU dan Muslimat NU yang saya hormati, para pengurus PBNU, PWNU dan PCNU seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, para kiai pengasuh pondok pesantren dan zuriah keturunan Saikona Khalil Bangkalan yang tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya, serta seluruh hadirin undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir. Hadir di sini juga mantan Ketua Umum PBNU 2010-2021 Kiai Haji Said Agil Siraj. Rois Suryah Syekh Ali Akbar Marbun dari Medan. Pengasuh pesantren Lirboyo Kiai Haji Kafabihi Mahrus. Pengasuh pesantren Sukorejo Sitobondo, Lur Azaim Ibrahimi. Pengasuh pesantren Ora Aji Sleman, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Pengasuh pesantren Sarang Rembang, Kiai Haji Ubab Maimun. Pengasuh pesantren Saikona Khalil Bangkalan, Lora Nazih Ashal. Bendara Umum PBNU, Gus Gutfan Arif. Pengasuh pesantren Bina Insan Mulia, Kiai Haji Imam Jazuli. Pengasuh pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun Zubair, tadi sudah ya. Bunyai Masruroh. Rais Suryoh PBNU Kiai Haji Profesor Muhammad Nuh. Terima kasih. Pimpinan pondok pesantren semuanya yang saya hormati. Di sini ada 67 jadi saya tidak sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kecuali diperintah oleh Rois Am, saya bacakan semua ini. Saudara-saudara, saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya.

bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Memang saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nyaman dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, masalah memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil, karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta. Dan eyang saya, yang putri saya memang dari NU. Dan juga ada satu ciri khas yang saya dari dulu perhatikan, bahwa Nahdlatul Ulama adalah memang organisasi keagamaan, tapi sangat nasionalis, sangat patriotik, sangat cinta tanah air. Jadi agamis tapi nasionalis dan patriotik. Sampai-sampai lagunya NU yang ditulis atau dibuat sebelum Indonesia merdeka, tapi sudah mengandung nilai-nilai cinta tanah air yang luar biasa. Dan ini masih dipertahankan. Setiap acara NU saya perhatikan, lagu Syuh Banul Waton tidak pernah tidak dinyanyikan. Terima kasih. Bahkan nyanyinya itu tangannya pun harus kepalan. Kepalan. Ini luar biasa ini. Saya, ini belum ada Kopassus. NU sudah lebih dari Kopassus. Sekarang apa itu ya, TNI kan ada itu, kalau foto salam komando. NU sudah dulu, sebelum kemerdekaan sudah salam komando itu. Jadi saya terima kasih saya diundang, dan terima kasih atas dukungan keluarga besar NU. Keluarga besar NU selalu tampil di saat bangsa Indonesia dalam keadaan sulit. Keluarga besar NU adalah faktor stabilisator, faktor yang bisa membuat aman bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya yakin dan percaya bahwa Nahdlatul Ulama akan selalu punya peranan yang positif, yang baik untuk bangsa dan negara. Nahdlatul Ulama, organisasi para kiai, para ulama. Para kiai dan para ulama adalah menurut saya tokoh-tokoh yang paling dekat dengan rakyat. Paling dekat apalagi dengan rakyat di pedesaan. Karena itu para kiai, para ulama faham, mengerti apa yang dirasakan rakyat. Para kiai dan para ulama merasakan apa yang dirasakan rakyat paling bawah. Karena itu, ada suatu perkembangan alamiah

Karena tentara, pejuang, polisi dan aparat juga berasal dari rakyat. Karena itu ulama, pemerintahan, tentara, kepolisian, sesungguhnya paham dan mengerti perasaan rakyat. Boleh lanjut. Harus patuh sama kiai. Kalau di sini di istana nanti kiai patuh sama saya gitu. Itu namanya ulama sama umaroh bersatu untuk negara dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita mengerti apa yang dirasakan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, saya dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024 di hadapan seluruh rakyat. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan segala perundangan-undangan yang berlaku. Saya disumpah, saya harus menjalankan. Dan kita tidak perlu pura-pura. Kita tidak perlu bicara manis-manis, karena itu memang sering bangsa Indonesia suka bicara yang manis-manis di depan. Kita kadang-kadang tidak mau bicara apa adanya, tapi saya kira sudah saatnya kita bicara apa adanya. Bahwa setelah sekian puluh tahun kita merdeka, apalagi sudah saya menjadi presiden, saya melihat data-data, fakta-fakta, saya merasa bahwa sesungguhnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang kita membiarkan. Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang, di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa, memperkaya segelintir orang saja, bahkan kekayaan tersebut terlalu banyak mengalir ke luar negeri, tidak tinggal di bangsa Indonesia. Jadi kesulitan yang kita alami sekarang, kita harus berani menghadapi. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Karena itu saya di depan konferensi besar ini, walaupun penutupan, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa pandangan saya. Yang pertama, hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu. Saudara-saudara sekalian, saya

baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan, saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan. Kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama. Tapi saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti. Saudara-saudara sekalian, saya baru saja tadi meresmikan 1.151 kilometer jalan. Jalan desa, jalan daerah. 1.000 kilometer jalan ini memakan anggaran 5,4 triliun. 5,4 triliun bisa membangun 1.000 kilometer. Bayangkan kalau 20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun? Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita? Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki? Saudara-saudara, 5 triliun 1.000 kilometer. Kita butuh ribuan kilometer jalan. Kita butuh ribuan jembatan. Kita butuh ribuan kilometer kereta api. Saudara-saudara sekalian, dan begitu banyak uang kita menguap, hilang. Dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini. Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Yang tidak sesuai peraturan, yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan. Kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin. Tambang-tambang tanpa izin. Jadi dianggap seolah-olah gak ada negara. Ada satu tambang yang sudah dijalankan 8 tahun tanpa izin. Tenang saja dia. Dan ada tambang-tambang yang tiap bulan keluar ratusan miliar rupiah. Tiap bulan emas, perak, logam-logam yang sangat mahal. Sampai hari ini penyelundupan masih berjalan. Sudah kita kerahkan Angkatan Laut. Sudah kita kerahkan bea cukai, sudah kita kerahkan ribuan prajurit, masih saja, saudara-saudara. Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan.

negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat-sangat-sangat kaya. Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia. Ini tidak ringan. Ini tidak ringan. Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh buat? Apapun harus kita kerjakan untuk supaya negara kita selamat. Tidak ada negara yang bisa selamat kalau resourcesnya, sumber-sumber dayanya diambil terus. Rakyat banyak yang miskin. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menampilkan beberapa angka. Angka ini mungkin tidak menyenangkan bagi banyak pihak, tapi harus kita hadapi. Saudara-saudara, kita mengerti dan kita faham bahwa selama 7 tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5% tiap tahun. 7 tahun kali 5 berarti 35% pertumbuhannya. Logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30%, 35%. Tapi kenyataannya itu yang saya katakan saya merasa ditohok. Waktu saya jadi presiden, ini data ini muncul katakanlah 2 bulan setelah jadi presiden. Kenyataan bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5%, masa penduduk miskin tambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah, yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan, turun. Saudara-saudara, katanya negara tambah kaya 30%, tok rakyat miskin tambah, kemudian kelas menengah berkurang. Dan ini juga yang harus kita waspadai, bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang. Jadi saya kembali, saudara-saudara, bahwa akhirnya harus kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru. Sistem ini keliru karena apa? Kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja. Dan ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kita, cita-cita kemerdekaan kita, tidak sesuai dengan keinginan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita merdeka, kita ingin rakyat kita hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Dan kemakmuran tidak bisa dengan sistem yang keliru seperti ini. Ini yang saya yakini dan ini yang akan saya kerjakan untuk saya penuhi sumpah saya kepada rakyat, untuk menjaga kepentingan rakyat sesuai dengan sumpah saya waktu saya dilantik, saudara-saudara sekalian. Saya sudah katakan dalam buku saya belasan tahun yang lalu dan belum pernah dibantah sampai hari ini. Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa bantah saya, padahal saya bukan ahli ekonomi. Tapi angka adalah angka, matematik adalah matematik. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan belasan tahun yang lalu, yang terjadi di Indonesia ini adalah

Kalau kita lihat selama 22 tahun, bangsa Indonesia sebagai bangsa sebenarnya telah untung. Hanya 5 tahun kita tidak untung, agak kurang. Tapi dari 22 tahun, 17 tahun kita untung, dan keuntungan kita adalah 436 miliar dolar selama 22 tahun. Kali 17 ribu, berapa triliun. Kemudian, kalau kita lihat selama 42 tahun, kekayaan kita sebenarnya adalah 683 miliar dolar. Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar. Kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri, saudara-saudara sekalian. Jadi kita lihat dari neraca itu, inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar. Ini angka di depan kita. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita ambil kesimpulan? Ternyata sekali lagi dari PBB yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15 ribu triliun. 15 ribu triliun. Saudara-saudara, ini semua data keluar. Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara, NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Saudara-saudara, kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar tiap tahun. 2.500 triliun tiap tahun. Saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua. Saudara-saudara, ada perusahaan milik negara, BUMN, jumlahnya luar biasa. Waktu saya jadi presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden, baru saya tahu. Jumlahnya 1.000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa menseknek? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Gak ada yang untung, rugi terus. Perusahaan negara milik rakyat 200, kalau tidak salah, kita

ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah. Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240. Ya benar, Mensesnek, 240. Itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris, itu 8 kali 200. 1.600. Kalau gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi. Saudara-saudara, sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar. Dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka. Jadi saya perintahkan

0: CNN Indonesia Breaking News. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
2: Enggak.
1: Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: guys, ramai banget guys, truk lari. Tapi yang ditabrak tahu kemana? Orang pada berwah, berhenti nih, berhenti nih. Oh, dia masih jalan terus.
1: Kamera amatir merekam sebuah mobil sedan BMW rusak akibat diamuk massa setelah diduga terlibat tabrak lari di Jalan Meruya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Video ini pun viral di media sosial. Sejumlah pemotor juga terlihat berupaya memberhentikan laju mobil tersebut. Meski diamuk warga, mobil berplat nomor B77NRI itu tetap melaju dengan kondisi kaca mobil bagian depan dan belakang pecah akibat lemparan kelapa dan batu. Namun laju mobil mewah listrik ini kemudian melambat karena tersangkut pembatas jalan berbahan plastik di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sang sopir mengaku tak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban dan kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya.
2: Diginiin sampai hancur, mau berhenti. Gila.
3: Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak?
2: Bukan gua, itu Pak. Makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti.
3: Dari arah mana, Pak, tadi, Pak?
2: Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor.
1: Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana di Jalan Meruya Selatan dan tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek.
4: Ini tuh mobil

0: keluar dari jalur. Papasan nih adu banteng dengan motor Grab. Motornya Grabnya sampai terpental, terbelah dua, motornya Bang kayak gitu. Nah, ini udah dikejar, baru berhenti di sini, Bang. Tempatnya di pinggir tol Ring Road.
1: Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana, Bang?
0: Kalau pas nabrak dia ngebut, Bang. Cuman setelah nabrak dia udah enggak bisa ngebut tuh. Karena posisinya kap mesinnya juga udah kena, jadi enggak bisa ngebut dia.
2: Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hendrawan Wikongko, Jakarta.
3: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: Petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap seorang pria saat hendak menjual 2 unit sepeda motor hasil curian di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Sementara di lokasi lain, lupa tidak mengunci pintu mobil, sebuah tas milik pedagang ayam di Magetan, Jawa Timur, hilang digasak pencuri. Aksinya sempat dipergoki teman korban, bahkan berusaha mengejar pelaku, namun sayang pelaku berhasil kabur.
1: Petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap seorang pria berinisial WS saat hendak menjual 2 unit sepeda motor secara COD di salah satu parkiran minimarket daerah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Dari hasil interogasi, kedua unit sepeda motor ini adalah hasil curian pelaku di wilayah Kecamatan Karang Tengah dan Larangan, Kota Tangerang, dan hendak dijual seharga 2 hingga 3 juta rupiah per unitnya. Saat melakukan penggeledahan, petugas juga menemukan sejumlah kunci letter T yang diduga digunakan pelaku saat melakukan pencurian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku adalah seorang residivis yang telah 4 kali keluar masuk penjara atas kasus curanmor.
2: Kemudian kami lakukan penyelidikan dan pada saat ditemui orang tersebut yang akan menjual motor tersebut, ternyata motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah. Dan setelah dilakukan penggeledahan, ternyata pada diri orang tersebut ditemukan kunci T yang diduga alat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian dilakukan pengecekan TKP, benar bahwa motor tersebut adalah hasil pencurian. Pada saat transaksi tersebut ada 2 unit motor. Motor tersebut hasil kejahatan di Karang Tengah dan Larangan.
1: Saat ini polisi terus melakukan pengembangan untuk menangkap jaringan curanmor di wilayah Kota Tangerang. Lupa tidak mengunci pintu mobil, sebuah tas milik pedagang ayam di Magetan, Jawa Timur hilang digasak pencuri. Dalam rekaman CCTV terlihat korban memarkir mobil pickup di depan rumah seorang warga di Desa Meranggen, Kecamatan Maspati, Magetan, Sabtu petang. Tidak lama datang pelaku seorang diri mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti beberapa meter di depan mobil pickup korban. Pelaku yang melihat kaca mobil tidak ditutup rapat akhirnya turun dari motor dan berjalan menuju mobil korban. Pelaku yang sejak tadi memantau situasi, begitu ada kesempatan langsung mengambil tas korban yang ditaruh di kursi penumpang. Teman korban yang mengetahui ada pencuri langsung mengejar pelaku sambil berteriak maling, namun pelaku kabur dengan naik motor. Adapun tas yang diambil pelaku berisi handphone, dompet berisi uang Rp400.000 dan surat penting lainnya. Malam itu juga korban langsung melaporkan kejadian ke Polsek Maspati.
3: Nah, saya datang, nurunin ayam. Ayam sudah saya turunin, diantar ke rumahnya yang beli. Terus teman saya keluar, juga keluar beli pulpen, pulpennya hilang. Terus teriak-teriak, mas, tasnya diambil. Ya saya nggak maksud, ya begitu saya keluar dekat mobil, orangnya sudah lari. Kejar sama teman saya, tapi jauh posisinya.
4: Jadi memang kaca mobilnya itu terbuka, jadi langsung diambil. Kemudian orang itu langsung meninggalkan lokasi.
5: Kalau melihat di CCTV sempat dikejar oleh korban.
4: Iya betul, dikejar oleh korban ya, kernetnya itu. Untuk langkah-langkah kami kemarin ya olah TKP, pengecekan CCTV juga. Kemudian kami juga meminta keterangan-keterangan dari saksi ya, viral.
1: Hingga kini polisi masih mengumpulkan rekaman CCTV guna memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap komplotan pengedar uang palsu sebanyak Rp80 juta di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pelaku sempat berpura-pura tidak sadarkan diri saat diintegrasi oleh petugas. Sementara itu di Jawa Timur, petugas menangkap seorang pengedar yang menjual sabu kepada para sopir truk di kawasan pelabuhan Tanjung Perak yang butuh stamina untuk bekerja.
6: Tim Buru Sergap Polres Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku pengedar uang palsu di wilayah Kabupaten Lombok Timur pada Senin dini hari. Saat dilakukan penangkapan, 1 orang pelaku berpura-pura tak sadarkan diri, mengantuk berat, dan setiap dilakukan interogasi oleh petugas tak merespon. Namun, petugas berhasil mengamankan uang palsu yang disimpan di tas kresek sebesar Rp70 juta. Kepada petugas, pelaku mengaku telah mengedarkan uang palsu sebesar Rp5 juta dalam acara hiburan rakyat Rona-Rona.
7: Uang palsu tersebut yang telah beredar sebanyak 80 juta yang dimana 5 juta tersebut sudah beredar dan alhamdulillah sudah kita amankan.
8: Oke.
7: Dalam bentuk uang asli.
8: Oke. Dan itu peredarannya di beberapa titik atau di mana saja itu?
7: Untuk baru satu titik, alhamdulillah langsung kita tangkap. Pada saat itu disebarkan oleh lelaki yang inisial M.
8: Oke.
6: Dua orang pelaku tersebut langsung diamankan menuju Mapolres Lombok Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
9: Hei, polisi, diam!
6: Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak meringkus seorang pengedar sabu berinisial R di pinggir Jalan Kalimas Baru, Kelurahan Perak Utara, Surabaya, Jawa Timur. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan dua klip sabu dengan berat bruto 1,31 gram. Petugas juga mengamankan satu wadah penyimpanan narkotika serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkoba. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku sudah 3 bulan mengedarkan narkoba di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak. Pelaku menjual kepada para sopir truk di kawasan pelabuhan yang butuh stamina untuk bekerja.
10: Mengamankan seorang inisial R yang diduga akan melakukan pengantaran barang atau transaksi barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan diamankan ada padanya di tersangka inisial R dua klip berisi berat brutonya 1,31 gram dan satu kotak penyimpan sabu dan handphone satu buah.
6: Hingga kini penyidik masih terus mengembangkan kasus ini dengan melacak kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran sabu tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Polisi memeriksa TKP kamar kos yang ditempati korban dan juga pelaku yang merupakan kekasih korban sejak Maret 2026. Dan hingga Minggu malam, polisi menyatakan masih mengejar pelaku yang terpantau berpindah-pindah tempat.
11: Kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang perempuan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Belasan anggota Satreskrim Polresta Bandung Senin petang mendatangi bangunan indekos di Kampung Cijambe, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi melakukan pengecekan kamar kos yang menjadi TKP penyekapan dan penganiayaan. Salah satu kamar kos di sini ditempati oleh YTT, 29 tahun, perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya, TH, 30 tahun. Ketua RW setempat, Pepen Ependi, mengatakan pelaku dan korban mulai menempati kamar kos tersebut sejak Maret 2026, sebelum perilaku sadis pelaku terbongkar, usai mengantarkan korban ke rumah sakit bersama penjaga kos.
12: Saya tanya ke penjaga kosan, dia itu bilangnya dari si pelaku itu katanya sakit gitu Pak. Makanya kayaknya dari yang punya kosan, penjaga kosan ada rasa iba gitu Pak ya. Karena dia tinggal di tempat kosannya, jadi dia diantar sama dia ke

0: rumah sakit, katanya itu.
1: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan, pihaknya selama beberapa hari terakhir masih melakukan pengejaran terhadap pelaku secara intensif.
2: Kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Ya, tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini, dia berpindah-pindah.
1: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya, yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polda Jabar akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap YT, wanita korban penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh kekasihnya. Pemeriksaan guna meminta keterangan korban yang kini kondisinya mulai membaik. Sementara itu, untuk mempercepat proses pencarian pelaku yang masih buron, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara dengan hadiah sebesar Rp250 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi secara akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat dan juga membantu hingga sang pelaku berhasil diamankan. Dan informasi selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.
4: YT, wanita 29 tahun korban penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun yang dilakukan kekasihnya, TH 30 tahun, kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung akibat luka serius di sekujur tubuhnya. Hingga saat ini Polda Jawa Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sedangkan pemeriksaan terhadap korban akan mulai dilakukan pada Selasa 23 Juni mengingat kondisi korban mulai membaik. Keterangan korban sangat diperlukan agar pelaku TH dapat segera ditangkap dan kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
5: Bahwa korban Yovita sudah membaik, ya. Untuk itu kita akan memanfaatkan waktu kondisi ini untuk menginterview, ya. Karena ini sangat besar sumbangsihnya, ya. Ada beberapa materi yang kami akan tanyakan kepada yang bersangkutan. Tentunya kami tetap memperhatikan ya psikologis, ya. Yang trauma besar beliau, korban, kan ini kita harus jaga, ya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut mengganggu psikologisnya, nanti berakibat kepada pengobatannya.
6: Assalamualaikum, sampurasun.
4: Menanggapi buronnya sang pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap YT, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa prihatin. Untuk mempercepat proses pencarian, Dedi mengumumkan hadiah sebesar Rp250 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat atau membantu hingga sang pelaku berhasil diamankan. Dedi mengajak masyarakat Jawa Barat maupun seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi membantu aparat dalam menemukan sang pelaku. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat mempercepat proses menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban.
6: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap.
4: Tidak hanya Gubernur

0: Gubernur Jawa Barat, tim kuasa hukum Hotman Paris juga mendatangi kediaman keluarga YT di kawasan Rancaeke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim yang diutus langsung oleh pengacara kondang ini bertujuan untuk bertemu dengan keluarga korban guna memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan bantuan hukum. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan korban lainnya dari pelaku TH di kawasan Kabupaten Garut.
1: Yang untuk beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum.
0: Sementara itu, Syahrul Lulum selaku adik korban mengaku sempat berkomunikasi dengan kakaknya beberapa waktu lalu. Korban berpesan memiliki keinginan membuka warung kelontong di depan rumahnya apabila korban sudah sembuh total dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.
2: Teteh mah bilang sempat gak mah. Teteh mah kan bisa ningalir, pengen bisa lihat lagi teteh. Teteh nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen warung sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan gak bisa kerja kayak dulu. Teteh bilangnya kayak gitu, pengen bisa lihat lagi.
0: Seperti diketahui sebelumnya, jagat dunia maya sempat dihebohkan oleh informasi terkait adanya seorang wanita yang diculik dan dianiaya oleh kekasihnya sendiri di sebuah kamar kos hingga 3 tahun lamanya. Korban berinisial YT mengalami luka serius di sekujur tubuhnya dan dilarikan ke rumah sakit oleh terduga pelaku yang merupakan kekasih korban berinisial TH 30 tahun bersama 2 orang pekerja kamar kos tempat mereka tinggal. Mirisnya, terduga pelaku sempat memberitahu keluarga korban via telepon bahwa korban tengah berada di rumah sakit akibat insiden kecelakaan lalu lintas. Saat keluarga tiba di rumah sakit, terduga pelaku sudah kabur dan hingga kini masih dalam proses pencarian kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi menangkap seorang selebgram yang diduga merusak ruko dan juga mengancam pemiliknya menggunakan airsoft gun di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Polisi menangkap seorang selebgram karena diduga merusak ruko dan juga mengancam pemiliknya menggunakan airsoft gun di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
1: Kamera CCTV merekam momen saat ADM, 31 tahun, seorang selebgram mendatangi sebuah ruko di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu pekan lalu. Setibanya di lokasi, ADM langsung melakukan pengerusakan dan melontarkan kata-kata kasar. Tidak hanya itu, pelaku juga berusaha masuk ke dalam ruko dan mengancam pemilik toko menggunakan senjata api jenis airsoft gun. Mendapatkan laporan dari korban, petugas kepolisian segera mengamankan pelaku.
2: Tidak terima alasannya karena di sini teman dari saudara ADM di sini merasa dimarahi, dibentak oleh ownernya. Di situ dia tidak terima, makanya yang bersangkutan mendatangi ke TKP tersebut.
1: Tersangka dijerat pasal penguasaan senjata api dan pasal pengerusakan dengan ancaman hukuman 15 tahun dan 2,5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua perempuan kakak beradik diamankan karena nekat menyelundupkan pil koplo ke dalam lapas dan juga disembunyikan di kemaluannya. Sementara itu, tim Jatanras Polrestabes Makassar meringkus dua pelajar usai melakukan penganiayaan terhadap teman sebayanya menggunakan parang.
3: Ditpol Airut Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah rumah dan menangkap HA yang diduga terlibat jaringan penyelundupan balok timah ilegal di Desa Pagarawan, Kabupaten Bangka pada Kamis malam lalu. Di rumah tersebut, polisi menemukan 225 keping balok timah tanpa dokumen resmi dengan berat 4,7 ton yang disimpan di garasi rumah dan ditutupi terpal. Rencananya, balok timah ini akan diselundupan ke wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas pengiriman balok timah menuju pelabuhan Pangkal Balam. Petugas lalu menghentikan satu mobil pickup yang membawa 6 keping balok timah dan mengamankan sopir berinisial YG. Setelah melakukan pengembangan, polisi lalu menangkap HA selaku pemilik balok timah. Saat ini, pelaku beserta barang bukti timah dan kendaraan diamankan di Markas Ditpol Airut Polda Bangka Belitung. Rekaman CCTV memperlihatkan dua perempuan masuk lapas kelas 2B Blitar saat jam kunjung tahanan Kamis 18 Juni lalu. Karena menunjukkan gelagat mencurigakan, petugas akhirnya memeriksa keduanya di ruang periksa khusus perempuan. Petugas menemukan kondom berisi ratusan pil di kemaluan D, 25 tahun. Dari penggeledahan petugas ditemukan 624 butir pil koplo double LL yang dimasukkan ke dalam kondom di kemaluan. Ratusan pil ini dipesan pacar pelaku di dalam tahanan dengan bayaran 1,5 juta rupiah. Kasus penyelundupan ini merupakan yang kedua kali dalam 3 bulan terakhir. Tim Jatanras Polrestabes Makassar meringkus MA dan NW 14 tahun yang masih berstatus pelajar di rumah mereka masing-masing di wilayah Kecamatan Rapocini, Kota Makassar pada Minggu malam. Polisi juga menemukan sebilah parang yang digunakan pelaku untuk menganiaya teman sebayanya. Saat diinterogasi, diketahui pelaku dan korban sebelumnya melakukan janjian untuk melakukan duel untuk menyelesaikan perselisihan. Namun saat bertemu, kedua pelaku langsung mengeluarkan parang dan menyerang korbannya hingga mengalami beberapa luka tebasan di tubuhnya. Polisi menyebut motif pembacokan ini akibat dendam antara korban dan pelaku. Kini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemerintah bersama dengan Bea Cukai dan juga Polda Metro Jaya mengungkap peredaran pakaian bekas impor ilegal dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
5: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
6: Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi tim penasehat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan keduanya yang diajukan tim kuasa hukum sebelum proses pelimpahan berkas dan tersangka dilakukan. Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
7: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Ya. Dan akhirnya ya pada hampir pukul 5 ini, akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
8: Amin, ya Allah.
7: Ya, amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
6: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap berstatus tersangka dan wajib memenuhi seluruh proses hukum yang berjalan hingga tahap persidangan.
9: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Notebrojo, dia mengaturkan banyak terima kasih untuk yang tegas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifausia Tiasuma, ya, yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain. Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
10: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
11: Amin.
10: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
6: Meski tidak ditahan, kejaksaan menyatakan keduanya wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara ini memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Pemerintah bersama dengan Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Jakarta dan juga Kalimantan Barat dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum, melaporkannya untuk Anda.
12: Inilah pakaian-pakaian bekas yang berhasil diamankan atau ditindak oleh
2: Bea Cukai Tanjung Priok pada 15 Juni lalu. Bisa dilihat ini banyak sekali pakaian-pakaian bekas yang dikeluarkan dari Balpres, di mana pada 15 Juni lalu KM Eden Mas ini dengan rute Pelabuhan Wikora Pontianak menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta bersandar di Tanjung Priok Jakarta dan kemudian langsung diperiksa sejumlah peti kemas. Ada sekitar 43 peti kemas yang dicurigai memiliki atau berisi Balpres, di mana Balpres ini merupakan isinya ini adalah sejumlah pakaian ataupun juga barang bekas. Dan bisa dilihat 43 peti kemas ini ada di belakang saya saat ini. Ada beberapa yang memang sudah diperiksa, didalami. Ada sekitar 19 peti kemas yang sudah dibuka dan berhasil didalami begitu. Dan dari pemeriksaan tersebut diinformasikan bahwa ada

0: sebanyak 2067 bale yang berisi berbagai jenis pakaian, kemudian juga aksesoris pakaian dan juga tas dalam kondisi bekas. Sementara itu 24 peti kemas lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan mendalam. Nah, ini yang masih belum dibuka, ini masih dalam proses pemeriksaan mendalam, nanti akan dibuka satu persatu. Dan dari 43 peti kemas ini diperkirakan ada sekitar 4.687 bale, di mana masing-masing peti kemas ini memuat sekitar kurang lebih 109 bale per peti kemas. Dan adapun juga nilai ekonomisnya diperkirakan secara keseluruhan mencapai 37,496 miliar rupiah. Dan peti kemas ini semuanya berasal dari Kalimantan Barat begitu, dan ternyata pada 19 Juni lalu juga di Kalimantan Barat ini ada penindakan pemeriksaan gudang begitu, di mana gudang ini merupakan tempat penampungan balpres atau barang-barang bekas dari berbagai negara yang saat ini sudah ditindak, dan pihak-pihak terkait terus melakukan pendalaman terkait siapa saja yang terlibat dalam pengiriman barang bekas ke Indonesia ini. Adapun juga tadi informasi dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa nantinya tersangka ini akan dijerat hukuman paling besar itu selama 9 tahun. Ini diambil hukuman dengan pengiriman sampah ilegal seperti itu ya, karena memang dibandingkan dengan pengiriman barang impor, pengiriman sampah ini hukumannya jauh lebih berat, yaitu maksimal 9 tahun dengan denda miliaran rupiah. Dan nantinya barang-barang ini juga tadi dari Menteri Keuangan mengatakan bahwa ini semua barang-barangnya akan dimusnahkan karena memang tidak bisa kembali dijual di Indonesia, karena pastinya ini akan merugikan industri tekstil Indonesia dan juga membahayakan kesehatan warga Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Laca Kriminal hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: CCTV merekam gerak-gerik mencurigakan dua wanita paruh baya di sebuah minimarket di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung pada Minggu. Alih-alih membayar, kedua ibu-ibu ini malah mengutil sejumlah barang dengan cara menyembunyikan di balik pakaian. Saat berada di kasir, para pelaku yang hendak kabur memanfaatkan kondisi kasir yang sedang sibuk. Dua pelaku pun diamankan setelah dilakukan penggeledahan, sedangkan seorang lagi yang menunggu di mobil berhasil kabur. Tidak tanggung-tanggung, mereka menilap sejumlah barang dengan taksiran harga hingga 3 juta rupiah. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan memburu pelaku lain yang terlibat. Kini para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kemuning, Palembang, Senin kemarin. Tak butuh waktu lama, satu orang pelaku yang merusak stop kontak motor korban yang tengah terparkir langsung berhasil membawa kabur motor. Meski sempat berusaha dikejar korban, namun pelaku berhasil kabur. Kasus pencurian ini kini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Sumatera 2, Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu kemarin. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pelaku datang ke lokasi untuk mengamati situasi. Setelah dirasa aman, satu pelaku bertugas melakukan eksekusi dengan cara mendorong motor yang tidak dikunci stang dan langsung membawa kabur motor. Menyadari sepeda motor hilang, korban bersama keluarga sempat berusaha mencari ke sejumlah titik di sekitar lingkungan, namun tidak membuahkan hasil. Pasca kejadian yang berbekal bukti rekaman kamera CCTV, korban langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke kantor kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Seorang ibu yang tengah berboncengan sepeda motor dengan anaknya menjadi korban pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di kawasan Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Diduga keduanya menjadi korban salah sasaran yang diketahui pelaku mengincar salah seorang warga.
1: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Senin 22 Juni kemarin. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua pelaku, warga berhasil menghindari lemparan bom molotov. Namun, di saat bersamaan, seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor melintas di lokasi dan letupan api yang cukup besar membuatnya panik hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga hingga keduanya terjatuh dari motor. Pasca pelemparan bom molotov, sebagian warga berusaha mengejar pelaku, ada juga yang menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian Selasa siang, korban menduga menjadi korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang tengah duduk-duduk di lokasi kejadian. Hal tersebut diketahui pria yang diincarnya tengah menjalani hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku.
2: Gang sebelah itu punya mantan istri. Terus dekatlah sama anak gangan yang di saya ini gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya. Maksudnya masih nggak terima kali apa istrinya, apa mantan istrinya sama apa cowok lain. Pas kebetulan di gangan saya, nah mungkin mau nyerang yang
3: lagi duduk ya itu ya.
2: Gitu. Jadi ternyata pas kebetulan saya lewat ya udah gitu. Jadi kena sasarannya ya itu ke saya itu.
1: Akibat kejadian tersebut, korban bersama anaknya mengalami luka di bagian kaki, begitu juga sepeda motornya yang mengalami kerusakan. Kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ini kini ditangani pihak Polsek Koja, Jakarta Utara. Faqih Haitami, Jakarta.
0: Pemirsa, nama Taufik Hidayat terduga atau tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek jadi incaran semua orang. Selain pihak kepolisian yang masih mengejar pelaku, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memberikan imbalan 250 juta rupiah bagi warga yang bisa menemukan keberadaan pria bengis tersebut.
4: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan.
1: Upaya penyidikan kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang gadis di Ranca Ekek Kabupaten Bandung memasuki babak baru. Hal ini terjadi setelah Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap kekasihnya tersebut. Hal tersebut dinyatakan Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan usai menjenguk sekaligus melakukan komunikasi dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Selasa siang.
5: Atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya.
1: Selain telah membentuk tim ahli dari bedah plastik, penyakit dalam, mata, dan telinga, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Fitra Hergiana, menyatakan, usai mendapatkan perawatan selama 11 hari, kondisi fisik dan psikis korban mulai berangsur membaik.
6: Pasien saat ini sudah mengalami perbaikan, dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan lain-lain.
1: Selama beberapa hari terakhir, petugas kepolisian daerah Jawa Barat melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diketahui berpindah-pindah tempat. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapapun yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
4: Tetapi, saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta.
1: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal desa Jelegong, kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, dua anggota dari Satuan TNI dan Polri meninggal dunia setelah terseret arus saat menolong siswa yang tenggelam.
3: Yang tadi kami

0: sudah mengadakan pembicaraan-pembicaraan bersama dengan Pak Cucun juga mengenai pemberlakuan tarif atau pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online beroda dua yang penerapannya selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pengemudi. Untuk lebih jelasnya, masing-masing pihak nanti dari GoTo maupun Grab akan menjelaskan, dan kami akan mulai dari pihak GoTo terlebih dahulu. Kami persilakan.
1: Terima kasih, Pak. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan media semuanya. Pertama-tama terima kasih kesempatannya Pak Sumidasko, diskusinya juga baru saja ini. Mungkin cepat saja teman-teman, hari ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan kemarin waktu tanggal 1 Mei, waktu acara media kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai pengemudi ojol begitu ya. Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan 8% potongan komisi ini. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
0: Baik, terima kasih. Dari Grab, silakan.
2: Terima kasih, mohon izin Pak Sufmidasko. Selamat sore rekan-rekan media. Saya Neneng Gunadi, CEO dari Grab Indonesia. Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, kalau di Grab namanya Grab Bike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih.
3: Baik, teman-teman semua, sudah jelas barusan bagaimana komitmen kami semua di DPR RI mengawal dari proses panjang perjuangan teman-teman di ojek online, dan komitmen Bapak Presiden Prabowo betul-betul berpihak terhadap seluruh pengemudi ojek online yang sudah sama-sama kita dengar tadi dari GoTo. Sekali lagi, per 1 Juli 2026 tarif 8.92 ini sudah berlaku ya. Terima kasih semuanya.
0: Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Mari, Bu.
4: CNN Indonesia Breaking News.

minimarket. Ini no-no ya, jangan ditiru lagi. Rekaman kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan aktivitas dua orang wanita yang kepergok mengutil barang di sebuah minimarket. Saat digeledah, karyawan minimarket menemukan barang bukti sejumlah barang hasil curian. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Kedua pelaku menjalankan aksinya dengan modus menyamar sebagai pembeli. Dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia membawa berkah bagi pedagang genset di Surabaya, Jawa Timur. Penjualan alat pembangkit listrik cadangan ini melonjak hingga 15%. Sementara itu, untuk mengantisipasi pemadaman listrik bergilir oleh PLN, Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, Jawa Timur menyiapkan 3 genset khusus

0: dalam seminggu ini kalau kita hitung ada sekitar 2-3 kali ya terjadi perubahan dari kelistrikan PLN menuju ke genset yang kita miliki. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 kali pemadaman bergilir di masa Jombang.
1: Sejumlah perusahaan tekstil di Kota Cimahi mengalami gagal produksi akibat pemadaman listrik bergilir, seperti di perusahaan tekstil di Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Industri Cibaligo. Dalam sepekan terakhir, sudah 2 kali terjadi pemadaman listrik di kawasan industri. Dampaknya, selain menghasilkan produksi barang kualitas rendah, pemadaman listrik juga menyebabkan gagal produksi. Perusahaan mengeluhkan pemadaman mendadak maupun yang tak sesuai jadwal pemberitahuan. Kondisi ini membuat perusahaan tak bisa mengantisipasi sejak dini. Sementara keberadaan genset hanya untuk mendukung daya listrik rendah di kantor. Dampak gagal produksi, perusahaan diperkirakan rugi hingga miliaran rupiah. Sejak awal Juni, toko penjual genset di Jalan Bubutan, Surabaya banjir pembeli. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah membuat masyarakat berlomba mencari sumber listrik cadangan agar aktivitas tetap berjalan. Seperti salah satu pembeli yang memutuskan membeli genset lantaran khawatir pemadaman listrik yang terjadi berulang dapat merusak peralatan elektronik di rumahnya.
2: Ya, dengar-dengar kalau sering listrik padam ya nanti bisa merusak alat-alat elektronik, makanya kita antisipasi supaya alat-alat elektroniknya nggak cepat rusak gitu.
1: Menurut pihak toko, pembeli didominasi oleh instansi SPPG untuk program MBG serta pelaku industri rumahan.
3: Biasanya customer kebanyakan di MBG Pak, jadi mereka MBG, industri itu yang sering. Tapi untuk rumah tangga juga, cuman nggak seberapa sih Pak, mungkin seminggu sekali permintaannya.
1: Jika sebelumnya toko hanya mampu menjual 1 unit dalam sepekan, kini dalam 1 hari bisa terjual 4 hingga 5 unit genset. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bagi para orang tua yang ingin mengajak buah hati Anda jalan-jalan, selain Senin kemarin, akhir pekan nanti masih ada tiket gratis masuk ke Taman Satwa Ragunan. Informasinya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di News Update.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman

0: Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
6: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Program tiket gratis dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mendorong peningkatan kunjungan ke Taman Margasatwa Ragunan. Selain menikmati akses masuk tanpa biaya, pengunjung juga disuguhi beragam kegiatan edukatif dan kuis berhadiah. Tiket gratis ini masih bisa Anda nikmati pada akhir pekan nanti.
1: Kawasan Taman Margasatwa Ragunan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga untuk mengisi masa libur sekolah. Beragam koleksi satwa menjadi incaran pengunjung mulai dari kapibara, gajah, orang utan hingga gorila yang menjadi salah satu satwa favorit. Dalam momen perayaan ulang tahun Kota Jakarta, pengelola Ragunan menggelar kuis interaktif berhadiah serta berbagai atraksi satwa. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah pemberian makan kepada gorila. Makanannya berupa buah-buahan lokal khas Jakarta seperti menteng, kecapi, dan ketapang. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi tentang keanekaragaman hayati dan pelestarian satwa.
2: Jalan-jalannya liburan sekolah, ya. Mumpung liburan, kerja lagi libur. Karena yang pertama jarak terjangkau, tiketnya juga murah kalau bayar, mumpung gratis ini ya. Hadiah banget dah, lumayan.
3: Dalam rangka liburan sekolah.
4: Kenapa memilih berlibur ke Ragunan?
3: Karena mau mengedukasi hewan-hewan yang ada di Ragunan, nge-explore dan lihat-lihat keindahan satwa-satwa.
1: Program tiket gratis ini disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan momen libur sekolah untuk berwisata bersama keluarga. Pengunjung juga mengaku terbantu dengan adanya kebijakan tiket gratis yang bisa menghemat pengeluaran. Jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan Ragunan tercatat mencapai lebih dari 2.300 orang pada Senin siang.
5: Baik, untuk ke siang hari ini tercatat sudah ada 2.374 ya. Sama lagi 2.374 di posisi jam 11 siang. Ini bertepatan

0: Dengan hari ulang tahun Jakarta pada tanggal 22 Juni ini, kami menggratiskan tiket masuk untuk Ragunan ya. Jadi tidak ada syarat harus KTP DKI atau yang penting warga negara Indonesia masuk Ragunan.
1: Selain pada 22 Juni, program tiket masuk gratis ke kawasan Ragunan juga akan berlaku pada 27 dan 28 Juni mendatang. Melalui program ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap masyarakat dapat menikmati sarana rekreasi dan edukasi sekaligus merayakan Hari Jadi Jakarta bersama keluarga. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Dari hobi jadi hoki, seorang mahasiswa Gen Z meraup cuan dari beternak ayam silki. Penasaran berapa kira-kira keuntungannya? Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di News Update.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
5: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Di balik tampilannya yang menggemaskan, siapa sangka ayam American Silky yang memiliki bulu seperti kucing angora bisa mendatangkan cuan yang menjanjikan. Hal inilah yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di Maros, Sulawesi Selatan yang berhasil mendapatkan cuan hingga 5 juta rupiah per bulannya. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya, pamit. Sampai jumpa.

0: kembali bersama.
1: Lucu dan menggemaskan dengan bulu yang berbeda dari ayam kebanyakan, inilah ayam-ayam jenis American Silky yang dibudidayakan oleh Ersa Sahareza, mahasiswa di Kabupaten Maro, Sulawesi Selatan. Sesuai namanya, ayam American Silky atau biasa disebut ayam kapas memiliki ciri khas bulu yang panjang dan lebat bak kucing Angora. Berawal dari hobi, di kandang sederhana yang berada di pekarangan rumah inilah, Ersa mengembangbiakan ayam-ayam miliknya. Dari 2 ekor indukan yang ia beli, ia pun berhasil mengembangbiakan ayam American Silky hingga memiliki puluhan indukan. Dari puluhan indukan inilah, Ersa mampu menghasilkan ratusan butir telur yang kemudian ditetaskan dengan alat yang ia beli dari menyisihkan keuntungan. Tak tanggung-tanggung, cuan yang dihasilkan pun kini bisa mencapai 5 juta rupiah per bulannya.
2: Kalau omset saya ini alhamdulillah sudah mendekati 5 juta per bulan.
0: 5 juta per bulan?
2: Iya.
0: Itu setiap bulan siklusnya? Atau
2: siklusnya setiap bulan, Kak.
0: Setiap bulan.
2: Betul.
0: Ya? Itu dijual? Dijual online?
2: Saya jual online sama ada juga biasa offline. Kalau biasa ada pameran, saya ikutkan juga pameran.
1: Dari usaha budidaya ayam silky inilah, Ersa bisa membiayai kuliahnya sendiri serta membantu orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia.

Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi mendapatkan penangguhan penahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan adanya pernyataan kedua tersangka akan tetap kooperatif dalam menjalani kewajiban dan juga aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, Sekjen Peradi Bersatu menyebut ada pengaruh dari orang kuat di balik proses penangguhan penahanan dari Roy dan juga Tifa. Lalu apakah pelimpahan ini akan bermuara pada persidangan? Kami akan membahasnya dalam segmen dialog nanti. Dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, kita menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Tim Inavis Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di kamar kos lokasi penyekapan dan penganiayaan YTT di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses olah TKP berlangsung secara tertutup. Polisi juga telah menyatakan TH terduga pelaku sebagai tersangka dan juga masuk dalam daftar pencarian orang. Presiden ke-7 Joko Widodo menghormati keputusan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keduanya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Malik

Ludin yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa viral di media sosial. Di tengah polemik ini, sejumlah mahasiswa UBK justru menjadi korban penyerangan oleh orang yang tidak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

0: Ratusan warga berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa pagi. Mereka menyatakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara menjelang tahun ajaran baru, warga di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak.
1: Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat, Selasa pagi. Mereka yang terdiri dari buruh, pedagang, pelaku UMKM, petani, dan organisasi kepemudaan itu menyatakan dukungannya akan program makan bergizi gratis. Mereka menilai MBG memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Karena selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, MBG juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro. Menurut mereka, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG, yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan tanpa menghentikan program tersebut.
2: Pokoknya kalau bisa MBG itu jangan dihilangin ya, karena kita ini kan rakyat ya, rakyat yang butuhlah sama MBG inilah pokoknya ya. Dari MBG ini nih kita bisa dapat pekerjaan, ya kan? Semua kebutuhan rumah saya bisa dapat setelah saya kerja di MBG, ya kan? Anak-anak kita juga sejahtera, dapat makanan bergizi, dan kita juga sebagai orang tua nggak repot tiap pagi nyiapin bekal buat anak-anak.
1: Sejumlah toko emas perhiasan di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Sebagian besar warga yang pergi ke toko emas adalah para orang tua yang menjual emas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru tiba.
3: Emas.
4: Buat apa sih, Bu?
3: Untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja. Ada sekarang baju kaki naik, buku-buku, terus sama alat tulis, kebutuhan rumah juga sekarang makin naik.
5: Cuma tipis perbandingannya. Terus faktornya yang beli karena harga turun. Nah, dulu kan nyampe 275 ya. Sekarang berapa turunnya? Hampir 500.000. Kalau yang jual, diantaranya dari kebutuhan, diantaranya faktor kebutuhan ya, dan apa namanya untuk dia sekolah, daftar anak sekolah gitu.
1: Saat ini harga emas sedang turun, per 1 gram emas harga jualnya mencapai Rp2.750.000 dan harga belinya Rp2.500.000. Fenomena jual emas ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan depan ketika anak-anak masuk sekolah.
0: Nama Taufik Hidayat terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek menjadi incaran semua orang. Selain pihak kepolisian yang masih mengejar pelaku, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memberikan imbalan Rp250 juta bagi warga yang bisa menemukan keberadaan pria bengis tersebut.
6: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan.
7: Upaya penyidikan kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang gadis di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung memasuki babak baru. Hal ini terjadi setelah Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap kekasihnya tersebut. Hal tersebut dinyatakan Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan usai menjenguk sekaligus melakukan komunikasi dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Selasa siang.
8: Atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya.
7: Selain telah membentuk tim ahli dari bedah plastik, penyakit dalam, mata, dan telinga, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Fitra Hergiana menyatakan, usai mendapatkan perawatan selama 11 hari, kondisi fisik dan psikis korban mulai berangsur membaik.
9: Pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan lain-lain.
7: Selama beberapa hari terakhir, petugas kepolisian daerah Jawa Barat melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diketahui berpindah-pindah tempat. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapapun yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
6: Tetapi, saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta.
7: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal desa Jelegong, Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sementara itu, tim Inavis Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di kamar kos lokasi penyekapan dan penganiayaan YTT di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan proses olah TKP berlangsung sekitar 1 jam secara tertutup. Tim Inavis mendatangi lokasi kamar kos di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa siang. Kamar kos ini digunakan oleh tersangka TH untuk menyekap dan juga menganiaya kekasihnya. Proses olah TKP berlangsung lebih dari 1 jam secara tertutup. Sedang warga sekitar menyaksikan dari kejauhan, dan pada Senin malam anggota Satreskrim Polresta Bandung juga melakukan pengecekan di kamar kos dan membawa sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka. Tersangka kasus korupsi BGN Sony Sanjaya menyebut ada 41 nama yang mengajukan titik penentuan SPPG atau dapur MBG. Sementara itu, Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari merespon dan juga mempersilahkan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki hal tersebut. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari proses penyidikan, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan dari Kejagung. Selamat sore, Arief. Jadi apa informasi terbaru dari sana?
10: Ya, selamat sore Bram. Tadi baru saja dilakukan konferensi pers dari Kejaksaan Agung, dan tadi Dirdik atau Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman menyampaikan perkembangan terbaru terkait pengusutan kasus tata kola penyalahgunaan makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional. Dan tadi dalam keterangan persnya, Syarif Sulaiman mengatakan Kejaksaan Agung sudah merespon terkait permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh salah satu tersangka yaitu Sony Sonjaya. Dan tadi Syarif Sulaiman menyebut bahwa pihak permohonan dari kuasa hukum Sony Sonjaya kepada Kejagung untuk menetapkan Sony Sonjaya sebagai justice kolaborator itu dinyatakan ditolak. Jadi dari pihak penyidik sudah melakukan kajian dan juga evaluasi terkait permohonan justice kolaborator, dan hasilnya adalah Jampitsus itu menolak pengajuan justice kolaborator terhadap Sony Sonjaya. Dan tadi Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan ada 2 alasan penolakan kenapa Sony Sonjaya ini ditolak sebagai justice kolaborator. Yang pertama, dari hasil pemeriksaan dan juga penyidikan itu Sony Sonjaya itu disebut sebagai pelaku utama oleh pihak penyidik Jampitsus. Sementara syarat untuk menjadi justice kolaborator itu adalah saksi pelaku tetapi bukan pelaku utama. Jadi saksi pelaku yang bisa membuka tabir siapakah pelaku lain atau aktor lain yang lebih besar. Nah, dalam kasus ini dari pihak penyidik Jampitsus itu menilai bahwa Sony Sonjaya sebagai wakil kepala BGN itu adalah salah satu pelaku utama, sehingga keterangan dari Sony ini tidak bisa untuk membuka tabir

0: lagi siapa aktor besarnya dalam kasus korupsi penyalahgunaan tata kelola MBG. Nah, itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua adalah syarat seorang justice kolaborator itu adalah ia harus mengakui kesalahan perbuatannya. Dan tadi keterangan dari Dirik Jampitsus Syarif Sulaiman sampai dengan saat ini, sejauh ini, itu keterangan-keterangan yang diberikan oleh Sony Sonjaya tidak menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini mengakui perbuatannya. Sehingga atas dasar dua hal tersebut, dari pihak penyidik kemudian menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh Sony Sonjaya. Dan tadi terkait 41 nama yang sudah disebutkan oleh Sony Sonjaya, Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ke-41 nama tersebut sedang dalam proses pekajian dan juga pendalaman. Nah, jadi memang ini masih terus berproses dan masih didalami ke-41 nama yang sudah disetorkan nama-namanya oleh Sony Sonjaya. Dan tadi Dirdik Syarif Sulaiman juga menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan nanti setelah dari hasil pendalaman dan juga pengkajian dari 41 nama tersebut itu nanti akan dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Tapi hingga sampai saat ini itu belum akan ada dilakukan pemanggilan secepatnya terhadap 41 nama tersebut karena mereka masih dalam status pendalaman. Dan terkait dugaan korupsi pengadaan CCTV di program MBG ini juga tadi dari Jampitsus menyebutkan juga dalam proses pendalaman karena tidak menutup kemungkinan dugaan korupsi tersebut juga akan diusut oleh Kejagung dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan tadi Syarif Sulaiman juga menambahkan bahwa 17.600 motor listrik yang sudah disita oleh pihak Kejagung ini nanti semuanya akan diizinkan untuk didistribusikan oleh BGN. Karena kenapa? Karena jika 17.600 motor listrik tersebut itu disita atau ditahan, maka akan terjadi depresiasi ekonomi terhadap 17.600 dan tidak akan memberikan manfaat. Oleh sebab itu dari pihak Kejagung itu memberikan izin kepada Badan Gizi Nasional untuk mendistribusikan sebanyak 17.600 motor listrik yang menjadi barang bukti dari pengungkapan kasus penyalahgunaan tata kelola MBG. Dan dari 17.600 tersebut itu tadi Syarif Sulaiman menyebutkan masih ada beberapa motor lagi yang belum dirakit. Karena memang total pengadaan itu mencapai 18.100 dan sebanyak 17.600 itu sudah selesai dirakit dan sudah diizinkan oleh Kejagung untuk nanti didistribusikan ke Badan Gizi Nasional. Dan sampai dengan saat ini dari pihak Jaksa Agung itu total sudah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus ini. Tiga pertama itu adalah Kepala BGN sendiri Dadan Hindayana, lalu Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan juga Lut Pusung. Dan tambahannya itu adalah Asep Yusuf Somantri selaku orang dekat Sony. Lalu berikutnya adalah Andri Mulyono, ini adalah Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, yaitu selaku pihak vendor penyedia motor listrik. Dan yang terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, yaitu Glory Harimas Sihombing. Dan memang untuk ranah lidik dari Jampitsus ini ada dua dalam kasus ini. Yang pertama adalah markup pengadaan barang dan yang kedua adalah jual beli titik SPPG. Dan tadi Syarif Sulaiman juga menyebutkan salah satu poin penting kenapa Sony Sonjaya ini dianggap sebagai pelaku utama karena ia memiliki kuasa atau ia adalah pihak yang berperan sebagai verifikator terhadap titik-titik SPPG. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa Sony Sonjaya ini disebut sebagai pelaku utama karena atas verifikasi dari dia, atas izin dari dia itulah terjadi jual beli titik-titik SPPG yang kemudian dilakukan oleh yayasan yang terafiliasi oleh para tersangka lainnya. Berapa?
1: Terima kasih, Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Dan bagaimana respon Joko Widodo usai penangguhan penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa? Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan

0: Baru.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Selasa ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
3: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Ya. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
4: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
5: Apa tuh?
4: Radikal bebas.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Selasa 23 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
6: Bentuk pelayanan terbaik dan perhatian pada kesehatan masyarakat, Polri menggelar puncak bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan gratis yang berpusat di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat 3, Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, dan serentak di seluruh wilayah. Sejak dimulai 1 Juni hingga 23 Juni 2026 ini, Polri telah menyalurkan 664.975 layanan kesehatan dalam program yang berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Cakupan layanannya pun sangat beragam, mulai dari pengobatan umum dan spesialis, donor darah, hingga pembagian kacamata serta alat bantu disabilitas. Selain itu, Polri turut meluncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh yang memberikan akses bagi buruh untuk melakukan pengecekan kesehatan gratis dan mudah di rumah sakit Polri se-Indonesia. Aksi nyata Polri ini menuai apresiasi dari 8.000 masyarakat penerima manfaat yang berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas perhatian Polri terhadap kesehatan masyarakat.
7: Kapolri benar-benar perhatian terhadap kaum buruh juga kepada rakyat kecil, sehingga dengan adanya kartu kesehatan dari Bhayangkara bisa membantu untuk kesehatan kita di mana saja.
8: Terima kasih sekali lagi Bapak Kapolri yang telah peduli terhadap masyarakat. Dan semoga ke depannya Polri makin dicintai rakyat, makin disukai rakyat, makin dekat lagi sama rakyat.
6: Melalui puncak bakti kesehatan ini, Polri hadir secara lebih dekat dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam mengakses pelayanan kesehatan gratis.

0: penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.

0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Presiden ke-7 Joko Widodo menghormati keputusan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangguhkan penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Keduanya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Selasa siang, Jokowi menyebut penangguhan penahanan sepenuhnya kewenangan dari kejaksaan. Sebelumnya Kejari Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa karena permohonan dari kuasa hukum dan juga jaminan keluarga. Selain itu, keduanya berkomitmen akan bersikap kooperatif selama proses persidangan.
2: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan.
3: Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak?
2: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan ya.
1: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
4: Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi tim penasehat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan keduanya yang diajukan tim kuasa hukum sebelum proses pelimpahan berkas dan tersangka dilakukan. Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
5: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Dan akhirnya ya pada hampir pukul 5 ini, akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
6: Amin ya Allah. Ya.
5: Amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
4: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap berstatus tersangka dan wajib memenuhi seluruh proses hukum yang berjalan hingga tahap persidangan.
7: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Notebrojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang tegas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifausia Tiasuma, ya, yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain. Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
8: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
9: Amin.
8: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
4: Meski tidak ditahan, kejaksaan menyatakan keduanya wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara ini memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aji Atmoko, Jakarta.
1: Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi mendapatkan penangguhan penahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan adanya pernyataan kedua tersangka akan tetap kooperatif dalam menjalani kewajiban dan juga aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, Sekjen Pradi Bersatu menyebut ada pengaruh dari orang kuat dibalik dengan proses penangguhan penahanan Roy dan juga Tifa. Lalu apakah pelimpahan ini akan bermuara pada persidangan atau hanya memperpanjang babak baru dari kasus ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami 2 orang narasumber, yakni pertama pengacara Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri dan juga Ketua Umum Pradi Bersatu Jeffrin Boykanu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Al-Katiri dan juga Pak Jeffrin.
10: Selamat sore Bang Bram.
1: Ya, baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung. Saya ke Pak Jeffrin terlebih dahulu. Jadi Sekjen Anda Pak Ade Darmawan mengatakan ada orang kuat. Ini saya ingin bertanya, ini sebuah asumsikah atau sebetulnya pihak Anda maupun Pak Jokowi itu sudah mengetahui namanya begitu, Pak Jeffrin?
9: Ya, kita sama-sama tahu lah kalau model seperti ini kan sudah pasti ada intervensi. Karena kalau tanpa intervensi, pihak-pihak tertentu pasti sudah ditahan. Jadi kita, ini kan namanya kita menduga, kita kan tidak menuduh siapapun. Kita menduga bahwa ada pihak-pihak tertentu yang pengen supaya Roy sama Tifa ini tidak ditahan, supaya katanya proses persidangan bisa berjalan dengan baik.
1: Okay.
9: Jadi namanya menduga. Jadi sudah pasti, kita menduga dugaan ini sudah pasti bahwa sudah ada intervensi. Tanpa intervensi nggak mungkin, Bang Bram.
1: Oke, jadi Pak Jeffrey, ini sebuah dugaan atau sebetulnya pihak Anda tahu siapa orangnya yang kemudian disebut orang kuat itu, Pak Jeffrey?
9: Ya, yang tahu yang sebut orang kuat kan siapa yang menyebut. Ya, dia harus bertanggung jawab untuk menyatakan siapa orangnya. Tapi yang pasti bahwa tidak mungkin ini tidak ada intervensi, Bang Bram. Itu yang kita mau tekankan. Sudah pasti ada orang-orang kuat atau orang-orang di balik itu yang punya potensi untuk memberikan solusi kepada pihak kejaksaan supaya sudah lebih baik, jangan ditahan lah.
1: Oke, baik.
9: Dan itu kan kewenangan dari kejaksaan, jadi kita hormati, Bang Bram.
1: Oke, Pak Jeffrey, ini upaya saya mengkonfirmasi kepada pihak Anda. Ini saya mengutip apa yang disebutkan Bang Adi Darmawan mengatakan nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan orang kuat itu. Kami tidak mau hari ini. Kami tahu, tapi kami tidak mau hari ini membuka di sini. Yang penting biarkan Pak Jokowi yang menyampaikan siapa orang itu agar kita semua relawan bisa berbesar hati menerima siapa orang tersebut. Berarti dari statement ini saya sebagai orang awam menangkap bahwa Pak Jokowi sebenarnya tahu siapa itu.
9: Sudah tahu, sudah pasti Bang. Itu Pak Jokowi itu politisi hebat itu, punya pengalaman luar biasa dalam perpolitikan Indonesia. Jadi soal-soal begini itu beliau pasti tahu lah.
1: Oke, artinya bukan dugaan saja ya. Artinya sudah ada orangnya dan pihak Anda pun Pak Jokowi mengetahui ya. Pak Jeffrey ya.
9: Sudah pasti karena beliau itu politisi hebat, punya pengalaman dalam perpolitikan Indonesia sehingga tidak mungkin beliau tidak tahu.
1: Oke, baik-baik. Saya ke Pak Al-Katiri kalau begitu. Jadi apa tanggapan pihak Anda, Pak? Kemudian disebut ada orang kuat di balik penangguhan penahanan kali ini.
10: Orang kuat siapa? Kuat tenaganya, kuat uangnya, atau kuat apanya gitu. Yang jelas gitu. Yang namanya orang kuat itu. Ya kan? Jadi intinya begini. Sebenarnya, ya kan, yang banyak satu apa namanya kejanggalan-kejanggalan itu bukan dari pihak kami. Sampai ini naik, artinya sampai itu disidik dan sampai dikatakan apa namanya tersangka dan sebagainya. Nah, itu kami bahkan lebih yakin bahwa ada orang kuat di pihak sono, bukan di pihak kami.
1: Tapi kalau kemudian ditangguhkan, kalau kemudian diragukan karena informasi yang saya dapat pagi baru diajukan, tapi sore sudah dikabulkan, apa yang kemudian pihak Anda bisa jawab soal itu, Pak?
10: Ya, sebenarnya begini, kita harus ke belakang ya, masalah penangkapan, kemudian masalah mau ambil paksa dari rumah sakit dan sebagainya, ini kan juga harus diperhitungkan. Kami itu melakukan semua sikap semua langkah-langkah itu juga sesuai dengan ketentuan. Bahkan kalau kita sebelumnya yang kita tahu, 2 hari sebelum P21, ya kan, tahap 2, itu tidak diadakan penangkapan dengan namanya upaya paksa. Itu jelas dikatakan oleh penyidik, upaya paksa. Padahal yang bersangkutan itu satu korporatif, ya kan, wajib lapor dan sampai 30 kali dan sebagainya. Tapi tetap diadakan cuma penggerbekan. Jadi perbuatan-perbuatan yang apa istilahnya yang ekstrim ini juga perlu dipertanyakan. Biasanya orang itu dipanggil paksa dan sebagainya itu kalau dia dipanggil dan berkali-kali tidak hadir, ya kan, panggilan 1, panggilan 2, ini kooperatif. Bagaimana bisa mereka bersikap seperti itu, ya kan, ditangkap begitu aja? Begitu kita tanya alasannya untuk persiapan pelimpahan.
1: Oke.
10: Okay. Aneh kan? Tidak okay. Ada ketentuannya untuk melimpahkan aja perlu menangkap orang. Setelah ditangkap, kemudian diperiksa kesehatannya, ya kan? Tanpa bukan keinginan dari kita dibawa ke rumah sakit.
1: Oke, okay, Pak Al-Katiri, saya konfirmasi ulang berarti kalau begitu. Jadi proses penangkapan sebelum pelimpahan yang menurut Anda itu menjadi sebuah dugaan intervensi, bukan soal penangguhannya begitu ya, Pak Al-Katiri ya?
10: Kenapa tiba-tiba terjadi 2 hari, 3 hari sebelum pelimpahan?
1: Oke.
10: Okay. Alasannya tidak jelas. Alasannya biasanya karena ditakutkan lari, ditakutkan rusak barang bukti, ditakutkan dan sebagainya. Sebetulnya itu semua tidak ada, ya kan? Dan jawabannya itu agak aneh. Jawabannya itu karena untuk persiapan pelimpahan. Padahal kalau kita diberitahu bahwa kita akan dilimpahkan tanggal sekian, tentunya kami sudah hadir pasti.
1: Baik.
10: Bahkan kemarin dengan alasan untuk penggeledahan dan sebagainya. Penggeledahan itu tidak mudah, seperti dokter Tiba. Dia itu ditangkap ya, dipanggil, di apa istilahnya itu, bukan dipanggil, ditangkap ya, dengan katakan upaya paksa itu di tempat parkir. Bukan di rumahnya.
1: Baik.
10: Tidak ada unsur penggeledahan, itu alasan saja. Nah, kemudian setelah dibawa ke rumah sakit, karena ternyata di rumah sakit dokter memeriksa dan mereka kambuh penyakit bawaannya. Dan diharuskan rawat inap. Itu bukan keinginan kita loh ya.
1: Oke, baik. Kami tanggap. Oke, kami tanggap poin itu, Pak Gatir.
10: Nah, kemudian apa yang dilakukan JPU ya, jaksa, itu kan sudah jelas ya. Kenapa dia lakukan, kan sudah disampaikan. Satu, karena ini juga seperti salah satu pertimbangan, ini akan makan waktu lama. Yang mana juga kalau mereka sudah melampaui waktu persidangan, karena waktu penguasaan dari jaksa sebelum selesai, atau dari hakim dan sebagainya, itu sudah harus dibebaskan. Yang kedua, karena publik, untuk mengantisipasi apa namanya itu, luapan dari publik, protes dari publik.
1: Oke, baik, Pak Al-Khatiri, kami tanggap poin itu, Pak Al-Khatiri. Nanti kami dalami lagi. Oke. Sebentar, saya lempar dulu ke Pak Jeffrin. Kalau begitu, Pak Jeffrin, kalau kemudian dianggap atau disebut Pak Al-Khatiri tadi, ya ini proses yang normal saja dari kejaksaan, yang patut diduga intervensi adalah saat penangkapannya malahan. Apa yang bisa Anda komentari, Pak Jeffrin?
9: Ya, itu kan Bang Al-Khatiri aja menafsirkan. Semua sudah mulai prosedur. Itu penyidik sudah melakukan yang terbaik. Semua dilakukan sedulur. Ini kewenangan dari pedik untuk menangkap penahan dan kewenangan beliau. Jadi yang dikerjakan sudah betul, sudah prosedur. Kalau memang setuju kan Anda sekarang, ya Anda sekarang pra-peradilan. Baiknya kita proses pra-peradilan apa dikabulkan tidak. Jadi baik kita dulu supaya nggak usah perkuat lagi, nggak ada lainnya. Dan klien ada juga dibebaskan walaupun status saya adalah tahan yang dijelaskan kan, karena kan Anda minta penahanan berarti ditahan dulu, baru ditahan penahanan. Jadi status saya itu adalah status terhadap mereka itu adalah tahan jaksa yang berikan penahanan, Anda mengenai penahan. Jadi supaya masyarakat mereka itu diin dulu.
1: Lalu berikan dua window.
9: Penangguhan penahanan itu baru bagi prosesnya. Itu bang. Jadi itu nggak ada yang itu sudah itu. Apa yang dilakukan oleh PI sudah dilakukan itu.
1: Oke, silakan Pak Al-Khatiri. Jawabannya ada Pak Al-Khatiri.
10: Bagaimana kita bisa melakukan pra-peradilan wong itu diadukan begitu cepat dalam waktu 3 hari dari penangkapan dan pelimpahan. Dan itu dilakukan pada hari libur. Hari Jumat ditangkap, kemudian hari Minggu malam kira-kira jam 11 itu mereka mau diambil paksa lagi dari rumah sakit, yang mana mereka dalam keadaan masih belum bisa dibawa, belum ada rekomendasi dokter bahwa mereka bisa dikeluarkan. Dan itu ramai malam itu. Kami lawyer pada waktu itu, kita semua mempertahankan untuk tidak diambil malam itu. Apa urgensinya? Okay. Pagi-pagi mau dilimpahkan, jam 11 malam mau di bawa ke Polda.
1: Oke, menurut Anda terlalu dipaksakan ya, Pak Al-Khatiri artinya ya?
10: Ya, ini sesuatu yang aneh-aneh, ini bukan orang besar lagi, tapi sudah pelanggaran HAM, pelanggaran undang-undang. Kami tidak pernah bicara orang besar, orang kecil, tidak pernah, karena itu gambaran-gambaran halusinasi aja gitu.
1: Oke, baik, Pak Jeffrin, tanggapan Anda, Pak Jeffrin?
10: Jaksa, itu
9: nggak ada yang Belanda, semua itu yang profesional. Supaya Pak Al-Khatiri tahu kan, pengambil dari perintah saja mereka diperlukan dengan baik, artinya prosedurnya perjalanan baik, nggak ada malah itu kan untuk kelompok berkas kan, barang-barang disiap juga termasuk saat tersangka, itu kan kewenangan dari pihak penyidik. Kok yang sewot begitu kan, kalau nggak salah kan ada ketinggalan jam loh, pihak sudah mengenai pra-peradilan. Ada
10: hari itu.
9: Ada nggak?

0: Iya.
1: Pada waktu mereka diambil dari rumahnya masing-masing, bahkan Roy Suryo itu sampai tonton kabarnya masuk kamarnya dan sebagainya, ya kan? Itu seperti sesuatu apa ya, kejahatan extraordinary crime, seperti teroris, seperti narkoba, atau seperti apalah sesuatu yang korupsi dan sebagainya. Ini hanya pasal-pasal dengan pasal-pasal yang di bawah 5 tahun khususnya ya, yaitu yang dilaporkan oleh Jokowi, yaitu adalah pencemaran nama baik, yang mana jauh di bawah 5 tahun. Tapi melakukannya seperti orang melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan itu dilakukan bukan, dengan alasan hanya untuk persiapan pelimpahan. Tidak ada diatur di UHAP itu, nama-nama persiapan pelimpahan itu. Sebenarnya kalau kami diundang untuk dilimpahkan dengan resmi, dengan layak, kami akan hadir. Karena selama ini kami di wajib lapor itu tidak pernah, setiap minggu. Hampir 30 kali klien kami itu wajib lapor.
2: Oke.
1: Okay. Kecuali tidak
0: pernah. Memang benar.
1: Jadi ini.
0: Memang betul, setiap minggu dilaporkan.
1: Kalau tapi itu tidak ada pihak ketiga atau pihak ketiga yang intervensi, tidak mungkin. Kenapa harus secepat itu? Kenapa harus diperlakukan seperti apa ya, istilahnya itu ganas seperti itu?
2: Oke, okay, baik. Pak Alka, kami tangkap pesan Anda. Pak Alka, tahan dulu sebentar Pak Jeffrin. Tanggapan Anda terakhir.
1: Sakit malam hari. Padahal ketentuan rumah sakit itu tidak diperbolehkan memulangkan pasien pada malam hari.
2: Oke, okay, baik. Pak Alka, kami tangkap pesan Anda. Kesehatan
1: peraturan menteri.
2: Ya, terakhir Pak Jeffrin dari Anda, seperti apa kemudian? Apakah kemudian dengan penangguhan penahanan, ini kami publik bisa membayangkan ini akan sampai pada persidangan dan semua akan terbuka secara clear nanti pada sidang?
0: Iya, sudah pasti ini tahanan ini, status tahanan yang sedang diberikan penahanan ini. Harus mulai berkuar lagi, mereka sudah kena pernyataan ketika diberikan penangguhan dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi kita akan bantu mereka, mereka memperbuat yang sama lagi, melanggar apanya yang sudah ditetapkan tadi, syarat-syarat penahanan itu mereka melanggar, kita akan lakukan mereka. Jadi mereka tenang juga, walaupun dibebas, euforia dulu belum apa-apa, kalian juga tahan-tahan,
2: okay.
0: Setiap minggu berkening, terus melakukan ke tetap tuhnya saya, jadi kita lihat ya kalau mau keluar lagi di
1: belakangnya.
2: Oke, okay, baik.
1: Masalah, kami akan tanggapi ini.
2: Pak Alka, silakan. Ya, okay. Terakhir Pak, dari Anda.
1: Karena perbuatan yang dilakukan JPU itu memang sudah sesuai ketentuan. Itu hak mutlak dari JPU untuk dia menangguhkan penahanan dan sebagainya. Apalagi ini adalah isu nasional. Yang mana isu ini bukan hanya isu Tifa dan Roy, tapi ini adalah isu seluruh bangsa Indonesia membicarakan ini. Oleh sebab itu diambil jalan tengah oleh jaksa, ya kan, agar tidak terjadi dibully selama ini seperti yang apa terhadap kepolisian.
2: Oke. Okay.
1: Maka dilakukan jalan tengah, yaitu penangguhan penahanan, meskipun ada wajib lapor. Mungkin 2 minggu sekali sampai persidangan.
2: Oke, okay, baik. Kami tangkap.
1: Memang sebentar. Tadi Anda menyinggung apa?
0: Ya, nanti kita lihat aja lah.
1: Adi siapa?
0: Kita lihat aja masih berkuar-kuar. Adi
1: Damawan
0: berkuar-kuar nanti. Kalau masih berkuar-kuar kita laporin.
1: Restorasi justice itu bukan menawarkan, itu memang ketentuan KUHAP yang baru. Ya kan, baik penyidikan maupun di kejaksaan maupun itu mereka berhak untuk menawarkan dalam perkara seperti ini, yaitu perdamaian. Jadi bukannya mereka menawarkan itu sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2: Oke, okay. Baik. Pak Alka, kami tanggap pesan Anda. Kami tentu publik akan melihat ke depannya seperti apa. Terima kasih. Dua orang narasumber kami, ada Pak Alkatiri, pengacara dari Dr. Tifa, maupun Pak Jeffrin, Ketua Umum Pradi Bersatu telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu semuanya, bapak-bapak sekalian.
0: Ya, selamat sore Bang. Ya, terima kasih Bang.
2: Pemerintah bersama dengan Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau Belpres di Jakarta dan juga Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Senang lu, Florida.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Ibu beli es krim coklat.
4: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
5: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanilla yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
6: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masyarakat
9: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
10: Nggak kan giliran saya yang bicara.
7: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
8: Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa viral di media sosial. Dan di tengah polemik ini, sejumlah mahasiswa UBK justru menjadi korban penyerangan oleh orang yang tidak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
11: Yang pertama, menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Jadi gini, kawan-kawan. Langsung, maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. 20%.
12: Video Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin ini viral. Abdi mengaku menerima uang sebesar 20 juta rupiah dari pihak yang tentunya memintanya membatalkan unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan 15 Juni lalu. Ketika itu mereka menuntut evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai rupiah. Dalam aksi itu, Abdi dan sejumlah mahasiswa lain kemudian diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
11: Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada yang semua.
12: Abdi mengaku uang yang diterimanya dibagikan ke beberapa pihak dengan nominal antara 2 hingga 2 juta 500 ribu rupiah. Atas peristiwa ini, BEM FH UBK menuntut pihak universitas menindak tegas nama-nama yang terlibat, serta meminta yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya dan membentuk badan investigasi independen. Namun pihak Rektorat Universitas Bung Karno hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Sementara itu sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang sekelompok orang tak dikenal pada Senin malam. Menurut keterangan saksi, ketika itu para mahasiswa baru keluar kampus untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun di jalan dekat kampus, tepatnya di Jalan Kimia, Menteng, Jakarta Pusat, tiba-tiba mereka diadang sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor. Kelompok orang ini melempari mahasiswa dengan batu dan sempat terjadi aksi saling serang, namun tidak lama kemudian polisi datang dan membubarkan tawuran.
13: Dalam peristiwa ini seorang mahasiswa terluka.

0: akibat terkena lemparan batu. Polisi kemudian melakukan penjagaan di lokasi kejadian untuk mencegah kembali terjadi bentrokan. Saat ini suasana di lokasi kejadian sudah kondusif, namun belum diketahui siapa dan maksud penyerangan ini. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
1: Pemerintah bersama dengan Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Jakarta dan juga Kalimantan Barat. Dari penindakan ini, petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas dengan nilai ekonomi mencapai puluhan miliar rupiah. Selain menyita barang bukti, aparat juga melusuri pihak-pihak yang terlibat dalam rantai impor ilegal tersebut.
2: Pemerintah melalui Bea Cukai mengungkap dua kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan sejumlah gudang di Kalimantan Barat. Kasus di Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman ballpress menggunakan kapal KM Eden Mas dari Pontianak menuju Jakarta. Dari 268 kontainer yang diangkut, petugas menemukan 43 kontainer yang terindikasi berisi pakaian bekas impor. Total muatan dalam 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Hasil penindakan di Tanjung Priok dikembangkan ke Kalimantan Barat. Tim gabungan menemukan dua lokasi gudang di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah yang diduga menjadi tempat penimbunan ballpress. Dari dua lokasi tersebut, petugas mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 16,48 miliar rupiah.
3: Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan pemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini.
2: Kasubit Tipiter di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku dengan undang-undang yang hukumannya lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pengiriman Sampah.
4: Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah, di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan Undang-Undang Perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan Undang-Undang Sampah itu maksimal 8 tahun penjara.
2: Ballpress ini pun rencananya akan dimusnahkan setelah Kementerian Keuangan mendapatkan anggaran khusus untuk hal tersebut. Karena tak hanya mengancam industri tekstil Indonesia, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
1: Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kembali memastikan bahwa mulai Senin kemarin sudah tidak ada pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi pada beberapa hari terakhir. Bahlil juga meminta kepada PLN untuk segera melakukan maintenance untuk memastikan pasokan listrik kembali aman.
5: Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Saya pikir itu.
6: PLTU-nya itu apa aja sih Pak? 1004. Apa PLTU-nya yang
5: nama-namanya kan saya tadi lupa ya. Nama-namanya saya sudah lupa. Tapi mulai tadi PLN menyampaikan kepada saya dalam rapat bahwa mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut dirut PLN ya. Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator.
1: PT Pertamina Patraniaga ungkap kemungkinan turunnya harga BBM non-subsidi termasuk Pertamax seiring dengan pelemahan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Joko Pranoto, menyebut peluang harga Pertamax mengalami penurunan terbuka lebar jika harga minyak dunia terus melemah beberapa waktu ke depan. Hal tersebut disebabkan oleh penetapan harga BBM non-subsidi termasuk Pertamax akan mengikuti harga minyak dunia. Joko menambahkan pihaknya masih perlu mencermati pergerakan harga minyak dunia pada bulan ini yang menjadi dasar dalam penentuan harga.
7: CPU ya itu Patra Niaga selama ini dan seterusnya memang akan merespon terhadap kenaikan atau penurunan harga minyak dunia. Nah pastinya nanti ke depan seperti apa nanti kita lihat karena kita basisnya adalah harga satu bulan sebelumnya.
1: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian karena ledakannya seakan membuat pertunjukan kembang api di langit. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
2: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Yeay, ayah sudah sembuh.
6: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
7: Ayah, ya udah, gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
8: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
9: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
10: Sorry, lagi flu nih.
11: Minum dong Ultraflu.
12: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
13: Ultraflu, flu reda.
14: Lega rasanya.
12: Dengan kemasan baru.
15: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian karena ledakannya seakan membuat pertunjukan kembang api di langit. Sementara itu sebuah pabrik pembuat bahan rudal di Rusia diserang dan menimbulkan kerusakan berat.
16: Video amatir warga merekam momen kebakaran yang melanda kios kembang api di Broken Arrow, Oklahoma. Uniknya, peristiwa kebakaran ini justru terlihat indah bak pertunjukan kembang api di langit. Polisi dan petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian tak dapat berbuat banyak karena kondisi kembang api yang aktif mudah meledak. Butuh waktu sekitar 20 menit bagi petugas berwenang untuk mengendalikan situasi. Beruntung, tidak ada korban luka akibat insiden ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.
17: Oh my gosh.
16: Kepulan asap tebal menyelimuti sebuah pabrik di Voronezh, Rusia pada Senin waktu setempat dan terekam kamera amatir warga yang tengah melintas. Diketahui serangan tersebut berasal dari Ukraina dan menyasar pabrik yang memproduksi komponen elektronik, bahan yang digunakan untuk membuat rudal. Hal tersebut didukung dari unggahan telegram Gubernur Alexander Gusev yang membenarkan terjadinya kerusakan berat yang bersumber dari serangan udara. Dalam pernyataan di Telegram, militer Ukraina mengakui telah menargetkan pabrik yang memproduksi komponen penting menggunakan rudal jelajah. Hal tersebut bertujuan untuk

0: melumpuhkan produksi pertahanan Rusia.
1: Para delegasi Amerika Serikat dan Iran meninggalkan resor Burgenstock di Swiss setelah putaran pertama perundingan yang dimediasi oleh Pakistan dan juga Qatar. Kedua pihak tersebut telah sepakat roadmap selama 60 hari menuju kesepakatan final.
0: Helikopter dan konvoi keamanan terlihat mengawal kepergian para delegasi dari resort di tepi sungai Danau Lucerne, Swiss, Senin waktu setempat. Para mediator menyatakan telah dibentuk komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses negosiasi, termasuk pembahasan mengenai program nuklir, sanksi, dan penyelesaian sengketa. Mereka juga mengumumkan rencana pembentukan jalur komunikasi untuk mengurangi risiko insiden di Selat Hormuz dan menjaga kelancaran pelayaran komersial.
2: So look, yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do, which is accomplish four things for the American people.
0: Seusai perundingan, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertolak ke Maskat, Oman. Keduanya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman untuk membahas pengaturan terkait Selat Hormuz serta upaya menjaga keamanan kawasan. Araghchi menyatakan pembicaraan di Swiss menghasilkan kemajuan signifikan menuju penyelesaian perang di Lebanon. Sementara itu, Pakistan dan Qatar menyatakan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati pembentukan komite tingkat tinggi dan penyusunan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam 60 hari ke depan.
1: Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya karena merasa telah kehilangan dukungan dari partainya sendiri. Sejumlah warga London menilai langkah tersebut tepat di tengah menurunnya dukungan Partai Buruh terhadap Starmer.
3: Peta politik Inggris bergejolak. Kurang dari 2 tahun setelah meraih salah satu kemenangan pemilu terbesar dalam sejarah Inggris, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Senin waktu London. Keputusan ini sekaligus mengakhiri perannya sebagai pemimpin Partai Buruh. Di depan Downing Street, Starmer mengaku telah kehilangan dukungan dari partainya sendiri.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
3: Starmer menyatakan akan lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarganya setelah meninggalkan jabatan tertinggi di pemerintahan Inggris itu.
4: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.
3: Sementara itu, sejumlah warga London menyambut pengunduran diri tersebut dengan berbagai respons. Meski ada yang kecewa, mereka menilai langkah itu tepat di tengah menurunnya dukungan Partai Buruh terhadap Starmer. Starmer memang tengah menghadapi tekanan internal akibat memburuknya kinerja partai, serta kritik terhadap penanganan ekonomi, imigrasi, dan krisis perumahan.
5: Phil Keir Starmer was a decent guy, and it just seems to be a modern day phenomenon that British prime ministers don't last very long. So it's very disappointed with that.
6: Probably a good idea with the way things are going at the moment. His party's not behind him. So if I was in position, yes, I would probably resign as well.
3: Partai Buruh dijadwalkan memulai proses pemilihan pemimpin baru pada Juli mendatang. Pemimpin pengganti ditargetkan sudah terpilih paling lambat September untuk menjaga stabilitas politik Inggris.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Freddy Cahya. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Selasa ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
5: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Ya. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
6: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
7: Apa tuh?
6: Radikal bebas.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Selasa 23 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
9: Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya.
10: Nama Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek, jadi incaran semua orang. Selain pengejaran oleh pihak kepolisian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memberikan imbalan 250 juta rupiah bagi warga yang bisa menemukan keberadaan pria tersebut. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Freddy Cahya, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek, jadi incaran semua orang. Selain pihak kepolisian yang masih mengejar pelaku, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memberikan imbalan sebesar 250 juta rupiah bagi warga yang bisa menemukan keberadaan pria bengis tersebut.
9: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan.
11: Upaya penyidikan kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang gadis di Ranca Ekek Kabupaten Bandung memasuki babak baru. Hal ini terjadi setelah Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap kekasihnya tersebut. Hal tersebut dinyatakan Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan usai menjenguk sekaligus melakukan komunikasi dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Selasa siang.
12: Atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya.
11: Selain telah membentuk tim ahli dari bedah plastik, penyakit dalam, mata, dan telinga, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Fitra Herdiana menyatakan, usai mendapatkan perawatan selama 11 hari, kondisi fisik dan psikis korban mulai berangsur membaik.
7: pasien saat ini sudah mengalami perbaikan, dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan lain-lain.
11: Selama beberapa hari terakhir, petugas kepolisian daerah Jawa Barat melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diketahui berpindah-pindah tempat. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapapun yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
9: Tetapi, saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta.
11: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal desa Jelegong, Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Pemirsa, selama 3 tahun, seorang perempuan berusia 29 tahun menjadi korban penyekapan disertai penganiayaan berat oleh kekasihnya di sebuah kamar kos di Bandung, Jawa Barat. Bahkan korban sempat dinyatakan hilang kontak dengan pihak keluarga. Lantas kira-kira bagaimanakah kronologis dan perkembangan kondisi korban? Kita akan membahasnya dengan Syahrul Ulum, adik korban YTR. Selamat sore, Mas Syahrul. Terima kasih atas waktu Anda bersama dengan CNN Indonesia Newsroom. Sebelumnya kami ucapkan turut prihatin dengan kondisi yang terjadi di keluarga Anda. Mas Syahrul, kami ingin mengetahui bagaimanakah kronologis kejadian saudara Anda ini bisa dinyatakan hilang kontak hingga akhirnya bisa ditemukan kembali.
13: Ya, kronologis pertamanya kakak itu hilang dari pertama di 3 bulan terakhir waktu 2023 itu. Biasanya kan seminggu sekali itu pulang kakak itu. Tapi dalam 3 bulan itu kakak nggak ada pulang-pulang. Dicari ke tempat kerjanya juga udah nggak ada gitu. Ada laki-laki yang ngaku suaminya, ngajuin surat resign gitu. Kata orang yang di sana itu.
10: Oke, okay. Awal perkenalan dari korban dengan pelaku ini tahun berapa, Mas Syahrul?
13: Kalau nggak salah, Syahrul itu tahun itu 2023. 2023.
10: Mm-hmm. 2023 dan berakhir kemarin terakhir ditemukan di tahun 2026 ya. Berarti sempat 26. Hilang kontak selama kurang lebih 3 tahun. Lantas upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dalam proses pencarian ini seperti apa?
13: Yang upaya keluarga mencari itu pernah dicari di orang hilang dari viralin dari sosial media Instagram gitu orang hilang. Tiba-tiba kakak yang menjadi korban sekarang itu tiba-tiba ngabarin ke keluarga itu.
10: Oh gitu.
13: Katanya udah gak mau dicari gitu, gak usah dicari, katanya baik-baik aja di sini juga. Terus udah gede, jangan dicariin gitu bilangnya.
10: Baik, berarti ketika diviralkan, ketika ada kondisi hilang, sempat dilakukan proses pencarian melalui sosial media, namun ada konfirmasi dari korban bahwa dia baik-baik saja, tidak ada kondisi yang darurat karena sudah dewasa seperti itu ya.
13: Iya.
10: Namun sebenarnya ketika diviralkan tersebut, apakah benar ada intimidasi dari seseorang yang diterima oleh pihak keluarga, Mas Syahrul?
13: Jadi selama ini juga keluarga taunya keluarga baik-baik aja gitu, kakak itu nggak ya berpikir negatif gitu kan, taunya teteh juga baik-baik aja gitu selama 3 tahun terakhir itu.
10: Oke. Okay. Berarti komunikasi sejauh ini melalui pesan singkat saja, komunikasi telepon seperti itu apa dilakukan juga oleh pihak keluarga?
13: Komunikasi yang itu teh paling lewat WhatsApp aja. Berikut itu juga lama gitu nggak balasnya, kadang nomornya nggak aktif, kadang nomornya ganti-ganti gitu. Mm-hmm. Tapi kan selama Teteh ngasih tahu itu selama 3 tahun terakhir kemarin itu Teteh sama si pelaku nggak dikasih HP. Jadi selama ini yang ngasih kabar ke keluarga itu pelaku.
14: Oke, berarti tanpa sepengetahuan dari Tetehnya sendiri bahwa yang melakukan komunikasi selama ini adalah kemungkinan adalah terduga pelaku ini. Lantas ya, adakah kecurigaan selama 3 tahun yang istilahnya berkontak atau berkonfirmasi ataupun juga berkomunikasinya sedikit jarang? Adakah upaya lebih yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencari keberadaan secara langsung gitu? Karena 3 tahun kan ibaratnya tidak pulang seperti itu.
13: Ya keluarga mah ya upaya mencari ada gitu, tapi nggak serame-rame yang orang tahu gitu. Padahal keluarga juga sempat nyari ke sana ke sini, nanyain ke teman-temannya gitu, bahwa teman-temannya juga pada nggak tahu gitu, bahwa kita teh di mana gitu. Taunya kan yang tahu keluarga itu Teteh itu kerja di Jakarta sama yang itu.
14: Oke. Pernah curiga nggak Mas Syahrul dengan pelaku ini ternyata melakukan tindakan yang sangat biadab kayak gitu?
13: Curiga sih enggak ya. Yang setahu Syahrul kan biasanya teman-teman Teteh yang main ke sini itu orangnya pada baik-baik gitu. Silaturahmi sampai sekarang juga masih berlanjut. Kontakan sama Syahrul juga alhamdulillah itu masih. Tapi sama si pelaku itu Syahrul juga nggak berpikir negatif gitu. Datangnya sama ini teman Teteh yang main ke rumah itu pada baik.
14: Oke, berarti sepengetahuan teman-teman dari Teteh ini baik, tidak ada yang mencurigakan seperti itu. Lantas boleh diketahui juga Mas Syahrul, bagaimana untuk perkenalan dari Teteh sendiri dengan pelaku ini?
13: Perkenalan waktu dibawa ke sinema cuma ya saling biasa gitu, dikenalin gitu teman Teteh gitu bilangnya gitu. Gak lebih lah gitu.
14: Sebagai teman atau bagaimana?
13: Ya sebagai teman gitu bilang.
14: Oke, berarti tidak ada hubungan spesial yang disampaikan dari Teteh kepada pihak keluarga ya pada waktu itu?
13: Ya betul.
14: Oke, lantas yang ingin kami ketahui, Anda tadi sempat menyatakan sempat melakukan proses pencarian melalui sosial media dari pihak keluarga ya, memviralkan melalui Instagram. Benarkah ada intimidasi yang didapatkan atau ibaratnya seperti teror yang istilahnya memberikan tekanan kepada pihak keluarga untuk nggak usah mencari deh, tolong dihapus postingannya atau bagaimana? Seperti itu apakah ada?
13: Ya, ada waktu pertama dipiralin gitu. Maaf ya bilangnya teh kasar gitu, jangan pokoknya kasar gitu bilangnya gitu.
14: Ungkapannya seperti apa? Lebih merasa tertekan atau ya, bagaimana?
13: Merasa jangan dicari lah gitu. Pokoknya mah Teteh itu baik-baik aja gitu intinya ke situ sih, tapi dengan kata-kata kasar gitu bilangnya.
14: Baik, tapi kalau sebenarnya sejauh ini hubungan Teteh dengan pihak keluarga, keluarga besar, ini bagaimana? Apakah baik-baik saja, tidak ada masalah seperti itu, Mas Syahrul?
13: Alhamdulillah selama ini Teteh komunikasi ya baik gitu, di rumah juga nggak ada masalah apa-apa gitu, sama bapak, sama mama, sama kakak yang lain juga, sama termasuk sama saya juga, alhamdulillah baik sih.
14: Tapi memang ada perubahan sikap atau respon dari melalui pesan singkat itu, seperti itu Mas Syahrul?
13: Iya. Iya, betul.
14: Baik, lantas kalau boleh kami ketahui Mas Syahrul, bagaimanakah kondisi terkini dari Teteh atau korban YTR ini?
13: Alhamdulillah sekarang mah udah mulai membaik gitu, komunikasi alhamdulillah lancar gitu. Udah baik-baik aja lah, pokoknya nggak seperti waktu dibawa ke rumah sakit gitu. Alhamdulillah sekarang udah baik, udah kelihatan gitu Teteh gitu, udah bersih mukanya gitu. Waktu pertama kan nggak kayak Teteh gitu lah gitu. Alhamdulillah sekarang udah baik.
14: Baik, sejauh ini lantas upaya yang dilakukan untuk pengobatan dan lain sebagainya ini seperti apa Mas Syahrul? Apakah ada ditanggung pihak keluarga atau ada pihak tertentu yang melakukan covering terkait pengobatan dari Teteh?
13: Oh alhamdulillah kalau masa itu mah udah ada yang ngurusnya dari pemerintah, alhamdulillah udah dapat bantuan dari pemerintah juga.
14: Berarti sudah
13: dari gubernur.
14: Baik, dari Gubernur Deddy Mulyadi ini memberikan respon yang cukup luar biasa, di mana memberikan imbalan sebesar 250 juta rupiah bagi warga yang menemukan pelaku. Tanggapan dari pihak keluarga terkait sayembara ini bagaimana, Mas Syahrul?
13: Ya, menurut saya pribadi sih banyak terima kasih ke Bapak Gubernur sudah datang ke rumah sakit ngejenguk itu, udah makasih banyak, udah ngasih bantuan, udah ngasih biaya berobat lah buat kakak saya, terima kasih.
14: Oke, ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga, istilahnya keberhadiran dari pemerintah untuk memberikan langkah hukum dan juga upaya untuk mencari pelaku ini. Mas Syahrul, yang ingin kami ketahui juga,

0: Ya, tentunya kondisi ini begitu berat harus dialami oleh keluarga, apalagi saudara atau teteh dari Mas Syahrul. Dengan kejadian ini, bagaimana respon dari keluarga besar Mas Syahrul menanggapi peristiwa yang terjadi?
1: Ya, respon keluarga sekarang alhamdulillah bisa kumpul-kumpul bareng lagi, nggak akan kerja kemana-mana lagi lah. Suruh diem aja di rumah, kalau ada rezeki semoga buka usaha bareng-bareng mulai dari nol sama keluarga gitu. Jadi biar nggak kerja keluar itu kan. Sudah lihat kondisi sekarang teteh juga kan udah nggak bisa lihat gitu. Makanya jadi otomatis kan kakak udah nggak bisa kerja lagi gitu.
0: Baik. Kami ingin mendengar harapan terakhir yang ingin disampaikan Mas Syahrul sebagai adik dari korban. Apa harapan terbesar Mas Syahrul dari peristiwa yang terjadi ini?
1: Harapan saya sebagai adik korban, semoga teteh diberikan kesehatan, kelancaran, panjang sehat, itu panjang umurnya. Semoga keinginan yang teteh sekarang dikabulkan. Kan teteh bilang ke Syahrul juga, teteh itu pengen bisa lihat lagi, teteh juga kan pengen bisa lihat, pengen usaha, pengen ngewarung, dagang sembako gitu kan. Sekarang mah teteh nggak bisa kerja, nggak bisa bantu ekonomi keluarga lagi. Jadi kalau ada rezeki nanti pulang pengen usaha, ngewarung gitu.
0: Baik.
1: Teteh bilang saya gitu ke Syahrul.
0: Ya, itu harapan dan juga doa untuk teteh. Lantas untuk terduga pelaku ini apa pesannya Mas Syahrul dari pihak keluarga?
1: Ya, semoga pelaku cepat-cepat tertangkap. Kalau bisa nyerahin diri, udah gak ada ruang untuk kabur lagi. Semoga pelaku dihukum seberat-beratnya. Ya. Semoga ada keadilan buat keluarga saya.
0: Tentunya itu yang kita harapkan dan seluruh masyarakat Indonesia juga mendoakan agar kasus ini segera terungkap, pelaku segera tertangkap dan dihukum sesuai dengan kelakuannya yang sangat bengis. Terima kasih Mas Syahrul Ulum, adik dari korban YTR, atas waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas, salam hangat untuk keluarga dan tetap semangat.
1: Terima kasih.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Masih NN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Puluhan warga Pasuruan Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi wilayah Kabupaten Pasuruan pada Senin pagi. Mereka memprotes aturan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dinilai membingungkan dan menyulitkan wali murid.
1: Massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Warga menilai aturan SPMB tahun ini masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari kebingungan dalam memahami jalur pendaftaran hingga adanya perbedaan pemahaman terkait jalur domisili reguler dan domisili sebaran. Selain memprotes sistem penerimaan siswa baru, massa juga menuntut keterbukaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mereka mendesak penelusuran dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan, serta meminta pengawasan lebih ketat terhadap anggaran pendidikan agar digunakan secara tepat sasaran.
2: Kalau kita menggunakan jalur, di mana ada jalur di sana, jalur domisili. Domisili itu ada terbagi jalur domisili reguler, dan jalur domisili sebaran. Tapi dalam penggunaan penerapan jalur itu, di sana disematkan juga namanya acuan, nah ini standar nilai. Ini kan rancu, Pak, tidak jelas. Mana yang dibuat oleh hukum? Apakah itu untuk nilainya atau domisili? Dalam hal ini, tajuk subjeknya kan domisili.
1: Sementara cabang Dinas Pendidikan juga menjelaskan bahwa perubahan pada jalur domisili merupakan bagian dari penyesuaian regulasi nasional. Jika sebelumnya seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah, kini penentuan kelulusan untuk SMA lebih mengutamakan nilai tertinggi dalam satu rayon.
3: Sudah transparan, itu sudah ada di portal SPMB Jawa Timur, sudah ada datanya di situ. Dan siapapun bisa melihat di situ. Kita memang transparan di situ, nggak ada yang kita tutup-tutupi.
4: Terkait pergeseran domisili sama sebaran gimana itu?
3: Ya, kemarin ada perubahan memang antara sebaran. Kemarin itu domisili itu antara jarak terdekat antara rumah dan sekolah. Sekarang kan berubah. Sekarang adalah sistemnya adalah rayon. Rayon dalam satu rayon itu mana yang nilainya paling tinggi dalam satu rayon. Jadi itulah yang terpilih. Bukan jarak rumah tetapi basisnya adalah nilai.
1: Meski telah mendapat penjelasan dari cabang dinas, massa menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan adil, transparan, dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 23 Juni meresmikan pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Peresmian ini menjadi bagian dari program Instruksi Presiden Jalan Daerah untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
5: Usai bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dan rombongan tiba di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur untuk meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan pembangunan jalan daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Presiden menyebut jalan daerah merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Melalui akses jalan yang memadai, distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produksi industri dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
6: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya, dari mana-mana menuju ke desa. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah negara sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman.
5: Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, namun juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong swasembada pangan dan ketahanan energi nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang hadir mendampingi Presiden dalam peresmian jalan di Kabupaten Sampang ini juga mengungkap bahwa seluruh pekerjaan dalam pembangunan jalan daerah telah dikawal secara ketat mutu, juga dilaksanakan secara terencana dan terukur sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Salah satunya dalam memangkas waktu perjalanan.
7: Infrastruktur jalan yang kami diresmikan di hari ini merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah. Sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa. Kami meyakini Bapak dengan pengelolaan berkelanjutan serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang akan diresmikan hari ini akan menjadi tuas pengungkit kemajuan bangsa dalam jangka panjang.
5: Pemerintah berharap pembangunan jalan daerah ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air. Nabila Putri, Andika Marianto, CNN Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik serta jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pemerintah Provinsi Papua pada Senin siang berkunjung ke Kampung Nelayan Dok 9, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat secara langsung program bedah rumah di kawasan kumuh yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Gibran.
8: Daniel Koromat merupakan salah satu warga Kampung Nelayan Dok 9 yang rumahnya akan diperbaiki oleh pemerintah. Daniel telah tinggal di rumah berdinding kayu ini sejak 18 tahun yang lalu. Di rumah petak yang berdiri di atas laut ini, Daniel tinggal bersama 12 sanak saudaranya. Ada 4 kepala keluarga yang tinggal di bawah satu atap bersama Daniel. Rumah yang mereka tempati jauh dari kata layak. Rumah tersebut tidak memiliki sanitasi yang layak. Jika hujan turun, atap yang bocor membuat air hujan masuk ke dalam rumah.
9: Terutama terima kasih lagi kepada Bapak Presiden, terima kasih lagi kepada Bapak Menteri, dan terima kasih lagi kepada Bapak Gubernur. Ini saya rasa bersyukur kalau rumah saya sudah diperbaiki, saya rasa bersyukur kepada teman-temannya berjalan bersama-sama. Terima kasih lagi karena rumah saya ini memang bocornya sangat parah sekali. Mulainya dari atap belakang, depan ini saja yang aman. Kita paling tidur depan sini saya. Kalau belakang...
8: Ada 23 rumah di Kampung Nelayan Dok 9 yang akan dibedah atau direhabilitasi pemerintah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau PSPS. Program tersebut berjalan atas kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, pemerintah daerah, serta sejumlah institusi lain.
10: Apa saja yang diperbaiki nanti, Pak?
11: Izin Pak Menteri, sesuai dengan identifikasi kita, yang pasti pertama atap ini akan kita ganti dengan genteng metal, Pak. Jadi juga supaya tidak gampang lorong. Kemudian rangka atap kita ganti. Nah, ini juga akan kita berikan perkuatan, walaupun dindingnya nanti akan tetap kayu, Pak. Karena kalau di Papua, apalagi daerah panggung seperti ini, lebih ringan, Pak. Kalau kita ganti ke bata, pasti berat konstruksinya dan akan ada penurunan secara bertahap.
8: Pemerintah saat ini menaruh perhatian serius untuk membenahi persoalan perumahan termasuk di wilayah Papua. Dari data Badan Pusat Statistik BPS, 32,51% warga di Provinsi Papua tinggal di rumah yang tidak layak huni. Rumah-rumah tersebut tidak memiliki sanitasi, dinding atau atap tidak layak sehingga bocor jika hujan. Sementara di Provinsi Papua Pegunungan, lebih dari 89% warga tinggal di rumah tidak layak huni. Angka sangat tinggi juga terjadi di Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, yaitu 66,93% dan 44,85%.
12: Kita melihat bahwa yang tidak punya rumah, yang tidak memiliki rumah cukup tinggi. sementara yang lumayan terbayar seperti barang pembangunan ada rumah masyarakat tapi tidak layak itu 80%. Kalau Papua induk ini yang tidak punya rumah lebih kurang 29% dan rumahnya tidak layak 32%. Nah, bagi kita ini problem yang memang harus ada atensi. Oleh karena itu, integrasi pemerintah pusat dilakukan ke Papua.
8: Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 8 triliun rupiah untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh daerah di Indonesia. Tahun 2026, jumlah rumah yang akan direhabilitasi meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2025, program bedah rumah oleh pemerintah menyasar sekitar 45 ribu unit rumah. Sedangkan tahun 2026, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 400 ribu rumah. Revolusi Riza, Jayapura, Papua.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.
5: Penampilan budaya dari berbagai daerah menyemarakan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-499 di Hall C1 Jakarta Fair Kemayoran. Untuk memantau keramaian dan keseruan di Jakarta Fair, petang ini kita sudah bergabung dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Iren Wardani. Halo, selamat petang Iren. Iren, apa saja nih yang menarik dan apa yang bisa dilakukan di sana, Iren?
6: Ya, halo, selamat sore Freddy. Memang Pekan Raya Jakarta ini bagian dari perayaan ulang tahun Jakarta dan tiap tahun pasti ada banyak sekali hal-hal menarik. Selain juga pentas kesenian, belanja-belanja, bye-bye kolesterol dan gula ya, karena rata-rata belanjanya penuh MSG tentu saja. Jadi harus atur diri ya, harus jaga kesehatan juga karena masih panjang hari-hari untuk bisa mengunjungi PRJ ini dan juga harus jaga kantong. Nah, selain harus jaga kantong juga kita bisa dapat ilmu juga, salah satunya dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta yang hari ini membawa satu yang saya tidak mau lihat ya, ular. Tapi selain ular ada juga membawa robot itu. Nah, ini di samping saya ada Pak Doni, sebentar. Saya akan mendekatkan ini dan juga ada krunya yang sebagai operator. Saya baru tahu ternyata Freddy kalau Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta ini memiliki satu alat canggih yang bisa membantu petugas-petugas pemadam kita untuk memadamkan api. Tapi alangkah baiknya kalau ini dijelaskan oleh Pak Doni sendiri. Selamat malam Pak Doni.
7: Selamat malam Mbak.
6: Ini robotnya kalau mau dibilang robot imut enggak ya. Ini tapi robotnya kelihatannya canggih sekali dan warnanya sesuai warnanya pemadam kebakaran.
7: Warna kendaraan pemadam kebakaran dia.
6: Harus merah ya?
7: Ya rata-rata merah ya.
6: Harus kenapa merah. Harus merah sih Pak? Merah itu berani. Nah, bisa dijelaskan dengan fungsi-fungsi dari robot ini dan apakah robot ini punya nama?
7: Robot ini adalah sistem pengendali otomatis dengan sistem pengendali otomatis dengan sistem kerja robotik.
6: Ini operatornya ya? Mau dong mendekat operatornya. Nah, seperti ini memang, seperti ini alat-alatnya. Bisa dijelaskan nggak Pak ini alat-alat atau fitur-fitur apa aja yang ada di sini? Pak Doni atau siapa yang mau jelaskan?
8: Ya, Pak Doni boleh. Pak
7: Doni. Ini ada dua joystick. Yang pertama untuk pengendali gerak, maju, mundur, atau berbelok, atau berputar. Terus joystick yang satunya lagi untuk pengendali water pemancar monitor. Iya.
6: Itu. Jadi semua dikendalikan dari jarak jauh?
7: Iya, dikendalikan dari jarak jauh.
6: Seberapa jauh misalnya?
7: Untuk menggunakan remote ini bisa mencapai 200 meter.
6: 200 meter ya? 200 meter dari titik yang akan dituju ya?
7: Iya, 200 meter.
6: Pak, saya mau mendekat ke robotnya, ayo.
7: Boleh, silakan.
6: Nih. Nah, di robotnya ini juga ada kamera ya? Bisa dijelaskan fungsi-fungsi kameranya ini, Pak?
7: Ini ada kamera yang di atas, ini ada dua kamera depan dan belakang. Ini untuk mengawasi bagian depan yang belakang ya, terutama ya. Terus di sini ada kamera di pemancar monitor di bawah. Dan satu lagi nih, melacak suhu panas.
6: Okay. Ya. Nah, fungsi robot ini kan badannya besar. Ya. Fungsinya ini buat apa, Pak?
7: Ini untuk membantu petugas pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran yang cukup ya, terutama tempat-tempat yang berbahaya seperti pabrik, gedung-gedung bertingkat atau gedung yang udah berbahaya bagi petugas, membahayakan petugas lah. Dan gedung-gedung yang mungkin ruangan yang cukup panasnya tinggi, petugas tidak sanggup masuk, maka kita kerahkan robot ini.
6: Nah, nanti di dalam dia memotret atau merekam semua yang akan dilalui petugas?
7: Ya, nanti di dalam kita bisa melihat dalam dari remote ya, di situ kan ada layar untuk melihat situasi di dalam dari kamera yang ada di unit ini.
6: Bisa semprot air juga nggak sih, Pak?
7: Bisa, ini bisa memancarkan air, tekanan maksimalnya 212 bar.

0: supaya publik tahu, resiko apa sih yang biasa dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran?
1: Resiko panas, resiko tertimpa bangunan, banyak sekali yang bisa dibantu oleh alat-alat ini ya.
0: Jadi memang alat-alat ini sangat berguna buat petugas-petugas pemadam kita ya?
1: Iya.
0: Jadi memang petugas pemadam kebakaran ini sekali lagi tidak cuma menyelamatkan hewan-hewan. Karena beberapa kali saya tanya anak-anak itu bahwa petugas pemadam kebakaran kerjaannya adalah menyelamatkan hewan-hewan. Tapi ternyata kerjanya jauh lebih berat itu ya Pak ya?
1: Iya begitu, kurang lebih.
0: Nah pesan untuk masyarakat yang datang ke booth Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta, apa sih Pak pesan paling utamanya?
1: Tetap waspada dari bahaya kebakaran, karena kebakaran tuh bisa datang kapan saja.
0: Oke. Iya. Nah itu, Freddy, jadi walaupun kita punya alat yang canggih seperti ini yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta, bahwa kewaspadaan itu harus dimiliki oleh setiap orang ya Pak ya, supaya bisa mencegah dari bahaya lebih besar lagi, yaitu bahaya kebakaran. Karena di Jakarta kebakaran itu seringkali terjadi hampir bahkan setiap hari ya Pak ya.
1: Setiap hari.
0: Dan kita harus memiliki pengetahuan dasar, basic, bagaimana memitigasi potensi bahaya, menghindar dari bahaya kebakaran. Freddy.
2: Irene, nampaknya selain belanja-belanja juga menambah informasi juga ya, pengetahuan, knowledge buat putra-putri yang lagi jalan-jalan di sana, bisa diedukasi terkait robotnya tadi, setelah itu juga pemahaman terkait penanggulangan kebakaran. Terima kasih Irene Wardani, produser lapangan CNN Indonesia atas laporan Anda, selamat kembali jalan-jalan di PRJ, dan jangan lupa jajan-jajan enak ya di sana. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Bertepatan dengan ulang tahun kota ke-499 Jakarta, klub Persija menjalin kemitraan dengan salah satu brand apparel asal Jerman. Sementara itu juara UEFA Europa League Aston Villa berencana datang ke Jakarta sebagai salah satu rangkaian Precision Tour 2026. Namun pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Peluncuran merchandise klub Persija Jakarta menandai kolaborasi kemitraan klub Macan Kemayoran dengan salah satu brand aparel asal Jerman. Untuk jersey baru Persija Jakarta yang akan digunakan musim depan, rencananya baru akan diperlihatkan ke publik pada 29 Agustus mendatang. Dengan durasi kontrak selama 5 tahun, The Jackmania juga akan bisa membeli jersey versi supporter dengan harga yang lebih murah dibanding dengan jersey versi player issue.
4: Wah, jujur senang banget sih, apalagi kan ini brand luar yang besar gitu kan. Ya jujur saya gak sabar banget pengen pakai jersey-nya. Kalau menurut saya berpengaruh, karena kalau jersey-nya bagus, main bolanya makin semangat. Kalau saya gitu sih.
3: Sementara itu di awal Agustus mendatang, para penggemar sepak bola tanah air akan dapat menyaksikan langsung penampilan klub Liga Inggris juara UEFA Europa League 2025-2026 Aston Villa. Sebagai rangkaian dari Pre-Season Tour 2026, klub yang tahun ini finish di peringkat 4 Liga Inggris ini akan membawa skuad yang dipersiapkan untuk tampil di Liga Inggris musim depan. Di Jakarta, Aston Villa dijadwalkan akan bertanding melawan tim Indonesia All Stars di Stadion Utama GBK Senayan pada 1 Agustus 2026.
5: Itu nanti pemain-pemainnya adalah campuran pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia.
6: Oke.
5: Okay. Juga ada juga pemain diaspora. Ada juga mungkin pemain asing yang main di Liga Indonesia juga akan ada diturut sertakan. Dan pastinya kenapa Indonesia All Stars, ya kita mau memberikan kesempatan untuk pemain-pemain tersebut untuk main lawan klub elit Eropa.
3: Tak hanya menggelar pertandingan uji coba, Aston Villa rencananya juga akan membawa serta trofi UEFA Europa League yang mereka menangkan tahun ini. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.

0: Guys, ramai banget guys, truk lari. Tapi yang ditabrak tahu kemana? Orang pada berwah, berhenti ini. Oh, dia masih jalan terus.
1: Kamera amatir merekam sebuah mobil sedan BMW rusak akibat diamuk massa setelah diduga terlibat tabrak lari di Jalan Meruya Selatan, Kecamatan

0: Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Video ini pun viral di media sosial. Sejumlah pemotor juga terlihat berupaya memberhentikan laju mobil tersebut. Meski diamuk warga, mobil berplat nomor B77NRI itu tetap melaju dengan kondisi kaca mobil bagian depan dan belakang pecah akibat lemparan kelapa dan batu. Namun laju mobil mewah listrik ini kemudian melambat karena tersangkut pembatas jalan berbahan plastik di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sang sopir mengaku tak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban dan kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya.
1: Diginiin sampai hancur, mau berhenti. Gila.
2: Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak?
1: Bukan gua, itu Pak. Makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti.
2: Dari arah mana, Pak, tadi, Pak?
1: Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor.
0: Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana di Jalan Meruya Selatan dan tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek.
3: Ini tuh mobil keluar dari jalur. Papasan nih, adu banteng dengan motor, grab. Grabnya sampai terpental, terbelah dua, motornya bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road.
2: Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana bang?
3: Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh. Karena posisinya kapten mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia.
0: Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hendrawan Wikongko, Jakarta.
4: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: Petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap seorang pria saat hendak menjual 2 unit sepeda motor hasil curian di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Sementara di lokasi lain, lupa tidak mengunci pintu mobil, sebuah tas milik pedagang ayam di Magetan, Jawa Timur, hilang digasak pencuri. Aksinya sempat dipergoki teman korban, bahkan berusaha mengejar pelaku, namun sayang pelaku berhasil kabur.
1: Petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap seorang pria berinisial WS saat hendak menjual 2 unit sepeda motor secara COD di salah satu parkiran minimarket daerah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Dari hasil interogasi, kedua unit sepeda motor ini adalah hasil curian pelaku di wilayah Kecamatan Karang Tengah dan Larangan, Kota Tangerang, dan hendak dijual seharga 2 hingga 3 juta rupiah per unitnya. Saat melakukan penggeledahan, petugas juga menemukan sejumlah kunci letter T yang diduga digunakan pelaku saat melakukan pencurian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku adalah seorang residivis yang telah 4 kali keluar masuk penjara atas kasus curanmor.
2: Kemudian kami lakukan penyelidikan dan pada saat ditemui orang tersebut yang akan menjual motor tersebut, ternyata motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah. Dan setelah dilakukan penggeledahan, ternyata pada diri orang tersebut ditemukan kunci T yang diduga alat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian dilakukan pengecekan TKP, benar bahwa motor tersebut adalah hasil pencurian. Pada saat transaksi tersebut ada 2 unit motor. Motor tersebut hasil kejahatan di Karang Tengah dan Larangan.
1: Saat ini polisi terus melakukan pengembangan untuk menangkap jaringan curanmor di wilayah Kota Tangerang. Lupa tidak mengunci pintu mobil, sebuah tas milik pedagang ayam di Magetan, Jawa Timur hilang digasak pencuri. Dalam rekaman CCTV terlihat korban memarkir mobil pickup di depan rumah seorang warga di Desa Meranggen, Kecamatan Maspati, Magetan, Sabtu petang. Tidak lama datang pelaku seorang diri mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti beberapa meter di depan mobil pickup korban. Pelaku yang melihat kaca mobil tidak ditutup rapat akhirnya turun dari motor dan berjalan menuju mobil korban. Pelaku yang sejak tadi memantau situasi, begitu ada kesempatan langsung mengambil tas korban yang ditaruh di kursi penumpang. Teman korban yang mengetahui ada pencuri langsung mengejar pelaku sambil berteriak maling, namun pelaku kabur dengan naik motor. Adapun tas yang diambil pelaku berisi handphone, dompet berisi uang Rp400.000 dan surat penting lainnya. Malam itu juga korban langsung melaporkan kejadian ke Polsek Maspati.
3: Nah, saya datang, nurunin ayam. Ayam sudah turunin, diantar ke rumahnya yang beli. Terus teman saya keluar beli pulpen, pulpennya hilang. Terus teriak-teriak, mas, tasnya diambil. Ya saya nggak maksud, ya begitu saya keluar dekat mobil, orangnya sudah lari. Kejar sama teman saya, tapi jauh posisinya.
4: Jadi memang kaca mobilnya itu terbuka, jadi langsung diambil. Kemudian orang itu langsung meninggalkan lokasi.
5: Kalau melihat di CCTV sempat dikejar oleh korban.
4: Iya betul, dikejar oleh korban ya, kernetnya itu. Untuk langkah-langkah kami kemarin ya olah TKP, pengecekan CCTV juga. Kemudian kami juga meminta keterangan-keterangan dari saksi ya.
1: Hingga kini polisi masih mengumpulkan rekaman CCTV guna memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap komplotan pengedar uang palsu sebanyak Rp80 juta di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pelaku sempat berpura-pura tidak sadarkan diri saat diintegrasi oleh petugas. Sementara itu di Jawa Timur, petugas menangkap seorang pengedar yang menjual sabu kepada para sopir truk di kawasan pelabuhan Tanjung Perak yang butuh stamina untuk bekerja.
6: Tim Buru Sergap Polres Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku pengedar uang palsu di wilayah Kabupaten Lombok Timur pada Senin dini hari. Saat dilakukan penangkapan, satu orang pelaku berpura-pura tak sadarkan diri, mengantuk berat, dan setiap dilakukan interogasi oleh petugas tak merespon. Namun, petugas berhasil mengamankan uang palsu yang disimpan di tas kresek sebesar Rp70 juta. Kepada petugas, pelaku mengaku telah mengedarkan uang palsu sebesar Rp5 juta dalam acara hiburan rakyat Rona-Rona.
7: Uang palsu tersebut yang telah beredar sebanyak 80 juta yang dimana 5 juta tersebut sudah beredar dan alhamdulillah sudah kita amankan.
8: Oke.
7: Dalam bentuk uang asli.
8: Oke. Dan itu peredarannya di beberapa titik atau di mana saja itu?
7: Untuk baru satu titik, alhamdulillah langsung kita tangkap. Pada saat itu disebarkan oleh lelaki yang inisial M.
8: Oke.
6: Dua orang pelaku tersebut langsung diamankan menuju Mapolres Lombok Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
9: Hei, polisi, diam!
6: Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak meringkus seorang pengedar sabu berinisial R di pinggir Jalan Kalimas Baru, Kelurahan Perak Utara, Surabaya, Jawa Timur. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan dua klip sabu dengan berat bruto 1,31 gram. Petugas juga mengamankan satu wadah penyimpanan narkotika serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkoba. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku sudah 3 bulan mengedarkan narkoba di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak. Pelaku menjual kepada para sopir truk di kawasan pelabuhan yang butuh stamina untuk bekerja.
10: Mengamankan seorang inisial R yang diduga akan melakukan pengantaran barang atau transaksi barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan diamankan ada padanya di tersangka inisial R dua klip berisi berat brutonya 1,31 gram dan satu kotak penyimpan sabu dan handphone satu buah.
6: Hingga kini penyidik masih terus mengembangkan kasus ini dengan melacak kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran sabu tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Polisi memeriksa TKP kamar kos yang ditempati korban dan juga pelaku yang merupakan kekasih korban sejak Maret 2026. Dan hingga Minggu malam, polisi menyatakan masih mengejar pelaku yang terpantau berpindah-pindah tempat.
11: Kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang perempuan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Belasan anggota Satreskrim Polresta Bandung Senin petang mendatangi bangunan indekos di Kampung Cijambe, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi melakukan pengecekan kamar kos yang menjadi TKP penyekapan dan penganiayaan. Salah satu kamar kos di sini ditempati oleh YTT, 29 tahun, perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya, TH, 30 tahun. Ketua RW setempat, Pepen Ependi, mengatakan pelaku dan korban mulai menempati kamar kos tersebut sejak Maret 2026, sebelum perilaku sadis pelaku terbongkar, usai mengantarkan korban ke rumah sakit bersama penjaga kos.
12: Saya tanya ke penjaga kosan, dia itu bilangnya dari si pelaku itu katanya sakit gitu Pak. Makanya kayaknya dari yang punya kosan, penjaga kosan ada rasa iba gitu Pak ya. Karena dia tinggal di tempat kosannya, jadi dia diantar sama dia ke rumah sakit katanya itu.
11: Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan, pihaknya selama beberapa hari terakhir masih melakukan pengejaran terhadap pelaku secara intensif.
13: Kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Ya, tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah.
11: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di rumah sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polda Jabar akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap YT, wanita korban penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh kekasihnya. Pemeriksaan guna meminta keterangan korban yang kini kondisinya mulai membaik. Sementara itu untuk mempercepat proses pencarian pelaku yang masih buron, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara dengan hadiah sebesar Rp250 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi secara akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat dan juga membantu hingga sang pelaku berhasil diamankan. Dan informasi selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.
6: YT, wanita 29 tahun korban penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun yang dilakukan kekasihnya, TH 30 tahun, kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung akibat luka serius di sekujur tubuhnya. Hingga saat ini Polda Jawa Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sedangkan pemeriksaan terhadap korban akan mulai dilakukan pada Selasa 23 Juni mengingat kondisi korban mulai membaik. Keterangan korban sangat diperlukan agar pelaku TH dapat segera ditangkap yang kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
14: Bahwa korban Yovita sudah membaik, ya. Untuk itu kita akan memanfaatkan waktu kondisi ini untuk menginterview, ya. Karena ini sangat besar sumbangsihnya, ya. Ada beberapa materi yang kami akan tanyakan kepada yang bersangkutan. Tentunya kami tetap memperhatikan ya psikologis, ya. Yang trauma besar beliau korban, kan ini kita harus jaga, ya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut mengganggu psikologisnya dan berakibat kepada pengobatannya.
15: Assalamualaikum, sampurasun.
6: Menanggapi buronnya sang pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap YT, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa prihatin. Untuk mempercepat proses pencarian, Dedi mengumumkan hadiah sebesar Rp250 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat atau membantu hingga sang pelaku berhasil diamankan. Dedi mengajak masyarakat Jawa Barat maupun seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi membantu aparat dalam menemukan sang pelaku. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat mempercepat proses menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban.
15: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap.
6: Tidak hanya Gubernur Jawa Barat, tim kuasa hukum Hotman Paris juga mendatangi kediaman keluarga YT di kawasan Rancaeke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim yang diutus langsung oleh pengacara kondang ini bertujuan untuk bertemu dengan keluarga korban guna memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan bantuan hukum. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan korban lainnya dari pelaku TH di kawasan Kabupaten Garut.
16: Ya, untuk beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah, itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum.
6: Sementara itu, Syahrul Lulum selaku adik korban mengaku sempat berkomunikasi dengan kakaknya beberapa waktu lalu. Korban berpesan memiliki keinginan membuka warung kelontong di depan rumahnya apabila korban sudah sembuh total dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.
17: Teteh mau bilang sempat gak mah. Teteh mah bisa ningali, pengen bisa lihat lagi teteh dia. Teteh nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen mau warung, sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan nggak bisa kerja kayak dulu. Teteh bilang kayak gitu, pengen bisa lihat lagi.
6: Seperti diketahui sebelumnya, jagat dunia maya sempat dihebohkan oleh informasi terkait adanya seorang wanita yang diculik dan dianiaya oleh kekasihnya sendiri di sebuah kamar kos hingga 3 tahun lamanya. Korban berinisial YT mengalami luka serius di sekujur tubuhnya dan dilarikan ke rumah sakit oleh terduga pelaku yang merupakan kekasih korban berinisial TH 30 tahun bersama 2 orang pekerja kamar kos tempat mereka tinggal. Mirisnya, terduga pelaku sempat memberitahu keluarga korban via telepon bahwa korban tengah berada di rumah sakit akibat insiden kecelakaan lalu lintas. Saat keluarga tiba di rumah sakit, terduga pelaku sudah kabur dan hingga kini masih dalam proses pencarian kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap seorang selebgram yang diduga merusak ruko dan juga mengancam pemiliknya menggunakan airsoft gun di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat
7: dulu saya bicara. Masyarakat you waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
8: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
9: Polisi menangkap seorang selebgram karena diduga merusak ruko dan juga mengancam pemiliknya menggunakan airsoft gun di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
10: Kamera CCTV merekam momen saat ADM, 31 tahun, seorang selebgram mendatangi sebuah ruko di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu pekan lalu. Setibanya di lokasi, ADM langsung melakukan pengerusakan dan melontarkan kata-kata kasar. Tidak hanya itu, pelaku juga berusaha masuk ke dalam ruko dan mengancam pemilik toko menggunakan senjata api jenis airsoft gun. Mendapatkan laporan dari korban, petugas kepolisian segera mengamankan pelaku.
11: Tidak terima alasannya karena di sini teman dari saudara ADM di sini merasa dimarahi, dibentak oleh ownernya. Di situ dia tidak terima, makanya yang bersangkutan mendatangi ke TKP tersebut.
10: Tersangka dijerat pasal penguasaan senjata api dan pasal pengerusakan dengan ancaman hukuman 15 tahun dan 2,5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Dua perempuan kakak beradik diamankan karena nekat menyelundupkan pil koplo ke dalam lapas dan juga disembunyikan di kemaluannya. Sementara itu, tim Jatanras Polrestabes Makassar meringkus dua pelajar usai melakukan penganiayaan terhadap teman sebayanya menggunakan parang.
8: Ditpol Airut Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah rumah dan menangkap HA yang diduga terlibat jaringan penyelundupan balok timah ilegal di Desa Pagarawan, Kabupaten Bangka pada Kamis malam lalu. Di rumah tersebut, polisi menemukan 225 keping balok timah tanpa dokumen resmi dengan berat 4,7 ton yang disimpan di garasi rumah dan ditutupi terpal. Rencananya, balok timah ini akan diselundupkan ke wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas pengiriman balok timah menuju pelabuhan Pangkal Balam. Petugas lalu menghentikan satu mobil pickup yang membawa 6 keping balok timah dan mengamankan sopir berinisial YG. Setelah melakukan pengembangan, polisi lalu menangkap HA selaku pemilik balok timah. Saat ini, pelaku beserta barang bukti timah dan kendaraan diamankan di Markas Ditpol Airut Polda Bangka Belitung. Rekaman CCTV memperlihatkan dua perempuan masuk lapas kelas 2B Blitar saat jam kunjung tahanan Kamis 18 Juni lalu. Karena menunjukkan gelagat mencurigakan, petugas akhirnya memeriksa keduanya di ruang periksa khusus perempuan. Petugas menemukan kondom berisi ratusan pil di kemaluan D, 25 tahun. Dari penggeledahan petugas ditemukan 624 butir pil koplo double LL yang dimasukkan ke dalam kondom di kemaluan. Ratusan pil ini dipesan pacar pelaku di dalam tahanan dengan bayaran 1,5 juta rupiah. Kasus penyelundupan ini merupakan yang kedua kali dalam 3 bulan terakhir. Tim Jatanras Polrestabes Makassar meringkus MA dan NW 14 tahun yang masih berstatus pelajar di rumah mereka masing-masing di wilayah Kecamatan Rapucini, Kota Makassar pada Minggu malam. Polisi juga menemukan sebilah parang yang digunakan pelaku untuk menganiaya teman sebayanya. Saat diinterogasi, diketahui pelaku dan korban sebelumnya melakukan janjian untuk melakukan duel untuk menyelesaikan perselisihan. Namun saat bertemu, kedua pelaku langsung mengeluarkan parang dan menyerang korbannya hingga mengalami beberapa luka tebasan di tubuhnya. Polisi menyebut motif pembacokan ini akibat dendam antara korban dan pelaku. Kini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Pemerintah bersama dengan Bea Cukai dan juga Polda Metro Jaya mengungkap peredaran pakaian bekas impor ilegal dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global.
13: menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
14: Halo, good morning.
13: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
15: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
13: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
16: Usai

0: Jalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi tim penasehat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan keduanya yang diajukan tim kuasa hukum sebelum proses pelimpahan berkas dan tersangka dilakukan. Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
1: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Dan akhirnya ya pada hampir pukul 5 ini, akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
2: Amin ya Allah. Ya,
1: amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
0: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap berstatus tersangka dan wajib memenuhi seluruh proses hukum yang berjalan hingga tahap persidangan.
3: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Notebrojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang tegas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifa Usiatiasuma, ya yang terus kami terus berjuang. Ya kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain. Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
4: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
5: Amin.
4: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
0: Meski tidak ditahan, kejaksaan menyatakan keduanya wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara ini memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aji Atmoko, Jakarta.
6: Pemerintah bersama dengan Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Jakarta dan juga Kalimantan Barat dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum, melaporkannya untuk Anda.
7: Inilah pakaian-pakaian bekas yang berhasil diamankan atau ditindak oleh Bea Cukai Tanjung Priok pada 15 Juni lalu. Bisa dilihat ini banyak sekali pakaian-pakaian bekas yang dikeluarkan dari Balpres, di mana pada 15 Juni lalu KM Eden Mas ini dengan rute Pelabuhan Wikora Pontianak menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta bersandar di Tanjung Priok Jakarta dan kemudian langsung diperiksa sejumlah peti kemas. Ada sekitar 43 peti kemas yang dicurigai memiliki atau berisi balpres, di mana balpres ini merupakan isinya ini adalah sejumlah pakaian ataupun juga barang bekas. Dan bisa dilihat 43 peti kemas ini ada di belakang saya saat ini. Ada beberapa yang memang sudah diperiksa, didalami. Ada sekitar 19 peti kemas yang sudah dibuka dan berhasil didalami begitu. Dan dari pemeriksaan tersebut diinformasikan bahwa ada sebanyak 2067 bale yang berisi berbagai jenis pakaian, kemudian juga aksesoris pakaian dan juga tas dalam kondisi bekas. Sementara itu 24 peti kemas lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan mendalam. Nah, ini yang masih belum dibuka, ini masih dalam proses pemeriksaan mendalam, nanti akan dibuka satu persatu. Dan dari 43 peti kemas ini diperkirakan ada sekitar 4.687 bale, di mana masing-masing peti kemas ini memuat sekitar kurang lebih 109 bale per peti kemas. Dan adapun juga nilai ekonomisnya diperkirakan secara keseluruhan mencapai 37,496 miliar rupiah. Dan peti kemas ini semuanya berasal dari Kalimantan Barat begitu, dan ternyata pada 19 Juni lalu juga di Kalimantan Barat ini ada penindakan pemeriksaan gudang begitu, di mana gudang ini merupakan tempat penampungan balpres atau barang-barang bekas dari berbagai negara yang saat ini sudah ditindak, dan pihak-pihak terkait terus melakukan pendalaman terkait siapa saja yang terlibat dalam pengiriman barang bekas ke Indonesia ini. Adapun juga tadi informasi dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa nantinya tersangka ini akan dijerat hukuman paling besar itu selama 9 tahun. Ini diambil hukuman dengan pengiriman sampah ilegal seperti itu ya. Karena memang dibandingkan dengan pengiriman barang impor, pengiriman sampah ini hukumannya jauh lebih berat, yaitu maksimal 9 tahun dengan denda miliaran rupiah. Dan nantinya barang-barang ini juga tadi dari Menteri Keuangan mengatakan bahwa ini semua barang-barangnya akan dimusnahkan karena memang tidak bisa kembali dijual di Indonesia karena pastinya ini akan merugikan industri tekstil Indonesia dan juga membahayakan kesehatan warga Indonesia.
6: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
10: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
11: Good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Dua mama kepergok mencuri di sebuah minimarket di kawasan Bandar Lampung. Dan dari hasil pemeriksaan terungkap, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: CCTV merekam gerak-gerik mencurigakan dua wanita parubaya di sebuah minimarket di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung pada Minggu. Alih-alih membayar, kedua ibu-ibu ini malah mengutil sejumlah barang dengan cara menyembunyikan di balik pakaian. Saat berada di kasir, para pelaku yang hendak kabur memanfaatkan kondisi kasir yang sedang sibuk. Dua pelaku pun diamankan setelah dilakukan penggeledahan, sedangkan seorang lagi yang menunggu di mobil berhasil kabur. Tidak tanggung-tanggung, mereka menilap sejumlah barang dengan taksiran harga hingga 3 juta rupiah. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan memburu pelaku lain yang terlibat. Kini para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Kemuning, Palembang, Senin kemarin. Tak butuh waktu lama, satu orang pelaku yang merusak stop kontak motor korban yang tengah terparkir langsung berhasil membawa kabur motor. Meski sempat berusaha dikejar korban, namun pelaku berhasil kabur. Kasus pencurian ini kini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Sumatera 2, Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu kemarin. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pelaku datang ke lokasi untuk mengamati situasi. Setelah dirasa aman, satu pelaku bertugas melakukan eksekusi dengan cara mendorong motor yang tidak dikunci stang dan langsung membawa kabur motor. Menyadari sepeda motor hilang, korban bersama keluarga sempat berusaha mencari ke sejumlah titik di sekitar lingkungan, namun tidak membuahkan hasil. Pasca kejadian yang berbekal bukti rekaman kamera CCTV, korban langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke kantor kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah, Rawabedak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Senin 22 Juni kemarin. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom Molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua pelaku, warga berhasil menghindari lemparan bom Molotov. Namun, di saat bersamaan, seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor melintas di lokasi dan letupan api yang cukup besar membuatnya panik hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga hingga keduanya terjatuh dari motor. Pasca pelemparan bom Molotov, sebagian warga berusaha mengejar pelaku, ada juga yang menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian Selasa siang, korban menduga menjadi korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang tengah duduk-duduk di lokasi kejadian. Hal tersebut diketahui pria yang diincarnya tengah menjalani hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku.
1: Gang sebelah itu punya mantan istri. Terus dekatlah sama anak gangan yang di saya ini gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya. Maksudnya masih nggak terima kali apa istrinya, apa mantan istrinya sama apa cowok lain. Pas kebetulan di gangan saya. Nah mungkin mau nyerang yang
2: lagi duduk ya itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas kebetulan saya lewat ya udah gitu. Jadi kena sasarannya ya itu ke saya itu.
0: Akibat kejadian tersebut, korban bersama anaknya mengalami luka di bagian kaki, begitu juga sepeda motornya yang mengalami kerusakan. Kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ini kini ditangani pihak Polsek Koja, Jakarta Utara. Faqih Haitami, Jakarta.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Salah satunya terkait dengan penganiayaan sadis yang dialami seorang gadis asal Kabupaten Bandung. Dan berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Polda Jawa Barat akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap YT, wanita korban penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun yang dilakukan oleh kekasihnya. Pemeriksaan guna meminta keterangan korban yang kini kondisinya mulai membaik. Sementara itu untuk mempercepat proses pencarian sang pelaku yang masih buron, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara dengan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut.
1: YT, wanita 29 tahun korban penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun yang dilakukan kekasihnya, TH 30 tahun, kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung akibat luka serius di sekujur tubuhnya. Hingga saat ini Polda Jawa Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sedangkan pemeriksaan terhadap korban akan mulai dilakukan pada Selasa 23 Juni mengingat kondisi korban mulai membaik. Keterangan korban sangat diperlukan agar pelaku TH dapat segera ditangkap dan kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
2: Bahwa korban Yovita sudah membaik, ya. Untuk itu kita akan memanfaatkan waktu kondisi ini untuk menginterview, ya. Karena ini sangat besar sumbangsihnya, ya. Ada beberapa materi yang kami akan tanyakan kepada yang bersangkutan. Tentunya kami tetap memperhatikan ya psikologis, ya. Yang trauma besar beliau korban, kan ini kita harus jaga, ya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut mengganggu psikologisnya, nanti berakibat kepada pengobatannya.
3: Assalamualaikum, sampurasun.
1: Menanggapi buronnya sang pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap YT, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa prihatin. Untuk mempercepat proses pencarian, Dedi mengumumkan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat atau membantu hingga sang pelaku berhasil diamankan. Dedi mengajak masyarakat Jawa Barat maupun seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi membantu aparat dalam menemukan sang pelaku. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat mempercepat proses menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban.
3: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap.
1: Tidak hanya Gubernur Jawa Barat, tim kuasa hukum Hotman Paris juga mendatangi kediaman keluarga YT di kawasan Rancaeke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim yang diutus langsung oleh pengacara kondang ini bertujuan untuk bertemu dengan keluarga korban guna memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan bantuan hukum. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan korban lainnya dari pelaku TH di kawasan Kabupaten Garut.
4: Ya, untuk beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah, itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum.
1: Sementara itu, Syahrul Lulum selaku adik korban mengaku sempat berkomunikasi dengan kakaknya beberapa waktu lalu. Korban berpesan memiliki keinginan membuka warung kelontong di depan rumahnya apabila korban sudah sembuh total dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.
5: Teteh mau bilang, tetap gak mah. Jadi, teteh mah bisa ninggalin, pengen bisa lihat lagi teteh ke dia. Teteh nanti di sana, kalau adik punya rezeki mah, pengen warung, sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan gak bisa kerja kayak dulu. Teteh bilangnya kayak gitu, kayak bisa lihat lagi.
1: Seperti diketahui sebelumnya, jagat dunia maya sempat dihebohkan oleh informasi terkait adanya seorang wanita yang diculik dan dianiaya oleh kekasihnya sendiri di sebuah kamar kos hingga 3 tahun lamanya. Korban berinisial YT mengalami luka serius di sekujur tubuhnya dan dilarikan ke rumah sakit oleh terduga pelaku yang merupakan kekasih korban berinisial TH 30 tahun bersama 2 orang pekerja kamar kos tempat mereka tinggal. Mirisnya, terduga pelaku sempat memberitahu keluarga korban via telepon bahwa korban tengah berada di rumah sakit akibat insiden kecelakaan lalu lintas. Saat keluarga tiba di rumah sakit, terduga pelaku sudah kabur dan hingga kini masih dalam proses pencarian kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, tim Inavis Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di kamar kos lokasi penyekapan dan penganiayaan YT di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses olah TKP berlangsung sekitar 1 jam secara tertutup. Tim Inavis mendatangi lokasi kamar kos di kawasan Cinunu, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Kamar kos ini digunakan tersangka TH untuk menyekap dan menganiaya kekasihnya. Proses olah TKP berlangsung lebih dari 1 jam secara tertutup. Sedang warga sekitar menyaksikan dari kejauhan. Dan pada Senin malam, anggota Satreskrim Polresta Bandung juga melakukan pengecekan di kamar kos dan membawa sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka. Dan pekan depan, Komisi 8 DPR RI berencana menemui YTR korban kekerasan yang diduga dilakukan kekasihnya yang disekap selama 3 tahun. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid di Gedung Parlemen Jakarta Selasa siang. Abdul Wahid menyebut kasus kekerasan yang dialami YT jadi alarm terkait banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di tanah air. Ia menyebut kekerasan yang dilakukan oknum terhadap YTR sebagai sebuah aksi biadab. Menurutnya, YT sebagai korban juga perlu mendapatkan pemeriksaan mental akibat kekerasan yang dialami. Abdul Wahid menambahkan, selain harus mendapatkan sanksi berat, pelaku juga perlu diperiksa kesehatan mentalnya karena diduga melakukan penyiksaan kepada perempuan lain.
6: Betul, memang ini kayaknya sudah yang pelakunya ya, pelakunya ini sudah biadab sekali, artinya sudah tidak punya mental yang baik. Ini perlu diusut ya, dicek benar, ini sudah tidak manusia lagi kan itu kan. Dan yang kedua, yang juga yang termasuk yang dianiaya, ini juga kasihan nih. Ini tidak hanya fisik yang rusak, fisik yang hancur, ini juga mentalnya juga hancur juga ya. Ini memang sudah alarm yang harus kita segera patikan ya. Artinya ini peran Kementerian Perempuan, Ibu dan Anak harus untuk melakukan kegiatan sosialisasi ke bawah ya, dan kerjasama dengan pihak aparat ya. Dan sekaligus kami mohon untuk keluarga bila mana terjadi seperti itu harus segera lapor. Karena ini saya juga heran, kenapa 1 bulan baru, sudah 3 bulan,
7: 3 tahun
6: ya, baru tahu ketahuan seperti ini.
0: Selama kurang lebih 3 tahun, keluarga korban menyebut korban sempat mengirimi pesan singkat melalui WhatsApp. Saat itu korban mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja. Tapi belakangan diketahui bahwa yang mengirim pesan tersebut adalah pelaku. Dan berikut pernyataan adik korban di program CNN Indonesia Newsroom sore tadi.
8: Jadi sama ini juga keluarga taunya keluarga baik-baik aja gitu, kakak itu nggak ya berpikir negatif itu kan, taunya teteh juga baik-baik aja gitu selama 3 tahun terakhir itu.
0: Berarti komunikasi sejauh ini melalui pesan singkat saja, komunikasi telepon?

0: Di tengah amarah itu muncul pertanyaan serius, mengapa kasus diduga penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun di Bandung ini bisa luput dari pengawasan dan penanganan lebih awal? Kita bahas bersama Atalia Praratia, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam Bu Atalia. Bu Atalia, selamat malam. Boleh di-unmute terlebih dahulu, Ibu? Ya, Bu Atalia, apakah bisa mendengar studio 2 saat ini? Boleh di-unmute, Ibu, mungkin terlebih dahulu. Ya.
1: Halo, Kang.
0: Baik, selamat
1: terdengar
0: malam.
1: Terdengar suaranya ya?
0: Terdengar jelas sekali, Bu Atalia. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Prime News malam hari ini, Bu Atalia. Kita baru saja mendengar, Bu Atalia, ternyata banyak yang menyampaikan keluh kesah terhadap kasus yang dialami YT di Kabupaten Bandung. Bahkan baru saja kita mendengarkan Pak Gubernur, Pak Kang Deddy Mulyadi mengatakan akan memberikan 250 juta bagi siapa yang bisa mengasih tahu informasi di mana keberadaan pelaku TH ini sendiri. Bu Atalia, tapi yang menarik, kemarahan publik terhadap Taufik Hidayat, saya bilang, begitu besar di media sosial. Banyak juga warga menyatakan ingin menghukum pelaku terlebih dahulu apabila sudah didapat di mana sebelum diserahkan ke kepolisian. Apa yang Anda rasakan melihat kemarahan masyarakat saat ini, Bu Atalia?
1: Saya merasa begini, Kang. Ketika suatu kondisi terjadi dan ini memunculkan kemarahan rakyat, masyarakat secara umum, saya kira ini satu hal yang patut kita syukuri begitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kondisi ini menunjukkan masyarakat masih peduli begitu ya.
0: Ya.
1: Masyarakat yang peduli ini tentu akan menghadirkan kebaikan-kebaikan lain, ya kan, seperti itu ya. Nah, jadi memang saya kira ini satu hal yang patut kita syukuri, kan, begitu. Ya.
0: Sejauh ini respon dari rekan-rekan di Komisi 8 terutama terkait kasus ini akan seperti apa kira-kira Bu Atalia? Karena kalau kita melihat ini kan dibalik kemarahan warga masyarakat ada sesuatu hal yang luput di sana. Salah satunya adalah ketidakpercayaan kasus yang ditangani oleh kepolisian setelah laporan itu masuk. Hingga akhirnya masyarakat bertindak mandiri terkait dengan apa yang akan dirasakan oleh Taufik Hidayat. Anda lihatnya seperti apa, Bu Atalia?
1: Jadi begini, saya sebetulnya mendapatkan informasi ini secara langsung justru dari masyarakat begitu ya. Jadi ketika Kamis muncul di media, saya langsung terkejut dan kemudian saya mencoba memverifikasi dulu. Besoknya sekitar hari Jumat itu saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman dan saya alhamdulillah bisa berhubungan dengan keluarganya dan kami pada waktu itu langsung ke rumah sakit begitu. Nah, di rumah sakit itu kemudian kami bicara, kemudian juga kami menyaksikan bagaimana kondisi korban, termasuk juga kami berbicara dan berkonsultasi dengan pihak rumah sakit, pihak kuasa hukum dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu kami mendapat gambaran yang utuh gitu. Nah, kami sendiri sebetulnya tidak mendapatkan informasi ini secara langsung, apakah dari pihak yang berwenang begitu ya, ataukah dari Kemen PPA dan lain sebagainya. Jadi justru informasi yang kami dapat adalah dari masyarakat itu sendiri begitu.
0: Baik.
1: Iya.
0: Berarti sejauh ini respon dari anggota DPR terutama Komisi 8 ke depannya akan seperti apa, Bu Atalia, terkait dengan kasus penganiayaan, penyekapan, supaya ini tidak terjadi lagi ke depannya, terkait dengan juga mungkin laporan ke pihak kepolisian yang dinilai banyak masyarakat terkesan lamban menangani hal tersebut.
1: Iya. Jadi ketika informasi ini muncul ke permukaan, kami langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kemen PPPA. Dan tentu saja teman-teman saya juga terus memantau terkait dengan kasus ini, begitu ya. Dan pada waktu itu kami juga mendorong agar supaya berbagai lintas sektor, termasuk mitra-mitra kami, turut serta membantu terjun langsung, begitu. Kami juga sudah berkoordinasi pada saat berbicara dengan Ibu Menteri, kami sampaikan terkait dengan concern kami, dan nanti insya Allah dalam waktu dekat secara secara kelembagaan begitu ya, Komisi 8 juga akan langsung berhubungan dengan pihak keluarga dan juga akan membantu secara langsung. Tapi saya kira begini, kita tidak perlu menunggu terlalu lama begitu. Siapapun yang bisa melakukan dan membantu, saya kira semakin cepat semakin baik. Nah, ketika

0: sekitar beberapa hari yang lalu ketika saya memunculkan di media itu langsung berterbaran kemana-mana informasi dan juga semua memberikan perhatian yang lebih begitu terkait dengan kasus ini. Saya kira ini patut diapresiasi ya begitu ya. Jadi masyarakat kita tuh kepeduliannya luar biasa begitu.
1: Baik.
0: Nah tentu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum misalkan begitu ya, terkait bagaimana proses hukum yang dilakukan, bagaimana kemudian kepolisian berupaya untuk mencari pelaku begitu, termasuk dibantu oleh para netizen dimanapun berada begitu ya, untuk kemudian mereka mencari saling menyebarkan informasi. Saya kira ini adalah upaya kita bersama begitu. Tapi yang paling penting saat ini harus kita lakukan adalah bahwa kita harus fokus juga tidak hanya bagaimana mencari pelaku, tapi bagaimana kita memastikan korban dalam kondisi yang dia terpenuhi gitu kebutuhannya begitu. Baik. Saya ketika saya datang, saya menyaksikan sendiri bagaimana korban mengalami apa ya, misalnya tekanan yang luar biasa, tapi tapi ada harapan begitu. Jadi ketika bertemu dia, beliau ini Yete ini mengatakan bahwa dia ingin sembuh, dia ingin bisa melihat lagi, itu ada sebuah harapan dan saya kira itu patut kita syukuri ya, artinya bahwa dengan segala kondisinya begitu yang bersangkutan punya harapan begitu untuk bisa kembali di tengah masyarakat begitu.
1: Apakah nanti kedepannya ada bantuan dari pemerintah terkait dengan harapan dari korban Yatia tersebut, Bu Atalia?
0: Ya, setelah saya berkoordinasi, saya menghubungi langsung ke LPSK, saya menghubungi mitra kami di Basnas, kemudian juga menghubungi teman-teman di apa namanya pemerintah provinsi, kemudian juga kabupaten begitu. Alhamdulillah, nampaknya sinyal kebaikan hadir begitu. Pak Gubernur Jawa Barat menyatakan akan membantu begitu ya. Kemudian juga teman-teman di LPSK mengatakan siap bantu. Jadi saya kira begini, tadi yang paling saya khawatirkan karena melihat dari situasi kondisi korban, nampaknya perlu penanganan yang lama begitu untuk yang bersangkutan bisa kembali sehat seperti sebelumnya. Nah, oleh karenanya proses ini akan sangat lama. Nah, oleh karenanya memang sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak begitu. Dan itu tidak bisa sendirian itu saja. Nah, tapi yang ingin saya tekankan begini kan. Tadi yang perlu kita dorong saat ini adalah bagaimana kondisi fisik dan psikis korban ini bisa kita jaga begitu. Nah, saya agak khawatir ketika informasi ini kemudian menyebar dengan begitu masifnya dan nampaknya masyarakat tidak segan-segan untuk memberikan informasi secara terbuka ya, termasuk bagaimana kondisi fisik dan juga wajah korban secara terbuka. Ini membuat saya agak khawatir begitu ya. Termasuk banyaknya orang-orang yang menjenguk juga mungkin nampaknya harus ada pembatasan begitu. Bagaimanapun juga kita sebagai sesama manusia begitu ya, menyadari bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tahu bahwa yang bersangkutan perlu sembuh, perlu sehat tanpa perlu terlalu banyak diekspos begitu loh Kang.
1: Baik.
0: Jadi saya agak khawatir begitu ketika wajahnya tersebar di mana-mana, bagaimana rasanya menjadi yang bersangkutan dan juga keluarga korban begitu. Ya. Jadi saya kira, saya berharap masyarakat juga agak menahan diri untuk mengekspos terlalu berlebihan terkait dengan wajah atau juga fisik korban begitu.
1: Berarti ada himbauan dari Bu Atalia dan mungkin juga pemerintah bahwa para masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan misal sosial media terkait dengan kasus ini ya Bu ya. Tidak untuk menyebarluaskan identitas korban ataupun juga gambar-gambar yang mungkin akan menimbulkan trauma mendalam kepada keluarga. Baik Bu.
0: Betul sekali.
1: Bu Atalia, ini kan ada seorang korban yang disekap, dianiaya selama 3 tahun namun tidak terdengar kabarnya gitu ya. Apakah Anda melihat bahwa di sini ada kegagalan sistem perlindungan terhadap perempuan yang terjadi di negara kita, Bu Atalia?
0: Saya melihatnya demikian. Ketika sebuah kejadian dialami oleh seseorang dan nampaknya seseorang ini juga berada di tengah masyarakat ya, karena saya lihat beliau ini pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi dari satu kos ke kos yang lain. Saya juga melihat dari media dan lain sebagainya, saya tidak secara langsung datang, tapi saya lihat dari media, mungkin juga bisa dilihat di layar begitu ya, kondisi dari tempat kontrakannya atau kos-kosannya ini, dekat dengan sebelahnya, dekat dengan atasnya begitu. Bagaimana seseorang yang kalau di tempat ini kan 3 bulan ya, dinyatakan seperti itu. Tapi bagaimana 3 bulan tidak tercium atau tidak terlihat sesuatu yang kemudian itu menjadi pertanyaan begitu mungkin bagi orang-orang sekitarnya. Yeah. Saya mendengar bahwa beberapa pihak menyampaikan ada suara seperti sesuatu benda dipukuli dan lain sebagainya seperti itu ya. Yeah. Saya kira itu harusnya menjadi concern begitu. Atau mungkin ada seseorang yang datang seperti diseret dan lain-lain. Harusnya kita tidak abai begitu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Dalam arti bahwa ini justru menjadi alarm keras untuk kita semua. Bahwa kita tidak boleh abai terkait dan apa yang terjadi. Kita bisa menjadi mata, bisa menjadi telinga, kita bisa menjadi hati orang lain ya. Jadi pada saat kita mengalami sebuah situasi, kita tidak sendirian, karena ada orang di sekitar kita yang bisa melindungi kita, seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Bu Atalia, kira-kira seperti apa evaluasi dari Komisi 8 terkait hal ini? Baik terkait dengan bagaimana masyarakat melaporkan apabila mendengar, melihat, atau mengetahui adanya tindak penganiayaan, misalnya seperti itu, kepada pemerintah dan kepada aparat kepolisian. Apa yang Anda evaluasi dalam hal ini, Bu Atalia?
0: Ya, saya kira begini, dari sisi regulasi, karena kami kan sebetulnya fungsi kami tiga ya, dari mulai pengawasan, penganggaran, dan juga regulasi. Dari sisi penganggaran, pengawasan, kemudian juga terkait dengan regulasi, nampaknya ini kami sudah kuatkan di dalam Undang-Undang TPKS. Kami juga merasa bersyukur sekali pemerintah tidak memberikan pengabaian ya terkait dengan bagaimana pentingnya kita melindungi perempuan dan juga anak begitu. Nah, namun memang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi seperti ini, kita perlu dukungan dari pemerintah. Karena pemerintah tidak akan bisa langsung terjun di tengah masyarakat secara langsung ya. Tetapi yang paling dekat adalah orang yang di sekitar, ada keluarga, ada teman, ada tetangga, ada mungkin lingkungan begitu yang akan menjadi penolong utama gitu pada saat terjadi kasus. Maka kita mendorong hadirnya masyarakat yang bisa saling menjaga, tidak mengabaikan terkait dengan hal seperti ini. Nah, saya melihat begini, Kang. Jadi di dalam situasi-situasi berat bagi korban. Ini saya kemarin sempat juga kita berdiskusi dengan ahli psikolog forensik ya. Ada situasi di mana munculnya ada disebut trauma bonding gitu. Jadi seseorang mengalami kasus kekerasan tapi dia tidak bisa keluar dari situasi karena dia mengalami kekerasannya itu ada bulak-balik gitu ya. Ada minta maafnya, kemudian ada love bombingnya, balik lagi terus seperti itu sampai akhirnya dia merasa ada keterikatan begitu dan dia tidak bisa keluar dari situ. Nah, kalau di dalam kan juga ada situasi ya di mana ada rasanya seperti sudah dilakukan apa kekerasan begitu ya. Tapi kemudian kekerasan itu dia ingin melawan, tapi dia melawan itu tidak bisa kemudian menghasilkan apa-apa pada akhirnya ketika itu berulang-ulang akhirnya dia menyerah begitu.
1: Pasrah saja.
0: Nah, pasrah. Pasrah saja dan itu yang menyebabkan banyak sekali kasus seperti ini begitu pada akhirnya yang menolong itu tentu harus orang yang ada di sekitarnya begitu. Nah, kami di Komisi 8 tentu mendorong agar supaya perlindungan itu bisa semakin dekat ke individu-individu seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Bu Atalia, tapi dari pengakuan sejumlah orang yang dekat dengan lokasi kejadian, tahu dengan ada bunyi-bunyi di sekitar lokasi ataupun TKP ini, mereka mengatakan bahwa ada rasa kekhawatiran, ketakutan kepada korban gitu kan. Bagaimana Anda bisa mengevaluasi bahwa masyarakat jangan khawatir, jangan takut apabila melihat kejadian tersebut dan segera lapor kepolisian? Dan bagaimana sebenarnya evaluasi dari DPR, di Komisi 8 terutama, meminta kepolisian untuk lebih aware dan lebih tanggap dan sigap menyikapi laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan suatu kasus seperti ini, Bu Atalia?
0: Iya, jadi kalau saya mengamati ya terkait dengan kasus yang ada ini, semuanya sebetulnya sudah dalam kondisi yang sesuai begitu ya, hanya tadi bahwa memang pakewuh kita ini kadang-kadang terlalu tinggi ya. Kita ada rasa tidak ingin ikut campur urusan orang lain begitu. Nah, memang kondisi-kondisi selama yang dulu ada di keluarga kita, orang-orang tua kita dulu itu memang harus dikembalikan. Bagaimana kepedulian itu harus dihadirkan. Tidak lagi individualistis seperti saat ini kita juga merasa kadang-kadang ada tetangga kita yang kesulitan, kita tidak tahu. Kemarin ada tetangga kami begitu ya meninggal begitu, udah berapa lama baru ketahuan gitu. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa. Nah, jadi saya kira memang sistem perlindungan individu itu harus dilakukan. Dari mana sistem perlindungan individu? Dari diri sendiri tentu saja. Kemudian dari keluarga, dari lingkungan yang lebih luas lagi

0: tetangga begitu, termasuk juga lingkungan yang lebih luas. Nah, terkait dengan kepolisian, saya kira kepolisian ini saat ini kita harus acungkan jempol karena sangat sigap sekali. Baik. Namun kepolisian tidak bisa bergerak tanpa ada informasi tentu saja. Nah, oleh karenanya informasi ini harus didapatkan dari orang sekeliling itu tadi begitu.
1: Baik, baik. Buat Alia, buat Alia, Anda menjenguk langsung korban Yati di rumah sakit dan berbicara dengan beliau gitu. Pasti disampaikan bagaimana penyiksaan yang ia alami, baik fisik maupun psikis di sana. Anda juga melihat bagaimana tindakan dan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat kepada korban. Kalau Anda boleh mungkin mengungkapkan, ketika Anda mendengarkan pengakuan langsung dari korban terkait dengan apa yang ia alami oleh kekasihnya ini, apa yang dipikirkan Anda saat itu, Bu Atalia? Apakah Anda melihat atau merasakan bahwa apakah benar seorang laki-laki bisa seperti ini gitu, Bu Atalia?
0: Saya speechless kan, saya sedih sekali ketika melihat kondisi yang bersangkutan. Saya ketika mendapatkan informasi dari media itu, saya tidak menyangka bahwa itu betul-betul ada di hadapan saya. Saya melihat sosok perempuan yang sudah tidak ada, mohon maaf, bentuk rupanya sudah tidak seperti yang, apalagi jauh dari yang kita tahu dari foto sebelumnya begitu ya. Jadi, dan saya juga tidak melihat bahwa ini adalah sebuah penyiksaan dilakukan satu kali begitu. Jadi memang terlihat sangat berulang-ulang ya, karena lukanya itu begitu begitu banyak begitu. Saya sampai bingung ini. Saya sampai mengatakan begini, apakah ini betul-betul bisa disembuhkan begitu ya? Karena lukanya itu banyak dan mungkin sebagian akan permanen begitu. Saya tidak kemudian berusaha lebih jauh dari dokter, tapi saya kira ini kita perlu bantuan banyak begitu untuk mengembalikan kondisi fisik yang bersangkutan supaya bisa kembali di tengah masyarakat begitu. Tapi pada intinya, kejadian ini sudah terjadi begitu, dan kita tidak ingin bahwa akan ada YT-YT lain nanti dimanapun. Nah, ketika kasus ini muncul, bagaimana kemudian pelaku ini harus ditemukan dan dia harus mendapatkan hukumannya setimpal. Kenapa? Kalau ini dibiarkan, maka akan banyak lagi YT-YT lainnya di mana-mana gitu. Karena saya mendengar bahwa YT ini bukan satu-satunya korban begitu. Sebenarnya dia juga sudah melakukan kepada yang lain-lainnya begitu. Hanya mungkin YT ini yang paling lama sehingga siksaan yang terjadi kepada yang bersangkutan ini begitu luar biasa begitu, brutal begitu.
1: Baik, Bu Atalia, apabila Taufik Hidayat mendengar perbincangan kita saat ini, apa pesan yang Anda ingin sampaikan kepada Taufik Hidayat terkait dengan kasus yang dialami oleh korban yang dilakukan oleh Taufik Hidayat dan sekarang dalam kondisi masih buron? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Taufik Hidayat, Bu Atalia?
0: Iya, untuk Taufik Hidayat sebagai seorang laki-laki harus gentleman. Datanglah dan pertanggungjawabkan. Apapun yang sudah dilakukan harus bertobat. Tidak boleh lagi melakukan hal seperti ini di kemudian hari. Oleh karenanya, datang dan pertanggungjawabkan. Terima konsekuensinya dan kemudian menjadilah orang yang baik begitu.
1: Baik. Dan sekali kita masih membutuhkan partisipasi masyarakat untuk bisa memberikan informasi di mana posisi ataupun keberadaan dari Taufik Hidayat saat ini sehingga proses hukum bisa segera dilaksanakan dan korban mendapatkan keadilan di sana. Terima kasih buat kalian sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini dan kita berharap yang terbaik ke depannya ada evaluasi mendalam terkait dengan bagaimana pelaporan dari masyarakat apabila melihat, mengetahui ataupun mencium adanya aksi kekerasan yang terjadi di sekitar mereka terutama pada perempuan. Terima kasih buat kalian sekali lagi. Pemerintah bersama Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Jakarta dan Kalimantan Barat dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Selengkapnya sesaat lagi tetaplah di CNN Indonesia Prime News.

olahraga adalah ruang kehidupan bersama. Karena itu setiap keputusan untuk mematuhi aturan keselamatan adalah bentuk kehormatan terhadap hak hidup sesama pengguna jalan. Tidak ada keuntungan ekonomi yang lebih berharga daripada keselamatan manusia. Overdimensi itu adalah kejahatan lalu lintas

0: overload itu adalah pelanggaran yang hanya bisa ditilang. Oleh sebab itu, pemerintah pusat sudah membuat blueprint menuju zero overdimensi dan overload. Overdimensi dan overload 2027 yang nantinya yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2027. Sebab nyawa yang terselamatkan jauh lebih bernilai daripada apapun yang dapat kita hitung dengan angka. Keselamatan untuk kemanusiaan, keselamatan untuk masa depan anak bangsa.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultra Flu.
3: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Flu reda,
2: lega rasanya
3: dengan kemasan baru. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
4: Satu minibus terbakar di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Selasa siang. Sementara itu di Klaten, sebuah rumah terbakar hebat ketika ditinggal berbelanja. Kebakaran juga terjadi diduga karena pemilik rumah lupa mematikan tungku kayu.

0: Satu minibus ludes dilalap si jago merah saat korban sedang berkendara di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat sedang berkendara, tiba-tiba percikan api muncul dari bawah mobil bagian depan. Melihat munculnya percikan api, warga sekitar langsung memberhentikan pemilik mobil.
1: Api itu, atau seperti apa tadi bang?
2: Ya, jadi waktu kejadian itu, waktu saya pas kelihatan pertama itu, pemilik kendaraan itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api tersebut. Ya. Cuman saya teriak dari jauh, jangan pak, lari pak, lari. Maksud saya itu mengamankan dirilah, nggak perlu lagi ini, karena api itu sudah semakin membesar.
0: Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran. Kerugian korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran rumah terjadi di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa pagi. Rumah milik Sri Suparmi ludes terbakar di bagian dapur, gudang, dan sebagian bangunan induk. Banyaknya bahan mudah terbakar di dapur membuat nyala api cepat membesar. Akibatnya, bangunan di bagian dapur hingga gudang roboh dilalap si jago merah. Petugas Damkar Klaten, Abdul Wahid, menjelaskan peristiwa kebakaran terjadi diduga dari penyalaan api tungku kayu di ruang dapur. Sebab sebelum kejadian, pemilik sempat memasak air menggunakan tungku kayu. Petugas menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah 30 menit berjibaku, api berhasil dipadamkan oleh petugas.
3: Menurut dari keterangan korban, korban memasak air dan selanjutnya pergi berbelanja. Setelah kembali, rumahnya sudah terbakar. Dan warga yang mengetahui tersebut sudah melakukan penanganan pemadaman awal dan melaporkannya kejadian ke Damkar Klaten.
0: Beruntung tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang lansia bersepeda angin di Pasuruan, Jawa Timur tewas ditabrak truk di jalur Lingkar Selatan Selasa pagi. Sementara itu, seorang pengendara motor di Probolinggo, Jawa Timur tewas tertabrak kereta api Ijen Express jurusan Banyuwangi, Malang.
0: Kecelakaan ini terjadi di simpang 3 jalur Lingkar Selatan, tepatnya di Desa Karangketuk, Kecamatan Kraton, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa pagi. Satoli berusia 67 tahun, warga Dusun Ngemplak, Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, meninggal dunia setelah terlindas truk tronton di simpang 3 Karangketuk. Kecelakaan bermula saat korban mengendari sepeda kayu dari arah Pasuruan menuju rumahnya. Di waktu yang sama, truk bermuatan batako ringan dikemudikan Nur Huda, warga Gresik, melaju dari arah barat menuju arah tol. Diduga rem sepeda milik korban tidak berfungsi sehingga korban kehilangan kendali saat berbelok. Korban terjatuh ke sisi kiri dan masuk samping truk. Naas, tubuh korban tertabrak roda belakang kiri truk hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas Satlantas Polres Pasuruan Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Pengguna jalan dan warga di sekitar perlintasan kereta api Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, digegerkan oleh pengendara motor yang ditabrak kereta api Ijen Express jurusan Banyuwangi, Malang pada Senin malam. Korban diketahui bernama Ahmad Baidwi, 21 tahun, warga Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Diduga menerobos palang pintu yang sudah tertutup hingga akhirnya ditabrak kereta api. Kerasnya benturan membuat tubuh korban terpental hingga 25 meter, sementara motor korban mengalami kerusakan berat. Polisi dari unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan sejumlah saksi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Irsyad Priyongko, Jawa Timur.
4: Sementara itu, tawuran antar remaja di Jalan Kalumpang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV dan viral di media sosial pada Senin malam. Dua kelompok saling lempar batu hingga merusak mobil milik seorang dokter yang terparkir di depan rumah. CCTV merekam tawuran yang diduga melibatkan kelompok remaja dari Tamajene dan Mangadel di Jalan Kalumpang, Kecamatan Bonto Alak, Makassar, Senin malam. Terlihat sejumlah remaja saling berbalasan melempar batu di tengah jalan. Dalam video lain, usai tawuran terlihat sebuah mobil berwarna putih milik seorang dokter yang terparkir di depan rumahnya mengalami kerusakan pada bagian kaca belakang akibat terkena lemparan batu pelaku saat tawuran berlangsung. Pasca kejadian ini, pihak korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Bonto Ala, Makassar, Selasa pagi. Menurut Ketua RW 04 Mali Monggang Baru, aksi saling serang antar remaja ini telah terjadi selama dua hari berturut-turut di lokasi.
1: Semalam itu anak-anak dari kelurahan lain, Pak, yang tiba-tiba datangnya sepeda dari sini, dari arah sana, masuk ke situ. Ketemu dengan anak di sebelah. Mungkin mereka saling berkata-berkata yang tidak baik. Terjadi seperti begini, terjadi pelemparan, kerja kaca mobil itu terkena, Pak. Tapi kami terima kasih juga karena kesigapan dari Bimas ini cepat, jadi keributan ini cepat reda.
4: Viral di media sosial, sebuah sedan listrik menjadi sasaran amukan massa di Jakarta Barat setelah diduga terlibat tabrak lari pada Senin pagi. Sedan mewah itu diduga menabrak seorang pemotor di depan Universitas Mercu Buana. Dugaan tabrak lari ini pun terekam CCTV.
5: Tuh guys, ramai banget guys, tabrak lari. Tapi yang ditabrak tahu kemana? Orang pada berhenti ini. Dia masih jalan terus.
0: Kamera amatir merekam sebuah mobil sedan BMW rusak akibat diamuk massa setelah diduga terlibat tabrak lari di Jalan Meruya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Video ini pun viral di media sosial. Sejumlah pemotor juga terlihat berupaya memberhentikan laju mobil tersebut. Meski diamuk warga, mobil berplat nomor B77NRI itu tetap melaju dengan kondisi kaca mobil bagian depan dan belakang pecah akibat lemparan kelapa dan batu. Namun laju mobil mewah listrik ini kemudian melambat karena tersangkut pembatas jalan berbahan plastik di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sang sopir mengaku tak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban dan kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya.
6: Diginiin sampai hancur, mau berhenti. Gila.
7: Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak?
6: Bukan gua, itu Pak. Makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti.
7: Dari arah mana, Pak, tadi, Pak?
6: Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor.
0: Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana di Jalan Meruya Selatan dan tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek.
8: Ini tuh mobil keluar dari jalur, papasan nih, adu banteng dengan motor, grab. Motornya, grabnya sampai terpental, terbelah dua, motornya bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road.
7: Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana bang?
8: Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh. Karena posisinya kap mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia.
0: Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hendrawan Wikongko, Jakarta.
4: Pemerintah bersama Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Jakarta dan Kalimantan Barat. Dari penindakan ini, petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Selain menyita barang bukti, aparat juga menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam rantai impor ilegal tersebut.
9: Pemerintah melalui Bea Cukai mengungkap dua kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan sejumlah gudang di Kalimantan Barat. Kasus di Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman bolpres menggunakan kapal KM Eden Mas dari Pontianak menuju Jakarta. Dari 268 kontainer yang diangkut, petugas menemukan 43 kontainer yang terindikasi berisi pakaian bekas impor. Total muatan dalam 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Hasil penindakan di Tanjung Priok dikembangkan ke Kalimantan Barat. Tim gabungan menemukan dua lokasi gudang di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah yang diduga menjadi tempat penimbunan ballpress. Dari dua lokasi tersebut, petugas mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 16,48 miliar rupiah.
10: Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan pemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini.
9: Kasubit Tipiter di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku dengan undang-undang yang hukumannya lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pengiriman Sampah.
11: Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah, di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan Undang-Undang Perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan Undang-Undang Sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini.
9: Ballpress ini pun rencananya akan dimusnahkan setelah Kementerian Keuangan mendapatkan anggaran khusus untuk hal tersebut. Karena tak hanya mengancam industri tekstil Indonesia, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
4: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghormati keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah Selasa siang, Jokowi mengatakan penangguhan penahanan tersebut sepenuhnya kewenangan kejaksaan. Sebelumnya, Kejari Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa karena permohonan dari kuasa hukum dan jaminan keluarga. Selain itu, keduanya berkomitmen akan bersikap kooperatif selama proses persidangan.

0: itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan.
1: Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak?
0: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, ya.
2: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi tim penasehat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan keduanya yang diajukan tim kuasa hukum sebelum proses pelimpahan berkas dan tersangka dilakukan. Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
3: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum ya. Dan akhirnya ya pada pukul 5. Ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
4: Amin ya Allah. Ya,
3: amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
2: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap berstatus tersangka dan wajib memenuhi seluruh proses hukum yang berjalan hingga tahap persidangan.
5: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Notebrojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang tegas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifa Usiatiasuma, ya yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain. Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
6: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
7: Amin.
6: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
2: Meski tidak ditahan, kejaksaan menyatakan keduanya wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara ini memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aji Atmoko, Jakarta. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa viral di media sosial. Di tengah polemik ini, sejumlah mahasiswa UBK justru menjadi korban penyerangan oleh orang tak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
8: Yang pertama, menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini, kawan-kawan. Jadi gini, kawan-kawan. Langsung, maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. 20%.
2: Video Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin ini viral. Abdi mengaku menerima uang sebesar 20 juta rupiah dari pihak yang tentunya memintanya membatalkan unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan 15 Juni lalu. Ketika itu mereka menuntut evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai rupiah. Dalam aksi itu, Abdi dan sejumlah mahasiswa lain kemudian diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
9: Saya ngaku salah, Pak. Saya ngaku salah, dan mohon maaf kepada yang semua.
2: Abdi mengaku uang yang diterimanya dibagikan ke beberapa pihak dengan nominal antara 2 hingga 2.500.000 rupiah. Atas peristiwa ini, BEM FH UBK menuntut pihak universitas menindak tegas nama-nama yang terlibat, serta meminta yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya dan membentuk badan investigasi independen. Namun pihak Rektorat Universitas Bung Karno hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Sementara itu sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang sekelompok orang tak dikenal pada Senin malam. Menurut keterangan saksi, ketika itu para mahasiswa baru keluar kampus untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun di jalan dekat kampus, tepatnya di Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat, tiba-tiba mereka diadang sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor. Kelompok orang ini melempari mahasiswa dengan batu dan sempat terjadi aksi saling serang, namun tidak lama kemudian polisi datang dan membubarkan tawuran.
7: Ini Pak, kami tahu kan, ada orang sini, mengadang, tapi kami kan dari situ, terus tidak lain yang ini, di pertengahan ini, rombongan motor ini, mereka yang kena tahan, tapi kalau nggak tahu, tahunya mereka sudah melari-lari, terpirit-pirit.
10: Yang mengadang berapa orang, Pak?
7: Kalau sekitaran 20-an lah.
2: Dalam peristiwa ini, seorang mahasiswa terluka akibat terkena lemparan batu. Polisi kemudian melakukan penjagaan di lokasi kejadian untuk mencegah kembali terjadi bentrokan. Saat ini suasana di lokasi kejadian sudah kondusif, namun belum diketahui siapa dan maksud penyerangan ini. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
11: Ratusan warga berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat Selasa pagi. Mereka menyatakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara menjelang tahun ajaran baru, warga di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak.
12: Rintisan sekolah gratis.
13: Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat, Selasa pagi. Mereka yang terdiri dari buruh, pedagang, pelaku UMKM, petani, dan organisasi kepemudaan itu menyatakan dukungannya akan program makan bergizi gratis. Mereka menilai MBG memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Karena selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, MBG juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro. Menurut mereka, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG, yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan tanpa menghentikan program tersebut.
14: Pokoknya kalau bisa, MBG itu jangan dihilangin ya. Karena kita ini kan rakyat ya. Rakyat yang butuh lah sama MBG inilah pokoknya ya. Dari MBG ini nih kita bisa dapat pekerjaan ya kan, semua kebutuhan rumah saya bisa dapat setelah saya kerja di MBG ya kan. Anak-anak kita juga sejahtera, dapat makanan bergizi, dan kita juga sebagai orang tua nggak repot tiap pagi nyiapin bekal buat anak-anak.
13: Sejumlah toko emas perhiasan di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Sebagian besar warga yang pergi ke toko emas adalah para orang tua yang menjual emas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru tiba.
15: Emas.
16: Buat apa sih, Bu?
15: Untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja. Ada sekarang baju kaki naik, buku-buku, terus sama alat tulis, terus kebutuhan rumah juga sekarang makin naik.
17: Mas, tipis perbandingannya. Terus faktornya yang beli karena harga turun. Nah, dulu kan nyampe 275 ya. Sekarang berapa turunnya? Hampir 500.000. Kalau yang jual, diantaranya di kebutuhan, diantaranya faktor kebutuhannya, dan apa namanya untuk sekolah, daftar anak sekolah, gitu.
13: Saat ini harga emas sedang turun, per 1 gram emas harga jualnya mencapai Rp2.750.000 dan harga belinya Rp2.500.000. Fenomena jual emas ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan depan ketika anak-anak masuk sekolah.
11: BMKG menghadirkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau Spartan yang mampu memprediksi tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan hingga 7 hari ke depan. Tetap di Prime News.

0: sorry. Lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
5: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Ibu beli es krim coklat.
9: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
10: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanilla yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
11: Halo. Good morning.
12: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
13: Program tiket gratis dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mendorong peningkatan kunjungan ke Taman Margasatwa Ragunan. Selain menikmati akses masuk tanpa biaya, pengunjung juga disuguhi beragam kegiatan edukatif dan kuis berhadiah. Tiket gratis ini masih bisa Anda nikmati pada akhir pekan nanti.
14: Kawasan Taman Margasatwa Ragunan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga untuk mengisi masa libur sekolah. Beragam koleksi satwa menjadi incaran pengunjung mulai dari kapibara, gajah, orang utan hingga gorila yang menjadi salah satu satwa favorit. Dalam momen perayaan ulang tahun Kota Jakarta, pengelola Ragunan menggelar kuis interaktif berhadiah serta berbagai atraksi satwa. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah pemberian makan kepada gorila. Makanannya berupa buah-buahan lokal khas Jakarta seperti menteng, kecapi, dan ketapang. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi tentang keanekaragaman hayati dan pelestarian satwa.
15: Jalan-jalannya liburan sekolah, ya. Mumpung liburan, kerja lagi libur. Karena pertama, jarak terjangkau, tiketnya juga murah kalau bayar, mumpung gratis ini ya. Hadiah banget dah, lumayan.
16: Dalam rangka liburan sekolah.
17: Kenapa memilih berlibur ke Ragunan?
16: Karena mau mengedukasi hewan-hewan yang ada di Ragunan, nge-explore dan lihat-lihat keindahan satwa-satwa.
14: Program tiket gratis ini disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan momen libur sekolah untuk berwisata bersama keluarga. Pengunjung juga mengaku terbantu dengan adanya kebijakan tiket gratis yang bisa menghemat pengeluaran. Jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan Ragunan tercatat mencapai lebih dari 2.300 orang pada Senin siang.
18: Baik, untuk ke siang hari ini tercatat sudah ada 2.374 ya. Sama lagi 2.374 di posisi jam 11 siang. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta pada tanggal 22 Juni ini. Kami menggratiskan tiket masuk untuk Ragunan ya. Jadi tidak ada syarat harus KTP DKI atau yang penting warga negara Indonesia masuk Ragunan.
14: Selain pada 22 Juni, program tiket masuk gratis ke kawasan Ragunan juga akan berlaku pada 27 dan 28 Juni mendatang. Melalui program ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap masyarakat dapat menikmati sarana rekreasi dan edukasi sekaligus merayakan Hari Jadi Jakarta bersama keluarga. Aji Atmoko, Jakarta.
13: Dari keseruan di Ragunan, kita langsung bergeser ke seruan di Jakarta Fair. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di sana. Selamat malam, Irin. Bisa ceritakan bagaimana keseruan di Jakarta Fair malam hari ini, Irin? Silakan dengan laporan Anda.
19: Selamat malam Ruli. Ya, Jakarta Fair 2 jam lagi Jakarta Fair ini akan tutup atau akan closing untuk malam ini ya, karena akan berlanjut esok hari, karena sampai bulan depan tentu saja akan ada.

0: dan Jakarta Fair terus-terusan. Jadi memang dibuka sejak pukul 3 sore sampai jam 10 malam. Tapi mendekati tutup, bukannya tambah sepi, malah tambah ramai, Ruli. Dan yang harus diapresiasi dari tahun ke tahun yang saya lihat di Jakarta Fair ini sudah sadar sampah gitu. Saya keliling-keliling di beberapa tempat, di but-but yang banyak but makanannya. Itu sudah banyak sekali tempat-tempat sampah juga yang sudah disediakan. Jadi tidak ada lagi tuh sampah yang bertebaran-bertebaran. Dan juga petugas-petugas cleaning, juga petugas kebersihan juga membantu mengedukasi pengunjung itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk belajar bagaimana pilah-pilah sampah, saya ada di but yang... sampah. Aduh, saya sempat kaget nih, Pak. Ada maggot ya, agak kaget nih ada maggot. Pak Tommy. Nah, ini saya sudah bersama dengan Pak Tommy yang akan menjelaskan betapa pentingnya pilah sampah. Pak, kenapa pilah sampah itu penting apalagi buat warga Jakarta nih?
1: Iya, betul. Untuk saat ini memang pemilihan sampah memang sedang digalakkan gitu ya melalui Ingup nomor 5 tahun 2026 ini gitu. Jadi mulai bulan Mei kemarin warga diminta untuk melakukan pemilihan sampah dari sumber. Itu akan memudahkan kami dari pemerintah untuk melakukan pengolahan sampah lanjutannya seperti itu.
0: Karena memang kita tahu Jakarta itu kan penghuninya banyak banget ya, dan masalah paling utamanya adalah sampah. Jadi memang pilah-pilah sampah ini sudah mulai diedukasi ya, Pak?
1: Ya, sudah mulai diedukasi semua ke RW, tingkat-tingkat RW semua sudah diedukasi melalui satuan pelaksana di kecamatan kami juga seperti itu.
0: Oke, sekarang ajarin kita buat pilah-pilah sampah. Ini ada beberapa tempat-tempat sampah nih, Ruli. Nah, ada beberapa tempat sampah yang ada sampah B3 rumah tangga. Memang B3 itu sampah jenis apa? Rumah tangga memang menghasilkan B3, Pak?
1: Iya, betul. Sampah B3 rumah tangga itu yang dimaksud mungkin salah satunya berupa baterai, terus juga lampu-lampu yang memang sudah tidak terpakai gitu ya. Itu dikumpulkan, itu memang dibutuhkan untuk pengolahan secara khusus seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan.
0: Baterai rumah, baterai remote TV, baterai AC.
1: Betul, baterai AC, aki gitu ya, aki misalnya di rumah ada aki yang tidak terpakai, itu termasuk salah satunya limbah B3. Terus juga botol-botol spray untuk yang pembasmi serangga seperti itu juga masuk ke kategori limbah B3.
0: Oke, jadi tidak cuma rumah sakit yang menghasilkan produk B3, tapi juga rumah tangga. Ternyata rumah tangga juga banyak ya, Pak, produk B3.
1: Iya, betul. Banyak sekali juga.
0: Nah, yang sekarang, residu tidak dapat didaur ulang.
1: Iya, betul. Ya, untuk residu sendiri memang yang memang sudah dipastikan tidak dapat didaur ulang itu misalkan seperti puntung rokok, seperti itu juga ada diapers. Nah, itu memang tidak bisa diolah, jadi itu dimasukkan ke dalam kategori residu. Dan juga ada beberapa sampah anorganik yang memang kita anggap itu sebagai low value gitu ya, yang nilainya tidak rendah gitu, yang tidak bisa didaur ulang melalui bank sampah, melalui program recycle, itu masuk ke dalam residu yang nantinya akan diolah melalui fasilitas pengolahan yang kami miliki juga seperti itu.
0: Oke, jadi ini tidak bisa didaur ulang ya. Nah, sekarang kalau sampah yang ini yang bisa didaur ulang ya, Pak?
1: Iya, betul. Mungkin kalau yang sampah yang sudah di anorganik, yang anorganik ini mungkin sudah masyarakat luas sudah mengetahui ya, seperti botol-botol plastik, kertas yang memang itu bisa di olah melalui bank sampah yang ada di tingkat RW seperti itu misalnya.
0: Pak, tapi ini apa ini? Ini aku agak geli. Ini maggot. Ayo sini mendekat, kita bisa lihat.
1: Ini maggot gitu. Jadi ini merupakan larva dari BSF, Black Soldier Fly, yang memang kita fungsikan untuk melakukan pengolahan sampah organik gitu ya, untuk mereduksi sampah organik gitu. Untuk saat ini memang kami anggap dengan maggot ini lebih cepat dibandingkan dengan kita melakukan melalui kompos seperti itu.
0: Nah, berarti ini sisa-sisa makanan bisa dimakan di sini ya? Dimakan sama maggotnya ya?
1: Betul, dimakan sama maggotnya.
0: Saya geli lihat maggot. Nah, tapi ada satu layanan yang bisa dijelaskan. Ini selalu jadi pertanyaan oleh publik ya, Pak ya. Layanan bulky waste.
1: Iya. Oke, mungkin kalian yang jelaskan secara umum ya. Jadi untuk layanan jemput sampah bulky waste ini memang merupakan salah satu program dari DLH DKI yang memang untuk melakukan pengolahan sampah-sampah yang besar gitu ya. Dan ini untuk proses apa namanya pendaftarannya itu cukup mudah gitu ya. Ini bisa juga dilihat dari media-media sosial yang milik Pemprov DKI, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup itu bisa dilihat di sana untuk caranya seperti apa, prosedurnya seperti apa, begitu.
0: Jadi untuk ini tidak usah KTP DKI tapi tinggal di DKI.
1: Yang masih ini untuk yang di wilayah DKI Jakarta, gitu.
0: Bukan non KTP DKI.
1: Untuk saat ini sih KTP DKI untuk saat ini.
0: Sekali.
1: Gitu.
0: Bisa berkembang selanjutnya untuk non KTP yang penting.
1: Jadi pertimbangan kita juga seperti itu ya, gitu.
0: Jadi memang program-programnya ini buat yang ber KTP DKI ini harus dimanfaatkan, Ibu permisi, harus dimanfaatkan karena memang karena kita tinggal di DKI tentu saja kita harus menjaga ya tempat tinggal kita ya.
1: Betul, betul. Dan itu program itu yang apa? Penjemputan sampah bagi bebas itu memang program yang free ya, tidak ya itu gratis gitu, Bu.
0: Pun free. Jadi kalau yang punya tempat tidur, sepeda yang udah rusak, apalagi lemari, meja makan itu bisa hubungin dari media sosialnya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dan ingat ya Ruli ya, sudah ada nih program-program dari tiap-tiap RT dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar bisa milah-milah sampah supaya ya kita juga menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita, jangan campur-campur sampah ya Pak ya, supaya bisa siap diolah dan juga ya memperingat pekerja sampah ya Pak ya.
1: Iya. Secara tidak langsung seperti itu. Iya, betul.
0: Supaya tugas mereka juga bisa memperingatkan, diperingatkan lah. Jadi juga bisa kita daur ulang satu-satu dan juga kita lebih aware sama lingkungan kita. Termasuk ini kalau mau punya maggot di rumah nih. Kalau Ruli suka makan, ada makanan sisa buah-buahan, bisa nih maggot juga dipelihara di rumah supaya tidak ada sisa-sisa limbah makanan lagi ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Satu pesan buat warga DKI Jakarta atau pengunjung PRJ, apa itu?
1: Ya, untuk saat ini memang sedang digalakkan program pemilahan sampah. Harapan dari kami selaku Pemprov DKI Jakarta, masyarakat diharapkan untuk bisa melakukan pemilahan sampah dari sumber untuk nantinya dapat diolah di sumber juga yang tidak membebankan pengolahan sampah di TPA seperti itu.
0: Baik, karena jangan sampai beban TPA itu tambah-tambah banyak lagi ya, karena kita udah tahu masalah paling utama warga DKI Jakarta adalah tidak adanya TPA yang mumpuni. Kembali ke studio Ruli.
2: Baik, Irin Walid, terima kasih laporan Anda dari PRJ. Tidak hanya belanja barang-barang kebutuhan rumah tangga, tidak hanya belanja kuliner di sana dan juga cemilan di sana, tapi juga bisa mendapatkan edukasi tentang menjaga lingkungan. Terima kasih Irin, selamat bertugas kembali dan jangan lupa untuk jalan-jalan dan belanja-belanja di sana. Dan liburan putra-putri Anda bisa menjadi luar biasa. Trans Snow World Surabaya hadir memberikan kesan dan memori liburan penuh makna dengan berbagai aktivitas bermain salju. Khusus di musim liburan kali ini, para pengunjung Trans Snow World Surabaya juga dihibur dengan parade menggemaskan dari maskot-maskot Trans Snow World Surabaya.
3: Dingin, seru, dan penuh keceriaan, inilah suasana liburan impian yang dihadirkan oleh Trans Snow World Surabaya. Selain dimanjakan dengan luasnya arena bermain salju, liburan kali ini dipastikan akan menjadi momen tak terlupakan bagi buah hati Anda. Pasalnya ada parade maskot ikonik Trans Snow World yang siap menyapa dan menghibur putra-putri Anda secara langsung. Selain diajak menari bersama, sang maskot juga akan bagi-bagi hadiah bagi para pengunjung spesial di periode liburan. Dan tentunya, di momen liburan ini ada harga menarik yang ditawarkan Trans Snow World Surabaya.
4: Kami sekarang lagi ada Holiday Snow Parade mulai dari tanggal 13 Juni kemarin sampai 12 Juli. Dan juga akan ada hadiah-hadiah menarik dan pasti berkumpul bersama ikon-ikon lucu yang ada di Trans Snow World Surabaya. Untuk promo kita lagi ada promo untuk bertiga, tiga orang nanti di harganya Rp294.000. Ada juga promo menarik lainnya dengan bank partner menggunakan Alo Prime diskon 10%, Alo Pay Later diskon 20%, lalu juga Bank Mega 5%.
3: Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk merasakan serunya bermain salju. Cukup di Trans Snow World, Anda akan dimanjakan dengan berbagai wahana bermain salju. Mulai dari kereta gantung, seluncur salju, hingga ski di tengah hamparan salju yang luas.
5: Jadi ceritanya kita ke Surabaya tuh hanya karena ini kan awalnya. Jadinya nyampe sini tuh sesuai banget sama ekspektasi ya. Ya Allah, keren banget. Pokoknya anak-anak suka. Lebih dari apa yang saya bayangkan. Seru banget pokoknya.
6: Kereta gantung karena seru di atas, lihat teman-teman salju. Di Cepu nggak ada.
3: Tak hanya menyuguhkan keseruan bermain salju dan parade maskot, Trans Snow World Surabaya kini menjadi destinasi liburan lengkap yang juga turut memperkenalkan kekayaan kuliner lokal khas Kota Pahlawan melalui bazar UMKM-nya. Jadi, tunggu apa lagi? Manjakan buah hati Anda dengan sensasi dinginnya salju.

0: potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi memahami potensi karhutla berbasis informasi cuaca melalui Spartan hari ini secara daring. Ketua Tim Analisis dan Pengelolaan Citra Satelit dan Deteksi Petir BMKG Alpon Seprianda mengatakan Spartan merupakan sistem peringatan dini berbasis parameter cuaca yang dirancang untuk menilai tingkat bahaya karhutla dan potensi penyebaran api apabila kebakaran terjadi.
1: Oh, memang betul bahwa untuk Spartan ini saat ini menggunakan inputannya adalah model nomor cuaca ya, yaitu menggunakan IFS dengan resolusi spasialnya adalah 1,1 km dapat memprediksi hingga 7 hari ke depan. Itulah yang membuat prediksi Spartan ini sampai dengan 7 hari ke depan. Nah, terkait dengan resolusi, memang dengan peningkatan pendetailan informasi ini akan sangat bermanfaat tentunya.
0: Selain Spartan, BMKG juga memanfaatkan Fire Danger Rating System atau FDRS atau Sistem Peringatan Tingkat Kemudahan Terbakar yang telah dikembangkan sejak lama melalui kerjasama internasional termasuk dengan Kanada. Sistem FDRS ini telah mengalami pengembangan panjang sejak akhir 90-an dan kini terus diperbaharui melalui kolaborasi lintas lembaga, termasuk BMKG, Kementerian Kehutanan, serta mitra internasional.
2: Jadi sebetulnya FDRS ini merupakan salah satu produk yang sudah dikembangkan dalam waktu yang sudah sangat lama. Jadi dia tidak bukan produk baru, tapi perjalanannya juga sangat panjang. Jadi sudah hampir 20 tahun lalu Bapak Ibu ya. 20 tahun lebih bahkan, dari tahun 1999 sampai 2022 itu dilakukan MOU G2G Indonesia dengan Kanada, di mana pada saat tersebut merupakan inisiasi dibangunnya informasi FDRS.
0: BMKG menyediakan layanan Spartan melalui portal spartan.bmkg.go.id dalam dua pilihan, yaitu versi interaktif dan versi statis. Pengguna dapat memantau kondisi wilayah Indonesia maupun ASEAN serta memilih indeks yang ingin dianalisis sesuai kebutuhan. Dengan kemampuan prediksi hingga sepekan ke depan, Spartan diharapkan dapat menjadi salah satu alat utama dalam mendeteksi peningkatan risiko karhutla lebih dini sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas. Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 23 Juni meresmikan pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Peresmian ini menjadi bagian dari program Instruksi Presiden Jalan Daerah untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
4: Usai bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dan rombongan tiba di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur untuk meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan pembangunan jalan daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Presiden menyebut jalan daerah merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Melalui akses jalan yang memadai, distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produksi industri dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
5: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya, dari mana-mana menuju ke desa. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah negara sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman.
4: Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, namun juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah.

0: dalam mendorong swasembada pangan dan ketahanan energi nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang hadir mendampingi Presiden dalam peresmian jalan di Kabupaten Sampang ini juga mengungkap bahwa seluruh pekerjaan dalam pembangunan jalan daerah telah dikawal secara ketat mutu, juga dilaksanakan secara terencana dan terukur sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Salah satunya dalam memangkas waktu perjalanan.
1: Infrastruktur jalan yang kami diresmikan di hari ini merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah. Sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa. Kami meyakini Bapak dengan pengelolaan berkelanjutan serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang akan diresmikan hari ini akan menjadi tuas pengungkit kemajuan bangsa dalam jangka panjang.
0: Pemerintah berharap pembangunan jalan daerah ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air. Nabila Putri, Andika Marianto, CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya kan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
6: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
7: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
8: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
9: Apa tuh?
8: Radikal bebas.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Selasa 23 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
10: Badan Pusat Statistik memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sesuai rencana. Kepala BPS Amalia Adiningar Widya Santi bahkan turun langsung ke lapangan untuk memantau proses pendataan. Sensus yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini diharapkan mampu memotret wajah ekonomi nasional secara lebih akurat dan menyeluruh. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adiningar Widya Santi melakukan inspeksi mendadak sensus ekonomi 2026 di Kampung Nelayan Dok 9 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Senin siang. Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan dengan baik dan lancar. Dalam sidak tersebut, Amalia memantau langsung petugas saat melakukan pendataan dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang menjadi responden.
11: Ini tadi saya pantau langsung untuk memastikan bahwa petugas pencacah lapangan atau PCL itu bisa mengumpulkan data dengan baik. Dan kemudian juga memastikan manajemen lapangan juga dapat terkoordinasi dengan baik. Sehingga itu yang kami pastikan ada beberapa perbaikan dan koreksi tadi

0: ya tentunya ini supaya di hari-hari berikutnya dapat terkoordinasi dengan lebih baik. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa di satu daerah lokasi ini dapat disisir dengan baik, jangan sampai ada bangunan ataupun rumah yang tertinggal terdata.
1: Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Hadalia kembali memastikan bahwa mulai Senin kemarin sudah tidak ada pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi pada beberapa hari terakhir. Bahlil juga meminta kepada PLN untuk segera melakukan maintenance untuk memastikan pasokan listrik kembali aman.
2: Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Saya pikir itu.
3: PLTU-nya itu apa aja sih Pak? 2004. Apa PLTU-nya yang
2: nama-namanya kan saya tadi lupa ya. Nama-namanya saya lupa. Tapi mulai tadi PLN menyampaikan kepada saya dalam rapat bahwa mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut dirut PLN ya. Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator.
1: Argentina memastikan lolos ke fase knockout setelah menumbangkan Austria dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Kedua gol dicetak sang kapten Lionel Messi. Bermain di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat, timnas Argentina langsung mendapatkan peluang gol setelah dihadiahi penalti oleh wasit Amin Mohamed Omar pada menit ke-8. Penalti merupakan hasil review VAR karena insiden pelanggaran pemain Austria terhadap Lautaro Martinez. Messi yang maju sebagai eksekutor penalti gagal menjalankan tugasnya. Skor bertahan 0-0. Lionel Messi membalas kegagalan penalti dengan gol pada menit ke-38 memanfaatkan assist Facundo Medina. Argentina unggul 1-0 atas Austria. Gol tersebut menjadi gol ke-17 Messi di Piala Dunia yang membuatnya melampaui legenda Jerman Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia pria. Messi akhirnya memastikan kemenangan Argentina pada masa injury time memanfaatkan kemelut di depan gawang. Skor berakhir 2-0 untuk kemenangan Argentina dan lolos ke fase gugur. Tidak hanya itu, dari 2 gol yang dicetak, Messi mencatat sejarah sebagai pemain dengan gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia Sepak Bola. Cuaca buruk sempat menghambat laga antara Prancis melawan Irak. Hal ini memaksa panitia beberapa kali menunda jalannya pertandingan demi alasan keselamatan. Melalui pernyataan resminya sebelum laga Prancis kontra Irak, panitia menyatakan pintu gerbang Stadion Philadelphia tidak dapat dibuka sesuai jadwal akibat cuaca ekstrim pada Senin malam waktu setempat. Supporter yang belum berada di sekitar stadion dihimbau untuk menunda perjalanan mereka. Sementara bagi penonton yang sudah berada di area venue, diinstruksikan segera mencari tempat berlindung yang aman. Setelah situasi aman dan pertandingan berhasil digelar, laga antara Prancis melawan Irak terpaksa kembali dihentikan. Sementara saat memasuki jeda babak pertama, kedua tim pun bertertahan di ruang ganti akibat badai petir yang mendekati area stadion. Peringatan bahaya cuaca ekstrim juga langsung ditampilkan pada paparan skor digital di dalam stadion. Para penonton diminta untuk segera meninggalkan area terbuka dan mencari tempat berlindung di bawah atap stadion.

0: Para delegasi Amerika Serikat dan Iran meninggalkan resort Burgenstock di Swiss setelah putaran pertama perundingannya dimediasi Pakistan dan Qatar. Kedua pihak tersebut telah menyepakati roadmap selama 60 hari menuju kesepakatan final.
1: Helikopter dan konvoi keamanan terlihat mengawal kepergian para delegasi dari resort di tepi sungai Danau Lucerne, Swiss, Senin waktu setempat. Para mediator menyatakan telah dibentuk komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses negosiasi, termasuk pembahasan mengenai program nuklir, sanksi, dan penyelesaian sengketa. Mereka juga mengumumkan rencana pembentukan jalur komunikasi untuk mengurangi risiko insiden di Selat Hormuz dan menjaga kelancaran pelayaran komersial.
2: So look, yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do, which is accomplish four things for the American people.
1: Seusai perundingan, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertolak ke Maskat Oman. Keduanya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman untuk membahas pengaturan terkait Selat Hormuz serta upaya menjaga keamanan kawasan. Araghchi menyatakan pembicaraan di Swiss menghasilkan kemajuan signifikan menuju penyelesaian perang di Lebanon. Sementara itu, Pakistan dan Qatar menyatakan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati pembentukan komite tingkat tinggi dan penyusunan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam 60 hari ke depan.
0: Dan usai sudah Prime News malam hari ini. Saya undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi mendapatkan penangguhan penahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan adanya pernyataan kedua tersangka akan tetap kooperatif dalam menjalani kewajiban dan juga aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, Sekjen Peradi Bersatu menyebut ada pengaruh dari orang kuat di balik proses penangguhan penahanan dari Roy dan juga Tifa. Lalu apakah pelimpahan ini akan bermuara pada persidangan? Kami akan membahasnya dalam segmen dialog nanti, dan hari ini bersama saya Bram Herlambang kita menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Tim Inavis Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di kamar kos lokasi penyekapan dan penganiayaan YTT di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses olah TKP berlangsung secara tertutup. Polisi juga telah menyatakan TH terduga pelaku sebagai tersangka dan juga masuk dalam daftar pencarian orang. Presiden ke-7 Joko Widodo menghormati keputusan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keduanya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa viral di media sosial. Di tengah polemik ini, sejumlah mahasiswa UBK justru menjadi korban penyerangan oleh orang yang tidak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

0: Ratusan warga berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa pagi. Mereka menyatakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara menjelang tahun ajaran baru, warga di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak.
1: Rintisan sekolah gratis.
2: Siap. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat Selasa pagi. Mereka yang terdiri dari buruh, pedagang, pelaku UMKM, petani, dan organisasi kepemudaan itu menyatakan dukungannya akan program makan bergizi gratis. Mereka menilai MBG memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Karena selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, MBG juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro. Menurut mereka, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG, yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan.

0: diabaikan tanpa menghentikan program tersebut.
1: Pokoknya kalau bisa MBG itu jangan dihilangin ya, karena kita ini kan rakyat ya, rakyat yang butuhlah sama MBG inilah pokoknya ya. Di MBG ini nih kita bisa dapat pekerjaan, ya kan? Semua kebutuhan rumah saya bisa dapat setelah saya kerja di MBG, ya kan? Anak-anak kita juga sejahtera, dapat makanan bergizi, dan kita juga sebagai orang tua nggak repot tiap pagi nyiapin bekal buat anak-anak.
0: Sejumlah toko emas perhiasan di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Sebagian besar warga yang pergi ke toko emas adalah para orang tua yang menjual emas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru tiba.
2: Emas.
3: Buat apa sih, Bu?
2: Untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja. Ada sekarang baju kaki naik, buku-buku, terus sama alat tulis, kebutuhan rumah juga, sekarang makanan.
4: Terus tipis perbandingannya, terus faktornya yang beli karena harga turun. Nah, dulu kan nyampe 275 ya, sekarang berapa turunnya? Hampir 500.000. Kalau yang jual, diantaranya di kebutuhan, diantaranya faktor kebutuhannya, dan apa namanya untuk biaya sekolah, daftar anak sekolah, gitu.
0: Saat ini harga emas sedang turun, per 1 gram emas harga jualnya mencapai Rp2.750.000 dan harga belinya Rp2.500.000. Fenomena jual emas ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan depan ketika anak-anak masuk sekolah.
5: Nama Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Rancaekek, menjadi incaran semua orang. Selain pihak polisian yang masih mengejar pelaku, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memberikan imbalan Rp250 juta bagi warga yang bisa menemukan keberadaan pria bengis tersebut.
6: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan.
7: Upaya penyidikan kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang gadis di Rancaekek, Kabupaten Bandung memasuki babak baru. Hal ini terjadi setelah Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap kekasihnya tersebut. Hal tersebut dinyatakan Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan usai menjenguk sekaligus melakukan komunikasi dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Selasa siang.
8: Atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya.
7: Selain telah membentuk tim ahli dari bedah plastik, penyakit dalam, mata dan telinga, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Fitra Hergiana menyatakan, usai mendapatkan perawatan selama 11 hari, kondisi fisik dan psikis korban mulai berangsur membaik.
9: Pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan lain-lain.
7: Selama beberapa hari terakhir, petugas kepolisian daerah Jawa Barat melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diketahui berpindah-pindah tempat. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapapun yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
6: Tetapi, saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta.
7: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal desa Jelegong, kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat.

0: Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sementara itu, tim Inavis Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di kamar kos lokasi penyekapan dan penganiayaan YTT di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan proses olah TKP berlangsung sekitar 1 jam secara tertutup. Tim Inavis mendatangi lokasi kamar kos di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa siang. Kamar kos ini digunakan oleh tersangka TH untuk menyekap dan juga menganiaya kekasihnya. Proses olah TKP berlangsung lebih dari 1 jam secara tertutup. Sedang warga sekitar menyaksikan dari kejauhan, dan pada Senin malam anggota Satreskrim Polresta Bandung juga melakukan pengecekan di kamar kos dan membawa sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka. Tersangka kasus korupsi BGN Sony Sanjaya menyebut ada 41 nama yang mengajukan titik penentuan SPPG atau Dapur MBG. Sementara itu, Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari merespon dan juga mempersilahkan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki hal tersebut. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari proses penyidikan, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan dari Kejagung. Selamat sore, Arief. Jadi apa informasi terbaru dari sana?
2: Ya, selamat sore Bram. Tadi baru saja dilakukan konferensi pers dari Kejaksaan Agung, dan tadi Dirdik atau Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman menyampaikan perkembangan terbaru terkait pengusutan kasus tata kelola penyalahgunaan makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional. Dan tadi dalam keterangan persnya, Syarif Sulaiman mengatakan Kejaksaan Agung sudah merespon terkait permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh salah satu tersangka yaitu Sony Sonjaya. Dan tadi Syarif Sulaiman menyebut bahwa pihak permohonan dari kuasa hukum Sony Sonjaya kepada Kejagung untuk menetapkan Sony Sonjaya sebagai justice kolaborator itu dinyatakan ditolak. Jadi dari pihak penyidik sudah melakukan kajian dan juga evaluasi terkait permohonan justice kolaborator, dan hasilnya adalah Jampitsus itu menolak pengajuan justice kolaborator terhadap Sony Sonjaya. Dan tadi Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan ada 2 alasan penolakan kenapa Sony Sonjaya ini ditolak sebagai justice kolaborator. Yang pertama, dari hasil pemeriksaan dan juga penyidikan itu Sony Sonjaya itu disebut sebagai pelaku utama oleh pihak penyidik Jampitsus. Sementara syarat untuk menjadi justice kolaborator itu adalah saksi pelaku tetapi bukan pelaku utama. Jadi saksi pelaku yang bisa membuka tabir siapakah pelaku lain atau aktor lain yang lebih besar. Nah, dalam kasus ini dari pihak penyidik Jampitsus itu menilai bahwa Sony Sonjaya sebagai wakil kepala BGN itu adalah salah satu pelaku utama, sehingga keterangan dari Sony ini tidak bisa untuk membuka tabir lagi siapa aktor besarnya dalam kasus korupsi penyalahgunaan tata kelola MBG. Nah, itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua adalah syarat seorang justice kolaborator itu adalah ia harus mengakui kesalahan perbuatannya. Dan tadi keterangan dari Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman sampai dengan saat ini, sejauh ini, itu keterangan-keterangan yang diberikan oleh Sony Sonjaya tidak menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini mengakui perbuatannya. Sehingga atas dasar 2 hal tersebut, dari pihak penyidik kemudian menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh Sony Sonjaya. Dan tadi terkait 41 nama yang sudah disebutkan oleh Sony Sonjaya, Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ke-41 nama tersebut sedang dalam proses pekajian dan juga pendalaman. Nah, jadi memang ini masih terus berproses dan masih didalami ke-41 nama yang sudah disetorkan nama-namanya oleh Sony Sonjaya. Dan tadi Dirdik Syarif Sulaiman juga menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan nanti setelah dari hasil pendalaman dan juga pengkajian dari 41 nama tersebut itu nanti akan dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Tapi hingga sampai saat ini itu belum akan ada dilakukan pemanggilan secepatnya terhadap 41 nama tersebut karena mereka masih dalam status pendalaman. Dan terkait dugaan korupsi pengadaan CCTV di program MBG ini juga tadi Dirdik Jampitsus menyebutkan juga dalam proses pendalaman, karena tidak menutup kemungkinan dugaan korupsi tersebut juga akan diusut oleh Kejagung dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan tadi Syarif Sulaiman juga

0: Tambahkan bahwa 17.600 motor listrik yang sudah disita oleh pihak Kejagung ini nanti semuanya akan diizinkan untuk didistribusikan oleh BGN. Karena kenapa? Karena jika 17.600 motor listrik tersebut itu disita atau ditahan, maka akan terjadi depresiasi ekonomi terhadap 17.600 dan tidak akan memberikan manfaat. Oleh sebab itu dari pihak Kejagung itu memberikan izin kepada Badan Gizi Nasional untuk mendistribusikan sebanyak 17.600 motor listrik yang menjadi barang bukti dari pengungkapan kasus penyalahgunaan tata kelola MBG. Dan dari 17.600 tersebut itu tadi Syarif Sulman menyebutkan masih ada beberapa motor lagi yang belum dirakit. Karena memang total pengadaan itu mencapai 18.100 dan sebanyak 17.600 itu sudah selesai dirakit dan sudah diizinkan oleh Kejagung untuk nanti didistribusikan ke Badan Gizi Nasional. Dan sampai dengan saat ini dari pihak Jaksa Agung itu total sudah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus ini. 3 pertama itu adalah Kepala BGN sendiri Dadan Hindayana, lalu Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan juga Lutfi Pusung, dan tambahannya itu adalah Asep Yusuf Somantri selaku orang dekat Sony, lalu berikutnya adalah Andri Mulyono, ini adalah Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, yaitu selaku pihak vendor penyedia motor listrik. Dan yang terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, yaitu Glory Harimas Sihombing. Dan memang untuk ranah lidik dari Jampitsus ini ada dua dalam kasus ini. Yang pertama adalah markup pengadaan barang dan yang kedua adalah jual beli titik SPPG. Dan tadi Syarif Sulaiman juga menyebutkan salah satu poin penting kenapa Sony Sonjaya ini dianggap sebagai pelaku utama karena ia memiliki kuasa atau ia adalah pihak yang berperan sebagai verifikator terhadap titik-titik SPPG. Nah inilah yang menyebabkan kenapa Sony Sonjaya ini disebut sebagai pelaku utama karena atas verifikasi dari dia, atas izin dari dia itulah terjadi jual beli titik-titik SPPG yang kemudian dilakukan oleh yayasan yang terafiliasi oleh para tersangka lainnya. Berapa?
1: Terima kasih Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Dan bagaimana respon Joko Widodo usai penangguhan penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tiva? Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
2: Morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian karena ledakannya seakan membuat pertunjukan kembang api di langit. Sementara itu sebuah pabrik pembuat bahan rudal di Rusia diserang dan menimbulkan kerusakan berat.
4: Video amatir warga merekam momen kebakaran yang melanda kios kembang api di Broken Arrow, Oklahoma. Uniknya peristiwa kebakaran ini justru terlihat indah bak pertunjukan kembang api di langit. Polisi dan petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian tak dapat berbuat banyak karena kondisi kembang api yang aktif mudah meledak. Butuh waktu sekitar 20 menit bagi petugas berwenang untuk mengendalikan situasi. Beruntung tidak ada korban luka akibat insiden ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Oh my gosh. Kepulan asap tebal menyelimuti sebuah pabrik di Voronezh, Rusia pada Senin waktu setempat dan terekam kamera amatir warga yang tengah melintas. Diketahui serangan tersebut berasal dari Ukraina dan menyasar pabrik yang memproduksi komponen elektronik, bahan yang digunakan untuk membuat rudal. Hal tersebut didukung dari unggahan telegram Gubernur Alexander Gusev yang membenarkan terjadinya kerusakan berat yang bersumber dari serangan udara. Dalam pernyataan di Telegram, militer Ukraina mengakui telah menargetkan pabrik yang memproduksi komponen penting menggunakan rudal jelajah. Hal tersebut bertujuan untuk melumpuhkan produksi pertahanan Rusia.

0: Para delegasi Amerika Serikat dan Iran meninggalkan resor Bürgenstock di Swiss setelah putaran pertama perundingan yang dimediasi oleh Pakistan dan juga Qatar. Kedua pihak tersebut telah sepakat roadmap selama 60 hari menuju kesepakatan final.
1: Helikopter dan konvoi keamanan terlihat mengawal kepergian para delegasi dari resort di tepi sungai Danau Lucerne, Swiss, Senin waktu setempat. Para mediator menyatakan telah dibentuk komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses negosiasi, termasuk pembahasan mengenai program nuklir, sanksi, dan penyelesaian sengketa. Mereka juga mengumumkan rencana pembentukan jalur komunikasi untuk mengurangi risiko insiden di Selat Hormuz dan menjaga kelancaran pelayaran komersial.
2: So look, yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do, which is accomplish four things for the American people.
1: Seusai perundingan, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertolak ke Maskat, Oman. Keduanya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman untuk membahas pengaturan terkait Selat Hormuz serta upaya menjaga keamanan kawasan. Araghchi menyatakan pembicaraan di Swiss menghasilkan kemajuan signifikan menuju penyelesaian perang di Lebanon. Sementara itu, Pakistan dan Qatar menyatakan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati pembentukan komite tingkat tinggi dan penyusunan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam 60 hari ke depan.
0: Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya karena merasa telah kehilangan dukungan dari partainya sendiri. Sejumlah warga London menilai langkah tersebut tepat di tengah menurunnya dukungan Partai Buruh terhadap Starmer.
3: Peta politik Inggris bergejolak. Kurang dari 2 tahun setelah meraih salah satu kemenangan pemilu terbesar dalam sejarah Inggris, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Senin waktu London. Keputusan ini sekaligus mengakhiri perannya sebagai pemimpin Partai Buruh. Di depan Downing Street, Starmer mengaku telah kehilangan dukungan dari partainya sendiri.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
3: Starmer menyatakan akan lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarganya setelah meninggalkan jabatan tertinggi di pemerintahan Inggris itu.
4: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.
3: Sementara itu, sejumlah warga London menyambut pengunduran diri tersebut dengan berbagai respons. Meski ada yang kecewa, mereka menilai langkah itu tepat di tengah menurunnya dukungan Partai Buruh terhadap Starmer. Starmer memang tengah menghadapi tekanan internal akibat memburuknya kinerja partai, serta kritik terhadap penanganan ekonomi, imigrasi, dan krisis perumahan.
5: Keir Starmer was a decent guy, and it just seems to be a modern day phenomenon that British prime ministers don't last very long. So it's very disappointed with that.
6: Probably a good idea with the way things are going at the moment. His party's not behind him. So if I was in position, yes, I would probably resign as well.
3: Partai Buruh dijadwalkan memulai proses pemilihan pemimpin baru pada Juli mendatang. Pemimpin pengganti ditargetkan sudah terpilih paling lambat September untuk menjaga stabilitas politik Inggris.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya, Freddy Cahya. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
7: Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat, atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya.
8: Nama Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek, jadi incaran semua orang. Selain pengejaran oleh pihak kepolisian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memberikan imbalan 250 juta rupiah bagi warga yang bisa menemukan keberadaan.

0: dan pria tersebut. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Freddy Cahya, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek, jadi incaran semua orang. Selain pihak kepolisian yang masih mengejar pelaku, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memberikan imbalan sebesar 250 juta rupiah bagi warga yang bisa menemukan keberadaan pria bengis tersebut.
1: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan.
2: Upaya penyidikan kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang gadis di Ranca Ekek Kabupaten Bandung memasuki babak baru. Hal ini terjadi setelah Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap kekasihnya tersebut. Hal tersebut dinyatakan Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan usai menjenguk sekaligus melakukan komunikasi dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Selasa siang.
3: Atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya.
2: Selain telah membentuk tim ahli dari bedah plastik, penyakit dalam, mata, dan telinga, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Fitra Hergiana menyatakan, usai mendapatkan perawatan selama 11 hari, kondisi fisik dan psikis korban mulai berangsur membaik.
4: Pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan lain-lain.
2: Selama beberapa hari terakhir, petugas kepolisian daerah Jawa Barat melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diketahui berpindah-pindah tempat. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi siapapun yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
1: Tetapi, saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah.
2: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal desa Jelegong, kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, selama 3 tahun, seorang perempuan berusia 29 tahun menjadi korban penyekapan disertai penganiayaan berat oleh kekasihnya di sebuah kamar kos di Bandung, Jawa Barat. Bahkan korban sempat dinyatakan hilang kontak dengan pihak keluarga. Lantas kira-kira bagaimanakah kronologis dan perkembangan kondisi korban? Kita akan membahasnya dengan Syahrul Ulum, adik korban YTR. Selamat sore, Mas Syahrul. Terima kasih atas waktu Anda bersama dengan CNN Indonesia Newsroom. Sebelumnya kami ucapkan turut prihatin dengan kondisi yang terjadi di keluarga Anda. Mas Syahrul, kami ingin mengetahui bagaimanakah kronologis kejadian saudara Anda ini bisa dinyatakan hilang kontak hingga akhirnya bisa ditemukan kembali.
5: Ya, kronologis pertamanya kakak itu hilang dari pertama di 3 bulan terakhir waktu 2023 itu. Biasanya kan seminggu sekali itu pulang kakak itu. Tapi dalam 3 bulan itu kakak nggak ada pulang-pulang. Dicari ke tempat kerjanya juga udah nggak ada gitu. Ada laki-laki yang ngaku suaminya, ngajuin surat resign gitu. Kata orang yang di sana itu.
0: Oke, awal perkenalan dari korban dengan pelaku ini tahun berapa, Mas Syahrul?
5: Kalau nggak salah, Syahrul itu tahu itu 2023.

0: 2023.
1: Mm-hmm. 2023 dan berakhir kemarin terakhir ditemukan di tahun 2026 ya. Berarti sempat 26. Hilang kontak selama kurang lebih 3 tahun. Lantas upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dalam proses pencarian ini seperti apa?
0: Yang upaya keluarga mencari itu pernah dicari di orang hilang dari viralin dari sosial media Instagram gitu orang hilang tiba-tiba kakak yang menjadi korban sekarang itu tiba-tiba ngabarin ke keluarga itu katanya udah gak mau dicari gitu, gak usah dicari, katanya baik-baik aja di sini juga. Terus udah gede, jangan dicariin gitu bilangnya.
1: Baik, berarti ketika diviralkan, ketika ada kondisi hilang, sempat dilakukan proses pencarian melalui sosial media, namun ada konfirmasi dari korban bahwa dia baik-baik saja, tidak ada kondisi yang darurat karena sudah dewasa seperti itu ya?
0: Iya.
1: Namun sebenarnya ketika diviralkan tersebut, apakah benar ada intimidasi dari seseorang yang diterima oleh pihak keluarga, Mas Syahrul?
0: Jadi selama ini juga keluarga taunya keluarga baik-baik aja gitu, kakak itu nggak ya berpikir negatif, itu kan taunya teteh juga baik-baik aja gitu selama 3 tahun terakhir itu.
1: Oke. Okay. Berarti komunikasi sejauh ini melalui pesan singkat saja, komunikasi telepon seperti itu apa dilakukan juga oleh pihak keluarga?
0: Komunikasi yang itu teh paling lewat WhatsApp aja. Berikut itu juga lama gitu nggak balasnya, kadang nomornya nggak aktif, kadang nomornya ganti-ganti gitu. Tapi kan selama yang teteh ngasih tahu itu selama 3 tahun terakhir kemarin itu teteh sama si pelaku nggak dikasih HP, jadi selama ini yang ngasih kabar ke keluarga itu pelaku.
1: Oke, berarti tanpa sepengetahuan dari tetehnya sendiri bahwa yang melakukan komunikasi selama ini adalah kemungkinan adalah terduga pelaku ini. Lantas adakah kecurigaan selama 3 tahun yang istilahnya berkontak atau berkonfirmasi ataupun juga berkomunikasinya sedikit jarang? Adakah upaya lebih yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencari keberadaan secara langsung gitu? Karena 3 tahun kan ibaratnya tidak pulang seperti itu.
0: Ya keluarga mah ya upaya mencari ada gitu, tapi nggak serame-rame yang orang tahu gitu. Padahal keluarga juga sempat nyari ke sana ke sini, nanyain ke teman-temannya gitu. Bahwa teman-temannya juga pada nggak tahu gitu, bahwa kita teh di mana gitu. Taunya kan yang tahu keluarga itu teteh itu kerja di Jakarta sama yang itu.
1: Oke, pernah curiga nggak Mas Syahrul dengan pelaku ini ternyata melakukan tindakan yang sangat biadab kayak gitu?
0: Curiga sih enggak ya. Yang setahu Syahrul kan biasanya teman-teman teteh yang main kesini itu orangnya pada baik-baik gitu. Silaturahmi sampai sekarang juga masih berlanjut, kontakan sama Syahrul juga alhamdulillah itu masih. Tapi sama si pelaku itu Syahrul juga nggak berpikir negatif gitu. Datangnya sama ini teman teteh yang main ke rumah itu pada baik.
1: Oke, berarti sepengetahuan teman-teman dari teteh ini baik, tidak ada yang mencurigakan seperti itu. Lantas boleh diketahui juga Mas Syahrul bagaimana untuk perkenalan dari teteh sendiri dengan pelaku ini?
0: Perkenalan waktu dibawa ke sinema cuma ya saling biasa gitu, dikenalin gitu teman teteh gitu bilangnya gitu. Gak lebih lah gitu.
1: Sebagai teman atau bagaimana?
0: Ya sebagai teman gitu bilangnya.
1: Oke, berarti tidak ada hubungan spesial yang disampaikan dari teteh kepada pihak keluarga ya pada waktu itu?
0: Ya betul.
1: Oke, lantas yang ingin kami ketahui, Anda tadi sempat menyatakan sempat melakukan proses pencarian melalui sosial media dari pihak keluarga ya, memviralkan melalui Instagram. Benarkah ada intimidasi yang didapatkan atau ibaratnya seperti teror yang istilahnya memberikan tekanan kepada pihak keluarga untuk nggak usah mencari deh, tolong dihapus postingannya atau bagaimana? Seperti itu apakah ada, Mas Syahrul?
0: Ada waktu pertama dipiralin gitu. Maaf ya bilangnya teh kasar gitu, jangan pokoknya kasar gitu bilangnya gitu.
1: ungkapannya seperti apa? Lebih merasa tertekan atau ya, bagaimana?
0: Merasa, ya merasa jangan dicari lah gitu. Pokoknya mah teteh itu baik-baik aja gitu intinya ke situ sih. Tapi dengan kata-kata kasar gitu bilangnya.
1: Baik. Tapi kalau sebenarnya sejauh ini hubungan teteh dengan pihak keluarga, keluarga besar, ini bagaimana? Apakah baik-baik saja, tidak ada masalah seperti itu, Mas Syahrul?
0: Alhamdulillah selama ini teteh komunikasi ya baik gitu. Di rumah juga nggak ada masalah apa-apa gitu sama bapak, sama mama, sama kakak yang lain juga, sama termasuk sama saya juga alhamdulillah baik sih.
1: Tapi memang ada perubahan sikap atau respon dari melalui pesan singkat itu, seperti itu Mas Syahrul?
0: Iya. Iya betul.
1: Baik, lantas kalau boleh kami ketahui Mas Syahrul, bagaimanakah kondisi terkini dari teteh atau korban YTR ini?
0: Alhamdulillah sekarang mah kakak udah mulai membaik gitu, komunikasi alhamdulillah lancar gitu. Udah baik-baik aja lah, pokoknya nggak seperti waktu dibawa ke rumah sakit gitu. Alhamdulillah sekarang udah baik, udah kelihatan gitu teteh gitu, udah bersih mukanya gitu. Waktu pertama kan nggak kayak teteh gitulah gitu. Alhamdulillah sekarang udah baik.
1: Baik, sejauh ini lantas upaya yang dilakukan untuk pengobatan dan lain sebagainya ini seperti apa Mas Syahrul? Apakah ada ditanggung pihak keluarga atau ada pihak tertentu yang melakukan covering terkait pengobatan dari teteh?
0: Oh alhamdulillah kalau masalah itu mah udah ada yang ngurusnya dari pemerintah, alhamdulillah udah dapat bantuan dari pemerintah juga.
1: Berarti sudah...
0: Dari gubernur.
1: Baik, dari Gubernur Deddy Mulyadi ini yang memberikan respon yang cukup luar biasa di mana memberikan imbalan sebesar 250 juta rupiah bagi warga yang menemukan pelaku. Tanggapan dari pihak keluarga terkait sayembara ini bagaimana Mas Syahrul?
0: Ya menurut saya pribadi sih banyak terima kasih ke Bapak Gubernur sudah datang ke rumah sakit ngejenguk itu, udah makasih banyak, udah ngasih bantuan, udah ngasih biaya berobat lah buat kakak saya, terima kasih.
1: Oke, ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga, istilahnya keberhadiran dari pemerintah untuk memberikan langkah hukum dan juga upaya untuk mencari pelaku ini. Mas Syahrul, yang ingin kami ketahui juga tentunya kondisi ini begitu berat harus dialami oleh keluarga, apalagi saudara atau teteh dari Mas Syahrul. Dengan kejadian ini, bagaimana respon dari keluarga besar Mas Syahrul menanggapi peristiwa yang terjadi?
0: Ya, respon keluarga sekarang alhamdulillah bisa kumpul-kumpul bareng lagi, nggak akan kerja kemana-mana lagi lah, suruh diem aja di rumah, kalau ada rezeki semoga buka usaha bareng-bareng mulai dari nol sama keluarga gitu, jadi biar nggak kerja keluar itu kan. Sudah lihat kondisi sekarang teteh juga kan udah nggak bisa lihat gitu, makanya jadi otomatis kan kakak udah nggak bisa kerja lagi gitu.
1: Baik, kami ingin mendengar harapan terakhir yang ingin disampaikan Mas Syahrul sebagai adik dari korban. Apa harapan terbesar Mas Syahrul dari peristiwa harapan yang terjadi ini?
0: Harapan saya sebagai adik korban, semoga teteh diberikan kesehatan, kelancaran, panjang sehat itu, panjang umurnya. Semoga keinginan yang teteh sekarang dikabulkan. Kan teteh bilang ke Syahrul juga, teteh itu pengen bisa lihat lagi, teteh juga kan pengen bisa lihat. Pengen usaha, pengen ngewarung, dagang sembako gitu kan. Sekarang mah teteh nggak bisa kerja, nggak bisa bantu ekonomi keluarga lagi. Jadi kalau ada rezeki, nanti pulang pengen usaha, ngewarung gitu.
1: Baik.
0: Teteh bilang kayak gitu ke saya.
1: Ya itu harapan dan juga doa untuk teteh. Lantas untuk terduga pelaku ini apa pesannya Mas Syahrul dari pihak keluarga?
0: Ya semoga pelaku cepat-cepat tertangkap, kalau bisa nyerahin diri, udah gak ada ruang untuk kabur lagi. Semoga pelaku dihukum seberat-beratnya, semoga ada keadilan buat keluarga saya.
1: Ya, Tentunya itu yang kita harapkan, dan seluruh masyarakat Indonesia juga mendoakan.

0: akan agar kasus ini segera terungkap, pelaku segera tertangkap dan dihukum sesuai dengan kelakuannya yang sangat bengis. Terima kasih Mas Syahrul Ulum, adik dari korban YTR, atas waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas. Salam hangat untuk keluarga dan tetap semangat.
1: Terima kasih.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Puluhan warga Pasuruan Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi wilayah Kabupaten Pasuruan pada Senin pagi. Mereka memprotes aturan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dinilai membingungkan dan menyulitkan wali murid.
1: Massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Warga menilai aturan SPMB tahun ini masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari kebingungan dalam memahami jalur pendaftaran hingga adanya perbedaan pemahaman terkait jalur domisili reguler dan domisili sebaran. Selain memprotes sistem penerimaan siswa baru, massa juga menuntut keterbukaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mereka mendesak penelusuran dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan, serta meminta pengawasan lebih ketat terhadap anggaran pendidikan agar digunakan secara tepat sasaran.
2: Kalau kita menggunakan jalur, di mana ada jalur di sana, jalur domisili. Domisili itu ada terbagi jalur domisili reguler, dan jalur domisili sebaran. Tapi dalam penggunaan penerapan jalur itu, di sana disematkan juga namanya acuan, nah ini standar nilai. Ini kan rancu, Pak, tidak jelas. Mana yang dibuat oleh hukum? Apakah itu untuk nilainya atau domisili? Dalam hal ini, tajuk subjeknya kan domisili.
1: Sementara cabang Dinas Pendidikan juga menjelaskan bahwa perubahan pada jalur domisili merupakan bagian dari penyesuaian regulasi nasional. Jika sebelumnya seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah, kini penentuan kelulusan untuk SMA lebih mengutamakan nilai tertinggi dalam satu rayon.
3: Sudah transparan, itu sudah ada di portal SPMB Jawa Timur, sudah ada datanya di situ. Dan siapapun bisa melihat di situ. Kita memang transparan di situ, nggak ada yang kita tutup-tutupi.
4: Terkait pergeseran domisili sama sebaran gimana itu?
3: Ya, kemarin ada perubahan memang antara sebaran. Kemarin itu domisili itu antara jarak terdekat antara rumah dan sekolah. Sekarang kan berubah. Sekarang adalah sistemnya dalam rayon. Rayon dalam satu rayon itu mana yang nilainya paling tinggi dalam satu rayon. Jadi itulah yang terpilih. Bukan jarak rumah tetapi basisnya adalah nilai.
1: Meski telah mendapat penjelasan dari cabang dinas, massa menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan adil, transparan, dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Irsyad Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 23 Juni meresmikan pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Peresmian ini menjadi bagian dari program Instruksi Presiden Jalan Daerah untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
5: Usai bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dan rombongan tiba di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur untuk meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan pembangunan jalan daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Presiden menyebut jalan daerah merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Melalui akses jalan yang memadai, distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produksi industri dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
6: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting.

0: kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman.
1: Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, namun juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong swasembada pangan dan ketahanan energi nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang hadir mendampingi Presiden dalam peresmian jalan di Kabupaten Sampang ini juga mengungkap bahwa seluruh pekerjaan dalam pembangunan jalan daerah telah dikawal secara ketat mutu, juga dilaksanakan secara terencana dan terukur, sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Salah satunya dalam memangkas waktu perjalanan.
2: Infrastruktur jalan yang kami diresmikan di hari ini merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah. Sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa. Kami meyakini Bapak dengan pengelolaan berkelanjutan serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang akan diresmikan hari ini akan menjadi tuas pengungkit kemajuan bangsa dalam jangka panjang.
1: Pemerintah berharap pembangunan jalan daerah ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air. Nabila Putri, Andika Marianto, CNN Indonesia.
3: Menteri Dalam Negeri bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik serta jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pemerintah Provinsi Papua pada Senin siang berkunjung ke Kampung Nelayan Dok 9, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat secara langsung program bedah rumah di kawasan kumuh yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Gibran.
4: Daniel Koromat merupakan salah satu warga Kampung Nelayan Dok 9 yang rumahnya akan diperbaiki oleh pemerintah. Daniel telah tinggal di rumah berdinding kayu ini sejak 18 tahun yang lalu. Di rumah petak yang berdiri di atas laut ini, Daniel tinggal bersama 12 sanak saudaranya. Ada 4 kepala keluarga yang tinggal di bawah satu atap bersama Daniel. Rumah yang mereka tempati jauh dari kata layak. Rumah tersebut tidak memiliki sanitasi yang layak. Jika hujan turun, atap yang bocor membuat air hujan masuk ke dalam rumah.
5: Terutama terima kasih lagi kepada Bapak Presiden, terima kasih lagi kepada Bapak Menteri, dan terima kasih lagi kepada Bapak Gubernur. Ini saya rasa bersyukur kalau rumah saya sudah diperbaiki, saya rasa bersyukur kepada teman-teman yang berjalan bersama-sama. Terima kasih lagi karena rumah saya ini memang bocornya sangat parah sekali. Mulainya dari atap belakang, depan ini saja yang aman. Kita paling tidur depan sini saya, kalau belakang.
4: Ada 23 rumah di Kampung Nelayan Dok 9 yang akan dibedah atau direhabilitasi pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau PSPS. Program tersebut berjalan atas kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah, serta sejumlah institusi lain.
6: Apa saja perbaiki nanti, Pak?
7: Izin Pak Menteri, sesuai dengan identifikasi kita, yang pasti pertama atap ini akan kita ganti dengan genteng metal, Pak. Jadi juga supaya tidak gampang kolong. Kemudian rangka atap kita ganti. Nah, ini juga akan kita berikan perkuatan, walaupun dindingnya nanti akan tetap kayu, Pak. Karena kalau di Papua, apalagi daerah panggung seperti ini, lebih ringan, Pak. Kalau kita ganti ke bata, pasti berat konstruksinya dan akan ada penurunan secara bertahap.
4: Pemerintah saat ini menaruh perhatian serius untuk membenahi persoalan perumahan, termasuk di wilayah Papua. Dari data Badan Pusat Statistik BPS, 32,51% warga di Provinsi Papua tinggal di rumah yang tidak layak huni. Rumah-rumah tersebut tidak memiliki sanitasi, dinding atau atap tidak layak, sehingga bocor jika hujan. Sementara di Provinsi Papua Pegunungan, lebih dari 89% warga tinggal di rumah tidak layak huni. Angka sangat tinggi juga terjadi di Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, yaitu 66,93% dan 44,85%.
8: Kita melihat bahwa yang tidak punya rumah, yang tidak memiliki rumah cukup tinggi persentasenya. Sementara yang rumah yang terlayak, seperti bahan pembangunan,

0: ada rumah masyarakat tapi tidak bayar, itu lebih 5%. Kalau Papua induk ini yang tidak punya rumah lebih kurang 29%, dan yang rumahnya tidak layak 32%. Nah, bagi kita ini problem yang memang harus ada atensi. Oleh karena itu, integrasi pemerintah pusat dilakukan ke Papua.
1: Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 8 triliun rupiah untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh daerah di Indonesia. Tahun 2026, jumlah rumah yang akan direhabilitasi meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2025, program bedah rumah oleh pemerintah menyasar sekitar 45 ribu unit rumah. Sedangkan tahun 2026, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 400 ribu rumah. Revolusi Riza, Jayapura, Papua.
2: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Penampilan budaya dari berbagai daerah menyemarakan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-499 di Hall C1 Jakarta Fair Kemayoran. Untuk memantau keramaian dan keseruan di Jakarta Fair, petang ini kita sudah bergabung dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Iren Wardani. Halo, selamat petang Iren. Iren, apa saja nih yang menarik dan apa yang bisa dilakukan di sana, Iren?
1: Ya, halo, selamat sore Freddy. Memang Pekan Raya Jakarta ini bagian dari perayaan ulang tahun Jakarta dan tiap tahun pasti ada banyak sekali hal-hal menarik. Selain juga pentas kesenian, belanja-belanja, bye-bye kolesterol dan gula ya, karena rata-rata belanjanya penuh MSG tentu saja. Jadi harus atur diri ya, harus jaga kesehatan juga karena masih panjang hari-hari untuk bisa mengunjungi PRJ ini dan juga harus jaga kantong. Nah, selain harus jaga kantong juga kita bisa dapat ilmu juga, salah satunya dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta yang hari ini membawa satu yang saya tidak mau lihat ya, ular. Tapi selain ular ada juga membawa robot itu. Nah, ini di samping saya ada Pak Doni, sebentar. Saya akan mendekatkan ini dan juga ada krunya yang sebagai operator. Saya baru tahu ternyata Freddy kalau Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta ini memiliki satu alat canggih yang bisa membantu petugas-petugas pemadam kita untuk memadamkan api. Tapi alangkah baiknya kalau ini dijelaskan oleh Pak Doni sendiri. Selamat malam Pak Doni.
2: Selamat malam Mbak.
1: Ini robotnya kalau mau dibilang robot imut enggak ya. Ini tapi robotnya kelihatannya canggih sekali dan warnanya sesuai warnanya warnanya pemadam kebakaran.
2: Warna kendaraan pemadam bakaran dia.
1: Harus merah ya?
2: Ya rata-rata merah ya.
1: Harus kenapa merah. Harus merah sih Pak? Merah itu berani. Nah, bisa dijelaskan dengan fungsi-fungsi dari robot ini dan apakah robot ini punya nama?
2: Robot ini adalah sistem pengendali otomatis dengan sistem pengendali otomatis dengan sistem kerja robotik.
1: Nah. Ini operatornya ya? Mau dong mendekat operatornya. Nah, seperti ini memang, seperti ini alat-alatnya. Bisa dijelaskan nggak Pak ini alat-alat fitur-fitur apa aja yang ada di sini? Pak Doni atau siapa yang mau jelaskan?
3: Ya Pak Doni boleh. Pak
2: Doni. Ini ada dua joystick. Yang pertama untuk pengendali gerak, maju, mundur, atau berbelok, atau berputar. Terus joystick yang satunya lagi untuk pengendali water pemancar monitor.
1: Oh, ya. Itu. Jadi semua dikendalikan dari jarak jauh?
2: Iya, dikendalikan dari jarak jauh.
1: Seberapa jauh misalnya?
2: Untuk menggunakan remote ini bisa mencapai 200 meter.
1: 200 meter ya? 200 meter dari titik yang akan dituju ya?
2: Iya, 200 meter.
1: Pak, saya mau mendekat ke robotnya, ayo.
2: Boleh, silakan.
1: Nih. Nah, di robotnya ini juga ada kamera ya? Bisa dijelaskan fungsi-fungsi kameranya ini, Pak?
2: Ini ada kamera yang di atas, ini ada dua kamera depan dan belakang. Ini untuk mengawasi bagian depan yang belakang ya, terutama ya. Terus di sini ada kamera di pemancar monitor di bawah. Dan satu lagi nih, melacak suhu panas.
1: Oke. Nah, fungsi robot ini kan badannya besar. Ya. Fungsinya ini buat apa, Pak?
2: Ini untuk membantu petugas pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran yang cukup ya, terutama tempat-tempat yang berbahaya seperti pabrik, gedung-gedung bertingkat, atau gedung yang udah berbahaya

0: bagi petugas, membahayakan petugas lah. Dan gedung-gedung yang mungkin ruangan yang cukup panasnya tinggi, petugas tidak sanggup masuk, maka kita kerahkan robot ini.
1: Nah, nanti di dalam dia memotret atau merekam semua yang akan dilalui petugas?
0: Ya, nanti di dalam kita bisa melihat dalam dari remote ya, di situ kan ada layar untuk melihat situasi di dalam dari kamera yang ada di unit ini.
1: Bisa semprot air juga nggak sih, Pak?
0: Bisa, ini bisa memancarkan air, tekanan maksimalnya 212 bar. Dengan ditekan dari unit pompa yang disediakan mobil-mobil tangki itu, ya. Disalurkan lewat dua selang air 2,5 in, dikonekkan dengan J-connection ukurannya 4
1: itu ya,
0: 4 in sini, ukuran 4 in di sini ya.
1: Ini kayak tank ya, Pak, modelnya ya?
0: Iya.
1: Nah, ini dibawa ke PRJ supaya publik tahu atau gimana nih? Atau pamer-pamer aja nih?
0: Ya, salah satunya itu. Pamer-pamer untuk ya, mempromosikan, untuk menginformasikan kepada masyarakat kalau petugas pemadam kebakaran tuh mempunyai alat yang cukup baru ini ya. Cukup canggih lah ya. Ya.
1: Oke, jadi ini fungsinya bukan untuk menggantikan petugas pemadam, tapi membantu ya?
0: Membantu mengurangi resiko bagi petugas.
1: Nah, supaya publik tahu, resiko apa sih yang biasa dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran?
0: Resiko panas, resiko tertimpa bangunan, banyak sekali yang bisa dibantu oleh alat-alat ini ya.
1: Jadi memang alat-alat ini sangat berguna buat petugas-petugas pemadam kita ya?
0: Iya.
1: Jadi memang petugas pemadam kebakaran sekali lagi tidak cuma menyelamatkan hewan-hewan. Karena beberapa kali saya tanya anak-anak itu bahwa petugas pemadam kebakaran kerjaannya adalah menyelamatkan hewan-hewan, tapi ternyata kerjanya jauh lebih berat itu ya, Pak ya?
0: Iya, begitu. Kurang lebih.
1: Nah, pesan untuk masyarakat yang datang ke booth Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta, apa sih, Pak, pesan paling utamanya?
0: Tetap waspada dari bahaya kebakaran, karena kebakaran tuh bisa datang kapan saja.
1: Oke. Iya. Nah itu, Freddy, jadi walaupun kita punya alat yang canggih seperti ini yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta, bahwa kewaspadaan itu harus dimiliki oleh setiap orang ya, Pak ya, supaya bisa mencegah dari bahaya lebih besar lagi, yaitu bahaya kebakaran. Karena di Jakarta kebakaran itu sering kali terjadi, hampir bahkan setiap hari ya, Pak ya.
0: Setiap hari.
1: Dan kita harus memiliki pengetahuan dasar, basic, bagaimana memitigasi potensi bahaya, menghindar dari bahaya kebakaran. Freddy.
2: Baik, Irene, nampaknya selain belanja-belanja juga menambah informasi juga ya, pengetahuan, knowledge buat putra-putri yang lagi jalan-jalan di sana, bisa diedukasi terkait robotnya tadi, selain itu juga pemahaman terkait penanggulangan kebakaran. Terima kasih Irene Wardani, produser lapangan CNN Indonesia, atas laporan Anda. Selamat kembali jalan-jalan di PRJ, dan jangan lupa jajan-jajan enak ya di sana. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Bertepatan dengan ulang tahun kota ke-499 Jakarta, klub Persija menjalin kemitraan dengan salah satu brand apparel asal Jerman. Sementara itu, juara UEFA Europa League, Aston Villa, berencana datang ke Jakarta sebagai salah satu rangkaian Precision Tour 2026. Namun, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat malam. Dan sampai jumpa.
3: Peluncuran merchandise klub Persija Jakarta menandai kolaborasi kemitraan klub Macan Kemayoran dengan salah satu brand aparel asal Jerman. Untuk jersey baru Persija Jakarta yang akan digunakan musim depan, rencananya baru akan diperlihatkan ke publik pada 29 Agustus mendatang. Dengan durasi kontrak selama 5 tahun, The Jackmania juga akan bisa membeli jersey versi supporter dengan harga yang lebih murah dibanding dengan jersey versi player issue.
4: Wah, jujur senang banget sih. Apalagi kan ini brand luar yang besar gitu kan. Ya jujur saya nggak sabar banget pengen pakai jersey-nya. Kalau menurut saya berpengaruh. Karena kalau jersey-nya bagus, main bolanya makin semangat. Kalau saya gitu sih.
3: Sementara itu, di awal Agustus mendatang, para penggemar sepak bola tanah air akan dapat menyaksikan langsung penampilan klub Liga Inggris juara UEFA Europa League 2025-2026 Aston Villa. Sebagai rangkaian dari Pre-Season Tour 2026, klub yang tahun ini finish di peringkat 4 Liga Inggris ini akan membawa skuad yang dipersiapkan untuk tampil di Liga Inggris musim depan. Di Jakarta, Aston Villa dijadwalkan akan bertanding melawan tim Indonesia All Stars di Stadion Utama GBK Senayan pada 1 Agustus 2020.

0: U6.
1: Itu nanti pemain-pemainnya adalah campuran pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia.
2: Oke.
1: Okay. Juga ada juga pemain diaspora. Ada juga mungkin pemain asing yang main di Liga Indonesia juga akan ada diturut sertakan. Dan pastinya kenapa Indonesia All Stars, ya kita memberikan kesempatan untuk pemain-pemain tersebut untuk main lawan klub elit Eropa.
0: Tak hanya menggelar pertandingan uji coba, Aston Villa rencananya juga akan membawa serta trofi UEFA Europa League yang mereka menangkan tahun ini. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.

0: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah, Rawabedak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Senin 22 Juni kemarin. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom Molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua pelaku, warga berhasil menghindari lemparan bom Molotov. Namun, di saat bersamaan, seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor melintas di lokasi dan letupan api yang cukup besar membuatnya panik hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga hingga keduanya terjatuh dari motor. Pasca pelemparan bom Molotov, sebagian warga berusaha mengejar pelaku, ada juga yang menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian Selasa siang, korban menduga menjadi korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang tengah duduk-duduk di lokasi kejadian. Hal tersebut diketahui pria yang diincarnya tengah menjalani hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku.
1: Gang sebelah itu punya mantan istri. Terus dekatlah sama anak gangan yang di saya ini gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya. Maksudnya masih nggak terima kali apa istrinya, apa mantan istrinya sama apa cowok lain. Pas kebetulan di gangan saya. Nah mungkin mau nyerang yang
2: di gangan duduk ya itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas kebetulan saya lewat ya udah gitu. Jadi kena sasarannya ya itu ke saya itu.
0: Akibat kejadian tersebut, korban bersama anaknya mengalami luka di bagian kaki, begitu juga sepeda motornya yang mengalami kerusakan. Kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ini kini ditangani pihak Polsek Koja, Jakarta Utara. Fakih Haitami, Jakarta.
3: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Nama Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek jadi incaran semua orang. Polisi hingga Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi mengejar pelaku hingga memberikan imbalan 250 juta rupiah.
4: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan.
0: Upaya penyidikan kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang gadis di Ranca Ekek Kabupaten Bandung memasuki babak baru. Hal ini terjadi setelah Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap kekasihnya tersebut. Hal tersebut dinyatakan Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan usai menjenguk sekaligus melakukan komunikasi dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Selasa siang.
5: Atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya.
0: Selain telah membentuk tim ahli dari bedah plastik, penyakit dalam, mata dan telinga, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Fitra Hergiana menyatakan, usai mendapatkan perawatan selama 11 hari, kondisi fisik dan psikis korban mulai berangsur membaik.
6: Pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita dari Rumah Sakit Hasan

0: Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan lain-lain.
1: Selama beberapa hari terakhir, petugas kepolisian daerah Jawa Barat melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diketahui berpindah-pindah tempat. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapapun yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
2: Tetapi, saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta.
1: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal desa Jelegong, Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Informasi terbaru soal penganiaya seorang perempuan di Bandung, tersangka Taufik Hidayat disebut telah ditangkap. Kabit Humas Polda Jawa Barat menyebut tersangka berpindah-pindah per jamnya di sekitar area Bandung Raya. Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan membenarkan tersangka Taufik Hidayat telah ditangkap di Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pengejaran ini cukup intens dikarenakan terduga pelaku yang disebut polisi cukup lihai bersembunyi dengan berpindah-pindah lokasi setiap jamnya. Sebelumnya polisi telah membentuk tim khusus untuk memburu keberadaan Taufik Hidayat. Tim ini adalah tim gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba, Siber, Kriminal Khusus dan juga Kriminal Umum. Dan hingga Selasa malam polisi menyebut keterangan pers resmi baru akan dilakukan pada Rabu mendatang. Taufik Hidayat merupakan terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan pacarnya berinisial YTR selama 3 tahun. Korban mengalami luka berat hingga tak mampu melihat secara normal, bibir sumbing hingga tak bisa berjalan. Nuraini Dewi tidak kuasa menahan air mata mengenang nasib naas yang menimpa anak kandung perempuannya yang berusia 9 tahun. Ia menjadi korban kekerasan ayah dan ibu tirinya di Batam, Kepulauan Riau. Sementara itu, seorang bocah di Garut, Jawa Barat diduga jadi korban pencabulan tetangganya. Ibu korban sengaja mencari keadilan melalui media sosial setelah terduga pelaku masih berkeliaran.
4: Ini bekas rokok semua ya?
5: Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
1: Nur Aini Dewi, ibu kandung Rahmania Aisyah atau akrab dipanggil Aca, tak kuasa menahan air mata. Dia mengenang nasib naas yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun. Anaknya jadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya bersama mantan suaminya. Nur Aini mengaku sudah 4 tahun berpisah dengan anak kandungnya sejak tahun 2022 lalu setelah bercerai dengan suaminya. Bahkan Nur Aini tidak diizinkan menjenguk anaknya sendiri oleh mantan suaminya saat itu. Kini Nur Aini yang bekerja sebagai tenaga kerja di Malaysia tengah berjuang agar bisa pulang ke Indonesia untuk melihat langsung kondisi anaknya yang kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Embung Fatimah, Kota Batam. Kasus ini terungkap setelah anggota dari komunitas driver andalan online di Batam menerima foto yang dikirim ayah korban ke grup WhatsApp untuk meminta bantuan donasi pengobatan anaknya dengan alasan korban jatuh dari kamar mandi. Namun, saat ditemui anggota komunitas ini, korban mengaku sering dipukul oleh ibu tirinya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan bukan jatuh dari kamar mandi. Peristiwa naas ini dilaporkan ke Polsek Sagulung.
4: Rokok ditaruh ke sinimu.
5: Sementara keadaan saya dekat sini, saya berada jauh daripada anak saya. Saya sekarang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
1: Pada Minggu 21 Juni 2026 lalu, FJ ibu tiri korban dan R ayahnya ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Seorang ibu berusaha mencari keadilan atas peristiwa yang menimpa anaknya. Sambil berlinang air mata, ia menyampaikan kondisi anaknya yang trauma diduga jadi korban pencabulan. Ibu muda ini justru mengeluh dilaporkan balik saat terduga pelaku belum disentuh petugas. Nasib tragis ini dialami bocah 3 tahun yang diduga jadi korban pencabulan, terduga pelaku merupakan tetangga korban. Pencabulan diduga dilakukan di sekitar rumah, korban mengeluh kerap sakit di kemaluan.
6: Dan itu kalau menurut kita, kalau dugaan ini memang terbukti, itu adalah salah satu pasal pedofilia. Dan ini sudah diperiksa oleh psikolog klinis. Hanya tinggal satu psikolog forensik yang kita belum dapat jadwalnya. Dan kami sudah mengajukan surat RDPU.
1: Korban bersama orang tua menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut. Korban juga dilakukan visum untuk mengungkap kebenarannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ke informasi lainnya, seorang balita meninggal dunia setelah rumahnya di Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Senin siang. Saat kejadian, korban dilaporkan sedang tidur dan hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan kebakaran yang menghanguskan rumah dua lantai itu akibat korsleting listrik.
7: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah dua lantai di kawasan Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin siang. Akibat kebakaran ini, seorang balita perempuan berusia 4 tahun meninggal dunia. Diduga saat kejadian, korban sedang tidur bersama sang kakak berusia 11 tahun di lantai 2. Dan di rumah, hanya ada nenek yang berada di lantai 1. Orang tua korban diketahui sedang bekerja. Besarnya kobaran api di lantai 2 membuat warga tidak berani menyelamatkan korban. Sementara kakak korban nekat memecahkan kaca jendela dan melompat dari lantai 2. Meski selamat, kakak korban mengalami luka dan masih syok atas kejadian itu. Usai api berhasil dipadamkan petugas damkar, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim.
8: Ada yang tak lihat loh, kan di atas masih ada anak. Ada ibunya, neneknya ya keluar, tidak lihat anaknya. Namanya Eli, jadi dia akan ibu ya kan. Terus habis gitu, saya lihat itu ada anaknya mau loncat, yang gede itu yang namanya Adiri ya, cucunya ya, yang laki. Di samping itu parah, pas itu dia udah nongol di situ, mecahin kaca, kecilin di atas tuh. Udah ada kaca di atas, mecahin sama dia, dia loncat.
7: Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan Polsek Sawahan dan Polrestabes Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Selanjutnya, Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km. Di lokasi lainnya, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi sebanyak 2 kali pada Selasa pagi.
9: Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Pada Selasa pagi, Pos Pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki melaporkan terjadi erupsi sebanyak 2 kali dengan tinggi kolom abu teramati 300 meter hingga 600 meter di atas puncak kawah. Selain itu, teramati endapan lava ke arah timur laut dan barat laut sejauh kurang lebih 4 km dari pusat erupsi. Meski aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki meningkat, warga nekat beraktivitas di dalam zona merah kawasan rawan bencana seperti di wilayah Kecamatan Wulang Gitang.
10: Kalau kita tinggal di pengungsian, memang pemerintah kasih kita makan. Tapi kebutuhan anak sekolah, utang, kita tidak bisa kalau tinggal di sana. Terpaksa kita harus pulang. Gunung kan kita bisa bersahabat dengan, kalau memang dia besar seperti dulu, kita keluar dulu, nanti kita kembali lagi ke rumah.
9: Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung atau wisatawan direkomendasikan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Inilah rekaman CCTV milik Badan Geologi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km. Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi tersebut terjadi sekitar jam 6 lebih 4 menit, Selasa pagi ke arah barat daya yakni ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Dari data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda pemukiman warga yang berada di lereng Gunung Merapi.
11: Sementara dari pantauan yang kami lakukan kepada teman-teman yang ada di lingkar Merapi, ini belum ada informasi dampak dari APG yang mengarah ke barat tadi pagi. Belum ada informasi hujan abu.
9: Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya berupa guguran lava, awan panas guguran, serta banjir lahar hujan, yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga melakukan tabrak lari, sebuah mobil dirusak massa di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara korban yang merupakan pengemudi ojek online telah dibawa ke rumah sakit. Di lokasi lainnya, satu minibus terbakar di depan kantor PT Timah di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
12: Lari, tapi yang ditabrak tahu kemana?
13: Terjadi kebakaran di depan kantor Timah.
9: Diduga tabrak lari, sebuah mobil dirusak massa hingga berjalan lambat dan mengeluarkan asap di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mobil ini pun tersangkut pembatas jalan berbahan plastik. Kondisi mobil juga mengalami kerusakan cukup parah. Sang sopir mengaku tidak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban dan kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya. Sementara menurut saksi mata Ray, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana, Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, dan tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek.
14: Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh, karena posisinya kapten mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia.
15: Bang, untuk kondisi korbannya sendiri gimana bang?
14: Kondisi korban tadi udah dibawa ke ambulans sih bang.
9: Petugas kepolisian yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Kondisi pengemudi ojek online telah sadar diri dan masih mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
13: Terjadi kebakaran di depan kantor Timah, tepatnya di depan toko Lopet.
9: Satu minibus ludes dilalap si jago merah saat korban sedang berkendara di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Peristiwa ini terjadi saat mobil sedang berjalan, lalu tiba-tiba percikan api muncul dari bawah mobil bagian depan. Melihat muncul percikan api, warga sekitar langsung memberhentikan korban. Pemilik mobil sempat turun untuk memadamkan api, namun tidak berhasil. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran, serta kerugian korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Seorang pengendara motor di Probolinggo, Jawa Timur tewas tertabrak kereta api Ijen Express jurusan Banyuwangi, Malang. Korban diketahui bernama Ahmad Baidui, 21 tahun warga desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Ia diduga menerobos palang pintu yang sudah tertutup hingga akhirnya ditabrak kereta api. Polisi dari unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban disimpan di kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kesal karena dianggap merusak lingkungan, ratusan warga didominasi emak-emak menggeruduk para penambang emas ilegal di sepanjang Sungai Batanghari. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
16: Pada Senin sore, ratusan warga didominasi emak-emak Desa Pintu Kalo Kabupaten Tebo, Jambi menggeruduk para pelaku penambang emas ilegal atau peti yang beraktivitas di sepanjang Sungai Batanghari dalam kawasan desa. Emak-emak berteriak mengusir para pelaku peti yang berada di rakit. Bahkan salah satu rakit ditangkap serta dibakar. Hal ini sontak membuat belasan pelaku peti lainnya memacu rakitnya melarikan diri. Warga menolak penambangan ilegal karena berdampak pada pencemaran air sungai. Tangkapan ikan pun berkurang karena rusaknya ekosistem sungai. Selain itu, suara bising peralatan mengganggu istirahat warga siang maupun malam. Inilah kondisi Indanah, 57 tahun yang tercebur di sumur rumahnya sedalam 15 meter di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa siang. Petugas gabungan dari BPBD bersama Damkar Ponorogo kemudian langsung bergerak melakukan evakuasi.

0: 21 anak ini. Menurut saksi mata, sebelumnya korban hendak mengambil air wudu di sumur dengan cara menimba air. Diduga karena lantai licin, korban tiba-tiba terpleset saat menarik timba hingga kemudian terjatuh ke sumur. Petugas menemui kendala evakuasi karena sumur sempit dan korban mengalami disabilitas intelektual. Meski berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, korban mengalami hipotermia lantaran berada di dasar sumur hampir 2 jam. CCTV merekam tawuran yang diduga melibatkan kelompok remaja dari Tamajene dan Mangadel di Jalan Kalumpang, Kecamatan Bontoala, Makassar pada hari Senin malam. Terlihat sejumlah remaja saling berbalasan melempar batu di tengah jalan. Sebuah mobil milik seorang dokter yang terparkir di depan rumahnya rusak kaca belakang akibat terkena lemparan batu. Pihak korban telah melaporkan perusakan mobilnya tersebut ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Para pelaku diduga masih berusia remaja, bahkan sebagian diperkirakan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Polisi masih mendalami kasus untuk mengidentifikasi dan menindak para pelaku yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua bandar narkoba diringkus aparat di Pekanbaru. 4 warga negara asing ditahan aparat usai ditangkap ketika berusaha menyelundupkan narkoba melalui botol sabun cair hingga kemasan plastik ke Indonesia.
2: Sabu ini.
0: Inilah detik-detik saat penangkapan bandar narkoba berinisial FA dan RS oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru di Jalan Pemuda, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau pada Kamis lalu. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menyita sabu seberat 12,61 gram, 12 butir pil ekstasi, serta 4 cartridge vape mengandung etomidate, timbangan digital, dan telepon genggam. Berdasarkan penyelidikan, para tersangka mengaku mendapat barang dari seorang penghuni apartemen di Pekanbaru. Di apartemen tersebut, petugas kembali menemukan narkoba, uang tunai sebesar 115 juta rupiah, 1 pucuk air gun, serta 1 pucuk senjata api rakitan beserta amunisi. Hasil tes urin menunjukkan kedua tersangka positif metamfetamin. Polisi masih memburu pemasok yang telah dikantongi identitasnya. 4 orang warga Tiongkok, Thailand, Malaysia, dan Singapura diamankan Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena kedapatan menyelundupkan narkotika jenis etomidate ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut polisi, pelaku merupakan sindikat narkoba jaringan internasional. Para pelaku menyembunyikan narkotika jenis etomidate dengan cara disamarkan atau dikemas ke dalam botol sabun cair hingga kemasan plastik. Dari hasil penangkapan itu, polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 8,5 liter etomidate yang jika dikonversikan senilai 97,8 miliar rupiah. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, ratusan warga berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa pagi. Mereka menyatakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara menjelang tahun ajaran baru, warga di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak.
3: Rintisan sekolah gratis.
1: Siap. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat Selasa pagi. Mereka yang terdiri dari buruh, pedagang, pelaku UMKM, petani, dan organisasi kepemudaan itu menyatakan dukungannya akan program makan bergizi gratis. Mereka menilai MBG memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Karena selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, MBG juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro. Menurut mereka, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG, yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan tanpa menghentikan program tersebut.
4: Pokoknya kalau bisa MBG itu jangan dihilangin ya, karena kita ini kan rakyat ya, rakyat yang butuhlah sama MBG inilah pokoknya ya. Dari MBG ini nih, kita bisa dapat pekerjaan, ya kan? Semua kebutuhan rumah saya bisa dapat setelah saya kerja di MBG, ya kan? Anak-anak kita juga sejahtera, dapat makanan bergizi, dan kita juga sebagai orang tua nggak repot tiap pagi nyiapin bekal buat anak-anak.
1: Sejumlah toko emas perhiasan di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Sebagian besar warga yang pergi ke toko emas adalah para orang tua yang menjual emas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru tiba.
2: Mas,
5: buat apa sih, Bu?
2: Untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja. Ada sekarang baju lagi naik, buku-buku, terus sama alat tulis, kebutuhan rumah juga sekarang makin naik.
6: Cuma tipis perbandingannya. Terus faktornya yang beli karena harga turun. Nah, dulu kan nyampe 275 ya, sekarang berapa turunnya? Hampir 500.000. Kalau yang jual, diantaranya faktor kebutuhannya, dan apa namanya untuk biaya sekolah, daftar anak sekolah gitu.
1: Saat ini harga emas sedang turun, per 1 gram emas harga jualnya mencapai Rp2.750.000 dan harga belinya Rp2.500.000. Fenomena jual emas ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan depan ketika anak-anak masuk sekolah.
7: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian warga karena ledakannya seakan membuat pertunjukan kembang api di langit. Informasi hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian warga karena ledakannya seakan membuat pertunjukan kembang api di langit. Di lain tempat, sebuah pabrik pembuat bahan rudal di Rusia diserang dan menimbulkan kerusakan berat. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
8: Video amatir warga merekam momen kebakaran yang melanda kios kembang api di Broken Arrow, Oklahoma. Uniknya, peristiwa kebakaran ini justru terlihat indah bak pertunjukan kembang api di langit. Polisi dan petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian tak dapat berbuat banyak karena kondisi kembang api yang aktif mudah meledak. Butuh waktu sekitar 20 menit bagi petugas berwenang untuk mengendalikan situasi. Beruntung, tidak ada korban luka akibat insiden ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Oh my gosh. Kepulan asap tebal menyelimuti sebuah pabrik di Voronezh, Rusia pada Senin waktu setempat dan terekam kamera amatir warga yang tengah melintas. Diketahui serangan tersebut berasal dari Ukraina dan menyasar pabrik yang memproduksi komponen elektronik, bahan yang digunakan untuk membuat rudal. Hal tersebut didukung dari unggahan telegram Gubernur Alexander Gusev yang membenarkan terjadinya kerusakan berat yang bersumber dari serangan udara. Dalam pernyataan di telegram, militer Ukraina mengakui telah menargetkan pabrik yang memproduksi komponen penting menggunakan rudal jelajah. Hal tersebut bertujuan untuk melumpuhkan produksi pertahanan Rusia.

0: Baik, mudah-mudahan dapat poin juga besar untuk menutup kekurangannya.
1: Menjawab ekspektasi dari bukan hanya publik Portugal, tapi banyak sekali fans-fans daripada Cristiano Ronaldo.
0: Itu. Selanjutnya, Panama-Kroasia.
1: Panama-Kroasia, tentunya Kroasia ingin mencoba bounce back dari kekalahan yang cukup telak dari pertandingan pertama lawan Inggris. Apalagi ada Luka Modric juga. Baik. Yang akan menghadapi Piala Dunia terakhirnya. Ya juga pemain yang syarat pengalaman, dan Kroasia ini selalu bisa tampil ke babak-babak akhir di Piala Dunia sebelumnya, dan tentunya mereka ingin mengulang prestasi tersebut. Dan melawan Panama memang kualitasnya di atas kertas. Baik. Tidak sebaik Kroasia. Jadi mungkin Kroasia bisa mengambil kemenangan pada pertandingan ini.
0: Dan skor kira-kira berapa Panama Kroasia?
1: Skornya mungkin Kroasia bisa bounce back dengan 2-0.
0: 2-0.
1: Skor yang cukup solid untuk mereka.
0: Baik. Kolombia-Kongo skornya?
1: Kolombia-Kongo mungkin Kolombia akan lebih unggul setelah kemarin mereka mengawali partai pertama dengan baik. Kolombia sepertinya akan menang lagi dengan skor 3-1.
0: 3-1. Ya. Baik, kita tunggu bagaimana serunya penampilan dari para pemainnya besok. Terima kasih banyak, Bung.
1: Terima kasih.
0: Sehat Benny, selalu.
1: Sehat selalu.
0: Baik, jangan kemana-mana. Gemita Bola 2026 masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah, Rawabedak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Senin 22 Juni kemarin. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom Molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua pelaku, warga berhasil menghindari lemparan bom Molotov. Namun, di saat bersamaan, seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor melintas di lokasi dan letupan api yang cukup besar membuatnya panik hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga hingga keduanya terjatuh dari motor. Pasca pelemparan bom Molotov, sebagian warga berusaha mengejar pelaku, ada juga yang menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian Selasa siang, korban menduga menjadi korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang tengah duduk-duduk di lokasi kejadian. Hal tersebut diketahui pria yang diincarnya tengah menjalani hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku.
1: Gang sebelah itu punya mantan istri. Terus dekatlah sama anak gangan yang di saya ini gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya. Maksudnya masih nggak terima kali apa istrinya, apa mantan istrinya sama apa cowok lain. Pas kebetulan di gangan saya. Nah mungkin mau nyerang yang
2: lagi duduk ya itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas kebetulan saya lewat ya udah gitu. Jadi kena sasarannya ya itu ke saya itu.
0: Akibat kejadian tersebut, korban bersama anaknya mengalami luka di bagian kaki, begitu juga sepeda motornya yang mengalami kerusakan. Kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ini kini ditangani pihak Polsek Koja, Jakarta Utara. Faqih Haitami, Jakarta.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Salah satunya terkait dengan penganiayaan sadis yang dialami seorang gadis asal Kabupaten Bandung. Dan berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

Polda Jawa Barat akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap YT, wanita korban penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun yang dilakukan oleh kekasihnya. Pemeriksaan guna meminta keterangan korban yang kini kondisinya mulai membaik. Sementara itu untuk mempercepat proses pencarian sang pelaku yang masih buron, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara dengan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi

0: siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut.
1: YT, wanita 29 tahun korban penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun yang dilakukan kekasihnya, TH 30 tahun, kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat luka serius di sekujur tubuhnya. Hingga saat ini Polda Jawa Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sedangkan pemeriksaan terhadap korban akan mulai dilakukan pada Selasa 23 Juni mengingat kondisi korban mulai membaik. Keterangan korban sangat diperlukan agar pelaku TH dapat segera ditangkap dan kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
2: Bahwa korban Yovita sudah membaik, ya. Untuk itu kita akan memanfaatkan waktu kondisi ini untuk menginterview, ya. Karena ini sangat besar sumbangsihnya, ya. Ada beberapa materi yang kami akan tanyakan kepada yang bersangkutan. Tentunya kami tetap memperhatikan ya psikologis, ya. Yang trauma besar beliau korban, kan ini kita harus jaga, ya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut mengganggu psikologisnya nanti berakibat kepada pengobatannya.
3: Assalamualaikum, sampurasun.
1: Menanggapi buronnya sang pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap YT, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa prihatin. Untuk mempercepat proses pencarian, Dedi mengumumkan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat atau membantu hingga sang pelaku berhasil diamankan. Dedi mengajak masyarakat Jawa Barat maupun seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi membantu aparat dalam menemukan sang pelaku. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat mempercepat proses menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban.
3: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap.
1: Tidak hanya Gubernur Jawa Barat, tim kuasa hukum Hotman Paris juga mendatangi kediaman keluarga YT di kawasan Rancaeke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim yang diutus langsung oleh pengacara kondang ini bertujuan untuk bertemu dengan keluarga korban guna memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan bantuan hukum. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan korban lainnya dari pelaku TH di kawasan Kabupaten Garut.
4: Ya, untuk beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah, itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum.
1: Sementara itu, Syahrul Lulum selaku adik korban mengaku sempat berkomunikasi dengan kakaknya beberapa waktu lalu. Korban berpesan memiliki keinginan membuka warung kelontong di depan rumahnya apabila korban sudah sembuh total dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.
5: Tadi mau bilang sempat gak mah. Dia, tete mah, bisa ninggalin, pengen bisa lihat lagi tete dia. Tete nanti di sana, kalau ada punya rezeki mah, pengen warung, sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang tete kan gak bisa kerja kayak dulu. Tete bilangnya kayak gitu, pengen bisa lihat lagi tete.
1: Seperti diketahui sebelumnya, jagat dunia maya sempat dihebohkan oleh informasi terkait adanya seorang wanita yang diculik dan dianiaya oleh kekasihnya sendiri di sebuah kamar kos hingga 3 tahun lamanya. Korban berinisial YT mengalami luka serius di sekujur tubuhnya dan dilarikan ke rumah sakit oleh terduga pelaku yang merupakan kekasih korban berinisial TH 30 tahun bersama dua orang pekerja kamar kos tempat mereka tinggal. Mirisnya, terduga pelaku sempat memberitahu keluarga korban via telepon bahwa korban tengah berada di rumah sakit akibat insiden kecelakaan lalu lintas. Saat keluarga tiba di rumah sakit, terduga pelaku sudah kabur dan hingga kini masih dalam proses pencarian kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, tim Inavis Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di kamar kos lokasi penyekapan dan penganiayaan YT di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses olah TKP berlangsung sekitar 1 jam secara tertutup. Tim Inavis mendatangi lokasi kamar kos di kawasan Cinunu, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Kamar kos ini digunakan tersangka TH untuk menyekap dan menganiaya kekasihnya. Proses olah TKP berlangsung lebih dari 1 jam secara tertutup. Sedang warga sekitar menyaksikan dari kejauhan. Dan pada Senin malam, anggota Satreskrim Polresta Bandung juga melakukan pengecekan di kamar kos dan membawa sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka. Dan pekan depan, Komisi 8 DPR RI berencana menemui YTR korban kekerasan yang diduga dilakukan kekasihnya yang disekap selama 3 tahun. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid di Gedung Parlemen Jakarta Selasa siang. Abdul Wahid menyebut kasus kekerasan yang dialami YT jadi alarm terkait banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di tanah air. Ia menyebut kekerasan yang dilakukan oknum terhadap YTR sebagai sebuah aksi biadab. Menurutnya, YT sebagai korban juga perlu mendapatkan pemeriksaan mental akibat kekerasan yang dialami. Abdul Wahid menambahkan, selain harus mendapatkan sanksi berat, pelaku juga perlu diperiksa kesehatan mentalnya karena diduga melakukan penyiksaan kepada perempuan lain.
6: Betul, memang ini kayaknya sudah yang pelakunya ya, pelakunya ini sudah biadab sekali, artinya sudah tidak punya mental yang baik. Ini perlu diusut ya, dicek benar, ini sudah tidak manusia lagi kan itu kan. Dan yang kedua, yang juga yang termasuk yang dianiaya, ini juga kasihan nih. Ini tidak hanya fisik yang rusak, fisik yang hancur, ini juga mentalnya juga hancur juga ya. Ini memang sudah alarm yang harus kita segera patikan ya. Artinya ini peran Kementerian Perempuan, Ibu dan Anak harus untuk melakukan kegiatan sosialisasi ke bawah ya, dan kerjasama dengan pihak aparat ya. Dan sekaligus kami mohon untuk keluarga bila mana terjadi seperti itu harus segera lapor. Karena ini saya juga heran, kenapa 1 bulan baru, sudah 3 bulan, 3 tahun ya, baru tahu ketahuan seperti ini.
0: Selama kurang lebih 3 tahun, keluarga korban menyebut korban sempat mengirimi pesan singkat melalui WhatsApp. Saat itu korban mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja. Tapi belakangan diketahui bahwa yang mengirim pesan tersebut adalah pelaku. Dan berikut pernyataan adik korban di program CNN Indonesia Newsroom sore tadi.
7: Jadi sama ini juga keluarga taunya keluarga baik-baik aja gitu, kakak itu nggak ya berpikir negatif gitu kan, taunya teteh juga baik-baik aja gitu selama 3 tahun terakhir itu.
0: Berarti komunikasi sejauh ini melalui pesan singkat saja, komunikasi telepon seperti itu apa dilakukan juga oleh pihak keluarga?
7: Komunikasi yang itu teh paling lewat WhatsApp aja. Berikut itu juga lama gitu ngabalesnya, kadang nomornya nggak aktif, kadang nomornya ganti-ganti gitu. Tapi kan selama yang teteh ngasih tahu itu selama 3 tahun terakhir kemarin itu teteh sama si pelaku nggak dikasih HP. Jadi selama ini yang ngasih kabar ke keluarga itu pelaku.
0: Ya, kemarahan publik meluap terhadap tersangka Taufik Hidayat yang kini masih buron. Banyak warga menyatakan ingin menghukum pelaku terlebih dahulu sebelum diserahkan ke kepolisian. Di tengah amarah itu muncul pertanyaan serius. Mengapa kasus diduga penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun di Bandung ini bisa luput dari pengawasan dan penanganan lebih awal? Kita bahas bersama Atalia Praratia, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam buat Atalia.

0: Dengan jelas sekali buat Talia. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Prime News malam hari ini buat Talia. Kita baru saja mendengar Bu Atalia, ternyata banyak yang menyampaikan keluh kesah terhadap kasus yang dialami YT di Kabupaten Bandung. Bahkan baru saja kita mendengarkan Pak Gubernur, Pak Kang Deddy Mulyadi mengatakan akan memberikan 250 juta bagi siapa yang bisa mengasih tahu informasi di mana keberadaan pelaku TH ini sendiri. Bu Atalia, tapi yang menarik, kemarahan publik terhadap Taufik Hidayat, saya bilang, begitu besar di media sosial. Banyak juga warga menyatakan ingin menghukum pelaku terlebih dahulu apabila sudah didapat di mana sebelum diserahkan ke kepolisian. Apa yang Anda rasakan melihat kemarahan masyarakat saat ini, Bu Atalia?
1: Saya merasa begini, Kang. Ketika suatu kondisi terjadi dan ini memunculkan kemarahan rakyat, masyarakat secara umum, saya kira ini satu hal yang patut kita syukuri begitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kondisi ini menunjukkan masyarakat masih peduli begitu ya. Masyarakat yang peduli ini tentu akan menghadirkan kebaikan-kebaikan lain ya kan, seperti itu ya. Nah, jadi memang saya kira ini satu hal yang patut kita syukuri kan begitu.
0: Sejauh ini respon dari rekan-rekan di Komisi 8 terutama terkait kasus ini akan seperti apa kira-kira Bu Atalia? Karena kalau kita melihat ini kan dibalik kemarahan warga masyarakat ada sesuatu hal yang luput di sana. Salah satunya adalah ketidakpercayaan kasus yang ditangani oleh kepolisian setelah laporan itu masuk. Hingga akhirnya masyarakat bertindak mandiri terkait dengan apa yang akan dirasakan oleh Taufik Hidayat. Anda lihatnya seperti apa, Bu Atalia?
1: Jadi begini, saya sebetulnya mendapatkan informasi ini secara langsung justru dari masyarakat begitu ya. Jadi ketika Kamis muncul di media, saya langsung terkejut dan kemudian saya mencoba memverifikasi dulu. Besoknya, sekitar hari Jumat itu, saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman dan saya alhamdulillah bisa berhubungan dengan keluarganya dan kami pada waktu itu langsung ke rumah sakit begitu. Nah, di rumah sakit itu kemudian kami bicara, kemudian juga kami menyaksikan bagaimana kondisi korban, termasuk juga kami berbicara dan berkonsultasi dengan pihak rumah sakit, pihak kuasa hukum dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu kami mendapat gambaran yang utuh gitu. Nah, kami sendiri sebetulnya tidak mendapatkan informasi ini secara langsung, apakah dari pihak yang berwenang begitu ya, ataukah dari Kemen PPA dan lain sebagainya. Jadi justru informasi yang kami dapat adalah dari masyarakat itu sendiri begitu.
0: Berarti sejauh ini respon dari anggota DPR terutama Komisi 8 ke depannya akan seperti apa Bu Atalia terkait dengan kasus penganiayaan, penyekapan, supaya ini tidak terjadi lagi ke depannya, terkait dengan juga mungkin laporan ke pihak kepolisian yang dinilai banyak masyarakat terkesan lamban menangani hal tersebut.
1: Jadi ketika informasi ini muncul ke permukaan, kami langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kemen PPPA. Dan tentu saja teman-teman saya juga terus memantau terkait dengan kasus ini begitu ya. Dan pada waktu itu kami juga mendorong agar supaya berbagai lintas sektor termasuk mitra-mitra kami turut serta membantu terjun langsung begitu. Kami juga sudah berkoordinasi pada saat berbicara dengan Ibu Menteri, kami sampaikan terkait dengan concern kami dan nanti insya Allah dalam waktu dekat secara secara kelembagaan begitu ya, Komisi 8 juga akan langsung berhubungan dengan pihak keluarga dan juga akan membantu secara langsung. Tapi saya kira begini, kita tidak perlu menunggu terlalu lama begitu. Siapapun yang bisa melakukan dan membantu, saya kira semakin cepat semakin baik. Nah, ketika sekitar beberapa hari yang lalu ketika saya memunculkan di media itu langsung berterbaran kemana-mana informasi dan juga semua memberikan perhatian yang lebih begitu terkait dengan kasus ini. Saya kira ini patut diapresiasi ya begitu ya. Jadi masyarakat kita tuh kepeduliannya luar biasa begitu. Nah, tentu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum misalkan begitu ya, terkait bagaimana proses hukum yang dilakukan, bagaimana kemudian kepolisian berupaya untuk mencari pelaku begitu, termasuk dibantu oleh para netizen dimanapun berada begitu ya, untuk kemudian mereka mencari sering menyebarkan informasi. Saya kira ini adalah upaya kita bersama begitu. Tapi yang paling penting saat ini harus kita lakukan adalah bahwa kita harus fokus juga tidak hanya bagaimana mencari pelaku, tapi bagaimana

0: kita memastikan korban dalam kondisi yang dia terpenuhi gitu kebutuhannya begitu. Baik. Saya ketika saya datang, saya menyaksikan sendiri bagaimana korban mengalami apa ya, misalnya tekanan yang luar biasa, tapi tapi ada harapan begitu. Jadi ketika bertemu dia, beliau ini YT ini mengatakan bahwa dia ingin sembuh, dia ingin bisa melihat lagi, itu ada sebuah harapan, dan saya kira itu patut kita syukuri ya, artinya bahwa dengan segala kondisinya begitu, yang bersangkutan punya harapan begitu untuk bisa kembali di tengah masyarakat begitu.
1: Apakah nanti kedepannya ada bantuan dari pemerintah terkait dengan harapan dari korban YTI tersebut, Bu Atalia?
0: Ya, setelah saya berkoordinasi, saya menghubungi langsung ke LPSK, saya menghubungi mitra kami di Basnas, kemudian juga menghubungi teman-teman di apa namanya, pemerintah provinsi, kemudian juga kabupaten begitu ya. Alhamdulillah nampaknya sinyal kebaikan hadir begitu. Pak Gubernur Jawa Barat juga menyatakan akan membantu begitu ya. Kemudian juga teman-teman di LPSK mengatakan siap bantu. Jadi saya kira begini, tadi yang paling saya khawatirkan karena melihat dari situasi kondisi korban, nampaknya perlu penanganan yang lama begitu untuk yang bersangkutan bisa kembali sehat seperti sebelumnya. Nah, oleh karenanya proses ini akan sangat lama. Nah, oleh karenanya memang sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak begitu. Dan itu tidak bisa sendirian tentu saja. Nah, tapi yang ingin saya tekankan begini kan. Tadi yang perlu kita dorong saat ini adalah bagaimana kondisi fisik dan psikis korban ini bisa kita jaga begitu. Nah, saya agak khawatir ketika informasi ini kemudian menyebar dengan begitu masifnya dan nampaknya masyarakat tidak segan-segan untuk memberikan informasi secara terbuka ya, termasuk bagaimana kondisi fisik dan juga wajah korban secara terbuka. Ini membuat saya agak khawatir begitu ya. Termasuk banyaknya orang-orang yang menjenguk juga mungkin nampaknya harus ada pembatasan begitu. Bagaimanapun juga kita sebagai sesama manusia begitu ya, menyadari bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tahu bahwa yang bersangkutan perlu sembuh, perlu sehat tanpa perlu terlalu banyak diekspos gitu loh Kang. Jadi saya agak khawatir begitu ketika wajahnya tersebar di mana-mana, bagaimana rasanya menjadi yang bersangkutan dan juga keluarga korban begitu. Jadi saya kira, saya berharap masyarakat juga agak menahan diri untuk mengekspos terlalu berlebihan terkait dengan wajah atau juga fisik korban begitu.
1: Berarti ada himbauan dari Bu Atalia dan mungkin juga pemerintah bahwa para masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan misalnya sosial media terkait dengan kasus ini ya Bu ya. Tidak untuk menyebarluaskan identitas korban ataupun juga gambar-gambar yang mungkin akan menimbulkan trauma mendalam kepada keluarga. Baik Bu, Bu Atalia, ini kan ada seorang korban yang disekap, dianiaya selama 3 tahun namun tidak terdengar kabarnya gitu ya. Apakah Anda melihat bahwa di sini ada kegagalan sistem perlindungan terhadap perempuan yang terjadi di negara kita, Bu Atalia?
0: Saya melihatnya demikian. Ketika sebuah kejadian dialami oleh seseorang dan nampaknya seseorang ini juga berada di tengah masyarakat ya, karena saya lihat beliau ini pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi dari satu kos ke kos yang lain. Saya juga melihat dari media dan lain sebagainya, saya tidak secara langsung datang, tapi saya lihat dari media, mungkin juga bisa dilihat di layar begitu ya, kondisi dari tempat kontrakannya atau kos-kosannya ini dekat dengan sebelahnya, dekat dengan atasnya begitu. Bagaimana seseorang yang kalau di tempat ini kan 3 bulan ya dinyatakan seperti itu, tapi bagaimana 3 bulan tidak tercium atau tidak terlihat sesuatu yang kemudian itu menjadi pertanyaan begitu mungkin bagi orang-orang sekitarnya. Saya mendengar bahwa beberapa pihak menyampaikan ada suara seperti sesuatu benda dipukuli dan lain sebagainya seperti itu ya. Saya kira itu harusnya menjadi concern begitu. Atau mungkin ada seseorang yang datang seperti diseret dan lain-lain. Harusnya kita tidak abai begitu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Dalam arti bahwa ini justru menjadi alarm keras untuk kita semua. Bahwa kita tidak boleh abai terkait dengan apa yang terjadi. Kita bisa menjadi mata, bisa menjadi telinga, kita bisa menjadi hati orang lain ya. Jadi pada saat kita mengalami sebuah situasi, kita tidak sendirian, karena ada orang di sekitar kita yang bisa melindungi kita, seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Bu Atalia, kira-kira seperti apa evaluasi dari Komisi 8 terkait hal ini? Baik terkait dengan bagaimana masyarakat melaporkan apabila mendengar, melihat, atau mengetahui adanya tindak penganiayaan, misalnya seperti itu, kepada pemerintah dan kepada aparat kepolisian. Apa yang Anda evaluasi dalam hal ini, Bu Atalia?
0: Ya, saya kira begini, dari sisi regulasi, karena kami kan sebetulnya fungsi kami tiga ya, dari mulai pengawasan, penganggaran, dan juga regulasi. Dari sisi penganggaran, pengawasan, kemudian juga terkait dengan regulasi, nampaknya ini kami sudah kuatkan di dalam Undang-Undang TPKS. Kami juga merasa bersyukur sekali pemerintah tidak memberikan pengabaian ya terkait dengan bagaimana pentingnya kita melindungi perempuan dan juga anak begitu. Nah, namun memang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi seperti ini, kita perlu dukungan dari pemerintah. Karena pemerintah tidak akan bisa langsung terjun di tengah masyarakat secara langsung ya. Tetapi yang paling dekat adalah orang yang di sekitar, ada keluarga, ada teman, ada tetangga, ada mungkin lingkungan begitu yang akan menjadi penolong utama gitu pada saat terjadi kasus. Maka kita mendorong hadirnya masyarakat yang bisa saling menjaga, tidak mengabaikan terkait dengan hal seperti ini. Nah, saya melihat begini, Kang. Jadi di dalam situasi-situasi berat bagi korban, ini saya kemarin sempat juga kita berdiskusi dengan ahli psikolog forensik ya. Ada situasi di mana munculnya ada disebut trauma bonding gitu. Jadi seseorang mengalami kasus kekerasan, tapi dia tidak bisa keluar dari situasi karena dia mengalami kekerasannya itu ada bulak-balik gitu ya. Ada minta maafnya, kemudian ada love bombingnya, balik lagi terus seperti itu sampai akhirnya dia merasa ada keterikatan begitu dan dia tidak bisa keluar dari situ. Nah, kalau di dalam kan juga ada situasinya di mana ada rasanya seperti sudah dilakukan apa kekerasan begitu ya. Tapi kemudian kekerasan itu dia ingin melawan, tapi dia melawan itu tidak bisa kemudian menghasilkan apa-apa pada akhirnya ketika itu berulang-ulang akhirnya dia menyerah begitu.
1: Pasrah saja.
0: Dan itu yang menyebabkan banyak sekali kasus seperti ini begitu. Pada akhirnya yang menolong itu tentu harus orang yang ada di sekitarnya begitu. Nah, kami di Komisi 8 tentu mendorong agar supaya perlindungan itu bisa semakin dekat ke individu-individu seperti
1: itu. Bu Atalia, tapi dari pengakuan sejumlah orang yang dekat dengan lokasi kejadian, tahu dengan ada bunyi-bunyi di sekitar lokasi ataupun TKP ini, mereka mengatakan bahwa ada rasa kekhawatiran, ketakutan kepada korban gitu kan. Bagaimana Anda bisa mengevaluasi bahwa masyarakat jangan khawatir, jangan takut apabila melihat kejadian tersebut dan segera lapor ke kepolisian? Dan bagaimana sebenarnya evaluasi dari DPR, Komisi 8 terutama, meminta kepolisian untuk lebih aware dan lebih tanggap dan sigap menyikapi laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan suatu kasus seperti ini, Bu Atalia?
0: Iya, jadi kalau saya mengamati ya terkait dengan kasus yang ada ini, semuanya sebetulnya sudah dalam kondisi yang sesuai begitu ya, hanya tadi bahwa memang pakuuh kita ini kadang-kadang terlalu tinggi ya. Kita ada rasa tidak ingin ikut campur urusan orang lain begitu. Nah, memang kondisi-kondisi lama yang dulu ada di keluarga kita, orang-orang tua kita dulu itu memang harus dikembalikan. Bagaimana kepedulian itu harus dihadirkan. Tidak lagi individualistis seperti saat ini kita juga merasa kadang-kadang ada tetangga kita yang kesulitan, kita tidak tahu. Kemarin ada tetangga kami begitu ya meninggal begitu, udah berapa lama baru ketahuan gitu. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa. Nah, jadi saya kira memang sistem perlindungan individu itu harus dilakukan. Dari mana sistem perlindungan individu? Dari diri sendiri tentu saja. Kemudian dari keluarga, dari lingkungan yang lebih luas lagi, tetangga begitu, termasuk juga lingkungan yang lebih luas. Nah, terkait dengan kepolisian, saya kira kepolisian ini saat ini kita harus acungkan jempol karena sangat sigap sekali. Namun kepolisian tidak bisa bergerak tanpa ada informasi tentu saja. Nah, oleh karenanya informasi ini harus didapatkan dari orang sekeliling itu tadi begitu.
1: Baik. Buat Alia, Anda menjenguk langsung korban Yati di rumah sakit dan berbicara dengan beliau gitu. Pasti disampaikan bagaimana penyiksaan yang ia alami baik fisik maupun psikis di sana. Anda juga melihat bagaimana tindakan dan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat kepada korban. Kalau Anda boleh mungkin mengungkapkan, ketika Anda mendengarkan pengakuan langsung dari korban terkait dengan apa yang ia alami oleh kekasihnya ini, apa yang dipikirkan Anda saat itu, Bu Atalia?

0: apakah Anda melihat atau merasakan bahwa apakah benar seorang laki-laki bisa seperti ini gitu Bu Atalia?
1: Saya speechless kan, saya sedih sekali ketika melihat kondisi yang bersangkutan. Saya ketika mendapatkan informasi dari media itu, saya tidak menyangka bahwa itu betul-betul ada di hadapan saya. Saya melihat sosok perempuan yang sudah tidak ada, mohon maaf, bentuk rupanya sudah tidak seperti yang, apalagi jauh dari yang kita tahu dari foto sebelumnya begitu ya. Jadi, dan saya juga tidak melihat bahwa ini adalah sebuah penyiksaan dilakukan satu kali begitu. Jadi memang terlihat sangat berulang-ulang ya, karena lukanya itu begitu begitu banyak begitu. Saya sampai bingung ini, saya sampai mengatakan begini, apakah ini betul-betul bisa disembuhkan begitu ya? Karena lukanya itu banyak dan mungkin sebagian akan permanen begitu. Saya tidak kemudian berusaha lebih jauh dari dokter, tapi saya kira ini kita perlu bantuan banyak begitu untuk mengembalikan kondisi fisik yang bersangkutan supaya bisa kembali di tengah masyarakat begitu. Tapi pada intinya kejadian ini sudah terjadi begitu. Dan kita tidak ingin bahwa akan ada YT-YT lain nanti dimanapun. Nah, ketika kasus ini muncul, bagaimana kemudian pelaku ini harus ditemukan dan dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Kenapa? Kalau ini dibiarkan maka akan banyak lagi YT-YT lainnya di mana-mana gitu. Karena saya mendengar bahwa YT ini bukan satu-satunya korban begitu. Sebenarnya dia juga sudah melakukan kepada yang lain-lainnya begitu. Hanya mungkin YT ini yang paling lama sehingga siksaan yang terjadi kepada yang bersangkutan ini begitu luar biasa begitu, brutal begitu.
0: Baik, Bu Atalia, apabila Taufik Hidayat mendengar perbincangan kita saat ini, apa pesan yang Anda ingin sampaikan kepada Taufik Hidayat terkait dengan kasus yang dialami oleh korban yang dilakukan oleh Taufik Hidayat dan sekarang dalam kondisi masih buron? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Taufik Hidayat, Bu Atalia?
1: Iya, untuk Taufik Hidayat sebagai seorang laki-laki harus gentleman. Datanglah dan pertanggungjawabkan. Apapun yang sudah dilakukan harus bertaubat. Tidak boleh lagi melakukan hal seperti ini di kemudian hari. Oleh karenanya, datang dan pertanggungjawabkan. Terima konsekuensinya dan kemudian menjadilah orang yang baik, begitu.
0: Baik. Dan sekali lagi kita masih membutuhkan partisipasi masyarakat untuk bisa memberikan informasi di mana posisi ataupun keberadaan dari Taufik Hidayat saat ini sehingga proses hukum bisa segera dilaksanakan dan korban mendapatkan keadilan di sana. Terima kasih buat kalian sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini dan kita berharap yang terbaik ke depannya ada evaluasi mendalam terkait dengan bagaimana pelaporan dari masyarakat apabila melihat, mengetahui ataupun mencium adanya aksi kekerasan yang terjadi di sekitar mereka terutama pada perempuan. Terima kasih buat kalian sekali lagi. Pemerintah bersama Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Jakarta dan Kalimantan Barat dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Selengkapnya sesaat lagi tetaplah di CNN Indonesia Prime News.
2: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan.

0: Kebahagiaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Satu minibus terbakar di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Selasa siang. Sementara itu di Klaten, sebuah rumah terbakar hebat ketika ditinggal berbelanja. Kebakaran juga terjadi diduga karena pemilik rumah lupa mematikan tungku kayu.

0: Satu minibus ludes dilalap si jago merah saat korban sedang berkendara di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat sedang berkendara, tiba-tiba percikan api muncul dari bawah mobil bagian depan. Melihat munculnya percikan api, warga sekitar langsung memberhentikan pemilik mobil.
1: Api itu, atau seperti apa tadi, Bang?
2: Ya, jadi waktu kejadian itu, waktu saya pas kelihatan pertama itu, pemilik kendaraan itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api tersebut. Juga, ya. Cuman saya teriak dari jauh, jangan pak, lari pak, lari. Maksud saya itu mengamankan dirilah, tidak perlu lagi ini, karena api itu sudah semakin membesar.
0: Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran. Kerugian korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran rumah terjadi di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa pagi. Rumah milik Sri Suparmi ludes terbakar di bagian dapur, gudang, dan sebagian bangunan induk. Banyaknya bahan mudah terbakar di dapur membuat nyala api cepat membesar. Akibatnya, bangunan di bagian dapur hingga gudang roboh dilalap si jago merah. Petugas Damkar Klaten, Abdul Wahid, menjelaskan peristiwa kebakaran terjadi diduga dari penyalaan api tungku kayu di ruang dapur. Sebab sebelum kejadian, pemilik sempat memasak air menggunakan tungku kayu. Petugas menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah 30 menit berjibaku, api berhasil dipadamkan oleh petugas.
3: Menurut dari keterangan korban, korban memasak air dan selanjutnya pergi berbelanja. Setelah kembali, rumahnya sudah terbakar. Dan warga yang mengetahui tersebut sudah melakukan penanganan pemadaman awal dan melaporkannya kejadian ke Damkar Klaten.
0: Beruntung tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang lansia bersepeda angin di Pasuruan, Jawa Timur tewas ditabrak truk di jalur Lingkar Selatan Selasa pagi. Sementara itu, seorang pengendara motor di Probolinggo, Jawa Timur tewas tertabrak kereta api Ijen Express jurusan Banyuwangi, Malang.
0: Kecelakaan ini terjadi di simpang 3 jalur Lingkar Selatan, tepatnya di Desa Karangketuk, Kecamatan Kraton, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa pagi. Satoli berusia 67 tahun, warga Dusun Ngemplak, Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, meninggal dunia setelah terlindas truk tronton di simpang 3 Karangketuk. Kecelakaan bermula saat korban mengendari sepeda kayu dari arah Pasuruan menuju rumahnya. Di waktu yang sama, truk bermuatan batako ringan dikemudikan Nur Huda, warga Gresik, melaju dari arah barat menuju arah tol. Diduga rem sepeda milik korban tidak berfungsi sehingga korban kehilangan kendali saat berbelok. Korban terjatuh ke sisi kiri dan masuk samping truk. Naas, tubuh korban tertabrak roda belakang kiri truk hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas Satlantas Polres Pasuruan Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Pengguna jalan dan warga di sekitar perlintasan kereta api Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, digegerkan oleh pengendara motor yang ditabrak kereta api Ijen Express jurusan Banyuwangi, Malang pada Senin malam. Korban diketahui bernama Ahmad Baidui, 21 tahun, warga Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Diduga menerobos palang pintu yang sudah tertutup hingga akhirnya ditabrak kereta api. Kerasnya benturan membuat tubuh korban terpental hingga 25 meter, sementara motor korban mengalami kerusakan berat. Polisi dari unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan sejumlah saksi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Irsya Priyongko, Jawa Timur.
4: Sementara itu, tawuran antar remaja di Jalan Kalumpang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV dan viral di media sosial pada Senin malam. Dua kelompok saling lempar batu hingga merusak mobil milik seorang dokter yang terparkir di depan rumah. CCTV merekam tawuran yang diduga melibatkan kelompok remaja dari Tamajene dan Mangadel di Jalan Kalumpang, Kecamatan Bonto Alak, Makassar, Senin malam. Terlihat sejumlah remaja saling berbalasan melempar batu di tengah jalan. Dalam video lain, usai tawuran terlihat sebuah mobil berwarna putih milik seorang dokter yang terparkir di depan rumahnya mengalami kerusakan pada bagian kaca belakang akibat terkena lemparan batu pelaku saat tawuran berlangsung. Pasca kejadian ini, pihak korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Bontoala, Makassar, Selasa pagi. Menurut Ketua RW 04 Mali Monggang Baru, aksi saling serang antar remaja ini telah terjadi selama dua hari berturut-turut di lokasi.
5: Semalam itu anak-anak dari kelurahan lain, Pak, yang tiba-tiba datang naik sepeda dari sini, dari arah sana, masuk ke situ. Nah, ketemu dengan anak di sebelah. Mungkin mereka saling berkata-berkata yang tidak baik. Nah, terjadi seperti begini, terjadi pelemparan. Kerja kaca mobil itu terkena, Pak. Tapi kami terima kasih juga karena kesigapan dari Bimas ini cepat, jadi keributan ini cepat reda.
4: Viral di media sosial, sebuah sedan listrik menjadi sasaran amukan massa di Jakarta Barat setelah diduga terlibat tabrak lari pada Senin pagi. Sedan mewah itu diduga menabrak seorang pemotor di depan Universitas Mercu Buana. Dugaan tabrak lari ini pun terekam CCTV.
6: Guys, ramai banget guys, tabrak lari. Tapi yang ditabrak tahu kemana? Orang pada berhenti ini. Dia masih jalan terus.
0: Kamera amatir merekam sebuah mobil sedan BMW rusak akibat diamuk massa setelah diduga terlibat tabrak lari di Jalan Meruya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Video ini pun viral di media sosial. Sejumlah pemotor juga terlihat berupaya memberhentikan laju mobil tersebut. Meski diamuk warga, mobil berplat nomor B77NRI itu tetap melaju dengan kondisi kaca mobil bagian depan dan belakang pecah akibat lemparan kelapa dan batu. Namun laju mobil mewah listrik ini kemudian melambat karena tersangkut pembatas jalan berbahan plastik di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sang sopir mengaku tak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban dan kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya.
7: Diginiin sampai hancur, mau berhenti, gila.
8: Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak?
7: Bukan gua, itu makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti.
8: Dari arah mana, Pak, tadi, Pak?
7: Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor.
0: Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana di Jalan Meruya Selatan dan tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek.
9: Ini tuh mobil keluar dari jalur. Papasan nih, adu banteng dengan motor, grab. Motornya, grabnya sampai terpental, terbelah dua, motornya bang kayak gitu. Nah, ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang. Tempatnya di pinggir tol, ring road.
8: Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana bang?
9: Kalau pas nabrak dia ngebut bang. Cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh. Karena posisinya, kapten mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia.
0: Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hendrawan Wikongko, Jakarta.
4: Pemerintah bersama Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Jakarta dan Kalimantan Barat. Dari penindakan ini, petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Selain menyita barang bukti, aparat juga menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam rantai impor ilegal tersebut.
10: Pemerintah melalui Bea Cukai mengungkap dua kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan sejumlah gudang di Kalimantan Barat. Kasus di Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman ballpress menggunakan kapal KM Eden Mas dari Pontianak menuju Jakarta. Dari 268 kontainer yang diangkut, petugas menemukan 43 kontainer yang terindikasi berisi pakaian bekas impor. Total muatan dalam 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Hasil penindakan di Tanjung Priok dikembangkan ke Kalimantan Barat. Tim gabungan menemukan dua lokasi gudang di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah yang diduga menjadi tempat penimbunan ballpress. Dari dua lokasi tersebut, petugas mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 16,48 miliar rupiah.
11: Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan pemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini.
10: Kasubit Tipiter di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku dengan undang-undang yang hukumannya lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pengiriman Sampah.
12: Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah, di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan Undang-Undang Perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan Undang-Undang Sampah itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini.
10: Ballpress ini pun rencananya akan dimusnahkan setelah Kementerian Keuangan mendapatkan anggaran khusus untuk hal tersebut. Karena tak hanya mengancam industri tekstil Indonesia, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
4: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghormati keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah Selasa siang, Jokowi mengatakan penangguhan penahanan tersebut sepenuhnya kewenangan kejaksaan. Sebelumnya, Kejari Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa karena permohonan dari kuasa hukum dan jaminan keluarga. Selain itu, keduanya berkomitmen akan bersikap kooperatif selama proses persidangan.
13: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan.
14: Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak?
13: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ya.
4: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi tim penasehat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan keduanya yang diajukan tim kuasa hukum sebelum proses pelimpahan berkas dan tersangka dilakukan. Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
15: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Ya. Dan akhirnya ya pada pukul 5 ini akhirnya kami...

0: Kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
1: Amin ya Allah.
0: Ya. Amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
2: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap berstatus tersangka dan wajib memenuhi seluruh proses hukum yang berjalan hingga tahap persidangan.
3: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Notebrojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang tegas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifa Usiatiasuma, ya yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada tiga sahabat kami yang lain. Ibu Kurnia Triurani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
4: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
5: Amin.
4: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
2: Meski tidak ditahan, kejaksaan menyatakan keduanya wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara ini memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aji Atmoko, Jakarta.
6: Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa viral di media sosial. Di tengah polemik ini, sejumlah mahasiswa UBK justru menjadi korban penyerangan oleh orang tak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
7: Yang pertama, menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini, kawan-kawan. Jadi gini, kawan-kawan. Langsung, maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. 20%.
8: Video Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin ini viral. Abdi mengakui menerima uang sebesar 20 juta rupiah dari pihak yang tentunya memintanya membatalkan unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan 15 Juni lalu. Ketika itu mereka menuntut evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai rupiah. Dalam aksi itu, Abdi dan sejumlah mahasiswa lain kemudian diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
9: Saya ngaku salah, dan mohon maaf kepada kalian semua.
8: Abdi mengaku uang yang diterimanya dibagikan ke beberapa pihak dengan nominal antara 2 hingga 2.500.000 rupiah. Atas peristiwa ini, BEM FH UBK menuntut pihak universitas menindak tegas nama-nama yang terlibat, serta meminta yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya dan membentuk badan investigasi independen. Namun pihak Rektorat Universitas Bung Karno hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Sementara itu sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang sekelompok orang tak dikenal pada Senin malam. Menurut keterangan saksi, ketika itu para mahasiswa baru keluar kampus untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun di jalan dekat kampus, tepatnya di Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat, tiba-tiba mereka diadang sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor. Kelompok orang ini melempari mahasiswa dengan batu dan sempat terjadi aksi saling serang, namun tidak lama kemudian polisi datang dan membubarkan tawuran.
10: Ini bang, kan pulang. Tahu-tahu ada orang sini datang, jam-jam berpulang. Terus tidak lain yang ini di pertengahannya rombongan motor ini, mereka yang kena tahan, tapi kok nggak tahu, tahunya mereka sudah melari-lari terpirit-pirit.
11: Yang mengadang berapa orang, bang?
10: Kalau sekitar 20-an lah.
8: Dalam peristiwa ini seorang mahasiswa terluka akibat terkena lemparan batu. Polisi kemudian melakukan penjagaan di lokasi kejadian untuk mencegah kembali terjadi bentrokan. Saat ini suasana di lokasi kejadian sudah kondusif, namun belum diketahui siapa dan maksud penyerangan ini. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
6: Ratusan warga berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat Selasa pagi. Mereka menyatakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara menjelang tahun ajaran baru, warga di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak.
1: Rintisan sekolah gratis.
5: Siap. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat, Selasa pagi. Mereka yang terdiri dari buruh, pedagang, pelaku UMKM, petani, dan organisasi kepemudaan itu menyatakan dukungannya akan program makan bergizi gratis. Mereka menilai MBG memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Karena selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, MBG juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro. Menurut mereka, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG, yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan tanpa menghentikan program tersebut.
11: Pokoknya kalau bisa MBG itu jangan dihilangin ya, karena kita ini kan rakyat ya, rakyat yang butuhlah sama MBG inilah pokoknya ya. Dari MBG ini nih kita bisa dapat pekerjaan, ya kan? Semua kebutuhan rumah saya bisa dapat setelah saya kerja di MBG, ya kan? Anak-anak kita juga sejahtera, dapat makanan bergizi, dan kita juga sebagai orang tua nggak repot tiap pagi nyiapin bekal buat anak-anak.
5: Sejumlah toko emas perhiasan di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Sebagian besar warga yang pergi ke toko emas adalah para orang tua yang menjual emas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru tiba.
12: Emas.
13: Buat apa sih, Bu?
12: Untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja. Ada sekarang baju kaki naik, buku-buku, terus sama alat tulis, terus kebutuhan rumah juga, sekarang makin naik.
14: Mas tipis perbandingannya, terus faktornya yang beli, karena harga turun. Nah, dulu kan nyampe 275 ya, sekarang berapa turunnya? Hampir 500.000. Kalau yang jual, diantaranya dari kebutuhan, diantaranya faktor kebutuhannya, dan apa namanya untuk biaya sekolah, daftar anak sekolah, gitu.
5: Saat ini harga emas sedang turun, per 1 gram emas harga jualnya mencapai Rp2.750.000 dan harga belinya Rp2.500.000. Fenomena jual emas ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan depan ketika anak-anak masuk sekolah.
6: BMKG menghadirkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau Spartan yang mampu memprediksi tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan hingga 7 hari ke depan. Tetap di Prime News.
15: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
16: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
15: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
17: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
15: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
6: Program tiket gratis dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mendorong peningkatan kunjungan ke Taman Margasatwa Ragunan. Selain menikmati akses masuk tanpa biaya, pengunjung juga disuguhi beragam kegiatan edukatif dan kuis berhadiah. Tiket gratis ini masih bisa Anda nikmati pada akhir pekan nanti.
18: Kawasan Taman Margasatwa Ragunan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga untuk mengisi masa libur sekolah. Beragam koleksi satwa menjadi incaran pengunjung mulai dari kapibara, gajah, orang utan hingga gorila yang menjadi salah satu satwa favorit. Dalam momen perayaan ulang tahun Kota Jakarta, pengelola Ragunan menggelar kuis interaktif berhadiah serta berbagai atraksi satwa. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah pemberian makan kepada gorila. Makanannya berupa buah-buahan lokal khas Jakarta seperti menteng, kecapi, dan ketapang. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi tentang keanekaragaman hayati dan pelestarian satwa.
19: Jalan-jalannya liburan sekolah ya, mumpung liburan, kerja lagi libur. Karena yang pertama jarak terjangkau, tiketnya juga murah, kalau bayar mumpung gratis ini ya hadiah banget dah, lumayan.
20: Dalam rangka liburan sekolah.
21: Kenapa memilih berlibur ke Ragunan?
20: Karena mau mengedukasi hewan-hewan yang ada di Ragunan, nge-explore dan lihat-lihat keindahan satwa-satwa.
18: Program tiket gratis ini disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan momen libur sekolah untuk berwisata bersama keluarga. Pengunjung juga mengaku terbantu dengan adanya kebijakan tiket gratis yang bisa menghemat pengeluaran. Jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan Ragunan tercatat mencapai lebih dari 2.300 orang pada Senin siang.
22: Baik, untuk ke siang hari ini tercatat sudah ada 2.374 ya. Salah lagi 2.374 di posisi jam 11 siang. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta pada tanggal 22 Juni ini. Kami menggratiskan tiket masuk untuk Ragunan ya. Jadi tidak ada syarat harus KTP DKI atau yang penting warga negara Indonesia masuk Ragunan.
18: Selain pada 22 Juni, program tiket masuk gratis ke kawasan Ragunan juga akan berlaku pada 27 dan 28 Juni mendatang. Melalui program ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap masyarakat dapat menikmati sarana rekreasi dan edukasi sekaligus merayakan Hari Jadi Jakarta bersama keluarga. Aji Atmoko, Jakarta.
6: Dari keseruan di Ragunan, kita langsung bergeser ke seruan di Jakarta Fair. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di sana. Selamat malam, Irin. Bisa ceritakan bagaimana keseruan di Jakarta Fair malam hari ini, Irin? Silakan dengan laporan Anda.
23: Selamat malam Ruli. Ya, Jakarta Fair 2 jam lagi Jakarta Fair ini akan tutup atau akan closing untuk malam ini ya, karena akan berlanjut esok hari karena sampai bulan depan tentu saja akan ada Jakarta Fair terus-terusan. Jadi memang dibuka sejak pukul 3 sore sampai jam 10 malam, tapi mendekati tutup bukannya tambah sepi malah tambah ramai Ruli. Dan yang harus diapresiasi dari tahun ke tahun yang saya lihat di Jakarta Fair ini sudah sadar sampah gitu. Saya keliling-keliling di beberapa tempat, di but-but yang banyak but makanannya. Itu sudah banyak sekali tempat-tempat sampah juga yang sudah disediakan. Jadi tidak ada lagi tuh sampah yang bertebaran-bertebaran. Dan juga petugas-petugas cleaning, juga petugas kebersihan juga membantu mengedukasi pengunjung itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk belajar bagaimana pilah-pilah sampah, saya ada di but yang sampah. Aduh, saya sempat kaget nih, Pak. Ada maggot ya, agak kaget nih ada maggot. Pak Tommy, nah ini saya sudah bersama dengan Pak Tommy yang akan menjelaskan betapa pentingnya pilah sampah. Pak, kenapa pilah sampah itu penting, apalagi buat warga Jakarta nih?
24: Iya, betul. Untuk saat ini memang pemilihan sampah memang sedang digalakkan gitu ya, melalui Ingup nomor 5 tahun 2026 ini gitu. Jadi mulai bulan Mei kemarin warga diminta untuk melakukan pemilihan sampah dari sumber. Itu akan memudahkan kami dari pemerintah untuk melakukan pengolahan sampah lanjutannya seperti itu.
23: Karena memang kita tahu Jakarta itu kan penghuninya banyak banget ya, dan masalah paling utamanya adalah sampah. Jadi memang pilah-pilah sampah ini sudah mulai diedukasi ya, Pak?
24: Ya, sudah. Sudah mulai diedukasi. Semua ke RW, tingkat-tingkat RW, semua sudah diedukasi melalui satuan pelaksana di kecamatan kami juga seperti itu.
23: Oke, sekarang ajarin kita buat pilah-pilah sampah. Ini ada beberapa tempat-tempat sampah nih, Ruli. Nah, ada beberapa tempat sampah yang ada sampah B3 rumah tangga. Memang B3 itu sampah jenis apa? Rumah tangga memang menghasilkan B3, Pak?
24: Iya, betul. Sampah B3 rumah tangga itu yang dimaksud mungkin salah satunya berupa baterai, terus juga lampu-lampu yang memang sudah tidak terpakai gitu ya. Itu dikumpulkan, itu memang dibutuhkan untuk pengolahan secara khusus seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan.
23: Baterai rumah, baterai remote TV, baterai AC.
24: Betul, baterai AC, aki gitu ya, aki misalnya di rumah ada aki yang tidak terpakai, itu termasuk salah satunya limbah B3. Terus juga botol-botol spray untuk yang pembasmi serangga seperti itu juga masuk ke kategori limbah B3.
23: Oke, jadi tidak cuma rumah sakit yang menghasilkan produk B3, tapi juga rumah tangga. Ternyata rumah tangga juga banyak ya Pak produk B3.
24: Iya, betul. Banyak sekali juga.
23: Nah, yang sekarang residu tidak dapat didaur ulang.
24: Iya, betul. Ya, untuk residu sendiri memang yang memang sudah dipastikan tidak dapat didaur ulang itu misalkan seperti puntung rokok, seperti itu juga ada diapers. Nah, itu memang tidak bisa diolah, jadi itu dimasukkan ke dalam kategori residu. Dan juga ada beberapa sampah anorganik yang memang kita anggap itu sebagai low value gitu ya, yang nilainya tidak yang apa rendah gitu, yang tidak bisa didaur ulang melalui bank sampah, melalui program recycle, itu masuk ke dalam residu yang nantinya akan diolah melalui fasilitas pengolahan yang kami miliki juga.
23: Oke, jadi ini tidak bisa didaur ulang ya. Nah, sekarang kalau sampah yang ini yang bisa didaur ulang ya, Pak?
24: Iya, betul. Mungkin kalau yang sampah yang sudah di apa anorganik, yang anorganik ini mungkin sudah masyarakat luas sudah mengetahui ya, seperti botol-botol plastik, kertas yang memang itu bisa di olah melalui bank sampah yang ada di tingkat RW seperti itu misalnya.
23: Pak, tapi ini apa ini? Ini aku agak geli. Ini maggot. Ayo sini mendekat, kita bisa lihat.
24: Ini maggot gitu. Jadi ini merupakan larva dari BSF, Black Soldier Fly, yang memang kita fungsikan untuk melakukan pengolahan sampah organik gitu ya, untuk mereduksi sampah organik gitu. Untuk saat ini memang kami anggap dengan maggot ini lebih cepat dibandingkan dengan kita melakukan melalui kompos seperti itu.
23: Nah, berarti ini sisa-sisa makanan bisa dimakan di sini ya? Dimakan sama maggotnya ya?
24: Betul, dimakan sama maggotnya.
23: Maggot. Saya geli lihat maggot. Nah, tapi ada satu layanan yang bisa dijelaskan. Ini selalu jadi pertanyaan oleh publik ya, Pak ya. Layanan bulky waste.
24: Iya. Oke, mungkin kalian jelaskan secara umum ya. Jadi untuk layanan jemput sampah bulky waste ini memang merupakan salah satu program dari DLH DKI yang memang untuk melakukan pengolahan sampah-sampah yang besar gitu ya. Dan ini untuk pendaftarannya itu cukup mudah gitu ya. Ini bisa juga dilihat dari media-media sosial yang milik Pemprov DKI, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup, itu bisa dilihat di sana untuk caranya seperti apa, prosedurnya seperti apa, begitu.
23: Jadi untuk ini tidak usah KTP DKI, tapi tinggal di DKI?
24: Yang masih ini untuk yang di wilayah DKI Jakarta. Gitu.
23: Bukan non-KTP DKI?
24: Untuk saat ini sih KTP DKI. Untuk saat ini
23: sekali.
24: Gitu.
23: Ini bisa berkembang selanjutnya untuk non KTP yang penting
24: jadi juga. Pertimbangan kita juga seperti itu ya, gitu.
23: Jadi memang program-programnya ini buat yang ber KTP DKI ini harus dimanfaatkan, Ibu permisi, harus dimanfaatkan karena memang karena kita tinggal di DKI, tentu saja kita harus menjaga ya tempat tinggal kita ya, Pak.
24: Betul. Dan itu program itu penjemputan sampah bulky waste itu memang program yang free ya, tidak ya itu gratis gitu, Bu.
23: Mumpung free, jadi kalau yang punya tempat tidur, sepeda yang udah rusak, apalagi lemari, meja makan, itu bisa hubungin dari media sosialnya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dan ingat ya Ruli ya, sudah ada nih program-program dari tiap-tiap RT dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar bisa milah-milah sampah supaya ya kita juga menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita, jangan campur-campur sampah ya Pak ya, supaya bisa siap diolah dan juga ya memperingat pekerja sampah ya Pak ya.
24: Iya. Secara tidak langsung seperti itu, iya betul.
23: Supaya tugas mereka juga bisa diperingatkan lah, jadi juga bisa kita daur ulang satu-satu dan juga kita lebih aware sama lingkungan kita. Termasuk ini kalau mau punya maggot di rumah nih, kalau Ruli suka makan, ada makanan sisa buah-buahan, bisa nih maggot juga dipelihara di rumah supaya tidak ada sisa-sisa limbah makanan lagi ya Pak.
24: Iya betul.
23: Satu pesan buat warga DKI Jakarta atau pengunjung PRJ, apa itu?
24: Ya, untuk saat ini memang sedang digalakkan program pemilahan sampah. Harapan dari kami selaku Pemprov DKI Jakarta, masyarakat diharapkan untuk bisa melakukan pemilahan sampah dari sumber untuk nantinya dapat diolah di sumber juga yang tidak membebankan pengolahan sampah di TPA seperti itu.
23: Baik, karena jangan sampai beban TPA itu tambah-tambah banyak lagi ya, karena kita sudah tahu masalah paling utama warga DKI Jakarta adalah tidak adanya TPA yang mumpuni. Kembali ke studio Ruli.
6: Baik, Irin Wali, terima kasih laporan Anda dari PRJ. tidak hanya belanja barang-barang kebutuhan rumah tangga, tidak hanya belanja kuliner di sana dan juga cemilan di sana, tapi juga bisa mendapatkan edukasi tentang menjaga lingkungan. Terima kasih Irin, selamat bertugas kembali dan jangan lupa untuk jalan-jalan dan belanja-belanja di sana. Dan liburan putra-putri Anda bisa menjadi luar biasa. Trans Snow World Surabaya hadir memberikan kesan dan memori liburan penuh makna dengan berbagai aktivitas bermain salju. Khusus di musim liburan kali ini, para pengunjung Trans Snow World Surabaya juga dihibur dengan parade menggemaskan dari maskot-maskot Trans Snow World Surabaya.
5: Dingin, seru, dan penuh keceriaan, inilah suasana liburan impian yang dihadirkan oleh Trans Snow World Surabaya. Selain dimanjakan dengan luasnya arena bermain salju, liburan kali ini dipastikan akan menjadi momen tak terlupakan bagi buah hati Anda. Pasalnya ada parade maskot ikonik Trans Snow World yang siap menyapa dan menghibur putra-putri Anda secara langsung. Selain diajak menari bersama, sang maskot juga akan bagi-bagi hadiah bagi para pengunjung spesial di periode liburan. Dan tentunya, di momen liburan ini ada harga menarik yang ditawarkan Trans Snow World Surabaya.
0: Kami sekarang lagi ada Holiday Snow Parade mulai dari tanggal 13 Juni kemarin sampai 12 Juli. Dan juga akan ada hadiah-hadiah menarik dan pasti berkumpul bersama ikon-ikon lucu yang ada di Trans Snow World Surabaya. Untuk promo kita lagi ada promo untuk bertiga, tiga orang nanti di harganya Rp294.000. Ada juga promo menarik lainnya dengan bank partner menggunakan Alo Prime diskon 10%, Alo Pay Later diskon 20%, lalu juga Bank Mega 5%.
5: Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk merasakan serunya bermain salju. Cukup di Trans Snow World, Anda akan dimanjakan dengan berbagai wahana bermain salju. Mulai dari kereta gantung, seluncur salju, hingga ski di tengah hamparan salju yang luas.
2: Jadi ceritanya kita ke Surabaya tuh hanya karena ini kan awalnya. Jadinya nyampe sini tuh sesuai banget sama ekspektasi ya. Ya Allah keren banget, pokoknya anak-anak suka. Lebih dari apa yang saya bayangkan, seru banget pokoknya.
3: Kita gantung karena seru di atas, lihat teman-teman salju, di Cepu nggak ada.
5: Tak hanya menyuguhkan keseruan bermain salju dan parade maskot, Trans Snow World Surabaya kini menjadi destinasi liburan lengkap yang juga turut memperkenalkan kekayaan kuliner lokal khas Kota Pahlawan melalui bazar UMKM-nya. Jadi, tunggu apa lagi? Manjakan buah hati Anda dengan sensasi dinginnya salju, sekaligus dukung produk UMKM lokal di musim liburan kali ini. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menghadirkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau SPARTAN yang mampu memprediksi tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga 7 hari ke depan. Sistem tersebut diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi karhutla, terutama menjelang puncak musim kemarau.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan pentingnya pemanfaatan informasi cuaca dalam memahami potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi memahami potensi karhutla berbasis informasi cuaca melalui Spartan hari ini secara daring. Ketua Tim Analisis dan Pengelolaan Citra Satelit dan Deteksi Petir BMKG Alpon Seprianda mengatakan Spartan merupakan sistem peringatan dini berbasis parameter cuaca yang dirancang untuk menilai tingkat bahaya karhutla dan potensi penyebaran api apabila kebakaran terjadi.
4: Bahwa memang betul bahwa untuk Spartan ini saat ini menggunakan inputannya adalah model memberi cuaca ya. Itu menggunakan IFS dengan resolusi spasialnya adalah 1,1 km dapat memprediksi hingga 7 hari ke depan. Itulah yang membuat prediksi Spartan ini sampai dengan 7 hari ke depan. Nah, terkait dengan resolusi memang dengan peningkatan pendetailan informasi ini akan sangat bermanfaat tentunya.
8: Selain Spartan, BMKG juga memanfaatkan Fire Danger Rating System atau FDRS atau Sistem Peringatan Tingkat Kemudahan Terbakar yang telah dikembangkan sejak lama melalui kerjasama internasional termasuk dengan Kanada. Sistem FDRS ini telah mengalami pengembangan panjang sejak akhir 90-an dan kini terus diperbaharui melalui kolaborasi lintas lembaga termasuk BMKG, Kementerian Kehutanan, serta mitra internasional.
1: Jadi sebetulnya FDRS ini merupakan salah satu produk yang sudah dikembangkan dalam waktu yang sudah sangat lama. Jadi dia tidak bukan produk baru, tapi perjalanannya juga sangat panjang. Jadi sudah hampir 20 tahun lalu Bapak Ibu ya. 20

0: kata risiko karhutlah lebih dini sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas. Aryo Asmoro, Jakarta.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 23 Juni meresmikan pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Peresmian ini menjadi bagian dari program instruksi Presiden Jalan Daerah untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
2: Usai bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dan rombongan tiba di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur untuk meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan pembangunan jalan daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Presiden menyebut jalan daerah merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Melalui akses jalan yang memadai, distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produksi industri dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
3: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya, dari mana-mana menuju ke desa. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah negara sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman.
2: Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, namun juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong swasembada pangan dan ketahanan energi nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang hadir mendampingi Presiden dalam peresmian jalan di Kabupaten Sampang ini juga mengungkap bahwa seluruh pekerjaan dalam pembangunan jalan daerah telah dikawal secara ketat mutu, juga dilaksanakan secara terencana dan terukur sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Salah satunya dalam memangkas waktu perjalanan.
4: Infrastruktur jalan yang kami diresmikan di hari ini merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah. Sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa. Kami meyakini Bapak dengan pengelolaan berkelanjutan serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang akan diresmikan hari ini akan menjadi tuas pengungkit kemajuan bangsa dalam jangka panjang.
2: Pemerintah berharap pembangunan jalan daerah ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air. Nabila Putri, Andika Marianto, CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lain kan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
5: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Badan Pusat Statistik memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sesuai rencana. Kepala BPS Amalia Adiningar Widya Santi bahkan turun langsung ke lapangan untuk memantau proses pendataan. Sensus yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini diharapkan mampu memotret wajah ekonomi nasional secara lebih akurat dan menyeluruh. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adiningar Widya Santi melakukan inspeksi mendadak sensus ekonomi 2026 di Kampung Nelayan Dok 9 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Senin siang. Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan dengan baik dan lancar. Dalam sidak tersebut, Amalia memantau langsung petugas saat melakukan pendataan dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang menjadi responden.
1: Ini tadi saya pantau langsung untuk memastikan bahwa petugas pencacah lapangan atau PCL itu bisa mengumpulkan data dengan baik. Dan kemudian juga memastikan manajemen lapangan juga dapat terkoordinasi dengan baik. Sehingga itu yang kami pastikan ada beberapa perbaikan dan koreksi tadi. Ya tentunya ini supaya di hari-hari berikutnya dapat terkoordinasi dengan lebih baik. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa di satu daerah lokasi ini dapat disisir dengan baik. Jangan sampai ada bangunan ataupun rumah yang tertinggal terdata.
0: Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kembali memastikan bahwa mulai Senin kemarin sudah tidak ada pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi pada beberapa hari terakhir. Bahlil juga meminta kepada PLN untuk segera melakukan maintenance untuk memastikan pasokan listrik kembali aman.
2: Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Saya pikir itu.
3: Oh, PLTU-nya itu apa aja sih Pak? 2004. Apa PLTU-nya yang
2: nama-namanya kan saya tadi lupa ya. Nama-namanya saya sudah lupa. Tapi mulai tadi PLN menyampaikan kepada saya dalam rapat bahwa mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut dirut PLN ya. Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator.
0: Argentina memastikan lolos ke fase knockout setelah menumbangkan Austria dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Kedua gol dicetak sang kapten Lionel Messi. Bermain di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat, timnas Argentina langsung mendapatkan peluang gol setelah dihadiahi penalti oleh wasit Amin Mohamed Omar pada menit ke-8. Penalti merupakan hasil review VAR karena insiden pelanggaran pemain Austria terhadap Lautaro Martinez. Messi yang maju sebagai eksekutor penalti gagal menjalankan tugasnya. Skor bertahan 0-0. Lionel Messi membalas kegagalan penalti dengan gol pada menit ke-38 memanfaatkan assist Facundo Medina. Argentina unggul 1-0 atas Austria. Gol tersebut menjadi gol ke-17 Messi di Piala Dunia yang membuatnya melampaui legenda Jerman Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia pria. Messi akhirnya memastikan kemenangan Argentina pada masa injury time memanfaatkan kemelut di depan gawang. Skor berakhir 2-0 untuk kemenangan Argentina dan lolos ke fase gugur. Tidak hanya itu, dari 2 gol yang dicetak, Messi mencatat sejarah sebagai pemain dengan gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia Sepak Bola. Cuaca buruk sempat menghambat laga antara Prancis melawan Irak. Hal ini memaksa panitia beberapa kali menunda jalannya pertandingan demi alasan keselamatan. Melalui pernyataan resminya sebelum laga Prancis kontra Irak, panitia menyatakan pintu gerbang Stadion Philadelphia tidak dapat dibuka sesuai jadwal akibat cuaca ekstrim pada Senin malam waktu setempat. Supporter yang belum berada di sekitar stadion dihimbau untuk menunda perjalanan mereka. Sementara bagi penonton yang sudah berada di area venue, diinstruksikan segera mencari tempat berlindung yang aman.

Setelah situasi aman dan pertandingan berhasil digelar, laga antara Prancis melawan Irak terpaksa kembali dihentikan. Sementara saat memasuki jeda babak pertama, kedua tim pun bertertahan di ruang ganti akibat badai petir yang mendekati area stadion. Peringatan bahaya cuaca ekstrim juga langsung ditampilkan pada paparan skor digital di dalam stadion. Para penonton diminta untuk segera meninggalkan area terbuka dan mencari tempat berlindung di bawah atap stadion.

0: Para delegasi Amerika Serikat dan Iran meninggalkan resort Burgenstock di Swiss setelah putaran pertama perundingannya dimediasi Pakistan dan Qatar. Kedua pihak tersebut telah menyepakati roadmap selama 60 hari menuju kesepakatan final.
1: Helikopter dan konvoi keamanan terlihat mengawal kepergian para delegasi dari resort di tepi sungai Danau Lucerne, Swiss, Senin waktu setempat. Para mediator menyatakan telah dibentuk komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses negosiasi, termasuk pembahasan mengenai program nuklir, sanksi, dan penyelesaian sengketa. Mereka juga mengumumkan rencana pembentukan jalur komunikasi untuk mengurangi risiko insiden di Selat Hormuz dan menjaga kelancaran pelayaran komersial.
2: So look, yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do, which is accomplish four things for the American people.
1: Seusai perundingan, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertolak ke Maskat Oman. Keduanya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman untuk membahas pengaturan terkait Selat Hormuz serta upaya menjaga keamanan kawasan. Araghchi menyatakan pembicaraan di Swiss menghasilkan kemajuan signifikan menuju penyelesaian perang di Lebanon. Sementara itu, Pakistan dan Qatar menyatakan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati pembentukan komite tingkat tinggi dan penyusunan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam 60 hari ke depan.
0: Dan usai sudah Prime News malam hari ini. Saya undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah, Rawabedak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Senin 22 Juni kemarin. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom Molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua pelaku, warga berhasil menghindari lemparan bom Molotov. Namun, di saat bersamaan, seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor melintas di lokasi dan letupan api yang cukup besar membuatnya panik hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga hingga keduanya terjatuh dari motor. Pasca pelemparan bom Molotov, sebagian warga berusaha mengejar pelaku, ada juga yang menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian Selasa siang, korban menduga menjadi korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang tengah duduk-duduk di lokasi kejadian. Hal tersebut diketahui pria yang diincarnya tengah menjalani hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku.
1: Gang sebelah itu punya mantan istri. Terus dekatlah sama anak dangan yang di saya ini gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya. Maksudnya masih nggak terima kali apa istrinya, apa mantan istrinya sama apa cowok lain. Pas kebetulan di gangan saya. Nah mungkin mau nyerang yang
2: di gangan duduk ya itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas kebetulan saya lewat ya udah gitu. Jadi kena sasarannya ya itu ke saya itu.
0: Akibat kejadian tersebut, korban bersama anaknya mengalami luka di bagian kaki, begitu juga sepeda motornya yang mengalami kerusakan. Kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ini kini ditangani pihak Polsek Koja, Jakarta Utara. Faqih Haitami, Jakarta.
3: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Nama Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek jadi incaran semua orang. Polisi hingga Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi mengejar pelaku hingga memberikan imbalan 250 juta rupiah.
4: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan.
0: Upaya penyidikan kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang gadis di Ranca Ekek Kabupaten Bandung memasuki babak baru. Hal ini terjadi setelah Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap kekasihnya tersebut. Hal tersebut dinyatakan Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan usai menjenguk sekaligus melakukan komunikasi dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Selasa siang.
5: Atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya.
0: Selain telah membentuk tim ahli dari bedah plastik, penyakit dalam, mata dan telinga, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Fitra Hergiana menyatakan,

0: usai mendapatkan perawatan selama 11 hari, kondisi fisik dan psikis korban mulai berangsur membaik.
1: Pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan lain-lain.
0: Selama beberapa hari terakhir, petugas kepolisian daerah Jawa Barat melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diketahui berpindah-pindah tempat. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapapun yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
2: Tetapi, saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta.
0: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal desa Jelegong, kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Informasi terbaru soal penganiaya seorang perempuan di Bandung, tersangka Taufik Hidayat disebut telah ditangkap. Kabit Humas Polda Jawa Barat menyebut tersangka berpindah-pindah per jamnya di sekitar area Bandung Raya. Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Jenderal Rohmawan membenarkan tersangka Taufik Hidayat telah ditangkap di Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pengejaran ini cukup intens dikarenakan terduga pelaku yang disebut polisi cukup lihai bersembunyi dengan berpindah-pindah lokasi setiap jamnya. Sebelumnya polisi telah membentuk tim khusus untuk memburu keberadaan Taufik Hidayat. Tim ini adalah tim gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba, Siber, Kriminal Khusus dan juga Kriminal Umum. Dan hingga Selasa malam polisi menyebut keterangan pers resmi baru akan dilakukan pada Rabu mendatang. Taufik Hidayat merupakan terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan pacarnya berinisial YTR selama 3 tahun. Korban mengalami luka berat hingga tak mampu melihat secara normal, bibir sumbing hingga tak bisa berjalan. Nuraini Dewi tidak kuasa menahan air mata mengenang nasib naas yang menimpa anak kandung perempuannya yang berusia 9 tahun. Ia menjadi korban kekerasan ayah dan ibu tirinya di Batam, Kepulauan Riau. Sementara itu, seorang bocah di Garut, Jawa Barat diduga jadi korban pencabulan tetangganya. Ibu korban sengaja mencari keadilan melalui media sosial setelah terduga pelaku masih berkeliaran.
4: Ini bekas rokok semua ya?
5: Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
0: Nur Aini Dewi, ibu kandung Rahmania Aisyah atau akrab dipanggil Aca, tak kuasa menahan air mata. Dia mengenang nasib naas yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun. Anaknya jadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya bersama mantan suaminya. Nur Aini mengaku sudah 4 tahun berpisah dengan anak kandungnya sejak tahun 2022 lalu setelah bercerai dengan suaminya. Bahkan Nur Aini tidak diizinkan menjenguk anaknya sendiri oleh mantan suaminya saat itu. Kini Nur Aini yang bekerja sebagai tenaga kerja di Malaysia tengah berjuang agar bisa pulang ke Indonesia untuk melihat langsung kondisi anaknya yang kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam. Kasus ini terungkap setelah anggota dari komunitas driver andalan online di Batam menerima foto yang dikirim ayah korban ke grup WhatsApp untuk meminta bantuan donasi pengobatan anaknya dengan alasan korban jatuh dari kamar mandi. Namun, saat ditemui anggota komunitas ini, korban mengaku sering dipukul oleh ibu tirinya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan bukan jatuh dari kamar mandi. Peristiwa naas ini dilaporkan ke Polsek Sagulung.
4: Rokok ditaruh ke sinimu.
5: Sementara keadaan saya dekat sini, saya berada jauh daripada anak saya. Saya sekarang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
0: Pada Minggu 21 Juni 2026 lalu, FJ ibu tiri korban dan R ayahnya ditangkap polisi.

0: ditetapkan sebagai tersangka. Seorang ibu berusaha mencari keadilan atas peristiwa yang menimpa anaknya. Sambil berlinang air mata, ia menyampaikan kondisi anaknya yang trauma diduga jadi korban pencabulan. Ibu muda ini justru mengeluh dilaporkan balik saat terduga pelaku belum disentuh petugas. Nasib tragis ini dialami bocah 3 tahun yang diduga jadi korban pencabulan, terduga pelaku merupakan tetangga korban. Pencabulan diduga dilakukan di sekitar rumah, korban mengeluh kerap sakit di kemaluan.
1: Dan itu kalau menurut kita, kalau dugaan ini memang terbukti, itu adalah salah satu pasal pedofilia. Dan ini sudah diperiksa oleh psikolog klinis. Hanya tinggal satu psikolog forensik yang kita belum dapat jadwalnya. Dan kami sudah mengajukan surat RDPU.
0: Korban bersama orang tua menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut. Korban juga dilakukan visum untuk mengungkap kebenarannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ke informasi lainnya, seorang balita meninggal dunia setelah rumahnya di Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Senin siang. Saat kejadian, korban dilaporkan sedang tidur dan hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan kebakaran yang menghanguskan rumah dua lantai itu akibat korsleting listrik.
3: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah dua lantai di kawasan Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin siang. Akibat kebakaran ini, seorang balita perempuan berusia 4 tahun meninggal dunia. Diduga saat kejadian, korban sedang tidur bersama sang kakak berusia 11 tahun di lantai 2. Dan di rumah, hanya ada nenek yang berada di lantai 1. Orang tua korban diketahui sedang bekerja. Besarnya kobaran api di lantai 2 membuat warga tidak berani menyelamatkan korban. Sementara kakak korban nekat memecahkan kaca jendela dan melompat dari lantai 2. Meski selamat, kakak korban mengalami luka dan masih syok atas kejadian itu. Usai api berhasil dipadamkan petugas damkar, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim.
4: Ada yang terlihat loh, yang di atas masih ada anak. Ada ibunya neneknya ya keluar, terlihat anaknya. Namanya Eli, jadi dia akan dipulihkan ya kan. Terus habis gitu, saya lihat itu ada anaknya meloncat, yang gede itu yang namanya Adiri ya, cucunya ya, yang laki. Di samping itu parah, pas itu dia udah nongol di situ, mecahin kaca jendela di atas tuh. Udah ada kaca di jendela atas, mecahin sama dia, dia loncat.
3: Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan Polsek Sawahan dan Polrestabes Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Selanjutnya, Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km. Di lokasi lainnya, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi sebanyak 2 kali pada Selasa pagi.
5: Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Pada Selasa pagi, Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-Laki melaporkan terjadi erupsi sebanyak 2 kali dengan tinggi kolom abu teramati 300 meter hingga 600 meter di atas puncak kawah. Selain itu, teramati endapan lava ke arah timur laut dan barat laut sejauh kurang lebih 4 km dari pusat erupsi. Meski aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki meningkat, warga nekat beraktivitas di dalam zona merah kawasan rawan bencana seperti di wilayah Kecamatan Wulang Gitang.
6: Kalau kita tinggal di pengungsian, memang pemerintah kasih kita makan. Tapi kebutuhan anak sekolah, utang, kita tidak bisa kalau tinggal di sana. Terpaksa kita harus pulang. Gunung kan kita bisa bersahabat dengan kalau memang dia besar seperti dulu, kita keluar dulu, nanti kita kembali lagi ke rumah.
5: Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada status level 3. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki dan pengunjung atau wisatawan direkomendasikan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Inilah rekaman CCTV milik Badan Geologi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km. Luncur

0: Guguran awan panas guguran Gunung Merapi tersebut terjadi sekitar jam 6 lebih 4 menit, Selasa pagi ke arah barat daya yakni ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Dari data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda pemukiman warga yang berada di lereng Gunung Merapi.
1: Sementara dari pantauan yang kami lakukan kepada teman-teman yang ada di lingkar Merapi, ini belum ada informasi dampak dari APG yang mengarah ke barat tadi pagi. Belum ada informasi hujan abu.
0: Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya berupa guguran lava, awan panas guguran, serta banjir lahar hujan, yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga melakukan tabrak lari, sebuah mobil dirusak massa di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara korban yang merupakan pengemudi ojek online telah dibawa ke rumah sakit. Di lokasi lainnya, satu minibus terbakar di depan kantor PT Timah di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
3: Terjadi kebakaran di depan kantor Timah.
0: Diduga tabrak lari, sebuah mobil dirusak massa hingga berjalan lambat dan mengeluarkan asap di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mobil ini pun tersangkut pembatas jalan berbahan plastik. Kondisi mobil juga mengalami kerusakan cukup parah. Sang sopir mengaku tidak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban dan kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya. Sementara menurut saksi mata Ray, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana, Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, dan tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek.
4: Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh, karena posisinya kap mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia.
5: Bang, untuk kondisi korbannya sendiri gimana bang?
4: Kondisi korban tadi udah dibawa ke ambulans sih bang.
0: Petugas kepolisian yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Kondisi pengemudi ojek online telah sadar diri dan masih mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
3: Terjadi kebakaran di depan kantor Timah, tepatnya di depan toko Lopet.
0: Satu minibus ludes dilalap si jago merah saat korban sedang berkendara di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Peristiwa ini terjadi saat mobil sedang berjalan, lalu tiba-tiba percikan api muncul dari bawah mobil bagian depan. Melihat muncul percikan api, warga sekitar langsung memberhentikan korban. Pemilik mobil sempat turun untuk memadamkan api, namun tidak berhasil. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran, serta kerugian korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Seorang pengendara motor di Probolinggo, Jawa Timur tewas tertabrak kereta api Ijen Express jurusan Banyuwangi, Malang. Korban diketahui bernama Ahmad Baidui, 21 tahun, warga desa Gunung Bekel, kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Ia diduga menerobos palang pintu yang sudah tertutup hingga akhirnya ditabrak kereta api. Polisi dari unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban disimpan di kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kesal karena dianggap merusak lingkungan, ratusan warga didominasi emak-emak menggeruduk para penambang emas ilegal di sepanjang Sungai Batanghari. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
6: Pada Senin sore, ratusan warga didominasi emak-emak Desa Pintu Kalo Kabupaten Tebo, Jambi menggeruduk para pelaku penambang emas ilegal atau peti yang beraktivitas di sepanjang Sungai Batanghari dalam kawasan desa. Emak-emak berteriak mengusir para pelaku peti yang berada di rakit. Bahkan salah satu rakit ditangkap serta dibakar. Hal ini sontak membuat belasan pelaku peti lainnya memacu rakitnya melarikan diri. Warga menolak penambangan ilegal karena berdampak pada pencemaran air sungai. Tangkapan ikan pun berkurang karena rusaknya ekosistem sungai. Selain itu, suara bising peralatan mengganggu istirahat warga siang maupun malam. Inilah kondisi Indana, 57 tahun, yang tercebur di sumur rumahnya

0: ke dalam 15 meter di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa siang. Petugas gabungan dari BPBD bersama Damkar Ponorogo kemudian langsung bergerak melakukan evakuasi ibu satu anak ini. Menurut saksi mata, sebelumnya korban hendak mengambil air wudu di sumur dengan cara menimba air. Diduga karena lantai licin, korban tiba-tiba terpleset saat menarik timba hingga kemudian terjatuh ke sumur. Petugas menemui kendala evakuasi karena sumur sempit dan korban mengalami disabilitas intelektual. Meski berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, korban mengalami hipotermia lantaran berada di dasar sumur hampir 2 jam. CCTV merekam tawuran yang diduga melibatkan kelompok remaja dari Tamajene dan Mangadel di Jalan Kalumpang, Kecamatan Bontoala, Makassar pada hari Senin malam. Terlihat sejumlah remaja saling berbalasan melempar batu di tengah jalan. Sebuah mobil milik seorang dokter yang terparkir di depan rumahnya rusak kaca belakang akibat terkena lemparan batu. Pihak korban telah melaporkan perusakan mobilnya tersebut ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Para pelaku diduga masih berusia remaja, bahkan sebagian diperkirakan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Polisi masih mendalami kasus untuk mengidentifikasi dan menindak para pelaku yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua bandar narkoba diringkus aparat di Pekanbaru. 4 warga negara asing ditahan aparat usai ditangkap ketika berusaha menyelundupkan narkoba melalui botol sabun cair hingga kemasan plastik ke Indonesia.
2: Sabu ini.
0: Inilah detik-detik saat penangkapan bandar narkoba berinisial FA dan RS oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru di Jalan Pemuda, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau pada Kamis lalu. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menyita sabu seberat 12,61 gram, 12 butir pil ekstasi, serta 4 cartridge vape mengandung etomidate, timbangan digital, dan telepon genggam. Berdasarkan penyelidikan, para tersangka mengaku mendapat barang dari seorang penghuni apartemen di Pekanbaru. Di apartemen tersebut, petugas kembali menemukan narkoba, uang tunai sebesar 115 juta rupiah, 1 pucuk airgun, serta 1 pucuk senjata api rakitan beserta amunisi. Hasil tes urin menunjukkan kedua tersangka positif metamfetamin. Polisi masih memburu pemasok yang telah dikantongi identitasnya. 4 orang warga Tiongkok, Thailand, Malaysia, dan Singapura diamankan Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena kedapatan menyelundupkan narkotika jenis etomidate ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut polisi, pelaku merupakan sindikat narkoba jaringan internasional. Para pelaku menyembunyikan narkotika jenis etomidate dengan cara disamarkan atau dikemas ke dalam botol sabun cair hingga kemasan plastik. Dari hasil penangkapan itu, polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 8,5 liter etomidate yang jika dikonversikan senilai 97,8 miliar rupiah. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, ratusan warga berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa pagi. Mereka menyatakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara menjelang tahun ajaran baru, warga di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak.
3: Rintisan sekolah gratis.
4: Siap. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat Selasa pagi. Mereka yang terdiri dari buruh, pedagang, pelaku UMKM, petani, dan organisasi kepemudaan itu menyatakan dukungannya akan program makan bergizi gratis. Mereka menilai MBG memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Karena selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, MBG juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro. Menurut mereka, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG, yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan tanpa menghentikan program tersebut.
5: Pokoknya kalau bisa MBG itu jangan dihilangin ya, karena kita ini kan rakyat ya, rakyat yang butuhlah sama MBG inilah pokoknya ya. Dari MBG ini nih kita bisa dapat pekerjaan, ya kan? Semua kebutuhan rumah saya bisa dapat setelah saya kerja.

0: kerja di MDG.
1: Ya kan, anak-anak kita,
0: anak-anak kita juga dapat sejahtera, dapat makanan bergizi, dan kita juga sebagai orang tua nggak repot tiap pagi nyiapin bekal buat anak-anak.
2: Sejumlah toko emas perhiasan di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Sebagian besar warga yang pergi ke toko emas adalah para orang tua yang menjual emas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru tiba.
3: Emas.
4: Buat apa sih, Bu?
3: Untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja. Ada sekolah, sekarang baju kaki naik, buku-buku, terus sama alat tulis, terus kebutuhan rumah juga, sekarang makin naik.
5: Cuma tipis perbandingannya. Terus faktornya, yang beli, karena harga turun. Nah, dulu kan nyampe 275 ya, sekarang berapa turunnya? Hampir 500.000. Kalau yang jual, diantaranya di kebutuhan, diantaranya faktor kebutuhannya, dan apa namanya untuk dia sekolah, daftar anak sekolah, gitu.
2: Saat ini harga emas sedang turun, per 1 gram emas harga jualnya mencapai Rp2.750.000 dan harga belinya Rp2.500.000. Fenomena jual emas ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan depan ketika anak-anak masuk sekolah.
6: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian warga karena ledakannya seakan membuat pertunjukan kembang api di langit. Informasi hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
7: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian warga karena ledakannya seakan membuat pertunjukan kembang api di langit. Di lain tempat, sebuah pabrik pembuat bahan rudal di Rusia diserang dan menimbulkan kerusakan berat. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Video amatir warga merekam momen kebakaran yang melanda kios kembang api di Broken Arrow, Oklahoma. Uniknya, peristiwa kebakaran ini justru terlihat indah bak pertunjukan kembang api di langit. Polisi dan petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian tak dapat berbuat banyak karena kondisi kembang api yang aktif mudah meledak. Butuh waktu sekitar 20 menit bagi petugas berwenang untuk mengendalikan situasi. Beruntung, tidak ada korban luka akibat insiden ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.
9: Oh my gosh.
2: Kepulan asap tebal menyelimuti sebuah pabrik di Voronezh, Rusia pada Senin waktu setempat dan terekam kamera amatir warga yang tengah melintas. Diketahui serangan tersebut berasal dari Ukraina dan menyasar pabrik yang memproduksi komponen elektronik, bahan yang digunakan untuk membuat rudal. Hal tersebut didukung dari unggahan telegram Gubernur Alexander Gusev yang membenarkan terjadinya kerusakan berat yang bersumber dari serangan udara. Dalam pernyataan di telegram, militer Ukraina mengakui telah menargetkan pabrik yang memproduksi komponen penting menggunakan rudal jelajah. Hal tersebut bertujuan untuk melumpuhkan produksi pertahanan Rusia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Seorang ibu yang tengah berboncengan sepeda motor dengan anaknya menjadi korban pelemparan bom Molotov di sebuah gang sempit di kawasan Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Diduga keduanya menjadi korban salah sasaran yang diketahui pelaku mengincar salah seorang warga.
1: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Senin 22 Juni kemarin. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom Molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua pelaku, warga berhasil menghindari lemparan bom Molotov. Namun, di saat bersamaan, seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor melintas di lokasi dan letupan api yang cukup besar membuatnya panik hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga hingga keduanya terjatuh dari motor. Pasca pelemparan bom Molotov, sebagian warga berusaha mengejar pelaku, ada juga yang menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian Selasa siang, korban menduga menjadi korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang tengah duduk-duduk di lokasi kejadian. Hal tersebut diketahui pria yang diincarnya tengah menjalani hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku.
2: Gang sebelah itu punya mantan istri. Terus dekatlah sama anak gangan yang di saya ini gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya. Maksudnya masih nggak terima kali apa istrinya, apa mantan istrinya sama apa cowok lain. Pas kebetulan di gangan saya, nah mungkin mau nyerang yang
3: di gangan duduk itu ya.
2: Gitu. Jadi ternyata pas kebetulan saya lewat ya udah gitu. Jadi kena tasarannya ya itu ke saya itu.
1: Akibat kejadian tersebut, korban bersama anaknya mengalami luka di bagian kaki, begitu juga sepeda motornya yang mengalami kerusakan. Kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ini kini ditangani pihak Polsek Koja, Jakarta Utara. Faqih Haitami, Jakarta.
0: Pemirsa, nama Taufik Hidayat terduga atau tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek jadi incaran semua orang. Selain pihak kepolisian yang masih mengejar pelaku, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memberikan imbalan 250 juta rupiah bagi warga yang bisa menemukan keberadaan pria bengis tersebut.
4: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan.
1: Upaya penyidikan kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang gadis di Ranca Ekek Kabupaten Bandung memasuki babak baru. Hal ini terjadi setelah Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap kekasihnya tersebut. Hal tersebut dinyatakan Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan usai menjenguk sekaligus melakukan komunikasi dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Selasa siang.
5: Atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya.
1: Selain telah membentuk tim ahli dari bedah plastik, penyakit dalam, mata, dan telinga, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Fitra Hergiana menyatakan, usai mendapatkan perawatan selama 11 hari, kondisi fisik dan psikis korban mulai berangsur membaik.
6: Pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan lain-lain.
1: Selama beberapa hari terakhir, petugas kepolisian daerah Jawa Barat melakukan pengejaran terhadap tersangka

0: yang diketahui berpindah-pindah tempat. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapapun yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
1: Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta.
0: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal desa Jelegong, kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pemirsa, dua anggota dari Satuan TNI dan Polri meninggal dunia setelah terseret arus saat menolong siswa yang tenggelam di Pantai Niruntual, Maluku. Sementara di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, seorang balita perempuan yang hilang selama 2 hari 2 malam di kawasan perbukitan ditemukan dalam kondisi selamat.
3: Inilah detik-detik saat tim gabungan berhasil menemukan seorang balita perempuan bernama Laurencia Rombe pada Senin pagi. Korban terlihat lemas akibat suhu dingin di pegunungan. Sebelumnya, anak ini dilaporkan hilang sejak Sabtu 20 Juni 2026 lalu di Lembang Mapa, Kecamatan Bongga Karadeng, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan di puncak bukit yang berjarak sekitar 5 km dari rumahnya. Bocah tersebut hilang saat menemani ibunya memberi makan ternak. Setelah ditemukan, Laurencia dibawa ke rumah keluarganya untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Berniat menolong seorang siswi yang tenggelam di Pantai Niruntual, Maluku, dua orang dari Satuan TNI dan Polri justru meninggal dunia akibat terseret arus dan dihantam ombak pada Minggu siang. Peristiwa bermula saat seorang siswa SMP yang sedang berfoto di tebing tiba-tiba melompat ke laut. Tingginya ombak dan derasnya arus membuat siswa berusia 16 tahun itu kesulitan berenang dan meminta pertolongan. Bribtu Nanda Tutupoho dan Serda Rangga yang berada di lokasi langsung menceburkan diri berupaya menolong siswa tersebut. Nahas, tingginya ombak dan derasnya arus justru membuat anggota Polda Maluku dan prajurit TNI AU Lanut Dumatubun itu terseret arus. Warga yang berada di sekitar lokasi berupaya mengevakuasi ketiga korban dan membawa ke Puskesmas Danar untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun, nyawa kedua prajurit TNI Polri ini tak tertolong. Bribtu Nanda Tutupoho mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju RS Karel Satsuitubun. Sementara, Serda Rangga meninggal setelah tiba di Puskesmas Danar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita awali dari informasi terobos Palang, truk tertabrak kereta. Ini jangan ditiru ya, karena keselamatan yang utama. Kereta api Harina relasi Bandung-Surabaya-Pasar Turi terlibat kecelakaan dengan truk box di perlintasan sebidang Jalan Hasanuddin, Semarang, Jawa Tengah pada Senin sore. Truk box dilaporkan menerobos perlintasan depan stasiun Semarang Poncol setelah sirine berbunyi dan palang berangsur menutup. Truk yang mengalami mogok tidak bisa segera mundur dari jalur kereta api. Petugas yang berlari ke arah datangnya kereta api Harina memberikan isyarat bendera bahaya kepada masinis. Meski masinis telah melakukan pengereman maksimal, tabrakan tak terhindarkan. Selanjutnya ada informasi diduga tabrak lari mobil mewah di amuk massa. Waduh. Sebuah mobil listrik ini berjalan dalam keadaan hancur dan mengeluarkan asap di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Menurut saksi mata, pengendara mobil melaju dari depan kampus Mercubuana, Jalan Meruya Selatan, tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek. Namun, pemilik mobil mengaku tak menabrak motor.

0: motor, tetapi kabur karena massa mengamuk dan juga menghancurkan mobilnya. Petugas kepolisian mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online yang diduga ditabrak mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Selanjutnya, dua wanita kedapatan mengutil di minimarket. Ini nono ya, jangan ditiru lagi. Rekaman kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan aktivitas dua orang wanita yang kepergok mengutil barang di sebuah minimarket. Saat digeledah, karyawan minimarket menemukan barang bukti sejumlah barang hasil curian. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Kedua pelaku menjalankan aksinya dengan modus menyamar sebagai pembeli. Dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia membawa berkah bagi pedagang genset di Surabaya, Jawa Timur. Penjualan alat pembangkit listrik cadangan ini melonjak hingga 15%. Sementara itu, untuk mengantisipasi pemadaman listrik bergilir oleh PLN, Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, Jawa Timur menyiapkan 3 genset khusus yang akan secara otomatis menyala apabila listrik padam.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Jombang melakukan upaya antisipasi untuk menjaga operasional layanan medis tetap terjaga saat pemadaman listrik bergilir. Saat ini pihak RSUD telah menyiapkan 3 genset dengan total kapasitas mencapai 2.550 kVA. Sementara kebutuhan rumah sakit 2.200 kVA. Seluruh unit genset dilengkapi sistem otomatis yang memungkinkan perpindahan sumber listrik dari PLN ke genset hanya dalam waktu 10 detik saat terjadi pemadaman. Berdasarkan catatan pihak rumah sakit, dalam sepekan terakhir telah terjadi sekitar 2 hingga 3 kali pemadaman listrik bergilir.
2: Dalam seminggu ini kalau kita hitung ada sekitar 2 sampai 3 kali ya terjadi perubahan dari kelistrikan PLN menuju ke genset yang kita miliki. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 kali pemadaman bergilir di masa Jombang.
1: Sejumlah perusahaan tekstil di Kota Cimahi mengalami gagal produksi akibat pemadaman listrik bergilir, seperti di perusahaan tekstil di Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Industri Cibaligo. Dalam sepekan terakhir sudah 2 kali terjadi pemadaman listrik di kawasan industri. Dampaknya selain menghasilkan produksi barang kualitas rendah, pemadaman listrik juga menyebabkan gagal produksi. Perusahaan mengeluhkan pemadaman mendadak maupun yang tak sesuai jadwal pemberitahuan. Kondisi ini membuat perusahaan tak bisa mengantisipasi sejak dini. Sementara keberadaan genset hanya untuk mendukung daya listrik rendah di kantor. Dampak gagal produksi, perusahaan diperkirakan rugi hingga miliaran rupiah. Sejak awal Juni, toko penjual genset di Jalan Bubutan, Surabaya banjir pembeli. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah membuat masyarakat berlomba mencari sumber listrik cadangan agar aktivitas tetap berjalan. Seperti salah satu pembeli yang memutuskan membeli genset lantaran khawatir pemadaman listrik yang terjadi berulang dapat merusak peralatan elektronik di rumahnya.
3: Ya, dengar-dengar kalau sering listrik padam ya nanti bisa merusak alat-alat elektronik, makanya kita antisipasi supaya alat-alat elektroniknya nggak cepat rusak gitu.
1: Menurut pihak toko, pembeli didominasi oleh instansi SPPG untuk program MBG serta pelaku industri rumahan.
4: Biasanya customer kebanyakan di MBG, Pak. Jadi mereka MBG, industri itu yang sering. Tapi untuk rumah tangga juga, cuman enggak seberapa sih, Pak. Mungkin seminggu sekali permintaannya.
1: Jika sebelumnya toko hanya mampu menjual 1 unit dalam sepekan, kini dalam 1 hari bisa terjual 4 hingga 5 unit genset. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagi para orang tua yang ingin mengajak buah hati Anda jalan-jalan, selain Senin kemarin, akhir pekan nanti masih ada tiket gratis masuk ke Taman Satwa Ragunan. Informasinya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di News Update.
5: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan

0: beberapa varian. Yang pertama standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi.

0: 9 Kota Jakarta mendorong peningkatan kunjungan ke Taman Margasatwa Ragunan. Selain menikmati akses masuk tanpa biaya, pengunjung juga disuguhi beragam kegiatan edukatif dan kuis berhadiah. Tiket gratis ini masih bisa Anda nikmati pada akhir pekan nanti.
1: Kawasan Taman Margasatwa Ragunan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga untuk mengisi masa libur sekolah. Beragam koleksi satwa menjadi incaran pengunjung mulai dari kapibara, gajah, orang utan hingga gorila yang menjadi salah satu satwa favorit. Dalam momen perayaan ulang tahun Kota Jakarta, pengelola Ragunan menggelar kuis interaktif berhadiah serta berbagai atraksi satwa. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah pemberian makan kepada gorila. Makanannya berupa buah-buahan lokal khas Jakarta seperti menteng, kecapi, dan ketapang. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi tentang keanekaragaman hayati dan pelestarian satwa.
2: Jalan-jalannya liburan sekolah ya, mumpung liburan, kerja lagi libur. Karena yang pertama jarak terjangkau, tiketnya juga murah kalau bayar, mumpung gratis ini ya. Hadiah banget dah, lumayan.
3: Dalam rangka liburan sekolah.
4: Kenapa memilih berlibur ke Ragunan?
3: Karena mau mengedukasi hewan-hewan yang ada di Ragunan, nge-explore dan lihat-lihat keindahan satwa-satwa.
1: Program tiket gratis ini disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan momen libur sekolah untuk berwisata bersama keluarga. Pengunjung juga mengaku terbantu dengan adanya kebijakan tiket gratis yang bisa menghemat pengeluaran. Jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan Ragunan tercatat mencapai lebih dari 2.300 orang pada Senin siang.
5: Baik, untuk ke siang hari ini tercatat sudah ada 2.374 ya. Sama lagi 2.374 di posisi jam 11 siang. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta pada tanggal 22 Juni ini. Kami menggratiskan tiket masuk untuk Ragunan ya. Jadi tidak ada syarat harus KTP DKI atau yang penting warga negara Indonesia masuk Ragunan.
1: Selain pada 22 Juni, program tiket masuk gratis ke kawasan Ragunan juga akan berlaku pada 27 dan 28 Juni mendatang. Melalui program ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap masyarakat dapat menikmati sarana rekreasi dan edukasi sekaligus merayakan Hari Jadi Jakarta bersama keluarga. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Dari hobi jadi hoki, seorang mahasiswa Gen Z meraup cuan dari beternak ayam silki. Penasaran berapa kira-kira keuntungannya? Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di News Update.
6: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masalahnya
7: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
8: Enggak kan giliran saya bicara.
6: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
0: Di balik tampilannya yang menggemaskan, siapa sangka ayam American Silky yang memiliki bulu seperti kucing angora bisa mendatangkan cuan yang menjanjikan. Hal inilah yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di Maros, Sulawesi Selatan yang berhasil mendapatkan cuan hingga 5 juta rupiah per bulannya. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya, pamit. Sampai jumpa.

0: Silky yang dibudidayakan oleh Ersa Sahareza, mahasiswa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sesuai namanya, ayam American Silky atau biasa disebut ayam kapas memiliki ciri khas bulu yang panjang dan lebat bak kucing Angora. Berawal dari hobi, di kandang sederhana yang berada di pekarangan rumah inilah, Ersa mengembangbiakan ayam-ayam miliknya. Dari 2 ekor indukan yang ia beli, ia pun berhasil mengembangbiakan ayam American Silky hingga memiliki puluhan indukan. Dari puluhan indukan inilah, Ersa mampu menghasilkan ratusan butir telur yang kemudian ditetaskan dengan alat yang ia beli dari menyisihkan keuntungan. Tak tanggung-tanggung, cuan yang dihasilkan pun kini bisa mencapai 5 juta rupiah per bulannya.
1: Kalau omset SFT ini alhamdulillah sudah mendekati 5 juta per bulan.
2: 5 juta per bulan?
1: Iya.
2: Itu setiap bulan siklusnya? Atau
1: siklusnya setiap bulan, Kak.
2: Setiap bulan.
1: Betul.
2: Ya? Itu dijual? Dijual online?
1: Saya jual online, sama ada juga biasa offline. Kalau biasa ada pameran, saya ikutkan juga pameran.
0: Dari usaha budidaya ayam silky inilah, Ersa bisa membiayai kuliahnya sendiri serta membantu orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia.

Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi mendapatkan penangguhan penahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan adanya pernyataan kedua tersangka akan tetap kooperatif dalam menjalani kewajiban dan juga aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, Sekjen Peradi Bersatu menyebut ada pengaruh dari orang kuat di balik proses penangguhan penahanan dari Roy dan juga Tifa. Lalu apakah pelimpahan ini akan bermuara pada persidangan? Kami akan membahasnya dalam segmen dialog nanti. Dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, kita menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Tim Inavis Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di kamar kos lokasi penyekapan dan penganiayaan YTT di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses olah TKP berlangsung secara tertutup. Polisi juga telah menyatakan TH terduga pelaku sebagai tersangka dan juga masuk dalam daftar pencarian orang. Presiden ke-7 Joko Widodo menghormati keputusan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keduanya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa viral di media sosial. Di tengah polemik ini, sejumlah mahasiswa UBK justru menjadi korban penyerangan oleh orang yang tidak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

0: Ratusan warga berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa pagi. Mereka menyatakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara menjelang tahun ajaran baru, warga di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak.
1: Rintisan sekolah gratis.
2: Siap. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat Selasa pagi. Mereka yang terdiri dari buruh, pedagang, pelaku UMKM, petani, dan organisasi kepemudaan itu menyatakan dukungannya akan program makan bergizi gratis. Mereka menilai MBG memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Karena selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, MBG juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro. Menurut mereka, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG, yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan tanpa menghentikan program tersebut.
3: Pokoknya kalau bisa MBG itu jangan dihilangin ya, karena kita ini kan rakyat ya, rakyat yang butuhlah sama MBG inilah pokoknya ya. Dari MBG ini nih kita bisa dapat pekerjaan, ya kan? Semua kebutuhan rumah saya bisa dapat setelah saya kerja di MBG, ya kan? Anak-anak kita juga sejahtera, dapat makanan bergizi, dan kita juga sebagai orang tua nggak repot tiap pagi nyiapin bekal buat anak-anak.
2: Sejumlah toko emas perhiasan di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Sebagian besar warga yang pergi ke toko emas adalah para orang tua yang menjual emas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru tiba.
4: Emas.
5: Buat apa sih, Bu?
4: Untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja. Aja sekarang baju kaki naik, buku-buku, terus sama alat tulis, terus kebutuhan rumah juga, sekarang makin naik.
6: Cuma tipis perbandingannya, terus faktornya yang beli, karena harga turun. Nah, dulu kan nyampe 275 ya, sekarang berapa turunnya? Hampir 500 ribu. Kalau yang jual, diantaranya di kebutuhan, diantaranya faktor kebutuhannya, dan apa namanya untuk biaya sekolah, daftar anak sekolah, gitu.
2: Saat ini harga emas sedang turun, per 1 gram emas harga jualnya mencapai Rp2.750.000 dan harga belinya Rp2.500.000. Fenomena jual emas ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan depan ketika anak-anak masuk sekolah.
0: Nama Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek menjadi incaran semua orang. Selain pihak polisian yang masih mengejar pelaku, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memberikan imbalan Rp250 juta bagi warga yang bisa menemukan keberadaan pria bengis tersebut.
7: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan.
8: Upaya penyidikan kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang gadis di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung memasuki babak baru. Hal ini terjadi setelah Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap kekasihnya tersebut. Hal tersebut dinyatakan Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan usai menjenguk sekaligus melakukan komunikasi dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Selasa siang.
9: Atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya.
8: Selain telah membentuk tim ahli dari bedah plastik, penyakit dalam, mata, dan telinga, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Fitra Hergiana, menyatakan, usai mendapatkan perawatan selama 11 hari, kondisi fisik dan psikis korban mulai berangsur membaik.
10: Pasien saat ini sudah mengalami perbaikan, dan juga kita dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan lain-lain.
8: Selama beberapa hari terakhir, petugas kepolisian daerah Jawa Barat melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diketahui berpindah-pindah tempat. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapapun yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
7: Tetapi, saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta.
8: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal desa Jelegong, kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sementara itu, tim Inavis Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di kamar kos lokasi penyekapan dan penganiayaan YTT di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan proses olah TKP berlangsung sekitar 1 jam secara tertutup. Tim Inavis mendatangi lokasi kamar kos di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa siang. Kamar kos ini digunakan oleh tersangka TH untuk menyekap dan juga menganiaya kekasihnya. Proses olah TKP berlangsung lebih dari 1 jam secara tertutup. Sedang warga sekitar menyaksikan dari kejauhan, dan pada Senin malam anggota Satreskrim Polresta Bandung juga melakukan pengecekan di kamar kos dan membawa sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka. Tersangka kasus korupsi BGN Sony Sanjaya menyebut ada 41 nama yang mengajukan titik penentuan SPPG atau Dapur MBG. Sementara itu, Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari merespon dan juga mempersilahkan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki hal tersebut. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari proses penyidikan, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan dari Kejagung. Selamat sore, Arief. Jadi apa informasi terbaru dari sana?
11: Ya, selamat sore Bram. Tadi baru saja dilakukan konferensi pers dari Kejaksaan Agung, dan tadi Dirdik atau Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman menyampaikan perkembangan terbaru terkait pengusutan kasus tata kelola penyalahgunaan makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional. Dan tadi dalam keterangan persnya, Syarif Sulaiman mengatakan Kejaksaan Agung sudah merespon terkait permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh salah satu tersangka yaitu Sony Sonjaya. Dan tadi Syarif Sulaiman menyebut bahwa pihak permohonan dari kuasa hukum Sony Sonjaya kepada Kejagung untuk menetapkan Sony Sonjaya sebagai justice kolaborator itu dinyatakan ditolak. Jadi dari pihak penyidik sudah melakukan kajian dan juga evaluasi terkait permohonan justice kolaborator, dan hasilnya adalah Jampitsus itu menolak pengajuan justice kolaborator terhadap Sony Sonjaya. Dan tadi Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan ada 2 alasan penolakan kenapa Sony Sonjaya ini ditolak sebagai justice kolaborator. Yang pertama, dari hasil pemeriksaan dan juga penyidikan itu Sony Sonjaya itu disebut sebagai pelaku utama oleh pihak penyidik Jampitsus. Sementara syarat untuk menjadi justice kolaborator itu adalah saksi pelaku tetapi bukan pelaku utama. Jadi saksi pelaku yang bisa membuka tabir siapakah pelaku lain atau aktor lain yang lebih besar. Nah, dalam kasus ini dari pihak penyidik Jampitsus itu menilai bahwa Sony Sonjaya sebagai wakil kepala BGN itu adalah salah satu pelaku utama, sehingga keterangan dari Sony ini tidak bisa untuk membuka tabir lagi siapa aktor besarnya dalam kasus korupsi penyalahgunaan tata kelola MBG. Nah, itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua adalah syarat seorang justice kolaborator itu adalah ia harus mengakui kesalahan perbuatannya. Dan tadi keterangan dari Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman sampai dengan saat ini, sejauh ini, itu keterangan-keterangan yang diberikan oleh Sony Sonjaya tidak menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini mengakui perbuatannya. Sehingga atas dasar 2 hal tersebut, dari pihak penyidik kemudian menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh Sony Sonjaya. Dan tadi terkait 41 nama yang sudah disebutkan oleh Sony Sonjaya, Dirdik Jampitsus Arief Suleman mengatakan ke 41 nama tersebut sedang dalam proses pengkajian dan juga pendalaman. Nah, jadi memang ini masih terus berproses dan masih didalami ke 41 nama yang sudah disetorkan nama-namanya oleh Sony Sonjaya. Dan tadi Dirdik Arief Suleman juga menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan nanti setelah dari hasil pendalaman dan juga pengkajian dari 41 nama tersebut itu nanti akan dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Tapi hingga sampai saat ini itu belum akan ada dilakukan pemanggilan secepatnya terhadap 41 nama tersebut karena mereka masih dalam status pendalaman. Dan terkait dugaan korupsi pengadaan CCTV di program MBG ini juga tadi dari Jampitsus menyebutkan juga dalam proses pendalaman karena tidak menutup kemungkinan dugaan korupsi tersebut juga akan diusut oleh Kejagung dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan tadi Syarif Sulaiman juga menambahkan bahwa 17.600 motor listrik yang sudah disita oleh pihak Kejagung ini nanti semuanya akan diizinkan untuk didistribusikan oleh BGN. Karena kenapa? Karena jika 17.600 motor listrik tersebut itu disita atau ditahan, maka akan terjadi depresiasi ekonomi terhadap 17.600 dan tidak akan memberikan manfaat. Oleh sebab itu dari pihak Kejagung itu memberikan izin kepada Badan Gizi Nasional untuk mendistribusikan sebanyak 17.600 motor listrik yang menjadi barang bukti dari pengungkapan kasus penyalahgunaan tata kelola MBG. Dan dari 17.600 tersebut itu tadi Syarif Sulaiman menyebutkan masih ada beberapa motor lagi yang belum dirakit. Karena memang total pengadaan itu mencapai 18.100 dan sebanyak 17.600 itu sudah selesai dirakit dan sudah diizinkan oleh Kejagung untuk nanti didistribusikan ke Badan Gizi Nasional. Dan sampai dengan saat ini dari pihak Kejaksaan Agung itu total sudah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus ini. Tiga pertama itu adalah Kepala BGN sendiri Dadan Hindayana, lalu Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan juga Lutfi Pusung, dan tambahannya itu adalah Asep Yusuf Somantri selaku orang dekat Sony, lalu berikutnya adalah Andri Mulyono, ini adalah Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, yaitu selaku pihak vendor penyedia motor listrik. Dan yang terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, yaitu Glory Harimas Sihombing. Dan memang untuk ranah lidik dari Jampitsus ini ada dua dalam kasus ini. Yang pertama adalah markup pengadaan barang dan yang kedua adalah jual beli titik SPPG. Dan tadi Syarif Sulaiman juga menyebutkan salah satu poin penting kenapa Sony Sonjaya ini dianggap sebagai pelaku utama karena ia memiliki kuasa atau ia adalah pihak yang berperan sebagai verifikator terhadap titik-titik SPPG. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa Sony Sonjaya ini disebut sebagai pelaku utama karena atas verifikasi dari dia, atas izin dari dia itulah terjadi jual beli titik-titik SPPG yang kemudian dilakukan oleh yayasan yang terafiliasi oleh para tersangka lainnya. Berapa?
0: Terima kasih, Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Dan bagaimana respon Joko Widodo usai penangguhan penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa? Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Presiden ke-7 Joko Widodo menghormati keputusan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangguhkan penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Keduanya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait dengan tudingan ijazah palsu. Joko Widodo. Saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Selasa siang, Jokowi menyebut penangguhan penahanan sepenuhnya kewenangan dari kejaksaan. Sebelumnya Kejari Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa karena permohonan dari kuasa hukum dan juga jaminan keluarga. Selain itu, keduanya berkomitmen akan bersikap kooperatif selama proses persidangan.
4: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan.
5: Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak?
4: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan ya.
3: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

0: Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi tim penasehat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan keduanya yang diajukan tim kuasa hukum sebelum proses pelimpahan berkas dan tersangka dilakukan. Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
1: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Dan akhirnya ya pada hampir pukul 5 ini, akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
2: Amin, ya Allah. Ya,
1: amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
0: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap berstatus tersangka dan wajib memenuhi seluruh proses hukum yang berjalan hingga tahap persidangan.
3: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Notebrojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang tegas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifa Usiatiasuma, ya yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain. Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
4: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
5: Amin.
4: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
0: Meski tidak ditahan, kejaksaan menyatakan keduanya wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara ini memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aji Atmoko, Jakarta.
6: Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi mendapatkan penangguhan penahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan adanya pernyataan kedua tersangka akan tetap kooperatif dalam menjalani kewajiban dan juga aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, Sekjen Pradi Bersatu menyebut ada pengaruh dari orang kuat dibalik dengan proses penangguhan penahanan Roy dan juga Tifa. Lalu apakah pelimpahan ini akan bermuara pada persidangan atau hanya memperpanjang babak baru dari kasus ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami 2 orang narasumber, yakni pertama pengacara Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri dan juga Ketua Umum Pradi Bersatu Jeffrin Boykanu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Al-Katiri dan juga Pak Jeffrin.
7: Selamat sore Bang Bram.
6: Ya, baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung. Saya ke Pak Jeffrin terlebih dahulu. Jadi Sekjen Anda Pak Ade Darmawan mengatakan ada orang kuat. Ini saya ingin bertanya, ini sebuah asumsikah atau sebetulnya pihak Anda maupun Pak Jokowi itu sudah mengetahui namanya begitu, Pak Jeffrin?
7: Ya, kita sama-sama tahu lah kalau model seperti ini kan sudah pasti ada intervensi. Karena kalau tanpa intervensi, pihak-pihak tertentu pasti sudah ditahan. Jadi kita ini kan namanya kita menduga, kita kan tidak menuduh siapapun. Kita menduga bahwa ada pihak-pihak tertentu yang pengen supaya Roy sama Tifa ini tidak ditahan supaya katanya proses persidangan bisa berjalan dengan baik.
6: Oke. Okay.
7: Jadi namanya menduga. Jadi sudah pasti kita menduga dugaan ini sudah pasti bahwa sudah ada intervensi. Tanpa intervensi nggak mungkin, Bang Bram.
6: Oke. Jadi Pak Jeffrin, ini sebuah dugaan atau sebetulnya pihak Anda tahu siapa orangnya yang kemudian disebut orang kuat itu, Pak Jeffrin?
7: Ya, yang tahu yang sebut orang kuat kan siapa yang menyebut, ya dia harus bertanggung jawab untuk menyatakan siapa orangnya. Tapi yang pasti bahwa tidak mungkin ini tidak ada intervensi, Bang Bram. Itu yang kita mau tekankan. Sudah pasti ada orang-orang kuat atau orang-orang di balik itu yang punya potensi untuk memberikan solusi kepada pihak kejaksaan supaya sudah lebih baik, jangan ditahan lah.
6: Oke, baik.
7: Dan itu kan kewenangan dari kejaksaan, jadi kita hormati, Bang Bram.
6: Oke, Pak Jeffrin, ini upaya saya mengkonfirmasi kepada pihak Anda. Ini saya mengutip apa yang disebutkan Bang Adi Darmawan mengatakan nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan orang kuat itu, kami tidak mau hari ini. Kami tahu, tapi kami tidak mau hari ini membuka di sini. Yang penting biarkan Pak Jokowi yang menyampaikan siapa orang itu agar kita semua relawan bisa berbesar hati menerima siapa orang tersebut. Berarti dari statement ini, saya sebagai orang awam menangkap bahwa Pak Jokowi sebenarnya tahu siapa itu.
7: Sudah tahu, sudah pasti Bang. Hmm. Itu Pak Jokowi itu politisi hebat itu, punya pengalaman luar biasa dalam perpolitikan Indonesia. Jadi soal-soal begini itu beliau pasti tahu lah.
6: Oke, artinya bukan dugaan saja ya. Artinya sudah ada orangnya dan pihak Anda pun Pak Jokowi mengetahui ya, Pak Jeffrin ya?
7: Sudah pasti. Karena beliau itu politisi hebat, punya pengalaman dalam perpolitikan Indonesia sehingga tidak mungkin beliau tidak tahu.
6: Oke, baik-baik. Saya ke Pak Al-Katiri kalau begitu. Jadi apa tanggapan pihak Anda Pak? Kemudian disebut ada orang kuat di balik penangguhan penahanan kali ini.
5: Orang kuat siapa? Kuat tenaganya, kuat uangnya, atau kuat apanya gitu loh, yang jelas gitu. Yang namanya orang kuat itu. Ya kan? Jadi intinya begini. Sebenarnya, ya kan, yang banyak satu apa namanya kejanggalan-kejanggalan itu bukan dari pihak kami. Hmm. Sampai ini naik, artinya sampai itu disidik dan sampai dikatakan apa namanya tersangka dan sebagainya. Nah itu kami bahkan lebih yakin bahwa ada orang kuat di pihak sono, bukan di pihak kami.
6: Tapi kalau kemudian ditangguhkan, kalau kemudian diragukan karena informasi yang saya dapat pagi baru diajukan, tapi sore sudah dikabulkan, apa yang kemudian pihak Anda bisa jawab soal itu Pak?
5: Ya sebenarnya begini, kita harus ke belakang ya, masalah penangkapan, kemudian masalah mau ambil paksa dari rumah sakit dan sebagainya, ini kan juga harus diperhitungkan. Kami itu melakukan semua sikap semua langkah-langkah itu sudah sesuai dengan ketentuan. Hmm. Bahkan kalau kita sebelumnya yang kita tahu, 2 hari sebelum P21, ya kan, tahap 2, itu tidak diadakan penangkapan dengan namanya upaya paksa. Itu jelas dikatakan oleh penyidik, upaya paksa. Padahal yang bersangkutan itu satu korporatif. Ya kan, wajib lapor dan sampai 30 kali dan sebagainya. Tapi tetap diadakan cuma penggerbekan. Jadi perbuatan-perbuatan yang apa istilahnya yang ekstrim ini juga perlu dipertanyakan. Mm-hmm. Biasanya orang itu dipanggil paksa dan sebagainya itu kalau dia dipanggil dan berkali-kali tidak hadir, ya kan, panggilan 1, panggilan 2, ini kooperatif. Bagaimana bisa mereka bersikap seperti itu, ya kan, di tangkap begitu aja, begitu kita tanya alasannya untuk persiapan pelimpahan.
6: Oke.
5: Okay. Aneh kan? Tidak okay. Ada ketentuannya untuk melimpahkan aja perlu menangkap orang. Setelah ditangkap, kemudian diperiksa kesehatannya, ya kan? Tanpa bukan keinginan dari kita dibawa ke rumah sakit.
6: Oke, okay, Pak Al-Katiri, saya konfirmasi ulang berarti kalau begitu. Jadi proses penangkapan sebelum pelimpahan yang menurut Anda itu menjadi sebuah dugaan intervensi, bukan soal penangguhannya begitu ya, Pak Al-Katiri ya?
5: Kenapa tiba-tiba terjadi 2 hari, 3 hari sebelum pelimpahan?
6: Oke.
5: Okay. Alasannya tidak jelas. Alasannya biasanya karena ditakutkan lari, ditakutkan rusak barang bukti, ditakutkan dan sebagainya. Sebetulnya itu semua tidak ada. Mm. Ya kan? Dan jawabannya itu agak aneh. Jawabannya itu karena untuk persiapan pelimpahan. Padahal kalau kita diberitahu bahwa kita akan dilimpahkan tanggal sekian, sebenarnya kami sudah hadir pasti.
6: Baik.
5: Bahkan kemarin dengan alasan untuk penggeledahan dan sebagainya. Penggeledahan itu tidak mudah, seperti dokter Tiba. Dia itu ditangkap ya, dipanggil, di apa istilahnya itu, bukan dipanggil, ditangkap ya, dengan katakan upaya paksa itu di tempat parkir. Bukan di rumahnya.
6: Baik.
5: Tidak ada unsur penggeledahan, itu alasan saja. Nah, kemudian setelah dibawa ke rumah sakit, karena ternyata di rumah sakit dokter memeriksa dan mereka kambuh penyakit bawaannya. Dan diharuskan rawat inap. Itu bukan keinginan kita loh ya.
6: Oke, baik. Kami tangkap. Oke, kami tangkap poin itu, Pak Gatir.
5: Nah, kemudian apa yang dilakukan JPU ya, jaksa, itu kan sudah jelas ya. Kenapa dia lakukan, kan sudah disampaikan. Satu, karena ini juga seperti salah satu pertimbangan, ini akan makan waktu lama. Yang mana juga kalau mereka sudah melampaui waktu persidangan, karena waktu penguasaan dari jaksa sebelum selesai, atau dari hakim dan sebagainya, itu sudah harus dibebaskan. Yang kedua, karena publik, untuk mengantisipasi apa namanya itu, luapan dari publik, protes dari publik.
6: Oke, baik. Pak Al-Katiri, kami tangkap poin itu Pak Al-Katiri. Nanti kami dalami lagi. Oke. Sebentar, saya lempar dulu ke Pak Jeffrin. Kalau begitu, Pak Jeffrin, kalau kemudian dianggap atau disebut Pak Al-Khatiri tadi, ya ini proses yang normal saja dari kejaksaan, yang patut diduga intervensi adalah saat penangkapannya malahan. Apa yang bisa Anda komentari, Pak Jeffrin?
7: Ya, itu kan Om Bang Al-Khatiri aja menafsirkan. Semua sudah mulai prosedur. Itu penyidik sudah melakukan yang terbaik. Semua dilakukan sedulur. Ini kewenangan dari pedik untuk menangkap penahan dan kewenangan beliau. Jadi yang dikerjakan sudah betul, sudah prosedur. Kalau memang setuju kan Anda sekarang, ya Anda sekarang pra-peradilan. Baiknya kita proses pra-peradilan apa dikabulkan tidak. Jadi baik kita dulu supaya nggak usah perkuat lagi, nggak ada lainnya. Dan klien ada juga dibebaskan walaupun status saya adalah tahan yang dibebaskan kan. Karena Anda minta penahanan berarti ditahan dulu, baru ditahan penahanan. Jadi status saya itu status terhadap mereka itu adalah tahan jaksa yang berikan penahanan, ada gunakan penahan. Di supaya masyarakat mereka itu diin dulu.
6: Enggak masuk berikan dua window.
7: Penangguhan penahanan itu baru pergi prosesnya. Itu Bang. Jadi itu enggak ada lah, itu sudah itu. Apa yang dilakukan oleh PIK sudah benar itu.
6: Oke, silakan Pak Al-Khatiri, jawabannya Pak Al-Khatiri.
8: Bagaimana kita bisa melakukan pra-peradilan wong itu diatur begitu cepat dalam waktu 3 hari? Dari penangkapan dan pelimpahan, dan itu dilakukan pada hari libur. Hari Jumat ditangkap, kemudian hari Minggu malam, kira-kira jam 11, itu mereka mau diambil paksa lagi dari rumah sakit, yang mana mereka dalam keadaan masih belum bisa dibawa, belum ada rekomendasi dokter bahwa mereka bisa dikeluarkan. Dan itu rame malam itu. Kami lawyer pada waktu itu, kita semua mempertahankan untuk tidak diambil malam itu. Apa urgensinya? Okay. Pagi-pagi mau dilimpahkan, jam 11 malam mau dibawa ke Polda.
6: Oke, menurut Anda terlalu dipaksakan ya, Pak Al-Khatiri artinya ya?
8: Ya, ini sesuatu yang aneh-aneh, ini bukan orang besar lagi, tapi sudah pelanggaran HAM, pelanggaran undang-undang. Kami tidak pernah bicara orang besar, orang kecil, tidak pernah, karena itu gambaran-gambaran halusinasi aja gitu.
6: Oke, baik, Pak Jeffrin, tanggapan Anda, Pak Jeffrin?
8: Jaksa itu
7: nggak ada yang Belanda, semua itu yang profesional. Supaya Pak Al-Khatiri tahu kan, pengadilan para tersangka saja mereka diperlukan dengan baik, artinya prosedurnya perjalanan baik, nggak ada malah itu kan untuk kelompok berkas kan, barang-barang disiap juga termasuk saat tersangka, itu kan kewenangan dari pihak penyidik. Kok yang sewot begitu kan? Kalau nggak salah kan begitu, ketinggalan jam loh, pihak sudah mengenai pra-peradilan.
8: Pada waktu mereka diambil dari rumahnya masing-masing, bahkan Roy Suryo itu tapi tonton kabarnya masuk kamarnya dan sebagainya, ya kan? Itu seperti sesuatu apa ya, kejahatan extraordinary crime, seperti teroris, seperti narkoba, atau seperti apalah sesuatu yang korupsi dan sebagainya. Ini hanya pasal-pasal dengan pasal-pasal yang di bawah 5 tahun khususnya ya, yaitu yang dilaporkan oleh Jokowi, yaitu adalah pencemaran nama baik, yang mana jauh di bawah 5 tahun. Tapi melakukannya seperti orang melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan itu dilakukan dengan alasan hanya persiapan pelimpahan. Tidak ada diatur di UHAP itu, nama-nama persiapan pelimpahan itu. Sebenarnya kalau kami diundang untuk dilimpahkan dengan resmi, dengan layak, kami akan hadir. Karena selama ini kami di wajib lapor itu tidak pernah tidak. Setiap minggu, hampir 30 kali apa klien kami itu wajib lapor.
6: Oke.
8: Okay. Kecuali tidak
7: pernah. Memang benar.
8: Jadi ini.
7: Memang betul, setiap minggu dilaporkan.
8: Kalau tapi itu perbuatan tidak ada terus, pihak ketiga atau pihak ketiga yang intervensi, tidak mungkin. Kenapa harus secepat itu? Kenapa harus diperlakukan seperti apa ya, istilahnya itu ganas seperti itu?
6: Oke, baik. Pak Alka, kami tangkap pesan Anda. Pak Alka, tahan dulu sebentar Pak Jeffrin. Tanggapan Anda terakhir.
8: Padahal ketentuan rumah sakit itu tidak diperbolehkan memulangkan pasien pada malam hari.
6: Oke, baik. Pak Alka, kami tanggap pesan Anda.
8: Peraturan Menteri.
6: Ya, terakhir Pak Jeffrey dari Anda, seperti apa kemudian? Apakah kemudian dengan penangguhan penahanan, ini kami publik bisa membayangkan ini akan sampai pada persidangan dan semua akan terbuka secara clear nanti pada sidang?
7: Iya, sudah pasti ini tahanan ini, status tahanan yang sedang diberikan penahanan ini. Harus mulai berkuar lagi, mereka sudah akan pernyataan ketika diberikan penangguhan dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi kita akan bantu mereka, mereka memperbuat yang sama lagi, melanggar apanya yang sudah diterapkan tadi, syarat-syarat penahanan itu melangit, takkanlah penahanan mereka. Jadi mereka tenang juga, walaupun dibebas, euforia dulu, belum apa-apa, kalian juga tahan-tahan.
6: Okay.
7: Setiap minggu berkenaan, terus melaporkan artinya. Tetap tuhnya sama, jadi kita lihat ya kalau mau keluar-keluar lagi di
8: belakangnya.
6: Oke, baik.
8: Tidak masalah lah, kami akan tanggapi.
6: Pak Alka, silakan. Okay. Terakhir Pak, dari Anda.
8: Perbuatan yang dilakukan JPU, itu memang sudah sesuai ketentuan. Itu hak mutlak dari JPU untuk dia menangguhkan penahanan dan sebagainya. Apalagi ini adalah isu nasional. Yang mana isu ini bukan hanya isu Tifa dan Roy, tapi ini adalah isu seluruh bangsa Indonesia membicarakan ini. Oleh sebab itu diambil jalan tengah oleh jaksa, ya kan, agar tidak terjadi dibully selama ini seperti yang apa terhadap kepolisian.
6: Okay.
8: Maka dilakukan jalan tengah, yaitu penangguhan penahanan, meskipun ada wajib lapor. Mungkin dua minggu sekali sampai persidangan.
6: Oke, baik-baik. Kami tangkap.
8: Memang, sebentar. Tadi Anda menyinggung apa?
7: Ya, Anda kita lihat aja lah.
8: Adi sama?
7: Kita lihat aja, masih berkuar-kuar lah.
8: Adi Damawan
7: berkuar-kuar nanti. Kalau masih berkuar, kita laporin.
8: Restoratif justice itu bukan menawarkan. Itu memang ketentuan KUHAP yang baru. Ya kan, baik penyidikan maupun di kejaksaan maupun itu mereka berhak untuk menawarkan dalam perkara seperti ini, yaitu perdamaian. Jadi bukannya mereka menawarkan itu sesuai dengan ketentuan undang-undang.
6: Oke, okay. baik. Pak Alka, kami tanggap pesan Anda. Kami tentu publik akan melihat ke depannya seperti apa. Terima kasih dua orang narasumber kami. Ada Pak Alka Tiri, pengacara dari Dr. Tifa, maupun Pak Jeffrin, Ketua Umum Pradi Bersatu telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu semuanya, bapak-bapak sekalian.
7: Ya, selamat sore Bang. Ya, terima kasih Bang.
6: Pemerintah bersama dengan Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau Belpres di Jakarta dan juga Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
9: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa, viral di media sosial. Dan di tengah polemik ini, sejumlah mahasiswa UBK justru menjadi korban penyerangan oleh orang yang tidak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
11: Yang pertama, menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Jadi gini, kawan-kawan. Langsung, maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. 20%.
12: Video Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin ini viral. Abdi mengaku menerima uang sebesar 20 juta rupiah dari pihak yang tentunya memintanya membatalkan unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan 15 Juni lalu. Ketika itu mereka menuntut evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai rupiah. Dalam aksi itu, Abdi dan sejumlah mahasiswa lain kemudian diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
13: Saya ngaku salah, Pak. Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada yang semua.
12: Abdi mengaku uang yang diterimanya dibagikan ke beberapa pihak dengan nominal antara 2 hingga 2.500.000 rupiah. Atas peristiwa ini, BEM FHUBK menuntut pihak universitas menindak tegas nama-nama yang terlibat, serta meminta yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya dan membentuk badan investigasi independen. Namun pihak Rektorat Universitas Bung Karno hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Sementara itu, sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang sekelompok orang tak dikenal pada Senin malam. Menurut keterangan saksi, ketika itu para mahasiswa baru keluar kampus untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun di jalan dekat kampus, tepatnya di Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat, tiba-tiba mereka diadang sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor. Kelompok orang ini melempari mahasiswa dengan batu dan sempat terjadi aksi saling serang, namun tidak lama kemudian polisi datang dan membubarkan tawuran.
14: Ini Bang, tahu-tahunya ada orang sini, mengadang. Terus jalannya ini di pertengahannya ini, rombongan motor ini. Mereka yang kena tahan, tapi kalau nggak tahu, tahunya mereka sudah melari-lari, terbirit-birit.
15: Yang mengadang berapa orang, Pak?
14: Kalau sekitar 20-an lah.
12: Dalam peristiwa ini, seorang mahasiswa terluka akibat terkena lemparan batu. Polisi kemudian melakukan penjagaan di lokasi kejadian untuk mencegah kembali terjadi bentrokan. Saat ini suasana di lokasi kejadian sudah kondusif, namun belum diketahui siapa dan maksud penyerangan ini. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
6: Pemerintah bersama dengan Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Jakarta dan juga Kalimantan Barat. Dari penindakan ini, petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas dengan nilai ekonomi mencapai puluhan miliar rupiah. Selain menyita barang bukti, aparat juga melusuri pihak-pihak yang terlibat dalam rantai impor ilegal tersebut.
16: Pemerintah melalui Bea Cukai mengungkap dua kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan sejumlah gudang di Kalimantan Barat. Kasus di Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman ballpress menggunakan kapal KM Eden Mas dari Pontianak menuju Jakarta. Dari 268 kontainer yang diangkut, petugas menemukan 43 kontainer yang terindikasi berisi pakaian bekas impor. Total muatan dalam 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Hasil penindakan di Tanjung Priok dikembangkan ke Kalimantan Barat. Tim gabungan menemukan dua lokasi gudang di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah yang diduga menjadi tempat penimbunan ballpress. Dari dua lokasi tersebut, petugas mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 16,48 miliar rupiah.
17: Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan pemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini.
16: Kasubit Tipiter di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku dengan undang-undang yang hukumannya lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pengiriman Sampah.
18: Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah. Di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara.
16: Ballpark ini pun rencananya akan dimusnahkan setelah Kementerian Keuangan mendapatkan anggaran khusus untuk hal tersebut. Karena tak hanya mengancam industri tekstil Indonesia, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
6: Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kembali memastikan bahwa mulai Senin kemarin sudah tidak ada pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi pada beberapa hari terakhir. Bahlil juga meminta kepada PLN untuk segera melakukan maintenance untuk memastikan pasokan listrik kembali aman.
15: Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk 1 tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Saya pikir itu.
14: Pak, PLTU-nya itu apa aja sih Pak? Ciri tempat apa PLTU-nya yang...
15: Nama-namanya kan saya tadi lupa ya. Nama-namanya saya sudah lupa. Tapi mulai tadi PLN menyampaikan kepada saya dalam rapat bahwa mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut dirut PLN ya. Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator.
6: PT Pertamina Patraniaga ungkap kemungkinan turunnya harga BBM non-subsidi termasuk Pertamax seiring dengan pelemahan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, menyebut peluang harga Pertamax mengalami penurunan terbuka lebar jika harga minyak dunia terus melemah beberapa waktu ke depan. Hal tersebut disebabkan oleh penetapan harga BBM non-subsidi termasuk Pertamax akan mengikuti harga minyak dunia. Joko menambahkan pihaknya masih perlu mencermati pergerakan harga minyak dunia pada bulan ini yang menjadi dasar dalam penentuan harga.
19: CPU ya itu Patraniaga selama ini dan seterusnya memang akan merespon terhadap kenaikan atau penurunan harga minyak dunia. Nah pastinya nanti ke depan seperti apa nanti kita lihat karena kita basisnya adalah harga satu bulan sebelumnya.
6: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian karena ledakannya seakan membuat pertunjukan kembang api di langit. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian karena ledakannya seakan membuat pertunjukan kembang api di langit. Sementara itu sebuah pabrik pembuat bahan rudal di Rusia diserang dan menimbulkan kerusakan berat.
1: Video amatir warga merekam momen kebakaran yang melanda kios kembang api di Broken Arrow, Oklahoma. Uniknya, peristiwa kebakaran ini justru terlihat indah bak pertunjukan kembang api di langit. Polisi dan petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian tak dapat berbuat banyak karena kondisi kembang api yang aktif mudah meledak. Butuh waktu sekitar 20 menit bagi petugas berwenang untuk mengendalikan situasi. Beruntung, tidak ada korban luka akibat insiden ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Oh my gosh. Kepulan asap tebal menyelimuti sebuah pabrik di Voronezh, Rusia pada Senin waktu setempat dan terekam kamera amatir warga yang tengah melintas. Diketahui serangan tersebut berasal dari Ukraina dan menyasar pabrik yang memproduksi komponen elektronik, bahan yang digunakan untuk membuat rudal. Hal tersebut didukung dari unggahan telegram Gubernur Alexander Gusev yang membenarkan terjadinya kerusakan berat yang bersumber dari serangan udara. Dalam pernyataan di

0: Telegram, militer Ukraina mengakui telah menargetkan pabrik yang memproduksi komponen penting menggunakan rudal jelajah. Hal tersebut bertujuan untuk melumpuhkan produksi pertahanan Rusia.
1: Para delegasi Amerika Serikat dan Iran meninggalkan resor Burgenstock di Swiss setelah putaran pertama perundingan yang dimediasi oleh Pakistan dan juga Qatar. Kedua pihak tersebut telah sepakat roadmap selama 60 hari menuju kesepakatan final.
2: Helikopter dan konvoi keamanan terlihat mengawal kepergian para delegasi dari resort di tepi sungai Danau Lucerne, Swiss, Senin waktu setempat. Para mediator menyatakan telah dibentuk komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses negosiasi, termasuk pembahasan mengenai program nuklir, sanksi, dan penyelesaian sengketa. Mereka juga mengumumkan rencana pembentukan jalur komunikasi untuk mengurangi risiko insiden di Selat Hormuz dan menjaga kelancaran pelayaran komersial.
3: So look, yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do, which is accomplish four things for the American people.
2: Seusai perundingan, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertolak ke Maskat, Oman. Keduanya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman untuk membahas pengaturan terkait Selat Hormuz serta upaya menjaga keamanan kawasan. Araghchi menyatakan pembicaraan di Swiss menghasilkan kemajuan signifikan menuju penyelesaian perang di Lebanon. Sementara itu, Pakistan dan Qatar menyatakan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati pembentukan komite tingkat tinggi dan penyusunan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam 60 hari ke depan.
1: Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya karena merasa telah kehilangan dukungan dari partainya sendiri. Sejumlah warga London menilai langkah tersebut tepat di tengah menurunnya dukungan Partai Buruh terhadap Starmer.
4: Peta politik Inggris bergejolak. Kurang dari 2 tahun setelah meraih salah satu kemenangan pemilu terbesar dalam sejarah Inggris, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Senin waktu London. Keputusan ini sekaligus mengakhiri perannya sebagai pemimpin Partai Buruh. Di depan Downing Street, Starmer mengaku telah kehilangan dukungan dari partainya sendiri.
5: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
4: Starmer menyatakan akan lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarganya setelah meninggalkan jabatan tertinggi di pemerintahan Inggris itu.
5: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.
4: Sementara itu, sejumlah warga London menyambut pengunduran diri tersebut dengan berbagai respons. Meski ada yang kecewa, mereka menilai langkah itu tepat di tengah menurunnya dukungan Partai Buruh terhadap Starmer. Starmer memang tengah menghadapi tekanan internal akibat memburuknya kinerja partai, serta kritik terhadap penanganan ekonomi, imigrasi, dan krisis perumahan.
6: Keir Starmer was a decent guy, and it just seems to be a modern day phenomenon that British prime ministers don't last very long. So I was very disappointed with that.
7: Probably a good idea with the way things are going at the moment. His party's not behind him. So if I was in position, yes, I would probably resign as well.
4: Partai Buruh dijadwalkan memulai proses pemilihan pemimpin baru pada Juli mendatang. Pemimpin pengganti ditargetkan sudah terpilih paling lambat September untuk menjaga stabilitas politik Inggris.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya, Freddy Cahya. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
8: Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat, atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya.
9: Nama Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek, jadi incaran semua orang. Selain pengejaran oleh pihak

0: imbalan sebesar 250 juta rupiah bagi warga yang bisa menemukan keberadaan pria bengis tersebut.
1: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan.
2: Upaya penyidikan kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang gadis di Rancaekek, Kabupaten Bandung memasuki babak baru. Hal ini terjadi setelah Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap kekasihnya tersebut. Hal tersebut dinyatakan Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan usai menjenguk sekaligus melakukan komunikasi dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Selasa siang.
3: Atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya.
2: Selain telah membentuk tim ahli dari bedah plastik, penyakit dalam, mata, dan telinga, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Fitra Hergiana menyatakan, usai mendapatkan perawatan selama 11 hari, kondisi fisik dan psikis korban mulai berangsur membaik.
4: Pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan lain-lain.
2: Selama beberapa hari terakhir, petugas kepolisian daerah Jawa Barat melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diketahui berpindah-pindah tempat. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi siapapun yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
1: Tetapi, saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah.
2: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal desa Jelegong, kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, selama 3 tahun, seorang perempuan berusia 29 tahun menjadi korban penyekapan disertai penganiayaan berat oleh kekasihnya di sebuah kamar kos di Bandung, Jawa Barat. Bahkan korban sempat dinyatakan hilang kontak dengan pihak keluarga. Lantas kira-kira bagaimanakah kronologis dan perkembangan kondisi korban? Kita akan membahasnya dengan Syahrul Ulum, adik korban YTR. Selamat sore, Mas Syahrul. Terima kasih atas waktu Anda bersama dengan CNN Indonesia Newsroom. Sebelumnya kami ucapkan turut prihatin dengan kondisi yang terjadi di keluarga Anda. Mas Syahrul, kami ingin mengetahui bagaimanakah kronologis kejadian saudara Anda ini bisa dinyatakan hilang kontak hingga akhirnya bisa ditemukan kembali.
5: Ya, kronologis pertamanya kakak itu hilang dari pertama di 3 bulan terakhir waktu 2023 itu. Biasanya kan seminggu sekali itu pulang kakak itu. Tapi dalam 3 bulan itu kakak nggak ada pulang-pulang. Dicari ke tempat kerjanya juga udah nggak ada gitu. Ada laki-laki yang ngaku suaminya, ngajuin surat resign gitu. Kata orang yang di sana itu.
0: Oke, awal perkenalan dari korban dengan pelaku ini tahun berapa, Mas Syahrul?
5: Kalau nggak salah, Syahrul itu tahun itu 2023. 2023.
0: Mm-hmm. 2023 dan berakhir kemarin terakhir ditemukan di tahun 2026 ya. Berarti sempat 26. Hilang kontak selama kurang lebih 3 tahun. Lantas upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dalam proses pencarian ini seperti apa?
5: Yang upaya keluarga mencari itu pernah dicari di orang hilang dari viralin dari sosial media Instagram gitu orang hilang

0: tiba-tiba kakak yang menjadi korban sekarang itu tiba-tiba ngabarin ke keluarga itu.
1: Oh gitu.
0: Katanya udah gak mau dicari gitu, gak usah dicari, katanya baik-baik aja di sini, di sini juga. Terus udah gede, jangan dicariin gitu bilangnya.
1: Baik, berarti ketika diviralkan, ketika ada ke kondisi hilang, sempat dilakukan proses pencarian melalui sosial media, namun ada konfirmasi dari korban bahwa dia baik-baik saja, tidak ada kondisi yang darurat karena sudah dewasa seperti itu ya?
0: Iya.
1: Namun sebenarnya ketika diviralkan tersebut, apakah benar ada intimidasi dari seseorang yang diterima oleh pihak keluarga, Mas Syahrul?
0: Jadi selama ini juga keluarga taunya keluarga baik-baik aja gitu, kakak itu nggak ya berpikir negatif gitu kan, taunya teteh juga baik-baik aja gitu selama 3 tahun terakhir itu.
1: Oke. Berarti komunikasi sejauh ini melalui pesan singkat saja, komunikasi telepon seperti itu apa dilakukan juga oleh pihak keluarga?
0: Komunikasi yang itu teh paling lewat WhatsApp aja. Berikut itu juga lama gitu ngabalesnya, kadang nomornya nggak aktif, kadang nomornya ganti-ganti gitu. Tapi kan selama teteh ngasih tahu itu selama 3 tahun terakhir kemarin itu teteh sama si pelaku nggak dikasih HP. Jadi selama ini yang ngasih kabar ke keluarga itu pelaku.
1: Oke, berarti tanpa sepengetahuan dari tetehnya sendiri bahwa yang melakukan komunikasi selama ini adalah kemungkinan adalah terduga pelaku ini. Lantas ya, adakah kecurigaan selama 3 tahun yang istilahnya berkontak atau berkonfirmasi ataupun juga berkomunikasinya sedikit jarang? Adakah upaya lebih yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencari keberadaan secara langsung gitu? Karena 3 tahun kan ibaratnya tidak pulang seperti itu.
0: Ya keluarga mah ya upaya mencari ada gitu, tapi nggak serame-rame yang orang tahu gitu. Padahal keluarga juga sempat nyari ke sana ke sini, nanyain ke teman-temannya gitu, bahwa teman-temannya juga pada nggak tahu gitu bahwa itu teteh di mana gitu. Taunya kan yang tahu keluarga itu teteh itu kerja di Jakarta sama yang itu.
1: Oke. Pernah curiga nggak Mas Syahrul dengan pelaku ini ternyata melakukan tindakan yang sangat biadab kayak gitu?
0: Curiga sih enggak ya. Yang setahu Syahrul kan biasanya teman-teman teteh yang main ke sini itu orangnya pada baik-baik gitu. Silaturahmi sampai sekarang juga masih berlanjut. Kontakan sama Syahrul juga alhamdulillah itu masih. Tapi sama si pelaku itu Syahrul juga nggak berpikir negatif gitu. Datangnya sama ini teman teteh yang main ke rumah itu pada baik.
1: Oke, berarti sepengetahuan teman-teman dari teteh ini baik, tidak ada yang mencurigakan seperti itu. Lantas boleh diketahui juga Mas Syahrul, bagaimana untuk perkenalan dari teteh sendiri dengan pelaku ini?
0: Perkenalan waktu dibawa ke sinema cuma ya saling biasa gitu, dikenalin gitu teman teteh gitu bilangnya gitu. Gak lebih lah gitu.
1: Sebagai teman atau bagaimana?
0: Ya sebagai teman gitu bilangnya.
1: Oke, berarti tidak ada hubungan spesial yang disampaikan dari teteh kepada pihak keluarga ya pada waktu itu?
0: Ya, ya betul.
1: Oke, lantas yang ingin kami ketahui, Anda tadi sempat menyatakan sempat melakukan proses pencarian melalui sosial media dari pihak keluarga ya, memviralkan melalui Instagram. Benarkah ada intimidasi yang didapatkan atau ibaratnya seperti teror yang istilahnya memberikan tekanan kepada pihak keluarga untuk nggak usah mencari deh, tolong dihapus postingannya atau bagaimana? Seperti itu apakah ada, Mas Syahrul?
0: Ada waktu pertama dipiralin gitu. Maaf ya bilangnya teh kasar gitu, jangan pokoknya kasar gitu bilangnya gitu.
1: Ungkapannya seperti apa? Lebih merasa tertekan atau ya, bagaimana?
0: Merasa jangan dicari lah gitu. Pokoknya mah teteh itu baik-baik aja gitu intinya ke situ sih, tapi dengan kata-kata kasar gitu bilangnya.
1: Baik, tapi kalau sebenarnya sejauh ini hubungan teteh dengan pihak keluarga besar ini bagaimana? Apakah baik-baik saja, tidak ada masalah seperti itu, Mas Syahrul?
0: Alhamdulillah selama ini teteh komunikasi ya baik gitu. Di rumah juga nggak ada masalah apa-apa gitu. Sama bapak, sama mama, sama kakak yang lain juga, sama termasuk sama saya juga, alhamdulillah baik sih.
1: Tapi memang ada perubahan sikap atau respon dari melalui pesan singkat itu, seperti itu Mas Syahrul?
0: Iya, iya betul.
1: Baik, lantas kalau boleh kami ketahui Mas Syahrul, bagaimanakah kondisi terkini dari teteh atau korban YTR ini?
0: Alhamdulillah sekarang mah kakak udah mulai membaik, gitu, komunikasi alhamdulillah lancar gitu. Udah baik-baik aja lah, pokoknya nggak seperti waktu dibawa ke rumah sakit gitu. Alhamdulillah sekarang udah baik, udah kelihatan gitu, tete gitu, udah bersih mukanya gitu. Waktu pertama kan nggak kayak tete gitu lah gitu. Alhamdulillah sekarang udah baik.
1: Baik, sejauh ini lantas upaya yang dilakukan untuk pengobatan dan lain sebagainya ini seperti apa Mas Syahrul? Apakah ada ditanggung pihak keluarga atau ada pihak tertentu yang melakukan covering terkait pengobatan dari teteh?
0: Oh, alhamdulillah kalau masalah itu mah udah ada yang ngurusnya dari pemerintah, alhamdulillah udah dapat bantuan dari pemerintah juga.
1: Berarti sudah
0: dari gubernur.
1: Baik, dari Gubernur Dedi Mulyadi ini yang memberikan respon yang cukup luar biasa, di mana memberikan imbalan sebesar 250 juta rupiah bagi warga yang menemukan pelaku. Tanggapan dari pihak keluarga terkait sayembara ini bagaimana Mas Syahrul?
0: Ya, menurut saya pribadi sih banyak terima kasih ke Bapak Gubernur sudah datang ke rumah sakit ngejenguk itu, udah makasih banyak, udah ngasih bantuan, udah ngasih biaya berobat lah buat kakak saya, terima kasih.
1: Oke, ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga, istilahnya keberhadiran dari pemerintah untuk memberikan langkah hukum dan juga upaya untuk mencari pelaku ini. Mas Syahrul, yang ingin kami ketahui juga tentunya kondisi ini begitu berat harus dialami oleh keluarga, apalagi saudara atau teteh dari Mas Syahrul. Dengan kejadian ini, bagaimana respon dari keluarga besar Mas Syahrul menanggapi peristiwa yang terjadi?
0: Ya, respon keluarga sekarang alhamdulillah bisa kumpul-kumpul bareng lagi, nggak akan kerja kemana-mana lagi lah, suruh diem aja di rumah, kalau ada rezeki semoga buka usaha bareng-bareng, mulai dari nol sama keluarga gitu. Jadi biar nggak kerja keluar itu kan. Sudah lihat kondisi sekarang teteh juga kan, udah nggak bisa lihat gitu. Makanya jadi otomatis kan kakak udah nggak bisa kerja lagi gitu.
1: Baik, kami ingin mendengar harapan terakhir yang ingin disampaikan Mas Syahrul sebagai adik dari korban. Apa harapan terbesar Mas Syahrul dari peristiwa yang terjadi ini?
0: Harapan saya sebagai adik korban, semoga teteh diberikan kesehatan, kelancaran, panjang sehat itu, panjang umurnya. Semoga keinginan yang teteh sekarang dikabulkan. Kan teteh bilang ke Syahrul juga, teteh itu pengen bisa lihat lagi, teteh juga kan pengen bisa lihat. Pengen usaha, pengen ngewarung, dagang sembako gitu kan. Sekarang mah teteh nggak bisa kerja, nggak bisa bantu ekonomi keluarga lagi. Jadi kalau ada rejeki, nanti pulang pengen usaha, ngewarung gitu.
1: Baik.
0: Teteh bilang saya gitu ke Syahrul.
1: Ya, itu harapan dan juga doa untuk teteh. Lantas untuk terduga pelaku ini apa pesannya Mas Syahrul dari pihak keluarga?
0: Ya, semoga pelaku cepat-cepat tertangkap, kalau bisa nyerahin diri, udah gak ada ruang untuk kabur lagi. Semoga pelaku dihukum seberat-beratnya, semoga ada keadilan buat keluarga saya.
1: Ya, tentunya itu yang kita harapkan dan seluruh masyarakat Indonesia juga mendoakan agar kasus ini segera terungkap, pelaku segera tertangkap dan dihukum sesuai dengan kelakuannya yang sangat bengis. Terima kasih Mas Syahrul Ulum, adik dari korban YTR, atas waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas. Salam hangat untuk keluarga dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Puluhan warga Pasuruan Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi wilayah Kabupaten Pasuruan pada Senin pagi. Mereka memprotes aturan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dinilai membingungkan dan menyulitkan wali murid.
1: Massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Warga menilai aturan SPMB tahun ini masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari kebingungan dalam memahami jalur pendaftaran hingga adanya perbedaan pemahaman terkait jalur domisili reguler dan domisili sebaran. Selain memprotes sistem penerimaan siswa baru, massa juga menuntut keterbukaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mereka mendesak penelusuran dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan, serta meminta pengawasan lebih ketat terhadap anggaran pendidikan agar digunakan secara tepat sasaran.
2: Kalau kita menggunakan jalur, di mana ada jalur di sana, jalur domisili. Domisili itu ada terbagi jalur domisili reguler, dan jalur domisili sebaran. Tapi dalam penggunaan penerapan jalur itu, di sana disematkan juga namanya acuan, nah ini standar nilai. Ini kan rancu, Pak, tidak jelas. Mana yang dibuat oleh hukum? Apakah itu untuk nilainya atau domisili? Dalam hal ini, tajuk subjeknya kan domisili.
1: Sementara cabang Dinas Pendidikan juga menjelaskan bahwa perubahan pada jalur domisili merupakan bagian dari penyesuaian regulasi nasional. Jika sebelumnya seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah, kini penentuan kelulusan untuk SMA lebih mengutamakan nilai tertinggi dalam satu rayon.
3: Sudah transparan, itu sudah ada di portal SPMB Jawa Timur, sudah ada datanya di situ. Dan siapapun bisa melihat di situ. Kita memang transparan di situ, nggak ada yang kita tutup-tutupi.
4: Terkait pergeseran domisili sama sebaran gimana itu?
3: Ya, kemarin ada perubahan memang antara sebaran, kemarin itu domisili itu antara jarak terdekat antara rumah dan sekolah. Sekarang kan berubah. Sekarang adalah sistemnya dalam rayon. Rayon dalam satu rayon itu mana yang nilainya paling tinggi dalam satu rayon. Jadi itulah yang terpilih, bukan jarak rumah tetapi basisnya adalah nilai.
1: Meski telah mendapat penjelasan dari cabang dinas, massa menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan adil, transparan, dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 23 Juni meresmikan pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Peresmian ini menjadi bagian dari program Instruksi Presiden Jalan Daerah untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
5: Usai bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dan rombongan tiba di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur untuk meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan pembangunan jalan daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Presiden menyebut jalan daerah merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Melalui akses jalan yang memadai, distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produksi industri dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
6: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya, dari mana-mana menuju ke desa. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah negara sangat besar.

0: dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman.
1: Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, namun juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong swasembada pangan dan ketahanan energi nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang hadir mendampingi Presiden dalam peresmian jalan di Kabupaten Sampang ini juga mengungkap bahwa seluruh pekerjaan dalam pembangunan jalan daerah telah dikawal secara ketat mutu, juga dilaksanakan secara terencana dan terukur, sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Salah satunya dalam memangkas waktu perjalanan.
2: Infrastruktur jalan yang kami diresmikan di hari ini merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah. Sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa. Kami meyakini Bapak dengan pengelolaan berkelanjutan serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang akan diresmikan hari ini akan menjadi tuas pengungkit kemajuan bangsa dalam jangka panjang.
1: Pemerintah berharap pembangunan jalan daerah ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air. Nabila Putri, Andika Marianto, CNN Indonesia.
3: Menteri Dalam Negeri bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik serta jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pemerintah Provinsi Papua pada Senin siang berkunjung ke Kampung Nelayan Dok 9, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat secara langsung program bedah rumah di kawasan kumuh yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Gibran.
4: Daniel Koromat merupakan salah satu warga Kampung Nelayan Dok 9 yang rumahnya akan diperbaiki oleh pemerintah. Daniel telah tinggal di rumah berdinding kayu ini sejak 18 tahun yang lalu. Di rumah petak yang berdiri di atas laut ini, Daniel tinggal bersama 12 sanak saudaranya. Ada 4 kepala keluarga yang tinggal di bawah satu atap bersama Daniel. Rumah yang mereka tempati jauh dari kata layak. Rumah tersebut tidak memiliki sanitasi yang layak. Jika hujan turun, atap yang bocor membuat air hujan masuk ke dalam rumah.
5: Terutama terima kasih lagi kepada Bapak Presiden, terima kasih lagi kepada Bapak Menteri, dan terima kasih lagi kepada Bapak Gubernur. Ini saya rasa bersyukur kalau rumah saya sudah diperbaiki, saya rasa bersyukur kepada teman-teman yang berjalan bersama-sama. Terima kasih lagi karena rumah saya ini memang bocornya sangat parah sekali. Mulainya dari atap belakang, depan ini saja yang aman. Kita paling tidur depan sini saya. Kalau belakang...
4: Ada 23 rumah di Kampung Nelayan Dok 9 yang akan dibedah atau direhabilitasi pemerintah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau PSPS. Program tersebut berjalan atas kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, pemerintah daerah, serta sejumlah institusi lain.
6: Apa saja yang diperbaiki nanti, Pak?
7: Izin Pak Menteri, sesuai dengan identifikasi kita, yang pasti pertama atap ini akan kita ganti dengan genteng metal, Pak. Jadi juga supaya tidak gampang orang. Kemudian rangka atap kita ganti. Nah, ini juga akan kita berikan perkuatan, walaupun dindingnya nanti akan tetap kayu, Pak. Karena kalau di Papua, apalagi daerah panggung seperti ini, lebih ringan, Pak. Kalau kita ganti ke bata, pasti berat konstruksinya dan akan ada penurunan secara bertahap.
4: Pemerintah saat ini menaruh perhatian serius untuk membenahi persoalan perumahan, termasuk di wilayah Papua. Dari data Badan Pusat Statistik BPS, 32,51% warga di Provinsi Papua tinggal di rumah yang tidak layak huni. Rumah-rumah tersebut tidak memiliki sanitasi, dinding atau atap tidak layak, sehingga bocor jika hujan. Sementara di Provinsi Papua Pegunungan, lebih dari 89% warga tinggal di rumah tidak layak huni. Angka sangat tinggi juga terjadi di Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, yaitu 66,93% dan 44,85%.
8: Kita melihat bahwa yang tidak punya rumah, yang tidak memiliki rumah cukup tinggi persentasenya. Sementara yang rumah yang tidak layak, seperti bahkan pembangunan, ada rumah masyarakat tapi tidak layak, itu 6%. Kalau Papua induk ini, yang tidak punya rumah lebih kurang 29%, dan rumahnya tidak layak 32%. Nah, bagi kita ini problem yang memang harus dapat atensi. Oleh karena itu, integrasi pemerintah pusat dilakukan ke Papua.
4: Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 8 triliun rupiah untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh daerah di Indonesia. Tahun 2026, jumlah rumah yang akan direhabilitasi meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2025, program bedah rumah oleh pemerintah menyasar sekitar 45 ribu unit rumah. Sedangkan tahun 2026, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 400 ribu rumah. Revolusi Riza, Jayapura, Papua.
3: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Penampilan budaya dari berbagai daerah menyemarakan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-499 di Hall C1 Jakarta Fair Kemayoran. Untuk memantau keramaian dan keseruan di Jakarta Fair, petang ini kita sudah bergabung dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Iren Wardani. Halo, selamat petang Iren. Iren, apa saja nih yang menarik dan apa yang bisa dilakukan di sana, Iren?
2: Ya, halo, selamat sore Freddy. Memang Pekan Raya Jakarta ini bagian dari perayaan ulang tahun Jakarta dan tiap tahun pasti ada banyak sekali hal-hal menarik. Selain juga pentas kesenian, belanja-belanja, bye-bye kolesterol dan gula ya, karena rata-rata belanjanya penuh MSG tentu saja. Jadi harus atur diri ya, harus jaga kesehatan juga karena masih panjang hari-hari untuk bisa mengunjungi PRJ ini dan juga harus jaga kantong. Nah, selain harus jaga kantong juga kita bisa dapat ilmu juga, salah satunya dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta yang hari ini membawa satu yang saya tidak mau lihat ya, ular. Tapi selain ular ada juga membawa robot itu. Nah, ini di samping saya ada Pak Doni, sebentar. Saya akan mendekatkan ini dan juga ada krunya yang sebagai operator. Saya baru tahu ternyata Freddy kalau Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta ini memiliki satu alat canggih yang bisa membantu petugas-petugas pemadam kita untuk memadamkan api. Tapi alangkah baiknya kalau ini dijelaskan oleh Pak Doni sendiri. Selamat malam Pak Doni.
3: Selamat malam Mbak.
2: Ini robotnya kalau mau dibilang robot imut enggak ya ini, tapi robotnya kelihatannya canggih sekali dan warnanya sesuai warnanya warnanya pemadam kebakaran.
3: Warna kendaraan pemadam bakaran dia.
2: Harus merah ya?
3: Ya rata-rata merah ya.
2: Harus kenapa merah. Harus merah sih Pak? Merah itu berani. Nah, bisa dijelaskan dengan fungsi-fungsi dari robot ini dan apakah robot ini punya nama?
3: Robot ini adalah sistem pengendali otomatis dengan sistem pengendali otomatis dengan sistem kerja robotik.
2: Ini operatornya ya? Mau dong mendekat operatornya. Nah, seperti ini memang, seperti ini alat-alatnya. Bisa dijelaskan nggak Pak ini alat-alat atau fitur-fitur apa aja yang ada di sini? Pak Doni atau siapa yang mau jelaskan?
4: Ya Pak Doni boleh.
3: Ini ada dua jenis.

0: taktik. Yang pertama untuk pengendali gerak, maju, mundur, atau berbelok, atau berputar. Terus joystick yang satunya lagi untuk pengendali water pemancar monitor.
1: Oh, ya. Itu. Jadi semua dikendalikan dari jarak jauh?
0: Iya, dikendalikan dari jarak jauh.
1: Seberapa jauh
0: misalnya? Untuk menggunakan remote ini bisa mencapai 200 meter.
1: 200 meter ya? 200 meter dari titik yang akan dituju ya?
0: Iya, 200 meter.
1: Pak, saya mau mendekat ke robotnya, ayo. Boleh, silakan. Nih. Nah, di robotnya ini juga ada kamera ya? Bisa dijelaskan fungsi-fungsi kameranya ini, Pak?
0: Ini ada kamera yang di atas, ini ada dua kamera depan dan belakang. Ini untuk mengawasi bagian depan yang belakang ya, terutama ya. Terus di sini ada kamera di pemancar monitor di bawah. Dan satu lagi nih, melacak suhu panas.
1: Okay. Ya. Nah, fungsi robot ini kan badannya besar. Ya. Fungsinya ini buat apa, Pak?
0: Ini untuk membantu petugas pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran yang cukup ya, terutama tempat-tempat yang berbahaya seperti pabrik, gedung-gedung bertingkat, atau gedung yang udah berbahaya bagi petugas, membahayakan petugas lah. Dan gedung-gedung yang mungkin ruangan yang cukup panasnya tinggi. Petugas tidak sanggup masuk, maka kita kerahkan robot
1: ini. Ini. Ya. Nah, nanti di dalam dia memotret atau merekam semua yang akan dilalui petugas.
0: Ya, nanti di dalam kita bisa melihat dalam dari remote ya. Di situ kan ada layar untuk melihat situasi di dalam dari kamera yang ada di unit ini.
1: Bisa semprot air juga nggak sih, Pak?
0: Bisa. Ini bisa memancarkan air. Tekanan maksimalnya 212 bar. Dengan ditekan dari unit pompa yang disediakan mobil-mobil tangki itu, ya, disalurkan lewat dua selang air 2,5 in, dikonekkan dengan J-connection ukurannya 4 in sini, ukuran 4 in di sini ya.
1: Ini kayak tank ya, Pak, modelnya ya?
0: Iya.
1: Nah, ini dibawa ke PRJ supaya publik tahu atau gimana nih? Atau pamer-pamer aja nih?
0: Ya, salah satunya itu. Untuk mempromosikan, untuk menginformasikan kepada masyarakat kalau petugas pemadam kebakaran tuh mempunyai alat yang cukup baru ini ya. Cukup canggih lah ya. Ya.
1: Oke. Jadi ini fungsinya bukan untuk menggantikan petugas pemadam, tapi membantu ya?
0: Membantu mengurangi resiko bagi petugas.
1: Nah, supaya publik tahu, resiko apa sih yang biasa dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran?
0: Resiko panas, resiko tertimpa bangunan, banyak sekali yang bisa dibantu oleh alat-alat ini ya.
1: Jadi memang alat-alat ini sangat berguna buat petugas-petugas pemadam kita ya?
0: Iya.
1: Jadi memang petugas pemadam kebakaran sekali lagi tidak cuma menyelamatkan hewan-hewan. Karena beberapa kali saya tanya anak-anak itu bahwa petugas pemadam kebakaran kerjaannya adalah menyelamatkan hewan-hewan, tapi ternyata kerjanya jauh lebih berat itu ya, Pak ya?
0: Iya, begitu. Kurang lebih.
1: Nah, pesan untuk masyarakat yang datang ke booth Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta, apa sih, Pak, pesan paling utamanya?
0: Tetap waspada dari bahaya kebakaran, karena kebakaran tuh bisa datang kapan saja.
1: Oke. Iya. Nah itu, Freddy, jadi walaupun kita punya alat yang canggih seperti ini yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta, bahwa kewaspadaan itu harus dimiliki oleh setiap orang ya, Pak ya, supaya bisa mencegah dari bahaya lebih besar lagi, yaitu bahaya kebakaran. Karena di Jakarta kebakaran itu seringkali terjadi hampir bahkan setiap hari ya, Pak ya.
0: Setiap hari.
1: Dan kita harus memiliki pengetahuan dasar, basic, bagaimana memitigasi potensi bahaya, menghindar dari bahaya kebakaran. Freddy.
2: Baik, Irene, nampaknya selain belanja-belanja juga menambah informasi juga ya, pengetahuan, knowledge buat putra-putri yang lagi jalan-jalan di sana, bisa diedukasi terkait robotnya tadi, setelah itu juga pemahaman terkait penanggulangan kebakaran. Terima kasih Irene Wardani, produser lapangan CNN Indonesia atas laporan Anda, selamat kembali jalan-jalan di PRJ, dan jangan lupa jajan-jajan enak ya di sana. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Bertepatan dengan ulang tahun kota ke-499 Jakarta, klub Persija menjalin kemitraan dengan salah satu brand apparel asal Jerman. Sementara itu, juara UEFA Europa League, Aston Villa, berencana datang ke Jakarta sebagai salah satu rangkaian Precision Tour 2026. Namun, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat malam. Dan sampai jumpa.
3: Peluncuran merchandise klub Persija Jakarta menandai kolaborasi kemitraan klub Macan Kemayoran dengan salah satu brand aparel asal Jerman. Untuk jersey baru Persija Jakarta yang akan digunakan musim depan, rencananya baru akan diperlihatkan ke publik pada 29 Agustus mendatang. Dengan durasi kontrak selama 5 tahun, The Jackmania juga akan bisa membeli jersey versi supporter dengan harga yang lebih murah dibanding dengan jersey versi player issue.
4: Wah, jujur senang banget sih, apalagi kan ini brand luar yang besar gitu kan. Ya jujur saya nggak sabar banget pengen pakai jersey-nya. Kalau menurut saya berpengaruh, karena kalau jersey-nya bagus, main bolanya makin semangat. Kalau saya gitu sih.
3: Sementara itu, di awal Agustus mendatang, para penggemar sepak bola tanah air akan dapat menyaksikan langsung penampilan klub Liga Inggris juara UEFA Europa League 2025-2026 Aston Villa. Sebagai rangkaian dari pre-season tour 2026, klub yang tahun ini finish di peringkat 4 Liga Inggris ini akan membawa skuad yang dipersiapkan untuk tampil di Liga Inggris musim depan. Di Jakarta, Aston Villa dijadwalkan akan bertanding melawan tim Indonesia All Stars di Stadion Utama GBK Senayan pada 1 Agustus 2026.
5: Itu nanti pemain-pemainnya adalah campuran pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia.
6: Oke.
5: Okay. Juga ada juga pemain diaspora. Ada juga mungkin pemain asing yang main di Liga Indonesia juga akan ada diturut sertakan. Dan pastinya kenapa Indonesia All Stars, ya kita mau memberikan kesempatan untuk pemain-pemain tersebut untuk main lawan klub elit Eropa.
3: Tak hanya menggelar pertandingan uji coba, Aston Villa rencananya juga akan membawa serta trofi UEFA Europa League yang mereka menangkan tahun ini. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.

0: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah, Rawabedak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Senin 22 Juni kemarin. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom Molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua pelaku, warga berhasil menghindari lemparan bom Molotov. Namun, di saat bersamaan, seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor melintas di lokasi dan letupan api yang cukup besar membuatnya panik hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga hingga keduanya terjatuh dari motor. Pasca pelemparan bom Molotov, sebagian warga berusaha mengejar pelaku, ada juga yang menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian Selasa siang, korban menduga menjadi korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang tengah duduk-duduk di lokasi kejadian. Hal tersebut diketahui pria yang diincarnya tengah menjalani hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku.
1: Gang sebelah itu punya mantan istri. Terus dekatlah sama anak gangan yang di saya ini gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya. Maksudnya masih nggak terima kali apa istrinya, apa mantan istrinya sama apa cowok lain. Pas kebetulan di gangan saya, nah mungkin mau nyerang yang
2: di gangan duduk ya itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas kebetulan saya lewat ya udah gitu. Jadi kena tersangkanya ya itu ke saya itu.
0: Akibat kejadian tersebut, korban bersama anaknya mengalami luka di bagian kaki, begitu juga sepeda motornya yang mengalami kerusakan. Kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ini kini ditangani pihak Polsek Koja, Jakarta Utara. Fakih Haitami, Jakarta.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Salah satunya terkait dengan penganiayaan sadis yang dialami seorang gadis asal Kabupaten Bandung. Dan berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

Polda Jawa Barat akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap YT, wanita korban penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun yang dilakukan oleh kekasihnya. Pemeriksaan guna meminta keterangan korban yang kini kondisinya mulai membaik.

0: Baik, sementara itu untuk mempercepat proses pencarian sang pelaku yang masih buron, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara dengan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut.
1: YT, wanita 29 tahun korban penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun yang dilakukan kekasihnya, TH 30 tahun, kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung akibat luka serius di sekujur tubuhnya. Hingga saat ini Polda Jawa Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sedangkan pemeriksaan terhadap korban akan mulai dilakukan pada Selasa 23 Juni mengingat kondisi korban mulai membaik. Keterangan korban sangat diperlukan agar pelaku TH dapat segera ditangkap yang kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
2: Bahwa korban Yovita sudah membaik, ya. Untuk itu kita akan memanfaatkan waktu kondisi ini untuk menginterview, ya. Karena ini sangat besar sumbangsihnya, ya. Ada beberapa materi yang kami akan tanyakan kepada yang bersangkutan. Tentunya kami tetap memperhatikan, ya, psikologis, ya. Yang trauma besar beliau, korban, kan ini kita harus jaga, ya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut mengganggu psikologisnya dan berakibat kepada pengobatannya.
3: Assalamualaikum, sampurasun.
1: Menanggapi buronnya sang pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap YT, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa prihatin. Untuk mempercepat proses pencarian, Dedi mengumumkan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat atau membantu hingga sang pelaku berhasil diamankan. Dedi mengajak masyarakat Jawa Barat maupun seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi membantu aparat dalam menemukan sang pelaku. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat mempercepat proses menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban.
3: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap.
1: Tidak hanya Gubernur Jawa Barat, tim kuasa hukum Hotman Paris juga mendatangi kediaman keluarga YT di kawasan Rancaeke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim yang diutus langsung oleh pengacara kondang ini bertujuan untuk bertemu dengan keluarga korban guna memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan bantuan hukum. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan korban lainnya dari pelaku TH di kawasan Kabupaten Garut.
4: Ya, untuk beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah, itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum.
1: Sementara itu, Syahrul Lulum selaku adik korban mengaku sempat berkomunikasi dengan kakaknya beberapa waktu lalu. Korban berpesan memiliki keinginan membuka warung kelontong di depan rumahnya apabila korban sudah sembuh total dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.
5: Tadi mah bilang sempat nggak mah. Jadi, tete mah bisa ningali, pengen bisa lihat lagi tete dia. Tete nanti di sana, kalau ada punya rezeki mah, pengen warung, sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang tete kan nggak bisa kerja kayak dulu. Tete bilang kayak gitu, pengen bisa lihat lagi tete.
1: Seperti diketahui sebelumnya, jagat dunia maya sempat dihebohkan oleh informasi terkait adanya seorang wanita yang diculik dan dianiaya oleh kekasihnya sendiri di sebuah kamar kos hingga 3 tahun lamanya. Korban berinisial YT mengalami luka serius di sekujur tubuhnya dan dilarikan ke rumah sakit oleh terduga pelaku yang merupakan kekasih korban berinisial TH 30 tahun bersama dua orang pekerja kamar kos tempat mereka tinggal. Mirisnya, terduga pelaku sempat memberitahu keluarga korban via telepon bahwa korban tengah berada di rumah sakit akibat insiden kecelakaan lalu lintas. Saat keluarga tiba di rumah sakit, terduga pelaku sudah kabur dan hingga kini masih dalam proses pencarian kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, tim Inavis Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di kamar kos lokasi penyekapan dan penganiayaan YT di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses olah TKP berlangsung sekitar 1 jam secara tertutup. Tim Inavis mendatangi lokasi kamar kos di kawasan Cinunu, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Kamar kos ini digunakan tersangka TH untuk menyekap dan menganiaya kekasihnya. Proses olah TKP berlangsung lebih dari 1 jam secara tertutup. Sedang warga sekitar menyaksikan dari kejauhan. Dan pada Senin malam, anggota Satreskrim Polresta Bandung juga melakukan pengecekan di kamar kos dan membawa sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka. Dan pekan depan Komisi 8 DPR RI berencana menemui YTR korban kekerasan yang diduga dilakukan kekasihnya yang disekap selama 3 tahun. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid di Gedung Parlemen Jakarta Selasa siang. Abdul Wahid menyebut kasus kekerasan yang dialami YT jadi alarm terkait banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di tanah air. Ia menyebut kekerasan yang dilakukan oknum terhadap YTR sebagai sebuah aksi biadab. Menurutnya, YT sebagai korban juga perlu mendapatkan pemeriksaan mental akibat kekerasan yang dialami. Abdul Wahid menambahkan, selain harus mendapatkan sanksi berat, pelaku juga perlu diperiksa kesehatan mentalnya karena diduga melakukan penyiksaan kepada perempuan lain.
6: Betul, memang ini kayaknya sudah yang pelakunya ya, pelakunya ini sudah biadab sekali, artinya sudah tidak punya mental yang baik. Ini perlu diusut ya, dicek benar, ini sudah tidak manusia lagi kan itu kan. Dan yang kedua, yang juga yang termasuk yang dianiaya, ini juga kasihan nih. Ini tidak hanya fisik yang rusak, fisik yang hancur, ini juga mentalnya juga hancur juga ya. Ini memang sudah alarm yang harus kita segera patikan ya. Artinya ini peran Kementerian Perempuan, Ibu dan Anak harus untuk melakukan kegiatan sosialisasi ke bawah ya, dan kerjasama dengan pihak aparat ya. Dan sekaligus kami mohon untuk keluarga bila mana terjadi seperti itu harus segera lapor. Karena ini saya juga heran, kenapa 1 bulan baru, sudah 3 bulan?
7: 3 tahun.
6: 3 tahun ya, baru tahu ketahuan seperti ini.
0: Selama kurang lebih 3 tahun, keluarga korban menyebut korban sempat mengirimi pesan singkat melalui WhatsApp. Saat itu korban mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja. Tapi belakangan diketahui bahwa yang mengirim pesan tersebut adalah pelaku. Dan berikut pernyataan adik korban di program CNN Indonesia Newsroom sore tadi.
8: Jadi selama ini juga keluarga taunya keluarga baik-baik aja gitu, kakak itu nggak ya berpikir negatif gitu. Kan taunya teteh juga baik-baik aja gitu selama 3 tahun terakhir itu.
0: Berarti komunikasi sejauh ini melalui pesan singkat saja, komunikasi telepon seperti itu apa dilakukan juga oleh pihak keluarga?
8: Komunikasi yang itu teh paling lewat WhatsApp aja. Berikut itu juga lama gitu ngabalesnya, kadang nomornya nggak aktif, kadang nomornya ganti-ganti gitu. Tapi kan selama teteh ngasih tahu itu selama 3 tahun terakhir kemarin itu teteh sama si pelaku nggak dikasih HP. Jadi selama ini yang ngasih kabar ke keluarga itu pelaku.
0: Ya, kemarahan publik meluap terhadap tersangka Taufik Hidayat yang kini masih buron. Banyak warga menyatakan ingin menghukum pelaku terlebih dahulu sebelum diserahkan ke kepolisian. Di tengah amarah itu muncul pertanyaan serius. Mengapa kasus diduga penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun di Bandung ini bisa luput dari pengawasan dan penanganan lebih awal? Kita bahas bersama Atalia Praratia, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam, Bu Atalia. Bu Atalia, selamat malam. Boleh di-unmute terlebih dahulu, Ibu? Ya, Bu Atalia, apakah bisa mendengar Studio 2 saat ini? Boleh di-unmute, Ibu, mungkin terlebih dahulu.
7: Ya. Halo, Kang.
0: Baik, selamat
7: terdengar
0: malam.
7: Terdengar suaranya ya?
0: Terdengar jelas sekali, Bu Atalia. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Prime News malam hari ini, Bu Atalia. Kita baru saja mendengar, Bu Atalia, ternyata banyak yang menyampaikan keluh kesah terhadap kasus yang dialami YT di Kabupaten Bandung. Bahkan baru saja kita mendengarkan Pak Gubernur, Pak Kang Deddy Mulyadi mengatakan akan memberikan 250 juta bagi siapa yang bisa mengasih tahu informasi di mana keberadaan pelaku TH ini sendiri. Bu Atalia, tapi yang menarik, kemarahan publik terhadap Taufik Hidayat, saya bilang, begitu besar di media sosial, banyak juga warga menyatakan ingin menghukum pelaku terlebih dahulu apabila sudah didapat di mana, sebelum diserahkan ke kepolisian. Apa yang Anda rasakan melihat kemarahan masyarakat saat ini, Bu Atalia?
7: Saya merasa begini, Kang. Ketika suatu kondisi terjadi dan ini memunculkan kemarahan rakyat, masyarakat secara umum, saya kira ini satu hal yang patut kita syukuri begitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kondisi ini menunjukkan masyarakat masih peduli begitu ya. Masyarakat yang peduli ini tentu akan menghadirkan kebaikan-kebaikan lain ya kan, seperti itu ya. Nah, jadi memang saya kira ini satu hal yang patut kita syukuri kan, begitu.
0: Sejauh ini respon dari rekan-rekan di Komisi 8 terutama terkait kasus ini akan seperti apa kira-kira, Bu Atalia? Karena kalau kita melihat ini kan dibalik kemarahan warga masyarakat ada sesuatu hal yang luput di sana. Salah satunya adalah ketidakpercayaan kasus yang ditangani oleh kepolisian setelah laporan itu masuk. Hingga akhirnya masyarakat bertindak mandiri terkait dengan apa yang akan dirasakan oleh Taufik Hidayat. Anda lihatnya seperti apa, Bu Atalia?
7: Jadi begini, saya sebetulnya mendapatkan informasi ini secara langsung justru dari masyarakat begitu ya. Jadi ketika Kamis muncul di media, saya langsung terkejut dan kemudian saya mencoba memverifikasi dulu. Besoknya sekitar hari Jumat itu saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman dan saya alhamdulillah bisa berhubungan dengan keluarganya dan kami pada waktu itu langsung ke rumah sakit begitu. Nah, di rumah sakit itu kemudian kami bicara, kemudian juga kami menyaksikan bagaimana kondisi korban, termasuk juga kami berbicara dan berkonsultasi dengan pihak rumah sakit, pihak kuasa hukum dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu kami mendapat gambaran yang utuh gitu. Nah, kami sendiri sebetulnya tidak mendapatkan informasi ini secara langsung, apakah dari pihak yang berwenang begitu ya, ataukah dari Kemen PPA dan lain sebagainya. Jadi justru informasi yang kami dapat adalah dari masyarakat itu sendiri begitu.
0: Baik. Berarti sejauh ini respon dari anggota DPR terutama Komisi 8 ke depannya akan seperti apa, Bu Atalia, terkait dengan kasus penganiayaan, penyekapan, supaya ini tidak terjadi lagi ke depannya, terkait dengan juga mungkin laporan ke pihak kepolisian yang dinilai banyak masyarakat terkesan lamban menangani hal tersebut.
7: Iya, jadi ketika informasi ini muncul ke permukaan, kami langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kemen PPPA. Dan tentu saja teman-teman saya juga terus memantau terkait dengan kasus ini begitu ya. Dan pada waktu itu kami juga mendorong agar supaya berbagai lintas sektor termasuk mitra-mitra kami turut serta membantu terjun langsung begitu. Kami juga sudah berkoordinasi pada saat berbicara dengan Ibu Menteri, kami sampaikan terkait dengan concern kami dan nanti insya Allah dalam waktu dekat secara secara kelembagaan begitu ya, Komisi 8 juga akan langsung berhubungan dengan pihak keluarga dan juga akan membantu secara langsung. Tapi saya kira begini, kita tidak perlu menunggu terlalu lama begitu. Siapapun yang bisa melakukan dan membantu, saya kira semakin cepat semakin baik. Nah, ketika sekitar beberapa hari yang lalu ketika saya memunculkan di media itu langsung berterbaran kemana-mana informasi dan juga semua memberikan perhatian yang lebih begitu terkait dengan kasus ini. Saya kira ini patut diapresiasi ya begitu ya. Jadi masyarakat kita tuh kepeduliannya luar biasa begitu.
0: Baik.
7: Nah, tentu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum misalkan begitu ya, terkait bagaimana proses hukum yang dilakukan, bagaimana kemudian kepolisian berupaya untuk mencari pelaku begitu, termasuk dibantu oleh para netizen dimanapun berada begitu ya, untuk kemudian mereka mencari sering menyebarkan informasi. Saya kira ini adalah upaya kita bersama begitu. Tapi yang paling penting saat ini harus kita lakukan adalah bahwa kita harus fokus juga tidak hanya bagaimana mencari pelaku, tapi bagaimana kita memastikan korban dalam kondisi yang dia terpenuhi gitu kebutuhannya begitu. Baik. Saya ketika saya datang, saya menyaksikan sendiri bagaimana korban mengalami apa ya, misalnya tekanan yang luar biasa, tapi tapi ada harapan begitu. Jadi ketika bertemu dia, beliau ini Yete ini mengatakan bahwa dia ingin sembuh, dia ingin bisa melihat lagi, itu ada sebuah harapan dan saya kira itu patut kita syukuri ya, artinya bahwa dengan segala kondisinya begitu, yang bersangkutan punya harapan begitu untuk bisa kembali di tengah masyarakat begitu.
0: Apakah nanti kedepannya ada bantuan dari pemerintah terkait dengan harapan dari korban Yeti tersebut, Bu Atalia?
7: Ya, setelah saya berkoordinasi, saya menghubungi langsung ke LPSK, saya menghubungi mitra kami di Basnas, kemudian juga menghubungi teman-teman di apa namanya, pemerintah provinsi, kemudian juga kabupaten begitu ya. Alhamdulillah nampaknya sinyal kebaikan hadir begitu. Pak Gubernur Jawa Barat menyatakan akan membantu begitu ya. Kemudian juga teman-teman di LPSK mengatakan siap bantu. Jadi saya kira begini, tadi yang paling saya khawatirkan karena melihat dari situasi kondisi korban, nampaknya perlu penanganan yang lama begitu untuk yang bersangkutan bisa kembali sehat seperti sebelumnya. Nah, oleh karenanya proses ini akan sangat lama. Nah, oleh karenanya memang sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak begitu. Dan itu tidak bisa sendirian itu saja. Nah, tapi yang ingin saya tekankan begini kan. Tadi yang perlu kita dorong saat ini adalah bagaimana kondisi fisik dan psikis korban ini bisa kita jaga begitu. Nah, saya agak khawatir ketika informasi ini kemudian menyebar dengan begitu masifnya dan nampaknya masyarakat tidak segan-segan untuk memberikan informasi secara terbuka ya, termasuk bagaimana kondisi fisik dan juga wajah korban secara terbuka. Ini membuat saya agak khawatir begitu ya. Termasuk banyaknya orang-orang yang menjenguk juga mungkin nampaknya harus ada pembatasan begitu. Bagaimanapun juga kita sebagai sesama manusia begitu ya, menyadari bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tahu bahwa yang bersangkutan perlu sembuh, perlu sehat tanpa perlu terlalu banyak diekspos begitu loh Kang. Jadi saya agak khawatir begitu ketika wajahnya tersebar di mana-mana, bagaimana rasanya menjadi yang bersangkutan dan juga keluarga korban begitu. Jadi saya kira, saya berharap masyarakat juga agak menahan diri untuk mengekspos terlalu berlebihan terkait dengan wajah atau juga fisik korban begitu.
0: Berarti ada himbauan dari Bu Atalia dan mungkin juga pemerintah bahwa para masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan misalnya sosial media terkait dengan kasus ini ya Bu ya. Tidak untuk menyebarluaskan identitas korban ataupun juga gambar-gambar yang mungkin akan menimbulkan trauma mendalam kepada keluarga. Baik Bu.
7: Betul sekali.
0: Bu Atalia, ini kan ada seorang korban yang disekap, dianiaya selama 3 tahun namun tidak terdengar kabarnya gitu ya. Apakah Anda melihat bahwa di sini ada kegagalan sistem perlindungan terhadap perempuan yang terjadi di negara kita, Bu Atalia?
7: Saya melihatnya demikian. Ketika sebuah kejadian dialami oleh seseorang dan nampaknya seseorang ini juga berada di tengah masyarakat ya, karena saya lihat beliau ini pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi dari satu kos ke kos yang lain. Saya juga melihat dari media dan lain sebagainya, saya tidak secara langsung datang, tapi saya lihat dari media, mungkin juga bisa dilihat di layar begitu ya, kondisi dari tempat kontrakannya atau kos-kosannya ini dekat dengan sebelahnya, dekat dengan atasnya begitu. Bagaimana seseorang yang kalau di tempat ini kan 3 bulan ya dinyatakan seperti itu, tapi bagaimana 3 bulan tidak tercium atau tidak terlihat sesuatu yang kemudian itu menjadi pertanyaan begitu mungkin bagi orang-orang sekitarnya. Saya mendengar bahwa beberapa pihak menyampaikan ada suara seperti sesuatu benda dipukuli dan

0: seperti itu kepada pemerintah dan kepada aparat kepolisian. Apa yang Anda evaluasi dalam hal ini, Bu Atalia?
1: Ya, saya kira begini, dari sisi regulasi, karena kami kan sebetulnya fungsi kami tiga ya, dari mulai pengawasan, penganggaran, dan juga regulasi. Dari sisi penganggaran, pengawasan, kemudian juga terkait dengan regulasi, nampaknya ini kami sudah kuatkan di dalam Undang-Undang TPKS. Kami juga merasa bersyukur sekali pemerintah tidak memberikan pengabaian ya terkait dengan bagaimana pentingnya kita melindungi perempuan dan juga anak begitu. Nah, namun memang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi seperti ini, kita perlu dukungan dari pemerintah. Karena pemerintah tidak akan bisa langsung terjun di tengah masyarakat secara langsung ya. Tetapi yang paling dekat adalah orang yang di sekitar, ada keluarga, ada teman, ada tetangga, ada mungkin lingkungan begitu yang akan menjadi penolong utama gitu pada saat terjadi kasus. Maka kita mendorong hadirnya masyarakat yang bisa saling menjaga, tidak mengabaikan terkait dengan hal seperti ini. Nah, saya melihat begini, Kang. Jadi di dalam situasi-situasi berat bagi korban, ini saya kemarin sempat juga kita berdiskusi dengan ahli psikolog forensik ya. Ada situasi di mana munculnya ada disebut trauma bonding gitu. Jadi seseorang mengalami kasus kekerasan, tapi dia tidak bisa keluar dari situasi karena dia mengalami kekerasannya itu ada bulak-balik gitu ya. Ada minta maafnya, kemudian ada love bombingnya, balik lagi terus seperti itu sampai akhirnya dia merasa ada keterikatan begitu dan dia tidak bisa keluar dari situ. Nah, kalau di dalam kan juga ada situasinya di mana ada rasanya seperti sudah dilakukan apa kekerasan begitu ya. Tapi kemudian kekerasan itu dia ingin melawan, tapi dia melawan itu tidak bisa kemudian menghasilkan apa-apa pada akhirnya ketika berulang-ulang akhirnya dia menyerah begitu.
0: Pasrah saja.
1: Nah, pasrah. Pasrah saja, dan itu yang menyebabkan banyak sekali kasus seperti ini begitu. Pada akhirnya yang menolong itu tentu harus orang yang ada di sekitarnya begitu. Nah, kami di Komisi 8 tentu mendorong agar supaya perlindungan itu bisa semakin dekat ke individu-individu seperti
0: itu. Bu Atalia, tapi dari pengakuan sejumlah orang yang dekat dengan lokasi kejadian, tahu dengan kejadian apa namanya, ada bunyi-bunyi di sekitar lokasi ataupun TKP ini. Mereka mengatakan bahwa ada rasa kekhawatiran, ketakutan kepada korban gitu kan. Bagaimana Anda bisa mengevaluasi bahwa masyarakat jangan khawatir, jangan takut apabila melihat kejadian tersebut dan segera lapor ke kepolisian? Dan bagaimana sebenarnya evaluasi dari DPR, Komisi 8 terutama, meminta kepolisian untuk lebih aware dan lebih tanggap dan sigap menyikapi laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan suatu kasus seperti ini, Bu Atalia?
1: Iya, jadi kalau saya mengamati ya terkait dengan kasus yang ada ini, semuanya sebetulnya sudah dalam kondisi yang sesuai begitu ya. Hanya tadi, bahwa memang pakuuh kita ini kadang-kadang terlalu tinggi ya. Kita ada rasa tidak ingin ikut campur urusan orang lain begitu. Nah, memang kondisi-kondisi selama yang dulu ada di keluarga kita, orang-orang tua kita dulu itu memang harus dikembalikan. Bagaimana kepedulian itu harus dihadirkan. Tidak lagi individualistis seperti saat ini, kita juga merasa kadang-kadang ada tetangga kita yang kesulitan, kita tidak tahu. Kemarin ada tetangga kami begitu ya meninggal begitu, udah berapa lama baru ketahuan gitu. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa. Nah, jadi saya kira memang sistem perlindungan individu itu harus dilakukan. Dari mana sistem perlindungan individu? Dari diri sendiri tentu saja. Kemudian dari keluarga, dari lingkungan yang lebih luas lagi, tetangga begitu, termasuk juga lingkungan yang lebih luas. Nah, terkait dengan kepolisian, saya kira kepolisian ini saat ini kita harus acungkan jempol karena sangat sigap sekali. Namun kepolisian tidak bisa bergerak tanpa ada informasi tentu saja. Nah, oleh karenanya informasi ini harus didapatkan dari orang sekeliling itu tadi begitu.
0: Baik. Bu Atalia, Anda menjenguk langsung korban Yati di rumah sakit dan berbicara dengan beliau gitu. Pasti disampaikan bagaimana penyiksaan yang ia alami, baik fisik maupun psikis di sana. Anda juga melihat bagaimana tindakan dan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat kepada korban. Kalau Anda boleh mungkin mengungkapkan, ketika Anda mendengarkan pengakuan langsung dari korban terkait dengan apa yang ia alami oleh kekasihnya ini, apa yang dipikirkan Anda saat itu, Bu Atalia? Apakah Anda melihat atau merasakan bahwa

0: apakah benar seorang laki-laki bisa seperti ini gitu Bu Atalia?
1: Saya speechless kan, saya sedih sekali ketika melihat kondisi yang bersangkutan. Saya ketika mendapatkan informasi dari media itu, saya tidak menyangka bahwa itu betul-betul ada di hadapan saya. Saya melihat sosok perempuan yang sudah tidak ada, mohon maaf, bentuk rupanya sudah tidak seperti yang, apalagi jauh dari yang kita tahu dari foto sebelumnya begitu ya. Jadi, dan saya juga tidak melihat bahwa ini adalah sebuah penyiksaan dilakukan satu kali begitu. Jadi memang terlihat sangat berulang-ulang ya, karena lukanya itu begitu begitu banyak begitu. Saya sampai bingung, ini saya sampai mengatakan begini, apakah ini betul-betul bisa disembuhkan begitu ya, karena lukanya itu banyak dan mungkin sebagian akan permanen begitu. Saya tidak kemudian berusaha lebih jauh dari dokter, tapi saya kira ini kita perlu bantuan banyak begitu untuk mengembalikan kondisi fisik yang bersangkutan supaya bisa kembali di tengah masyarakat begitu. Tapi pada intinya kejadian ini sudah terjadi begitu. Dan kita tidak ingin bahwa akan ada YT-YT lain nanti dimanapun. Nah, ketika kasus ini muncul, bagaimana kemudian pelaku ini harus ditemukan dan dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Kenapa? Kalau ini dibiarkan, maka akan banyak lagi YT-YT lainnya di mana-mana gitu. Karena saya mendengar bahwa YT ini bukan satu-satunya korban begitu. Sebenarnya dia juga sudah melakukan kepada yang lain-lainnya begitu. Hanya mungkin YT ini yang paling lama, sehingga siksaan yang terjadi kepada yang bersangkutan ini begitu luar biasa begitu, brutal begitu.
0: Baik, Bu Atalia, apabila Taufik Hidayat mendengar perbincangan kita saat ini, apa pesan yang Anda ingin sampaikan kepada Taufik Hidayat terkait dengan kasus yang dialami oleh korban yang dilakukan oleh Taufik Hidayat dan sekarang dalam kondisi masih buron? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Taufik Hidayat, Bu Atalia?
1: Iya, untuk Taufik Hidayat sebagai seorang laki-laki harus gentleman. Datanglah dan pertanggungjawabkan. Apapun yang sudah dilakukan harus bertaubat. Tidak boleh lagi melakukan hal seperti ini di kemudian hari. Oleh karenanya, datang dan pertanggungjawabkan. Terima konsekuensinya dan kemudian menjadilah orang yang baik, begitu.
0: Baik. Dan sekali kita masih membutuhkan partisipasi masyarakat untuk bisa memberikan informasi di mana posisi ataupun keberadaan dari Taufik Hidayat saat ini sehingga proses hukum bisa segera dilaksanakan dan korban mendapatkan keadilan di sana. Terima kasih buat kalian sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini, dan kita berharap yang terbaik ke depannya ada evaluasi mendalam terkait dengan bagaimana pelaporan dari masyarakat apabila melihat, mengetahui ataupun mencium adanya aksi kekerasan yang terjadi di sekitar mereka terutama pada perempuan. Terima kasih buat kalian sekali lagi. Pemerintah bersama Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Jakarta dan Kalimantan Barat dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia Prime News.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli.

0: berdampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Satu minibus terbakar di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Selasa siang. Sementara itu di Klaten, sebuah rumah terbakar hebat ketika ditinggal berbelanja. Kebakaran juga terjadi diduga karena pemilik rumah lupa mematikan tungku kayu.

0: Satu minibus ludes dilalap si jago merah saat korban sedang berkendara di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat sedang berkendara, tiba-tiba percikan api muncul dari bawah mobil bagian depan. Melihat munculnya percikan api, warga sekitar langsung memberhentikan pemilik mobil.
1: Api itu, atau seperti apa tadi, Bang?
2: Ya, jadi waktu kejadian itu, waktu saya pas kelihatan pertama itu, pemilik kendaraan itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api tersebut. Juga, ya. Cuman saya teriak dari jauh, jangan pak, lari pak, lari. Maksud saya itu mengamankan dirilah, tidak perlu lagi ini, karena api itu sudah semakin membesar.
0: Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran. Kerugian korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran rumah terjadi di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa pagi. Rumah milik Sri Suparmi ludes terbakar di bagian dapur, gudang, dan sebagian bangunan induk. Banyaknya bahan mudah terbakar di dapur membuat nyala api cepat membesar. Akibatnya, bangunan di bagian dapur hingga gudang roboh dilalap si jago merah. Petugas Damkar Klaten, Abdul Wahid, menjelaskan peristiwa kebakaran terjadi diduga dari penyalaan api tungku kayu di ruang dapur. Sebab sebelum kejadian, pemilik sempat memasak air menggunakan tungku kayu. Petugas menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah 30 menit berjibaku, api berhasil dipadamkan oleh petugas.
3: Menurut dari keterangan korban, korban memasak air dan selanjutnya pergi berbelanja. Setelah kembali, rumahnya sudah terbakar. Dan warga yang mengetahui tersebut sudah melakukan penanganan pemadaman awal dan melaporkannya kejadian ke Damkar Klaten.
0: Beruntung tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang lansia bersepeda angin di Pasuruan, Jawa Timur tewas ditabrak truk di jalur Lingkar Selatan Selasa pagi. Sementara itu, seorang pengendara motor di Probolinggo, Jawa Timur tewas tertabrak kereta api Ijen Express jurusan Banyuwangi, Malang.
0: Kecelakaan ini terjadi di simpang 3 jalur Lingkar Selatan, tepatnya di Desa Karangketuk, Kecamatan Kraton, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa pagi. Satoli berusia 67 tahun, warga Dusun Ngemplak, Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, meninggal dunia setelah terlindas truk tronton di simpang 3 Karangketuk. Kecelakaan bermula saat korban mengendari sepeda kayu dari arah Pasuruan menuju rumahnya. Di waktu yang sama, truk bermuatan batako ringan dikemudikan Nur Huda, warga Gresik, melaju dari arah barat menuju arah tol. Diduga rem sepeda milik korban tidak berfungsi sehingga korban kehilangan kendali saat berbelok. Korban terjatuh ke sisi kiri dan masuk samping truk. Naas, tubuh korban tertabrak roda belakang kiri truk hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas Satlantas Polres Pasuruan Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Pengguna jalan dan warga di sekitar perlintasan kereta api Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, digegerkan oleh pengendara motor yang ditabrak kereta api Ijen Express jurusan Banyuwangi, Malang pada Senin malam. Korban diketahui bernama Ahmad Baidui, 21 tahun, warga Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, diduga menerobos palang pintu yang sudah tertutup.

0: hingga akhirnya ditabrak kereta api. Kerasnya benturan membuat tubuh korban terpental hingga 25 meter, sementara motor korban mengalami kerusakan berat. Polisi dari unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan sejumlah saksi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Irsya Priyongko, Jawa Timur.
1: Sementara itu, tawuran antar remaja di Jalan Kalumpang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV dan viral di media sosial pada Senin malam. Dua kelompok saling lempar batu hingga merusak mobil milik seorang dokter yang terparkir di depan rumah. CCTV merekam tawuran yang diduga melibatkan kelompok remaja dari Tamajene dan Mangadel di Jalan Kalumpang, Kecamatan Bonto Alak, Makassar, Senin malam. Terlihat sejumlah remaja saling berbalasan melempar batu di tengah jalan. Dalam video lain, usai tawuran terlihat sebuah mobil berwarna putih milik seorang dokter yang terparkir di depan rumahnya mengalami kerusakan pada bagian kaca belakang akibat terkena lemparan batu pelaku saat tawuran berlangsung. Pasca kejadian ini, pihak korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Bontoala, Makassar, Selasa pagi. Menurut Ketua RW 04 Mali Monggang Baru, aksi saling serang antar remaja ini telah terjadi selama dua hari berturut-turut di lokasi.
2: Semalam itu anak-anak dari kelurahan lain, Pak, yang tiba-tiba datang naik sepeda dari sini, dari arah sana, masuk ke situ. Nah, ketemu dengan anak di sebelah. Mungkin mereka saling berkata-berkata yang tidak baik. Nah, terjadi seperti begini, terjadi pelemparan, kerja kaca mobil itu terkena, Pak. Tapi kami terima kasih juga karena kesigapan dari Bimas ini cepat, jadi keributan ini cepat reda.
1: Viral di media sosial, sebuah sedan listrik menjadi sasaran amukan massa di Jakarta Barat setelah diduga terlibat tabrak lari pada Senin pagi. Sedan mewah itu diduga menabrak seorang pemotor di depan Universitas Mercu Buana. Dugaan tabrak lari ini pun terekam CCTV.
3: Tuh guys, ramai banget guys, tabrak lari. Tapi yang ditabrak tahu kemana? Orang pada berhenti. Oh, dia masih jalan terus.
4: Kamera amatir merekam sebuah mobil sedan BMW rusak akibat diamuk massa setelah diduga terlibat tabrak lari di Jalan Meruya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Video ini pun viral di media sosial. Sejumlah pemotor juga terlihat berupaya memberhentikan laju mobil tersebut. Meski diamuk warga, mobil berplat nomor B77NRI itu tetap melaju dengan kondisi kaca mobil bagian depan dan belakang pecah akibat lemparan kelapa dan batu. Namun laju mobil mewah listrik ini kemudian melambat karena tersangkut pembatas jalan berbahan plastik di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sang sopir mengaku tak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban dan kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya.
5: Diginiin sampai hancur, mau berhenti. Gila.
6: Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak?
5: Bukan gua, itu makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti.
6: Dari arah mana, Pak, tadi, Pak?
5: Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor.
4: Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana di Jalan Meruya Selatan dan tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek.
7: Ini tuh mobil keluar dari jalur. Papasan nih, adu banteng dengan motor, grab. Grabnya sampai terpental, terbelah dua, motornya bang kayak gitu. Nah, ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road.
6: Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana bang?
7: Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh. Karena posisinya, kaki mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia.
4: Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hendrawan Wikongko, Jakarta.
1: Pemerintah bersama Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Jakarta dan Kalimantan Barat. Dari penindakan ini, petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Selain menyita barang bukti, aparat juga menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam rantai impor ilegal tersebut.
4: Pemerintah melalui Bea Cukai mengungkap dua kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan sejumlah gudang di Kalimantan Barat. Kasus di Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman bolpres menggunakan kapal KM Eden Mas dari Pontianak menuju Jakarta. Dari 268 kontainer yang diangkut, petugas menemukan 43 kontainer yang terindikasi berisi pakaian bekas impor. Total muatan dalam 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Hasil penindakan di Tanjung Priok dikembangkan ke Kalimantan Barat. Tim gabungan menemukan dua lokasi gudang di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah yang diduga menjadi tempat penimbunan bolpres. Dari dua lokasi tersebut, petugas mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 16,48 miliar rupiah.
8: Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan pemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini.
4: Kasubit Tipiter di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku dengan undang-undang yang hukumannya lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pengiriman Sampah.
9: Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah, di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan Undang-Undang Perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan Undang-Undang Sampah itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini.
4: Bolpres ini pun rencananya akan dimusnahkan setelah Kementerian Keuangan mendapatkan anggaran khusus untuk hal tersebut. Karena tak hanya mengancam industri tekstil Indonesia, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghormati keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah Selasa siang, Jokowi mengatakan penangguhan penahanan tersebut sepenuhnya kewenangan kejaksaan. Sebelumnya, Kejari Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa karena permohonan dari kuasa hukum dan jaminan keluarga. Selain itu, keduanya berkomitmen akan bersikap kooperatif selama proses persidangan.
10: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan.
11: Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak?
10: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ya.
1: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi tim penasehat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan keduanya yang diajukan tim kuasa hukum sebelum proses pelimpahan berkas dan tersangka dilakukan. Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
12: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan.

0: Apakah sudah ditahan atau belum ya? Kan akhirnya ya pada pukul 5. Ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
1: Amin ya Allah.
0: Ya. Amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
2: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap berstatus tersangka dan wajib memenuhi seluruh proses hukum yang berjalan hingga tahap persidangan.
3: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Notebrojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifa Usiatiasuma, ya yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain. Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
4: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
5: Amin.
4: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
2: Meski tidak ditahan, kejaksaan menyatakan keduanya wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara ini memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aji Atmoko, Jakarta.
6: Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa viral di media sosial. Di tengah polemik ini, sejumlah mahasiswa UBK justru menjadi korban penyerangan oleh orang tak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
7: Yang pertama, menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini, kawan-kawan. Jadi gini, kawan-kawan. Langsung, maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. 20%.
8: Video Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin ini viral. Abdi mengaku menerima uang sebesar 20 juta rupiah dari pihak yang tentunya memintanya membatalkan unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan 15 Juni lalu. Ketika itu mereka menuntut evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai rupiah. Dalam aksi itu, Abdi dan sejumlah mahasiswa lain kemudian diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
9: Saya ngaku salah, Pak. Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada yang semua.
8: Abdi mengaku uang yang diterimanya dibagikan ke beberapa pihak dengan nominal antara 2 hingga 2.500.000 rupiah. Atas peristiwa ini, BEM FH UBK menuntut pihak universitas menindak tegas nama-nama yang terlibat serta meminta yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya dan membentuk badan investigasi independen. Namun pihak Rektorat Universitas Bung Karno hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Sementara itu sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang sekelompok orang tak dikenal pada Senin malam. Menurut keterangan saksi, ketika itu para mahasiswa baru keluar kampus untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun di jalan dekat kampus, tepatnya di Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat, tiba-tiba mereka diadang sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor. Kelompok orang ini melempari mahasiswa dengan batu dan sempat terjadi aksi saling serang, namun tidak lama kemudian polisi datang dan membubarkan tawuran.
10: Ini Bang, kan mau pulang. Tahu-tahu ada orang sini, mengadang. Jam-jam dari situ, terus kira-kira yang ini di pertengahan ini, rombongan motor ini. Mereka yang kena tahan, tapi kalau nggak tahu, tahunya mereka sudah melari-lari, terbirit-birit.
11: Yang mengadang berapa orang, Bang?
10: Kalau sekitar 20-an lah.
8: Dalam peristiwa ini, seorang mahasiswa terluka akibat terkena lemparan batu. Polisi kemudian melakukan penjagaan di lokasi kejadian untuk mencegah kembali terjadi bentrokan. Saat ini suasana di lokasi kejadian sudah kondusif, namun belum diketahui siapa dan maksud penyerangan ini. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
6: Ratusan warga berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat Selasa pagi. Mereka menyatakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara menjelang tahun ajaran baru, warga di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak.
1: Rintisan sekolah gratis.
5: Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat, Selasa pagi. Mereka yang terdiri dari buruh, pedagang, pelaku UMKM, petani, dan organisasi kepemudaan itu menyatakan dukungannya akan program makan bergizi gratis. Mereka menilai MBG memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Karena selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, MBG juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro. Menurut mereka, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG, yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan tanpa menghentikan program tersebut.
11: Pokoknya kalau bisa, MBG itu jangan dihilangin ya, karena kita ini kan rakyat ya, rakyat yang butuhlah sama MBG inilah pokoknya ya. Dari MBG ini nih kita bisa dapat pekerjaan, ya kan? Semua kebutuhan rumah saya bisa dapat setelah saya kerja di MBG, ya kan? Anak-anak kita juga sejahtera, dapat makanan bergizi, dan kita juga sebagai orang tua nggak repot tiap pagi nyiapin bekal buat anak-anak.
5: Sejumlah toko emas perhiasan di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Sebagian besar warga yang pergi ke toko emas adalah para orang tua yang menjual emas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru tiba.
12: Yang emas.
13: Buat apa sih, Bu?
12: Untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja sekolah. Sekarang baju lagi naik, buku-buku, terus sama alat tulis, terus kebutuhan rumah juga, sekarang makin naik.
14: Emas tipis perbandingannya, terus faktornya yang beli, karena harga turun. Nah, dulu kan nyampe 275 ya, sekarang berapa turunnya? Hampir 500 ribu. Kalau yang jual, diantaranya di kebutuhan, diantaranya faktor kebutuhannya, dan apa namanya untuk biaya sekolah, daftar anak sekolah, gitu kan.
5: Saat ini harga emas sedang turun, per 1 gram emas harga jualnya mencapai Rp2.750.000 dan harga belinya Rp2.500.000. Fenomena jual emas ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan depan ketika anak-anak masuk sekolah.
6: BMKG menghadirkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau Spartan yang mampu memprediksi tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan hingga 7 hari ke depan. Tetap di Prime News.
15: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
16: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga Rp20 miliar.
15: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Program tiket gratis dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mendorong peningkatan kunjungan ke Taman Margasatwa Ragunan. Selain menikmati akses masuk tanpa biaya, pengunjung juga disuguhi beragam kegiatan edukatif dan kuis berhadiah. Tiket gratis ini masih bisa Anda nikmati pada akhir pekan nanti.
17: Kewa
2: Kawasan Taman Margasatwa Ragunan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga untuk mengisi masa libur sekolah. Beragam koleksi satwa menjadi incaran pengunjung mulai dari kapibara, gajah,

0: orang utan hingga gorila yang menjadi salah satu satwa favorit. Dalam momen perayaan ulang tahun Kota Jakarta, pengelola Ragunan menggelar kuis interaktif berhadiah serta berbagai atraksi satwa. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah pemberian makan kepada gorila. Makanannya berupa buah-buahan lokal khas Jakarta seperti menteng, kecapi, dan ketapang. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi tentang keanekaragaman hayati dan pelestarian satwa.
1: Jalan-jalannya liburan sekolah ya, mumpung liburan, kerja lagi libur. Karena yang pertama jarak terjangkau, tiketnya juga murah kalau bayar, mumpung gratis ini ya hadiah banget dah, lumayan.
2: Dalam rangka liburan sekolah.
3: Kenapa memilih berlibur ke Ragunan?
2: Karena mau mengedukasi hewan-hewan yang ada di Ragunan, nge-explore dan lihat-lihat keindahan satwa-satwa.
0: Program tiket gratis ini disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan momen libur sekolah untuk berwisata bersama keluarga. Pengunjung juga mengaku terbantu dengan adanya kebijakan tiket gratis yang bisa menghemat pengeluaran. Jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan Ragunan tercatat mencapai lebih dari 2.300 orang pada Senin siang.
4: Baik, untuk ke siang hari ini tercatat sudah ada 2.374 ya. Sama lagi 2.374 di posisi jam 11 siang. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta pada tanggal 22 Juni ini. Kami menggratiskan tiket masuk untuk Ragunan ya. Jadi tidak ada syarat harus KTP DKI atau yang penting warga negara Indonesia masuk Ragunan.
0: Selain pada 22 Juni, program tiket masuk gratis ke kawasan Ragunan juga akan berlaku pada 27 dan 28 Juni mendatang. Melalui program ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap masyarakat dapat menikmati sarana rekreasi dan edukasi sekaligus merayakan Hari Jadi Jakarta bersama keluarga. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Dari keseruan di Ragunan, kita langsung bergeser ke seruan di Jakarta Fair. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di sana. Selamat malam, Irin. Bisa ceritakan bagaimana keseruan di Jakarta Fair malam hari ini, Irin? Silakan dengan laporan Anda.
6: Selamat malam Ruli. Ya, Jakarta Fair 2 jam lagi Jakarta Fair ini akan tutup atau akan closing untuk malam ini ya, karena akan berlanjut esok hari karena sampai bulan depan tentu saja akan ada Jakarta Fair terus-terusan. Jadi memang dibuka sejak pukul 3 sore sampai jam 10 malam, tapi mendekati tutup bukannya tambah sepi malah tambah ramai Ruli. Dan yang harus diapresiasi dari tahun ke tahun yang saya lihat di Jakarta Fair ini sudah sadar sampah gitu. Saya keliling-keliling di beberapa tempat, di but-but yang banyak but makanannya. Itu sudah banyak sekali tempat-tempat sampah juga yang sudah disediakan. Jadi tidak ada lagi tuh sampah yang bertebaran-bertebaran. Dan juga petugas-petugas cleaning, juga petugas kebersihan juga membantu mengedukasi pengunjung itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk belajar bagaimana pilah-pilah sampah, saya ada di but yang... sampah. Aduh, saya sempat kaget nih, Pak. Ada maggot ya, agak kaget nih ada maggot. Pak Tommy. Nah, ini saya sudah bersama dengan Pak Tommy yang akan menjelaskan betapa pentingnya pilah sampah. Pak, kenapa pilah sampah itu penting apalagi buat warga Jakarta nih?
7: Iya, betul. Untuk saat ini memang pemilihan sampah memang sedang digalakkan gitu ya melalui Ingup nomor 5 tahun 2026 ini gitu. Jadi mulai bulan Mei kemarin warga diminta untuk melakukan pemilihan sampah dari sumber. Itu akan memudahkan kami dari pemerintah untuk melakukan pengolahan sampah lanjutannya seperti itu.
6: Karena memang kita tahu Jakarta itu kan penghuninya banyak banget ya, dan masalah paling utamanya adalah sampah. Jadi memang pilah-pilah sampah ini sudah mulai diedukasi ya, Pak?
7: Ya, sudah mulai diedukasi semua ke RW-RW, tingkat-tingkat RW semua sudah diedukasi melalui satuan pelaksana di kecamatan kami juga seperti itu.
6: Oke, sekarang ajarin kita buat pilah-pilah sampah. Ini ada beberapa tempat-tempat sampah nih, Ruli. Nah, ada beberapa tempat sampah yang ada sampah B3 rumah tangga. Memang B3 itu sampah jenis apa? Rumah tangga memang menghasilkan B3, Pak?
7: Iya, betul. Sampah B3 rumah tangga itu yang dimaksud mungkin salah satunya berupa baterai, terus juga lampu-lampu yang memang sudah tidak terpakai gitu ya. Itu dikumpulkan, itu memang dibutuhkan untuk pengolahan secara khusus seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan.
6: baterai-baterai rumah, baterai remote TV, baterai AC.
7: Betul, baterai AC, aki gitu ya, aki misalnya di rumah ada aki yang tidak terpakai, itu termasuk salah satunya limbah B3. Terus juga botol-botol spray apa namanya, untuk yang pembasmi serangga, seperti itu juga masuk ke kategori limbah B3.
6: Oke, jadi tidak cuma rumah sakit yang menghasilkan produk B3, tapi juga rumah tangga. Ternyata rumah tangga juga banyak ya Pak produk B3.
7: Iya, betul. Banyak sekali juga.
6: Nah, yang sekarang, residu tidak dapat didaur ulang.
7: Iya, betul. Ya, untuk residu sendiri memang yang memang sudah dipastikan tidak dapat didaur ulang itu misalkan seperti puntung rokok, seperti itu juga ada diapers. Nah, itu memang tidak bisa diolah, jadi itu dimasukkan ke dalam kategori residu. Dan juga ada beberapa sampah anorganik yang memang kita anggap itu sebagai low value gitu ya, yang nilainya tidak, yang apa, rendah gitu, yang tidak bisa didaur ulang melalui bank sampah, melalui program recycle, itu masuk ke dalam residu yang nantinya akan diolah melalui fasilitas pengolahan yang kami miliki juga.
6: Oke, jadi ini tidak bisa didaur ulang ya. Nah, sekarang kalau sampah yang ini yang bisa didaur ulang ya?
7: Iya, betul. Mungkin kalau yang sampah yang sudah di apa anorganik, yang anorganik ini mungkin sudah masyarakat luas sudah mengetahui ya, seperti botol-botol plastik, kertas yang memang itu bisa di olah melalui bank sampah yang ada di tingkat RW seperti itu misalnya.
6: Pak, tapi ini apa ini? Ini aku agak geli. Ini maggot. Ayo sini mendekat, kita bisa lihat.
7: Ini maggot gitu. Jadi ini merupakan larva dari BSF, Black Soldier Fly, yang memang kita fungsikan untuk melakukan pengolahan sampah organik gitu ya, untuk mereduksi sampah organik gitu. Untuk saat ini memang kami anggap dengan maggot ini lebih cepat dibandingkan dengan kita melakukan melalui kompos seperti itu.
6: Nah, berarti ini sisa-sisa makanan bisa dimakan di sini ya? Dimakan sama maggotnya ya?
7: Betul, betul. Dimakan sama maggotnya.
6: Saya geli lihat maggot. Nah, tapi ada satu layanan yang bisa dijelaskan. Ini selalu jadi pertanyaan oleh publik ya Pak ya. Layanan bulky waste.
7: Iya. Oke, mungkin kalian yang jelaskan secara umum ya. Jadi untuk layanan jemput sampah bulky waste ini memang merupakan salah satu program dari DLH DKI yang memang untuk melakukan pengolahan sampah-sampah yang apa besar gitu ya. Dan ini untuk apa namanya proses pendaftarannya itu cukup mudah gitu ya. Ini bisa juga dilihat dari media-media sosial yang milik Pemprov DKI, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup, itu bisa dilihat di sana untuk caranya seperti apa, prosedurnya seperti apa, begitu.
6: Jadi untuk ini tidak usah KTP DKI tapi tinggal di DKI?
7: Yang masih ini untuk yang di wilayah DKI Jakarta. Gitu.
6: Bukan non-KTP DKI?
7: Untuk saat ini sih KTP DKI. Untuk saat ini
6: sekali.
7: Gitu.
6: Bisa berkembang selanjutnya untuk non KTP yang penting
7: jadi juga. Pertimbangan kita juga seperti itu ya, gitu.
6: Jadi memang program-programnya ini buat yang berKTP DKI ini harus dimanfaatkan, Ibu permisi, harus dimanfaatkan karena memang karena kita tinggal di DKI, tentu saja kita harus menjaga ya tempat tinggal kita ya.
7: Betul, betul. Dan itu program itu yang apa penjemputan sampah bagi guys itu memang program yang free ya, tidak ya itu gratis gitu Bu.
6: Mumpung free, jadi kalau yang punya tempat tidur, sepeda yang udah rusak, apalagi lemari, meja makan, itu bisa hubungin dari media sosialnya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dan ingat ya Ruli ya, sudah ada nih program-program dari tiap-tiap RT dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar bisa milah-milah sampah supaya ya kita juga menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita, jangan campur-campur sampah ya Pak ya, supaya bisa siap diolah dan juga ya memperingat pekerja sampah ya Pak ya.
7: Iya. Secara tidak langsung seperti itu, iya betul.
6: Supaya tugas mereka juga bisa diperingatkan lah, jadi juga bisa kita daur ulang satu-satu dan juga kita lebih aware sama lingkungan kita. Termasuk ini kalau mau punya maggot di rumah nih, kalau Ruli suka makan, ada makanan sisa buah-buahan, bisa nih maggot juga dipelihara di rumah supaya tidak ada sisa-sisa limbah makanan lagi ya Pak ya.
7: Betul.
6: Satu pesan buat warga DKI Jakarta atau pengunjung PRJ, apa itu?
7: Ya, untuk saat ini memang sedang digalakkan program pemilahan sampah. Harapan dari kami selaku Pemprov DKI Jakarta, masyarakat diharapkan untuk bisa melakukan pemilahan sampah dari sumber untuk nantinya dapat diolah di sumber juga yang tidak membebankan pengolahan sampah di TPA seperti itu.
6: Baik, karena jangan sampai beban TPA itu tambah-tambah banyak lagi ya, karena kita udah tahu masalah paling utama warga DKI Jakarta adalah tidak adanya TPA yang mumpuni. Kembali ke studio, Ruli.
5: Baik, Irin Walendi, terima kasih laporan Anda dari PRJ. Tidak hanya belanja barang-barang kebutuhan rumah tangga, tidak hanya belanja kuliner.

0: di sana dan juga cemilan di sana, kami juga bisa mendapatkan edukasi tentang menjaga lingkungan. Terima kasih Irin, selamat bertugas kembali dan jangan lupa untuk jalan-jalan dan belanja-belanja di sana. Dan liburan putra-putri Anda bisa menjadi luar biasa. Trans Snow World Surabaya hadir memberikan kesan dan memori liburan penuh makna dengan berbagai aktivitas bermain salju. Khusus di musim liburan kali ini, para pengunjung Trans Snow World Surabaya juga dihibur dengan parade menggemaskan dari maskot-maskot Trans Snow World Surabaya.
1: Dingin, seru, dan penuh keceriaan, inilah suasana liburan impian yang dihadirkan oleh Trans Snow World Surabaya. Selain dimanjakan dengan luasnya arena bermain salju, liburan kali ini dipastikan akan menjadi momen tak terlupakan bagi buah hati Anda. Pasalnya ada parade maskot ikonik Trans Snow World yang siap menyapa dan menghibur putra-putri Anda secara langsung. Selain diajak menari bersama, sang maskot juga akan bagi-bagi hadiah bagi para pengunjung spesial di periode liburan. Dan tentunya, di momen liburan ini ada harga menarik yang ditawarkan Trans Snow World Surabaya.
2: Kami sekarang lagi ada Holy Year Snow Parade mulai dari tanggal 13 Juni kemarin sampai 12 Juli. Dan juga akan ada hadiah-hadiah menarik dan pasti berkumpul bersama ikon-ikon lucu yang ada di Trans Snow World Surabaya. Untuk promo kita lagi ada promo untuk bertiga, tiga orang nanti di harganya Rp294.000. Ada juga promo menarik lainnya dengan bank partner menggunakan Alo Prime diskon 10%, Alo Pay Later diskon 20%, lalu juga Bank Mega 5%.
1: Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk merasakan serunya bermain salju. Cukup di Trans Snow World, Anda akan dimanjakan dengan berbagai wahana bermain salju. Mulai dari kereta gantung, seluncur salju, hingga ski di tengah hamparan salju yang luas.
3: Jadi ceritanya kita ke Surabaya tuh hanya karena ini kan awalnya. Jadinya nyampe sini tuh sesuai banget sama ekspektasi ya. Ya Allah, keren banget. Pokoknya anak-anak suka. Lebih dari apa yang saya bayangkan. Seru banget pokoknya.
4: Kereta gantung karena seru. Di atas lihat teman-teman salju. Di Cepung nggak ada.
1: Tak hanya menyuguhkan keseruan bermain salju dan parade maskot, Trans Snow World Surabaya kini menjadi destinasi liburan lengkap yang juga turut memperkenalkan kekayaan kuliner lokal khas Kota Pahlawan melalui bazar UMKM-nya. Jadi, tunggu apa lagi? Manjakan buah hati Anda dengan sensasi dinginnya salju sekaligus dukung produk UMKM lokal di musim liburan kali ini. Kia Clarissa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghadirkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau SPARTAN yang mampu memprediksi tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga 7 hari ke depan. Sistem tersebut diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi karhutla terutama menjelang puncak musim kemarau.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan pentingnya pemanfaatan informasi cuaca dalam memahami potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi memahami potensi karhutla berbasis informasi cuaca melalui SPARTAN hari ini secara daring. Ketua Tim Analisis dan Pengelolaan Citra Satelit dan Deteksi Petir BMKG Alpon Seprianda mengatakan SPARTAN merupakan sistem peringatan dini berbasis parameter cuaca yang dirancang untuk menilai tingkat bahaya karhutla dan potensi penyebaran api apabila kebakaran terjadi.
6: Bahwa memang betul bahwa untuk SPARTAN ini saat ini menggunakan inputannya adalah model nomor cuaca ya. Yaitu menggunakan IFS dengan resolusi spasialnya adalah 1,1 km dapat memprediksi hingga 7 hari ke depan. Itulah yang membuat prediksi SPARTAN ini sampai dengan 7 hari ke depan. Nah, terkait dengan resolusi memang dengan peningkatan pendetailan informasi ini akan sangat bermanfaat tentunya.
5: Selain SPARTAN, BMKG juga memanfaatkan Fire Danger Rating System atau FDRS atau Sistem Peringatan Tingkat Kemudahan Terbakar yang telah dikembangkan sejak lama melalui kerjasama internasional termasuk dengan Kanada. Sistem FDRS ini telah mengalami pengembangan panjang sejak akhir 90-an dan kini terus diperbaharui melalui kolaborasi lintas lembaga termasuk BMKG, Kementerian Kehutanan, serta mitra internasional.
7: Jadi sebetulnya FDRS ini merupakan salah satu produk yang sudah

0: dikembangkan dalam waktu yang sudah sangat lama. Jadi dia tidak bukan bukan produk baru, tapi perjalanannya juga sangat panjang. Jadi sudah hampir 20 tahun lalu, Bapak Ibu ya. 20 tahun lebih, bahkan dari tahun 1999 sampai 2022 itu dilakukan MOU G2G Indonesia dengan Kanada, di mana pada saat tersebut merupakan inisiasi dibangunnya informasi FDRS.
1: BMKG menyediakan layanan Spartan melalui portal spartan.bmkg.go.id dalam dua pilihan, yaitu versi interaktif dan versi statis. Pengguna dapat memantau kondisi wilayah Indonesia maupun ASEAN serta memilih indeks yang ingin dianalisis sesuai kebutuhan. Dengan kemampuan prediksi hingga sepekan ke depan, Spartan diharapkan dapat menjadi salah satu alat utama dalam mendeteksi peningkatan risiko karhutlah lebih dini sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas. Aryo Asmoro, Jakarta.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 23 Juni meresmikan pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Peresmian ini menjadi bagian dari program Instruksi Presiden Jalan Daerah untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
3: Usai bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dan rombongan tiba di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur untuk meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan pembangunan jalan daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Presiden menyebut jalan daerah merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Melalui akses jalan yang memadai, distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produksi industri dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
4: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya, dari mana-mana menuju ke desa. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah negara sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman.
3: Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, namun juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong swasembada pangan dan ketahanan energi nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang hadir mendampingi Presiden dalam peresmian jalan di Kabupaten Sampang ini juga mengungkap bahwa seluruh pekerjaan dalam pembangunan jalan daerah telah dikawal secara ketat mutu, juga dilaksanakan secara terencana dan terukur, sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Salah satunya dalam memangkas waktu perjalanan.
5: Infrastruktur jalan yang kami diresmikan di hari ini merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah. Sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa. Kami meyakini Bapak dengan pengelolaan berkelanjutan serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang akan diresmikan hari ini akan menjadi tuas pengungkit kemajuan bangsa dalam jangka panjang.
3: Pemerintah berharap pembangunan jalan daerah ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air. Nabila Putri, Andika Marianto, CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya kan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Badan Pusat Statistik memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sesuai rencana. Kepala BPS Amalia Adiningar Widya Santi bahkan turun langsung ke lapangan untuk memantau proses pendataan. Sensus yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini diharapkan mampu memotret wajah ekonomi nasional secara lebih akurat dan menyeluruh. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adiningar Widya Santi melakukan inspeksi mendadak sensus ekonomi 2026 di Kampung Nelayan Dok 9 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Senin siang. Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan dengan baik dan lancar. Dalam sidak tersebut, Amalia memantau langsung petugas saat melakukan pendataan dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang menjadi responden.
1: Ini tadi saya pantau langsung untuk memastikan bahwa petugas pencacah lapangan atau PCL itu bisa mengumpulkan data dengan baik. Dan kemudian juga memastikan manajemen lapangan juga dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga itu yang kami pastikan ada beberapa perbaikan dan koreksi tadi, ya tentunya ini supaya di hari-hari berikutnya dapat terkoordinasi dengan lebih baik. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa di satu daerah lokasi ini dapat disisir dengan baik, jangan sampai ada bangunan ataupun rumah yang tertinggal terdata.
0: Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kembali memastikan bahwa mulai Senin kemarin sudah tidak ada pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi pada beberapa hari terakhir. Bahlil juga meminta kepada PLN untuk segera melakukan maintenance untuk memastikan pasokan listrik kembali aman.
2: Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Saya pikir itu.
3: Pak, PLTU-nya itu apa aja sih, Pak? Ciribut 4. Apa PLTU-nya yang...
2: Nama-namanya kan saya tadi lupa ya. Nama-namanya saya sudah lupa. Tapi mulai tadi PLN menyampaikan kepada saya dalam rapat bahwa mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut jurut PLN ya. Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator.
0: Argentina memastikan lolos ke fase knockout setelah menumbangkan Austria dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Kedua gol dicetak sang kapten Lionel Messi. Bermain di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat, timnas Argentina langsung mendapatkan peluang gol setelah dihadiahi penalti oleh wasit Amin Mohamed Omar pada menit ke-8. Penalti merupakan hasil review VAR karena insiden pelanggaran pemain Austria terhadap Lautaro Martinez. Messi yang maju sebagai eksekutor penalti gagal menjalankan tugasnya. Skor bertahan 0-0. Lionel Messi membalas kegagalan penalti dengan gol pada menit ke-38 memanfaatkan assist Facundo Medina. Argentina unggul 1-0 atas Austria. Gol tersebut menjadi gol ke-17 Messi di Piala Dunia yang membuatnya melampaui legenda Jerman Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia pria. Messi akhirnya memastikan kemenangan Argentina pada masa injury time memanfaatkan kemelut di depan gawang. Skor berakhir 2-0 untuk kemenangan Argentina dan lolos ke fase gugur. Tidak hanya itu, dari 2 gol yang dicetak, Messi mencatat sejarah sebagai pemain dengan gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia Sepak Bola. Cuaca buruk sempat menghambat laga antara Prancis melawan Irak. Hal ini memaksa panitia beberapa kali menunda jalannya pertandingan demi alasan keselamatan. Melalui pernyataan resminya sebelum laga Prancis kontra Irak, panitia menyatakan pintu gerbang Stadion Philadelphia tidak dapat dibuka sesuai jadwal akibat cuaca ekstrim pada Senin malam waktu setempat. Supporter yang belum berada di sekitar stadion dihimbau untuk menunda perjalanan mereka. Sementara bagi penonton yang sudah berada di area venue, diinstruksikan segera mencari tempat berlindung yang aman. Setelah situasi aman dan pertandingan berhasil digelar, laga antara Prancis melawan Irak terpaksa kembali dihentikan. Sementara saat memasuki jeda babak pertama, kedua tim pun bertertahan di ruang ganti akibat

0: Helikopter dan konvoi keamanan terlihat mengawal kepergian para delegasi dari resort di tepi sungai Danau Lucerne, Swiss, Senin waktu setempat. Para mediator menyatakan telah dibentuk komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses negosiasi, termasuk pembahasan mengenai program nuklir, sanksi, dan penyelesaian sengketa. Mereka juga mengumumkan rencana pembentukan jalur komunikasi untuk mengurangi risiko insiden di Selat Hormuz dan menjaga kelancaran pelayaran komersial.
1: So look, yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do, which is accomplish four things for the American people.
0: Seusai perundingan, Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqir Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertolak ke Maskat, Oman. Keduanya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman untuk membahas pengaturan terkait Selat Hormuz serta upaya menjaga keamanan kawasan. Araghchi menyatakan pembicaraan di Swiss menghasilkan kemajuan signifikan menuju penyelesaian perang di Lebanon. Sementara itu, Pakistan dan Qatar menyatakan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati pembentukan komite tingkat tinggi dan penyusunan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam 60 hari ke depan.
2: Dan usai sudah Prime News malam hari ini. Saya undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Hujan deras di kota Surabaya memicu sejumlah ular sanca keluar dari sarang mereka. Warga pun menangkapnya sebelum melukai anak-anak. Padam listrik nyaris sebulan dialami masyarakat. Bukan soal penerangan saja, warga khawatir peralatan elektronik mereka rusak. Warga pun bertanya kemana mereka harus menuntut ganti rugi. Tiket masuk gratis saat HUT Jakarta dan masuk liburan sekolah, warga ramai-ramai bersama anak mereka berkunjung ke Monumen Nasional atau Monas. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seekor ular sanca muncul saat hujan deras melanda perumahan dosen Untak di Surabaya, Jawa Timur. Ular pun ditangkap warga. Sementara di Purwakarta, cegah virus rabies, sejumlah hewan peliharaan disuntik vaksin secara gratis.
1: Tak mau ular menyerang warga, khususnya anak kecil. Warga perumahan dosen Untak Surabaya langsung menangkap ular sanca berukuran 4 meter yang muncul di air banjir. Kejadian terjadi pada Senin pagi saat wilayah kota Surabaya turun hujan deras. Ditemui pada Senin siang, ular sanca yang tertangkap diamankan di sebuah kandang di pos warga setempat. Warga bernama Abdul Munif yang ditemui di lokasi menuturkan, ular sebelumnya berusaha menyeberang jalan raya dan akan memasuki permukiman warga. Munif juga menuturkan, selain ular ini yang tertangkap, sebelumnya warga menangkap ular sanca lain yang ukurannya lebih besar, yakni 7 meter.
2: Mana Pak? Jam berapa?
3: Jam sekitar jam 6-an dari sungai keluar ke jalan raya langsung ditangkap, saya tangkap sama teman-teman.
2: Itu waktu banjir atau setelah?
3: Banjir.
1: Di Purwakarta, Jawa Barat, sejumlah hewan peliharaan disuntik vaksin anti rabies di kantor Dinas Perikanan dan Peternakan setempat pada Senin. Suntik vaksin anti rabies ini digelar gratis demi mencegah peredaran virus rabies yang berbahaya dan mematikan. Sejumlah pemilik hewan peliharaan mengaku senang dengan layanan gratis ini. Mereka pun mengaku merasa lebih aman usai hewan peliharaan mereka disuntik vaksin anti rabies.
4: Cinta kucing.

0: terus terang sangat membantu ya. Apalagi contoh saya ini vaksin pertama, kucing juga baru pertama punya, karena vaksinnya terbantu gitu.
1: Rencana gelaran suntik vaksin anti rabies akan berlangsung selama 8 hari. Pada tahun ini, Dinas Perikanan dan Peternakan Purwakarta menargetkan sebanyak 2.500 hewan peliharaan seperti kucing, anjing, monyet, musang, atau hewan lainnya bisa tervaksin rabies. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke Jakarta, viral di media sosial sebuah sedan menjadi sasaran remukan massa di Jakarta Barat setelah diduga terlibat tabrak lari pada Senin pagi. Rekaman CCTV saat mobil menabrak pemotor pun beredar di media sosial.
3: Tuh guys, ramai banget guys, lari. Tapi yang ditabrak tahu kemana? Orang pada berwah, wow, berhenti ini. Oh, dia masih jalan terus.
4: Kamera amatir merekam sebuah mobil sedan BMW rusak akibat diamuk massa setelah diduga terlibat tabrak lari di Jalan Meruya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Video ini pun viral di media sosial. Sejumlah pemotor juga terlihat berupaya memberhentikan laju mobil tersebut. Meski diamuk warga, mobil berplat nomor B77NRI itu tetap melaju dengan kondisi kaca mobil bagian depan dan belakang pecah akibat lemparan kelapa dan batu. Namun laju mobil mewah listrik ini kemudian melambat karena tersangkut pembatas jalan berbahan plastik di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sang sopir mengaku tak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban dan kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya.
5: Diginiin sampai hancur, mau berhenti. Gila.
6: Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak?
5: Bukan gua, itu Pak. Makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti.
6: Dari arah mana, Pak, tadi, Pak?
5: Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor.
4: Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana di Jalan Meruya Selatan dan tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek.
7: Ini tuh mobil keluar dari jalur. Papasan nih, adu banteng dengan motor, grab. Motornya, grabnya sampai terpental, terbelah dua, motornya bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road.
6: Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana bang?
7: Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah gak bisa ngebut tuh. Karena posisinya kaki mesinnya juga udah kena, jadi gak bisa ngebut dia.
4: Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hendrawan Wikongko, Jakarta.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, berniat menolong seorang siswa yang tenggelam di Pantai Nyiruntual, Maluku. Dua anggota TNI dan Polri meninggal akibat terseret ombak. Awalnya Bribtu Nanda Tutupoho dan Serda Rangga bermaksud menyelamatkan seorang siswa SMP yang sedang berfoto di tebing yang tiba-tiba melompat ke laut. Tingginya ombak dan derasnya arus membuat siswa berusia 16 tahun itu kesulitan berenang dan meminta pertolongan. Saat akan menolong siswa ini, kedua korban justru terseret arus. Warga sekitar berupaya mengevakuasi ketiga korban dan langsung membawa ketiganya ke puskesmas. Namun, nyawa kedua prajurit TNI dan Polri ini tidak tertolong. Bribtu Nanda Tutupoho menghabuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit Karel Satsuit Kebun. Sementara Serda Rangga meninggal setelah tiba di puskesmas Danar. Berikutnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa akhirnya tidak ditahan kejaksaan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Salah satu tersangka, Roy Suryo, keluar dari rumah tahanan Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat mengenakan kemeja batik tanpa rompi tahanan. Sementara Dr. Tifa mengenakan rompi tahanan. Menggunakan mobil tahanan, keduanya diberangkatkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk dia melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dari Jakarta, ada ratusan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR pada Senin siang. Sejumlah perwakilan petani wanita ini bahkan mencor setengah badan mereka dengan semen. Aksi ekstrim ini dilakukan sebagai bentuk protes keras atas berlarut-larutnya konflik agraria serta perampasan tanah petani di berbagai daerah. Unjuk rasa ini merupakan simbol kecewa atas matinya keadilan. Para petani menilai pemerintah sangat lamban dalam menyelesaikan konflik agraria serta tidak adanya perlindungan hak yang nyata bagi kelompok petani kecil. Mereka menuntut pemerintah segera menetapkan masalah agraria sebagai kategori darurat nasional. Aksi ini akan terus dilakukan sebagai alarm keras bagi pemerintah agar reformasi agraria segera direalisasikan. Dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia membawa berkah bagi pedagang genset di Surabaya. Penjualan alat pembangkit listrik cadangan ini melonjak hingga 15%. Sementara untuk mengantisipasi pemadaman listrik bergilir oleh PLN, Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, Jawa Timur menyiapkan 3 genset khusus yang akan secara otomatis menyala apabila listrik padam.
8: Rumah Sakit Umum Daerah Jombang melakukan upaya antisipasi untuk menjaga operasional layanan medis tetap terjaga saat pemadaman listrik bergilir. Saat ini pihak RSUD telah menyiapkan 3 genset dengan total kapasitas mencapai 2.550 kVA. Sementara kebutuhan rumah sakit 2.200 kVA. Seluruh unit genset dilengkapi sistem otomatis yang memungkinkan perpindahan sumber listrik dari PLN ke genset hanya dalam waktu 10 detik saat terjadi pemadaman. Berdasarkan catatan pihak rumah sakit, dalam sepekan terakhir telah terjadi sekitar 2 hingga 3 kali pemadaman listrik bergilir.
9: Dalam seminggu ini kalau kita hitung ada sekitar 2 sampai 3 kali ya terjadi perubahan dari kelistrikan PLN menuju ke genset yang kita miliki. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 kali pemadaman bergilir di Rumah Sakit Jombang.
8: Sejumlah perusahaan tekstil di Kota Cimahi mengalami gagal produksi akibat pemadaman listrik bergilir. Seperti di perusahaan tekstil di Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Industri Cibaligo. Dalam sepekan terakhir sudah 2 kali terjadi pemadaman listrik di kawasan industri. Dampaknya selain menghasilkan produksi barang kualitas rendah, pemadaman listrik juga menyebabkan gagal produksi. Perusahaan mengeluhkan pemadaman mendadak maupun yang tak sesuai jadwal pemberitahuan. Kondisi ini membuat perusahaan tak bisa mengantisipasi sejak dini. Sementara keberadaan genset hanya untuk mendukung daya listrik rendah di kantor. Dampak gagal produksi, perusahaan diperkirakan rugi hingga miliaran rupiah. Sejak awal Juni, toko penjual genset di Jalan Bubutan, Surabaya banjir pembeli. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah membuat masyarakat berlomba mencari sumber listrik cadangan agar aktivitas tetap berjalan. Seperti salah satu pembeli yang memutuskan membeli genset lantaran khawatir pemadaman listrik yang terjadi berulang dapat merusak peralatan elektronik di rumahnya.
10: Ya, dengar-dengar kalau sering listrik padam ya nanti bisa merusak alat-alat elektronik, makanya kita antisipasi supaya alat-alat elektroniknya nggak cepat rusak gitu.
8: Menurut pihak toko, pembeli didominasi oleh instansi SPPG untuk program MBG serta pelaku industri rumahan.
11: Biasanya customer kebanyakan di MBG, Pak. Jadi mereka MBG, industri itu yang sering. Tapi untuk rumah tangga juga, cuman enggak seberapa sih, Pak. Mungkin seminggu sekali mintaannya.
8: Jika sebelumnya toko hanya mampu menjual 1 unit dalam sepekan, kini dalam 1 hari bisa terjual 4 hingga 5 unit genset. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, sebulan belakangan masyarakat harus merasakan padam listrik bergilir. Mulai dari pabrik, rumah ibadah, rumah sakit, hingga permukiman warga harus merasakan listrik mereka biar pet. Bicara listrik padam, ini dampaknya tidak hanya gelapnya penerangan rumah, tapi juga bisa memicu kerusakan pada alat elektronik milik warga. Nah, jika sudah begini, kemana masyarakat menuntut ganti rugi? Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Padam listrik bergilir terus dirasakan masyarakat hingga pekan ini. Pabrik-pabrik tekstil harus henti operasi lantaran mesin pintal mereka tidak berfungsi lantaran padam listrik. Tidak hanya pabrik, rumah sakit harus dibuat kewalahan akibat padam listrik. Agar pasien rumah sakit tidak menjadi korban, pihak rumah sakit pun mengeluarkan biaya harus mengoperasikan mesin genset sebagai cadangan listrik saat pemadaman. Lalu, bagaimana dengan permukiman warga? Bagi yang punya kocek lebih, mungkin bisa membeli genset. Tapi bagi yang pas-pasan, mereka pun harus pasrah dengan pemadaman listrik. Seperti Luciana Apriastuti, warga di kawasan Taman Intan Nginden Timur, Surabaya. Lucy hanya bisa pasrah saat rumahnya mendapat pemadaman listrik bergilir. Tidak hanya soal aktivitasnya terganggu, Lucy khawatir karena listrik biarpet, peralatan elektronik yang dipunya bakal rusak.
1: Saya juga takut gitu loh, maksudnya alat elektroniknya kan lumayan banyak gitu loh. Mati, tiba-tiba nyala kan pasti ada lonjakan arus listrik ya. Saya juga khawatir sebenarnya, takut gampang rusak dan masa pakainya jadi pendek.
0: Sejauh ini, untuk mencegah peralatan elektronik rumahnya rusak akibat listrik biarpet, Lucy mencabut stop kontak barang elektronik sebelum pemadaman terjadi. Karena itulah, Lucy berharap jadwal pemadaman disosialisasikan agar warga bisa bersiap.
2: Ya, kebiasaan mencabut alat-alat listrik dari stop kontak saat terjadi pemadaman arus listrik adalah kebiasaan yang baik karena untuk menjaga performa alat elektronik di rumah Anda. Karena yang dikhawatirkan adalah pada saat arus listrik kembali tersambung setelah pemadaman bergilir, yang terjadi adalah tegangannya belum stabil.
0: Pemadaman listrik bergilir memang membuat repot warga. Sejumlah warga yang kami temui mengaku akibat padam listrik bergilir, aktivitas mereka terganggu.
3: Soalnya kan kadang kayak saya kan biasanya kalau pas di rumah itu suka buat apa-apa gitu kan ya, wis kadung dicampurin semua, ternyata mati lampu, kita nggak bisa ngerjakan apa-apa, otomatis kan langsung berhenti di situ. Seharusnya pemerintah ya kasih jadwalnya lah seperti itu, biar kita tahu lebih enak.
4: Biasanya sih awal-awal ya pasti telepon dulu ke PLN, jadi terus kalau dikasih tahu berapa jamnya. Kalau biasanya enggak bisa diprediksi ya dicabuti, tapi kalau bisa diprediksi biasanya yang besar-besar enggak perlu dicabuti untuk ini, untuk biar enggak naik turunnya enggak rusak, iya.
5: Ya kalau saya karena punya komputer ya laptop, jadi kayak laptop itu kabel-kabelnya saya cabut dulu. Karena takutnya nanti ketika tiba-tiba nyala, takutnya nanti kan langsung masuk gitu ya. Bahaya juga.
6: Bakal ngerusak alat.
5: Ngerusak.
0: Dosen dan peneliti jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dedet C. Riawan, mengungkapkan alat-alat elektronik memang sensitif terhadap perubahan catu daya. Karena itu, mencabut sambungan alat elektronik dari stop kontak merupakan langkah tepat saat terjadi pemadaman listrik.
7: Nah, hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah ketika misalkan kulkas-kulkas atau peralatan yang pakai motor listrik yang belum punya inverter seperti itu, maka dia akan mati tiba-tiba, nyala tiba-tiba. Nah, ini bisa mempengaruhi istilahnya tadi. Misalkan katakanlah pertama kali dia itu menyerap daya listrik ketika dia akan starting, itu membutuhkan arus yang besar. Dan akhirnya ya, dia akan menghasilkan torsi yang besar, sehingga nanti bisa mengurangi lifetime dari si mekanisnya, seperti itu.
0: Dampak listrik biarpet memang membuat masyarakat dirugikan, mulai dari aktivitas mereka terganggu, hingga ancaman kerusakan barang elektronik. Masyarakat tentu bertanya, jika mereka menanggung kerugian akibat pemadaman listrik bergilir, maka kemanakah mereka menuntut ganti rugi? Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
8: Sudah memasuki liburan sekolah, Monumen Nasional atau Monas ramai dikunjungi warga bersama anak-anak mereka. Selain gratis saat HUT Jakarta.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Semarak ulang tahun Jakarta terasa di sejumlah tempat wisata. Warga Jakarta maupun pendatang ikut serta mendapatkan hadiah berupa tiket gratis masuk ke sejumlah destinasi wisata di Jakarta. Dan momen ini pun tidak disia-siakan warga. Terlebih sebagian anak mereka sudah libur sekolah.
5: Biasanya di hari Senin tempat-tempat wisata ini libur, lain halnya kalau Seninnya jatuh pada tanggal 22 Juni 2026 atau bertepatan dengan momen perayaan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Sejumlah tempat wisata di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta ini diperkenankan untuk buka bahkan gratis bagi para pengunjung. Bukan hanya di tanggal 22 saja, melainkan di 3 tanggal lainnya yakni tanggal 22, 27 dan juga 28 Juni 2026. Yuk kita intip keseruan dan juga keramaiannya.
6: Semakin siang, ratusan pengunjung tampak semakin memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka begitu antusias untuk menikmati Jakarta dari atas puncak maupun melihat sejarah Jakarta dan Indonesia di dalam museumnya. Tak sedikit kami temukan pengunjung dari luar daerah yang sengaja datang ke Monas demi memanfaatkan tiket gratis di momen perayaan HUT Jakarta yang ke-499.
7: Kita liburan dan ketemu teman kita yang dari pulau lain ketemu di sini.
8: Iya. Kebetulan di hari ini kan Monas lagi ulang tahun nih, Kota Jakarta. Jadi sekalian aja kita
7: eksplor. Jalan-jalan ke sini langsung ke Monas.
9: Udah sempat ke dalam?
7: Udah,
9: gimana, tapi nikmatinya atau gimana?
7: Nikmat sekali sih, bagus. Ada ininya,
8: ada museum.
7: Museum.
8: Lihat sejarah-sejarah Indonesia. Belum,
7: masih
8: lagi
7: antri kita.
8: Rombongan.
5: Udah ngantri dari jam berapa, Bu?
10: Jam 6.
5: Dari jam 6 pagi udah datang ke sini. Nanti dapat giliran naik ke puncaknya jam berapa?
10: Jam 12.
5: Masya Allah, 6 jam nungguin. Terus 9, Bu.
11: Lebih baik lagi supaya apa ya? Lebih maju lagi.
12: Lebih maju lagi.
11: Sukses terus buat Jakarta.
6: Bukan hanya menggratiskan tiket masuk tempat wisata, di tanggal 22, 27, dan 28 Juni, Pemprov Jakarta juga menggratiskan fasilitas olahraga dan kolam renang di lingkungan Dispora DKI Jakarta. Pemprov Jakarta ingin kemeriahan HUT jelang 5 abad dirasakan banyak pihak. Sehingga spesial di 3 tanggal tersebut, transportasi umum seperti TransJakarta, LRT, dan MRT Jakarta diskon hanya cukup membayar Rp1. Clarissa Aradia, Nabil Haris, Jakarta.
4: Bagi Anda yang ingin mengisi liburan dengan berolahraga ataupun sekedar jalan santai di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS, saat ini akses menuju JIS semakin mudah setelah diresmikannya operasional stasiun JIS lengkap dengan jembatan penyeberangan yang menghubungkan JIS dan Ancol. Nah, dengan adanya fasilitas baru ini, akses menuju JIS akan semakin mudah.
13: Bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ke-499 dan libur sekolah, stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS resmi beroperasi. Tak hanya stasiun, fasilitas ini juga terhubung dengan jembatan penyeberangan orang atau JPO baru yang memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter hingga gerbang baru yang menjadi akses baru menuju kawasan JIS dan kawasan wisata Ancol. Selain dilengkapi dengan jalur pedestrian yang nyaman, fasilitas ini juga terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik untuk mempermudah akses masyarakat menuju kawasan sekitar Jakarta Utara. Kehadiran fasilitas baru ini disambut positif oleh warga.
12: Cobain stasiun barunya sih, sama anak-anak nyobain untuk akses menuju-nya. Tanggapannya bagus banget ya, untuk apalagi untuk supporter Persija, karena aksesnya lebih mudah, lebih murah, nggak kena macet-macetan, lebih cepet gitu.
14: Pertama, tentunya orang-orang yang mau ke Ancol, ini juga ada aksesnya. Dan untuk orang-orang yang tentunya nonton konser, dan di sini juga ada stasiun, stasiun JIS. Jadi bagi orang-orang yang ingin nonton, aksesnya bukan hanya satu, tapi ada banyak akses transportasi umum yang bisa masuk khususnya ke JIS ataupun ke Ancol nanti.
13: Gubernur DKI Jakarta berharap kehadiran infrastruktur baru dapat menjadi titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS yang selama ini kerap bermasalah dengan parkir dan akses transportasi menuju stadion saat acara besar berlangsung.
15: Dan juga orang sekarang bisa parkir di Ancol. Dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS, ini akan mengurangi

0: traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola.
1: Di Sulawesi Selatan, ribuan penumpang yang berasal dari sejumlah daerah di Samarinda, Kalimantan Timur, tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare pada Senin. Mereka memanfaatkan libur panjang sekolah untuk pulang di kampung halaman masing-masing di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sejumlah penumpang mengaku saking padatnya banyak penumpang yang tidak kebagian tempat dan selama 18 jam pelayaran duduk berhimpitan.
2: Padat, padat banget.
3: Bagian tempat nggak?
2: Iya, soalnya ini suami saya sampai tidur di atas itu. Iya, sampai tidur di bus.
4: Gimana, dekat tempat berapa
3: enggak? Kalau ibu ini dapat tempat ya, berdua?
2: Dapat. Sempit-sempitan, kami berdempet empat.
1: Berdasarkan data KSOP Parepare, tercatat sebanyak 3.323 penumpang tiba dengan menggunakan 3 kapal motor. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 5% dibanding hari biasanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai drama walkout, Amerika Serikat dan Iran akhirnya sepakat dalam perundingan damai putaran pertama yang berlangsung selama 60 hari. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Para delegasi Amerika Serikat dan Iran meninggalkan resor Birkenstock di Swiss setelah putaran pertama perundingan yang dimediasi Pakistan dan Qatar. Kedua pihak ini disebutlah menyepakati roadmap selama 60 hari menuju kesepakatan final.
5: Helikopter dan konvoi keamanan terlihat mengawal kepergian para delegasi dari resort di tepi sungai Danau Lucerne, Swiss, Senin waktu setempat. Para mediator menyatakan telah dibentuk komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses negosiasi, termasuk pembahasan mengenai program nuklir, sanksi, dan penyelesaian sengketa. Mereka juga mengumumkan rencana pembentukan jalur komunikasi untuk mengurangi risiko insiden di Selat Hormuz dan menjaga kelancaran pelayaran komersial.
6: So look, yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do, which is accomplish four things for the American people.
5: Seusai perundingan, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertolak ke Maskat, Oman. Keduanya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman untuk membahas pengaturan terkait Selat Hormuz serta upaya menjaga keamanan kawasan. Araghchi menyatakan pembicaraan di Swiss menghasilkan kemajuan signifikan menuju penyelesaian perang di Lebanon. Sementara itu, Pakistan dan Qatar menyatakan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati

0: menyepakati pembentukan komite tingkat tinggi dan penyusunan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam 60 hari ke depan.
1: Demam Piala Dunia 2026 tidak hanya terasa di dalam stadion. Di Miami, Amerika Serikat, sebuah salon kuku turut menyemarakan turnamen sepak bola terbesar ini dengan menawarkan seni lukis kuku bertajuk Piala Dunia. Sementara di Libya, seorang tukang cukur rambut menyalurkan bakat seni dengan cara yang sangat unik. Ia memanfaatkan sisa potongan rambut para pelanggan untuk membuat replika logo Piala Dunia.
0: Suasana meriah terlihat di Salon Kuku Vanity Projects di Miami, Florida. Sambil menonton tayangan langsung pertandingan Piala Dunia, para pelanggan dimanjakan dengan perawatan kuku khusus. Bukan pedikur biasa, salon ini menyediakan jasa melukis bendera negara-negara peserta Piala Dunia di atas kuku jari tangan maupun kaki. Salah satu pelanggan, Camila Battle, memilih desain bendera Argentina lengkap dengan lambang matahari sebagai bentuk dukungannya pada Lionel Messi dan timnya.
2: I knew I wanted the flag on my nails to not only, you know, support the team, I wanted to match my jersey. We're also playing on Monday, so I need them, you know, to last the whole World Cup on every match. So yeah, I feel like I went like on the right direction.
0: Layanan seni kuku Piala Dunia ini ditarif seharga $100 Amerika atau setara dengan 1,6 juta rupiah. Banyak pelanggan yang sengaja memesan layanan ini sebelum mereka pergi ke stadion atau acara nonton bareng. Inilah replika logo Piala Dunia 2026 yang tergambar di lantai sebuah barbershop di kota Tokra, Libya. Jika dilihat dari dekat, ternyata karya seni ini tidak menggunakan tinta ataupun cat, melainkan murni dari sisa-sisa potongan rambut manusia. Ialah Marwan Alagre, seorang tukang cukur berusia 34 tahun yang berada di balik karya unik ini. Ia secara telaten mengumpulkan dan menyusun rambut hingga membentuk logo turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Lewat keunikan karyanya ini, Alagre kini banyak mendapatkan pengikut di media sosial. Gelaran Piala Dunia 2026 sendiri sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Arab. Pasalnya, pada edisi kali ini terdapat 8 negara Arab yang berhasil lolos dan berlaga di putaran grup.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan, pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam pandangan Islam hati merupakan pusat atau inti dari perilaku manusia. Jika hati seseorang itu baik, maka perilakunya insya Allah juga akan baik, begitu pula sebaliknya. Jika hati seseorang buruk, maka segenap perilakunya juga kemungkinan akan dipenuhi dengan keburukan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Sebagaimana fisik, hati juga rentan dalam terkena penyakit. Yang ketika kita terjangkit, tentunya diperlukan pengobatan yang tidak sama dengan apa yang dilakukan dokter di rumah sakit. Nah pemirsa, karena begitu pentingnya soal hati ini, insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana caranya agar tetap selalu waspada dan bisa melindungi hati dari penyakit-penyakit seperti sombong, riya, ujub, dan segala turunannya. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam ayah. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat hari ini?
1: Sehat, afiat. Sehat semua, banyak rezeki.
0: Banyak, Masya Allah. Mudah-mudahan banyak rezekinya ini nular ke kami-kami
1: amin,
0: ini.
1: Amin, amin. Buat pemirsa juga.
0: Buat pemirsa juga. Dan juga semangatnya. Pak Kiai ini Masya Allah ya, maksudnya sudah puluhan tahun berdakwah tetap semangat. Mudah-mudahan amin, semangatnya amin. Ini bisa menular kepada kami-kami ini yang masih muda.
1: Amin,
0: ya,
1: amin.
0: Pak Kiai. Masya Allah, luar biasa. Nah Pak Kiai, kita pembahasan hari ini sangat menarik tentang penyakit hati, nanti kita akan elaborasi. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video juga boleh melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan secara teknis oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik Pak Kiai, kita bicara soal penyakit hati. Dalam kitab tasawufnya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, disebutkan bahwa sebenarnya penyakit hati ini juga harus diwaspadai, sangat berbahaya. Tapi sebenarnya kadang-kadang mungkin dari kita tuh gak sadar ya, yang dimaksud dengan penyakit hati itu sebenarnya apa. Karena pada dasarnya, apa jangan-jangan itu sama kayak kalau kita sakit misalnya secara fisik, tandanya terlihat gitu. Tapi yang dimaksud dengan penyakit hati itu seperti apa bentuknya, bagaimana kemudian kita merasakannya, tafadhol Pak Kiai.
1: Baik, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika dokter mendiagnosa sebuah penyakit maka harus ada kajian yang secara teliti, karena salah mendiagnosa salah pula ya akibat dari pemberian obat. Nah itu kalau penyakit fisik menjadi semacam itu gambarannya. Untuk penyakit hati, karena dia sifatnya ruhania yang tidak secara jelas sosok dari tampilan hati itu, maka kita berobatnya ke para mutasawif. Para sufi lah yang mengerti tentang hati yang sehat dan hati yang sakit. Nah menurut diagnosa dari Imam Al-Ghazali, menentukan hati yang sakit itu maka orang harus paham karakter.
0: Karakter, oke.
1: Nah, karakter hati itu ada empat. Dan tiga ini disebut dengan sakit, satu disebut dengan sehat. Yang pertama yang disebut dengan karakter sab'iyyah. Ya, sab'iyyah itu kalau binatang itu buas. Kalau orang bukan buas, tapi dibilangnya apa? Bengis.
0: Bengis,
1: nah,
0: liar.
1: Itu okay. Sabaiyah namanya. Yang kedua, bahimiyah.
0: Bahimiyah.
1: Ya, si karakter bahimiyah itu secara natural di dalam tubuh manusia itu ada sifat kebinatangan. Dari lantaran sumber asalnya sama, yang jadi nutrisinya sama, maka sifat binatang dengan manusia itu ada kesamaannya. Yang ketiga, efek dari sebuah intervensi setan, maka disebutnya karakter syaitonia.
0: Syaitonia.
1: Nah, syaitonia itu seperti halnya kita pahami dalam kajian kita ini bahwa setan itu adalah makhluk yang tahu perintah Tuhan. Tetapi memang menyengaja untuk memberikan perlawanan. Nah, dalam karakter manusia itu yang hatinya terliputi oleh syaitonia, dia bisa lebih keji dari setan.
0: Betul.
1: Dan dia kalau dia melakukan sebuah hal yang dia rencanakan itu rapi sekali. Tak ubahnya bagaimana sedemikian rupa iblis mempengaruhi Nabi Adam dan Nabi Adam tidak tahu kalau pun sudah melakukan kesalahan. Nah yang ketiga Rabbaniyah, yang keempat ya. Rabbaniyah. Rabbaniyah ini dari kata Rabbi, Rabbun itu maknanya pemilik. Jadi Rabbani artinya Tuhan yang memiliki manusia. Sifat-sifat ketuhanan itu ada pada manusia. Nah bila manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan, maka ini disebut hati ini sehat. Nah menariknya para pemirsa, Imam Al-Ghazali membuat simbol. Sab'iyah ini digambarkan itu anjing. Jadi orang yang punya karakter seperti anjing itu buas. Ya, dan dia tidak penting ketika dia menggonggong apakah dia itu orang seneng apa enggak. Karakter anjing itu seperti itu. Kemudian bahimia itu digambarkan oleh Imam Ghazali seperti babi. Babi itu gak penting menurut orang itu kotor dan lain sebagainya kalau nikmat dimakan.
2: Iya, iya betul.
1: Nah yang
2: karena
1: ketiga.
2: Babi makan kotorannya sendiri.
1: Iya, yang ketiga itu syaitania dan ini intervensi atau kolaborasinya antara nafsu dengan setan syaitania ini melahirkan perbuatan yang buruk juga. Nah baru yang keempat itu yang disebut Robanya. Sama. Jadi yang pertama yang disebut sab'inya itu sakit.
2: Iya,
1: sakit. Yang bahimia itu sakit menengah. Tapi kalau yang syaitonia itu udah sakit yang
2: banget.
1: Parah.
2: Iya sakit parah.
1: Nah itu dia maka dari diagnosa yang level tingkatannya semacam ini maka penanganannya juga lebih serius.
2: Oke jadi Pak Kiai karakter hati ini artinya bahwa manusia punya manusia bisa punya potensi ini. Tinggal
1: siapa
2: mana
1: saja.
2: Yang siapa saja, tinggal mana yang dominan yang itu tadi.
1: Betul.
2: Dipengaruhi oleh apa? Itu yang kemudian menjadikannya berbeda tingkat ya. Sakitnya satu sama lainnya.
1: Ya, betul.
2: Oke, baik. Pak Kiai ini menarik bicara soal hati, kita juga sudah ada pertanyaan sebenarnya yang datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan ya. Berkaitan dengan penyakit hati ini. Mari kita simak bersama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukanti. Saat ini saya berdomisili di Jogja. Saya adalah seorang pengajar atau guru untuk anak berkebutuhan khusus. Saya izin bertanya Pak Ustadz mengenai tasawuf Al-Ghazali poin 4 yaitu diagnosa hati yang sakit. Nah kita kebanyakan itu tidak menyadari bahwa kita tuh punya penyakit hati. Dan kita tuh merasa kita tuh normal dan baik-baik saja. Nah, bagaimana sih cara biar kita tuh tahu kalau kita tuh mungkin memiliki penyakit hati gitu, cara mendiagnosanya tuh seperti apa? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mencegah kita memiliki penyakit hati tersebut. Terima kasih banyak, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini ada pertanyaan dari Mbak Sukanti di Yogyakarta, seorang guru. Untuk murid berkebutuhan khusus luar biasa. Ini menarik sekali ya ternyata segmennya tuh macam-macam ya. Yang nonton gak baik mulai Pak Kiai. Masya Allah luar
1: berkah,
2: biasa.
1: Berkah.
2: Lengkap, lengkap. Nah ini menarik pertanyaannya Pak Kiai. Kadang banyak diantara kita yang tidak sadar sebenarnya. Kita ini punya penyakit hati atau enggak. Karena semuanya merasa karena fisiknya enggak ngerasa apa-apa ya kita enggak apa-apa gitu. Ya. Tapi itu tadi bagaimana kemudian ini penting rasa-rasanya untuk kita. Untuk bagaimana kita mendiagnosis diri kita sendiri. Ya. Kita ini sebenarnya punya penyakit hati atau enggak. Dan bagaimana cara mencegah. Supaya enggak makin parah misalnya atau supaya kita enggak kena penyakit hati. Tafadhol Pak Kiai.
1: Ya baik, orang yang melakukan keburukan dan terus menerus dia tidak tahu kalau itu keburukan. Orang yang sakit ya tidak mengetahui kalau itu sakit maka dia menganggap dirinya sehat. Nah bagaimana caranya kita untuk mendiagnosanya maka tidak lain adalah zikrullah. Atau yang paling mudah kita membaca Al-Quran. Nah ini yang paling dianjurkan sebenarnya kita membaca Al-Quran. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka bacaan itu akan lama-kelamaan itu nempel dalam tubuh kita ini. Jadi kalau kita lihat, kan itu Quran itu bacaan, suara. Apakah suara itu bisa menempel? Bisa. berapa banyak perkataan seseorang itu yang sudah sekian tahun tapi kita masih ingat. Umpamanya perkataan ibu kita sebelum meninggal. Sampai kapanpun kita bisa mendengarnya. Itu menunjukkan bahwa dia bisa terekam baik dalam ruhaninya. Nah, orang yang terus saja membaca Quran. Tapi saya gak bisa bahasa Arab. Walaupun dia tidak bisa bahasa Arab. Jadi kelebihan salah satu mukjizatnya itu, Al-Quran itu, kalau dia dibaca terus-menerus, maka dia bisa junnah namanya. Junnah itu dia lama-lama membentuk menjadi tameng. Nah, kalau dia bacanya cuma sehari dua hari, memang dia belum bisa menjadi junnah. Tapi kalau dia bacanya terus-menerus, bacaan bahkan bukan cuma junnah minan nar. Kan kalau orang sebut nar itu api neraka. Padahal kata nar itu maknanya di dunia itu hal-hal yang sifatnya membakar itu maknanya nar. Segala sesuatu yang menyengat.

0: sarakan itu maknanya nar. Nah, kalau dia baca Quran terus menerus, kemudian tumbuh dalam dirinya ada junnah yang tameng darinya, tameng, ya. Maka sebenarnya pada akhirnya dia tahu kayaknya saya kurang, ada yang nggak beres dengan saya. Kenapa saya kalau baca Quran ini kok pengennya buru-buru? Waktu dia pun mengatakan kenapa saya pengen buru-buru, sebenarnya dia sudah sedikit sudah mendapatkan info bahwa sebenarnya ada yang sakit.
1: Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diobati nih gitu ya.
0: Okay. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran, kenapa dia pengen mengulang kalimat itu?
1: Oke, betul.
0: Nah, ketika dia mau mengulang dan dia asik dengan kalimat itu, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan respon ya rohania dari Al-Quran yang kita baca. Sampai Mbak Mila, kalau orang sakit bisa gak sembuh tanpa berobat? Bisa kalau dia baca Quran terus-menerus. Baca terus Al-Quran dengan suara, maka mana bagian mana itu bisa menjadi syifa. Bisa menjadi obat. Hanya dirahasiakan bagian mana yang menjadi sifat bau, secara fisik. Kemudian yang mental itu dibedakan. Baca saja. Nah jadi
1: indikasinya, iya.
0: caranya dengan membaca Al-Quran.
1: Udah. Jadi kalau misalnya kita baca Al-Quran atau kita melakukan ketaatan, kalau kita ngerasa kayaknya maunya cepet-cepet, terus mau gak tenang atau apa, itu bisa jadi indikasi ya Pak Kiai?
0: Ada indikasi. Baru-baru kan biasa tuh. Lama-lama kita bilang. Ini ada yang gak beres.
1: Oke. Nah baru deh nanti kita tinggal cari strateginya. Supaya kita bisa kemudian membentengi itu ya. Dari mencegah dari penyakit hati itu seperti apa. Nah ya, nanti kita.
0: Tapi petunjuk awalnya sudah. Kita sudah dapat.
1: Dari tadi mencoba melakukan ketaatan salah satunya dengan baca Al-Quran. Nah nanti kita bahas lagi lebih jauh di segmen berikutnya Pak Kiai. Kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Dartono, seorang software engineer. Kebetulan ini dalam perjalanan sambil mendengarkan tausiah Ustadz. Nah, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Ustadz. Jadi di dalam karya-karyanya Imam Ghazali menekankan tentang pentingnya menjaga kesehatan spiritual hati untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan bermakna. Nah, pertanyaannya, apa saja tanda-tanda atau gejala dari hati yang sakit yang sering terabaikan oleh banyak orang, serta bagaimana cara kita untuk mendiagnosis kondisi ini, dan apa langkah-langkah konkret yang bisa diambil seseorang untuk menyembuhkan hati mereka yang sakit melalui prinsip-prinsip tasawuf yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Demikian pertanyaan saya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hati-hati dengan Penyakit Hati. Oke, baru saja kita saksikan ada pertanyaan satu lagi yang datang dari Mas Dartono, seorang software engineer di Jakarta. Luar biasa, ini sangat ternyata ngikutin juga di tasawufnya Al-Ghazali ya. Masya Allah, sambil di jalan menyempatkan waktu untuk bertanya. Luar biasa. Pertanyaannya sebenarnya mirip-mirip dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Sukanti di Jogja ya. Yang pertama, apa saja sebenarnya gejala supaya kita bisa melihat dan kita bisa menandai ada masalah dengan hati kita. Dan yang kedua,

0: ini juga nanti menjawab pertanyaan dari Mbak Sukanti lagi. Bagaimana langkah konkret yang kita bisa lakukan untuk mencegah, ya, untuk bisa menangkal penyakit itu datang kepada diri kita, Pak Kiai Tafadhol?
1: Baik, tadi saya sudah menghantarkan bahwa karakternya itu ada empat. Itu sebenarnya dari empat itu indikasinya kelihatan jelas. Hai susallatul ghadab, apabila orang terkuasai orang marah, kalau marah gampang meletup.
0: Temperamen gitu ya.
1: Ya, gampang meletup dan kemudian dia tidak puas kalau tidak diletupkan. Maka itu adalah indikasinya sabuknya. Sifat yang bengis, yang kalau diteruskan dia akan melakukan hal yang bidorbi wasyatmi, memukul, bahkan mencaci maki. Nah, jadi pada level yang pertama ini, kita bisa mengatakan salah satu yang bisa menyembuhkan atau memelihara hati itu tadi, bagaimana memanage marah. Usahakan jangan orang mengatakan sesuatu dan lain sesuatu gitu, kita tidak merasa terhina. Dan biasanya Mbak Mila, orang kalau marah itu karena menganggap dirinya mulia, dirinya cantik, dirinya kaya, dirinya pinter, dirinya lebih. Maka gengsi itulah yang melahirkan marah. Nah, percayalah, marah ini adalah level pertama dan sabu ia ini adalah karakternya anjing. Dia menggonggong dan dia menyerang. Jadi
0: tanda ya.
1: Nah, kalau ini gak diobati, maka dia akan naik lagi levelnya. Bahimiyah, dan itu sifatnya asyarhu, dia tamak. Ya, tamak, dan dia mau menguasai monopoli. Kemudian anania, egoisme, itu adalah sifat-sifat bahimiyah. Itu simbolnya itu babi. Nah, yang ketiga ini, kalau gak diobati juga, yang syaitonia ini, dan ini yang sekarang ini kita lihat di media sosial maupun pada fakta di masyarakat, orang melakukan kesalahan itu sudah di tempat terbuka.
0: Oh, enggak malu-malu lagi ya gitu.
1: Nah, pakai. Jadi bila orang melakukan kesalahan di tempat terbuka, orang melakukan kesalahan bahkan dijadikan komoditi untuk dijual, mencari rezeki dengan cara melakukan hal yang tercela, ini syaitonia.
0: Syaitonia, betul.
1: Inilah penyakit kronis. Padahal penyakit kronis ini awalnya itu ada level pertamanya.
0: Paham.
1: Nah, oleh karena itu kepada yang bertanya dua penanya kita ini, itu kita mesti pahami dari level pertama, gejala-gejala pertama itu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kita cara mengobatinya? Maka jangan menganggap ego itu menjadi ukuran kehidupan. Prestise itu ukurannya ego, lebih tinggi, hebat. Ya. Nah, itu levelnya itu diturunkan semua. Kenapa Nabi dalam kehidupan, nanti kita ada episode sendiri. Nabi itu bisa saja dia berpakai pakaian sehari 3 kali pakai, 4 kali pakai. Tetapi Nabi tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena kalau pakaiannya bagus, itu yang melahirkan ego.
0: Betul.
1: Kenapa makannya tidak mau besar? Maka itulah yang menyebabkan orang merasa terhina ketika makanannya tidak yang seperti itu. Kenapa tidak ada istananya Nabi? Bukankah di Romawi ada, Kaisar itu punya Romawi, istana semua. Kenapa Nabi Muhammad yang wilayah kekuasaannya itu meliputi Asia, Eropa, Afrika, tidak ada istananya? Karena orang yang duduk di istana itu melahirkan prestise, melahirkan gengsi.
0: Ada kesombongan. Ada,
1: nah, itulah gengsi yang melahirkan sifat-sifat mendukung dari tiga penyakit tadi itu tadi. Caranya itunya dihilangkan.
0: Jadi kita tuh harus mulai mengeliminasi ya Pak Kiai. Kalau kita sudah merasa kita lebih dari orang lain, nah itu juga jadi penyakit. Udah pasti kita ada bibit-bibit penyakit hati ini di situ.
1: Betul.
0: Oke. Jadi kalau kita udah merasa mulai merasa lebih dari orang lain dan kemudian kita menghinakan orang lain, nah itu sudah

0: Sudah. Berarti Pak Kiai ini korelasinya itu tadi ya, bertingkat kan?
1: Iya.
0: Kalau misalnya kita melihat bagaimana kemudian kejahatan kemanusiaan yang kemudian dilakukan Zionis terhadap ini kan udah

0: iblis dan dia yang bisa lebih mulia daripada dari malaikat.
1: Itulah justru letaknya apa ya yang membuat manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain tuh ya di situ ya, ya
0: karena dia tinggal itu. Dia mau dibentuk seperti adonan, mau dibentuk seperti apa?
1: Mau seperti apa? Menarik sekali. Pak Kay, kita harus jeda dulu. Padahal lagi panas-panasnya ini. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hati-hati dengan Penyakit Hati. Pak Kiai, kalau tadi kita melihat tingkatan itu tadi, penyakit hati kan tingkatannya ada macam-macam ya. Sebenarnya kalau kita lihat, kita sendiri punya peluang untuk menyembuhkan ya, menyembuhkan, self-healing lah bahasanya gitu. Tanpa harus misalnya datang ke mungkin ke Ustadz atau ke Mutawasawifin gitu. Memang seperti itu ya Pak Kiai? Kita bisa menyembuhkan hati kita sendiri sebenarnya?
1: Bisa, kalau kita itu sebelumnya sudah mendapatkan arahan. Jadi informasi Qur'ani yang seperti sering kita menyampaikan, fa'alha maha fujuroha wa taqwaha. Kita nih ahli orang baik mamanya. Suatu saat ada pikiran mau melakukan kejelekan.
0: Iya.
1: Cuma manusia, kita mau apa tidak.
0: Okay.
1: Begitu juga orang yang 24 jam melakukan keburukan. Tetap saja Allah berikan ilham melalui malaikatnya untuk melihat kesadaran. Untuk melihat sesuatu kejelekan dari perbuatan dia. Hanya saja dia mau meneruskan atau tidak. Karena ini makom ini kedudukannya sama. Oleh karena itu kita nanti tidak bisa menuntut kepada Allah kenapa tidak dibukakan pintu hidayah. Enggak. Karena semuanya itu potensinya sama. Itu dikasih.
0: Dan kita yang punya apa ya kemampuan untuk kita mau ambil yang mana, kita mau menjadikan diri kita yang mana ya Pak Kiai?
1: Iya, kita kan kita ini mukhtar, orang yang memilih. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah mendapatkan arahan semacam itu, maka sebenarnya bagi orang yang bisa menyembuhkan sendiri itu maknanya dia langsung istighfar. Kemudian dia melakukan sholat taubat. Kemudian dia banyak membaca Al-Quran, banyak istighfar. Maka itu dia bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah ini dalam bahasa kesehatan bahwa imunnya bagus gitu loh. Tapi kan ada orang yang imunnya gak bagus gitu. Maka dia ketika sadar dia cari orang yang bisa membimbing dia. Jadi kita sebenarnya juga tahu kita imun kita bagus apa enggak. Kalau enggak sudah mendekat saja. Ikutin setiap jam 5 pagi di CNN. Itu juga bagian daripada.
0: Insya Allah juga bagian dari memperkuat imun.
1: Iya.
0: Masya Allah. Jadi Pak Kiai sebenarnya misalnya tadi ya yang namanya manusia kan enggak mungkin juga ya. Kita walaupun kita sudah berusaha untuk berjalan di jalan yang benar begitu ya. Namanya mungkin pikiran kotor, ada yang pikiran bermaksiat itu kan kerap kali juga terbersit.
1: Ya.
0: Itu bagaimana ya hukumnya ya Pak Kiai? Artinya apakah bagaimana kemudian statusnya, apakah itu kemudian menjadi dosa? Apakah pikiran terbersit aja itu bisa juga menjadi dosa sebenarnya?
1: Saya ingat benar ya ketika melihat tafsir Al-Quran itu bahwa ada ayat yang menjelaskan apa yang kita lakukan apa dan yang kita lintaskan di dalam hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, pada saat itu sahabat-sahabat itu

0: nggak bisa tidur malam.
1: Iya, wah mikir tuh pasti.
0: Ya tidur malam, bagaimana menjaga orang juga jangan melintaskan hal yang jelek gitu. Iya. Maka Nabi dengan tawajuhnya sampai diturunkan ayat itu dimansuhkan. Sehingga turun ayat yang menjelaskan apa saja yang kau lakukan, maka sesungguhnya itulah yang dilakukan. Wa ma taf'alu min khairin falinafsi. Apa saja yang kau lakukan, yang kau ekspresikan, maka itu catatan untuk dirimu. Jadi kalau belum kita ekspresikan, belum kita lakukan, itu bisa menjadi peluang pahala kalau kita tahu, waduh, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, memberikan kekuatan. Pada saat itu dia berpahala.
1: Jadi sebenarnya malah justru dari pikiran buruk yang kemudian kita tahan, kemudian kita counter itu bisa jadi pahala ya Pak?
0: Jadi pahala. Nah ini menarik nih, contohnya jangan. Nyeleneh. Nih, saya mau kasih contoh yang nyeleneh. Ini sudah lama contohnya tapi bagus untuk zaman. Kita kan manusia normal ya, ada ngeliat cowok lihat wanita cantik, cewek lihat cowok ganteng.
1: Apalagi gitu. Opa-opa Korea nih misalnya.
0: Nah kalau dia mereka itu sudah punya pasangan, kemudian dia mengatakan, ya Allah kenapa saya jatuh cinta, kenapa saya senang. Tapi dia tidak mau mengungkapkannya. Dan dia menahannya untuk walaupun punya kesempatan dan dia tidak mengungkapkannya. Saking rindunya sampai dia sakit. Kemudian sampai dia meninggal, maka meninggalnya mendapatkan pahala syahid. Kenapa? Dia gak mau melakukan sesuatu yang dalam lintasan diekspresikan, dia gak mau. Matinya syahid.
1: Masya Allah, itu tadi ya. Jadi menahan untuk tidak melakukan apa yang Allah larang, itu juga akan menjadi sebuah
0: kebaikan.
1: Walaupun itu terlintas, ya namanya manusia kan kita gak bisa, nggak bisa membendung pikiran-pikiran itu kan Pak Kiai ya. Oke. Pak Kiai sebagai penutup ini karena sudah di penghujung program. Kita tuh kan sekarang itu tantangan sebagai seorang muslim ya. Sebagai seorang manusia itu luar biasa dengan mungkin kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Artinya potensi untuk kita terjangkit penyakit hati itu sudah sedemikian mudah gitu. Nah apa yang kemudian setidaknya langkah-langkah yang sederhana yang kita bisa lakukan untuk membentengi diri deh gitu. Untuk bisa, itu tadi serangan penyakit hati itu kita bisa lawan. Gitu.
0: Pintu yang paling besar itu mata.
1: Oke, siap.
0: Maka seringlah ya melihatkan mata itu ditundukkan kepada Al-Quran. Maka dengan cara semacam itu sebenarnya sepersekian persen kita sudah bisa mengurangi ngerem. Jadi lebih besar di mata. Yang kedua baru telinga.
1: Apalagi sekarang ya si setan gepeng ya Pak Gaya. Berat banget ya. Baiklah, berarti bagaimana kemudian kita mengontrol pandangan itu sudah mengkat potensinya.
0: Sebenarnya kuat sekali, kuat ya. Bisa mengurangi kesalahan.
1: Baik, Masya Allah. Pak Kiai, itu sebuah closing yang sangat powerful. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Jazakallah khair, sehat selalu Pak Kiai ya.
0: Amin.
1: Jadi, setiap hari pokoknya selalu ada Kiai Haris yang ada di Gapai Kemuliaan. Amin. Pemirsa tidak terasa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Badia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.

0: Seorang ibu yang tengah membonceng anaknya dengan sepeda motor menjadi korban pelemparan bom Molotov di sebuah gang sempit di Koja, Jakarta Utara.
1: Dari penyelidikan polisi, keduanya menjadi korban salah sasaran. Para pelaku diduga mengincar seorang warga lain di lokasi kejadian karena terbakar api cemburu.

0: Detik-detik pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Horawa, Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, terekam CCTV pada Senin 22 Juni. Kamera juga merekam dua pemuda, yang salah satunya diketahui berinisial M, melintas dengan membawa masing-masing satu bom Molotov. Tidak lama kemudian, mereka melemparkan bom Molotov ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua pelaku, warga berhasil menghindari pelemparan bom Molotov. Namun, di saat bersamaan, seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor melintas di lokasi. Karena panik, akibat letupan api yang cukup besar, sang ibu menabrak tembok rumah warga. Ia dan anaknya terluka di bagian kaki dan sepeda motornya rusak. Sementara, beberapa orang warga berupaya mengejar para pelaku dan beberapa lainnya menolong kedua korban. Pada Selasa siang, korban menduga ia menjadi target salah sasaran. Diduga, M dan temannya mengincar H, salah satu warga yang tengah duduk-duduk di lokasi kejadian. Diketahui, keponakan pria yang M incar tengah menjalani hubungan dengan mantan istrinya.
1: Gang sebelah itu punya mantan istri. Terus dekatlah sama anak gangan yang di saya ini, gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya, maksudnya masih nggak terima kali apa istrinya, apa mantan istrinya sama apa cowok lain. Pas kebetulan di gangan saya, nah mungkin mau nyerang yang
2: di gangan duduk ya itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas kebetulan saya lewat ya udah, gitu. Jadi kena sasarannya ya itu ke saya itu.
0: Selasa sore, Kapolsek Koja Kompol Andri Suharto menyebutkan anggotanya sudah melakukan olah TKP. Petugas pun sudah memeriksa beberapa orang saksi. Dari keterangan saksi, sebelum melakukan aksi pelemparan bom Molotov, M sempat cekcok dengan H. M disebut cemburu dengan A, keponakan H.
3: Awalnya adalah dimulai pada hari yang sama, kira-kira menjelang subuh, di mana terduga pelaku atas nama, yang diduga atas nama M, membuat keributan di TKP. Terus kemudian kami dari Polsek Koja mendatangi ke TKP, tetapi si pelaku langsung melarikan diri. Nah, kemudian jam 9 pelaku datang bersama kawannya ke TKP kembali. Tidak tahu maksud dan tujuannya, karena menurut keterangan para saksi yang kami dapat di lapangan, bahwa si pelaku ini cemburu terhadap mantan istrinya, yaitu saudari R.
0: Hingga saat ini, M dan komplotannya, yang juga diketahui residivis pencurian sepeda motor, masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan unjuk rasa viral di media sosial.
5: Di tengah polemik ini, sejumlah mahasiswa UBK justru menjadi korban penyerangan oleh orang tak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
6: Yang pertama, menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini, kawan-kawan. Jadi gini, kawan-kawan, langsung, maka dari itu, terkait uang itu, memang saya terima. 20%.
5: Video Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin ini viral. Abdi mengaku menerima uang sebesar 20 juta rupiah dari pihak yang tentunya memintanya membatalkan unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan 15 Juni lalu. Ketika itu mereka menuntut evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai rupiah. Dalam aksi itu, Abdi dan sejumlah mahasiswa lain kemudian diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
7: Saya ngaku salah, Bang. Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada yang semua.
5: Abdi mengaku uang yang diterimanya dibagikan ke beberapa pihak dengan nominal antara 2 hingga 2.500.000 rupiah. Atas peristiwa ini, BEM FH UBK menuntut pihak universitas menindak tegas nama-nama yang terlibat, serta meminta yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya dan membentuk badan investigasi independen. Namun pihak Rektorat Universitas Bung Karno hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Sementara itu sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang sekelompok orang tak dikenal pada Senin malam. Menurut keterangan saksi, ketika itu para mahasiswa baru keluar kampus untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun di jalan dekat kampus, tepatnya di Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat, tiba-tiba mereka diadang sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor. Kelompok orang ini melempari mahasiswa dengan batu dan sempat terjadi aksi saling serang, namun tidak lama kemudian polisi datang dan membubarkan tawuran.
2: Ini bang, kan pulang. Tahu-tahu ada orang sini mengadang. Tukang-tukang keluar. Terus, tidak lain yang ini di pertengahan rombongan motor ini. Mereka yang kena tahan. Tapi kalau nggak tahu, tahunya mereka sudah melari-lari terbirit-birit.
8: Yang mengadang berapa orang, bang?
2: Kalau sekitar 20-an lah.
5: Dalam peristiwa ini, seorang mahasiswa terluka akibat terkena lemparan batu. Polisi kemudian melakukan penjagaan di lokasi kejadian untuk mencegah kembali terjadi bentrokan. Saat ini suasana di lokasi kejadian sudah kondusif, namun belum diketahui siapa dan maksud penyerangan ini. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
9: Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta dan libur sekolah, stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS resmi beroperasi.
4: Di Klender Duren Sawit, Jakarta Timur, CCTV merekam aksi suami dan istri pencuri penggasak motor milik konsumen toko waralaba. Agar warga tidak curiga, sang suami membawa anaknya saat beraksi. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
0: CCTV di salah satu komplek di daerah Klender Duren Sawit, Jakarta Timur merekam gerak-gerik suami istri mencuri sepeda motor beberapa saat usai beraksi menggasak satu sepeda motor di sebuah toko waralaba. Sang istri MK bertugas mengawasi korban di dalam toko dan kemudian menggasak motor korban. Sedangkan suaminya PF mengawasi suasana parkiran. PF bahkan membawa anaknya agar tidak mengundang kecurigaan penjaga parkir. Dari rekaman CCTV yang viral, warga lantas mengenali kedua tersangka, PF dan MF, lalu dibekuk dan diserahkan ke polisi. Selasa siang, Kapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, Kompol Suktikno menyebutkan kedua tersangka sudah beberapa kali mendekam di penjara atas kasus pencurian sepeda motor. Polisi pun masih menyelidiki kasus ini. Sayangnya, para tersangka sudah menjual sepeda motor korban. Ratusan petani Koalisi Nasional Reforma Agraria menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR pada Senin siang. Sejumlah perwakilan petani wanita bahkan mencor setengah badan mereka dengan semen. Aksi ekstrim ini dilakukan sebagai bentuk proses keras atas berlarut-larutnya konflik agraria serta perampasan tanah petani di berbagai daerah. Para petani menuding, pemerintah sangat lamban dalam menyelesaikan konflik agraria serta tidak adanya perlindungan hak yang nyata bagi kelompok petani kecil. Mereka menuntut pemerintah segera menetapkan masalah agraria sebagai kategori darurat nasional. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta dan libur sekolah, stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS resmi beroperasi. Terhubung dengan JPO baru yang memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter, stasiun ini juga jadi akses baru ke JIS dan kawasan wisata Ancol.
10: Stasiun barunya sih sama anak-anak nyobain untuk akses menuju-nya. Tanggapannya bagus banget ya, untuk apalagi untuk supporter Persija, karena aksesnya lebih mudah, lebih murah, nggak kena macet-macetan, lebih cepat gitu.
11: Bisa parkir di Ancol. Dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS, ini akan mengurangi banyak traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola.
0: Harapannya, infrastruktur baru ini dapat menjadi titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS yang selama ini kerap bermasalah dengan parkir dan akses transportasi menuju stadion saat acara besar berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ratusan emak-emak di Tebo, Jambi menggeruduk penambang emas ilegal di sepanjang sungai.
9: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN.
2: Ibu kandung bocah perempuan korban penganiayaan ibu tiri di Batam Kepulauan Riau menangis saat mengetahui nasib naas buah hatinya.
3: Setelah berpisah, mantan suami bahkan melarang ibu kandung korban untuk menemui anaknya.
4: Ini bekas rokok semua ya?
5: Iya.
6: Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
7: Nur Aini Dewi, ibu kandung bocah perempuan berinisial RA, tidak kuasa menahan air mata saat mengetahui nasib naas yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun itu. RA jadi korban penganiayaan oleh FJ, ibu tirinya, bersama R, mantan suami Nur Aini. Nur Aini mengaku sudah 4 tahun berpisah dengan anak kandungnya setelah bercerai dengan R. R bahkan disebut tidak mengizinkan Nur Aini untuk menjenguk RA. Kini, Nur Aini yang bekerja sebagai TKW di Malaysia tengah berupaya pulang ke tanah air agar bisa melihat langsung kondisi buah hatinya yang masih dirawat di rumah sakit.
6: Sementara keadaan saya dekat sini, saya berada jauh daripada anak saya. Saya sekarang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
7: Kasus ini terungkap setelah anggota dari komunitas driver andalan online Batam menerima foto yang dikirim R, ayah RA, ke grup WhatsApp. R meminta bantuan donasi pengobatan anaknya dengan alasan korban jatuh dari kamar mandi. Namun, setelah ditemui langsung, RA mengaku sering dipukuli oleh ibu tirinya sehingga mengalami luka lebam di bagian mata dan bukan jatuh dari kamar mandi. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Sanggulung, Kota Batam. Peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Sanggulung. Menurut polisi pada Senin, ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan malah asik bermain. Minggu 21 Juni 2026, polisi menangkap FJ ibu tiri korban dan RA ayah korban. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tidak ingin sungai tercemar, ratusan warga yang didominasi emak-emak di wilayah Tebo, Jambi, menggeruduk penambang emas ilegal di sepanjang sungai.
2: Sementara itu, berniat hendak mengambil air wudu, ibu satu anak di Ponorogo, Jawa Timur, terpleset dan tercebur ke sumur sedalam 15 meter.
8: Pada Senin sore, ratusan warga didominasi emak-emak Desa Pintu Kalo Kabupaten Tebo, Jambi menggeruduk para pelaku penambang emas ilegal atau peti yang beraktivitas di sepanjang sungai Batanghari dalam kawasan desa. Emak-emak berteriak mengusir para pelaku peti yang berada di rakit. Bahkan salah satu rakit ditangkap serta dibakar. Hal ini sontak membuat belasan pelaku peti lainnya memacu rakitnya melarikan diri. Warga menolak penambangan ilegal karena berdampak pada pencemaran air sungai. Tangkapan ikan pun berkurang karena rusaknya ekosistem sungai. Selain itu, suara bising peralatan mengganggu istirahat warga siang maupun malam. Inilah kondisi Indanah, 57 tahun yang tercebur di sumur rumahnya sedalam 15 meter di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa siang. Petugas gabungan dari

0: BPBD bersama Damkar Ponorogo kemudian langsung bergerak melakukan evakuasi ibu satu anak ini. Menurut saksi mata, sebelumnya korban hendak mengambil air wudu di sumur dengan cara menimba air. Diduga karena lantai licin, korban tiba-tiba terpleset saat menarik timba hingga kemudian terjatuh ke sumur. Petugas menemui kendala evakuasi karena sumur sempit dan korban mengalami disabilitas intelektual. Meski berhasil evakuasi dengan kondisi selamat, korban mengalami hipotermia lantaran berada di dasar sumur hampir 2 jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Personel Polres Polman membubarkan dan mengejar penjudi sabung ayam di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
2: Sementara itu, aksi penusukan yang melibatkan satu keluarga menghebohkan warga desa Treteban, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pelakunya diketahui sebagai orang dengan gangguan jiwa. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Warga desa Treteban, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah digemparkan dengan aksi penusukan yang melibatkan satu keluarga pada Selasa petang. Dua orang yang menjadi korban adalah bapak dan anak, sedangkan pelaku merupakan saudara kandung dari korban tewas. Pria 62 tahun berinisial S ini dievakuasi dan diamankan anggota Polsek Wiradesa usai melakukan aksi penusukan pada kakak kandung dan keponakannya sendiri. Akibat perbuatannya, kakak pelaku tewas dan keponakan pelaku mengalami sejumlah luka tusuk di punggung dan dadanya. Kapolsek Wiradesa Ibtu Maman Sugiarto menjelaskan, dugaan sementara aksi penyerangan ini bisa terjadi lantaran pelaku mengalami kambuh gangguan kejiwaannya. Polisi menggerebek arena judi sabung ayam di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Selasa siang. Sejumlah tembakan peringatan dilepas polisi saat terlibat pengejaran dengan penjudi yang berupaya melarikan diri. Sedikitnya 7 warga diamankan lantaran kelelahan saat berupaya kabur dari kejaran polisi. Di lokasi penggerebekan, polisi mengamankan belasan ekor ayam aduan serta puluhan unit sepeda motor yang ditinggal kabur pemiliknya saat melihat kedatangan polisi. Agar tidak lagi mengulangi praktik serupa, arena judi sabung ayam di lokasi penggerebekan langsung dibongkar dan dimusnahkan polisi dengan cara dibakar. Detik-detik penangkapan bandar narkoba berinisial FA dan RS oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru di Jalan Pemuda Kota Pekanbaru Riau pada Kamis lalu terekam kamera amatir. Polisi menyita sabu seberat 12,61 gram, 12 butir pil ekstasi serta 4 cartridge vape mengandung etomidate, timbangan digital dan telepon genggam. Berdasar penyelidikan, para tersangka mengaku mendapat barang dari seorang penghuni apartemen di Pekanbaru. Di apartemen itu, petugas kembali menemukan narkoba, uang tunai sebesar 115 juta rupiah, satu pucuk air gun, serta satu pucuk senjata api rakitan beserta amunisi. Hasil tes urin menunjukkan kedua tersangka positif metamfetamin. Hingga Selasa, polisi masih memburu pemasok yang telah dikantongi identitasnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ditreskrimum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya, warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu, bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

0: Anda masih di redaksi pagi. Seorang balita perempuan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang hilang selama 2 hari 2 malam di kawasan perbukitan ditemukan dalam kondisi selamat.
1: Sementara itu menjelang tahun ajaran baru, warga di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi kebutuhan sekolah anak. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Detik-detik tim gabungan menemukan seorang balita perempuan bernama Laurencia Rombe pada Senin pagi terekam kamera amatir dan menjadi viral di media sosial. Korban terlihat lemas akibat suhu dingin di pegunungan. Sebelumnya anak ini dilaporkan hilang pada Sabtu 20 Juni lalu di Lembang Mapa, Kecamatan Bongga Karadeng, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dikonfirmasi pada Selasa, bocah itu hilang saat menemani ibunya memberi makan ternak. Korban ditemukan di puncak bukit yang berjarak sekitar 5 km dari rumahnya. Setelah ditemukan, Laurencia dibawa ke rumah keluarganya untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Ribuan pencari kerja memadati pendopo lapangan Supar di Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa siang. Antrean panjang pun tampak saat para pencari kerja melakukan pendaftaran. Kerumunan pencari kerja ini didominasi oleh lulusan baru maupun tenaga kerja berpengalaman yang ingin mencoba peruntungan di berbagai perusahaan. Job Fair kali ini memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan 36 perusahaan yang hadir secara luring atau offline dan tersedia sekitar 3.717 lowongan kerja. Sejumlah toko emas perhiasan di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Sebagian besar warga yang pergi ke toko emas adalah para orang tua yang hendak menjual emas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak di tahun ajaran baru. Fenomena jual emas ini sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Dan menurut pedagang emas pada Selasa siang, hal ini memang biasa terjadi setiap tahunnya menjelang tahun ajaran baru sekolah. Saat ini harga emas sedang turun. Per 1 gram emas harga jualnya Rp2.750.000 dan harga belinya Rp2.500.000. Fenomena jual emas ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan depan ketika anak-anak masuk sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, personel Ditreskrimum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam.
0: Kapolda Jawa Barat menyatakan tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras.
3: Alhamdulillah, sudah kita amankan. Atas nama siapa?
2: Selasa malam 23 Juni 2026, petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan setelah menjadi target buruan sejak 12 Juni silam. Petugas meringkus pria berusia 30 tahun tersebut di kediaman kerabatnya di sebuah kompleks perumahan di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung.
4: Mata ganti mata ya, Kang.
2: Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan Selasa malam menyatakan penangkapan tersangka berawal dari adanya transaksi yang dilakukan tersangka yang menjadi petunjuk bagi petugas untuk melacak keberadaan tersangka. Rudi menambahkan pria berusia 30 tahun tersebut sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum akhirnya diringkus.

0: kediaman kerabatnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung.
1: Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman, dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang, dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap.
0: Kapolda Jawa Barat juga mengatakan tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras. Tersangka menyekap dan menganiaya kekasihnya YTR 29 tahun hingga menderita luka serius pada bagian kepala dan wajah.
1: Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat menyatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol. Tapi setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan, bercocok dengan kekasihnya, dan terjadilah penganiayaan.
0: Usai ditangkap, tersangka yang sempat menjalani pemeriksaan kesehatan dan narkoba juga akan menjalani sejumlah pemeriksaan awal dengan melibatkan ahli kejiwaan pada Rabu. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
2: Ganti mata ya, Kang.
3: Alhamdulillah, tekes sekali.
4: Nama Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, menjadi incaran semua orang.
5: Ya, selain pihak kepolisian yang mengejar tersangka, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memberikan imbalan 250 juta rupiah bagi warga yang bisa menemukan keberadaan pria bengis tersebut. Berikut informasinya dalam segmen Di Balik Cerita.
6: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan.
0: Upaya penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan, melibatkan banyak pihak selain kepolisian. Polda Jawa Barat telah menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap kekasihnya tersebut. Hal tersebut dinyatakan Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan usai menjenguk sekaligus melakukan komunikasi dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Selasa siang.
7: Atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya.
0: Sementara selain telah membentuk tim ahli dari bedah plastik, penyakit dalam, mata dan telinga, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Fitra Hergiana menyatakan, usai mendapatkan perawatan selama 11 hari, kondisi fisik dan psikis korban mulai berangsur membaik.
8: Pasien saat ini sudah mengalami perbaikan, dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan lain-lain.
0: Selama beberapa hari terakhir, petugas kepolisian daerah Jawa Barat melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diketahui berpindah-pindah tempat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi siapapun yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
6: Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah.
0: Tidak hanya Gubernur Jawa Barat, tim kuasa hukum Hotman Paris juga mendatangi kediaman keluarga YTR di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim yang diutus langsung oleh pengacara kondang ini bertujuan untuk bertemu dengan keluarga korban guna memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan bantuan hukum. Selain itu, pihaknya

0: juga mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan korban lainnya dari tersangka Taufik Hidayat di kawasan Kabupaten Garut.
1: Menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum.
0: Sementara itu, Syahrul Lulum selaku adik korban mengaku sempat berkomunikasi dengan kakaknya beberapa waktu lalu. Korban berpesan memiliki keinginan membuka warung kelontong di depan rumahnya apabila korban sudah sembuh total dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.
2: Teteh mau bilang, tetap gak mah. Teteh mah, bisa neng alir, pengen bisa lihat lagi teteh dia. Teteh nanti di sana, kalau ada punya rezeki mah, pengen. Warung, sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan gak bisa kerja kayak dulu. Teteh bilangnya kayak gitu, pengen bisa lihat lagi.
0: Sementara itu, tim Inafis Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di lokasi kamar kos di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Kamar kos ini digunakan tersangka Taufik Hidayat untuk menyekap dan menganiaya kekasihnya. Proses olah TKP berlangsung lebih dari 1 jam secara tertutup. Sedang warga sekitar menyaksikan dari kejauhan. Sebelumnya pada Senin malam, anggota Satreskrim Polresta Bandung juga melakukan pengecekan di kamar kos dan membawa sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka. Kasus ini bermula saat YTR, seorang perempuan asal Desa Jelgong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya akibat dianiaya oleh kekasihnya yang saat ini telah ditahan Polda Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, siswa SD di Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar acara wisuda yang tidak biasa. Acara dilakukan sederhana di pendopo dengan membawa sejumlah hasil bumi yang kemudian dimakan bersama-sama.
4: Sementara itu, ribuan penumpang dari sejumlah daerah di Pulau Kalimantan memadati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka memanfaatkan libur panjang sekolah untuk pulang ke kampung halaman.
0: Siswa-siswi dari SDN Gunung Gambar, Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta punya cara seru saat upacara pelepasan siswa yang baru lulus. Meski dengan konsep yang sangat sederhana, namun penuh makna. Alih-alih melakukan seremoni wisuda yang meriah di gedung, setiap tahun siswa-siswi sekolah ini selalu menggelar acara sederhana di pendopo Gunung Gambar. Para siswa hadir dengan mengenakan busana tradisional Jawa, yaitu lurik. Mereka datang membawa hasil bumi dari kebun masing-masing untuk kemudian dimakan bersama di atas lembaran daun pisang. Tak hanya itu, pernak-pernik dan dekorasi yang cantik juga menggunakan hasil dari alam dan dianyam langsung oleh para siswa. Sementara itu, memasuki libur panjang sekolah, ribuan penumpang dari sejumlah daerah di Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka memanfaatkan libur panjang untuk pulang ke kampung halaman. Sejumlah penumpang mengaku terjadi kepadatan hingga banyak yang tidak kebagian tempat duduk dan berimpitan selama 18 jam pelayaran.
5: Dari Berau, mau ke Pindrang.
6: Dalam rangka apa?
5: Liburan aja sih, soalnya ini kan sudah liburan ya anak-anak, liburan sekolah. Jadi karena semuanya ada waktu, jadi liburan.
6: Rangka apa sih, Bu, pulangnya, Bu?
7: Pulang liburan sekalian, ada acara nikah.
6: Memang libur sekolah tanggal berapa, Bu?
7: Ini sudah kemarin itu mulainya terakhir hampir rapuh tanggal 19 sampai tanggal 13 Juli.
0: Berdasarkan data KSOP Parepare, tercatat sebanyak 3.323 penumpang tiba dengan menggunakan 3 kapal motor. Jumlah ini meningkat sekitar 5% dibandingkan hari biasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya kita ke informasi dari dunia kuliner. Ini bakso tahu merupakan salah satu kedapan yang dikenal luas di masyarakat. Nah, di Kabupaten Garut ini ada produsen bakso tahu yang sebenarnya cukup legendaris, Dea.
3: Nah, dalam satu hari sekitar 18.000 buah bakso tahu dalam sajian sepiring siomay dibuat dan dijual ke berbagai tempat. Seperti apa serba-serbi pembuatannya? Kita simak liputannya berikut ini.

0: masukkan ke sini, ayo cepat cepat cepat.
1: Saat ini saya berada di kawasan Kabupaten Garut, tepatnya di Alun-Alun Garut. Tentu saja kalau di sini kita mau cari kulineran, tapi kulinernya yang nggak bukan yang itu-itu aja, yang cukup legendaris. Karena di sini katanya ada satu produksi bakso tahu yang sudah ada sejak tahun 80-an. Wah, kira-kira bagaimana ya keseruan membuat bakso tahu legendaris di Kabupaten Garut ini?
2: Produsen bakso tahu ini berdiri sejak tahun 1987. M. Uken, mantan pengusaha sayur mayur dan berbagai hasil pertanian, adalah sosok di balik usaha ini. Di awal-awal, Uken berjualan secara langsung dengan dipikul dan berkeliling di beberapa kawasan kota Garut. Kini, produksi bakso tahunya berkembang hingga mencapai puluhan ribu butir setiap hari. Wow! Proses pembuatan bakso tahu di sini masih menggunakan cara tradisional. Bahan utama yang digunakan adalah ikan tenggiri yang dikenal memiliki cita rasa khas. Dalam satu hari, 35 kg ikan tenggiri diolah dalam dua tahap produksi. Seluruh tahap dikerjakan secara manual.
1: Nah, ini udah lebih dari 17,5 nih, karena kan tadi ada tepung, ada terigu ya Kang, ya. Kemudian juga tadi ada apa namanya, merica dan lain sebagainya. Tadi juga sempat dimasukkan apa namanya daun bawang, kurang lebih untuk 17,5 ikan itu sekitar 5 kg-an potongan daun bawang. Nah, sekarang kita mau masukin wortel, oke. Saya ambil dulu ya Kang ya.
2: 20 kg wortel juga dipotong kecil-kecil atau diparut halus agar mudah menyatu dengan adonan. Selain menambah warna cerah, wortel juga memberikan tekstur dan rasa manis alami.
1: Aduh, bener-bener nih yang namanya pemula nih. Tadi saya sama Kang Reddy tuh sama-sama sebenarnya dalam proses mengadukan. Tapi karena ini udah selesai duluan, ini saya masih berkutat dengan yang satu ini. Belum merata nih Kang ya?
3: Iya.
1: Belum ya? Tapi yang jelas yang saya rasain ini dingin banget. Karena tadi ya ikan tenggirinya tuh dari freezer, kemudian juga wortelnya juga dari kulkas. Wah, ini bener-bener dingin. Dan ini berat banget yang pasti. Lebih dari 20 kilo ini.
2: Kalau sudah tercampur rata, adonan dipindahkan ke dapur sebelah untuk proses pencetakan. Proses produksi kini sudah berkembang pesat. Dalam satu hari, sekitar 18.000 bakso tahu dihasilkan.
1: Ya, namanya bakso tahu udah pasti ada tahunya. Jadi Pak Haji ini lagi motong-motongin tahu, biasanya dilakukan sama Pak Haji. Ada dua hal yang katanya selalu dilakukan. Yang pertama motongin tahu dan juga motongin daun bawang. Yang menarik tahunya besar-besar karena memang dipesan khusus berbeda dengan tahu pada umumnya. Sehari bisa berapa kilo tahu, Pak?
4: Tahu bukan kilo, 300.
1: Berapa tuh?
4: Ini
1: 800 satu hari.
2: Setelah seluruh wadah terisi, produk langsung siap untuk masuk ke tahap pengukusan. Proses pengukusan juga masih menggunakan cara tradisional. Ada tiga tungku besar yang masih mengandalkan kayu bakar sebagai sumber panas utama.
1: Ya, saya jadi berbagi peran nih sama salah satu karyawannya Pak Haji. Ini adalah serbuk gergaji. Memang tujuannya adalah untuk kemudian nanti ketika penggunaan kayu bakar ini tidak terlalu boros. Untuk membantu juga menstabilkan si apinya agar kemudian nanti siomaynya itu bisa matang secara sempurna. Waduh, Ibu nih tiap hari numbuk-numbuk kayak gini. Nggak capek, Bu?
5: Capek.
1: Nggak apa-apa namanya juga kerja ya, Bu ya. Udah cukup segini ya, Bu ya?
5: Iya, cukup.
1: Oke, sip kalau gitu.
2: Saat penutup terbuka, asap langsung terlihat menyebar dari hasil kukusan bakso tahu yang sudah matang. Seluruh produk kemudian diangkat dan dipindahkan ke tempat pendinginan.
0: Masukkan ke sini, ayo cepat, cepat, cepat.
2: Penjual bakso tahu dilakukan menggunakan gerobak khas berwarna biru. Satu porsi bakso tahu dijual dengan harga Rp10.000 dan isinya mendapatkan 6 butir bakso. Saya mencoba hasil olahan yang baru saja kita lihat prosesnya dari awal hingga akhir. Sudah tidak sabar saya.
1: Ya, dari Pak Haji kita belajar bagaimana berbisnis, dari Mang Nuh dan juga Mang Kemal kita belajar artinya perjuangan ketika kita akan melakukan usaha. Nah, tadi juga saya sudah coba, ternyata ini juga punya keunikan tersendiri ya, rasa siomay karena memang sudah legend dari tahun 80-an. Lika-liku berbisnis bakso tahu di kawasan Garut ini seperti biasa, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang ingin memulai berbisnis di bidang kuliner.

0: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pinang, Bangka Belitung.
1: Sementara di lokasi lain, kereta api Harina, relasi Bandung-Surabaya Pasar Turi terlibat kecelakaan dengan truk box di perlintasan sebidang Jalan Hasanuddin, Semarang, Jawa Tengah.
2: Terjadi kebakaran di depan kantor timah, tepatnya di depan toko lopet.
3: Wah, macet di jalan nih, piye-piye ada kereta. Waduh!
4: Kereta api Harina relasi Bandung-Surabaya Pasar Turi terlibat kecelakaan dengan truk box di perlintasan sebidang Jalan Hasanuddin, Semarang, Jawa Tengah pada Senin sore. Truk box dilaporkan menerobos perlintasan depan stasiun Semarang Poncol setelah sirine berbunyi dan parang berlangsung menutup. Truk yang mengalami mogok tidak bisa segera mundur dari jalur kereta api. Petugas yang berada ke arah datangnya kereta api memberikan isyarat bendera bahaya kepada masinis. Meski masinis telah melakukan pengereman maksimal, namun tabrakan tak bisa terhindarkan.
2: Izin melaporkan komandan, terjadi kebakaran di depan.
4: Sementara itu, satu minibus dilalap si jago merah di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saat mobil sedang berjalan, tiba-tiba percikan api muncul dari bawah mobil bagian depan. Melihat muncul percikan api, warga sekitar langsung memberhentikan mobil. Sang pemilik mobil pun sempat turun untuk memadamkan api, namun tidak berhasil.
5: Ya, jadi waktu kejadian itu, waktu saya pas kelihatan pertama itu, pemilik kendaraan itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api tersebut. Cuman saya teriak dari jauh, jangan pak, lari pak, lari. Maksud saya itu mengamankan dirilah, nggak perlu lagi ini, karena api itu sudah semakin membesar.
4: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran. Kerugian pemilik mobil diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 24 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Taufik Hidayat, pria penyekapan dan penganiaya wanita kekasihnya akhirnya dibekuk. Tersangka mengakui semua kejahatannya. Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno akui dirinya menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa. Bea Cukai dan Polda Metro Jaya membongkar peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Ribuan bal pakaian bekas ikut disita.

Ratusan mahasiswa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa menolak program makan bergizi gratis serta program koperasi Desa Merah Putih. Aksi digelar di Jalan Interchange Karawang Barat, akses utama pintu masuk dan keluar gerbang tol Karawang Barat. Sementara di Pati, massa Barisan Rakyat Indonesia Sejahtera berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati Jawa Tengah menolak program MBG dihentikan.

0: Massa juga mendesak pengesahan Undang-Undang MBG agar tepat sasaran.
1: Ratusan mahasiswa unjuk rasa di kawasan Interchange Karawang Barat pada Selasa sore. Dalam orasinya, mahasiswa menyorot program makan bergizi gratis yang dinilai perlu dievaluasi karena dinilai menguras APBN. Massa mahasiswa juga menolak program koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat.
2: Kenapa merugikan masyarakat? Itu menguras total APBN negara. Dan alhasil, ketika APBN menguras total, kita juga menerima dampaknya.
1: Di Pati, Jawa Tengah, sekitar 1.500 warga Pati berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati pada Selasa siang. Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah dan DPR mempercepat pengesahan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program dinilai penting untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendukung tumbuh kembang generasi muda. Massa juga mendukung Koperasi Merah Putih dan program Sekolah Rakyat yang diharapkan memperkuat perekonomian dan memperluas akses pendidikan.
3: Lanjutkan terkait Undang-Undang Pengesahan ya, percepatan Undang-Undang MBG. Selanjutnya yaitu KJMP segera disukseskan. Selanjutnya untuk Kampung Nelayan.
1: Usai menyampaikan aspirasinya, para pendemo ini kemudian membubarkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang ibu yang tengah membonceng anaknya dengan sepeda motor menjadi korban pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di Koja, Jakarta Utara. Dari penyelidikan polisi, keduanya menjadi korban salah sasaran. Para pelaku diduga mengincar seorang warga lain di lokasi kejadian karena terbakar cemburu.

0: Detik-detik pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah Horawa, Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, terekam CCTV pada Senin 22 Juni. Kamera juga merekam dua pemuda, yang salah satunya diketahui berinisial M, melintas dengan membawa masing-masing satu bom Molotov. Tidak lama kemudian, mereka melemparkan bom Molotov ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua pelaku, warga berhasil menghindari pelemparan bom Molotov. Namun, di saat bersamaan, seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor melintas di lokasi. Karena panik, akibat letupan api yang cukup besar, sang ibu menabrak tembok rumah warga. Ia dan anaknya terluka di bagian kaki dan sepeda motornya rusak. Sementara, beberapa orang warga berupaya mengejar para pelaku dan beberapa lainnya menolong kedua korban. Pada Selasa siang, korban menduga ia menjadi target salah sasaran. Diduga, M dan temannya mengincar H, salah satu warga yang tengah duduk-duduk di lokasi kejadian. Diketahui, keponakan pria yang M incar tengah menjalani hubungan dengan mantan istrinya.
1: Gang sebelah itu punya mantan istri. Terus deketlah sama anak gangan yang di saya ini, gitu. Yang mungkin ya nggak tahu ya, maksudnya masih nggak terima kali apa istrinya, apa mantan istrinya sama apa cowok lain. Pas kebetulan di gangan saya, nah mungkin mau nyerang yang di gangan
2: duduk ya itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas kebetulan saya lewat ya udah gitu. Jadi kena tersangkanya ya itu ke saya itu.
0: Selasa sore, Kapolsek Koja Kompol Andri Suharto menyebutkan anggotanya sudah melakukan olah TKP. Petugas pun sudah memeriksa beberapa orang saksi. Dari keterangan saksi, sebelum melakukan aksi pelemparan bom Molotov, M sempat cekcok dengan H. M disebut cemburu dengan A, keponakan H.
3: Awalnya adalah dimulai pada hari yang sama, kira-kira menjelang subuh, di mana terduga pelaku atas nama, yang diduga atas nama M, membuat keributan di TKP. Terus kemudian kami dari Polsek Koja mendatangi ke TKP, tetapi si pelaku langsung melarikan diri. Nah, kemudian jam 9 pelaku datang bersama kawannya ke TKP kembali. Tidak tahu maksud dan tujuannya, karena menurut keterangan para saksi yang kami dapat di lapangan, bahwa si pelaku ini cemburu terhadap mantan istrinya, yaitu saudari R.
0: Hingga saat ini, M dan komplotannya, yang juga diketahui residivis pencurian sepeda motor, masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi selanjutnya, Polda Jabar akan memeriksa

0: wanita korban penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun yang dilakukan oleh kekasihnya. Pemeriksaan dilakukan pasca korban kondisinya mulai membaik. Sementara itu, untuk mempercepat penangkapan pelaku yang masih buron, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjanjikan hadiah Rp250 juta bagi pemberi informasi akurat mengenai keberadaan pelaku.
1: YT, wanita 29 tahun korban penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun yang dilakukan kekasihnya, TH 30 tahun, kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung akibat luka serius di sekujur tubuhnya. Hingga saat ini Polda Jawa Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sedangkan pemeriksaan terhadap korban akan mulai dilakukan pada Selasa 23 Juni mengingat kondisi korban mulai membaik. Keterangan korban sangat diperlukan agar pelaku TH dapat segera ditangkap dan kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
2: Bahwa korban Yovita sudah membaik, ya. Untuk itu kita akan memanfaatkan waktu kondisi ini untuk menginterview, ya. Karena ini sangat besar sumbangsihnya, ya. Ada beberapa materi yang kami akan tanyakan kepada yang bersangkutan. Tentunya kami tetap memperhatikan ya psikologis, ya. Yang trauma besar beliau korban, kan ini kita harus jaga, ya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut mengganggu psikologisnya, nanti berakibat kepada pengobatannya.
3: Assalamualaikum, sampurasun.
1: Menanggapi buronnya sang pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap YT, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa prihatin. Untuk mempercepat proses pencarian, Dedi mengumumkan hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat atau membantu hingga sang pelaku berhasil diamankan. Dedi mengajak masyarakat Jawa Barat maupun seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi membantu aparat dalam menemukan sang pelaku. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat mempercepat proses menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban.
3: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap.
1: Tidak hanya Gubernur Jawa Barat, tim kuasa hukum Hotman Paris juga mendatangi kediaman keluarga YT di kawasan Rancaeke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim yang diutus langsung oleh pengacara kondang ini bertujuan untuk bertemu dengan keluarga korban guna memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan bantuan hukum. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan korban lainnya dari pelaku TH di kawasan Kabupaten Garut.
4: Ya, untuk beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah, itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum.
1: Sementara itu, Syahrul Lulum selaku adik korban mengaku sempat berkomunikasi dengan kakaknya beberapa waktu lalu. Korban berpesan memiliki keinginan membuka warung kelontong di depan rumahnya apabila korban sudah sembuh total dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.
5: Tadi mau jarang sempat nggak mah. Dia, tete mah, bisa ningali, pengen bisa lihat lagi tete dia. Tete nanti di sana, kalau ada punya rezeki mah, pengen warung sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang tete kan nggak bisa kerja kayak dulu. Tete bilangnya kayak gitu, pengen bisa lihat lagi.
1: Seperti diketahui sebelumnya, jagat dunia maya sempat dihebohkan oleh informasi terkait adanya seorang wanita yang diculik dan dianiaya oleh kekasihnya sendiri di sebuah kamar kos hingga 3 tahun lamanya. Korban berinisial YT mengalami luka serius di sekujur tubuhnya dan dilarikan ke rumah sakit oleh terduga pelaku yang merupakan kekasih korban berinisial TH 30 tahun bersama dua orang pekerja kamar kos tempat mereka tinggal. Mirisnya, terduga pelaku sempat memberitahu keluarga korban via telepon bahwa korban tengah berada di rumah sakit akibat insiden kecelakaan lalu lintas. Saat keluarga tiba di rumah sakit, terduga pelaku sudah kabur dan hingga kini masih dalam proses pencarian kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas di Ditreskrimum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam. Kapolda Jawa Barat mengatakan tersangka mengakui semua kejahatan yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras.
6: Alhamdulillah, sudah kita amankan. Atas nama siapa?
7: Selasa malam 23 Juni 2026, petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan setelah menjadi target buruan sejak 12 Juni silam. Petugas meringkus pria berusia 30 tahun tersebut di kediaman kerabatnya di sebuah kompleks perumahan di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung.
8: Mata ganti mata ya, Kang.
7: Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan Selasa malam menyatakan penangkapan tersangka berawal dari adanya transaksi yang dilakukan tersangka yang menjadi petunjuk bagi petugas untuk melacak keberadaan tersangka. Rudi menambahkan pria berusia 30 tahun tersebut sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum akhirnya diringkus di kediaman kerabatnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung.
9: Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampai lagi Majalaya dan tertangkap.
7: Kapolda Jawa Barat juga mengatakan tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras. Tersangka menyekap dan menganiaya kekasihnya YTR 29 tahun hingga menderita luka serius pada bagian kepala dan wajah.
9: Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat menyatakan bahwa dia juga menyesal karena yang dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol. Tapi setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan, bercocok dengan kekasihnya, dan terjadilah penganiayaan.
7: Usai ditangkap, tersangka yang sempat menjalani pemeriksaan kesehatan dan narkoba juga akan menjalani sejumlah pemeriksaan awal dengan melibatkan ahli kejiwaan pada Rabu. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
8: Ganti mata ya, Kang.
10: Alhamdulillah, tekes sekali.
0: Bea Cukai dan Polda Metro Jaya membongkar peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Ribuan bal pakaian bekas senilai puluhan miliar rupiah ikut disita. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Satu minibus terbakar di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Selasa siang. Sementara itu di Klaten, sebuah rumah terbakar hebat ketika ditinggal berbelanja. Kebakaran terjadi diduga karena pemilik rumah lupa mematikan tungku kayu.

0: Satu minibus ludes dilalap si jago merah saat korban sedang berkendara di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat sedang berkendara, tiba-tiba percikan api muncul dari bawah mobil bagian depan. Melihat munculnya percikan api, warga sekitar langsung memberhentikan pemilik mobil.
1: Api itu, atau seperti apa tadi bang?
2: Ya, jadi waktu kejadian itu, waktu saya pas kelihatan pertama itu, pemilik kendaraan itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api tersebut. Ya. Cuman saya teriak dari jauh, jangan pak, lari pak, lari. Maksud saya itu mengamankan dirilah, nggak perlu lagi ini, karena api itu sudah semakin membesar.
0: Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran. Kerugian korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran rumah terjadi di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa pagi. Rumah milik Sri Suparmi ludes terbakar di bagian dapur, gudang, dan sebagian bangunan induk. Banyaknya bahan mudah terbakar di dapur membuat nyala api cepat membesar. Akibatnya, bangunan di bagian dapur hingga gudang roboh dilalap si jago merah. Petugas Damkar Klaten, Abdul Wahid, menjelaskan peristiwa kebakaran terjadi diduga dari penyalaan api tungku kayu di ruang dapur. Sebab sebelum kejadian, pemilik sempat memasak air menggunakan tungku kayu. Petugas menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah 30 menit berjibaku, api berhasil dipadamkan oleh petugas.
3: Menurut dari keterangan korban memasak air dan selanjutnya pergi berbelanja. Setelah kembali, rumahnya sudah terbakar. Dan warga yang mengetahui tersebut sudah melakukan penanganan pemadaman awal dan melaporkannya kejadian ke Damkar Klaten.
0: Beruntung tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemerintah bersama Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Jakarta dan Kalimantan Barat. Dari penindakan ini, petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Selain menyita barang bukti, aparat juga menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam rantai impor ilegal tersebut.
5: Pemerintah melalui Bea Cukai mengungkap 2 kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan sejumlah gudang di Kalimantan Barat. Kasus di Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman balpres menggunakan kapal KM Eden Mas dari Pontianak menuju Jakarta. Dari 268 kontainer yang diangkut, petugas menemukan 43 kontainer yang terindikasi berisi pakaian bekas impor. Total muatan dalam 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Hasil penindakan di Tanjung Priok dikembangkan ke Kalimantan Barat. Tim gabungan menemukan 2 lokasi gudang di Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah yang diduga menjadi tempat penimbunan balpres. Dari 2 lokasi tersebut, petugas mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 16,48 miliar rupiah.
6: Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan pemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini.
5: Kasubit Tipiter di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku dengan undang-undang yang hukumannya lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pengiriman Sampah.
7: Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah, di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan Undang-Undang Perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan Undang-Undang Sampah itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini.
5: Ballpress ini pun rencananya akan dimusnahkan setelah Kementerian Keuangan mendapatkan anggaran khusus untuk hal tersebut. Karena tak hanya mengancam industri tekstil Indonesia, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
4: Kita ke informasi selanjutnya, pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa viral di media sosial. Di tengah polemik ini, sejumlah mahasiswa UBK justru menjadi korban penyerangan oleh orang tak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Yang pertama, menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini, kawan-kawan. Ini, jadi gini, kawan-kawan. Langsung, maka dari itu, terkait uang itu, memang saya terima. 20%.
8: Video Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin ini viral. Abdi mengaku menerima uang sebesar 20 juta rupiah dari pihak yang tentunya memintanya membatalkan unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan 15 Juni lalu. Ketika itu mereka menuntut evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai rupiah. Dalam aksi itu, Abdi dan sejumlah mahasiswa lain kemudian diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
1: Saya ngaku salah, Pak. Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada ini semua.
8: Abdi mengaku uang yang diterimanya dibagikan ke beberapa pihak dengan nominal antara 2 hingga 2.500.000 rupiah. Atas peristiwa ini, BEM FH UBK menuntut pihak universitas menindak tegas nama-nama yang terlibat, serta meminta yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya dan membentuk badan investigasi independen. Namun pihak Rektorat Universitas Bung Karno hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Sementara itu, sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang sekelompok orang tak dikenal pada Senin malam. Menurut keterangan saksi, ketika itu para mahasiswa baru keluar kampus untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun di jalan dekat kampus, tepatnya di Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat, tiba-tiba mereka diadang sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor. Kelompok orang ini melempari mahasiswa dengan batu dan sempat terjadi aksi saling serang, namun tidak lama kemudian polisi datang dan membubarkan tawuran.
9: Ini Pak, kan pulang. Tahu-tahu ada orang sini mengadang. Tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepu

0: di pertengahan ini rombongan motor ini. Mereka yang kena tahan, tapi kok nggak tahu tahunya mereka sudah melari-lari terpirit-pirit.
1: Yang mengadang berapa orang, Pak?
0: Kalau sekitar 20-an lah.
2: Dalam peristiwa ini, seorang mahasiswa terluka akibat terkena lemparan batu. Polisi kemudian melakukan penjagaan di lokasi kejadian untuk mencegah kembali terjadi bentrokan. Saat ini suasana di lokasi kejadian sudah kondusif, namun belum diketahui siapa dan maksud penyerangan ini. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
3: Selain harga yang mahal, pemadaman listrik bergilir hingga beberapa jam terjadi di sejumlah wilayah, membuat pusing warga. Tidak terkecuali di Surabaya, Jawa Timur, keluarga yang terkena dampak pemadaman mengeluhkan aktivitasnya menjadi sangat terganggu.
4: Pemadaman listrik bergilir selama beberapa jam tengah melanda sejumlah wilayah termasuk Surabaya, Jawa Timur. Warga terdampak merasa dirugikan karena banyak aktivitas membutuhkan listrik. Selain aktivitas yang terganggu, warga pun mengeluhkan kondisi yang gerah dan gelap.
5: Sebenarnya karena tidak ada pemberitahuan resmi dari PLN ya. Mungkin kalau ada pemberitahuan resmi kita sudah bersiap-siap. Terus akhirnya kita itu, kalau orang Surabaya bilang kepet, gak mandi. Dampaknya kan air yang disanya tadi kan mati. Jadi kita tidak punya persediaan air, HP mati, jadi ada bayi. Jadinya bayinya ya, yang tadinya tidur nyenyak jadinya terbangun.
6: Sampai 5 jaman ada itu. Terus yang bikin kesal tuh kan kita di rumah juga cuacanya lagi panas. Jadi kita kayak kesumukan gitu satu keluarga. Terus listrik juga gak ada. Terus kayak internet juga lemot. Jadi kayak susah gitu buat bermain HP atau apa. Mencari informasi untuk SPMB juga jadi terhalang.
7: Ya mulai jam 1 sampai jam 4. Nah itu tuh AC mati, listrik mati, kebetulan di rumah juga ada akuarium, kasihan itu.
8: Ya kita kan sebagai pelanggan PLN, itu kan harusnya kita bayarnya tiap bulan kan rutin terus, nggak ada ketelatan. Harusnya ini jadi evaluasi lah buat PLN untuk bisa meningkatkan pelayanannya gitu. Artinya kalau seperti ini gitu kan pelanggan kan banyak dirugikan gitu.
4: Sementara bagi yang membutuhkan listrik selama 24 jam non-stop, seperti para penjual di sentra ikan hias Gunung Sari, pemadaman listrik berdampak pada aliran air. Pasalnya, untuk menyuplai tiap akuarium dibutuhkan tekanan yang tinggi. Rado Kurniawan, salah satu penjual ikan hias, mengatakan listrik yang padam di stand miliknya bisa ditopang genset yang disediakan pengelola. Namun pengisian air di akuarium tak cukup mengandalkan genset.
9: Terus kalau untuk air kita lakuin manajemen air, kita punya tandon kecil di dalam situ. Jadi ketika urgent kita bisa pakai. Kita nggak bisa, saya nggak mau berharap yang gimana-gimana karena udah sering kan yang kayak gini.
4: Air yang mengalir di tiap akuarium milik Rado harus melewati teknologi pemurnian air. Hal ini untuk mengurangi kerak dalam akuarium, menjaga kebersihan, menetralkan bau sekaligus menarik minat pembeli. Penggantian air di akuarium perlu dilakukan minimal sehari sekali. Penjual yang satu ini pun menyediakan cadangan air di stand.
10: Teknologi pemurnian air ini membutuhkan tekanan yang tinggi sehingga penjual ikan hias menyediakan tandon atau toren air berkapasitas sekitar 300 liter. Di dalamnya terdapat pompa air yang ditopang menggunakan genset saat terjadi pemadaman listrik. Dengan demikian, air murni tetap bisa mengalir di masing-masing akuarium. Dengan perlakuan yang baik seperti ini, penjual merasa tenang dengan keberlangsungan hidup ikan-ikan.
4: Dalam seminggu saja, pemadaman listrik di sentra ikan hias Gunung Sari disebut terjadi sebanyak 2 kali. Pengelola telah mengeluarkan lebih dari Rp900.000 untuk mengisi bahan bakar genset. Untuk durasi 4-5 jam dibutuhkan sekitar 40 liter dextline.
11: Ini dilihat aja, kalau full itu lebih kan gitu ya, kalau full. Ya ada 40-80 literan penambahannya itu nanti, kalau mulai sering terjadi pemadaman. Terlihat kemarin itu 4 jam itu ada 40 liter. 40 liter seharga sekarang itu ada, kemarin itu belinya 900 lebih. Nah ini